0: Terus melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada harga makanan hewan peliharaan seperti kucing. Seperti di salah satu kios penjual makanan kucing impor di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru Riau pada Sabtu. Akibat kenaikan tersebut, kios mengalami sepi pembeli yang berdampak pada menurunnya omset secara drastis hingga mencapai 50%. Sejumlah makanan kucing kering impor mengalami kenaikan Rp5 hingga Rp10.000 per bungkusnya. Sementara untuk makanan basah premium, per bungkus ukuran 85 gram, harganya kini Rp17.000.
1: Dari makanan kering, makanan basah, harga pasir, semuanya sih rata-rata udah pada naik sih. Yang sebelumnya 20% naik jadi 30%.
0: Naiknya harga bahan bakar minyak berdampak pada harga buah-buahan di pasar induk Kramat Jati yang beberapa hari terakhir terus mengalami kenaikan harga. Kenaikan terpantau pada jenis buah alpukat dari semula Rp25.000 kini menjadi Rp37.000 per kilogramnya. Belimbing semula Rp6.000 kini Rp11.000 per kilogram. Sementara semangka kualitas super di harga Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp10.000. Selain karena naiknya harga bahan bakar minyak, menipisnya stok dari para petani juga menjadi salah satu penyebab naiknya harga buah-buahan.
2: Karena sekarang ini semua BBM naiklah, terus pasokan barang-barangnya semakin dikit kan, jadi barang naik, orang belanja sepi.
0: Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kebutuhan pokok demi kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Pekan Raya Jakarta atau PRJ 2026 tidak hanya menjadi ajang belanja dan hiburan bagi masyarakat. Pengunjung juga dapat memanfaatkan beragam layanan publik dan keuangan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Pekan Raya Jakarta atau PRJ 2026 tidak hanya menjadi ajang belanja dan hiburan bagi masyarakat. Di anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengunjung juga dapat memanfaatkan beragam layanan publik dan keuangan, mulai dari pembayaran pajak kendaraan hingga pembukaan rekening perbankan.
6: Anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Hall C1 G-Expo Kemayoran menjadi salah satu area yang banyak didatangi pengunjung pada gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2026. Berbagai instansi dan badan usaha milik daerah hadir melalui beragam layanan dan informasi bagi masyarakat. Mulai dari Transjakarta, MRT Jakarta, Pamjaya, PLN, Pasar Jaya, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah Gerai Samsat dan Bapenda DKI Jakarta. Melalui gerai ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung di area PRJ. Kehadiran gerai ini bertepatan dengan program pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang berlaku hingga 31 Agustus mendatang. Melalui program tersebut, masyarakat cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda keterlambatan. Bapenda DKI Jakarta juga menyiapkan berbagai souvenir bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran di lokasi.
7: Dengan adanya Jakarta Fair ini, semua tuh bisa tercover semua gitu loh. Kebetulan mau perpanjang STNK ada ininya, booth-nya juga gitu. Sekalian jalan-jalan lihat ini, alhamdulillah lengkap gitu.
8: Sebetulnya kalau ngurus seperti ini lebih cepat ya. Kita nyerahkan persyaratan aja, tadi KTP dicocokin dengan STNK. Bila cocok, terus nanti diproses, terus diketik untuk tagihan berapa yang harus kita bayar.
6: Selain layanan pajak, pengunjung juga dapat memanfaatkan berbagai layanan perbankan yang dihadirkan Bank Jakarta di anjungan Pemprov DKI Jakarta. Bank Jakarta yang berkolaborasi dengan Blibli juga menawarkan sejumlah program.
9: Untuk event PRJ kali ini dari Bank Jakarta itu kita ada beberapa program menarik, termasuk pembukaan rekening untuk new account itu dapat cashback Rp20.000 berupa saldo. Terus untuk nasabah existing atau yang sebelumnya udah punya rekening Bank DKI, itu kita kasih kesempatan untuk ikut program juga. Kalau misalkan transaksi di momen PRJ ini minimal transaksi Rp150.000 sebanyak 5 kali, itu kita dapat kesempatan untuk main spin wheel.
6: Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan berbagai layanan publik maupun berkunjung ke anjungan Pemprov DKI Jakarta, Jakarta Fair Kemayoran 2026 masih akan berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Pada akhir pekan dan hari libur, pengunjung dapat datang mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Sementara pada hari kerja, Jakarta Fair buka mulai pukul 3 sore hingga 10 malam. Dea Kirana, Probokus Hartoyo, Jakarta.
5: Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara menggelar pelatihan simulasi meliput di daerah konflik. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta dari beragam media yang tujuannya agar para jurnalis siap menghadapi situasi krisis ketika berada di lapangan.
10: Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Di balik semua ini ada potensi-potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa muncul. Sebagai jurnalis, kemampuan untuk meliput di daerah konflik harus dimulai dengan melatih mental serta fisik. Selama 2 hari, 30 jurnalis dari beragam media dilatih oleh Kopasgat TNI Angkatan Udara untuk beradaptasi di daerah konflik.
11: Paling tidak, psikologinya tahu kita di daerah konflik itu seperti apa sih. Mungkin berbeda dengan kita melaksanakan jurnalistik di daerah yang tidak ada tantangannya. Mungkin itu yang bisa sampaikan, nanti yang lain-lain nanti sambil berjalan kita berdiskusi apa yang bisa kita ambil dari sini, sehingga harapan kita ke depan adalah sinergi yang ada selama ini dengan kita TNI AU, tentunya dengan rekan-rekan media massa yang akan ikut kegiatan ini bisa terjalin dan bisa mendapatkan manfaat yang besar-besar.
10: Pelatihan dimulai dari tes psikologi. Hal ini untuk mengetahui tingkat emosi bagi jurnalis yang akan terjun ke situasi yang berbahaya. Dalam tes ini, kita juga dilatih kepekaan dan kerjasama tim. Daerah konflik identik dengan suara letusan senjata api. Dalam pelatihan ini, para jurnalis juga dibekali prosedur keamanan menggunakan senjata api.
12: Untuk bersiap di daerah konflik, wartawan juga harus punya pembekalan. Nah, salah satunya kita harus terbiasa mendengar suara-suara tembakan. Dan untuk itu kita juga dilatih bagaimana cara memegang senjata, menembakkan senjata, tentu saja didampingi oleh para profesional.
10: Meskipun berprofesi sebagai jurnalis dan akan meliput di daerah konflik, para jurnalis dilarang untuk memiliki senjata api dalam setiap tugasnya. Jadi, dalam setiap peliputan, seorang jurnalis harus tetap paham batas-batas keamanan diri.

0: Di hari kedua pelatihan adalah simulasi meliput langsung di sebuah wilayah yang sedang berkonflik. Skenarionya adalah konflik di wilayah perkotaan. Sebelum ke lokasi, kami wajib untuk menggunakan alat pelindung diri berupa rompi anti peluru dan helm.
1: Nah, ini adalah perlengkapan-perlengkapan yang kita butuhkan untuk melakukan simulasi bagaimana meliput di daerah konflik. Ini rompi anti peluru, ada platnya, masing-masing beratnya di depan 5 kilo, di belakang 5 kilo, dan juga ini ada platnya di kiri kanan, serta helm yang juga cukup berat, tidak nyaman sama sekali. Apalagi nanti kalau kita membayangkan kalau kita harus lari dengan membawa beban sebanyak ini, apa seberat ini tentu saja tidak nyaman dan mungkin akan menghambat pergerakan, tapi ini dibutuhkan karena ini sebagai alat pelindung diri ketika kita melakukan simulasi peliputan di daerah konflik yang tentu saja simulasinya juga menggunakan senjata-senjata ya, atau peluru-peluru. Jadi kita harus memakai alat-alat pelindung diri yang sesuai dengan kenyataannya nanti di lapangan. Kita latihan.
0: Saat meliput, para jurnalis tetap harus berada di belakang tim keamanan. Dalam hal ini adalah Kopasgat TNI Angkatan Udara. Setiap gerakan harus sesuai arahan, karena sekali lagi, ini demi keamanan bersama. Rentetan suara tembakan dan aroma mesium memenuhi udara. Untungnya, misi cepat selesai. Selanjutnya kami melakukan patroli. Dalam patroli ini, sekali lagi ada suara tembakan, dan kami diperintah untuk berlindung di sebuah cekungan. Di situasi seperti ini, keinginan untuk mengambil gambar saat prajurit mencoba melumpuhkan lawan tentu saja sangat tinggi. Namun bagi jurnalis, tidak ada sebuah berita seharga nyawa. Dan dalam simulasi ini, kata-kata tersebut menjadi lebih kuat maknanya. Irina Wardani, Nedi Pranedia, Jakarta.
2: Berwisata ke Sydney, Australia rasanya belum lengkap tanpa mencicipi seafood segar langsung dari salah satu pasar ikan terbesar di dunia. Di tempat Sydney Fish Market, pengunjung dapat menikmati beragam hidangan laut, mulai dari lobster hingga sushi sashimi premium.
3: Sydney Fish Market kini hadir dengan wajah baru, sedirolokasi dan resmi dibuka kembali pada Januari 2026 lalu. Memiliki desain atap unik yang terinspirasi dari bentuk sisik ikan. Saat ini City Fish Market jadi salah satu pasar ikan terbesar di dunia dan jadi ikon wisata kuliner di Australia. Masuk ke bagian dalam, saya terpukau dengan puluhan tenan makanan dan retail yang menyajikan aneka seafood segar, sushi bar, hingga berbagai macam kuliner fusion unik berbahan dasar seafood. Berlokasi di kawasan Blackwattle Bay dekat pusat kota Sydney, pasar ikan ini kini dirancang lebih ramah lingkungan dan terintegrasi dengan ruang publik tepi pantai. Tak heran jika City Fish Market sukses menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara.
4: Oh, everything is so good. It's beautiful and it's so big.
5: Okay. What's your favorite?
4: I don't like sashimi, so I think look at this. This is my favorite. Just cooked prawns.
6: Sashiminya tidak terkalahkan ini ya. Seger banget, enak banget rasanya. Terus harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau di Jakarta kita harus beli udah ratusan ribu. Di sini mungkin $25 kita sudah dapat satu platter. Super bersih, dan kita kalau makan di luar sambil melihat pemandangan Sydney Harbour.
3: Penasaran, saya juga mau coba segarnya seafood di Sydney Fish Market. Karena datang di malam hari, pemandangan kota dekat pelabuhan jadi view saya kali ini.
7: Nah, di Sydney Fish Market, pilihan saya jatuh ke salmon. Nah, ini dalam satu box, ada yang matang dan juga ada yang mentah. Kita coba se-fresh apa sih rasa sushi langsung di Sydney Fish Market.
6: Fresh banget.
7: Dan kalau dilihat nih, daging salmonnya besar-besar banget.
6: Nanti. Wajib coba.
3: Harga kuliner yang ditawarkan di City Fish Market juga sangat bervariasi. Lobster dan king crab premium misalnya, berkisar antara 143 hingga 195 Australia dollar per kilogram atau mencapai lebih dari 2 juta rupiah. Tapi sushi seperti yang saya makan cukup terjangkau, yakni sekitar 20 Australia dolar saja atau Rp250.000 per kotaknya. Makanan siap saji seperti aneka sate seafood bahkan lebih murah lagi, mulai dari 8 Australia dolar atau sekitar Rp100.000 dengan kualitas yang premium. Tertarik mencoba? Nabila Putri, Sydney, Australia.
2: Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari mengumumkan Todutua Pasaribu sebagai chef de mission tim Indonesia di Asian Games 2026. Penunjukan ini diputuskan lewat rapat Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia pekan lalu. Selain dikenal sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todutua Pasaribu saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Tim Nasional Perbasi. Selain target 4 medali emas yang diberikan Kemenpora, sebagai komandan tim Indonesia di Asian Games 2026, Todutua Pasaribu juga akan menghadapi persoalan klasik di tiap keikutsertaan Indonesia di ajang multi-event, yaitu anggaran. Asian Games 2026 akan digelar di Aichi, Nagoya, Jepang, 19 September hingga 4 Oktober mendatang.
8: Melihat dari skill dan kemampuan manajerialnya, kita bersepakat, kita yakin Todo memiliki kemampuan manage situasi yang masuk ke injury time ini. Tapi karena ini bukan pekerjaan satu orang, ini pekerjaan tim, dan NOC juga, kami juga terus mengawal persiapan-persiapan yang terus dilakukan. Sekali lagi, tantangan besarnya adalah di anggaran, dan ini tidak boleh mengurangi semangat kita dalam merebut medali-medali.
2: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Israel terus menggempur Lebanon. Kota Natatieh di Lebanon Selatan menjadi sasaran roket Lebanon. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Kebakaran hebat melanda gudang dua lantai milik sebuah komunitas Yahudi di Golders Green, London Utara. Dan akibat insiden ini, kerugian ditaksir mencapai 3 juta pound sterling atau setara dengan lebih dari 71 miliar rupiah. Sementara itu, di hari yang sama, kebakaran juga melanda gudang peralatan medis milik Medline yang berada di kawasan seluas 9 hektar. Gagalnya fungsi sprinkler membuat api dengan cepat membesar.
1: Kebakaran hebat melanda sebuah gudang di kawasan Golders Green di London Utara pada Kamis malam waktu setempat. Api yang membumbung tinggi membakar gudang dua lantai dari sebuah pabrik milik komunitas Yahudi hingga menimbulkan asap tebal. Sebanyak 25 mobil damkar dan 150 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akibat insiden ini, kerugian ditaksir mencapai 3 juta pound sterling atau lebih dari 71 miliar rupiah dan memaksa 70 warga di sekitar lokasi kejadian harus dievakuasi. Namun polisi dan dinas pemadam kebakaran setempat belum menemukan keterkaitan kasus kebakaran ini dengan serangan pembakaran yang sempat terjadi 2 bulan lalu di wilayah itu. Sebelumnya, 4 kendaraan ambulans milik Badan Amal Komunitas Yahudi sempat menjadi sasaran pembakaran. Hal tersebut dipicu unsur dugaan terorisme yang mendorong pengetatan status ancaman nasional. Sementara itu, kebakaran juga melanda gudang perlengkapan medis seluas 9 hektar di negara bagian Golden State Tracy, California, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Kebakaran tersebut menyebabkan kepulan asap tebal yang menjalar hingga ke dalam bangunan industri Medline. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api lantaran dipengaruhi angin kencang, suhu ekstrim hingga keterbatasan pasokan air. Pihak berwenang menyatakan sistem pipa air otomatis dalam gudang tersebut tidak berfungsi sehingga membuat api dengan cepat membesar. Kebakaran ini melahap tumpukan palet kayu dan merusak beberapa truk kontainer hingga menyebar ke area ekspedisi FedEx yang berada di dekat titik kebakaran. Beruntung, petugas berhasil mencegah api melahap sepenuhnya gudang FedEx dan seluruh karyawan berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara petugas setempat masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan memastikan insiden ini tidak akan menimbulkan ancaman bagi daerah sekitarnya.
0: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Viral di media sosial, komplotan pelaku pencopetan beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta JI Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Para pelaku yang berjumlah 3 orang saling berbagi peran antara eksekutor dan pengalih perhatian korban. Menanggapi peristiwa itu, sejumlah pengunjung mengaku was-was dengan adanya komplotan copet yang berkeliaran di tengah kepadatan pengunjung PRJ. Mereka berharap petugas keamanan bisa melakukan pengawasan lebih maksimal demi mempersempit ruang gerak para pencopet.
1: Waktu kejadian yang aku lihat sih rame ya.
2: Ada berapa orang ya?
1: Yang dicurigakan sih ada 3 orang. Harapannya ya untuk menjaga barang-barang bawaannya aja, karena kan rawan pencopetan, kita juga nggak tahu ya. Jadi harus lebih hati-hati aja sih kalau untuk kesini.
0: Viral di media sosial, sepasang suami istri lansia di Surabaya terjatuh ke lubang galian proyek saluran air di Jalan Margorejo Indah Jumat lalu. Akibat kejadian ini, istri korban meninggal dunia. Korban sempat mendapatkan pertolongan, namun nyawa korban tak tertolong. Menurut pengakuan suami korban, dia dan sang istri sedang berboncengan motor, tiba-tiba masuk ke dalam galian. Korban tidak menyadari ada lubang karena minimnya penerangan dan tidak ada petugas yang mengatur. Duka tak hanya dialami suami korban. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, ikut berduka karena korban adalah kerabatnya.
3: Ini peringatan keras saya buat kontraktor dan dibuat kepala dinas. Karena kemarin saya cuti, gak soalnya teguran, Pak. Tapi hari ini cuti saya sudah berakhir. Maka saya memberikan teguran keras kepada kontraktor dan kepada kepala dinas.

0: Pasca kejadian ini, Pemkot Surabaya dan kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah kejadian ini murni kecelakaan atau ada faktor kelalaian pengamanan proyek. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, good morning. Senang sekali di pagi hari ini kita berdua kembali menyapa Anda meskipun hari ini adalah hari kecepit karena besok libur.
2: Besok libur.
1: Besok tanggal merah. Kita berdua kembali menyapa Anda bersama saya Alfian Raharjo.
2: Dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak good morning selengkapnya.

0: Hujan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang sejak Minggu petang mengakibatkan longsor di jalur lintas Sumatera penghubung Kota Padang menuju ke Provinsi Bengkulu.
1: Ya, satu orang pengendara mobil terluka akibat terseret lumpur. Dan akibat peristiwa ini, akses jalan Padang Painan putus total hingga 5 jam.
2: Tingginya intensitas hujan mengakibatkan longsor terjadi di jalur lintas Sumatera penghubung Kota Padang menuju Provinsi Bengkulu, tepatnya di Jalan Raya Bungus, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Minggu petang. Longsor menimbun badan jalan hingga tak bisa dilalui oleh kendaraan. Satu unit mobil pengangkut ayam terprosok hingga menabrak satu buah pondok rumah warga akibat diterjang material lumpur dan pepohonan. Seorang pemudi mobil berhasil dievakuasi oleh warga dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dibantu petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri, satu unit alat berat dikerahkan ke lokasi guna mengevakuasi material longsor.
3: Iya, ini yang sama-sama kita saksikan karena ini harus lalu lintas ya, memang harus utama ya, jalan Padang Painan memang tidak bisa kita hindari, memang macet. Namun berkat kerjasama ya, semua pihak, dari TNI, Polri, BPBD, semuanya, ini sudah bisa kita kerjakan. Insyaallah mungkin paling lama 5 jam lagi bisa selesai.
2: Setelah 5 jam, longsor setinggi 2 meter dan lebar 4 meter yang menutupi badan jalan akhirnya berhasil disingkirkan. Arus lalu lintas pada Minggu malam sudah dapat dilewati oleh kendaraan roda 2. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Prediksi BMKG terkait musim kemarau panjang di Indonesia layak menjadi perhatian warga, khususnya yang tinggal di ibu kota.
0: Hal ini karena kualitas udara Jakarta yang buruk dengan tingkat polutan tinggi berpotensi menimbulkan penyakit yang menyerang pernafasan.
4: Kualitas udara ibu kota kembali mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan Jakarta kembali berada di kategori tidak sehat dengan indeks kualitas udara atau AQI menembus angka 159. Kondisi ini diperparah dengan peringatan BMKG mengenai puncak musim kemarau yang berlangsung lebih terik dan panjang tahun ini. Dampak nyata kondisi cuaca dan polusi ini dirasakan oleh warga di lapangan. Mulai dari cuaca panas yang menyengat hingga polusi tinggi membuat masyarakat berpotensi mengalami ISPA, infeksi saluran pernapasan atas.
5: Musim kemarau, Kak.
6: Iya. Bagaimana Mas yang merasakan gerah atau panas?
5: Panas sekali, Kak. Panas gerah.
7: Kalau dilihat sih memang berasa ya kualitasnya salah. Beda dengan kalau misalnya kita keluar itu cuacanya beda. Di sininya panas, bukan panas karena biasanya kalau panas panasnya karena cuaca. Di sini memang panasnya karena memang udara pengap lah.
8: Lain sih, apalagi ya makin parah kan polusinya. Jadi ya makin kering pasti. Kalau begini sih biasanya ya bangun lebih pagi ya, soalnya kan panas banget kan sekarang kan. Jadi ya udah larinya lebih pagi aja.
9: Dari aku jujur emang ngerasa panas banget dan kayak nggak ada, kalau angin kan misalnya ada seger dingin-dinginnya, ini benar-benar pengap banget. Kalau dari saya mungkin untuk daily activity, untuk commute kesana kemari, saya pakai masker sunblock sih yang pasti selalu pakai sih mbak, karena benar-benar panas banget untuk akhir-akhir ini emang kerasa sih.
4: Namun sesungguhnya tidak hanya rasa panas saja yang layak diantisipasi, namun juga dampak kesehatan juga selayaknya menjadi perhatian serius. Kondisi ini pun membuat pengguna masker dan pelindung matahari kini menjadi kebutuhan wajib.
10: BMKG memprediksi musim kemarau di tahun 2026 akan lebih kering dan lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Puncak musim kemarau 2026 diperkirakan akan terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2026.

0: Sumur sedalam 20 meter. Petugas pemadam kebakaran Ponorogo, Jawa Timur sempat kesulitan mengevakuasi kucing lantaran kondisi sumur yang dalam dan diameter yang sempit.
1: Sementara di Duren Sawit, Jakarta Timur, petugas damkar mengevakuasi seekor ular sanca yang bersembunyi di plafon rumah warga.

0: Petugas pemadam kebakaran bersama BPBD dan LPBINU mendatangi rumah Dani Putra, seorang warga Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Sabtu siang, guna merespons laporan untuk mengevakuasi seekor kucing yang tercebur ke dalam sumur sedalam 20 meter. Sebelum turun ke dalam sumur, petugas menyemprotkan percikan air untuk mengurangi kandungan gas karbon dioksida di dalam sumur. Petugas juga menggunakan metode penyelamatan vertikal atau vertical rescue. Peristiwa bermula saat kucing terpleset dan jatuh ke dasar sumur pada Sabtu dini hari. Upaya penyelamatan mandiri sempat dilakukan oleh warga namun tak membuahkan hasil.
1: Untuk kedalaman sumur juga selamat dalam ya, hampir 20 meteran. Juga sempit lah. Ya.
2: Terus akhirnya tetap berhasil dievakuasi dengan selamat?
1: Alhamdulillah selamat, bisa dimasuki tadi untuk dievakuasi.
0: Kucing jantan ini akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas dalam kondisi selamat. Petugas Gul Karmat Sektor Durensawi Jakarta Timur berjibaku mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 5 meter yang bersembunyi di plafon rumah warga. Petugas harus menggunakan penjepit untuk mengeluarkan ular dari plafon. Ular masih melakukan perlawanan meski berhasil dikeluarkan dari plafon. Menurut pemilik rumah, keberadaan ular diketahui saat salah satu anggota rumah melihat ekor di plafon.
3: Sama sepupuku di luar, dia melihat buntut ular. Gak tahu beneran ada ular. Ularnya meluncur ke sini nih Pak nih, lubang sini nih Pak nih. Gak tahu dia anaknya ibu ini telepon damkar. Datanglah damkar. Sama orang damkar langsung ditarik dari sini. Kena tuh Pak, tuh ada 5 meteran lebih lah Pak ularnya.
0: Selanjutnya petugas membawa ular sanca ke kantor damkar sektor Durensawit guna penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Musim panas gini paling enak nih kalau minum es. Pas banget ada sepasang suami istri di Blitar yang sukses memasarkan inovasinya es pisang warna-warni.
5: Wah, ternyata cuannya juga bisa tembus puluhan juta rupiah loh per bulannya. Nah, kisahnya akan kami hadirkan usai jeda.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Bukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu.

0: bekas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada kenaikan makanan hewan peliharaan seperti kucing yang membuat menurunnya omset penjualan.
3: Ya, sementara itu naiknya harga bahan bakar minyak serta menipisnya stok dari para petani menyebabkan harga sejumlah buah-buahan di pasar Induk Rama Jati mengalami kenaikan harga.
4: Terus melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada harga makanan hewan peliharaan seperti kucing. Seperti di salah satu kios penjual makanan kucing impor di Jalan Hang Tuah Pekanbaru Riau pada Sabtu. Akibat kenaikan tersebut, kios mengalami sepi pembeli yang berdampak pada menurunnya omset secara drastis hingga mencapai 50%. Sejumlah makanan kucing kering impor mengalami kenaikan Rp5 hingga Rp10.000 per bungkusnya. Sementara untuk makanan basah premium, perbungkus ukuran 85 gram, harganya kini Rp17.000.
5: Dari makanan kering, makanan basah, harga pasir, semuanya sih rata-rata udah pada naik sih. Yang sebelumnya 20% naik jadi 30%.
4: Naiknya harga bahan bakar minyak berdampak pada harga buah-buahan di pasar Induk Rama Jati yang beberapa hari terakhir terus mengalami kenaikan harga. Kenaikan terpantau pada jenis buah alpukat dari semula Rp25.000 kini menjadi Rp37.000 per kilogramnya. Belimbing semula Rp6.000 kini Rp11.000 per kilogram. Sementara semangka kualitas super di harga Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp10.000. Selain karena naiknya harga bahan bakar minyak, menipisnya stok dari para petani juga menjadi salah satu penyebab naiknya harga buah-buahan.
6: Karena sekarang ini semua BBM naiklah, terus pasokan barang-barangnya semakin dikit kan, jadi barang naik, orang belanja sepi.
4: Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kebutuhan pokok demi kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Musim kemarau sering menjadi tantangan berat bagi petani dalam memenuhi kebutuhan air tanaman. Namun di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sejumlah petani menemukan solusinya. Mereka memanfaatkan tenaga surya sebagai sumber energi pengairan. Dan hasilnya, biaya produksi bisa dihemat hingga 50%.
2: Dan sekelompok pemuda di Garut, Jawa Barat berhasil menciptakan inovasi untuk mengatasi sampah plastik. Sampah tersebut mereka olah menjadi bahan bakar yang sifatnya menyerupai minyak tanah. Pada uji coba awal, cairan hasil penyulingan terbukti dapat menyala saat terkena percikan api.
7: Di Desa Pengkok, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen, seorang petani sekaligus kepala desa, Sugimin Cokro Haryono, menerapkan cara baru untuk mengairi lahannya. Ia memasang 8 buah panel surya sebagai penggerak pompa air. Ide bermula dari anaknya yang memiliki keahlian di bidang teknik elektro. Dengan sistem pembangkit listrik tenaga surya itu, menghasilkan daya sebesar 4.400 watt. Dengan daya sebesar itu, dapat mengairi lahan seluas 5 hektar. Untuk pemasangan awal memang dibutuhkan biaya cukup besar, mencapai Rp35 juta. Namun biaya operasional sehari-hari bisa menghemat hingga 50%.
8: Yang jelas, pertama ramah lingkungan, yang kedua kalinya tanpa biaya sama sekali. Jadi kalau pakai PLN itu kan ada beli pulsa. Kalau tenaga surya, panel surya cukup dari sinar matahari.
7: Inovasi ini dilakukan juga untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah. Dengan pasokan air yang tetap terjaga di musim kemarau, diharapkan hasil panen bisa tetap optimal. Permasalahan sampah sering menjadi pemandangan sehari-hari di berbagai tempat. Tumpukan sampah organik maupun anorganik tidak hanya mengganggu pandangan, tetapi juga menimbulkan bau tak sedap dan berdampak pada kesehatan. Untuk mencari solusinya, sekelompok pemuda di Garut menerapkan teknik pirolisis atau penyulingan. Caranya, sampah plastik dipanaskan di dalam drum atau kaleng bekas pada suhu sekitar 300 derajat Celcius selama 30 menit. Uap yang muncul akibat pemanasan kemudian dialirkan lewat pipa untuk didinginkan. Hasilnya, muncul cairan berwarna kekuningan yang mudah terbakar sama seperti minyak tanah.
9: Sampah semua, termasuk bahan untuk membakarnya. Itu juga menggunakan bahan sampah organik yang sudah kering ya, kayak daun-daunan sama bahan kayu dari bambu kering. Drum buat drum pyrolisis atau destilasi. Nanti disalurkan melalui pipa dan dibakar dari bawahnya. Jadi kemudian setelah dibakar keluarlah uap. Uapnya itu masuk ke dalam pipa saluran dan melalui destilasi air. Nah, akhirnya menjadi minyak.
7: Dalam satu percobaan, dari 250 gram sampah plastik dihasilkan sekitar 30 ml minyak bakar. Yang lebih menarik, sisa atau residu pembakarannya tidak terbuang percuma, melainkan bisa diolah kembali menjadi bahan pembuatan paving block maupun kebutuhan lainnya. Inovasi ini dinilai bisa menjadi salah satu jawaban atas penumpukan sampah apabila dikembangkan dan dikelola secara lebih profesional. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Memanfaatkan media sosial, sepasang suami istri di Blitar, Jawa Timur sukses memasarkan produk hasil inovasinya, yakni pisang warna-warni. Meski berjualan dari pinggir jalan, namun cuan yang dihasilkan bisa menembus hingga puluhan juta rupiah per bulan.
3: Ya, sementara itu fitur live atau siaran langsung di media sosial juga dimanfaatkan petani melon di Mojokerto, Jawa Timur untuk menunjukkan kualitas melon, serta mengajak para calon pembeli untuk datang langsung memetik melon langsung dari pohonnya. Dan ternyata cara ini pun terbukti berhasil menarik perhatian pembeli dan mampu meningkatkan cuan pendapatan.
7: Cantik dan menarik hati. Beginilah warna-warni es pelangi yang dijajakan sepasang suami istri, Bahtiar dan Ninu di Kota Blitar, Jawa Timur. Berkeinginan untuk membuat produk yang beda dari yang sudah ada, pasangan suami istri ini berinovasi membuat es pisang dengan warna-warni yang lebih dikenal dengan es pisang pelangi. Menggunakan pewarna makanan yang aman dikonsumsi, pasangan suami istri ini hanya berjualan 2 hari sekali. Mengingat proses pengadonan yang bisa memakan waktu seharian. Meski demikian, cuan yang dihasilkan tak bisa diremehkan. Meski berjualan dari pinggir jalan, namun memanfaatkan fitur live di media sosial, sebanyak 130 porsi pisang pelangi bisa habis terjual dalam waktu 2 jam saja. Omsetnya pun bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya.
10: Awalnya dulu sih pertama jualnya hanya es pisang hijau, warnanya hijau. Cuma melihat di mana-mana itu pisangnya sama hijau, punya pikiran untuk bikin yang beda. Jadi pisangnya diolah dengan berbagai warna gitu biar menarik.
7: Es pisang pelangi yang berisi bubur sumsum, sirup, pisang warna-warni dan jagung manis ini pun dijual terjangkau, yakni seharga Rp13.000 per porsinya. Di lokasi berbeda, manisnya cuan juga dirasakan petani melon di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jika biasanya melon dijajakan langsung ke pasar, para petani melon di Desa Kalipuro kini justru memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian pembeli. Dengan fitur live di media sosial, calon pembeli diajak untuk datang dan memetik melon madu langsung dari pohonnya. Petani juga memanfaatkan fitur ini untuk sekaligus menunjukkan kualitas buah yang dipanennya. Melon yang manis serta pengalaman memetik sendiri di area perkebunan menjadi daya tarik utama.
11: Cara pemasarannya gimana?
12: Ya pakai live lah.
11: Live apa? TikTok.
12: Oh, pakai TikTok ya?
11: Iya.
12: Yeah. Jadi banyak warga yang tahu.
11: Iya. Yeah.
12: Untuk hari ini sudah menghasilkan berapa rupiah, Pak?
11: Oh, ada kira rupiah langsung terkejut kebos.
7: Ditawarkan mulai dari Rp6.000 hingga Rp11.000 per kilogram, strategi pemasaran menggunakan media sosial ini pun terbukti efektif membantu petani lokal dalam meningkatkan omset penjualan hingga 2 kali lipat dibanding metode pemasaran konvensional. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita melipir sejenak ke negeri kanguru buat jajal seafood segar di salah satu pasar ikan terbesar di dunia.
3: Ya, nantikan keseruannya usai jeda di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Ya, kalau kita ngomongin soal sarapan, sarapan tuh pilihannya macam-macam. Enaknya tuh memang agak-agak yang ada kuahnya kayak soto. Lia kira-kira suka soto nggak?
1: Suka banget dong. Ini soalnya soto tuh kata anak zaman sekarang tuh comfort food banget.
0: Wah, comfort food banget. Apalagi soto yang kuahnya tuh bening gitu ya. Terus, enak banget tuh. Nah, rata-rata memang kebanyakan pada suka kuliner yang satu ini. Karena memang tipe kuliner yang bisa dimakan kapanpun, mulai dari sarapan, bahkan sampai makan malam pun ada yang jual
1: masih
0: soto.
1: Enak. Gitu. Masih anget-anget enak. Anget-anget gitu malam-malam. Nah, di Indonesia sendiri ternyata ada lebih dari 70 varian soto yang tersebar dari Sumatera sampai ke Papua sana. Banyak ya. Dan berikut informasi tentang ragam soto di tanah air.
2: Bagi masyarakat Indonesia, soto adalah salah satu kuliner yang mudah dijumpai. Makanan berkuah ini menjadi comfort food yang dapat dinikmati di segala waktu dan kondisi. Di Indonesia, setidaknya ada sekitar 75 varian soto yang tersebar dari Sumatera hingga Papua yang memiliki karakteristik unik sesuai kearifan lokal. Saya beruntung nih nggak perlu sampai capek keliling Indonesia demi berburu soto. Di Festival Soto Nusantara 2026 yang digelar di Kabupaten Boyolali ini, saya bisa mencicipi beragam soto dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari soto Padang, soto Betawi, soto Sokaraja, soto Kudus, soto Semarang, soto Lamongan, soto Makassar, hingga soto Boyolali sebagai tuan rumah.
3: Soto Sokaraja, rasanya enak, seger, gratis.
4: Soto Bang Jo, ada Sokaraja juga. Soto Padang apalagi menarik banget, dan sini juga ada tadi soto Iga sih. Jadi hampir semua ya sudah saya coba dan saya akan coba-coba lagi sih.
2: Salah satu tenan yang menarik perhatian pengunjung adalah soto Padang. Sekilas tampilannya mirip dengan soto pada umumnya, berisi bihun, toge, dan irisan daun seledri. Namun yang membedakan adalah topping daging sapi goreng yang renyah serta kerupuk merah khas yang menjadi pelengkap wajib. Perpaduan tekstur renyah dan kuah kaya rempah menjadi ciri khas soto asal Sumatera Barat ini.
5: Di sini menggunakan daging sapi yang digoreng sampai renyah gitu ya, dan juga kerupuk yang di atasnya gitu. Terus dia membedakan sekali yaitu rempah-rempahnya ya, rempah-rempah khusus yang khusus membedakan rasa soto Padang.
2: Soto berikutnya ada soto Sokaraja asal Kabupaten Banyumas. Berbeda dengan kebanyakan soto yang menggunakan nasi, soto Sokaraja disajikan dengan ketupat atau lontong. Isinya terdiri dari soun, toge, dan kerupuk khas. Sedangkan yang paling membedakan adalah penggunaan sambal kacang yang memberikan cita rasa gurih dan manis.
6: Bedanya sama soto daerah lain ya, itu terletak pada ketupat. Kalau yang lain nasi, kita pakai ketupat. Umpama ketupat gak ada ya, kayak lontong juga bisa. Terus pakainya soun, bukan bihun. Kerupuknya namanya kerupuk campur, itu warna-warni kuning, hijau kayak gitu.
2: Saya nggak mau ketinggalan juga dong buat mencicipi.
7: Setelah tadi saya berputar, saya tertarik dengan salah satu soto, yakni soto Sokaraja, di mana berbeda daripada soto yang lain, soto di sini tidak menggunakan nasi, tapi menggunakan ini, ketupat. Kemudian dicampur dengan sambal kacang yang cukup manis. Rasanya kita coba dulu. Sangat segar, manis, kemudian salah satunya tadi juga ini ada soto Padang yang tadi saya juga ingin mencoba, di mana yang menjadi spesial di sini adalah dia menggunakan daging sapi yang digoreng, dan ini menghasilkan cita rasa yang sangat gurih dan renyah sekali. Inilah khasanah Nusantara persotoan yang ada di Indonesia. Mari makan.
2: Festival Soto Nusantara menjadi ajang untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia kepada masyarakat. Meski memiliki nama yang sama, setiap daerah memiliki karakter dan racikan yang berbeda. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Dari Boyolali sekarang kita berwisata agak jauh, tepatnya ke Sydney, Australia.
1: Ke Down Under ya.
0: Yang rasanya belum lengkap ya, tanpa kita kalau berkunjung ke sana mencicipi seafood segar langsung dari salah satu pasar ikan terbesar di dunia.
1: Nah, ini jadi di tempat di Sydney Fish Market ini, pengunjung dapat menikmati beragam hidangan laut, mulai dari lobster sampai dengan sushi sashimi yang premium.
8: Sydney Fish Market kini hadir dengan wajah baru, sedirolokasi dan resmi dibuka kembali pada Januari 2026 lalu. Memiliki desain atap unik yang terinspirasi dari bentuk sisik ikan. Saat ini Sydney Fish Market jadi salah satu pasar ikan terbesar di dunia dan jadi ikon wisata kuliner di Australia. Masuk ke bagian dalam, saya terpukau dengan puluhan tenan makanan dan retail yang menyajikan aneka seafood segar, sushi bar, hingga berbagai macam kuliner fusion unik berbahan dasar seafood. Berlokasi di kawasan Blackwattle Bay dekat pusat kota Sydney, pasar ikan ini kini dirancang lebih ramah lingkungan dan terintegrasi dengan ruang publik tepi pantai. Tak heran jika Sydney Fish Market sukses menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara.
9: Oh, I think it's so good. It's beautiful and it's so big.
10: Okay. What's your favorite?
9: I don't like sashimi, so I think look at this. This is my favorite. Just cooked prawns.
11: Sashiminya tidak terkalahkan ini ya. Seger banget, enak banget rasanya. Terus harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau di Jakarta kita harus beli udah ratusan ribu. Di sini mungkin $25 kita sudah dapat satu platter. Super bersih, dan kita kalau makan di luar sambil melihat pemandangan Sydney Harbour.
8: Penasaran, saya juga mau coba segarnya seafood di Sydney Fish Market. Karena datang di malam hari, pemandangan kota dekat pelabuhan jadi view saya kali ini.
12: Nah, di Sydney Fish Market, pilihan saya jatuh ke salmon. Nah, ini dalam satu box ada yang matang dan juga ada yang mentah. Kita coba se-fresh apa sih rasa sushi langsung di Sydney Fish Market.
11: Wah. Ya, fresh banget.
12: Dan kalau dilihat nih, daging salmonnya besar-besar banget. Nanti.
11: Wajib coba.
8: Harga kuliner yang ditawarkan di Sydney Fish Market juga sangat bervariasi. Lobster dan king crab premium misalnya, berkisar antara 143 hingga 195 Australia dollar per kilogram atau mencapai lebih dari 2 juta rupiah. Tapi sushi seperti yang saya makan cukup terjangkau, yakni sekitar 20 Australia dollar saja atau 250 ribu rupiah per kotaknya. Makanan siap saji seperti aneka sate seafood bahkan lebih murah lagi, mulai dari 8 Australia dollar atau sekitar 100 ribu rupiah dengan kualitas yang premium. Tertarik mencoba? Nabila Putri, Sydney, Australia.
0: Kebakaran hebat melanda belasan lapak pedagang di Jalan Baru Plenongan Pancoran Mas, Kota Depok.
1: Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, usai jeda tetaplah bersama kami.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan.

0: Hey, di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Kebakaran hebat melanda belasan lapak pedagang di Jalan Baru Plenongan, Pancoran Mas, Kota Depok. Titik awal kebakaran diduga berasal dari sebuah bangunan laundry.
1: Ya, sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, kebakaran melanda dua pabrik dan juga sebuah gudang penyimpanan pipa di kawasan industri Cikupa Mas. Petugas damkar berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama 3 jam.
2: Kebakaran hebat melanda belasan lapak pedagang di Jalan Baru Plenongan, Pancoran Mas, Kota Depok. Besarnya kobaran api dipicu banyaknya material yang mudah terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi harus bolak-balik mengisi pasokan air dari situ rawa besar yang menjadi sumber air terdekat. Kasih Ops Mako Damkar GDC Joko Setiono menjelaskan, titik awal kebakaran diduga berasal dari sebuah bangunan laundry sebelum merembet ke lapak-lapak pedagang di sekitarnya. Proses pemadaman dan pendinginan membutuhkan waktu sekitar 2 jam.
3: Kesulitannya karena di sini kan ada lapak belakang ini, kan pembukaannya itu agak susah memang. Itu di mana-mana pasti itu, soalnya kan plastik, kerdus, itu aja. Kalau air sekarang kita agak mendingan, tapi ya ini musim kemarau, jadi ya kita akhirnya bergilir juga.
2: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian materi diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Pabrik pengolahan biji plastik, pabrik ikat rambut, dan gudang penyimpanan pipa di kawasan industri Cikupa Mas, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Minggu sore. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Kobaran api yang cukup besar juga membuat sebagian bangunan dan atap salah satu pabrik ambruk. Petugas damkar Kabupaten Tangerang berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama 3 jam. Petugas damkar mengatakan api pertama kali muncul dari gudang penyimpanan pipa, lalu merembet ke pabrik pengolahan biji plastik dan pabrik produsen ikat rambut.
4: Untuk kendala kita pertama, cuaca angin sangat kencang, panas, dan karena angin kencang merambat ke bangunan lain, dan kedua kita kendala sumber air yang sangat minim.
2: Akibat kebakaran, satu orang karyawan diduga terluka bakar. Sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Satreskrim Polresta Tangerang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mengaku kesal akibat gaji tak kunjung dibayar, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat nekat menggelapkan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja.
1: Dan di lokasi lain, kesal tidak diberi uang untuk modal merantau, seorang anak nekat membakar rumah orang tuanya.
5: Seorang pemuda tertangkap CCTV saat mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu. Modusnya adalah pelaku berpura-pura membeli barang. Saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang, pelaku langsung mengambil dan membawa lari tabung gas. Pelaku langsung tancap gas bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor.
6: Dia cuma pura-pura beli. Nah, pas saya lengah, dia baru ngambil tabung gas, lalu dia pergi sama temannya.
5: Korban berharap pelaku pencurian jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah video pencuriannya viral di media sosial. Unit Reskrim Polsek Cikarang Pusat meringkus seorang pria berinisial W di sekitar rumah kontrakannya di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu. Polisi juga mengamankan satu unit mobil box yang terparkir di halaman rumah kontrakan W. W merupakan terduga pelaku penggelapan mobil milik perusahaan tempat ia bekerja. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membawa kabur mobil perusahaan lantaran merasa kesal gajinya tak kunjung diberikan oleh perusahaan. Pelaku berniat untuk menjadikan mobil milik perusahaan tersebut sebagai jaminan agar gajinya dibayarkan oleh perusahaan.
7: Motifnya itu karena si pelaku W ini kesal karena gajinya itu tidak pernah dibayar full, melainkan dihutang gitu kan dari sejak bulan Januari. Karena mungkin kesal hingga akhirnya niat untuk menggelapkan mobil tersebut.
8: Ini gaji perusahaan yang pemilik mobil ini perusahaan atau perorangan?
7: Perusahaan.
5: Rumah milik seorang warga Duku Krasak, Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah hangus terbakar pada Sabtu malam. Kebakaran diduga sengaja dilakukan oleh AL, anak kandung korban. AL yang berencana ingin merantau ke Pulau Sulawesi diduga emosi lantaran permintaannya untuk mendapatkan sejumlah uang dari orang tuanya tidak dikabulkan. Dalam kondisi marah, AL membakar bagian dapur rumah hingga api dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah bagian bangunan. Kapolsek Sukolilo menjelaskan kebakaran terjadi sekitar pukul 11 malam. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, AL diduga menyalakan api menggunakan korek di dekat kompor gas yang berada di dapur rumah korban. AL kini telah diamankan di Polsek Sukolilo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menyemarakan Piala Dunia 2026, ribuan orang meramaikan Grand World Cup Parade di kota Meksiko.
0: Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, usai jeda tetaplah di Good Morning.
9: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
10: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
11: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
12: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
13: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
9: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
14: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat
3: sipil. Dulu saya bicara. Masyarakat waktu sipil. Bicara saya diam.
4: Nggak.
3: Sekarang you diam.
4: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Konin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Sebuah jaringan global Oxfam mengecam KTT G7 Summit yang menggunakan replika karikatur petinggi dunia yang tergabung dalam kelompok tersebut. Mereka menilai G7 hanya menyenangkan Trump dan kurang fokus terhadap isu penting.
9: Ya, sementara itu gelombang protes demonstran juga terjadi di dekat Danau Jenewa dan salah satu mobil Tesla menjadi sasaran pembakaran.
10: Organisasi internasional di bidang pengentasan kemiskinan dan ketidakadilan sosial atau Oxfam mengecam pertemuan G7 Summit. Mereka menganggap forum itu terlalu fokus menyenangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Protes yang digelar pada 14 Juni di tepi Danau Jenewa ini menampilkan replika para petinggi dunia seperti Kanada, Jepang, Jerman, Inggris, dan Italia dengan wajah murung namun berbeda dengan Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berwajah gembira saat berjabat tangan. Oxfam menilai G7 Summit kurang fokus terhadap isu-isu penting seperti hak asasi manusia dan perubahan iklim sehingga menjadi kontraproduktif atau berlawanan dengan tujuan awal. Konflik di Timur Tengah dan Ukraina diperkirakan akan mendominasi KTT. Namun ketidakmampuan Trump mengakhiri perang telah mengganggu ekonomi global sehingga para diplomat berfokus pada manajemen krisis yang ditimbulkan dan justru tidak melahirkan terobosan besar dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi global untuk mencari sumber mineral penting di luar China. Sementara di hari yang sama, gelombang aksi protes juga terjadi di sepanjang Danau Jenewa dengan diikuti oleh ratusan orang sambil membawa poster anti-imperialisme, anti-fasis, tanpa G7, serta perlawanan feminis. Selain itu, bentuk protes juga datang dari tengah danau di mana mereka memasang layar menolak G7 sambil mengibarkan bendera Palestina. Di tengah aksi gelombang protes di Jenewa, sebuah mobil Tesla menjadi sasaran amukan demonstran di pusat kota hingga menimbulkan kebakaran. Bangunan yang berada di sekitar mobil juga mengalami kerusakan dan sempat menimbulkan kekhawatiran warga setempat. Mereka juga menyoroti kasus ketimpangan global dan kapitalisme dengan menyuarakan aspirasi lewat poster bertuliskan "Rakyat bukan G7" dan "Musuh kalian tidak datang dengan kapal, melainkan dengan jet pribadi". Rencananya para pemimpin G7 akan menggelar KTT di kota Evian-les-Bains, Prancis selama 3 hari. Swiss telah mengerahkan 4.000 personel tentara, sementara Prancis menerjunkan 8.000 polisi untuk mengamankan jalannya kegiatan.
8: Gelaran Grand World Cup Parade berhasil menyita perhatian warga domestik dan mancanegara di kota Meksiko. Selain menampilkan tradisi kebudayaan tradisional, acara ini juga menjadi ajang persembahan untuk menghormati legenda sepak bola dunia.
9: Ya, sementara di India, seorang penggemar sepak bola membuktikan kecintaannya mendukung klub Brazil dengan mengecat rumah, mobil, dan juga motornya dengan warna khas timnas asal Amerika Selatan itu. Dan berita ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Good Morning untuk edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Alfian Raharjo.
8: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great day. Stay happy and healthy.
9: Sampai jumpa.
10: Ribuan orang memadati Jalan Paseo de la Reforma untuk meramaikan Grand World Cup Parade di kota Meksiko pada Sabtu waktu setempat. Parade ini merupakan rangkaian dari gelaran FIFA World Cup 2026 yang menampilkan kebudayaan tradisional Meksiko. Selain itu, bentuk penghormatan pada tokoh legenda sepak bola juga dipamerkan untuk mengenang sosok Pele dan Maradona. Hal tersebut disandingkan dengan aksi tokoh figur ikonik khas Meksiko, Katrina Katrin, yang digunakan dalam memperingati Day of the Dead. Keseruan parade ini juga dirasakan oleh Adriana, salah satu pengunjung yang datang dari Kolombia, yang mendukung tim nasionalnya sambil bergaya mengikuti tradisi budaya Meksiko.
4: Maravillada y muy contenta. Yo siempre he querido venir en octubre, pero siempre por alguna razón no había venido. Entonces por eso estoy, obviamente, con la Catrina, porque me parece que es una fiesta muy linda, muy representativa de México y de mucho folclor. Y yo amo el folclor en cualquier país que estemos.
10: Parade ini digelar dengan tujuan memperkenalkan kepada wisatawan domestik dan mancanegara kekayaan budaya Meksiko yang digabungkan dengan perayaan untuk Hari Orang Mati, namun dikemas dengan suasana Piala Dunia. Lain halnya di India, seorang penggemar timnas Brazil Sudar 45 tahun di Kerala ini rela mengecat rumah, mobil, motor dengan warna khas Brazil dan Piala Dunia untuk mengekspresikan kecintaannya dengan tim sepak bola asal Amerika Selatan itu. Bahkan dirinya juga membawa mobil bercat khusus pemain Brazil itu berkeliling hingga memantik perhatian warga sekitar. Sudar bahkan juga membuat menu bertemakan Brazil serta promo khusus Piala Dunia di usaha kedai miliknya. Ia juga berharap Neymar dapat kembali turun memperkuat Brazil. Sementara pelatih Carlo Ancelotti mengonfirmasi bahwa Neymar sebelumnya absen di pertandingan pembuka karena mengalami cedera betis.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Kebakaran hebat melanda belasan lapak pedagang di Jalan Baru Plenongan Pancoran Mas, Kota Depok. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu 2 jam untuk memadamkan api.
0: Ya, sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten, kebakaran melanda 2 pabrik dan sebuah gudang penyimpanan pipa di kawasan industri Cikupa Mas. Petugas damkar berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama 3 jam.
2: Kebakaran hebat melanda belasan lapak pedagang di Jalan Baru Plenongan Pancoran Mas, Kota Depok. Besarnya kobaran api dipicu banyaknya material yang mudah terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi harus bolak-balik mengisi pasokan air dari situ rawa besar yang menjadi sumber air terdekat. Kasih Ops Mako Damkar GDC Joko Setiono menjelaskan, titik awal kebakaran diduga berasal dari sebuah bangunan laundry sebelum merembet ke lapak-lapak pedagang di sekitarnya. Proses pemadaman dan pendinginan membutuhkan waktu sekitar 2 jam.
3: Kesulitannya karena di sini kan ada lapak belakang ini, kan pembukaannya itu agak susah memang. Itu di mana-mana pasti itu, soalnya kan plastik, kerdus, itu aja. Kalau air sekarang kita agak mendingan, tapi ya ini musim kemarau, jadi ya kita akhirnya bergilir juga.
2: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian materi diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Pabrik pengolahan biji plastik, pabrik ikat rambut, dan gudang penyimpanan pipa di kawasan industri Cikupa Mas, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Minggu sore. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Kobaran api yang cukup besar juga membuat sebagian bangunan dan atap salah satu pabrik ambruk. Petugas damkar Kabupaten Tangerang berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama 3 jam. Petugas damkar mengatakan api pertama kali muncul dari gudang penyimpanan pipa, lalu merembet ke pabrik pengolahan biji plastik dan pabrik produsen ikat rambut.
4: Untuk kendala kita pertama, cuaca angin sangat kencang, panas, dan karena angin kencang merambat ke bangunan lain, dan kedua kita kendala sumber air yang sangat minim.
2: Akibat kebakaran, satu orang karyawan diduga terluka bakar. Sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Satreskrim Polresta Tangerang.
5: Kebakaran di Sumatera, bone-bone.
2: Kobaran api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah warga sekitar bersama 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Sumber api diduga kuat berasal dari arus pendek listrik dari lantai 2 rumah tersebut. Akibat peristiwa ini, pemilik rumah bernama Kadir yang berusia 70 tahun harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Korban menderita luka bakar di bagian punggung usai tertimpa reruntuhan plafon rumah saat berusaha menyelamatkan diri. Saat kebakaran terjadi, korban diketahui sedang tertidur seorang diri di dalam rumah, sementara sang istri sedang berada di rumah kerabatnya. Guna kepentingan penyelidikan, aparat kepolisian setempat kini telah meminta keterangan sejumlah saksi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, aksi komplotan copet di PRJ Kemayoran viral di media sosial. Pelaku yang berjumlah 3 orang saling berbagi tugas antara pengalih perhatian dan eksekutor.
1: Sementara itu, kerabat wali kota Surabaya meninggal akibat terjatuh di gorong-gorong. Menurut suami korban, ia dan istrinya terjatuh karena minimnya penerangan jalan.
2: Viral di media sosial, komplotan pelaku pencopetan beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta JI Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Para pelaku yang berjumlah 3 orang saling berbagi peran antara eksekutor dan pengalih perhatian korban. Menanggapi peristiwa itu, sejumlah pengunjung mengaku was-was dengan adanya komplotan copet yang berkeliaran di tengah kepadatan pengunjung PRJ. Mereka berharap petugas keamanan bisa melakukan pengawasan lebih maksimal demi mempersempit ruang gerak para pencopet.
6: Waktu kejadian yang aku lihat sih rame ya.
7: Ada berapa orang ya?
6: Yang dicurigakan sih ada 3 orang. Harapannya ya untuk menjaga barang-barang bawaannya aja, karena kan rawan pencopetan, kita juga nggak tahu ya. Jadi harus lebih hati-hati aja sih kalau untuk kesini.
2: Viral di media sosial, sepasang suami istri lansia di Surabaya terjatuh ke lubang galian proyek saluran air di Jalan Margorejo Indah Jumat lalu. Akibat kejadian ini, istri korban meninggal dunia. Korban sempat mendapatkan pertolongan, namun nyawa korban tak tertolong. Menurut pengakuan suami korban, dia dan sang istri sedang berboncengan motor, tiba-tiba masuk ke dalam galian. Korban tidak menyadari ada lubang karena minimnya penerangan dan tidak ada petugas yang mengatur. Duka tak hanya dialami suami korban. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, ikut berduka karena korban adalah kerabatnya.
8: Ini peringatan keras saya buat kontraktor dan dibuat kepala dinas. Karena kemarin saya cuti, gak soalnya teguran, Pak. Tapi hari ini cuti saya sudah berakhir. Maka saya memberikan teguran keras kepada kontraktor dan kepada kepala dinas.
2: Pasca kejadian ini, Pemkot Surabaya dan kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah kejadian ini murni kecelakaan atau ada faktor kelalaian pengamanan proyek. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polda Metro Jaya mengamankan 69 orang dari lokasi perjudian di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi juga mengamankan barang bukti dari lokasi perjudian yang beromset 1,2 miliar per bulan.
0: Sementara itu di Duren Sawit, Jakarta Timur, petugas damkar harus berjibaku mengevakuasi ular sanca yang bersembunyi di plafon rumah warga. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.

Subdit Jatan Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek sebuah lokalisasi perjudian di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan yang dilakukan Rabu lalu, petugas mengamankan 69 orang dari lokasi. Dari hasil interogasi awal kepada tiga pelaku yang berperan sebagai pengelola dan pemilik

0: Petugas Gul Karmat Sektor Duren Sawit Jakarta Timur harus berjibaku mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 5 meter yang bersembunyi di plafon rumah warga. Petugas harus menggunakan penjepit untuk mengeluarkan ular dari plafon. Ular masih melakukan perlawanan meski berhasil dikeluarkan dari plafon. Menurut pemilik rumah, keberadaan ular diketahui saat salah satu anggota rumah melihat ekor di plafon.
1: Aku sama sepupuku di luar, dia melihat buntut ular. Atau beneran ada ular. Ularnya meluncur ke sini nih Pak nih, lubang sini nih Pak nih. Gak tahu dia anaknya ibu ini telepon damkar, datanglah damkar. Sama orang damkar langsung ditarik dari sini. Kena tuh Pak, tuh ada 5 meteran lebih lah Pak ularnya.
0: Selanjutnya petugas membawa ular sanca ke kantor damkar sektor Duren Sawit guna penanganan lebih lanjut. Seorang pria babak belur di amuk warga usai nekat menyatroni sebuah rumah mewah yang sudah tak berpenghuni di kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Pelaku bahkan sempat menangis memohon ampun saat akan diamankan petugas ke Polsek Metro Gambir. Kadit Reskrim Polsek Metro Gambir AKP Arvan Rawung pada Minggu menyebut pelaku masuk dengan cara melompati pagar belakang dan kemudian masuk ke salah satu gudang. Meski rumah mewah tersebut sudah lama tak berpenghuni, namun pelaku mengincar kabel dan besi di dalam gudang yang bisa menghasilkan uang jika dijual. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Puluhan remaja kocar-kacir hingga kabur ke sawah saat polisi membubarkan aksi balap liar.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Puluhan remaja di Lumajang, Jawa Timur kocar-kacir hingga kabur ke sawah saat polisi membubarkan aksi balap liar.
1: Sementara itu sudah beraksi 8 kali dan karena kerap berpindah tempat, residivis pembobol rumah di Medan, Sumatera Utara akhirnya ditangkap polisi. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Para remaja ini langsung tancap gas ketika polisi membubarkan aksi balap liar di jalan lintas selatan Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur pada Minggu sore. Sejumlah pelaku balap liar bahkan mengambil langkah seribu ke area pesawahan dan meninggalkan motor mereka agar bisa lolos dari kejaran petugas. Aksi ini terpaksa ditindak polisi lantaran banyaknya warga yang resah dengan aksi kebut-kebutan yang berisiko memakan korban ini. Tak hanya itu, tak jarang para pelaku balap liar juga terlibat aksi tawuran di kawasan tersebut. Dari hasil razia ini, polisi berhasil mengamankan 9 motor dan para pemilik untuk selanjutnya diproses secara hukum.
3: Ya Allah, ya
2: Rabbi. Sebuah rumah di Semen Cirim, Medan, Sumatera Utara dibobol pencuri setelah ditinggal beberapa hari. Dalam rekaman yang sempat diunggah korban di dunia maya, terlihat jendela yang dibobol dan isi rumah yang berantakan setelah disatroni pelaku. Pada Kamis malam, polisi berhasil menangkap pelaku pembobolan, WH alias Uyung. Pelaku merupakan residivis yang sulit ditangkap karena kerap berpindah tempat. Menurut keterangan polisi pada Sabtu, Uyung sudah 8 kali melakukan pencurian dengan modus pembobolan rumah yang ditinggal pemiliknya. Selain menangkap Uyung, polisi juga menyita barang bukti hasil kejahatan dan seorang penadah.
4: Ditemukan mayat perempuan.
2: Sesosok mayat wanita ditemukan di semak-semak di pinggir jalan Lingkar Waleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Minggu siang. Penemuan ini bermula saat seorang supir truk yang berhenti di lokasi mencium bau busuk. Setelah melihat sekitar, terlihat sesosok wanita terbujur kaku dengan pakaian lengkap. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Di lokasi penemuan, polisi tidak menemukan identitas korban. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk diotopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, polisi menyergap mobil yang membawa 20 kg sabu di pintu tol Amplas, Medan. Rencananya sabu tersebut akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran.
0: Sementara di Kepulauan Riau, petugas menangkap seorang lansia yang kedapatan menyelundupkan sabu dan ratusan butir pil ekstasi menggunakan termos dari Malaysia.
5: Inilah detik-detik penyergapan mobil yang membawa 20 kg sabu oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan.

0: dan di pintu keluar tol Amplas Medan. Sempat terjadi kejar-kejaran sejauh 20 km antar mobil pelaku dan petugas hingga akhirnya ditangkap. Dari penyergapan tersebut, petugas meringkus dua penumpang mobil yang diduga sebagai bandar dan kurir sabu. Berdasarkan hasil penyelidikan, sabu tersebut berasal dari Malaysia yang masuk melalui jalur laut di Tanjung Balai Asahan. Rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran.
1: Kita melakukan pengejaran menggunakan roda 4 sepanjang 20 km di area tol Belmera kawasan Amplas dan di pintu keluar tim JCS dengan koordinasi saat itu kondisi hujan, ya perlu kami sampaikan ini narkoba jenis sabu-sabu yang dipasok dari Malaysia dan melalui Tanjung Balai dan informasi terakhir dari yang ditangkap kurir maupun pengedar akan dibawa ke Aceh.
0: Kedapatan membawa narkoba, seorang pria lanjut usia berinisial AK diamankan tim Quick Response Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun bersama Satgas Kodairal 4 di perairan timur laut Pulau Takong Hiu pada Rabu 10 Juni 2026. Penangkapan berawal saat petugas curiga melihat pelaku menggunakan speedboat dari Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Karimun. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu seberat 1.084 gram dan 582 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam termos. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diberi upah Rp40 juta rupiah apabila berhasil membawa narkotika tersebut ke Tanjung Balai Karimun. Pelaku sudah dua kali melakukan perbuatan yang sama di bulan April 2026. Saat ini pelaku ditahan di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus perundungan terhadap anak di Jakarta kembali terjadi. Korban yang berusia 6 tahun dirundung saat sedang bermain di Taman Keramat Pulo, Jakarta Pusat.
3: Dan kasus ini pun viral serta menarik perhatian banyak pihak. Bahkan Gubernur DKI Jakarta mengancam akan mencabut sejumlah fasilitas pendidikan untuk pelajar yang terbukti terlibat perundungan.
4: Kasus perundungan dialami seorang anak berusia 6 tahun saat sedang bermain bersama teman-temannya di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu. Korban digotong secara paksa ke tiang lampu taman hingga akhirnya tersengat listrik dari sebuah kabel yang terkelupas dan tak sadarkan diri. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sempat menjalani perawatan selama 3 hari. Ayah korban meminta agar proses hukum dalam kasus tetap berjalan.
5: Dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Arsini Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat pihak damai atau gimana biar pihak kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya tetap ke jalur hukum sih. Ya kita keadilan aja.
4: Hal senada juga disampaikan oleh pihak Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta yang mendatangi kediaman korban pada Sabtu sore. Selain pengawalan proses hukum, Komnas PA DKI Jakarta juga akan memfokuskan diri pada pemulihan psikis dan fisik korban yang masih mengalami trauma.
6: Yang utama memastikan hak-hak korban. Depannya hak-hak apa saja yang tentunya harus didapatkan.
4: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk perundungan. Pemprov bahkan mengancam pencabutan fasilitas pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul terhadap pelajar yang terbukti terlibat kasus perundungan.
7: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Dan saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas pendidikan untuk ini, termasuk Satpol PP dan sebagainya, untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan pembulian seperti itu, pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.
4: Untuk mencegah kasus bullying terus berulang, Gubernur DKI Jakarta telah meminta Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Menyambut Tahun Baru Islam, masyarakat suku Sasak Lombok menggelar tradisi ngurisan atau cukur rambut bayi.
2: Ya, informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
8: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kudus meluncurkan program Gegash atau Golek Garwo Sah yang berarti mencari istri yang sah.
1: Ya, sementara itu menyambut tahun baru Islam, masyarakat suku Sasak Lombok menggelar tradisi ngurisan atau cukur rambut bayi. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Aula Pondok Pesantren Tahfizul Quran Zanbuul Quran Kerjasan Kudus Jawa Tengah minggu pagi menjadi tempat untuk mencari pasangan hidup. Sedikitnya ada 62 peserta laki-laki dan perempuan atau total 124 peserta yang mengikuti program cari jodoh bertajuk Gegas Golek Garwo Sah atau mencari istri sah. Salah satu peserta, Suroso 76 tahun asal Kabupaten Demak, mengaku keikutsertaannya atas dukungan sang anak. Di usia senjanya, Suroso berharap mendapatkan pendamping hidup yang sepadan dan berharap mendapatkan jodoh usia 50-an tahun.
3: Kepenginnya dapat jodohnya yang seperti apa, Pak? Ini, Pak?
4: Yang penting itu masalah akhlak, agama, dan apa itu tingkah lakunya harus sakaban, solihah lah. Sebetulnya program ini menunjang untuk jomblo-jomblo yang seperti saya ini. Saya usia 76 tahun.
2: Proses penjodohan dalam program Gegas ini dilakukan secara terstruktur. Peserta akan melalui tahap verifikasi data, klasifikasi usia dan profesi hingga proses ta'aruf atau perkenalan yang didampingi oleh tim psikolog dan tokoh agama. Inilah tradisi ngurisan atau cukur rambut bayi yang kelestariannya masih dijaga oleh masyarakat suku Sasak Lombok. Minggu malam menjelang tahun baru Islam 1448 Hijriah, banyak orang tua yang menggelar tradisi ngurisan dengan harapan anak-anak mereka diberikan keselamatan, umur panjang, murah rezeki, dijauhkan dari bala dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Ngurisan adalah tradisi turun-temurun suku Sasak Lombok yang dilakukan jelang awal Muharram sebagai simbol kehidupan baru yang bersih. Pemotongan rambut dilakukan oleh para tokoh agama, sesepuh dari kedua keluarga serta handai taulan yang datang diundang sebagai simbol awal kebersihan. Biasanya di sela-sela cukur rambut bayi yang diiringi oleh zikir dan doa, serta selakaran tersebut para tamu undangan akan diberikan selawat atau ucapan terima kasih, berupa uang ala kadarnya sebagai ucapan terima kasih. Warga dari dua desa Hatusua dan warga desa Kairatu ini saling serang dengan menggunakan tombak, parang hingga pelemparan batu pada Sabtu siang. Bentrokan pecah hingga meluas ke jalan Transseram dan membuat akses transportasi antar kabupaten lumpuh total. Peristiwa dipicu akibat masalah batas wilayah antar kedua desa. Saat itu warga desa Hatusua memasang patok dan spanduk larangan aktivitas di atas lahan yang mereka klaim sebagai lahan adatnya. Namun, tindakan tersebut mendapatkan penolakan dari warga desa Kairatu yang juga mengklaim area tersebut masuk ke dalam wilayah adat mereka. Bentrokan bisa diredam setelah aparat gabungan dari Polsek Kairatu dan Koramil Kairatu yang dikerahkan ke lokasi. Sementara Kapolsek Kairatu AKP Max Mas Baitubun yang dikonfirmasi minggu pagi memastikan situasi keamanan di lokasi sudah berangsur normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Prediksi BMKG terkait musim kemarau panjang di Indonesia layak menjadi perhatian warga, khususnya yang tinggal di ibu kota.
0: Ya, hal ini karena kualitas udara Jakarta yang buruk dengan tingkat polutan tinggi berpotensi menimbulkan penyakit yang menyerang penapasan manusia.

0: Kualitas udara ibu kota kembali mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan Jakarta kembali berada di kategori tidak sehat dengan indeks kualitas udara atau AQI menembus angka 159. Kondisi ini diperparah dengan peringatan BMKG mengenai puncak musim kemarau yang berlangsung lebih terik dan panjang tahun ini. Dampak nyata kondisi cuaca dan polusi ini dirasakan oleh warga di lapangan. Mulai dari cuaca panas yang menyengat hingga polusi tinggi membuat masyarakat berpotensi mengalami ISPA, infeksi saluran pernapasan atas.
1: Musim kemarau, Kak.
2: Musim ya. Bagaimana masyarakat merasakan gerah atau panas?
1: Panas sekali, Kak. Panas gerah.
3: Kalau dilihat sih memang berasa ya kualitasnya salah. Beda dengan kalau misalnya kita keluar itu cuacanya beda. Di sininya panas, bukan panas karena biasanya kalau panas panasnya karena cuaca. Di sini memang panasnya karena memang udara pengap lah segala macam gitu. BMKG pentingnya kita tuh untuk jaga dehidrasi sih, tetap ya, tetap jaga dehidrasi, banyak minum. Walaupun mungkin sering olahraga, tetap dehidrasi dijaga, jaga stamina, dan mungkin perlu untuk istirahat. Untuk istirahat ya, salah satu untuk menjaga stamina itu perlu
4: lain sih, apalagi ya makin parah kan polusinya, jadi ya makin kering pasti. Kalau begini sih biasanya ya bangun lebih pagi ya, soalnya kan panas banget kan sekarang kan, jadi ya udah larinya lebih pagi aja.
5: Dari aku jujur emang ngerasa panas banget dan kayak nggak ada, kalau angin kan misalnya ada seger dingin-dinginnya, ini benar-benar pengap banget. Kalau dari saya mungkin untuk daily activity, untuk commute kesana kemari, saya pakai masker sunblock sih yang pasti selalu pakai sih Mbak, karena benar-benar panas banget untuk akhir-akhir ini emang kerasa sih.
0: Seiring dengan masuknya musim kemarau, sebagian besar warga mengeluhkan rasa pengap di udara, terutama bagi mereka yang kerap beraktivitas di luar ruangan. Namun sesungguhnya tidak hanya rasa panas saja yang layak diantisipasi, namun juga dampak kesehatan juga selayaknya menjadi perhatian serius. Kondisi ini pun membuat pengguna masker dan pelindung matahari kini menjadi kebutuhan wajib.
6: BMKG memprediksi musim kemarau di tahun 2026 akan lebih kering dan lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Puncak musim kemarau 2026 diperkirakan akan terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2026. Terdapat juga prediksi dari BMKG bahwa akan ada fenomena El Nino yang berkontribusi pada kondisi cuaca yang ekstrim. Masyarakat tentu saja dihimbau untuk waspada karena dengan musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering, maka polutan akan lebih lama bertahan di udara dan bisa menimbulkan penyakit seperti ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Tentu saja dengan kombinasi prediksi BMKG yang menyebut bahwa musim kemarau akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang di tahun 2026 ini, ditambah dengan kondisi kualitas udara Jakarta yang tidak sehat, masyarakat dihimbau untuk lebih waspada. Apalagi pada siang hari diprediksi puncak dari suhu akan terjadi yaitu pada kisaran 34 derajat Celcius. Pastikan Anda mempersiapkan diri ketika keluar rumah dengan menggunakan sunscreen, kemudian juga mewaspadai kemungkinan adanya polutan di udara dengan mengenakan masker ketika Anda berada di luar rumah. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
7: Tak hanya dikenal sebagai produsen kerupuk kulit, Garut juga ternyata masyhur dengan sentra pembuatan endog lewo.
8: Nah, iya, apa ini ya? Kira-kira? Apa ini ya? Dan endog lewo ini memang merupakan camilan ringan gitu ya, yang terbuat dari singkong. Nah, bagi Anda yang penasaran seperti apa, penasaran juga seperti
7: penasaran.
8: Apa, kita lihat yuk liputannya berikut ini.

Camilan ini bernama Endog Lewo. Dalam bahasa Indonesia, endog ini berarti telur, sementara lewo merupakan salah satu kawasan di Garut, Jawa Barat. Meski demikian, camilan khas kota Swiss Van Java ini nyatanya tidak berbahan dasar telur, namun berbahan dasar singkong. Loh. Setiap hari, salah satu produsen endog lewo ini mengolah sekitar 1 ton singkong. Setelah seluruh taburan singkong masuk ke dalam kuali, bahan baku kemudian di

0: diaduk secara merata. Proses ini bertujuan agar singkong tidak menggumpal dan matang secara merata saat dimasak. Dengan pengadukan yang terus dilakukan, tekstur singkong pun mulai berubah dan siap masuk tahap berikutnya. Menariknya, proses pemasakan cara tradisional ini masih dipertahankan oleh produsen dalam proses pembuatan endog lewo. Menggunakan tungku tradisional dengan bahan bakar kayu, api dari kayu bakar terus dijaga agar suhu pemasakannya tetap stabil. Produsen endog lewo merupakan usaha keluarga yang telah bertahan hingga generasi ketiga dan sudah ada sejak tahun 70-an. Dari waktu ke waktu, proses produksinya terus dipertahankan dengan menjaga cita rasa dan cara pembuatan yang menjadi ciri khasnya. Setelah dimasak hampir 1 jam, bentuk adonan mulai mengalami perubahan. Teksturnya yang semula berupa taburan, ini perlahan menjadi lebih kental dan padat. Hal ini menandakan proses pemasakan berjalan dengan baik dan adonan mulai siap untuk masuk ke tahap pengolahan selanjutnya. Setelah melalui proses penyaringan, endog lewo kemudian masuk ke dalam tahap penggorengan. Satu persatu, adonan dimasukkan ke dalam minyak panas hingga mengembang dan matang sempurna. Proses ini jadi penting karena akan menentukan tekstur akhir endog lewo yang renyah saat dinikmati. Hingga saat ini, produsen endog lewo masih mempertahankan resep turun-temurun yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Konsistensi dalam menjaga rasa dan kualitas produk menjadi salah satu kunci agar endog lewo tetap digemari masyarakat.
1: Kang Misbah, ini kan sudah ada di generasi ketiga nih. Iya. Dari tahun 70-an sekarang 2026, gimana caranya untuk tetap eksis sampai sekarang nih Kang usahanya?
2: Caranya ya kita harus mempertahankan kualitasnya. Nomor satunya harus mempertahankan kualitas produknya biar orang-orang itu tetap suka ya dengan rasanya. Soalnya kan kalau kita mengurangi rasanya, ya, otomatis orang-orang nanti pada kabur ya.
1: Oke. Ya.
0: Setelah digoreng hingga matang dan renyah, endog lewo masuk dalam tahap pemberian rasa. Pada proses ini, bumbu ditaburkan dan dicampur secara merata agar menempel pada seluruh permukaan endog lewo. Mulai dari rasa pedas, daun jeruk hingga original yang jadi favorit pelanggan. Kehadiran beragam varian ini membuat endog lewo mampu menjangkau selera konsumen yang berbeda-beda. Lihat endog lewo yang sudah matang dan siap santap, saya tidak sabar untuk mencoba. Teksturnya terasa renyah saat digigit dengan cita rasa gurih yang langsung terasa di mulut. Sementara varian daun jeruk memberikan aroma yang lebih segar dan varian pedas menambahkan sensasi yang cukup menantang. Tidak heran camilan khas Garut ini masih bertahan dan digemari berbagai kalangan hingga saat ini. Tidak hanya mengandalkan penjualan secara langsung di toko, produsen endog lewo juga memanfaatkan penjualan secara online untuk menjangkau pasar lebih luas. Melalui siaran langsung atau live di salah satu marketplace, produk mereka dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah di Indonesia. Hasilnya pun cukup menjanjikan. Dalam satu hari, jumlah pesanan yang masuk bisa mencapai lebih dari 100 resi pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran digital menjadi peluang besar bagi pelaku usaha tradisional untuk terus berkembang dan meningkatkan penjualan produk mereka.
1: Nah, ini ternyata dijual secara online ya Teh ya. Kalau boleh tahu seberapa besar pengaruhnya penjualan online ini terhadap penjualan si endog lewo ini?
3: Alhamdulillah ya, jadi lebih berkembang dan jadi lebih luas gitu penjualannya. Yang tadinya hanya orang dekat wilayah Garut, kalau ada online jadi seluruh Indonesia bisa jajan gitu ya, ke Kalimantan, Aceh, Bali, udah jadi langganan lah gitu, banyak banget pelanggan onlinenya orang luar daerah.
1: Kalau misalnya lewat online aja satu hari bisa jual berapa kilo nih Teh? Kurang lebih aja?
3: Kurang lebih satu kintal.
1: Sehari?
0: Setelah melalui berbagai tahap produksi, endog lewo yang sudah siap langsung dimasukkan ke dalam proses pengemasan untuk didistribusikan. Satu persatu pesanan disiapkan untuk dikirim ke berbagai daerah. Mulai dari toko oleh-oleh, agen penjualan, hingga pembeli yang memesan secara online.
1: Oke, ini perbal-balan endog lewo ini akan dikirim ke kawasan Kota Bandung, Jawa Barat untuk kemudian dijual kembali. Dan mengantarkan ke titik ini menjadi akhir perjalanan saya dalam sehari menjadi pengusaha endog lewo di Kabupaten Garut. Menyenangkan, seru, tapi yang jelas kalau misalkan Anda mau jadi pengusaha camilan satu ini harus punya tenaga yang ekstra kuat ya. Karena setiap prosesnya itu membutuhkan tenaga. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi.

0: Terima kasih untuk Anda bagi yang ingin memulai bisnis di bidang kuliner. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sampai jumpa.
1: Selanjutnya kita akan cicipi lezatnya sate marangi khas yang diolahnya jadi stik marangi.
2: Aduh, seperti apa? Nanti informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi ya. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Di tengah gempuran makanan asing, ada festival kuliner yang akan membawa kita kembali ke panganan khas Nusantara berbahan singkong. Jadi singkong jadi ragam makanan yang tidak kalah nikmat.
1: Nah, ini ngomongin juga soal kuliner Nusantara, ada juga nih sate maranggi khas Purwakarta. Tapi di Bandung, bumbu khas sate maranggi ini justru dijadikan bahan marinasi steak. Jadi steak maranggi gitu ya. Seperti apa rasanya? Berikut liputannya.

0: Salah satu sate khas Nusantara adalah sate maranggi. Rasanya yang khas adalah hasil dari marinasi daging di dalam campuran bumbu dan rempah. Namun kali ini bukan sate maranggi yang akan kita jajal, melainkan steak yang diolah dengan bumbu dan rempah khas sate maranggi. Untuk membuatnya, pertama olah dulu bumbunya. Blender bumbu seperti lengkuas, bawang putih, bawang merah, asam jawa, gula merah, garam, ketumbar bubuk hingga halus. Setelah bumbu jadi, lalu oleskan ke daging dan lanjut dimarinasi. Kemudian lanjut bakar kembali sesekali diolesi bumbu lagi. Steak yang sudah matang lalu disajikan di atas piring bersama pelengkapnya seperti kentang dan aneka sayuran. Tak lupa tambahkan sambal tomat dan cabai yang tak bisa dipisahkan dari sate maranggi.
1: Ketika menikmati sajian ini tuh ada sensasi yang berbeda. Setiap potongan daging empuk dengan bumbu khas maranggi yang meresap dengan sempurna ini menghadirkan cita rasa manis, gurih, dan ada sedikit pedasnya, ini benar-benar nikmat.
0: Steak maranggi di kedai makan Komplek Panorama Indah Lembang Bandung ini bisa Anda nikmati dengan merogoh kocek sebesar Rp130.000 per porsinya. Selanjutnya, kita bergeser untuk melihat kuliner serba singkong yuk. Di tengah gencarnya produk pangan modern dan bahan baku impor, upaya mengenalkan kembali pangan lokal terus dilakukan. Di Boyolali, Jawa Tengah, belasan peserta termasuk generasi Z berkreasi mengolah singkong menjadi beragam hidangan tradisional dan modern dalam Festival Mustika Rasa Bung Karno 2026 pada Minggu siang. Sekilas tak ada yang menyangka beragam hidangan ini berbahan dasar singkong. Mulai dari kudapan tradisional, kue modern, hingga minuman kreatif, semua disajikan menarik oleh para peserta. Salah satu peserta menyajikan ombus-ombus khas Batak. Resep tradisional asal Sumatera Utara tersebut dimodifikasi dengan menggunakan singkong tanpa menghilangkan cita rasa aslinya.
2: Sebenarnya kalau bahan bakunya itu hanya dari tepung beras sama kelapa parut. Ya, sama gula merah seperti itu. Tapi kali ini saya substitusi dengan singkong.
0: Kreativitas para peserta membuktikan bahwa singkong yang selama ini dianggap sebagai pangan sederhana dapat diolah menjadi produk dengan nilai tambah. Lebih dari sekadar ajang kompetisi memasak, kegiatan ini juga menjadi ruang literasi kuliner Nusantara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya, jika biasanya penyajian mie identik dengan direbus atau digoreng, nah beda ceritanya dengan sajian mie yang disuguhkan sebuah warung di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di sini, mie disajikan dengan cara dibakar.
4: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Mie yang direbus atau digoreng mungkin sudah biasa. Namun bagaimana ya kalau mie dimasak dengan cara dibakar? Keunikan inilah yang ditawarkan di sebuah warung makan yang berlokasi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Meski sekilas tampilannya tidak berbeda dengan mie pada umumnya, namun penyajian

0: sajiannya terbilang unik dan punya cita rasa yang berbeda. Di sini, piringan berbagai topping disajikan berbeda, yakni dengan cara dibakar. Bukan tanpa alasan, disebut mie bakar lantaran mie di sini disajikan dengan tembikar tanah liat yang telah dipanaskan sebelumnya. Proses pembuatannya cukup mudah. Pertama-tama, bumbu rempah yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam piring tembikar. Diaduk bersama mie dan sayuran yang telah direbus hingga seluruh bumbunya meresap sempurna. Setelah matang, topping diberikan sesuai selera, mulai dari bakso, sosis, hingga telur yang semakin menambah kenikmatan dalam seporsi mie bakar.
1: Mie bakar.
2: Ini baru ya menunya mie bakar ini?
1: Ya, baru sekali.
2: Baru sekali.
1: Di toppingnya itu ada bakso, bawang goreng, pangsit, sayur, dan sosis.
2: Terus rasanya gimana?
1: Rasanya itu juara. Rekomendasi pada tempat
2: ini. Mantap ya?
1: Mantap.
0: Dengan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan, seporsi mie bakar sudah bisa Anda nikmati mulai dari harga Rp18.000 hingga Rp25.000 tergantung pilihan topping yang Anda inginkan. Tak kalah unik dari sajian mie bakar, di Bandung, Jawa Barat ada sajian lain yang tak kalah menggugah selera, yakni kepiting asap daun pisang. Sesuai dengan namanya, kepiting asap daun pisang menawarkan sensasi smoky dalam proses pembuatannya yang melalui proses pengasapan. Dalam proses pembuatannya, kepiting yang sudah dikukus hingga berwarna oranye lalu dioseng dengan bumbu hitam yang berasal dari rempah-rempah, diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai, gula merah, dan kecap. Meskipun sudah matang, namun prosesnya belum usai. Kepiting yang sudah dibumbui lalu dibungkus daun pisang, selanjutnya dimasak lagi di atas arang untuk kemudian melalui proses pengasapan. Setelah matang sempurna, kepiting asap daun pisang pun siap disajikan. Gurihnya rempah serta sensasi smoky saat daun pisang dibuka ini pun menawarkan cita rasa yang berbeda dari sajian kepiting kebanyakan.
3: Kepiting asap yang dibalut dengan daun pisang ini membuktikan bahwa teknik sederhana yang tradisional mampu menciptakan rasa yang luar biasa. Kalau dari daging kepitingnya sendiri ini benar-benar segar, ada manisnya, juicy, apalagi dipadukan dengan rempah-rempah ini gurih, ada manisnya, semakin lezat.
0: Kepiting yang dimasak di sini adalah kepiting hidup yang didatangkan langsung dari Kalimantan hingga Papua. Tak heran rasa dagingnya pun tetap segar saat disantap. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, seporsi kepiting asap daun pisang yang terdiri dari 2 ekor kepiting yang ada di Resto Seafood Jalan Soka, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp35.000 per ons saja. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Marah bercampur kecewa, demikian ungkapan kekesalan warga terhadap aksi pencurian kotak amal masjid di Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Blitar, Jawa Timur. Warga terpaksa mengarang terduga pencuri sebagai bentuk kekesalan atas aksi pelaku dan kekecewaan laporan mereka belum direspon polisi. Sebelumnya aksi pencurian kotak amal terekam CCTV. Pelaku berhasil menggondol uang jutaan rupiah hasil sumbangan warga selama 1 tahun. Warga akhirnya menjemput terduga pelaku kemudian menyerahkan kepada polisi.
1: Mana ya, warga itu tidak bisa dikendalikan, Mas. Kalau udah tahu maling kotak amal dan juga dia itu residivis, udah kebiasaan lah memang ngelakuin kayak gitu. Akhirnya warga itu juga geram. Nah akhirnya ya terjadi gitulah. Terus kita juga inisiatif langsung telepon ke Polsek.
0: Kericuhan terjadi saat warga menangkap terduga maling kotak amal di Masjid Al-Ibrahimi, Dusun Kramat, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu dini hari. Aksi pelaku pertama kali diketahui oleh seorang jemaah yang sedang salat tahajud. Saat dipergoki sedang mencongkel kotak amal, terduga pelaku sempat berpura-pura salat guna mengelabui saksi. Namun gerak-gerik pelaku yang mencurigakan membuat warga tersadar dan langsung menangkapnya. Petugas Polsek Buling yang tiba di lokasi segera mengevakuasi pria tersebut dari amuk massa. Dari lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti berupa 1 kotak amal hijau dengan kondisi kunci rusak, serta uang tunai senilai Rp81.000.
2: Ya, peristiwa tersebut diketahui saat seorang saksi selesai melaksanakan sholat tahajud dan melihat terduga pelaku berada di dekat kotak amal yang pengait kuncinya rusak. Jadi barang bukti yang diamankan berupa kotak amal dan uang tunai sebesar Rp81.000. Dari polisi masih melakukan pendalaman identitas terduga pelaku dan pemeriksaan saksi-saksi.
0: Atas kesepakatan pihak masjid dan pelapor, kasus ini kini diselesaikan melalui jalur damai atau restorative justice. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya mengaku kesal akibat gaji tak kunjung dibayar. Ada seorang pria di Bekasi, Jawa Barat nekat menggelapkan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Di lokasi lain berpura-pura membeli barang di sebuah warung di Duren Sawit, Jakarta Timur. Ada seorang pemuda bersama rekannya membawa kabur satu tabung gas ukuran 3 kg.
1: Unit Reskrim Polsek Cikarang Pusat meringkus seorang pria berinisial W di sekitar rumah kontrakannya di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu. Selain itu, polisi juga mengamankan satu unit mobil box yang terparkir di halaman rumah kontrakan W. W merupakan terduga pelaku penggelapan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membawa kabur mobil perusahaan lantaran merasa kesal gajinya tak kunjung diberikan oleh perusahaan. Pelaku berniat untuk menjadikan mobil milik perusahaan tersebut sebagai jaminan agar gajinya dibayarkan oleh perusahaan.
2: Motifnya itu karena si pelaku W ini kesal karena gajinya itu tidak pernah dibayar full, melainkan dihutang gitu kan dari sejak bulan Januari. Karena mungkin kesal hingga akhirnya niat untuk menggelapkan mobil tersebut.
3: Ini gaji perusahaan yang pemilik mobil ini perusahaan atau perorangan?
2: Perusahaan.
1: Atas perbuatannya pelaku terancam kurungan 5 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Nasib apes dialami oleh Yuyun, seorang ibu rumah tangga warga Seberang Ulu 1 Palembang. Kalung emas miliknya dijamret saat pulang berbelanja dari pasar Jakabaring dengan mengendarai sepeda motor pada Sabtu pagi. Korban tiba-tiba dipepet oleh orang tak dikenal, kemudian pelaku langsung menarik kalung emas milik korban lalu kabur. Korban langsung melaporkan penjamretan tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang dan berharap pelaku segera ditangkap.
4: Pas kami naik motor balik dari pasar, dia langsung merampas kalung lagi. Tidak merasa dikit, tidak langsung dia nyak merampas di depan lorong kejaksaan.
1: Seorang pemuda tertangkap CCTV saat mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu. Modusnya adalah pelaku berpura-pura membeli barang. Saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang, pelaku langsung mengambil dan membawa lari tabung gas. Pelaku tancap gas bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor.
5: Dia cuma pura-pura beli. Nah, pas saya lengah, dia baru ngambil tabung gas. Lalu dia pergi sama temannya.
1: Sayangnya, korban tak melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Korban berharap pelaku pencurian jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah video pencurian viral di media sosial. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, bentrokan antara warga dua desa yang bertengga pecah di kawasan pelabuhan penyeberangan Waipirit, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku pada Sabtu siang. Bentrokan ini dipicu oleh kesalahpahaman terkait batas wilayah lahan adat antar kedua desa. Warga dari dua desa Hatusua dan warga desa Kairatu saling serang menggunakan tombak parang hingga pelemparan batu pada Sabtu siang. Bentrokan pecah hingga meluas ke Jalan Trans Seram dan membuat akses transportasi antar kabupaten lumpuh total. Peristiwa ini dipicu akibat masalah batas wilayah antar kedua desa. Nah, saat itu warga desa Hatusua memasang patok dan spanduk pelarangan aktivitas di atas lahan yang mereka klaim sebagai lahan adatnya. Namun tindakan tersebut mendapat penolakan dari warga desa Kairatu yang juga mengklaim area tersebut masuk ke dalam wilayah adat mereka. Bentrokan bisa diredam setelah aparat gabungan dari Polsek Kairatu dan Koramil Kairatu dikerahkan ke lokasi. Nah, sementara itu Kapolsek Kairatu AKP Mas Baitubun yang dikonfirmasi pada Minggu pagi memastikan situasi keamanan di lokasi sudah berangsur normal. Polisi menyergap mobil yang membawa 20 kg sabu di pintu tol Amplas Medan, Sumatera Utara. Nah, rencananya sabu itu akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran. Nah, sementara itu di Kepulauan Riau, petugas menangkap seorang lansia yang kedapatan menyelundupkan sabu dan ratusan butir pil ekstasi menggunakan termos dari Malaysia menuju ke arah Tanjung Balai Karimun.
1: Inilah detik-detik penyergapan mobil yang membawa 20 kg sabu oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan di pintu keluar tol Amplas Medan. Sempat terjadi kejar-kejaran sejauh 20 km antar mobil pelaku dan petugas hingga akhirnya ditangkap. Dari penyergapan tersebut, petugas meringkus dua penumpang mobil yang diduga sebagai bandar dan kurir sabu. Berdasarkan hasil penyelidikan, sabu tersebut berasal dari Malaysia yang masuk melalui jalur laut di Tanjung Balai Asahan. Rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran.
6: Kita melakukan pengejaran menggunakan roda 4 sepanjang 20 km di area tol Belmera kawasan Amplas dan di pintu keluar tim JCS dengan koordinasi saat itu kondisi hujan. Ya, perlu kami sampaikan ini narkoba jenis sabu-sabu yang dipasok dari Malaysia dan melalui Tanjung Balai, dan informasi terakhir dari yang ditangkap kurir maupun pengedar akan dibawa ke Aceh.
1: Sejumlah petugas Satres Narkoba Polresta Rolangun Jambi menghentikan sebuah mobil serta menangkap dua orang berinisial S dan B di tengah jalan lintas barat Sumatera, Desa Bernai, Kabupaten Sarolangun Jambi karena membawa narkoba. Berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan sejumlah kemasan plastik besar yang berisi 53.000 butir pil ekstasi serta 897 buah cartridge etomidet senilai 18,5 miliar rupiah. Menurut pengakuan pelaku, mereka membawa narkoba tersebut karena tergiur upah yang besar. Sementara semua barang haram itu dibawa dari Riau dan akan diantar ke Madura, Jawa Timur.
7: Gagalnya transaksi narkotika sebanyak 53.000 butir pil ekstasi dan 897 etomid ini adalah sering dikenal sabu cair dan dapat digunakan satu pincisnya 10 orang. Maka dalam hal ini 950.000 jiwa terselamatkan dari peredaran gelap narkotika khususnya di Kabupaten Sarolangun.
1: Kini para pelaku yang ditahan di Mapolres Sarolangun terancam maksimal hukuman mati. Kedapatan membawa narkoba, seorang pria lanjut usia berinisial AK diamankan tim Quick Response Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun bersama Satgas Kodairal 4 di perairan timur laut Pulau Takong Hiu pada Rabu 10 Juni 2026. Penangkapan berawal saat petugas curiga melihat pelaku menggunakan speedboat dari Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Karimun. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu seberat 1.084 gram dan 582 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam termos. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diberi upah 40 juta rupiah apabila berhasil membawa narkotika tersebut ke Tanjung Balai Karimun. Pelaku sudah dua kali melakukan perbuatan yang sama di bulan April 2026. Saat ini pelaku ditahan di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Misteri teror pembakaran dua rumah warga akhirnya terungkap. Polisi menangkap terduga pelaku pembakaran di Demak, Jawa Tengah. Menurut polisi, terduga pelaku membakar rumah warga karena dendam pada salah satu penghuni rumah. Di lokasi lain, polisi membekuk dua terduga pelaku spesialis pembobolan toko lintas provinsi. Keduanya dihadiahi timah panas karena disebut melawan tugas saat diringkus.
8: Misteri teror pembakaran dua rumah warga di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Satreskrim Polres Demak meringkus pelaku yang merupakan seorang residivis baru keluar dari penjara. Tersangka AL 25 tahun diringkus polisi di tempat persembunyiannya di daerah Prampelan, Kecamatan Sayung, bersama satu sepeda motor sebagai barang bukti. Berdasarkan keterangan polisi, aksi pembakaran dua rumah di daerah Rejosari ini dilakukan tersangka seorang diri Jumat dini hari pekan lalu. Saat beraksi, pelaku diketahui berada di bawah pengaruh minuman keras.
9: Untuk motifnya itu karena dendam pribadi, masalah sakit hati, karena sebelumnya ini pelaku sudah pernah terlibat dalam perkara penganiayaan. Sehingga pada waktu itu motifnya itu dia secara spontan awalnya mau mencari anak dari korban ini, setelah karena tidak ketemu teringat dengan dendamnya itu muncullah ide atau untuk membakar rumah dari kedua korban.
8: Dua terduga pelaku berinisial IJB 37 tahun warga Kabupaten Pekalongan dan SB 39 tahun warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah berjalan tertatih saat dibawa ke ruang reskrim Polres Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu siang. Keduanya dihadiahi timah panas di kaki karena melawan saat ditangkap di lokasi persembunyiannya di wilayah Jawa Tengah. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan pencurian dengan pemberatan di sebuah toko bahan bangunan di wilayah Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, awal Mei lalu. Polisi menduga kelompok ini terlibat lebih dari 5 tempat kejadian perkara di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Polisi masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan ini.
10: Duga pelaku yang kami amankan ini, memang dia spesialisasi pencurian, pemberatan dengan luar kota, lintas kota kabupaten, bahkan provinsi. Dan perlu diketahui, ini yang kami amankan berdasarkan informasi dari beberapa Polres Jajaran, ada beberapa lebih dari 5 TKP.
11: Nanti Peng, nanti Wongnya.
8: Komplotan pencuri kabel tower seluler di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dibekuk polisi. Mereka tidak bisa berkutik saat sedang beraksi memotong kabel sepanjang 200 meter Jumat malam. Diduga komplotan ini sering berpindah lokasi tower di sejumlah kota di Jawa Timur untuk mencuri kabel. Tiga pelaku berinisial S, AP, dan ZA bersama barang bukti dibawa ke polsek setempat untuk diperiksa. Mereka melakukan survei terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya. Saat malam tiba, mereka melancarkan aksinya mencuri kabel telepon seluler.
12: Ini adalah pelaku yang sudah kita monitor ya. Jadi ada memang sudah pelakunya di wilayah Kabupaten Pasuruan.
13: Ini mereka manjat atau gimana, Dan?
12: Ya, betul. Jadi dari tiga pelaku ini, salah satunya adalah manjat di atas dan motong kabel yang di bawah sudah menerima. Jadi seperti itu. Kira-kira yang sudah diambil sekitar 250 meter.
13: Ini pelaku memang spesialis curi kabel di tower atau gimana, Dan?
12: Ya, ini betul. Jadi pelakunya ini sudah sangat spesialis di luar kota. Seperti Mojokerto, Kediri, dan kota yang...
8: Polisi masih melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan mereka dalam aksi pencurian kabel tower di berbagai lokasi lain di Jawa Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, fenomena begal bukan sekadar urusan kriminalitas semata, melainkan gambaran nyata dari luka sosial yang lebih dalam. Apa yang menjadi motif dan juga bagaimana cara komplotan begal ini beraksi? Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Laca Kriminal.
14: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
15: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
16: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
14: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Berikutnya, tim Raja Wali Satres Narkoba Polres Rawalanggung Jambi berhasil membekuk dua orang kurir narkoba saat akan mengisi BBM di SPBU. Barang bukti senilai 18 miliar rupiah diamankan. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir Tamit. Terima kasih, sampai jumpa.
17: Ya, timbangannya tuh.
18: Lagi.
17: Itu paketannya tuh.
1: Seorang pria berinisial N diamankan karena diduga mengedarkan sabu dan ekstasi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa 11 paket sabu dengan berat 12,57 gram, serta 26 butir ekstasi yang dikemas dalam 4 plastik, 1 unit timbangan digital, 2 telepon genggam, serta sejumlah barang lain. Tersangka diduga telah menjalankan aktivitas peredaran narkotika selama 3 bulan terakhir. Saat ini tersangka telah diamankan di Detres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Seorang terduga pelaku spesialis ganjal ATM tertangkap basah saat tengah menjalankan aksinya di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Jumat siang. Dari tangan pelaku, tim Resmob Satreskrim Polres Lamongan menyita sejumlah barang bukti berupa kartu ATM, cutter, dan batang plastik pengganjal mesin ATM. Kini terduga pelaku telah dibawa petugas ke Mapolres Lamongan guna menjalani proses hukum dan penyelidikan lebih mendalam terkait kemungkinan adanya jaringan atau TKP lain di wilayah Lamongan.
19: Ada mana? Di mana? Sini.
1: Tim Raja Wali Satres Narkoba Polres Sarolangun berhasil membekuk dua orang kurir narkoba saat akan mengisi bahan bakar minyak di salah satu SPBU di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dari data pihak kepolisian pada Jumat, kedua pelaku masing-masing bernama Supriyadi warga Sarolangun, Jambi dan Bambang warga Muratara, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ditangkap, kedua pelaku tampak pasrah dan polisi mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 53 ribu butir dan 897 bungkus narkoba jenis etomidin. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti narkoba serta mobil diamankan untuk penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.

Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yudi Yudawan, kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih terik dan lebih panjang. Potensi buruk kualitas udara Jakarta pun menjadi kekhawatiran. Imbas tingginya harga dolar, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga termasuk makanan hewan peliharaan serta buah-buahan. Viral di media sosial, seorang wanita di Brazil meninggal dunia usai mengikuti rope jump. Diduga petugas lalai karena tak memakaikan tali pengaman.

0: Hujan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang sejak Minggu petang mengakibatkan longsor di jalur lintas Sumatera penghubung Kota Padang menuju Provinsi Bengkulu. Satu orang pengendara mobil terluka akibat terseret lumpur. Akibat peristiwa ini, akses jalan Padang Painan putus total hingga 5 jam.
1: Tingginya intensitas hujan mengakibatkan longsor terjadi di jalur lintas Sumatera penghubung Kota Padang menuju Provinsi Bengkulu, tepatnya di Jalan Raya Bungus, Kecamatan Bungus, Telukabung, Kota Padang, Minggu petang. Longsor menimbun badan jalan hingga tak bisa dilalui oleh kendaraan. Satu unit mobil pengangkut ayam terprosok hingga menabrak satu buah pondok rumah warga akibat diterjang material lumpur dan pepohonan. Seorang pemudi mobil berhasil dievakuasi oleh warga dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dibantu petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri, satu unit alat berat dikerahkan ke lokasi guna mengevakuasi material longsor.
2: Iya, ini yang sama-sama kita saksikan karena ini harus lalu lintas ya, memang harus utama ya, jalan Padang Painan memang tidak bisa kita hindari, memang macet. Namun berkat kerjasama ya, semua pihak, dari TNI, Polri, BPBD, semuanya, ini sudah bisa kita kerjakan. Insya Allah mungkin paling lama 5 jam lagi bisa selesai.
1: Setelah 5 jam, longsor setinggi 2 meter dan lebar 4 meter yang menutupi badan jalan akhirnya berhasil disingkirkan. Arus lalu lintas pada Minggu malam sudah dapat dilewati oleh kendaraan roda 2. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Ex Bupati Pati Sudewo akan menjalani sidang perdana kasus dugaan pemerasan pengisian perangkat desa dan dugaan suap proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA. Sudah ada jurnalis Transmedia Indra Winardi di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi Indra. Persidangan dijadwalkan pukul 9 akan dimulai dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Sejauh ini seperti apa persiapannya dan juga kami mendengar nanti akan ada massa dari Pati menuju Semarang untuk memberikan dukungan. Bagaimana pantauan Anda terkait ini, Indra?

0: Ya Indra, bis boleh dibuka audio Anda? Sayang sekali kita coba kembali menghubungi jurnalis Transmedia Indra.
1: Halo. Halo, Das.
0: Ya, Indra, bagaimana?
2: Ya, Indra, bagaimana?
1: Halo.
0: Ya. Sayang sekali kita nanti akan mencoba menghubungi jurnalis Transmedia Indra terkait dengan sidang perdana eks Bupati Pati. Kita ke informasi selanjutnya. Prediksi BMKG terkait musim kemarau panjang di Indonesia layak jadi perhatian warga khususnya yang tinggal di ibu kota. Hal ini karena kualitas udara Jakarta yang buruk dengan tingkat polutan tinggi berpotensi menimbulkan penyakit yang menyerang pernafasan.
3: Kualitas udara ibu kota kembali mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan Jakarta kembali berada di kategori tidak sehat dengan indeks kualitas udara atau AQI menembus angka 159. Kondisi ini diperparah dengan peringatan BMKG mengenai puncak musim kemarau yang berlangsung lebih terik dan panjang tahun ini. Dampak nyata kondisi cuaca dan polusi ini dirasakan oleh warga di lapangan. Mulai dari cuaca panas yang menyengat hingga polusi tinggi membuat masyarakat berpotensi mengalami ISPA, infeksi saluran pernapasan atas.
4: Musim kemarau, Kak.
5: Musim ya. Bagaimana Mas yang merasakan gerah,
4: panas? Panas sekali, Kak. Panas gerah.
6: Kalau dilihat sih memang berasa ya kualitasnya asalnya. Beda dengan kalau misalnya kita keluar itu cuacanya beda, di sininya panas, bukan panas karena biasanya kalau panas itu panasnya karena cuaca, di sini memang panasnya karena memang udara pengap lah segala macam gitu. BMKG pentingnya kita tuh untuk jaga dehidrasi sih, tetap ya, tetap jaga dehidrasi, banyak minum, walaupun mungkin sering olahraga tetap dehidrasi dijaga, jaga stamina, dan mungkin perlu untuk istirahat. Untuk istirahat ya, salah satu untuk menjaga stamina itu perlu istirahat
7: sih, apalagi ya makin parah kan polusinya, jadi ya makin kering pasti. Kalau begini sih biasanya ya bangun lebih pagi ya, soalnya kan panas banget kan sekarang kan, jadi ya udah larinya lebih.

0: Namun sesungguhnya tidak hanya rasa panas saja yang layak diantisipasi, namun juga dampak kesehatan juga selayaknya menjadi perhatian serius. Kondisi ini pun membuat pengguna masker dan pelindung matahari kini menjadi kebutuhan wajib.
1: BMKG memprediksi musim kemarau di tahun 2026 akan lebih kering dan lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Puncak musim kemarau 2026 diperkirakan akan terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2026. Terdapat juga prediksi dari BMKG bahwa akan ada fenomena El Nino yang berkontribusi pada kondisi cuaca yang ekstrim. Masyarakat tentu saja dihimbau untuk waspada karena dengan musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering, maka polutan akan lebih lama bertahan di udara dan bisa menimbulkan penyakit seperti ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Tentu saja dengan kombinasi prediksi BMKG yang menyebut bahwa musim kemarau akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang di tahun 2026 ini, ditambah dengan kondisi kualitas udara Jakarta yang tidak sehat, masyarakat dihimbau untuk lebih waspada. Apalagi pada siang hari diprediksi puncak dari suhu akan terjadi, yaitu pada kisaran 34 derajat Celcius. Pastikan Anda mempersiapkan diri ketika keluar rumah dengan menggunakan sunscreen, kemudian juga mewaspadai kemungkinan adanya polutan di udara dengan mengenakan masker ketika Anda berada di luar rumah. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
2: Ex-Bupati Pati Sudewo akan menjalani sidang perdana kasus dugaan pemerasan, pengisian perangkat desa dan dugaan suap proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA. Sudah ada jurnalis Transmedia Indra Winardi di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi Indra. Indra, persidangan dijadwalkan pukul 9 untuk membacakan dakwaan dari JPU. Apakah sudah mulai? Kemudian yang kedua terkait dengan adanya massa dukungan dari Kota Pati, Jawa Tengah yang akan menuju Semarang. Apakah hal ini sudah bisa Anda saksikan dan bisa Anda informasikan terkait ini?
3: Ya betul kan Yudi, saat ini saya berada di halaman Pengadilan Tipikor Kota Semarang, tepatnya di Jalan Siliwangi Kota Semarang. Saya informasikan tadi sekitar pukul jam 9, pukul 5 menit, Bupati Nonaktif Sudewo telah tiba di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Semarang. Saat Bupati Nonaktif Sudewo tiba, para pendukungnya, kelompok loyalis dari Bupati Nonaktif Sudewo yang hadir di Kota Semarang ini, tepatnya di Pengadilan Negeri Kota Semarang, sekitar ada 1.500 massa. Mereka mengelung-elungkan Bupati Nonaktif Sudewo dan juga menyambut dengan selawat. Begitu juga tadi saat perangkat desa Arumanis yang ditangkap tangkap dengan Bupati Sudewo oleh KPK, saat tiba juga para pendukungnya maupun warga yang meyakini bahwa Bupati Nonaktif Sudewo maupun dari Sumarsono dari perangkat desa Arumanis tidak bersalah. Ini mereka mengeluhkan. Bisa saya informasikan juga banyaknya massa yang hadir di depan Pengadilan Negeri Tipikor Kota Semarang ini, pihak Polres Kota Semarang melakukan rekayasa lalu lintas karena banyaknya massa yang menutup dari satu jalur sehingga terjadi blokade kontraflow. Kemudian saya menunjukkan juga dari Bapak Kapolres Semarang menyiapkan sekitar 700 personel untuk mengamankan aksinya dalam persidangan perdana Bupati Nonaktif Sudewo ini, rekan Yudi. Mereka berasal dari Kota Semarang, dan juga dari Brimob, dan juga berasal dari Pati. Dari petugas yang disiapkan untuk mengamankan aksi sidang perdana Bupati Nonaktif Sudewo ini juga pihak Polrestabes mereka negosiator, dan harapannya para pengunjuk rasa maupun pendukung dari Bupati Nonaktif Sudewo ini bisa melakukan aksinya dengan damai dan tidak melakukan tindakan anarkis. Itu rekan Yudi.
2: Baik, Indra Winardi dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Mengaku kesal akibat gaji tak kunjung dibayar, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat, nekat menggelapkan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Di lokasi lain, kesal tidak diberi uang untuk modal merantau, seorang anak nekat membakar rumah orang tuanya.
4: Seorang pemuda tertangkap CCTV saat mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu. Modusnya adalah pelaku berpura-pura membeli barang. Saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang, pelaku langsung mengambil dan membawa lari tabung gas. Pelaku langsung tancap gas bersama

0: temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor.
1: Dia cuma pura-pura beli. Nah, pas saya lengah, dia baru ngambil tabung gas, lalu dia pergi sama temannya.
0: Korban berharap pelaku pencurian jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah video pencuriannya viral di media sosial. Unit Reskrim Polsek Cikarang Pusat meringkus seorang pria berinisial W di sekitar rumah kontrakannya di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu. Polisi juga mengamankan satu unit mobil box yang terparkir di halaman rumah kontrakan W. W merupakan terduga pelaku penggelapan mobil milik perusahaan tempat ia bekerja. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membawa kabur mobil perusahaan lantaran merasa kesal gajinya tak kunjung diberikan oleh perusahaan. Pelaku berniat untuk menjadikan mobil milik perusahaan tersebut sebagai jaminan agar gajinya dibayarkan oleh perusahaan.
2: Motifnya itu karena si pelaku W ini kesal karena gajinya itu tidak pernah dibayar full, melainkan dihutang gitu kan dari sejak bulan Januari. Karena mungkin kesal hingga akhirnya niat untuk menggelapkan mobil tersebut.
3: Ini gaji perusahaan yang pemilik mobil ini perusahaan atau perorangan?
2: Perusahaan.
0: Rumah milik seorang warga Duku Krasak, Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo Pati, Jawa Tengah hangus terbakar pada Sabtu malam. Kebakaran diduga sengaja dilakukan oleh AL, anak kandung korban. AL yang berencana ingin merantau ke Pulau Sulawesi diduga emosi lantaran permintaannya untuk mendapatkan sejumlah uang dari orang tuanya tidak dikabulkan. Dalam kondisi marah, AL membakar bagian dapur rumah hingga api dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah bagian bangunan. Kapolsek Sukolilo menjelaskan kebakaran terjadi sekitar pukul 11 malam. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, AL diduga menyalakan api menggunakan korek di dekat kompor gas yang berada di dapur rumah korban. AL kini telah diamankan di Polsek Sukolilo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Imbas tingginya harga dolar, sejumlah komoditas mengalami kenaikan. Harga termasuk makanan hewan peliharaan serta buah-buahan. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.
5: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
6: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
7: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
8: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
9: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada kenaikan makanan hewan peliharaan seperti kucing yang membuat menurunnya omset penjualan. Sementara itu, naiknya harga bahan bakar minyak serta menipisnya stok dari para petani menyebabkan harga sejumlah buah-buahan di pasar induk Kramat Jati naik.
10: Terus melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada harga makanan hewan peliharaan seperti kucing. Seperti di salah satu kios penjual makanan kucing impor di Jalan Hang Tuah Pekanbaru Riau pada Sabtu. Akibat kenaikan tersebut, kios mengalami sepi pembeli yang berdampak pada menurunnya omset secara drastis hingga mencapai 50%. Sejumlah makanan kucing kering impor mengalami kenaikan Rp5 hingga Rp10.000 per bungkusnya. Sementara untuk makanan basah premium, per bungkus ukuran 85 gram, harganya kini Rp17.000.
11: Dari makanan kering, makanan basah, harga pasir, semuanya sih rata-rata udah pada naik sih. Yang sebelumnya 20% naik jadi 30%.
10: Naiknya harga bahan bakar minyak berdampak pada harga buah-buahan di pasar Induk Kramat Jati yang beberapa hari terakhir terus mengalami kenaikan harga. Kenaikan terpantau pada jenis buah alpukat dari semula Rp25.000 kini menjadi Rp37.000 per kilogramnya. Belimbing semula Rp6.000 kini Rp11.000 per kilogram. Sementara semangka kualitas super di harga Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp10.000. Selain karena naiknya harga bahan bakar minyak, menipisnya stok dari para petani juga menjadi salah satu penyebab naiknya harga buah-buahan.
12: Karena sekarang ini semua BBM naiklah, terus pasokan barang-barangnya semakin dikit kan, jadi barang naik, orang belanja sepi.
10: Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kebutuhan pokok demi kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Gelaran Grand World Cup Parade berhasil menyita perhatian warga domestik dan mancanegara di kota Meksiko. Selain menampilkan tradisi kebudayaan tradisional, acara ini juga menjadi ajang persembahan untuk menghormati legenda sepak bola dunia. Sementara di India, seorang penggemar sepak bola membuktikan kecintaannya mendukung klub Brasil dengan mengecat rumah, mobil, dan motornya dengan warna khas timnas asal Amerika Selatan itu.
0: Ribuan orang memadati Jalan Paseo de la Reforma untuk meramaikan Grand World Cup Parade di kota Meksiko pada Sabtu waktu setempat. Parade ini merupakan rangkaian dari gelaran FIFA World Cup 2026 yang menampilkan kebudayaan tradisional Meksiko. Selain itu, bentuk penghormatan pada tokoh legenda sepak bola juga dipamerkan untuk mengenang sosok Pele dan Maradona. Hal tersebut disandingkan dengan aksi tokoh figur ikonik khas Meksiko, Katrina Katrin, yang digunakan dalam memperingati Day of the Dead. Keseruan parade ini juga dirasakan oleh Adriana, salah satu pengunjung yang datang dari Kolombia, yang mendukung tim nasionalnya sambil bergaya mengikuti tradisi budaya Meksiko.
13: Maravillada y muy contenta. Yo siempre he querido venir en octubre, pero siempre por alguna razón no había venido. Entonces por eso estoy, obviamente, con la Catrina, porque me parece que es una fiesta muy linda, muy representativa de México y de mucho folclor. Y yo amo el folclor en cualquier país que estemos.
0: Parade ini digelar dengan tujuan memperkenalkan kepada wisatawan domestik dan mancanegara kekayaan budaya Meksiko yang digabungkan dengan perayaan untuk Hari Orang Mati, namun dikemas dengan suasana Piala Dunia. Lain halnya di India, seorang penggemar timnas Brazil Sudar 45 tahun di Kerala ini rela mengecat rumah, mobil, motor dengan warna khas Brazil dan Piala Dunia untuk mengekspresikan kecintaannya dengan tim sepak bola asal Amerika Selatan itu. Bahkan dirinya juga membawa mobil bercat khusus pemain Brazil itu berkeliling hingga memantik perhatian warga sekitar. Sudar bahkan juga membuat menu bertemakan Brazil serta promo khusus Piala Dunia di usaha kedai miliknya. Ia juga berharap Neymar dapat kembali turun memperkuat Brazil. Sementara pelatih Carlo Ancelotti mengonfirmasi bahwa Neymar sebelumnya absen di pertandingan pembuka karena mengalami cedera betis.

Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Viral di media sosial, seorang wanita di Brazil meninggal dunia usai mengikuti rope jump, diduga petugas lalai karena tak memakaikan tali pengaman. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Sebuah jaringan global Oxfam mengecam KTT G7 Summit menggunakan replika karikatur petinggi dunia yang tergabung dalam kelompok tersebut. Mereka menilai G7 hanya menyenangkan Trump dan kurang fokus terhadap isu penting. Sementara gelombang protes demonstran juga terjadi di dekat Danau Jenewa dan salah satu mobil Tesla menjadi sasaran pembakaran.
4: Organisasi internasional di bidang pengentasan kemiskinan dan ketidakadilan sosial atau Oxfam mengecam pertemuan G7 Summit. Mereka menganggap forum itu terlalu fokus menyenangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Protes yang digelar pada 14 Juni di tepi Danau Jenewa ini menampilkan replika para petinggi dunia seperti Kanada, Jepang, Jerman, Inggris, dan Italia dengan wajah murung namun berbeda dengan Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berwajah gembira saat berjabat tangan. Oxfam menilai G7 Summit kurang fokus terhadap isu-isu penting seperti hak asasi manusia dan perubahan iklim sehingga menjadi kontraproduktif atau berlawanan dengan tujuan awal. Konflik di Timur Tengah dan Ukraina diperkirakan akan mendominasi KTT. Namun ketidakmampuan Trump mengakhiri perang telah mengganggu ekonomi global sehingga para diplomat berfokus pada manajemen krisis yang ditimbulkan dan justru tidak melahirkan terobosan besar dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi global untuk mencari sumber mineral penting di luar China. Sementara di hari yang sama, gelombang aksi protes juga terjadi di sepanjang Danau Jenewa dengan diikuti oleh ratusan orang sambil membawa poster anti-imperialisme, anti-fasis, tanpa G7, serta perlawanan feminis. Selain itu, bentuk protes juga datang dari tengah danau di mana mereka memasang layar menolak G7.

0: depan sambil mengibarkan bendera Palestina. Di tengah aksi gelombang protes di Jenewa, sebuah mobil Tesla menjadi sasaran amukan demonstran di pusat kota hingga menimbulkan kebakaran. Bangunan yang berada di sekitar mobil juga mengalami kerusakan dan sempat menimbulkan kekhawatiran warga setempat. Mereka juga menyoroti kasus ketimpangan global dan kapitalisme dengan menyuarakan aspirasi lewat poster bertuliskan "Rakyat bukan G7" dan "Musuh kalian tidak datang dengan kapal, melainkan dengan jet pribadi." Rencananya para pemimpin G7 akan menggelar KTT di kota Evian-les-Bains, Prancis selama 3 hari. Swiss telah mengerahkan 4.000 personel tentara, sementara Prancis menerjunkan 8.000 polisi untuk mengamankan jalannya kegiatan.
1: Viral di media sosial, seorang wanita muda meninggal dunia usai mengikuti rope climb di Brasil. Diduga petugas yang melempar korban lalai karena tidak memakaikan tali pengaman. Sementara jenazah putri Thailand telah dipindahkan ke Istana Agung di Bangkok usai mengikuti iring-iringan kerajaan. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Yudi Yudawan, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Insiden tragis menimpa seorang wanita berusia 21 tahun bernama Maria Eduarda yang meninggal dunia usai mengikuti aktivitas rope jump di kawasan Esqueleto Limeira, São Paulo, Brasil pada Jumat waktu setempat. Korban meninggal dunia usai terjatuh dari ketinggian 40 meter setelah diluncurkan oleh petugas tanpa menggunakan tali pengaman. Diduga petugas lalai memakaikan tali pengaman dan tidak menyadari saat melemparnya. Usai korban terjatuh, terdengar suara teriakan dari bawah yang panik melihat kondisi korban. Meski tim medis dan pemadam kebakaran datang, namun naas nyawa korban tidak tertolong. Polisi telah menangkap 3 orang yang terlibat dalam insiden ini atas dugaan pembunuhan. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Jenazah Putri Thailand Bajra Kitiyaba Narendira Debyavati kini telah dipindahkan ke Istana Agung di Bangkok 1 hari setelah Istana Kerajaan mengumumkan wafatnya Putri Sulung Raja Mahavajira Longkorn. Terlihat iringan kerajaan dari rumah sakit menuju Istana Agung dipimpin langsung oleh Raja Mahavajira Longkorn dan Ratu Sutida. Sepanjang rute ratusan warga memberikan penghormatan terakhir pada mendiang Putri Thailand. Sang putri yang berusia 47 tahun diketahui mengalami gangguan jantung dan sejumlah komplikasi. Sepanjang hidupnya, ia selalu mendampingi sang ayah di berbagai acara kerajaan, termasuk perayaan nasional.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Yudi Yudawan. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Tak sedikit masyarakat yang khawatir harga pangan akan ikut melonjak menyusul kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Pemerintah memastikan rencana kenaikan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita tidak jadi dilakukan dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengenakan bea masuk anti-dumping terhadap produk kertas karton duplex yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Taiwan. Di tengah kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, masyarakat mulai mencemaskan dampak lanjutannya terhadap harga kebutuhan pokok. Sejumlah komoditas di pasar masih terpantau stabil. Kenaikan biaya transportasi ditakutkan memicu kenaikan harga dalam beberapa waktu ke depan.
1: Aktivitas jual-beli di pasar tradisional Pela Mampang, Jakarta Selatan masih berlangsung normal. Sejumlah pedagang menyebut harga kebutuhan pokok seperti cabai, bawang, minyak goreng, dan daging sapi relatif stabil. Ya, stabil di harga yang sudah mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Namun kenaikan harga Pertamax memunculkan kekhawatiran baru akan meningkatnya biaya distribusi barang. Jika biaya operasional dan transportasi terus naik, tidak menutup kemungkinan pedagang melakukan penyesuaian harga di tingkat konsumen.
2: Untuk misalnya untuk bensin aja dia, untuk dia aja tuh masih agak kurang. Bagaimana untuk anak-anak dan istrinya gitu, untuk anak sekolah gitu.
3: Beratkan ya, Bu, ya?
2: Berat sebenarnya, berat gitu.
3: Ada harapan, Bu, buat pemerintah?
2: Apa ya? Kalau bisa sih stabil aja ya, maksudnya untuk bahan-bahan pokok juga semuanya harus stabil aja gitu.
4: Lebaran haji itu udah mulai, kita kalau udah mau lebaran tuh harga-harga itu udah mulai tinggi, apalagi ditunjang lagi BBM ini sebelum isunya, apalagi udah kenaikan ini, udah tambah.
3: Yang paling dahsyat kenaikannya atau masih tinggi harganya tuh apa sih, Bu?
4: Sayur-sayuran sih, paling masih bawang-bawangan yang stabil masih mahal. Stabil masih mahal.
3: Oke, dengan adanya kenaikan Pertamax ini ya, Bu, ya, mungkin kan akan berdampak ke logistik ya, Bu, ya, untuk distribusi barang. Itu biasanya akan naik terasa tuh kapan, Bu?
4: Awal-awal, biasanya awal-awal. Awal-awal tuh semua dinaikin. Nanti seminggu, 2 minggu, sebulan lah, itu udah stabil. Tapi stabil mahal ya, stabil harga baru gitu.
1: Cabai di Rp60.000 sampai Rp70.000 per kilogram, minyak kita bahkan dijual Rp22.000 per kemasan. Dan daging sapi Rp150.000 per kilogram, stabil sejak Hari Raya Idul Fitri. Pedagang pun menyiasati kondisi penurunan penjualan ini dengan mengurangi jumlah stok dagangan mereka agar tidak merugi karena membusuk dan terbuang. Meski yang naik harganya adalah BBM non-subsidi, konsumen meyakini bakal berdampak langsung ke kondisi keuangan mereka. Sehingga terpaksa mengurangi pembelian kebutuhan sehari-hari agar anggaran rumah tangga cukup untuk membiayai keperluan lainnya.
5: Cabai kayak gitu-gitu kan biasanya 1/4 berapa, Badar?
6: Naik semua.
5: Naik semua.
6: BBM naik.
5: Iya.
6: Ngefek semua.
5: Jadi gimana ya? Kita orang kemangannya orang apa sih? Rakyat kurang mampu terus semuanya naik kan kita keberatan banget.
3: Tapi boleh tahu Ibu konsumen yang pertama enggak, Bu?
5: Apanya?
3: Gak menggunakan Pertamax gak mungkin Bapak gitu. Kalau
5: Pertamax maksudnya bensin gitu.
3: BBM ya.
5: Enggak sih. Pertalite. Kan suami jualan pakai gerobak ya. Jadi jalannya pakai gerobak gitu. Iya.
3: Oke. Okay. Ibu sendiri apa kekhawatirannya apa, Bu, dengan adanya kenaikan Pertamax ini?
5: Ya, kekhawatirannya gitu ya.
3: Kita semua berharap pemerintah dapat menjaga stabilisasi pasokan dan juga harga pangan agar daya beli tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan biaya hidup. Desi Aritonang, Imam Muhairib, Jakarta.
0: Kelangkaan dan melonjaknya harga minyak kita kini tak hanya ditanggung konsumen rumah tangga, tetapi juga para pelaku usaha mikro. Di Boyolali, Jawa Tengah, sejumlah pedagang mengaku sudah berbulan-bulan tidak mendapat pasokan minyak kita. Kalaupun tersedia, harganya jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
7: Bahan-bahan baku untuk dapur rumah tangga itu harga sekarang ini cukup lumayan melejit tinggi, sehingga uang belanja ibu-ibu yang seharusnya dapat bermacam-macam untuk kebutuhan lauk dan sayur, tapi malah lebih mentok habis di kebutuhan sembako, terutama minyak, tepung, dan juga harga beras juga sekarang udah cukup tinggi ya.
8: Kita sebagai pelaku usaha juga pusing, terus gimana kita cara menentukan harga, sedangkan daya beli masyarakat itu kan juga sekarang itu kan lagi turun, jadi kita itu juga cukup bingung juga ya.
9: Itulah keluhan para pelaku UMKM di Boyolali, Jawa Tengah, yang saat ini harus berputar otak hadapi naiknya harga kebutuhan pokok. Bagi usaha kuliner dan olahan makanan, minyak goreng menjadi salah satu komponen produksi. Yang paling terasa dampaknya, kenaikan harga membuat mereka harus menghitung ulang biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang disebut terus menurun. Saat ini harga eceran tertinggi minyak kita kemasan 1 liter berada di angka Rp15.700. Namun di lapangan, produk tersebut tidak hanya sulit ditemukan, dan juga dijual jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Sejumlah pedagang mengaku di Pasar Pengging di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, menyebut sudah lama tidak mendapat pasokan minyak kita.
10: Udah nggak ada, Mas. Harganya mahal, stoknya nggak ada.
11: Udah berapa lama ini?
10: Hampir berbulan-bulan, 3 bulan lebih udah nggak ada.
11: Kenapa nggak ngambil atau nggak stok minyak kita?
10: Karena memang barangnya langka, harganya mahal, milih minyak premium.
12: Sekarang enggak ada, dulu-dulu ada, tapi sebulan sekian enggak ada, udah enggak ada.
11: Udah tidak ada ya, Bu ya?
12: Ya.
11: Memang tidak ambil atau memang sudah tidak ada kiriman?
12: Ya, ada tapi enggak minyak kita.
9: Kondisi serupa juga dialami pedagang lain. Pasokan minyak kita disebut tidak lagi rutin datang ke pasar, sehingga kios-kios sembako mengadakan merek lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
13: Setelah kosong selama hampirnya 2 bulan, pihak supplier kemudian menggantinya dengan minyak mitra dengan harga kurang lebihnya 2 liter ini di 40 ribuan. Mas, ini ya. Kalau kondisi minyak kita sendiri ya Mas ya, ini sudah kosong berapa lama Mas?
14: Kalau minyak kita sendiri ini sudah kosong sekitar 2 bulan yang lalu. Sekarang kan sudah diganti sama dari suppliernya Sinar Mas itu minyak mitra. Sekitar 2 bulanan yang lalu.
13: Terakhir jual harga berapa Mas?
14: Terakhir jual sekitar harga 40-an.
13: Minyak kita juga?
14: Minyak kita.
9: Saya akhirnya menemukan stok minyak kita yang masih dijual pedagang. Namun harganya sudah jauh melampaui harga eceran tertinggi pemerintah.
13: Setelah berputar-putar di Pasar Pengging ini, akhirnya saya menemukan minyak kita, di mana minyak kita ini merupakan minyak kita yang disuplai dari distributor, bukan dari bulog, sehingga harganya memang sangat tinggi. Ibu, saat ini harga minyak kita berapa ini, Bu?
15: Yang 1 liter 21, Mas.
13: Kalau yang kemasan refill?
15: Kemasan 2 liter 42.
13: 42. Ini kenapa sangat tinggi sekali, Bu, harganya?
15: Nggak tahu, Mas. Pulaannya sudah tinggi soalnya.
9: Bagi pelaku UMKM yang paling mendesak bukan hanya kepastian harga, melainkan juga ketersediaan pasokan agar usaha mereka dapat terus berjalan.
8: Semoga pemerintah bisa menyetabilkan harga kembali untuk kami para pelaku usaha, biar nggak begitu pusing, biar nggak begitu terdampak ya. Ya semoga lebih baik lagi.
7: Satu ya, memang untuk kebutuhan harus tercukupi, pasti itu. Yang pasti kita berharap aja, berharap bagaimana pemerintah mempunyai kebijakan yang lebih baik lagi untuk terutama di kebijakan harga yang ada di pasaran.
9: Di tengah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, warga berharap pemerintah segera menjamin ketersediaan pasokan dan menstabilkan harga di pasar, sehingga kebutuhan rumah tangga maupun keberlangsungan usaha kecil dapat tetap terjaga. Taufik Irpani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Pemerintah memastikan rencana kenaikan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita tidak jadi dilakukan dalam waktu dekat. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan harga minyak goreng rakyat tersebut tetap dipertahankan di angka Rp15.700 per liter. Dilansir CNNIndonesia.com, menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, hingga saat ini syarat untuk menaikan HET belum terpenuhi. Salah satunya karena kondisi harga CPO masih belum stabil. Pemerintah kini memilih fokus menjaga ketersediaan pasokan minyak kita di pasar dengan memperkuat distribusi melalui BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food. Angka ini diharapkan dapat memperluas jangkauan distribusi serta menekan harga di tingkat konsumen. Selain itu, pemerintah juga menghentikan penggunaan minyak kita untuk program bantuan pangan. Kedepan, kebutuhan minyak goreng dalam program bantuan akan dipenuhi dengan merek lain agar seluruh pasokan minyak kita dapat difokuskan untuk masyarakat di pasar rakyat.
16: Rp44 hingga Rp45.000.
0: Kenaikan harga sejumlah bahan pangan masih terjadi di berbagai daerah, mulai dari bumbu dapur hingga kedelai. Kondisi ini memaksa masyarakat mengurangi belanja dan pelaku usaha melakukan berbagai penyesuaian agar dapat bertahan.
16: Kenaikan harga bahan pangan terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, harga bawang merah naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan, bawang putih naik dari Rp40.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Cabai merah besar juga masih bertahan di kisaran Rp60.000 per kilogram, jauh di atas harga normal yang berkisar Rp30.000 hingga Rp40.000.
17: Itu saat ini per kilonya Rp50 bawang merah.
18: Bawang merah.
17: Oh, itu bawang putihnya juga hampir sama sih. Ada kenaikan juga kalau bawang putih.
18: Berapa mas?
17: Sekarang 48.
18: Dari harga?
17: Dari kemarin 40.
18: Kalau bawang merah?
17: Bawang merahnya kemarin sekarang 60. Dari 50.
16: Tidak hanya di Surabaya, di pasar

0: Pasar Induk Wonomulyo Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harga bumbu dapur juga masih bertahan tinggi. Tomat yang normalnya dijual Rp7 hingga Rp10.000 per kilogram, kini menjadi Rp15.000. Cabai besar mencapai Rp50 hingga Rp55.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit masih berada di kisaran Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga memaksa konsumen memangkas jumlah pembelian.
1: Lebih-lebih kalau bumbu dapur, bawang merah, bawang putih, kayak begini percabai-cabean semua naik.
2: Jadi bagaimana caranya mensiasati, Bu?
1: Begini saja, pokoknya yang namanya kita cari langganan tetap kita mengalah dulu untuk sementara.
2: Maksudnya apakah untuk, beli dikurangi?
1: Iya, gitu? Mungkin tetap begitu ya, biasanya beli 2 kilo, mungkin sekarang misalnya beli cuma 1 kilo, setengah kilo.
0: Kenaikan harga pangan tidak hanya menekan konsumen. Di Tangerang, Banten, produsen tempe juga merasakan dampak serupa. Harga kedelai naik dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per kilogram. Dalam waktu bersamaan, harga kemasan plastik juga ikut meningkat. Akibatnya, produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe agar harga jual tidak naik dan konsumen tetap bertahan.
3: Ini, Pak. Saat ini turun drastis sampai 80 kiloan baru, sampai 80 kiloan.
4: Kok bisa begitu, Pak?
3: Soalnya kan konsumennya ini turun karena kan dikecilin gitu.
4: Harga sama.
3: Harga ada yang 7.000, ada yang 8.000.
4: Maksudnya nggak dinaikin harga nggak?
3: Nggak. Jadi masih utuh kayak waktu kacang murah.
0: Kenaikan harga pangan yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan tekanan biaya masih dirasakan oleh masyarakat. Mulai dari konsumen yang mengurangi belanja harian hingga pelaku usaha yang terpaksa menyesuaikan produk mereka agar tetap bertahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pelan tapi pasti, nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan mulai berangsur pulih sejak pekan lalu. Apakah ISG dan rupiah menguat merupakan simbol investor mulai percaya atau rebound sesaat? Kami akan membahasnya saat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Pada perdagangan Jumat minggu lalu, IHSG ditutup melonjak 2,07% ke level Rp6.076. Di pasar spot pun ditutup menguat 0,7% ke level Rp17.860 per dolar Amerika Serikat. Sentimen positif dari eksternal yang mendorong penguatan IHSG maupun rupiah antara lain adanya ekspektasi terhadap kesepakatan damai AS Iran dan koreksi harga minyak mentah yang mencapai

0: capai di bawah $90 per barrel. Beberapa sentimen positif dari dalam negeri diantaranya pernyataan pemerintah yang akan melakukan efisiensi anggaran MBG dan menurunkan target pembangunan koperasi desa merah putih bahkan hingga mencapai 50%. Nah, apakah ISG yang rebound pada pekan lalu menggambarkan mulai kembalinya kepercayaan investor atau hanya rebound sesaat? Nah, untuk membahas hal ini telah bergabung secara virtual pengamat pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans.
1: Ya, selamat pagi Pak Yuda.
0: Ya, Pak Hans, kalau boleh dievaluasi pekan lalu memang ISG terbilang cukup volatile ya Pak. Dan kalau kita melihat info katalis positif justru datang dari eksternal dengan kesepakatan damai antara Iran dan Amerika sepertinya sudah memberikan angin segar sejak pekan lalu. Bagaimana Anda sedikit mengevaluasi di tengah adanya wacana evaluasi trading halt dan juga bagaimana kondisi menantikan sejumlah data penting hari ini Pak?
1: Ya, jadi kalau kita lihat Senin itu market kita masih tertekan turun ya, tetapi Selasa mulai rebound. Jadi kalau kita lihat salah satu yang paling utama di pasar itu waktu itu adalah konflik di Timur Tengah ya. Jadi berkali-kali pasar expect bahwa segera terjadi kesepakatan, tetapi berulang kali juga gagal kesepakatan yang terjadi gitu ya. Tensi juga sempat naik ya di Kamis pasca Iran mengumumkan penutupan total Selat Hormuz ya, karena Israel melakukan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon ya. Tetapi akhirnya memang kalau kita lihat ada kesepakatan ya yang berhasil dicapai antara Amerika dan Iran. Jadi ini yang menyebabkan pasar bergerak positif. Nah, Jumat itu menjadi lebih positif karena selama ini kalau Donald Trump saja yang statement, orang kurang percaya. Nah, ini dikonfirmasi oleh pejabat Iran ya. Salah satunya Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang mengatakan waktu itu mereka sedang membahas MOU dengan Amerika untuk menyelesaikan konflik tadi. Nah, ini jadi katalis yang paling positif mendorong pasar kita bergerak rebound naik ke atas. Nah, kalau kita lihat pekan lalu waktu terkoreksi itu juga karena inflasi yang tinggi, kemudian potensi kenaikan suku bunga. Nah, faktor ini memang masih akan membayang-bayangin pasar. Kemudian pekan lalu itu juga ada ancaman tarif dari Donald Trump ya ke Uni Eropa dan termasuk juga negara-negara lain. Itu dari global yang mempengaruhi pasar gitu. Kemudian kalau dari dalam negeri ya, sentimen negatif waktu itu kan surplus perdagangan kita itu menipis ya. Jadi orang mulai berspekulasi, wah ini pasti memberikan tekanan pada rupiah. Tapi sentimen tadi berkurang sesudah terlihat bahwa sebenarnya surplus yang menipis tadi karena import BBM kita yang naik tinggi. Ya. Jadi bukan karena perdagangan kita melemah, tapi import kita naik tinggi. Nah, kemudian ada berita terkait tinjauan S&P, terkait dengan outlook dan rating. Ya. Ini kan S&P datang 2 minggu lalu. Kemudian biasanya 1 bulan setelah kedatangan mereka, ya mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi, S&P akan merilis tentang outlook dia dan rating Indonesia. Gitu. Nah, yang menarik adalah beritanya waktu itu dibilang outlook atau rating Indonesia akan turun. Tapi info yang kami dapatkan ya dari yang A1 juga yang cukup penting yang bertemu dengan S&P, ternyata S&P tidak akan menurunkan outlook dan rating kita gitu. Bahkan mereka cukup positif dengan kondisi Indonesia dan ekonomi Indonesia gitu. Nah, kemudian ada rumors lagi terkait MSCI ya. Jadi ada 2 tanggal penting MSCI di sini, yaitu 18 Juni dan 23 Juni gitu ya. Ada yang bilang Indonesia akan turun ke frontier market. Nah, ini juga nggak tepat gitu ya, karena info yang kami dapatkan sebenarnya investor asing dan index provider itu puas dengan reformasi pasar modal yang dilakukan oleh OJK dan SRO. Sehingga itu kita tidak mungkin turun ya, apalagi size Indonesia ya, turun ke frontier market. Nah, kemudian pekan lalu juga pasar khawatir tentang DSI ya, dan antara sumber daya Indonesia. Kemudian pemerintah mengkonfirmasi ternyata DSI tidak mengambil keuntungan, dia tidak mengambil alih ekspor, tugasnya di sini adalah dokumentasi aja. Nah, ini menjadi sesuatu sentimen yang positif bagi pasar kita, sehingga kalau kita lihat rebound terjadi cukup kuat di pekan lalu.
0: Dengan kondisi tadi semua sepertinya katalis positif sudah terlihat sejak Rabu pekan lalu, tapi kita juga melihat pada pekan ini sejumlah data masih ditunggu seperti pertemuan The Fed terkait dengan suku bunga.

0: Kemudian kalau di daerah internal kita juga harus melihat bagaimana ketidakpastian tekanan rupiah ini juga harus diwaspadai ketika memang tadi gejolak bisa sewaktu-waktu terjadi dan pasar masih sangat volatile ya Pak. Bagaimana Anda melihat perdagangan di awal minggu ini ketika besok sudah libur lagi nih Pak Hans?
1: Ya, jadi kalau kita lihat tekanan pada rupiah selain faktor tadi juga rupiah tertekan oleh event kita biasanya dividen terjadi ya. Jadi bulan-bulan pada Mei, Juni memang ada tekanan karena dividen dibagikan, mereka pindah keluar gitu. Dan tekanan itu berkurang ya seiring waktu karena kan eventnya berlalu gitu. Kemudian kalau kita lihat betul tadi ya, pemerintah juga memberikan katalis yang cukup positif ya setelah beredar kabar bahwa akan dilakukan evaluasi terhadap anggaran kita ya. Hmm. Jadi pemerintah berkomitmen melakukan efisiensi anggaran, salah satunya mengevaluasi MBG, ya kemudian Kopdes juga, ya dua program ini dianggap mengambil anggaran cukup besar. Kalau pemerintah mengerem dua program ini, kemudian dialokasikan kepada subsidi dan bantuan sosial, mengingat kondisi perekonomian global yang memberikan tekanan, ini tentu menjadi satu sentimen positif. Apalagi ada komitmen dari pemerintah bahwa defisit anggaran kita tidak akan melebihi 3%. Jadi ini harusnya bisa menjadi katalis positif bagi rupiah kita. Nah, terkait Federal Reserve, kelihatannya Federal Reserve itu akan menahan suku bunga mereka dan kemungkinan baru akan melakukan perubahan suku bunga di bulan Desember. Data US yang kemarin keluar pekan lalu, non-farm payroll itu meningkat sangat tinggi sekali. Itu menyebabkan pasar tenaga kerja US sangat kuat, The Fed tidak mungkin menurunkan bunga. Tapi di sisi lain, inflasi US yang keluar pekan lalu itu dua-duanya tinggi, baik itu PPI maupun CPI. Nah, ini menyebabkan perkiraan The Fed akan stay bunganya agak masih di level saat ini. Desember ada peluang kenaikan 25 basis point. Nah, ECB udah naik kemarin, dan kalau kita lihat BI, kemungkinan kalau melihat rupiah yang menguat kembali, kemungkinan BI bisa stay bunga ataupun menaikkan sekali lagi 25 basis point.
0: Menarik sekali ya, berarti kita masih cukup optimis untuk perdagangan pada pekan ini. Dan juga mengenai harga minyak nih Pak, kalau saya baca hari ini minyak West Texas Intermediate WTI ini turun 4,68% di 80,91 per US dollar. Nah, Anda melihat seperti apa nih untuk minyak, apakah juga berpengaruh ya terhadap bursa kita dan juga industri retail dan consumer di tanah air?
1: Ya. Ini pasti ada pengaruh ya. Jadi minyak ini memang turunnya karena mendadak ada kesepakatan antara AS dan Iran ya. Jadi sekarang pasar ekspektasi Selat Hormuz dibuka, kemudian pasokan minyak kembali normal. Nah, tetapi yang menjadi catatan kita di sini, pertama minyak tidak mudah cepat normal kembali. Pertama, perjalanan minyak dari kawasan Timur Tengah ke Asia itu butuh dua mingguan. Dari Timur Tengah kalau masuk ke Rotterdam ya itu butuh 3 minggu ya, ini merupakan pangkalan minyak utama di Uni Eropa. Jadi butuh waktu. Yang kedua, dampak dari konflik, selama perang terjadi banyak infrastruktur minyak dan gas yang rusak karena kena rudal dan kena serangan gitu. Kemudian kalau kita lihat shutdown yang terjadi 3 bulan terhadap fasilitas minyak dan gas itu butuh waktu recovery dari 1,5 bulan sampai dengan 1,5 tahun ya, mungkin 6 bulan sampai 1,5 tahun untuk merecovery pasokan yang ada. Jadi kelihatannya minyak itu turun tapi dia nggak bisa turun lagi ke 60-70, kemungkinan dia di 80-90 pergerakannya. Tapi ini lebih baik karena tidak seperti yang sebelumnya. Kemudian pasokan kalau diharapkan dalam beberapa pekan kembali normal ya, terutama di kawasan Asia, ini tentu bagus bagi perekonomian Asia. Nah, Asia ini sangat terpukul selama konflik karena kita itu banyak memakai minyak yang berasal dari Timur Tengah. Oleh karena itu, terbukanya Selat Hormuz ini akan positif bagi Asia, mendorong dana kembali dari advance negara-negara maju seperti Amerika bergerak balik lagi ke Asia.
0: Pak, ini mungkin bisa, apakah bisa menjadi sentimen ya terkait dengan indeks keyakinan konsumen IKK yang turun di level 120,9 dari bulan Mei, di bulan Mei ini dari 123,0 di bulan April. Apakah ini juga akan berpengaruh terhadap emiten-emiten consumer seperti itu, Pak?
1: Iya, pasti ada pengaruh ya. Jadi kalau kita lihat pertama indeks keyakinan konsumen

0: kita kalau di atas 100 berarti konsumen masih optimis. Mm-hmm. Tapi kalau kita lihat trennya memang mengalami penurunan.
1: Yep.
0: Nah, tentu konsumsi akan menurun gitu ya. Kita harus lihat bahwa kenaikan pertama itu akan punya impact terutama ke kelas menengah, terhadap konsumsi kelas menengah. Jadi ya kita pasti melihat bahwa konsumen kalau disurvei lagi pasti optimismenya bergerak turun ke bawah. Tapi mengingat konfliknya segera berakhir, semoga Selat Hormuz terbuka lagi gitu ya, minyak kembali normal, mungkin dalam 3 pekan atau 4 pekan ke depan, pemerintah bisa melakukan adjustment lagi. Harga Pertamax-nya harusnya bisa diturunkan lagi gitu ya. Hmm. Karena kan Pertamax itu bukan yang bersubsidi mengikuti mekanisme pasar. Nah, kita pikir harusnya harganya bisa bergerak turun lagi ke bawah gitu ya, mungkin tidak di 16 lagi, tapi bergerak ke 15 atau 14-an untuk mengembalikan daya beli di kelas menengah.
1: Hmm, kalau Anda melihat berarti memang kondisi secara eksternal dan global saat ini begitu kondusif ya untuk pasar ya Pak. Lalu bagaimana dengan investor retail untuk melihat beberapa emiten-emiten yang boleh jadi memang apakah ada momen saat ini lagi membaik untuk dibeli ataupun di selling on the weakness Pak? Mungkin Bapak bisa memberikan saham, saran sebelum nanti ada rekomendasi saham.
0: Ya, kalau kita lihat pertama memang yang menarik itu tentu sektor perbankan ya. Pertama banyak saham big cap kita di sana. Selama periode tekanan turun, saham-saham big cap kita tertekan turun cukup banyak. Nah, langkah BI melakukan kenaikan suku bunga itu positif bagi sektor perbankan ya. Itu selain memperkuat rupiah gitu ya, tetap menjaga inflasi.
1: Yeah.
0: Kemudian bank-bank besar kita itu mengalami peningkatan margin ketika terjadi kenaikan bunga, kredit akan naik bunganya, padahal mereka bisa tetap mendapatkan cost of fund yang murah.
1: Mm.
0: Sehingga sektor perbankan tetap positif. Yang kedua adalah sektor di emas ya. Selama ini emas tertekan turun selama konflik terjadi karena ada dua hal. Pertama, indeks dolar kuat. Orang cenderung pindah ke dolar karena Amerika ekonominya lebih diuntungkan selama perang. Mereka ekspor minyak dan gas. Yang kedua adalah karena perang, inflasi tinggi. Inflasi tinggi menyebabkan orang berpikir bunga akan bergerak naik. Ini memberikan tekanan pada emas. Seiring dengan berakhirnya konflik, kemungkinan emas akan mulai rebound. Apalagi dunia sudah tidak percaya dengan dolar. Sehingga kalau kita lihat bank-bank sentral berbagai negara akan mengkonvert cadangan devisa mereka dari dolar pindah ke emas. Kemudian sektor lain adalah tentu terkait dengan komoditas ya. Pertama, DSI sudah mengkonfirmasi tadi ya, jadi pemerintah mengkonfirmasi tidak ada pengambil alihan ekspor. Nah, mm-hmm. ini tadinya saham komoditas kita yang tertekan ini pasti akan mengalami sentimen positif.
1: Yeah.
0: Tetapi di satu sisi kita juga harus menyadari minyak yang turun berpotensi menarik harga batu bara tertekan turun, sehingga komoditasnya pasti akan lebih terbatas pergerakannya.
1: Yeah. Pak Hans, terakhir rekomendasi saham, meskipun tadi Anda sepertinya sudah mulai men-spill saham-saham komoditas seperti batu bara ini harus sedikit mulai melihat apakah dengan turunnya harga minyak juga turut rebound ataukah justru malah juga bisa menjadi alternatif buy out weakness karena kemarin sempat terkoreksi. Lalu bagaimana Anda melihat sektor perbankan, kemudian juga properti juga menarik sepertinya Pak. Apakah ada rekomendasi Pak untuk saham-saham yang boleh menjadi acuan bagi para trader pada hari ini Pak?
0: Ya. Pertama sektornya tadi ada banking ya, kelihatannya kita harus memilihnya bank besar seperti BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Ini empat bank besar kita yang selama ini punya cost of fund yang murah gitu. Kemudian di sektor emas ya, kita punya Antam yang menurut kita tetap menarik, kemudian Arci ya, dua ini yang masih menarik gitu. Nah komoditas tentu kita melihat bahwa CPO ya itu bisa kita jajakin, tetapi mungkin kita akan lebih fokus dulu biasanya kalau rebound terjadi banking yang kuat gitu, kemudian emas akan rebound, jadi mungkin kita akan lebih fokus di dua itu dulu.
1: Baik, Pak Hans, terima kasih untuk perbincangannya pada hari ini, sepertinya jelang libur banyak hal positif dan semoga perdagangan nanti juga ditutup rebound ya Pak, dan tidak rebound sesaat karena masih menantikan data dari Gubernur Bank Indonesia yang akan ada RDG pada pekan ini. Terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu.
0: Iya, terima kasih Pak. Selamat pagi.
1: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenakan bea masuk anti-dumping terhadap produk kertas karton duplex yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Taiwan. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bukti terjadinya dumping atas impor produk dari ketiga negara tersebut yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. Aturan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2026. Adapun kebijakan berlaku mulai 25 Juni 2026 hingga 2031. Aturan ini dirilis setelah adanya hasil penyelidikan Komite Anti-Dumping Indonesia yang menemukan bukti terjadinya dumping atas impor produk kertas karton duplex yang berasal dari Korea, Malaysia, dan Taiwan. Bea masuk anti-dumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Pengenaan bea masuk anti-dumping yang dimaksud merupakan tambahan dari bea masuk umum Most Favored Nation atau bea masuk preferensi yang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan. Pemerintah Indonesia membidik peningkatan investasi dari Uni Emirat Arab guna memperkuat rantai pasok nasional hingga ketahanan pangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, UAE merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Timur Tengah. Implementasi Indonesia United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement dapat semakin meningkatkan arus perdagangan dan investasi kedua negara. Kerjasama kedua negara tercermin dalam berbagai forum bilateral sebagai bagian dari upaya bersama mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah juga menegaskan dukungannya terhadap keberlangsungan dan pengembangan kegiatan bisnis perusahaan-perusahaan asal Uni Emirat Arab yang telah beroperasi di Indonesia, termasuk Louis Dreyfus Company yang sudah hadir selama 25 tahun. Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian hutan sebagai kawasan penyelamatan orang hutan dan beruang madu yang dilakukan Borneo orang hutan.

0: mendukung keberlanjutan kawasan konservasi yang selama ini dipercayakan pengelolaannya kepada Bosch Foundation. Menanggapi adanya perambahan lahan yang dilakukan oleh pihak tertentu, Menteri Transmigrasi menegaskan dirinya akan segera melayangkan surat peringatan dan proses hukum tegas. Namun, bagi masyarakat lokal akan dikembangkan kerjasama melalui program transmigrasi lokal.
1: Maka kami dengan komitmen yang kuat akan memberikan dukungan penuh kepada Bosch Foundation agar bisa mengusahakan dan mengupayakan melestarikan alam yang ada di Tani Bakti ini. Jadi ada 500 hektar yang mungkin nanti bentuknya kami masih akan pelajari secara hukum, baik itu misalkan pelepasan HPL ataupun adalah hak pakai. Kemungkinan hak pakai ini yang akan kami berikan kepada Bosch Foundation, tetapi dengan sekali lagi support yang kuat bahwa tanah tersebut bisa dijaga dan dipelihara untuk 20 tahun waktu ke depan dan seterusnya.
0: Borneo Orangutan Survival atau Bosch Foundation menyambut positif dukungan pemerintah. Sejak 20 tahun terakhir, kawasan yang dulunya adalah hamparan alang-alang dan lahan tandus ini berhasil direhabilitasi menjadi hutan tropis. Hingga kini ratusan jenis pohon telah ditanam dan menjadi sumber pakan sekaligus habitat bagi satwa liar di kawasan Samboja Lestari.
2: Kita ada sekitar 1.800 hektar yang lahan tandus alang-alang kita ubah menjadi hutan kembali selama 20 tahun ini dengan lebih dari 473 jenis pohon yang berbeda. 40% adalah buah-buahan untuk satwa-satwa yang ada di sekitar kita ini. Dan upaya ini tentu saja ada beberapa kendala, adalah salah satunya adalah okupansi yang tadi disebutkan oleh Bapak Menteri, yang ini akan kita coba kerjasamakan dengan Kementerian Transmigrasi.
0: Pemerintah dan Bosch Foundation berharap sinergi yang terjalin dapat memperkuat upaya konservasi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara. Selain menjadi habitat satwa liar, kawasan ini juga diharapkan mampu mendorong pengembangan ekowisata dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Yoga Aris Pratama, Samboja, Kalimantan Timur.
3: Pekan Raya Jakarta atau PRJ 2026 tak hanya menjadi ajang belanja dan hiburan bagi masyarakat. Di anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengunjung juga dapat memanfaatkan beragam layanan publik dan keuangan, mulai dari pembayaran pajak kendaraan hingga pembukaan rekening perbankan.
4: Anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Hall C1 GXPO Kemayoran menjadi salah satu area yang banyak didatangi pengunjung pada gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2026. Berbagai instansi dan badan usaha milik daerah hadir melalui beragam layanan dan informasi bagi masyarakat. Mulai dari TransJakarta, MRT Jakarta, Pamjaya, PLN, Pasar Jaya, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah Gerai Samsat dan Bapenda DKI Jakarta. Melalui gerai ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung di area PRJ. Kehadiran gerai ini bertepatan dengan program pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang berlaku hingga 31 Agustus mendatang. Melalui program tersebut, masyarakat cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda keterlambatan. Bapenda DKI Jakarta juga menyiapkan berbagai souvenir bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran di lokasi.
5: Dengan adanya Jakarta Fair ini, semua tuh bisa tercover semua gitu loh. Kebetulan memperpanjang STNK ada, ininya booth-nya juga gitu. Sekalian jalan-jalan lihat ini, alhamdulillah lengkap gitu.
6: Sebetulnya kalau ngurus seperti ini lebih cepat ya. Kita nyerahkan persyaratan aja, tadi KTP dicocokin dengan STNK. Bila cocok, terus nanti diproses, terus diketik untuk tagihan berapa yang harus kita bayar.
4: Selain layanan pajak, pengunjung juga dapat memanfaatkan berbagai layanan perbankan yang dihadirkan Bank Jakarta di anjungan Pemprov DKI Jakarta. Bank Jakarta yang berkolaborasi dengan Blibli juga menawarkan sejumlah program.
7: Untuk event PRJ kali ini dari Bank Jakarta itu kita ada beberapa program menarik, termasuk pembukaan rekening untuk new account itu dapat cashback Rp20.000 berupa saldo. Terus untuk nasabah existing atau yang sebelumnya udah punya rekening Bank DKI itu kita kasih kesempatan untuk ikut program juga kalau misalkan

0: transaksi di momen PRJ ini minimal transaksi 150.000 sebanyak 5 kali itu kita dapat kesempatan untuk main spin wheel.
1: Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan berbagai layanan publik maupun berkunjung ke anjungan Pemprov DKI Jakarta, Jakarta Fair Kemayoran 2026 masih akan berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Pada akhir pekan dan hari libur, pengunjung dapat datang mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Sementara pada hari kerja, Jakarta Fair buka mulai pukul 3 sore hingga 10 malam. Ya Kirana, Probokus Hartoyo, Jakarta.
2: Musim kemarau sering menjadi tantangan berat bagi petani dalam memenuhi kebutuhan air tanaman. Namun di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sejumlah petani menemukan solusinya. Mereka memanfaatkan tenaga surya sebagai sumber energi pengairan. Hasilnya, biaya produksi bisa dihemat hingga 50%. Sementara itu, sekelompok pemuda di Garut, Jawa Barat berhasil menciptakan inovasi untuk mengatasi sampah plastik. Sampah tersebut mereka olah menjadi bahan bakar yang sifatnya menyerupai minyak tanah. Pada uji coba awal, cairan hasil penyulingan terbukti dapat menyala saat terkena percikan api.
3: Di Desa Pengkok, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen, seorang petani sekaligus kepala desa, Sugimin Cokro Haryono, menerapkan cara baru untuk mengairi lahannya. Ia memasang 8 buah panel surya sebagai penggerak pompa air. Ide bermula dari anaknya yang memiliki keahlian di bidang teknik elektro. Dengan sistem pembangkit listrik tenaga surya itu, menghasilkan daya sebesar 4.400 watt. Dengan daya sebesar itu, dapat mengairi lahan seluas 5 hektar. Untuk pemasangan awal memang dibutuhkan biaya cukup besar, mencapai Rp35 juta. Namun biaya operasional sehari-hari bisa menghemat hingga 50%.
4: Yang jelas, pertama ramah lingkungan, yang kedua kalinya tanpa biaya sama sekali. Jadi kalau pakai PLN itu kan ada beli pulsa. Kalau tenaga surya, panel surya cukup dari sinar matahari.
3: Inovasi ini dilakukan juga untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah. Dengan pasokan air yang tetap terjaga di musim kemarau, diharapkan hasil panen bisa tetap optimal. Permasalahan sampah sering menjadi pemandangan sehari-hari di berbagai tempat. Tumpukan sampah organik maupun anorganik tidak hanya mengganggu pandangan, tapi juga menimbulkan bau tak sedap dan berdampak pada kesehatan. Untuk mencari solusinya, sekelompok pemuda di Garut menerapkan teknik pirolisis atau penyulingan. Caranya, sampah plastik dipanaskan di dalam drum atau kaleng bekas pada suhu sekitar 300 derajat Celcius selama 30 menit. Uap yang muncul akibat pemanasan kemudian dialirkan lewat pipa untuk didinginkan. Hasilnya, muncul cairan berwarna kekuningan yang mudah terbakar sama seperti minyak tanah.
5: Sampah semua termasuk bahan untuk membakarnya itu juga menggunakan bahan sampah organik yang sudah kering ya, kayak daun-daunan sama bahan kayu dari bambu kering. Drum buat disebutnya pyrolisis atau destilasi. Nanti disalurkan melalui pipa dan dibakar dari bawahnya. Jadi kemudian setelah dibakar keluarlah uap. Uapnya itu masuk ke dalam pipa saluran dan melalui destilasi air. Nah, akhirnya menjadi minyak.
3: Dalam satu percobaan, dari 250 gram sampah plastik dihasilkan sekitar 30 ml minyak bakar. Yang lebih menarik, sisa atau residu pembakarannya tidak terbuang percuma, melainkan bisa diolah kembali menjadi bahan pembuatan paving block maupun kebutuhan lainnya. Inovasi ini dinilai bisa menjadi salah satu jawaban atas penumpukan sampah apabila dikembangkan dan dikelola secara lebih profesional. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: CNN Indonesia Bisnis akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kecerdasan buatan yang sebelumnya hanya diandalkan sebagai asisten produktivitas, kini bisa menjadi sandaran emosional baru bagi sebagian orang. Saat melakukan curhatan hati atau curhat, respon AI disebut lebih menenangkan dan tidak menghakimi.
1: Adalah Alda Kurnia Putri, seorang mahasiswa semester 2 yang sering curhat ke AI. Perasaan aman ia dapatkan ketimbang curhat ke orang lain yang suka menghakimi. Alda biasanya curhat tentang tugas kuliah, teman yang minta dimengerti tiba-tiba menjauh, serta rasa rindu karena jarang bertemu orang tua yang bekerja dan tidak tinggal satu rumah. Yang Alda inginkan adalah didengarkan dan merasa lega. Selanjutnya, ia mengambil keputusan sendiri.
2: Kalau bisa pilih nih, aku lebih curhat ke sesama orang aja. Soalnya kayak dia sosok gitu Kak, jadi kayak bisa lebih lega seharusnya. Cuman kayak ya balik di poin awal, karena takut dari awal pernah cerita terus dihakimi gitu. Jadi akhirnya memilih ya udah lebih baik ke AI aja, karena dia lebih ke mengarah dominannya ke diriku sendiri Kak gitu. Kalau ke temen kan, ke temen atau ke pacar bahkan ke orang tua kan takutnya kayak dihakimi. Halah cuman gitu doang ya. Jadi lebih baik kayak ya udah ke AI aja deh, gak apa-apa gitu. Meskipun dia gak bersosok, berwujud gitu, gak apa-apa deh.
1: Bila sebelumnya kecerdasan buatan hanya diandalkan untuk mencari informasi, tapi kini bisa juga memastikan perasaan atau emosi seseorang. Selain tidak menghakimi, AI dinilai responsif selama 24 jam. Dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus peneliti psikologi digital, Inka Sukma Melati mengatakan, seseorang cenderung merespon sesuatu hal positif dan mengulanginya. Jika AI bisa memvalidasi emosi yang mungkin tidak didapatkan dari orang di dunia nyata, hal itu akan dilakukan berulang. Padahal selain validasi, konfrontasi yang bersifat konstruktif atau membangun juga dibutuhkan untuk pertumbuhan psikologis. Sehat atau tidaknya curhat ke AI bisa dilihat dari tujuan curhat, intensitas, dan dampak dalam kehidupan sehari-hari.
3: Nah, jika dikatakan sehat secara psikologis, yang pertama tidak mengganggu kehidupan sehari-hari atau fungsi manusia sebagaimana mestinya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua pastinya membantu individu atau seseorang sesuai dengan tujuannya, mengelola emosi, bisa memahami situasi, dan yang ketiga tidak menimbulkan ketergantungan atau dependensi. Itu. Kemudian yang keempat tidak mengganggu hubungan sosial atau interaksi sosial. Jika keempatnya ini tidak terganggu ya bisa dikatakan sehat. Tapi jika ada salah satu atau beberapa yang dialami dan itu bisa mengakibatkan keberfungsian sehari-hari itu berkurang, nah itu yang bisa dikatakan tidak sehat.
1: Dalam menggunakan AI, seseorang perlu bijak dan mengontrol diri. Berdasarkan beberapa penelitian, penggunaan AI yang berlebihan bisa menyebabkan kesepian, ketergantungan, dan berkurangnya kemampuan berpikir kritis. Curhat ke AI sebaiknya hanya menjadi tempat refleksi diri dan diskusi, bukan menentukan keputusan. Kanza Tamarindora, Alan Maulana.

0: Surabaya, Jawa Timur.
1: Sebuah robot bernama Moxie mulai bekerja di sebuah rumah sakit di Texas, Amerika Serikat. Teknologi ini tidak dirancang untuk menggantikan perawat manusia. Pihak rumah sakit menyatakan kehadiran mereka justru agar staf medis bisa memiliki lebih banyak waktu bersama pasien.
2: Meet Moxie, the 5 foot 300 pound service robot that is now employed at Odessa Regional Medical Center. It transports things like medications and supplies throughout the entire hospital 24 hours a day.
3: We are super excited to have Moxie on site. She's been in the ER all day today helping run lab specimens. Everybody's really excited to have finally a go live date.
2: A total of three robots are a part of the ORMC team. They use locked drawers to securely transport items and scan QR codes around the hospital to navigate around. They are equipped with ORMC badges to get in and out of locked areas. The help massively reduces the steps taken by busy nurses.
4: The burden of walking across the hospital, the miles they put on, and that falling on them when in reality they should be focusing on patient care and impacting the community that they serve within the hospital. I think that's what's so great about Moxie.
2: There's been a lot of chatter about these AI-powered robots slimming the job market. ORMC nurses shot those rumors down.
3: Everybody's like, oh, they're going to take your jobs. They're not. They're a tool to make us better at our jobs so that we can spend more time with the patients.
2: The robots feature LED lights that shine when they interact with patients and staff. Developers with Diligent Robotics says the hard eyes has a competitive impact.
4: The hard eyes is always a hit. I think when people go by, I think that's one of the biggest things I always hear is nurses saying, like, I got hard eyes, and someone else says, I didn't get hard eyes, and it's always a competition who has the better relationship with Moxie.
3: Oh, I think they're the cutest thing ever. It just makes my day when they come down the halls and you see the hard eyes.
2: As the region grows, innovations like this are going to help hospitals operate more efficiently while meeting increasing patient demands.
1: Penggunaan kendaraan otonom kini mulai merambah industri logistik skala besar di sejumlah kawasan di Oklahoma, Amerika Serikat. Meskipun diklaim mampu meningkatkan efisiensi rantai pasokan, kendaraan angkutan barang berteknologi pintar ini tetap memicu kekhawatiran bagi pengguna jalan lainnya seperti potensi terjadinya malfungsi pada sistem kerjanya.
5: Jalanan di kota Durant, Oklahoma, Amerika Serikat ini bersiap menjadi medan uji coba baru bagi armada truk trailer tanpa pengemudi. Perusahaan Volvo dan Aurora resmi menunjukkan rute logistik otonom mereka dari Dallas menuju ke Oklahoma City. Meski diklaim lebih efisien, keputusan menghilangkan peran manusia dari balik kemudi ini masih memunculkan keraguan dari sejumlah pengguna jalan.
6: I'd rather person be driving it because there's people error, but there's also, you know, errors with technology as well.
5: Bagi para sopir truk konvensional, risiko terbesar tetap berada pada keandalan sistem operasinya. Sebuah galat kecil pada perangkat lunak dikhawatirkan bisa berdampak fatal di jalan raya.
7: If there's a glitch somewhere in that program, somebody could lose their life.
5: Menyikapi kekhawatiran tersebut, pihak pengembang kini memperketat protokol sensor kendaraan. Aparat kepolisian pun turun tangan untuk memastikan armada pintar ini dapat merespon kondisi darurat dengan aman.
8: I put in protocols as to, like, when an emergency vehicle comes up behind them, they will sense that. It'll just be a work in progress as to how public safety deals with that.
5: Selain kemampuan deteksi, truk otonom ini juga wajib menjalani pemeriksaan ketat setiap 24 jam. Jika sistem mendeteksi adanya gangguan, kendaraan akan secara otomatis meninggalkan jalur utama dan menepi hingga perbaikan selesai. Kini, uji coba terus dilakukan guna memastikan teknologi masa depan tetap sejalan dengan keselamatan publik.
1: Kenaikan harga emas dunia yang menembus level tinggi membuat fenomena tak biasa terjadi. Sejumlah jam tangan mewah vintage yang selama ini menjadi simbol kemewahan justru berakhir di tungku peleburan. Nilai emas yang terkandung di dalamnya kini dinilai lebih mahal dibanding harga jual jam tangan itu sendiri. Informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
9: Kobaran api menyala di sebuah fasilitas peleburan logam mulia di kawasan Hatton Garden, London, Inggris. Batangan dan perhiasan emas dimasukkan ke dalam tungku bersuhu tinggi hingga berubah menjadi cairan logam berwarna keemasan. Namun, yang mengejutkan bukan hanya perhiasan yang dilebur. Sejumlah jam tangan mewah vintage juga ikut cairkan demi mengambil nilai emas yang terkandung di dalamnya. Fenomena ini terjadi seiring melonjaknya harga emas dunia yang dalam beberapa bulan terakhir berada di level sangat tinggi.
10: The idea of trying to sell jewelry seemed much more complicated because authentication and how you go about the procedure, it just seemed like way more effort than I wanted to get involved in. Whereas walking down to an office building a half an hour from here and watching these things get melted in a crucible and you walk out with cash in your hand was pretty much exactly what I was looking for.
9: Mitchell Talisman, pensiunan insinyur asal New York, menjadi salah satu orang yang memilih melebur koleksi emas warisan keluarganya. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Talisman menyimpan berbagai barang peninggalan termasuk dua jam tangan emas yang menurutnya tidak memiliki nilai sentimental. Salah satu jam tangan bahkan sudah rusak dan hanya direkatkan menggunakan selotip. Karena sulit menjualnya melalui proses lelang dan verifikasi, Talisman memilih menjualnya sebagai emas lebur. Dari dua jam tangan dan satu rantai emas dengan total kandungan emas sekitar 35 gram, ia memperoleh uang tunai lebih dari $2,600 atau sekitar 46 juta rupiah.
10: Some of these things have sentimental value and some do not. The watches in question had none. One of them was completely broken and was held together with scotch tape, and the other one just did not appeal to me aesthetically. I can't remember my mother ever wearing it. And it was just a piece of 14 karat gold junk sitting around in a bag taking up space. And I had become aware that precious metals were getting interesting in terms of the price appreciation.
9: Meski menguntungkan secara finansial, tren ini memicu kekhawatiran para kolektor dan sejarawan horologi. Mereka menilai peleburan jam tangan vintage berpotensi menghilangkan artefak bersejarah yang tidak dapat digantikan. Namun, selama harga emas terus bertahan di level tinggi, para pelaku industri memperkirakan semakin banyak jam tangan mewah yang akan berakhir menjadi batangan emas.

0: Di Boyolali, Jawa Tengah, sejumlah pedagang mengaku sudah berbulan-bulan tidak mendapat pasokan minyak kita. Kalaupun tersedia, harganya jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Sebanyak 18.256 jemaah haji debarkasi Surabaya atau sekitar 47% dari total jalur pemulangan telah tiba di tanah air hingga pada Minggu malam. Ratusan pelari mengikuti event Asian Games Fun Run 2026 Road to Aichi Nagoya sambil menikmati keindahan matahari terbenam di Nusa Dua Bali. Dan selain tiga topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya bersama saya, Alfian Raharjo, dan berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Aksi komplotan copet di PRJ Kemayoran viral di media sosial. Pelaku yang berjumlah tiga orang saling berbagi tugas antara pengalih perhatian dan juga eksekutor. Sementara itu, kerabat wali kota Surabaya meninggal dunia akibat terjatuh di gorong-gorong. Menurut suami korban, dia dan sang istri terjatuh karena minimnya penerangan jalan.
1: Viral di media sosial, komplotan pelaku pencopetan beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta JI Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Para pelaku yang berjumlah tiga orang saling berbagi peran antara eksekutor dan pengalih perhatian korban. Menanggapi peristiwa itu, sejumlah pengunjung mengaku was-was dengan adanya komplotan copet yang berkeliaran di tengah kepadatan pengunjung PRJ. Mereka berharap petugas keamanan bisa melakukan pengawasan lebih maksimal demi mempersempit ruang gerak para pencopet.
2: Waktu kejadian yang aku lihat sih rame ya.
3: Ada berapa orang ya?
2: Yang dicurigakan sih ada tiga orang. Harapannya ya untuk menjaga barang-barang bawaannya aja, karena kan rawan pencopetan, kita juga nggak tahu ya. Jadi harus lebih hati-hati aja sih kalau untuk kesini.
1: Viral di media sosial, sepasang suami istri lansia di Surabaya terjatuh ke lubang galian proyek saluran air di Jalan Margorejo Indah Jumat lalu. Akibat kejadian ini, istri korban meninggal dunia. Korban sempat mendapatkan pertolongan, namun nyawa korban tak tertolong. Menurut pengakuan suami korban, dia dan sang istri sedang berboncengan motor tiba-tiba masuk ke dalam galian. Korban tidak menyadari ada lubang karena minimnya penerangan dan tidak ada petugas yang mengatur. Duka tak hanya dialami suami korban. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ikut berduka karena korban adalah kerabatnya.
4: Ini peringatan keras saya buat kontraktor dan dibuat kepala dinas. Karena kemarin saya cuti gak soalnya teguran, Pak. Tapi hari ini cuti saya sudah berakhir. Maka saya memberikan teguran keras kepada kontraktor dan kepada kepala dinas.
1: Pasca kejadian ini, Pemkot Surabaya dan kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah kejadian ini murni kecelakaan atau ada faktor kelalaian pengamanan proyek. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang wanita muda tewas bersimbah darah di kamar kosnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan luka gorok di lehernya pada hari Minggu. Aparat gabungan yang melakukan penyelidikan kemudian menangkap pelaku yang merupakan suaminya sendiri. Sementara itu, sesosok jasad wanita ditemukan di semak-semak pinggir Jalan Raya Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Minggu. Tidak ditemukan identitas korban di sekitar lokasi penemuan.
5: Warga di Jalan Manuruki 6 Lorong 1, Kecamatan Tamalete, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu digegerkan dengan tewasnya seorang wanita muda berinisial AL, 24 tahun di dalam kamar kosnya. Korban yang merupakan ibu satu orang anak ini ditemukan tewas bersimbah darah dengan posisi tubuh tertelungkup. Tim Inafis Polrestabes Makassar bersama Dokpol, Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Dari hasil awal penyelidikan, korban tewas akibat luka gorok senjata tajam jenis badik di lehernya dan diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan oleh aparat URC Resmo Polda Sulawesi Selatan di wilayah Kota Makassar.
6: Paket sementara yang kita temukan adalah pelaku itu diduga suaminya sendiri.
7: Suami sendiri benar ya?
8: Motifnya sendiri Bang?
6: Motif untuk sementara belum kita ketahui apa karena kita belum melakukan pemeriksaan.
7: Tapi yang bersangkutan sudah diamankan Bondan?
6: Yang bersangkutan sudah diamankan.
7: Ada tadi barang bukti Bondan ya? Badik kelihatannya tadi itu?
6: Iya, barang bukti ada beberapa, terutama pisau yang digunakan, kemudian HP, baju korban yang diamankan sementara.
5: Selanjutnya jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif pelaku menghabisi nyawa istrinya sendiri. Warga Desa Payung, Kecamatan Uleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan sesosok mayat seorang wanita di semak-semak pinggir jalan raya Lingkar Uleri pada Minggu. Penemuan mayat berawal pada saat truk berhenti di pinggir jalan dan mencium bau busuk. Setelah dilihat ada mayat wanita dengan posisi terlentang masih mengenakan baju lengkap. Dan langsung melaporkan penemuan tersebut ke Mapolsek Uleri. Petugas dan tim identifikasi Polres Kendal yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP guna mengidentifikasi jasad dan meminta keterangan saksi-saksi. Tidak ditemukan identitas korban di sekitar lokasi penemuan. Kapolsek Uleri AKP Yulianto yang dihubungi jurnalis CNN membenarkan penemuan mayat wanita tersebut dan memiliki ciri-ciri berusia 30 tahunan dan berambut panjang. Untuk memastikan kematian korban, jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk diotopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Kita beralih ke berita lainnya. Hujan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang sejak Minggu petang mengakibatkan longsor di jalur lintas Sumatera penghubung Kota Padang menuju Provinsi Bengkulu. Satu orang pengendara mobil terluka akibat terseret lumpur. Dan akibat peristiwa ini, akses jalan Padang Painan putus total hingga 5 jam.
1: Tingginya intensitas hujan mengakibatkan longsor terjadi di jalur lintas Sumatera penghubung Kota Padang menuju Provinsi Bengkulu, tepatnya di Jalan Raya Bungus, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Minggu petang. Longsor menimbun badan jalan hingga tak bisa dilalui oleh kendaraan. Satu unit mobil pengangkut ayam terprosok hingga menabrak satu buah pondok rumah warga akibat diterjang material lumpur dan pepohonan. Seorang pemudi mobil berhasil dievakuasi oleh warga dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dibantu petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri, satu unit alat berat dikerahkan ke lokasi guna mengevakuasi material longsor.
2: Iya, ini yang sama-sama kita saksikan karena ini harus lalu lintas ya, memang harus utama ya, jalan Padang Painan memang tidak bisa kita hindari, memang macet. Namun berkat kerjasama ya, semua pihak, dari TNI, Polri, BPBD, semuanya, ini sudah bisa kita kerjakan. Insyaallah mungkin paling lama 5 jam lagi bisa selesai.
1: Setelah 5 jam, longsor setinggi 2 meter dan lebar 4 meter yang menutupi badan jalan akhirnya berhasil disingkirkan. Arus lalu lintas pada Minggu malam sudah dapat dilewati oleh kendaraan roda 2. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda belasan lapak pedagang di Jalan Baru Plenongan, Pancoran Mas, Kota Depok. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu 2 jam untuk memadamkan api. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, kebakaran melanda 2 pabrik dan sebuah gudang penyimpanan pipa di kawasan industri Cikupamas. Petugas damkar berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama 3 jam.
3: Kebakaran hebat melanda belasan lapak pedagang di Jalan Baru Plenongan, Pancoran Mas, Kota Depok. Besarnya kobaran api dipicu banyaknya material yang mudah terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi harus bolak-balik mengisi pasokan air dari situ rawa besar yang menjadi sumber air terdekat. Kasih Ops Mako Damkar GDC Joko Setiono menjelaskan, titik awal kebakaran diduga berasal dari sebuah bangunan laundry sebelum merembet ke lapak-lapak pedagang di sekitarnya. Proses pemadaman dan pendinginan membutuhkan waktu sekitar 2 jam.
4: Kesulitannya karena di sini kan ada lapak belakang ini, kan pembukanya itu agak susah memang. Itu di mana-mana pasti itu, soalnya kan plastik, kerdus, itu aja. Kalau air sekarang kita agak mendingan, tapi ya ini musim kemarau, jadi ya kita akhirnya bergilir juga.
3: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian materi diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Pabrik pengolahan biji plastik, pabrik ikat rambut, dan gudang penyimpanan pipa di kawasan industri Cikupamas, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Minggu sore. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Kobaran api yang cukup besar juga membuat sebagian bangunan dan atap salah satu pabrik ambruk. Petugas damkar Kabupaten Tangerang berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama 3 jam. Petugas damkar mengatakan api pertama kali muncul dari gudang penyimpanan pipa, lalu merembet ke pabrik pengolahan biji plastik dan pabrik produsen ikat rambut.
5: Untuk kendala kita pertama, cuaca angin sangat kencang, panas, dan karena angin kencang merambat ke bangunan lain, dan kedua kita kendala sumber air yang sangat minim.
3: Akibat kebakaran, satu orang karyawan diduga terluka bakar. Sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Satreskrim Polresta Tangerang.
6: Kebakaran di Sumat Sandra, bonde-bonde.
3: Kobaran api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah warga sekitar bersama 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Sumber api diduga kuat berasal dari arus pendek listrik dari lantai 2 rumah tersebut.

0: tersebut. Akibat peristiwa ini, pemilik rumah bernama Kadir yang berusia 70 tahun harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Korban menderita luka bakar di bagian punggung usai tertimpa reruntuhan plafon rumah saat berusaha menyelamatkan diri. Saat kebakaran terjadi, korban diketahui sedang tertidur seorang diri di dalam rumah, sementara sang istri sedang berada di rumah kerabatnya. Guna kepentingan penyelidikan, aparat kepolisian setempat kini telah meminta keterangan sejumlah saksi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sesaat lagi kita akan city tour menelusuri Thaif, kota mawar dan minyak wangi termahal di dunia yang ada di Arab Saudi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di CNN Indonesia News Hour.
2: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di News Hour. City Tour kali ini kita akan mengajak Anda untuk menelusuri Thaif, kota mawar dan juga minyak wangi termahal di dunia yang ada di Arab Saudi. Dan tidak hanya mawar, Thaif juga merupakan kebun botani herbal alami yang menjadi incaran untuk pengobatan tradisional.

0: bukan gurun pasir, melainkan kota dataran tinggi Taif. Sebuah kota yang sejuk dan menjadi pusat budidaya mawar terbaik, sekaligus gudang minyak wangi serta obat herbal kerajaan. Disinilah jutaan kelopak mawar merah muda mekar setiap tahunnya. Setiap musim panen tiba, kelopak mawar-mawar ini langsung dibawa ke tungku tembaga tradisional untuk penyulingan. Dibutuhkan 40.000 kelopak mawar untuk menghasilkan satu botol kecil minyak wangi murni atau atar. Tak heran produk parfum di pabrik ini menjadi langganan para jemaah karena wanginya dan harga yang murah meriah.
1: Parfum Factory, parfum Rose Noir, parfum Kasturi. Cowok, cewek, you can make campur 150.000, 300.000 boleh jemaah bonus because Indonesia mantap. Parfum laki-laki, perempuan, cowok, cewek, campur boleh. Sini ya, 12 macam.
2: Faktorinya ini ya, where?
1: Faktori di sini.
0: Selain menjadi tempat industri wangi-wangian, Tanah Subur Taif juga merupakan apotek alam.

0: alami. Berbagai tanaman seperti mint hingga herbal langka lereng gunung, racikannya dijadikan obat tradisional untuk antibiotik dan pencernaan. Tanah Taif juga dikenal dengan penghasil madu berkualitas tinggi yang baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan dan vitalitas.
1: Obat batu, obat lambung, obat asma. Sama ini vitamin. Sama ini laki-laki.
2: Madu laki-laki.
1: Ya, madu laki-laki. Malam Jumat.
2: Malam Jumat.
1: Ya, sini.
2: Kuat itu ya.
1: Ya, buat kuat, Masya Allah, tabarakallah, mantap.
0: Dari seutas bunga mawar dan racikan herbalnya, Taif berhasil menjadi mahkota tradisi di tengah modernisasi Kerajaan Arab Saudi. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
3: Sebanyak 18.256 jemaah haji di Embarkasi Surabaya atau sekitar 47% dari total jalur pemulangan telah tiba di tanah air pada Minggu malam. Satu jemaah haji dari kloter 52 wafat setelah mendarat di Bandara Juanda. Sementara itu sebanyak 391 jemaah haji kloter 17 di Embarkasi Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang, Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Salah satu jemaah haji yang mencuri perhatian adalah Saifuddin, seorang jemaah tunanetra yang dikabarkan mendapat apresiasi khusus dari pihak Arab Saudi usai menunaikan ibadah haji.
4: Suasana haru dan bahagia mewarnai kedatangan jemaah haji kloter 17 di kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf turut hadir dalam penyambutan ini. Dalam kloter ini terdapat Saifuddin, jemaah haji tunanetra yang menjadi sorotan karena mengaku mendapatkan penghargaan di Tanah Suci. Berdasarkan cerita Saifuddin, ia dijanjikan namanya akan diabadikan sebagai nama sebuah masjid di Arab Saudi.
5: Senang sekali ya. Tidak salah sangka begitu ya.
6: Tidak disangka Pak ya. Ya. Doa khusus yang Bapak sampaikan di sana Pak.
5: Saya melihat. Ternyata dari situ saya.
4: Pihak Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyebut, penghargaan dan perhatian khusus pada tahun ini memang banyak difokuskan pada tiga kategori jemaah, yakni jemaah perempuan, lansia, serta jemaah berkebutuhan khusus.
7: Ini satu bagian dari apresiasi dari Saudi. Tahun ini kita memang memberikan banyak perhatian kepada tiga hal. Pertama, jemaah haji yang perempuan, jemaah haji lansia, dan jemaah haji yang berkebutuhan khusus, termasuk beliau tadi.
4: Kisah Saifuddin menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang keteguhan beribadah di tengah keterbatasan fisik. Kehadirannya sekaligus menjadi bukti bahwa kondisi fisik bukanlah penghalang untuk menunaikan rukun Islam kelima. Sementara itu, hingga Minggu malam, sebanyak 18.256 jemaah haji dari total 52 kloter Embarkasi Surabaya telah tiba di tanah air. Petugas terus melakukan pendampingan ketat, terutama karena jumlah jemaah wafat dari Embarkasi ini telah mencapai lebih dari 70 orang. Satu jemaah dari kloter 52 yang wafat di bandara sempat mengeluhkan lemas dan pusing sebelum akhirnya dievakuasi ke rumah sakit.
8: Kloter 52 ada yang wafat. Jadi tadi keluar dari pesawat masih turun dari tangga. Begitu sampai di bawah merasa lemah, merasa pusing. Akhirnya kemudian dilarikan ke rumah sakit dan ternyata kabar dari rumah sakit itu meninggal dunia.
4: Pihak PPIH masih menunggu hasil medis untuk memastikan penyebab pasti kematian jemaah haji tersebut. Tim liputan CNN Indonesia.
3: Kenaikan harga sejumlah bahan pangan masih terjadi di berbagai daerah, mulai dari bumbu dapur hingga kedelai, dan kondisi ini memaksa masyarakat untuk mengurangi belanja dan pelaku usaha melakukan berbagai penyesuaian agar dapat bertahan.
9: Kenaikan harga bahan pangan terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, harga bawang merah naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan, bawang putih naik dari Rp40.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Cabai merah besar juga masih bertahan di kisaran Rp60.000 per kilogram jauh di atas harga normal yang berkisar Rp30 hingga Rp40.000.
10: Itu saat ini per kilonya 50 bawang merah.
11: Bawang merah.
10: Itu bawang putihnya juga hampir sama sih. Ada kenaikan juga kalau
11: bawang putih. Berapa mas?
10: Sekarang 48.
11: Dari harga?
10: Dari kemarin 40.
11: Kalau bawang merah?
10: Bawang merahnya kemarin sekarang 60. Dari harga 50.
9: Tidak hanya di Surabaya, di pasar induk Wonomulyo Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harga bumbu dapur juga masih bertahan tinggi. Tomat yang normalnya dijual Rp7 hingga Rp10.000 per kilogram, kini menjadi Rp15.000. Cabai besar mencapai Rp50 hingga Rp55.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit masih berada di kisaran Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga memaksa konsumen memangkas jumlah pembelian.
12: Lebih-lebih kalau bumbu dapur, bawang merah, bawang putih, kayak begini percabai-cabaian semua naik.
13: Jadi bagaimana caranya mensiasati, Bu?
12: Begini saja, pokoknya yang namanya kita cari langganan tetap kita mengalah dulu untuk sementara.
13: Maksudnya apakah untuk, beli dikurangi?
12: Iya, gitu? Mungkin tetap begitu ya, biasanya beli 2 kilo, mungkin sekarang misalnya beli cuma 1 kilo, setengah kilo.
9: Kenaikan harga pangan tidak hanya menekan konsumen. Di Tangerang, Banten, produsen tempe juga merasakan dampak serupa. Harga kedelai naik dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per kilogram. Dalam waktu bersamaan, harga kemasan plastik juga ikut meningkat. Akibatnya, produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe agar harga jual tidak naik dan konsumen tetap bertahan.
14: Ini, Pak. Saat ini turun drastis sampai 80 kiloan baru, sampai 80 kiloan.
15: Kok bisa begitu, Pak?
14: Soalnya kan konsumennya ini turun karena kan dikecilin gitu.
15: Harga sama.
14: Harga ada yang 7.000, ada yang 8.000.
15: Enggak dinaikin harga enggak?
14: Enggak. Jadi masih utuh kayak waktu kacang murah.
9: Kenaikan harga pangan yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan tekanan biaya masih dirasakan oleh masyarakat. Mulai dari konsumen yang mengurangi belanja harian hingga pelaku usaha yang terpaksa menyesuaikan produk mereka agar tetap bertahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kelangkaan dan melonjaknya harga minyak kita kini tidak hanya ditanggung konsumen rumah tangga, tetapi juga para pelaku usaha mikro. Di Boyolali, Jawa Tengah, sejumlah pedagang mengaku sudah berbulan-bulan tidak mendapat pasokan minyak kita. Kalaupun tersedia, harganya jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
16: Bahan-bahan baku untuk dapur rumah tangga itu harga sekarang ini cukup lumayan melejit tinggi, sehingga uang belanja ibu-ibu yang seharusnya dapat bermacam-macam untuk kebutuhan lauk dan sayur, tapi malah lebih mentok habis di kebutuhan sembako, terutama minyak, tepung, dan juga harga beras juga sekarang udah cukup tinggi ya.
17: Kita sebagai pelaku usaha juga pusing, terus gimana kita cara menentukan harga, sedangkan daya beli masyarakat itu kan juga sekarang itu kan lagi turun, jadi kita itu juga cukup bingung juga ya.
0: Itulah keluhan para pelaku UMKM di Boyolali, Jawa Tengah, yang saat ini harus berputar otak hadapi naiknya harga kebutuhan pokok. Bagi usaha kuliner dan olahan makanan, minyak goreng menjadi salah satu komponen produksi. Yang paling terasa dampaknya, kenaikan harga membuat mereka harus menghitung ulang biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang disebut terus menurun. Saat ini harga eceran tertinggi minyak kita kemasan 1 liter berada di angka Rp15.700. Namun di lapangan, produk tersebut tidak hanya sulit ditemukan, dan juga dijual jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Sejumlah pedagang mengaku di Pasar Pengging di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, menyebut sudah lama tidak mendapat pasokan minyak kita.
18: Udah nggak ada mas, harganya mahal, stoknya nggak ada.
19: Udah berapa lama ini?
18: Hampir berbulan-bulan, 3 bulan lebih udah nggak ada.
19: Kenapa nggak ngambil atau nggak stok minyak kita?
18: Karena memang barangnya langka, harganya mahal, milih minyak premium.
20: Sekarang enggak ada, dulu-dulu ada, tapi sebulan sekian enggak ada.
19: Udah tidak ada, Ibu, ya?
20: Ya.
19: Memang tidak ambil atau memang sudah tidak ada kiriman?
20: Ya, ada, tapi enggak minyak kita.
0: Kondisi serupa juga dialami pedagang lain. pasokan minyak kita disebut tidak lagi rutin datang ke pasar, sehingga kios-kios sembako mengadakan merek lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

0: Setelah kosong selama hampirnya 2 bulan, pihak supplier kemudian menggantinya dengan minyak mitra dengan harga kurang lebihnya 2 liter ini di 40 ribuan. Mas, ini ya, kalau kondisi minyak kita sendiri ya Mas ya, ya, ini sudah kosong berapa lama Mas?
1: Kalau minyak kita sendiri ini sudah kosong sekitar 2 bulan yang lalu. Sekarang kan sudah diganti sama dari suppliernya Sinar Mas itu minyak mitra. Sekitar 2 bulanan yang lalu.
0: Terakhir jual harga berapa Mas?
1: Terakhir jual sekitar harga 40-an.
0: Minyak kita juga?
1: Minyak kita sekitar.
2: Saya akhirnya menemukan stok minyak kita yang masih dijual pedagang. Namun harganya sudah jauh melampaui harga eceran tertinggi pemerintah.
0: Setelah berputar-putar di pasar Pengging ini, akhirnya saya menemukan minyak kita, di mana minyak kita ini merupakan minyak kita yang disuplai dari distributor, bukan dari Bulog. Sehingga harganya memang sangat tinggi. Ibu, saat ini harga minyak kita berapa ini, Bu?
3: Yang 1 liter 21, Mas.
0: Kalau yang kemasan refill?
3: Kemasan 2 liter 42.
0: 42. Ini kenapa sangat tinggi sekali, Bu, harganya?
3: Nggak tahu, Mas. Pulaannya sudah tinggi soalnya.
2: Bagi pelaku UMKM yang paling mendesak bukan hanya kepastian harga, melainkan juga ketersediaan pasokan agar usaha mereka dapat terus berjalan.
4: Semoga pemerintah bisa menyetabilkan harga kembali untuk kami para pelaku usaha, biar nggak begitu pusing, biar nggak begitu terdampak ya. Ya semoga lebih baik lagi.
5: Satu ya, memang untuk kebutuhan harus tercukupi, pasti itu. Yang pasti kita berharap aja, berharap bagaimana pemerintah mempunyai kebijakan yang lebih baik lagi untuk terutama di kebijakan harga yang ada di pasaran.
2: Di tengah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, warga berharap pemerintah segera menjamin ketersediaan pasokan dan menstabilkan harga di pasar, sehingga kebutuhan rumah tangga maupun keberlangsungan usaha kecil dapat tetap terjaga. Taufik Irpani, Boyolali, Jawa Tengah.
6: Dan CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
7: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
8: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
9: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
7: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
10: Mohonin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
7: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
11: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
7: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News.
6: Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier tiba di Indonesia dan akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada siang ini.

Hormat Sanjana!

Ya, saudara, baru saja kita saksikan bersama upacara penyambutan dari Presiden Jerman, yaitu Frank-Walter Steinmeier, di mana tadi disambut dengan tari-tarian, kemudian juga upacara kenegaraan, dan saat ini Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Frank-Walter Steinmeier sedang berjabat tangan dengan sejumlah pejabat kementerian dari Indonesia dan juga sejumlah pejabat yang ikut dalam rombongan dari Presiden Jerman. Dan nantinya kunjungan Presiden Steinmeier ini akan membawa misi besar untuk mempererat kerjasama bilateral. Dan kunjungan diplomatik ini nantinya juga didasari oleh keinginan kuat Berlin dalam mengokohkan kemitraan strategis jangka panjang bersama negara-negara berkembang yang memiliki pengaruh kuat di kawasan seperti misalnya Indonesia. Tidak hanya itu, juga kedua presiden nantinya juga diharapkan akan menekan

0: menekankan tujuan bersama untuk lebih memperluas kerjasama terkait dengan bidang bisnis, kemudian energi, iklim, perekrutan tenaga kerja terampil, dan juga budaya. Dan selepas kunjungan dari Jakarta, Indonesia nantinya, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier akan berkunjung juga ke sejumlah negara Asia lainnya, di antaranya adalah Uzbekistan, untuk melakukan rangkaian perjalanan di kawasan Asia dan sekitarnya. Dan saat ini Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier masih akan menandatangani buku tamu didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto, dan nanti akan dilanjutkan dengan pembicaraan atau rapat khusus di antara kedua pemimpin negara, antara Indonesia dan Jerman. Dan terkait dengan sejumlah agenda kunjungan nantinya, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga akan berkunjung ke sejumlah lokasi di Jakarta, di antaranya adalah Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral Jakarta. Bahkan nanti dikabarkan juga bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier akan menjajal terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara Gereja Katedral bersama dengan Masjid Istiqlal Jakarta. Sebelumnya Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier didampingi oleh Ibu Negara Jerman juga sudah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat tadi, dan kemudian disambut langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin sampai akhirnya meluncur ke istana untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah kerjasama antara Jerman dan juga Indonesia. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa kedua negara ini nantinya akan semakin mempererat lagi kerjasama bilateral terkait dengan energi, bisnis, dan juga kemitraan lainnya yang strategis antara Indonesia dan juga Jerman. Dan CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan sejumlah beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
1: CNN Indonesia Breaking News.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN.

Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Sebuah jaringan global Oxfam mengecam KTT G7 Summit menggunakan replika karikatur petinggi dunia yang tergabung dalam kelompok tersebut. Mereka menilai G7 hanya menyenangkan Trump dan kurang fokus terhadap isu penting. Sementara gelombang protes demonstran juga terjadi di dekat Danau Jenewa dan salah satu mobil Tesla menjadi sasaran pembakaran.
1: Organisasi internasional di bidang pengentasan kemiskinan dan ketidakadilan sosial atau Oxfam mengecam pertemuan G7 Summit. Mereka menganggap forum itu terlalu fokus menyenangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Protes yang digelar pada 14 Juni di tepi Danau Jenewa ini menampilkan replika para petinggi dunia seperti Kanada, Jepang, Jerman, Inggris, dan Italia dengan wajah murung namun berbeda dengan Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berwajah gembira saat berjabat tangan. Oxfam menilai G7 Summit kurang fokus terhadap isu-isu penting seperti hak asasi manusia dan perubahan iklim sehingga menjadi kontraproduktif atau berlawanan dengan tujuan awal. Konflik di Timur Tengah dan Ukraina diperkirakan akan mendominasi KTT. Namun ketidakmampuan Trump mengakhiri perang telah mengganggu ekonomi global sehingga para diplomat berfokus pada manajemen krisis yang ditimbulkan dan justru tidak melahirkan terobosan besar dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi global untuk mencari sumber mineral penting di luar China. Sementara di hari yang sama, gelombang aksi protes juga terjadi di sepanjang Danau Jenewa dengan diikuti oleh ratusan orang sambil membawa poster anti-imperialisme, anti-fasis, tanpa G7, serta perlawanan feminis. Selain itu, bentuk protes juga datang dari tengah danau di mana mereka memasang layar menolak G7 sambil mengibarkan bendera Palestina. Di tengah aksi gelombang protes di Jenewa, sebuah mobil Tesla menjadi sasaran amukan demonstran di pusat kota hingga menimbulkan kebakaran. Bangunan yang berada di sekitar mobil juga mengalami kerusakan dan sempat menimbulkan kekhawatiran warga setempat. Mereka juga menyoroti kasus ketimpangan global dan kapitalisme dengan menyuarakan aspirasi lewat poster bertuliskan "Rakyat bukan G7" dan "Musuh kalian tidak datang dengan kapal, melainkan dengan jet pribadi." Rencananya para pemimpin G7 akan menggelar KTT di kota Evian-les-Bains, Prancis selama 3 hari. Swiss telah mengerahkan 4.000 personel tentara, sementara Prancis menerjunkan 8.000 polisi untuk mengamankan jalannya kegiatan.
0: Gelaran Grand World Cup Parade berhasil menyita perhatian warga domestik dan mancanegara di kota Meksiko. Selain menampilkan tradisi kebudayaan tradisional, acara ini juga menjadi ajang persembahan untuk menghormati legenda sepak bola dunia. Sementara di India, seorang penggemar sepak bola membuktikan kecintaannya mendukung klub Brazil dengan mengecat rumah, mobil, dan motornya dengan warna khas timnas asal Amerika Selatan itu.
2: Ribuan orang memadati Jalan Paseo de la Reforma untuk meramaikan Grand World Cup Parade di kota Meksiko pada Sabtu waktu setempat. Parade ini merupakan rangkaian dari gelaran FIFA World Cup 2026 yang menampilkan kebudayaan tradisional Meksiko. Selain itu, bentuk penghormatan pada tokoh legenda sepak bola juga dipamerkan untuk mengenang sosok Pele dan Maradona. Hal tersebut disandingkan dengan aksi tokoh figur ikonik khas Meksiko, Katrina Katrin, yang digunakan dalam memperingati Day of the Dead. Keseruan parade ini juga dirasakan oleh Adriana, salah satu pengunjung yang datang dari Kolombia, yang mendukung tim nasionalnya sambil bergaya mengikuti tradisi budaya Meksiko.
3: Maravillada y muy contenta. Yo siempre he querido venir en octubre, pero siempre por alguna razón no había venido. Entonces por eso estoy, obviamente, con la Catrina, porque me parece que es una fiesta muy linda, muy representativa de México y de mucho folclor. Y yo amo el folclor en cualquier país que estemos.
2: Parade ini digelar dengan tujuan memperkenalkan kepada wisatawan domestik dan mancanegara kekayaan budaya Meksiko yang digabungkan dengan perayaan untuk Hari Orang Mati, namun dikemas dengan suasana Piala Dunia. Lain halnya di India, seorang penggemar

0: timnas Brazil sudah 45 tahun di Kerala ini rela mengecat rumah, mobil, motor dengan warna khas Brazil dan Piala Dunia untuk mengekspresikan kecintaannya dengan tim sepak bola asal Amerika Selatan itu. Bahkan dirinya juga membawa mobil bercat khusus pemain Brazil itu berkeliling hingga memantik perhatian warga sekitar. Sudar bahkan juga membuat menu bertemakan Brazil serta promo khusus Piala Dunia di usaha kedai miliknya. Ia juga berharap Neymar dapat kembali turun memperkuat Brazil. Sementara pelatih Carlo Ancelotti mengonfirmasi bahwa Neymar sebelumnya absen di pertandingan pembuka karena mengalami cedera betis.
1: Ratusan pelari mengikuti event Asian Games Fun Run 2026 Road to Aichi Nagoya yang digelar di Nusa Dua, Bali. Digelar sore hari, event ini membuat para peserta dapat menikmati keindahan suasana jelang matahari terbenam di kawasan Nusa Dua, Bali.
2: Berbeda dengan event Fun Run pada umumnya yang mayoritas digelar pada pagi hari, event Asian Games Fun Run 2026 Road to Aichi Nagoya di Nusa Dua, Bali berlangsung pada sore hari. Tujuannya agar para peserta dapat merasakan pengalaman berbeda berlari sambil menikmati keindahan suasana jelang matahari terbenam di kawasan wisata Nusa Dua.
3: Ini dia pemandangan yang seketika bisa bikin rasa capek saat lari hilang sirna. Melihat pemandangan indah di kawasan Nusa Dua, Bali.
2: Menempuh jarak sekitar 5 km, event ini bertujuan untuk menyambut Asian Games 2026 dan mengajak masyarakat untuk mendukung tim Indonesia yang akan tampil di Aichi Nagoya nanti. Istimewanya, para finisher di event Asian Games Fun Run 2026 ini juga mendapat medali yang didesain khusus.
3: Ah, finish akhirnya! Medalinya dikasih langsung sama ketua umum Komite Olimpiade Indonesia.
4: Terima kasih sudah berpartisipasi.
3: Bagaimana, Bang?
4: Ada surprise bukan lo medalinya.
3: Gimana nih, Bang?
4: Kak, diputar.
3: Oh, medalinya bisa muter. Bagaimana, Bang?
4: Oh, punya dua angle yang beda.
2: Tak hanya diikuti masyarakat umum, event ini juga diikuti oleh atlet atletik Indonesia yang juga seorang olimpian, Maria Londa.
5: Karena kan beberapa kali event lari itu selalu pagi. Kali ini kita sunsetan dong.
6: Biasanya sini pertama kali aku 5K dan menurut aku ini sangat amat seru sih. Kayak asik banget dan kayak view-nya oke banget sepanjang perjalanan. Terus juga kayak asik sih so far ya. Terus kayak semuanya benar-benar preparation-nya oke banget sih menurut aku.
2: Indonesia menjadi negara ke-19 yang menggelar kegiatan Asian Games Fun Run Road to Aichi Nagoya 2026. Rencananya, rangkaian event Asian Games Fun Run ini akan berakhir di Malaysia 18 Juli mendatang. Erlangga Wisnuwaji, Kartika Widowati, Nusa Dua, Bali.
1: Dan selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Elvira Khairunisa. Saya Alfian Rahajo, pamit undur diri. Selamat siang dan tetap bersama kami.
7: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
7: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan

0: kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya, Elvira Karunisa. Ex-Bupati Pati Sudewo menjalani sidang perdana kasus dugaan pemerasan pengisian perangkat desa dan dugaan suap proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Sudah ada jurnalis Transmedia Indra Winardi di pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Indra, update dari lokasi seperti apa saat ini?
1: Ya, selamat siang rekan Elvira. Bisa saya informasikan saat ini saya berada di Jalan Turatmo, tepatnya di depan pengadilan negeri Tipikor Kota Semarang. Terlihat di belakang saya ini para pendukung maupun apapun loyalis dari Bupati Nonaktif Sudewo dan juga dari Kepala Desa yang terlibat dari kasus dugaan pemerasan jual beli jabatan perangkat desa. Dalam sidang perdana tadi di sidang PN Tipikor Kota Semarang, Bupati Nonaktif Sudewo didakwa dua tuntutan yaitu kaitan dari dugaan kasus suap di DJKA Kemenhub saat dari Bupati Nonaktif Sudewo menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI dan juga dugaan kasus pemerasan serta kasus suap jual beli perangkat desa di Kabupaten Pati. Itu rekan Elvira.
0: Baik Indra, apakah memberikan gambaran kepada masyarakat saat ini yang terjadi di belakang adalah masa pendukung, masa kontra atau seperti apa? Karena pergerakannya tadi agak mundur dan kemudian saatnya posisinya saat sudah lebih maju begitu Indra.
1: Oh iya, dari Sumardiono yaitu salah satu kepala desa di wilayah Kabupaten Pati yang juga terlibat kasus pemerasan dan jual beli jabatan, ini baru saja keluar dari sidang, dari ruang sidang, dan ini langsung disambut oleh pendukungnya. Para warga ini menyakini bahwa pihak kepala desa ataupun lurahnya itu tidak bersalah dan tidak terlibat kasus jual beli jabatan. Sementara dari Bupati Nonaktif Sudewo sendiri pada sidang tadi setelah sidang memberikan surat yang intinya bahwa terkait dari perangkat desa itu adalah berada di kemenangan dari pihak kepala desa itu, rekan Erbina.
0: Baik, di luar dari pernyataan surat, apakah ada pernyataan lisan yang disampaikan Bupati usai sidang perdana hari ini?
1: Ya, pernyataan lisannya hampir sama dengan apa yang ditulis oleh Bupati Nonaktif Sudewo, bahwa dirinya tidak terlibat kasus jual beli jabatan di perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati, dan Bupati Nonaktif Sudewo juga menyatakan dia tidak terlibat kasus suap ataupun memuluskan dari proyek Kemenhub di DJKA pada saat dia menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI, rekan Erbina.
0: Indra, bagaimana gambaran pengamanan sidang perdana hari ini dan apa agenda selanjutnya untuk persidangan? Kapan akan kembali dilaksanakan?
1: Oh ya, dalam waktu dekat akan kembali dilakukan untuk sidang. Gimana sidang perdana ini tadi pihak Polrestabes Semarang menerjunkan sekitar 700 personil untuk mengamankan dari aksinya dari sidang perdana dari Bupati Nonaktif Sudewo, di mana diketahui ada sekitar 1.500 warga Pati yang datang langsung ke PN Tipikor Kota Semarang, di mana mereka melakukan tiga tuntutan, yaitu pertama membebaskan dari Bupati Nonaktif Sudewo, kemudian juga mengembalikan Bupati Sudewo ke Kabupaten Pati. Para warga maupun loyalis dari pendukung Bupati Nonaktif Sudewo dan juga dari Kepala Desa Sumardiono ini, mereka meyakini bahwa keduanya itu tidak bersalah dalam kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati. Dan jika tuntutan mereka dipenuhi, warga ini masa yang loyalis dari pendukung Bupati Nonaktif Sudewo ini mengancam akan melakukan aksi-aksi selanjutnya. Namun mereka menyatakan bahwa aksi yang mereka lakukan tetap berjalan dengan damai. Itu rekan Elvira.
0: Baik, Indra Winardi langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih update informasi Anda. Kita ke informasi lainnya, mengaku kesal akibat gaji tak kunjung dibayar, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat nekat menggelapkan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Di lokasi lain, kesal tidak diberi uang untuk modal merantau, seorang anak nekat membakar rumah orang tuanya.
2: Seorang pemuda tertangkap CCTV saat mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu. Modusnya adalah pelaku berpura-pura membeli barang. Saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang, pelaku langsung mengambil dan membawa lari tabung gas. Pelaku langsung tancap gas bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor.
3: Dia cuma pura-pura beli, nah pas saya lengah dia baru ngambil tabung gas, lalu dia pergi sama temannya.
2: Korban berharap pelaku pencurian jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah video pencuriannya viral di media sosial. Unit Reskrim Polsek Cikarang Pusat meringkus seorang pria berinisial W di sekitar rumah kontrakannya di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu. Polisi juga mengamankan satu unit mobil box yang terparkir di halaman rumah kontrakan W. W merupakan terduga pelaku penggelapan mobil milik perusahaan tempat ia bekerja. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membawa kabur mobil perusahaan lantaran merasa kesal gajinya tak kunjung diberikan oleh perusahaan. Pelaku berniat untuk menjadikan mobil milik perusahaan tersebut sebagai jaminan agar gajinya dibayarkan oleh perusahaan.
4: Motifnya itu karena si pelaku W ini kesal karena gajinya itu tidak pernah dibayar full, melainkan dihutang gitu kan dari sejak bulan Januari. Karena mungkin kesal hingga akhirnya niat untuk menggelapkan mobil tersebut.
5: Ini gaji perusahaan yang pemilik mobil ini perusahaan atau perorangan?
4: Perusahaan.
2: Rumah milik seorang warga Duku Krasak, Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah hangus terbakar pada Sabtu malam. Kebakaran diduga sengaja dilakukan oleh AL, anak kandung korban. AL yang berencana ingin merantau ke Pulau Sulawesi diduga emosi lantaran permintaannya untuk mendapatkan sejumlah uang dari orang tuanya tidak dikabulkan. Dalam kondisi marah, AL membakar bagian dapur rumah hingga api dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah bagian bangunan. Kapolsek Sukolilo menjelaskan kebakaran terjadi sekitar pukul 11 malam. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, AL diduga menyalakan api menggunakan korek di dekat kompor gas yang berada di dapur rumah korban. AL kini telah diamankan di Polsek Sukolilo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seekor kucing tercebur ke dalam sumur sedalam 20 meter. Petugas pemadam kebakaran Ponorogo sempat kesulitan mengevakuasi kucing lantaran kondisi sumur yang dalam dan diameter yang sempit. Sementara di Duren Sawit, Jakarta Timur, petugas damkar mengevakuasi seekor ular sanca yang bersembunyi di plafon rumah warga.

0: Petugas pemadam kebakaran bersama BPBD dan LPBINU mendatangi rumah Dani Putra, seorang warga Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Sabtu siang, guna merespons laporan untuk mengevakuasi seekor kucing yang tercebur ke dalam sumur sedalam 20 meter. Sebelum turun ke dalam sumur, petugas menyemprotkan percikan air untuk mengurangi kandungan gas karbon dioksida di dalam sumur. Petugas juga menggunakan metode penyelamatan vertikal atau vertical rescue. Peristiwa bermula saat kucing terpleset dan jatuh ke dasar sumur pada Sabtu dini hari. Upaya penyelamatan mandiri sempat dilakukan oleh warga namun tak membuahkan hasil.
1: Untuk kedalaman sumur juga selamat dalam ya, kurang lebih 20 meteran. Juga sempit lah. Ya.
2: Terus akhirnya tetap berhasil dievakuasi dengan selamat?
1: Alhamdulillah selamat, bisa dimasuki tadi.
0: Kucing jantan ini akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas dalam kondisi selamat. Petugas Gulkarmat Sektor

0: Duren Sawit, Jakarta Timur berjibaku mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 5 meter yang bersembunyi di plafon rumah warga. Petugas harus menggunakan penjepit untuk mengeluarkan ular dari plafon. Ular masih melakukan perlawanan meski berhasil dikeluarkan dari plafon. Menurut pemilik rumah, keberadaan ular diketahui saat salah satu anggota rumah melihat ekor di plafon.
1: Sama sepupuku di luar, dia melihat buntut ular. Atau beneran ada ular. Ularnya meluncur ke sini nih Pak nih, lubang sini nih Pak nih. Kita tahu dia anaknya ibu ini telepon damkar, datanglah damkar. Sama orang damkar langsung ditarik dari sini. Kena tuh Pak, tuh ada 5 meteran lebih lah Pak ularnya.
0: Selanjutnya petugas membawa ular sanca ke kantor damkar sektor Duren Sawit guna penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kudus meluncurkan program Gegash atau Golek Garwosah yang berarti mencari istri yang sah. Sementara menyambut Tahun Baru Islam, masyarakat suku Sasak Lombok menggelar tradisi ngurisan atau cukur rambut bayi.
0: Aula Pondok Pesantren Tahfizul Quran Zanbuul Quran Kerjasan Kudus, Jawa Tengah minggu pagi menjadi tempat untuk mencari pasangan hidup. Sedikitnya ada 62 peserta laki-laki dan perempuan atau total 124 peserta yang mengikuti program cari jodoh bertajuk Gegas Golek Garwosah atau mencari istri sah. Salah satu peserta, Suroso, 76 tahun, asal Kabupaten Demak, mengaku keikutsertaannya atas dukungan sang anak. Di usia senjanya, Suroso berharap mendapatkan pendamping hidup yang sepadan dan berharap mendapatkan jodoh usia 50-an tahun.
3: Kepenginnya dapat jodohnya yang seperti apa, Pak? Ini, Pak?
4: Yang penting itu masalah akhlak, agama, dan apa itu tingkah lakunya harus solihah lah. Sebetulnya program ini menunjang untuk jomblo-jomblo yang seperti saya ini. Saya usia 76 tahun.
0: Proses penjodohan dalam program Gegas ini dilakukan secara terstruktur. Peserta akan melalui tahap verifikasi data, klasifikasi usia dan profesi hingga proses ta'aruf atau perkenalan yang didampingi oleh tim psikolog dan tokoh agama. Inilah tradisi ngurisan atau cukur rambut bayi yang kelestariannya masih dijaga oleh masyarakat suku Sasak Lombok. Minggu malam menjelang Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, banyak orang tua yang menggelar tradisi ngurisan dengan harapan anak-anak mereka diberikan keselamatan, umur panjang, murah rezeki, dijauhkan dari bala dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Ngurisan adalah tradisi turun-temurun suku Sasak Lombok yang dilakukan jelang awal Muharram sebagai simbol kehidupan baru yang bersih. Pemotongan rambut dilakukan oleh para tokoh agama, sesepuh dari kedua keluarga serta handai taulan yang datang diundang sebagai simbol awal kebersihan. Biasanya di sela-sela cukur rambut bayi yang diiringi oleh zikir dan doa, serta selakaran tersebut para tamu undangan akan diberikan selawat atau ucapan terima kasih, berupa uang ala kadarnya sebagai ucapan terima kasih. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Prediksi BMKG terkait musim kemarau panjang di Indonesia layak jadi perhatian warga khususnya yang tinggal di ibu kota. Hal ini karena kualitas udara Jakarta yang buruk dengan tingkat polutan tinggi berpotensi menimbulkan penyakit yang menyerang pernapasan.
5: Kualitas udara ibu kota kembali mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan Jakarta kembali berada di kategori tidak sehat dengan indeks kualitas udara atau AQI menembus angka 159. Kondisi ini diperparah dengan peringatan BMKG mengenai puncak musim kemarau yang berlangsung lebih terik dan panjang tahun ini. Dampak nyata kondisi cuaca dan polusi ini dirasakan oleh warga di lapangan. Mulai dari cuaca panas yang menyengat hingga polusi tinggi membuat masyarakat berpotensi mengalami ISPA, infeksi saluran pernapasan atas.
6: Musim kemarau, Kak.
7: Musim kemarau, ya. Bagaimana masyarakat merasakan gerah,
6: Kak? Panas sekali, Kak. Panas gerah.
8: Kalau dilihat sih, memang berasa ya kualitasnya asalnya. Beda dengan kalau misalnya kita keluar itu cuacanya beda, di sininya panas bukan panas karena biasanya kalau panas itu panasnya karena cuaca, di sini

0: memang panasnya karena memang udara pengap lah segala macam gitu. BMKG pentingnya kita tuh untuk jaga dehidrasi sih, tetap ya, tetap jaga dehidrasi, banyak minum, walaupun mungkin sering olahraga tetap dehidrasi dijaga, jaga stamina, dan mungkin perlu untuk istirahat. Untuk istirahat ya, salah satu untuk menjaga stamina itu perlu
1: lain sih, apalagi ya makin parah kan polusinya, jadi ya makin kering pasti. Kalau begini sih biasanya ya bangun lebih pagi ya, soalnya kan panas banget kan sekarang kan, jadi ya udah larinya lebih pagi aja.
2: Dari aku jujur emang ngerasa panas banget dan kayak nggak ada, kalau angin kan misalnya ada seger dingin-dinginnya, ini benar-benar pengap banget. Kalau dari saya mungkin untuk daily activity, untuk commute kesana kemari, saya pakai masker sunblock sih yang pasti selalu pakai sih mbak, karena benar-benar panas banget untuk akhir-akhir ini emang kerasa sih.
3: Seiring dengan masuknya musim kemarau, sebagian besar warga mengeluhkan rasa pengap di udara, terutama bagi mereka yang kerap beraktivitas di luar ruangan. Namun sesungguhnya, tidak hanya rasa panas saja yang layak diantisipasi, namun juga dampak kesehatan juga selayaknya menjadi perhatian serius. Kondisi ini pun membuat pengguna masker dan pelindung matahari kini menjadi kebutuhan wajib.
4: BMKG memprediksi musim kemarau di tahun 2026 akan lebih kering dan lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Puncak musim kemarau 2026 diperkirakan akan terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2026. Terdapat juga prediksi dari BMKG bahwa akan ada fenomena El Nino yang berkontribusi pada kondisi cuaca yang ekstrim. Masyarakat tentu saja dihimbau untuk waspada karena dengan musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering, maka polutan akan lebih lama bertahan di udara dan bisa menimbulkan penyakit seperti ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Tentu saja dengan kombinasi prediksi BMKG yang menyebut bahwa musim kemarau akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang di tahun 2026 ini, ditambah dengan kondisi kualitas udara Jakarta yang tidak sehat, masyarakat dihimbau untuk lebih waspada. Apalagi pada siang hari diprediksi puncak dari suhu akan terjadi, yaitu pada kisaran 34 derajat Celcius. Pastikan Anda mempersiapkan diri ketika keluar rumah dengan menggunakan sunscreen, kemudian juga mewaspadai kemungkinan adanya polutan di udara dengan mengenakan masker ketika Anda berada di luar rumah. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
5: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
6: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Wisata tak melulu harus ke pantai atau pegunungan. Di Bandung, Jawa Barat ada kawasan Braga yang bisa dinikmati saat liburan. Dan untuk mengetahui keseruan apa saja yang bisa Anda nikmati di sana, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Yogi Prayoga yang berada di Braga saat ini. Yogi, selamat siang. Kasih bocoran kepada kami, apa keseruan untuk wisata di Braga?
1: Oke, terima kasih Elvira. Ya, saat ini saya sedang berada di kawasan Braga, Kota Bandung, di mana memang lokasi ini menjadi salah satu lokasi favorit warga ataupun wisatawan yang sengaja datang ke Kota Bandung untuk menikmati berbagai kuliner. Biasanya karena di sepanjang jalan Braga sendiri terdapat banyak tenan ataupun resto yang memberikan atau menyajikan berbagai kuliner khas dari Jawa Barat ataupun kuliner kekinian. Dan selain itu yang menarik perhatian saya, di sepanjang jalan Braga ini juga terdapat banyak spot foto yang bahkan menyediakan street photographer begitu ya, yang memang memberikan jasa foto kepada para wisatawan untuk mengabadikan momen-momen terbaiknya. Seperti saya, di belakang saya ini ada seorang fotografer. Halo Kang.
2: Halo Gil.
1: Halo. Dengan Kang siapa ini?
2: Julian.
1: Kang Julian. Kang Julian, ini sudah lama berprofesi sebagai street photographer di sini?
2: Alhamdulillah sudah lama banget.
1: Nah, biasanya nih di liburan kali ke seperti ini, biasanya pengunjung itu atau yang meminta jasa foto dari Kang Julian sendiri berapa banyak sih biasanya?
2: Biasanya sih untuk seharian full ya, dari pagi sampai malam bisa 50-an lebih lah. Karena benar-benar ramai banget arusnya yang lagi liburannya. Jadi, mas foto kayak gini.
1: Nah, Kang Julian, biasanya yang menjadi spot favorit nih para wisatawan untuk berfoto di sepanjang jalan Braga ini di yang mana sih biasanya?
2: Yang paling favorit biasanya tulisan Braga.
1: Tulisan Braga.
2: Ya, jadi setiap tihang yang ada tulisan Braga itu spot favoritnya. Kalau nggak yang di ujung-ujung ada tulisan Braga kayak Malioboro. Okay. Terus ditambah juga ini di gedung gas blok ini, karena ini kan gedung negara, gedung gas negara, jadi yang udah jadul banget lah gitu. Masih estetik lah gitu.
1: Okay. Kayak gitu. Siap, terima kasih banyak Kang Julian. Silahkan ditanyakan lagi.
2: Okay.
1: Nah, memang kawasan Braga ini menjadi salah satu pilihan warga untuk menghabiskan waktu. Di sini selain banyak restoran berjajar dan selain ada street photographer juga, kita di Braga ini terdapat banyak sekali foto booth ataupun foto box yang memang menyajikan atau memberikan pilihan-pilihan warga untuk melakukan mengabadikan momen-momen terbaiknya. Seperti di samping saya ini ada foto booth yang dengan berbagai tema dan konsep begitu yang ditawarkan. Ada juga foto box dengan berbagai tema yang bisa diabadikan oleh masyarakat ataupun wisatawan yang datang ke Kota Bandung. Dan yang menarik nih, yang baru saja dibuka di kawasan Braga ini dan menjadi salah satu lokasi atau pilihan bagi pengunjung untuk menghabiskan waktu di akhir pekan adalah di seberang saya ini nih. Bisa dilihat di seberang saya ini ada galeri pameran galeri Persib. Kita akan coba datang, kita akan coba lihat sendiri di sebelah sini. Nah, ini memang baru buka sekitar dua minggu ke belakang dan ini menjadi salah satu pilihan warga yang datang berkunjung ke Kota Bandung untuk menghabiskan waktu dan apalagi supporter Persib itu untuk berkunjung ke lokasi ini. Saya sekarang bersama dengan Kang Angga. Kang Angga, Kang di sini tuh apa ada apa?
3: Satu minggu kita buka dari jam 10 sampai jam 10 malam dan ini akan dibuka sampai tanggal 10 September 2026.
1: Terima kasih Kang Angga. Jadi untuk warga Jawa Barat dan sekitarnya yang mencintai Persib dan ingin mencari suasana ataupun mengetahui sejarah bahkan melihat memorabilia merchandise yang soal Persiban begitu bisa datang ke Grey Art Gallery ini. Dan selain itu di Kota Bandung sendiri bulan ini dari mulai bulan Juli hingga bulan September Agustus mendatang sedang diadakan juga bulan belanja Bandung di mana diadakan berbagai pameran UMKM yang terdapat di berbagai pusat perbelanjaan di Kota Bandung. Demikian Elvira.
0: Menarik sekali Yogi, tampaknya memang minat masyarakat juga tinggi, di belakang Anda jalan cukup macet saat ini. Terima kasih sekali lagi langsung dari Bandung, Jawa Barat. Masih dari Jawa Barat, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang dikenal sebagai sentra peternakan sapi perah di kawasan utara Bandung. Memiliki udara sejuk, wilayah ini menjadi lokasi ideal untuk pengembangan peternakan sapi perah.

0: Berada di utara Bandung, Lembang memiliki ribuan peternak sapi perah di berbagai titik. Salah satunya adalah Lia Herdiana, warga Desa Cibodas, Lembang. Lelaki berusia 42 tahun ini sudah menekuni usaha peternakan sejak 2004. Dulunya, ia memiliki 8 ekor sapi perah. Namun, setelah wabah penyakit mulut dan kuku melanda, jumlah ternaknya berkurang menjadi 4 ekor. Setiap hari, ia rutin memenuhi kebutuhan pokok sapi perah yang dimiliki, termasuk memberikan pakan konsentrat.
1: Ya, sekarang ini sapi-sapinya sedang diberi namanya konsentrat ya. Jadi konsentrat ini mungkin bisa dibilang sebagai makanan tambahan yang diberikan peternak untuk sapi-sapi. Di dalamnya sudah ada vitamin, ada mineral. Tujuannya tentu saja ya untuk kemudian bisa memproduksi susu yang lebih segar dan lebih banyak dari setiap sapi-sapinya. Lihat, sehari 2 kali nih.
0: Di balik aktivitas rutin ini, ada tantangan yang kian berat. Kesulitan terbesar saat ini adalah mencari rumput hijau untuk pakan ternak. Setiap hari, ia membutuhkan lebih dari 50 kg rumput. Jumlah yang tidak sedikit di tengah ketersediaan pakan yang semakin terbatas.
2: Kalau pakan yang bagus, emang rumput liar, hijauan kayak gini, yang bagus. Cuman kan agak susah dicarinya, paling satu hari saya dapat juga paling cuma satu ikat. Satu hari. Kalau itu tetap aja dasarnya saya pakai jerami. Kalau jerami kan itu apa? Nggak ada waktunya.
0: Berbeda dengan Lia Herdiana, Fikri Haikal memilih mengembangkan peternakannya dengan pendekatan yang lebih modern. Peternak milenial berusia 29 tahun ini memiliki 12 ekor sapi perah dan telah menggunakan 2 unit alat pemerah susu untuk mempercepat proses produksi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu cara agar usaha peternakan tetap efisien dan menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia peternakan sapi perah.
1: Ya, Anda bisa melihat ini adalah proses pemerasan dari sapinya, susu sapinya begitu secara menggunakan alat, dan memang ada beberapa keunggulan. Di samping tadi lebih cepat ya Kang ya?
3: Lebih cepat.
1: Kemudian ini juga lebih higienis, dan juga ini tentu saja bisa meningkatkan produksi dari susu yang dihasilkan perharinya.
0: Dengan dukungan alat pemerah susu modern, produksi susu di peternakan Haikal bisa mencapai 120 hingga 130 liter per hari saat kondisi sapi dalam keadaan baik. Namun, meski teknologi mulai digunakan, tantangan yang dihadapi masih sama dengan peternak lainnya, yaitu ketersediaan pakan hijau. Kebutuhan rumput yang besar, serta semakin sulitnya mencari lahan pakan menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi para peternak.
4: Pakan yang kurang stabil, termasuk konsentrat, pakan hijau, kita kan lahan semakin terbatas dengan ya pembangunan yang ada sekarang lah di pedesaan. Dulu waktu saya kecil mah ada pembangunan, kita nggak menyalahkan keadaan gitu, cuman ini kan tuntutan.
0: Ya, berbagai kebutuhan terkait peternakan, mulai dari penyaluran hasil susu hingga dukungan untuk pemeliharaan sapi, banyak melibatkan peran koperasi.
4: Itu sangat memudahkan sekali biar juga nggak bingung gitu, gimana kita harus ngejual, kemana misalkan kita harus beli konsentrat. Dengan adanya koperasi, kita kan bisa jadi lebih apa lah, lebih tahu gitu, misalkan lebih apa misalnya, jadi udah tahu lah, tertata gitu, misalkan kita nggak jual ke sana, beli konsentrat juga ke sana.
0: Setiap sore para peternak menyetorkan hasil perahan susu ke koperasi secara bergiliran. Susu yang terkumpul kemudian dikelola oleh koperasi untuk diolah menjadi berbagai produk, mulai dari susu murni hingga yogurt yang dapat dinikmati oleh konsumen.
5: Kalau saya tadi coba sekilas, walaupun hanya berat 250 ml ya, rasanya tuh pas, enak gitu. Jadi campuran terus fermentasinya itu pas gitu, jadi ke mulut, ke rasanya tuh pas gitu, enak.
6: Enak sih ya, segar, terus kayak diolahnya langsung dari sini kan, dari peternaknya langsung.
7: Rasanya segar, fresh, dan ya karena mungkin di sini langsung dari peternakannya, terus kan di sini mungkin udaranya juga sejuk dan baik ya, jadi berpengaruh terhadap hasil susunya gitu.
0: Meski tantangan terus datang, para peternak sapi perah di Lembang tetap bertahan, menjaga tradisi sekaligus memenuhi kebutuhan susu bagi masyarakat. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung Barat, Jawa Barat.

0: Memanfaatkan media sosial, sepasang suami istri di Blitar, Jawa Timur sukses memasarkan produk hasil inovasinya, yakni pisang warna-warni. Meski berjualan dari pinggir jalan, namun cuan yang dihasilkan bisa menembus hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Sementara itu, fitur live di media sosial juga dimanfaatkan petani melon di Mojokerto, Jawa Timur untuk menunjukkan kualitas melon, serta mengajak calon pembeli untuk datang langsung memetik melon langsung dari pohonnya. Cara ini pun terbukti berhasil menarik perhatian pembeli dan meningkatkan cuan.
1: Cantik dan menarik hati. Beginilah warna-warni es pelangi yang dijajakan sepasang suami istri, Bahtiar dan Ninu di Kota Blitar, Jawa Timur. Berkeinginan untuk membuat produk yang beda dari yang sudah ada, pasangan suami istri ini berinovasi membuat es pisang dengan warna-warni yang lebih dikenal dengan es pisang pelangi. Menggunakan pewarna makanan yang aman dikonsumsi, pasangan suami istri ini hanya berjualan 2 hari sekali. Mengingat proses pengadonan yang bisa memakan waktu seharian. Meski demikian, cuan yang dihasilkan tak bisa diremehkan. Meski berjualan dari pinggir jalan, namun memanfaatkan fitur live di media sosial, sebanyak 130 porsi pisang pelangi bisa habis terjual dalam waktu 2 jam saja. Omsetnya pun bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya.
2: Awalnya dulu sih pertama jualnya hanya es pisang hijau, warnanya hijau. Cuma melihat di mana-mana itu pisangnya sama hijau, punya pikiran untuk bikin yang beda. Jadi pisangnya diolah dengan berbagai warna gitu biar menarik.
1: Es pisang pelangi yang berisi bubur sumsum, sirup, pisang warna-warni dan jagung manis ini pun dijual terjangkau, yakni seharga Rp13.000 per porsinya. Di lokasi berbeda, manisnya cuan juga dirasakan petani melon di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jika biasanya melon dijajakan langsung ke pasar, para petani melon di Desa Kalipuro kini justru memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian pembeli. Dengan fitur live di media sosial, calon pembeli diajak untuk datang dan memetik melon madu langsung dari pohonnya. Petani juga memanfaatkan fitur ini untuk sekaligus menunjukkan kualitas buah yang dipanennya. Melon yang manis serta pengalaman memetik sendiri di area perkebunan menjadi daya tarik utama.
3: Cara pemasarannya gimana?
4: Ya pakai live lah.
3: Live apa?
4: TikTok.
3: Oh pakai TikTok ya?
4: Iya.
3: Ya, jadi banyak warga yang tahu.
4: Iya.
3: Untuk hari ini sudah menghasilkan berapa rupiah Pak?
4: Wah, dikira rupiah lanjut terkejut kebos.
1: Ditawarkan mulai dari Rp6.000 hingga Rp11.000 per kilogram, strategi pemasaran menggunakan media sosial ini pun terbukti efektif membantu petani lokal dalam meningkatkan omset penjualan hingga 2 kali lipat dibanding metode pemasaran konvensional. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
5: Yeay, ayo suruh semua.
6: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
7: Ayah. Ya, udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
8: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
9: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Di tengah gempuran makanan asing, ada festival kuliner yang membawa kita kembali ke panganan khas Nusantara berbahan singkong. Singkong menjadi ragam makanan yang tak kalah nikmat. Sementara di Bandung, bumbu khas sate maranggi dijadikan bahan marinasi steak. Apa rasanya ya? Berikut liputannya.

0: Salah satu sate khas Nusantara adalah sate maranggi. Rasanya yang khas adalah hasil dari marinasi daging di dalam campuran bumbu dan rempah. Namun kali ini bukan sate maranggi yang akan kita jajal, melainkan steak yang diolah dengan bumbu dan rempah khas sate maranggi. Untuk membuatnya, pertama olah dulu bumbunya. Blender bumbu seperti lengkuas, bawang putih, bawang merah, asam jawa, gula merah, garam, ketumbar bubuk hingga halus. Setelah bumbu jadi, lalu oleskan ke daging dan lanjut dimarinasi. Kemudian lanjut bakar kembali sesekali diolesi bumbu lagi. Steak yang sudah matang lalu disajikan di atas piring bersama pelengkapnya seperti kentang dan aneka sayuran. Tak lupa tambahkan sambal tomat dan cabai yang tak bisa dipisahkan dari sate maranggi.
1: Ketika menikmati sajian ini tuh ada sensasi yang berbeda. Setiap potongan daging empuk dengan bumbu khas maranggi yang meresap dengan sempurna ini menghadirkan cita rasa manis, gurih, dan ada sedikit pedasnya, ini benar-benar nikmat.
0: Steak maranggi di kedai makan Komplek Panorama Indah Lembang Bandung ini bisa Anda nikmati dengan merogoh kocek sebesar Rp130.000 per porsinya. Selanjutnya, kita bergeser untuk melihat kuliner serba singkong yuk. Di tengah gencarnya produk pangan modern dan bahan baku impor, upaya mengenalkan kembali pangan lokal terus dilakukan. Di Boyolali, Jawa Tengah, belasan peserta termasuk generasi Z berkreasi mengolah singkong menjadi beragam hidangan tradisional dan modern dalam Festival Mustika Rasa Bung Karno 2026 pada Minggu siang. Sekilas tak ada yang menyangka beragam hidangan ini berbahan dasar singkong. Mulai dari kudapan tradisional, kue modern, hingga minuman kreatif, semua disajikan menarik oleh para peserta. Salah satu peserta menyajikan ombus-ombus khas Batak. Resep tradisional asal Sumatera Utara tersebut dimodifikasi dengan menggunakan singkong tanpa menghilangkan cita rasa aslinya.
2: Sebenarnya kalau bahan bakunya itu hanya dari tepung beras sama kelapa parut. Ya, sama gula merah seperti itu. Tapi kali ini saya substitusi dengan singkong.
0: Kreativitas para peserta membuktikan bahwa singkong yang selama ini dianggap sebagai pangan sederhana dapat diolah menjadi produk dengan nilai tambah. Lebih dari sekadar ajang kompetisi memasak, kegiatan ini juga menjadi ruang literasi kuliner Nusantara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita beralih ke dunia hiburan. Deret

0: 402 Rumah Sakit Angker Korea. Film ini menjadi adaptasi resmi dari film horor Korea Selatan Gonjam Haunted Asylum yang sempat mengguncang pencinta horor dunia sejak dirilis pada 2018. Disutradarai Anggi Umbara, film ini mengisahkan tentang sekelompok YouTuber horor Indonesia bernama Para Pencari Hantu yang nekat melakukan siaran langsung di rumah sakit jiwa terbengkalai demi mendapatkan 3 juta penonton. Film 402 Rumah Sakit Angker Korea dijadwalkan tayang di bioskop pada 9 Juli mendatang.
1: Kalau gitu kita jalanin wacana kita tahun lalu gimana?
2: Naik gunung!
0: Usai sukses lewat Petaka Gunung Gede, rumah produksi Star Vision kembali memperluas semesta pendakian di Gunung Mistis melalui film terbaru bertajuk Petaka Gunung Welirang. Film ini menghadirkan cerita dengan teror yang berbeda, sekaligus menampilkan deretan pemain baru. Ide kisahnya disebut berasal langsung dari Maya Aska, yang terinspirasi dari mimpi cerita mistis di sebuah gunung penuh teror.
3: Alas Lali Jiwo itu gerbang wilayah goib yang terbuka pada malam satu suro.
4: Izinkan saya mencari keponakan saya, Pak.
0: Petaka Gunung Welirang sudah dijadwalkan tayang di bioskop pada 2 Juli mendatang.
5: Kemari, Cah Bagus.
6: Musik tak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana menyampaikan cerita dan emosi. Hal ini hadir dalam dua karya terbaru saat Adrian Khalif memperkenalkan identitas musik barunya lewat 2001 kali. Dan Rizky Febian yang menghadirkan lagu penuh haru dalam Jangan Buang Aku. Dan penulis lagu Adrian Khalif kembali meramaikan industri musik tanah air dengan merilis video musik terbaru bertajuk 2001 kali. Lagu ciptaan Adrian Khalif, Bela Negara AB, Iqbal Siregar, dan Caleb Jaini bercerita tentang hubungan pasangan yang sering bertengkar, saling kesal, namun saling menyayangi. Single 2001 kali diharapkan dapat

0: Nyanyi solo berbakat Rizky Febian kembali menghadirkan lagu terbaru yang menyentuh hati, Jangan Buang Aku. Lagu ini diproduksi secara khusus sebagai original soundtrack utama untuk film drama keluarga bertajuk Jangan Buang Ibu.
1: Yang dirindu satu persatu pergi.
0: Melalui lagu ini, Rizky Febian menyampaikan luapan emosi tentang rasa takut ditinggalkan, penyesalan, serta harapan agar kasih sayang tetap terjaga. Sementara liriknya terinspirasi dari rasa kehilangan.

0: Setelah dinantikan para penggemar, dua nama besar di industri musik dunia akhirnya kembali merilis lagu baru. Backstreet Boys dan BTS hadir dengan karya yang menandai aktivitas terbaru mereka di tahun ini. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Elvira Karunisa pamit, selamat siang, sampai jumpa.
1: This place is amazing.
2: Buckle up, pups.

Boy band legendaris Backstreet Boys akhirnya comeback dengan single baru bertajuk Bottle Up. Lagu ini menjadi original soundtrack film animasi Paw Patrol The Dino Movie yang akan tayang pada Agustus mendatang. Bottle Up ditulis oleh Ed Sheeran bersama Safwan Kotecha. Mengusung nuansa pop yang ceria dan penuh energi, lagu ini menceritakan semangat petualangan, kerjasama, dan keberanian yang sejalan dengan tema petualangan. Kehadiran single ini sekaligus menjadi penanda aktivitas padat Backstreet Boys sepanjang tahun 2026. Setelah sukses menjalani residensi Into the Millennium di Sphere Las Vegas, mereka kini kembali menyapa penggemar dengan karya baru yang menjangkau pendengar lintas generasi melalui film keluarga.

BTS baru saja memberi kejutan dengan merilis secara digital lagu Come Over sebagai bagian dari perayaan tahunan Festa 2026. Come Over diproduksi Suga dengan RM dan J-Hope tercatat sebagai kontributor lagu tersebut. Lagu ini memadukan unsur musik pop dan anthem stadion dengan iringan instrumen berbasis synthesizer serta lapisan vokal yang kaya.

Dalam liriknya, lagu ini menceritakan perjalanan seseorang yang kembali kepada sosok penting dalam hidupnya setelah melewati masa-masa penuh ketidakpastian.

0: Halo, selamat siang. Anda saat ini tengah menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan bersama saya, Heranov Al-Bashir, inilah pemirsa Gempita Bola 2026 selengkapnya. Kemenangan telak berhasil diraih tim nasional sepak bola Jerman saat bertemu Kurasaw di laga pertama grup E Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston pada Senin ini hari waktu Indonesia, skuad Der Panzer unggul 3-1 di babak pertama. 3 gol Jerman dicetak oleh Felix Memeka, Nico Schlotterbeck, dan penalti dari Kai Havertz. Adapun 1 gol Kurasaw dicetak oleh Livano Komenensia. Selepas turun minum, pasukan Julian Nagelsmann tampil lebih agresif. Hasilnya 4 gol tambahan berhasil tercipta. Mulai dari aksi Jamal Musiala, Nathaniel Braun, Dennis Undav, dan pesta gol Jerman ditutup oleh gol kedua Havertz di laga ini. Sementara itu di pertandingan grup E lainnya, Pantai Gading meraih kemenangan tipis 1-0 atas Ekuador. Gol tunggal kemenangan Pantai Gading dicetak oleh pemain Manchester United, Amad Diallo, di menit akhir pertandingan. Kemenangan telak Jerman atas Kurasaw membawa Joshua Kimmich dan kawan-kawan bertengger di posisi pertama dengan koleksi 3 angka. Nah, sementara itu Pantai Gading yang juga meraih kemenangan menempel di posisi kedua. Pemirsa, kemenangan telak timnas Jerman atas Kurasaw disambut meriah supporter. Berikut laporannya untuk Anda.
1: Pertandingan siang ini di Stadion Houston mempertemukan dua tim dengan cerita berbeda. Jerman, salah satu raksasa sepak bola dunia, dan Kurasaw, tim underdog yang datang dengan semangat. Bagi Kurasaw, ini penampilan pertama di Piala Dunia FIFA. Sejak beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, kawasan sekitar stadion dipenuhi supporter. Pihak keamanan juga telah memberlakukan sejumlah langkah pengamanan, mulai dari penutupan jalan hingga pemasangan papan petunjuk. Di luar Stadion Houston, suasana meriah terasa di setiap sudut. Pendukung Kurasaw tampak sangat antusias dan penuh optimisme. Dan pendukung Jerman terlihat lebih percaya diri. Usai laga, supporter tim Jerman merayakan kemenangan dengan harapan besar untuk pertandingan selanjutnya, disertai rasa bahagia yang jelas terlihat. Jerman menang dengan skor besar mencetak 7 gol, sementara Kurasaw hanya 1. Namun dalam 40 menit pertama, pertandingan berlangsung sangat intens dengan Kurasaw sempat mencetak gol pembuka mereka. Jerman kemudian kembali menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang kuat dan termasuk tim elit dalam dunia sepak bola. Vandana Nanwanigehi melaporkan untuk CNN Indonesia.
0: Duel grup F yang mempertemukan Belanda dengan Jepang berakhir imbang. Gol Daichi Kamada menyelamatkan tim Samurai Biru dari kekalahan. Laga Belanda kontra Jepang berlangsung di Stadion Dallas pada Senin pagi waktu Indonesia. Kedua tim langsung jual beli serangan sejak kick-off dimulai. Namun hingga turun minum tak ada gol yang tercipta. Memasuki paruh kedua pertandingan, Belanda sukses mencetak gol lebih dulu. Memanfaatkan umpan silang Ryan Gravenberch. Bola sundulan Virgil van Dijk tidak mampu dijangkau Zion Suzuki. Jepang langsung merespon gol itu. Nah, 7 menit berselang, tendangan keras Keito Nakamura dari luar kotak penalti membuat kedudukan menjadi imbang 1-1. Nah, pada menit ke-64, tendangan terukur Crescencia Summerfield kembali sukses membawa Belanda unggul. Kemenangan tim oranye akhirnya sirna setelah bola tandukan Daichi Kamada bersarang ke gawang Belanda di menit ke-88. Skor 2-2 pun bertahan hingga peluit panjang berbunyi.
2: Gakpo still going here. Ito with the corner. It's Tito. It's Ogawa. It's Bevan here in Dallas. Deep, deep into the afternoon to make it 2-2.
0: Ya, selain 3 pertandingan tadi kita lihat juga hasil yang terbaru per pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, di mana Swedia dengan Tunisia skornya 5-1 pada pertandingan 15 Juni 2026 ini. Nah, berikutnya Belgia akan bertemu Mesir pada pertandingan pertama grup G Piala Dunia 2026. Belgia memiliki misi khusus untuk melangkah lebih jauh dibandingkan Piala Dunia 2018. Nah, sementara itu Mesir mengincar kemenangan pertama mereka di ajang Piala Dunia.
3: Duel panas sudah tersaji pada pertandingan pertama grup G saat Belgia berjumpa Mesir di Stadion Seattle pada Selasa pagi waktu Indonesia. Laga ini berpotensi menjadi salah satu pertandingan kunci dalam persaingan menuju fase gugur. Belgia datang ke Piala Dunia 2026 membawa rapor mengesankan dari serangkaian hasil uji coba di tahun ini. Pasukan Rudi Garcia meraih 3 kemenangan dari 4 kali uji coba. Salah satu kemenangan diraih saat bertemu salah satu negara Afrika, Tunisia. Sementara Mesir sepanjang 2026 meraih total 4 kemenangan, 2 hasil imbang, serta 2 kali mengalami kekalahan. Dalam duel Belgia versus Mesir ini, para penonton akan tertuju pada 2 bintang Eropa, yakni Kevin De Bruyne dan Mohamed Salah. Keduanya pernah memiliki rivalitas saat di Liga Inggris, di mana De Bruyne menjadi jenderal lini tengah Manchester City, sementara Mo Salah sebagai juru gedor Liverpool. Di ajang Piala Dunia, Belgia mencatatkan prestasi lebih baik dibanding Mesir. The Red Devil pernah menempati posisi ketiga di Piala Dunia 2018, sedangkan The Perros baru 4 kali tampil di Piala Dunia, bahkan mereka belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan.
0: Untuk membahas keseruan duel Belanda dengan Jepang serta jelang duel Belgia kontra Mesir, kita langsung tanyakan bersama pengamat sepak bola. Sudah hadir di studio kami, Bung Sabto Haryo. Selamat siang, Bung Haryo.
4: Selamat siang.
0: Salam sport.
4: Salam sport.
0: Sehat selalu Anda.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, kalau kita melihat tadi pertandingan Jepang melawan Belanda, Jepang nampaknya tim Samurai Biru tidak mau kalah begitu dari ya. Belanda dan mampu, sudah 2 kali begitu ya, ketinggalan ya. Dengan Belanda namun menyamakan kedudukan imbang. Analis Anda?
4: Ya, secara Mereka. Overall mungkin kalau wakil Asia bisa dibilang cukup bagus ya. Dari hasilnya Qatar bermain imbang, Korea Selatan menang, lalu Australia juga menang. Jepang pastinya nggak mau kalah juga, sehingga mereka tampil dengan determinasi tinggi. Sesuai ekspektasi publik di awal bahwa Belanda lawan Jepang pasti akan menjadi laga yang seru karena dua-duanya memang punya kualitas yang luar biasa. Belanda membuktikan sempat unggul tapi disamain oleh Jepang, unggul lagi disamain oleh Jepang, dan akhirnya memang mereka harus berbagi skor. Perjalanan menuju Piala Dunia, Jepang emang hasil-hasilnya luar biasa. Hampir semua tim-tim besar Eropa, bahkan Brazil, mereka kalahkan juga. Artinya sekarang mereka bukan hanya peserta yang cuma numpang lewat di Piala Dunia, tapi memang punya kualitas untuk bisa melangkah jauh. Tadi malam dibuktikan lewat penampilan di mana mereka tertinggal hingga menit akhir, tapi mereka bisa.
0: Dan kedua tim ini juga mengupayakan untuk jual beli serangan di kick-off dimulai.
4: Iya, dari awal emang Jepang sempat unggul dulu. 20 menitan mereka sempat unggul dari sisi possession, chance mereka create gitu. Tapi momentum kan sekarang mulai ada water break juga tuh di menit ke-20-an. Sehingga itu kadang-kadang itu mengganti shifting pertandingan, diambil alih oleh Belanda. Belanda dari situ mulai membangun serangan, banyak menciptakan peluang, tapi memang tidak ada yang menghasilkan gol. Baru di babak kedua, mereka mulai dengan tadi golnya Van Dijk dulu, disamakan oleh Nakamura, golin lagi oleh Somerville, dan terakhir disamakan oleh Reiji Kamara.
0: Apakah ada kelemahan pertahanan Belanda yang mampu dibaca oleh Jepang?
4: Sebetulnya dari awal Jepang tuh kesulitan untuk masuk ke sepertiga terakhir. Mereka nge-build serangannya bagus, sampai ke sepertiga keduanya juga bagus, tapi ketika masuk sepertiga terakhir, pertahanan dari Belanda tuh lumayan menyulitkan Jepang untuk bisa masuk ke dalam. Mereka memang kehilangan Mitoma, kehilangan Minamino. Itu dua pemain yang punya kemampuan untuk masuk ke dalam kotak penalti. Nah itu agak bisa dibilang menyulitkan Jepang untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Tasuki Kufafubo dicoba untuk bisa melakukan itu, tapi tadi malam agak kesulitan untuk melakukannya. Lini pertahanan Belgia itu yang membuat Jepang sulit untuk bisa menembus pertahanan mereka.
0: Oke, sambil kita lihat statistiknya di grafis berikut ini ya, di B gitu ya, di Palas Mabe. Bung Haryo, begini, ada total gol yang tercipta dari Jepang dan juga Belanda begitu. Bisa dijelaskan dari grafik ini, possession, pass completed, and shot on target.
4: Iya, sebetulnya Belanda megang possession. Dari sisi mereka menguasai bola cukup banyak. Shots mereka di babak pertama juga sudah sampai sekitar 7. Tapi di babak kedua, Jepang yang ganti beralih mengambil kesempatan untuk bisa menyerang. Awalnya Belanda cuma Jepang cuma ngambil 3 shots gitu, tapi di babak kedua mereka menambah sampai 6 shots dan duanya menjadi gol. Saya agak sedikit bisa dibilang kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Ronald Koeman, karena dia menarik keluar 3 pemain yang justru paling berbahaya bagi Jepang. Malen yang menciptakan 3 shots on target di babak pertama. Gakpo ada 2 shots on target juga ditarik keluar. Somerville yang mencetak gol ditarik keluar juga. Padahal itu pemain-pemain yang membuat Jepang nggak bisa keluar menyerang karena mereka ditekan. Tapi ketika mereka ditarik, Jepang mulai merasa bisa nih kita mengambil inisiatif serangan ketika mereka tidak menyerang, ketika Belandanya tidak nyerang. Dan itu betul-betul dimanfaatkan oleh Jepang. Jadi saya melihat ada sedikit bisa dibilang kekeliruan ketika sudah unggul 2-1 dari Belandanya, aksi untuk bisa mencoba tampil lebih defensif justru menjadi bumerang ketika itu memberikan Jepang inisiatif untuk bisa menyamakan skor, dan itu yang terjadi.
0: Baik, dengan hasil kedudukan imbang ini, bagaimana kemudian potensi dan juga peluang lolosnya di fase grup?
4: Ini dari awal memang grup yang bisa dibilang sulit untuk diraba ya. 1-2-3-nya siapa? Karena kualitasnya sebetulnya kalau di atas kertas mungkin orang melihat Belanda, tapi kadang-kadang kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa Belanda tuh kadang-kadang bisa kepleset, dan ini yang terjadi. Jepang punya kualitas yang luar biasa. 2 Piala Dunia terakhir selalu lolos sebagai juara grup juga gitu. Dan
0: ini posisi sementara ya gitu ya.
4: Iya, Swedia pun punya kualitas yang bagus juga, dan kebukti mereka bisa menang dengan skor 5-1 melawan Tunisia. Jadi kalau kita lihat komposisi seperti ini, mungkin ini menjadi grup salah satu dari 8 grup yang akan mewakilkan peringkat 3 terbaik juga. Antara Belanda, Jepang, atau Swedia.
0: Ya, sembari kita menganalisis juga nih pertandingan yang akan tercipta pada malam hari nanti, Selasa dini hari begitu ya, Bu Haryo, antara Belgia melawan Mesir. Bagaimana kemudian peluang Mesir nanti untuk mengalahkan The Red Devils yang punya bintang-bintang yang kuat gitu ya di skuad Eropa?
4: Ya. Kalau mungkin ini momentum terakhir bagi Belgia yang dibilang punya golden generation ya. Kita bicara 2018, mereka mentoknya di peringkat ketiga. Lalu 2022 lalu mereka bahkan tidak sampai ke babak-babak akhir. Padahal materi skuad mereka menghuni tim-tim terbaik yang ada di Eropa, termasuk Kevin De Bruyne. Ini mungkin menjadi momentum terakhir bagi generasi emas tersebut. Mumpung De Bruyne masih ada, ada Yuri Tielemans juga di situ, Lukaku juga masih ada di situ. Ada beberapa pemain yang memang mewakili golden generation-nya Belgia. Tapi mentalitas itu yang masih dipertanyakan. Apakah mereka bisa melangkah jauh? Tapi kalau sekedar bertemu dengan Mesir, saya mungkin melihatnya ini akan menjadi kemenangan bagi Belgia. Karena secara kualitas, emang Belgia agak sedikit berada di atas Mesir. Walaupun mereka masih punya Marmoush juga, masih punya Mohamed Salah. Tapi secara overall, lini tengah dan juga lini belakang, kayaknya lebih layak untuk bisa mengarah ke Belgia.
0: Mesir masih digendong oleh Mohamed Salah
4: masih di
0: pertandingan ini begitu ya. Melihat review ke belakang begitu ya, Belgia punya prestasi yang cukup gemilang, peringkat ketiga di 2018. Apakah mampu melewati prestasi yang sebelumnya ini di tahun 2016? Bu Haryo.
4: Itu yang menjadi pertanyaan publik ya. Ini tim yang selalu diunggulkan untuk menjadi, karena bahkan di periode tersebut mereka peringkat satu dunia juga. Tapi mereka sulit untuk bisa achieve ekspektasi itu. sekarang udah banyak pemain-pemain yang hilang dari generasi tersebut, terutama di lini belakang ya. Vertonghen udah nggak ada, Alderweireld udah nggak ada, sehingga lini belakang mereka lebih tidak solid dibandingkan di era 2018. Tapi mereka ada suntikan di depan, De Ketelaar tampil cukup bagus, Jeremy Doku juga sedang bagus, Trossard juga lagi bagus-bagusnya bersama Arsenal. Jadi ada beberapa posisi yang seharusnya bisa mereka maksimalkan gitu ya. Tapi ya tergantung bagaimana Rudi Garcia selaku pelatih baru mereka cukup impresif juga dalam 14 pertandingan hanya sekali mengalami kekalahan. Itu bukti juga bahwa dia bisa langsung nyetel ya ketika megang Belgia. Momentumnya mungkin udah tidak sebagus 2018, tapi ya siapa tahu justru ini yang menjadi kejutan bagi Belgia untuk bisa melangkah lebih jauh dibandingkan 2018.
5: Nah, jika salah dikunci nanti bagaimana nih peluang Mesir nanti? Punya siapa nanti?
4: Mereka masih punya Marmoush. Okay. Marmoush kan main di Manchester City, walaupun mungkin di awal datang masih sedikit sulit untuk bisa nyetel, tapi sekarang udah cukup continue melakukan atau mencetak gol. Sehingga ketika Salah dipegang, dia bisa menarik pemain-pemain belakang lawan, membuka ruang bagi pemain-pemain lain termasuk Marmoush. Marmoush punya kemampuan yang bagus, bola-bola atas, kecepatan dia juga punya, dan decision making dalam mencetak golnya pun cukup apik.
5: Apakah kedua tim akan jual beli serangan di kick-off pertama nanti?
4: Iya, kalau ngelihat history-nya, Mesir doyan megang bola juga, possession juga, Belgia pun seperti itu, mereka jarang bermain defensif, sehingga kayaknya bakal ada ya kalau istilahnya jual beli serangan.
5: Nah, melihat pemain muda dari kedua tim yang paling berpeluang mencuri perhatian siapa nih kira-kira, Bung Aryo?
4: Saya sih masih suka De Ketelaar ya. Okay. Ini pemain yang sebetulnya diproyeksikan di Milan menjadi bintang, tapi turun naik prestasinya. Di Atalanta cukup oke, menjanjikan, dan secara kualitas, teknik dan juga skill individunya itu jauh di atas rata-rata. Cuman kadang-kadang dia tidak bisa mengeluarkan itu, tidak pernah tampil optimal. Jadi saya menantikan dia bisa memberikan penampilan terbaik sesuai yang diekspektasikan publik.
5: Nah, pada pertandingan nanti dini hari begitu ya, Selasa dini hari, pertandingan yang menciptakan berapa gol nanti prediksi Anda? Meskipun Belgia di atas kertas kata Anda tadi.
4: Kayaknya kalau dari skor bisa lebih dari satu ya kalau melihat kemampuan Belgia, mereka selalu tampil ofensif, mereka selalu mencoba untuk mencetak gol cukup banyak, sisi penyerangan mereka begitu apik, peluang untuk bisa menang dengan skor yang cukup besar terbuka bagi Belgia.
5: Oke, kalau kita melihat pertandingan berikutnya setelah Belgia Mesir ada Arab Saudi melawan Uruguay. Ya, ini Anda bagaimana?
4: Penantian juga bagi publik Asia ya. Tadi kalau saya bilang tim-tim dari Asia menunjukkan prestasi yang cukup baik. Ya. Tentunya akan disusul oleh Arab Saudi dan juga Iran. Dan mereka kan bertemu Uruguay dan Selandia Baru. Ini kan kalau kita lihat peta kekuatan dari konfederasi-konfederasi, FIFA pasti berpikir tim-tim mana yang akan diberikan alokasi lebih sesuai dengan penampilan yang bagus di Piala Dunianya. Ketika tim-tim Asia, dalam hal ini AFC tampil bagus, tentunya ini bagi CONMEBOL ataupun Afrika ini menjadi semacam tantangan apakah mereka bisa mempertahankan kuota yang ke Piala Dunia berikutnya, sehingga laga-laganya akan semakin penting kadarnya.
5: Baik, untuk prediksi skor nanti, kalau Uruguay melawan Arab Saudi nanti?
4: Kayaknya lebih ke Uruguay sih ya.
5: Uruguay akan unggul. Baik, terima kasih untuk analisa Anda pada siang ini bersama Gempita Bola, Bung Sabto Haryo, pengamat sepak bola. Salam sport. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Gempita Bola 2026 akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Usah jeda, tetaplah bersama kami.

0: minum coklat, pilih Hello Choco.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
2: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Berikutnya untuk mengenang rekan setim yang tewas dalam kecelakaan tim Portugal menggunakan gelang khusus yang berisi nama-nama tim Portugal termasuk Diogo Jota. Sementara itu, Presiden Federasi Sepak Bola Iran memutuskan untuk menggunakan pin mengenang murid sekolah yang tewas dalam serangan Amerika beberapa waktu itu.
1: Para pemain Portugal akan mengenakan gelang berwarna merah dan hijau yang memuat nama seluruh anggota tim dan juga edikasi khusus untuk mendiang Diogo Jota. Diogo Jota meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Spanyol tahun lalu.
2: Nós realmente sabemos, não somos ingênuos, sabemos que temos uma seleção de grande qualidade, com muito talento e jogadores a jogarem em clubes enormes pelo mundo. Diria até, por isso mesmo, pela quantidade de jogadores em grandes clubes, se calhar não tivemos uma seleção assim. Mas isso não vale nada no papel.
1: Gelang tersebut diberikan oleh Perdana Menteri Portugal dan telah dipastikan memenuhi aturan FIFA untuk digunakan dalam pertandingan. Portugal telah memantapkan persiapan menjelang laga perdana mereka melawan Republik Demokratik Kongo pekan depan. Gelandang Portugal Vitinha menyebut skuadnya memiliki kualitas yang sangat baik dan layak dianggap sebagai penantang gelar. Namun menurutnya seluruh potensi tersebut harus dibuktikan di atas lapangan. Timnas Iran menjalani latihan terakhir di Tijuana, Meksiko, sebelum bertolak ke Los Angeles, Amerika Serikat untuk menghadapi Selandia Baru pada laga pembuka grup mereka. Persiapan Iran sempat terganggu setelah sejumlah pejabat Federasi Sepak Bola Iran tidak mendapatkan visa Amerika Serikat. Akibatnya, tim terpaksa memindahkan pusat latihan dari Arizona ke Tijuana dalam waktu singkat. Sementara itu, Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mahdi Tatstach, menegaskan bahwa tim datang ke Piala Dunia untuk bermain sepak bola dan seluruhnya fokus saat ini tertuju pada pertandingan. Dalam kesempatan itu, Tatstach mengenakan pin bertuliskan Minab 168 sebagai penghormatan kepada anak-anak dan guru

0: jadi korban dalam serangan di kota Minab, Iran.
1: بله این بک من زدم میناب 168 همه میدونید که 168 کودک در حال تحصیل که همه کمتر از 9 سال 10 سال داشتن در یه بمباران بدون مقدمه بدون مذاکره.
0: Meski demikian, Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mahdi Tats, menyampaikan harapannya agar berbagai kendala terkait protokol dan penyelenggaraan dapat segera diselesaikan menjelang bergulirnya turnamen.
2: Sementara itu, Timnas Iran tiba di Amerika Serikat dan siap untuk menjalani laga pertama mereka di Piala Dunia 2026 menghadapi Selandia Baru Selasa pagi waktu Indonesia. Iran tiba di Los Angeles pada Minggu malam atau Senin pagi waktu Indonesia. Mereka hadir untuk bersiap menghadapi Selandia Baru di laga pertama grup G Piala Dunia 2026. Dalam kedatangan Iran, pengamanan dilakukan lebih ketat dari biasanya. Trotoar yang ada di area hotel diblokir dan polisi juga memasang pengamanan berupa kawat berduri. Kehadiran Iran di Los Angeles ini sendiri disambut protes dan demonstrasi. Demonstrasi dilakukan di sekitar area stadion Los Angeles. Mereka menuntut perubahan rezim di Iran. Demonstrasi juga dihadiri warga Amerika keturunan Iran. Ya jangan kemana-mana dulu pemirsa karena Gempita Bola 2026 akan kembali dengan beragam informasi penting dan juga menarik lainnya untuk Anda. Usah jeda, tetaplah bersama kami.

0: minum coklat, pilihlah Choco.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Ini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
2: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap

0: Informasi selanjutnya, sejumlah tim nasional datang ke Piala Dunia 2026 bukan hanya membawa ambisi menjadi juara, tapi juga menampilkan identitas bangsa mereka lewat busana resmi yang memikat perhatian penggemar di seluruh dunia. Dan informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di Gempita Bola 2026 edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa.
1: Jika ada tim yang langsung menjadi bintang di luar lapangan, mungkin gelar itu pantas diberikan kepada Republik Demokratik Kongo. Para pemain Les Leopard tiba dengan setelan hitam beraksen motif macan tutul yang elegan sekaligus berani. Busana ini terinspirasi dari budaya Lasape, subkultural fashion ikonik Kongo yang menjunjung gaya berpakaian sebagai bentuk kebanggaan dan ekspresi diri. Tak heran, foto-foto kedatangan mereka langsung viral dan disebut banyak penggemar sebagai salah satu penampilan terbaik di Piala Dunia tahun ini. Tim lain yang juga menarik perhatian penggemar bola seluruh dunia adalah tim Les Elephant Pantai Gading yang tampil menonjol dengan busana rancangan desainer nasional Ibrahim Fernandes. Dominasi warna oranye yang menjadi identitas nasional dipadukan dengan potongan modern yang tegas dan berkarakter. Sementara itu, walau sama-sama dari Afrika, Maroko memilih gaya yang jauh berbeda. Tim Atlas Lions tampil dengan setelan formal, rancangan rumah moda Italia Carlo Pignatelli. Tampil mereka jauh dari kesan ramai, namun justru memancarkan kemewahan yang memikat. Sentuhan warna merah Maroko dan potongan tailoring klasik membuat para pemain terlihat lebih mirip model runway daripada atlet yang baru turun dari pesawat. Dari Asia, tim Jepang mencuri perhatian dengan filosofi yang berbeda lagi. Samurai Blue memilih penampilan minimalis, rapi, dan presisi. Sebuah rumah mode Inggris Dunhill merancang busana resmi mereka. Dengan setelan double-breasted bergaya klasik dan detail yang minimalis, Jepang memilih menonjolkan elegansi tanpa warna menyala atau motif berani. Busana itu menyampaikan pesan yang sama dengan gaya bermain mereka, disiplin, efisien, dan elegan.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 15 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Imbas naiknya harga Pertamax, banyak pengendara kini berburu BBM lebih murah demi berhemat. Di musim kemarau, kualitas udara Jakarta yang buruk dengan tingkat polutan tinggi berpotensi menimbulkan penyakit yang menyerang pernapasan. Pekan Raya Jakarta atau PRJ 2026 tidak hanya menjadi ajang belanja dan hiburan bagi masyarakat. Pengunjung juga dapat memanfaatkan beragam layanan publik dan keuangan.

0: Kasus perundungan terhadap anak di Jakarta kembali terjadi. Kasus ini viral dan juga menarik perhatian banyak pihak. Bahkan Gubernur DKI Jakarta mengancam akan mencabut sejumlah fasilitas pendidikan untuk pelajar yang terbukti terlibat perundungan.
1: Kasus perundungan dialami seorang anak berusia 6 tahun saat sedang bermain bersama teman-temannya di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu. Korban digotong secara paksa ke tiang lampu taman hingga akhirnya tersengat listrik dari sebuah kabel yang terkelupas dan tak sadarkan diri. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sempat menjalani perawatan selama 3 hari. Ayah korban meminta agar proses hukum dalam kasus tetap berjalan.
2: Kalau dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Arsene Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat dia damai atau gimana biar pihak kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya tetap ke jalur hukum sih. Ya kita keadilan aja.
1: Hal senada juga disampaikan oleh pihak Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta yang mendatangi kediaman korban pada Sabtu sore. Selain pengawalan proses hukum, Komnas PA DKI Jakarta juga akan memfokuskan diri pada pemulihan psikis dan fisik korban yang masih mengalami trauma.
3: Yang utama memastikan hak-hak korban. Depannya hak-hak apa saja yang tentunya harus didapatkan.
1: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk perundungan. Pemprov bahkan mengancam pencabutan fasilitas pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul terhadap pelajar yang terbukti terlibat kasus perundungan.
4: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Dan saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas pendidikan untuk ini, termasuk Satpol PP dan sebagainya, untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan pembulian seperti itu, pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.
1: Untuk mencegah kasus bullying terus berulang, Gubernur DKI Jakarta telah meminta Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mengaku kesal akibat gaji yang tidak kunjung dibayar, seorang pria di Bekasi nekat menggelapkan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Di lokasi lain, berpura-pura membeli barang di sebuah warung di Duren Sawit, Jakarta Timur, seorang pemuda bersama rekannya membawa kabur satu tabung gas.
5: Unit Reskrim Polsek Cikarang Pusat meringkus seorang pria berinisial W di sekitar rumah kontrakannya di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu. Selain itu, polisi juga mengamankan satu unit mobil box yang terparkir di halaman rumah kontrakan W. W merupakan terduga pelaku penggelapan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membawa kabur mobil perusahaan lantaran merasa kesal gajinya tak kunjung diberikan oleh perusahaan. Pelaku berniat untuk menjadikan mobil milik perusahaan tersebut sebagai jaminan agar gajinya dibayarkan oleh perusahaan.
6: Motifnya itu karena si pelaku W ini kesal karena gajinya itu tidak pernah dibayar full, melainkan dihutang gitu kan dari sejak bulan Januari. Karena mungkin kesal hingga akhirnya niat untuk menggelapkan mobil tersebut.
7: Ini gaji perusahaan yang pemilik mobil ini perusahaan atau perorangan?
6: Perusahaan.
5: Atas perbuatannya pelaku terancam kurungan 5 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Nasib apes dialami oleh Yuyun, seorang ibu rumah tangga warga Seberang Ulu 1 Palembang. Kalung emas miliknya dijamret saat pulang berbelanja dari pasar Jakabaring dengan mengendarai sepeda motor pada Sabtu pagi. Korban tiba-tiba dipepet oleh orang tak dikenal, kemudian pelaku langsung menarik kalung emas milik korban lalu kabur. Korban langsung melaporkan penjamretan tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang dan berharap pelaku segera ditangkap.
8: pas kami naik motor balik dari pasar, dia langsung rampas paling lagi. Tidak merasa dikit, tidak langsung dia nyak rampas di depan lorong kejaksaan, penjualan.
5: Seorang pemuda tertangkap CCTV saat mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu. Modusnya adalah pelaku berpura-pura membeli barang. Saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang, pelaku langsung mengambil dan membawa lari tabung gas. Pelaku tancap gas bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor.
9: Dia cuma pura-pura beli, nah pas saya lengah dia baru ngambil tabung gas, lalu dia pergi sama temennya.
5: Sayangnya korban tak melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Korban berharap pelaku pencurian jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah video pencurian viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menyergap mobil yang membawa 20 kg sabu di pintu tol Amplas Medan. Rencananya sabu tersebut akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran. Sementara di Kepulauan Riau, petugas menangkap seorang lansia yang kedapatan menyelundupkan sabu dan ratusan butir pil ekstasi menggunakan termos dari Malaysia.
5: Inilah detik-detik penyergapan mobil yang membawa 20 kg sabu oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan di pintu keluar tol Amplas Medan. Sempat terjadi kejar-kejaran sejauh 20 km antar mobil pelaku dan petugas hingga akhirnya ditangkap. Dari penyergapan tersebut, petugas meringkus dua penumpang mobil yang diduga sebagai bandar dan kurir sabu. Berdasarkan hasil penyelidikan, sabu tersebut berasal dari Malaysia yang masuk melalui jalur laut di Tanjung Balai Asahan. Rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran.
10: Kita melakukan pengejaran menggunakan roda 4 sepanjang 20 km di area tol Belmera kawasan Amplas dan di pintu keluar tim JCS dengan koordinasi saat itu kondisi hujan, ya perlu kami sampaikan ini narkoba jenis sabu-sabu yang dipasok dari Malaysia dan melalui Tanjung Balai dan informasi terakhir dari yang ditangkap kurir maupun pengedar akan dibawa ke Aceh.
5: Sejumlah petugas Satres Narkoba Polresta Rolangun Jambi menghentikan sebuah mobil serta menangkap dua orang berinisial S dan B di tengah jalan lintas barat Sumatera, Desa Bernai, Kabupaten Sarolangun Jambi karena membawa narkoba. Berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan sejumlah kemasan plastik besar yang berisi 53.000 butir pil ekstasi serta 897 buah kartrit etomidet senilai 18,5 miliar rupiah. Menurut pengakuan pelaku, mereka membawa narkoba tersebut karena tergiur upah yang besar. Sementara semua barang haram itu dibawa dari Riau dan akan diantar ke Madura, Jawa Timur.
11: Gagalnya transaksi narkotika sebanyak 53.000 butir pil ekstasi dan 897 etomid ini adalah sering dikenal sabu cair dan dapat digunakan satu pincisnya 10 orang. Maka dalam hal ini 950.000 jiwa terselamatkan dari peredaran gelap narkotika khususnya di Kabupaten Sarolangun.
5: Kini para pelaku yang ditahan di Mapolres Sarolangun terancam maksimal hukuman mati. Kedapatan membawa narkoba, seorang pria lanjut usia berinisial AK diamankan tim Quick Response Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun bersama Satgas Kodairal 4 di perairan timur laut Pulau Takong Hiu pada Rabu 10 Juni 2026. Penangkapan berawal saat petugas curiga melihat pelaku menggunakan speedboat dari Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Karimun. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu seberat 1.084 gram dan 582 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam termos. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diberi upah 40 juta rupiah apabila berhasil membawa narkotika tersebut ke Tanjung Balai Karimun. Pelaku sudah dua kali melakukan perbuatan yang sama di bulan April 2026. Saat ini pelaku ditahan di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Peneliti UGM Yogyakarta menyimpulkan tidak ada bukti bahwa api misterius di Sleman berasal dari fenomena alam. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Kebakaran hebat melanda belasan lapak pedagang di Jalan Baru, Plenongan, Pancoran Mas, Kota Depok. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, kebakaran melanda dua pabrik dan sebuah gudang penyimpanan pipa di kawasan industri Cikupa Mas.
1: Kebakaran hebat melanda belasan lapak pedagang di Jalan Baru, Plenongan, Pancoran Mas, Kota Depok. Besarnya kobaran api dipicu banyaknya material yang mudah terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi harus bolak-balik mengisi pasokan air dari situ rawa besar yang menjadi sumber air terdekat. Kasih Ops Mako Damkar GDC Joko Setiono menjelaskan, titik awal kebakaran diduga berasal dari sebuah bangunan laundry sebelum merembet ke lapak-lapak pedagang di sekitarnya. Proses pemadaman dan pendinginan membutuhkan waktu sekitar 2 jam.
2: Kesulitannya karena di sini kan ada lapak belakang ini kan pembukaan itu agak sulit.

0: Biji plastik, pabrik ikat rambut, dan gudang penyimpanan pipa di kawasan industri Cikupamas, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Minggu sore. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Kobaran api yang cukup besar juga membuat sebagian bangunan dan atap salah satu pabrik ambruk. Petugas damkar Kabupaten Tangerang berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama 3 jam. Petugas damkar mengatakan api pertama kali muncul dari gudang penyimpanan pipa, lalu merembet ke pabrik pengolahan biji plastik dan pabrik produsen ikat rambut.
1: Untuk kendala kita pertama, cuaca angin sangat kencang, panas, dan karena angin kencang merambat ke bangunan lain, dan kedua kita kendala sumber air yang sangat minim.
0: Akibat kebakaran, satu orang karyawan diduga terluka bakar. Sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Satreskrim Polresta Tangerang.
2: Kebakaran di Sumatera, bone-bone.
0: Kobaran api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah warga sekitar bersama 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Sumber api diduga kuat berasal dari arus pendek listrik dari lantai 2 rumah tersebut. Akibat peristiwa ini, pemilik rumah bernama Kadir yang berusia 70 tahun harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Korban menderita luka bakar di bagian punggung usai tertimpa reruntuhan plafon rumah saat berusaha menyelamatkan diri. Saat kebakaran terjadi, korban diketahui sedang tertidur seorang diri di dalam rumah, sementara sang istri sedang berada di rumah kerabatnya. Guna kepentingan penyelidikan, aparat kepolisian setempat kini telah meminta keterangan sejumlah saksi serta melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah merampungkan penelitian terkait kemunculan api misterius di wilayah Sleman, Yogyakarta. Mereka menyimpulkan tidak ada bukti kuat bahwa api tersebut berasal dari fenomena alam, medan elektromagnetik, maupun rembesan gas alam bawah tanah.
4: Setelah melakukan pengujian dan penelitian mendalam di lokasi kejadian, tepatnya di Kasuran Margomulyo, Sayegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tim dari Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik UGM akhirnya mengeluarkan hasil penelitian resminya. Tim yang terdiri dari 18 orang peneliti lintas bidang, meliputi teknik geologi, kimia, fisika, hingga teknik mesin, menyimpulkan bahwa api misterius di rumah warga bernama Agus tidak bersumber dari gas alam di bawah permukaan tanah. Sebelumnya sempat terduga bahwa api berkaitan dengan gas hidrogen hasil limbah pemotongan ayam, namun hal itu tidak terbukti secara penelitian lanjut. Pengukuran medan elektromagnetik di lokasi juga menunjukkan hasil normal dan aman, sehingga tidak dapat menjadi pemicu nyala api. Demikian juga pemeriksaan menggunakan alat georadar, tidak menemukan tanda-tanda rembesan gas alam pada retakan tanah yang ada. Dari pengujian yang lebih rinci, tim menemukan petunjuk bahwa kejadian ini diduga kuat berkaitan dengan adanya resin polyvinyl chloride atau disebut PVC. Bahan ini diketahui sangat mudah terbakar jika terkena percikan api.
5: Medan elektromagnetik terukur pada level aman yang berarti bukan pemantik nyala api. Sumber api bukan dari rembesan gas alam dari bawah permukaan, tadi Pak georadar kan dielektrik, tidak ada anomali termal, dan tidak ditemukan gas yang dapat menyala sendiri secara alami atau self-ignition pada suhu kamar. Jadi nggak ada gas ditemukan. Tim PKP KFTGM juga menemukan data lanjutan bahwa api yang membakar material pada kasus rumah api Sayegan kemungkinan berasosiasi dengan adanya resin polyvinyl chloride yang mudah terbakar jika ketemu sumber api. Resin ini telah ditemukan pada residu pembakaran berdasarkan pengujian metode RTIR.
4: Secara lebih rinci, tim juga melakukan analisis terhadap sisa kebakaran di beberapa titik, meliputi dinding kayu, tembok, dan tanah, serta sampel abu sisa pembakaran dengan metode FITR. Hasilnya, terdeteksi kandungan PVC yang tidak biasa ditemukan secara alami pada bahan bangunan seperti keramik, kayu, maupun triplex. Zat tersebut diduga merupakan bagian dari campuran

0: campuran bahan dengan pelarut yang dapat melepas gas hidrogen klorida sehingga terdeteksi sebagai gas yang mudah terbakar. Namun yang perlu diperhatikan, bahan yang mengandung PVC tersebut tidak dapat menyala sendiri secara alami. Tim menegaskan bahan tersebut tetap membutuhkan sumber panas atau pemantik agar dapat terbakar. Hingga saat ini tim belum dapat menentukan secara pasti apa sumber pemantik utama yang memicu kebakaran di beberapa titik tersebut.
1: Bahwa ada satu material yang itu ketika bercampur dengan solvent, solventnya inilah yang menghasilkan gas hidrogen klorida. Gas hidrogen klorida itulah yang di alat tadi terbaca sebagai gas hidrogen. Nah, itulah yang memicu api, dan sisanya adalah residu. Barangnya awalnya bukan PVC pipa, bukan. Tapi suatu zat yang bercampur dengan solvent. Solvent inilah yang dia terbakar. Gitu. Nah, terbakarnya solvent itu ada pemantiknya. Nah, kami tidak pada kapasitas untuk menyampaikan gitu, pemantiknya apa. Biar BPBD yang nanti akan menindaklanjuti.
0: Hasil penelitian lengkap ini akan segera diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman. Selanjutnya, pihak BPBD yang akan menindaklanjuti dan membuat langkah penanganan yang tepat untuk pemilik rumah. Hingga saat ini tercatat sudah ada sebanyak 127 titik munculnya api misterius di lokasi tersebut. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Prediksi BMKG terkait musim kemarau panjang di Indonesia layak jadi perhatian warga, khususnya yang tinggal di ibu kota. Hal ini karena kualitas udara Jakarta yang buruk dengan tingkat polutan tinggi berpotensi menimbulkan penyakit yang menyerang pernapasan.
3: Kualitas udara ibu kota kembali mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan Jakarta kembali berada di kategori tidak sehat dengan indeks kualitas udara atau AQI menembus angka 159. Kondisi ini diperparah dengan peringatan BMKG mengenai puncak musim kemarau yang berlangsung lebih terik dan panjang tahun ini. Dampak nyata kondisi cuaca dan polusi ini dirasakan oleh warga di lapangan. Mulai dari cuaca panas yang menyengat hingga polusi tinggi membuat masyarakat berpotensi mengalami ISPA, infeksi saluran pernapasan atas.
4: Musim kemarau, Kak.
5: Iya. Bagaimana masyarakat merasakan gerah?
4: Panas sekali, Kak. Panas gerah.
6: Kalau dilihat sih memang berasa ya kualitasnya salah. Beda dengan kalau misalnya kita keluar itu cuacanya beda. Di sininya panas, bukan panas karena biasanya kalau panas panasnya karena cuaca. Di sini memang panasnya karena memang udara pengap lah segala macam gitu. BMKG pentingnya kita tuh untuk jaga dehidrasi sih, tetap ya, tetap jaga dehidrasi, banyak minum, walaupun mungkin sering olahraga tetap dehidrasi dijaga, jaga stamina, dan mungkin perlu untuk istirahat. Untuk istirahat ya, salah satu untuk menjaga stamina itu perlu istirahat
7: sih, apalagi ya makin parah kan polusinya, jadi ya makin kering pasti. Kalau begini sih biasanya ya bangun lebih pagi ya, soalnya kan panas banget kan sekarang kan, jadi ya udah larinya lebih pagi aja.
8: Dari aku jujur emang ngerasa panas banget dan kayak nggak ada, kalau angin kan misalnya ada seger dingin-dinginnya, ini benar-benar pengap banget. Kalau dari saya mungkin untuk daily activity, untuk commute ke sana kemari, saya pakai masker sunblock sih yang pasti selalu pakai sih Mbak, karena benar-benar panas banget untuk akhir-akhir ini emang kerasa sih.
3: Seiring dengan masuknya musim kemarau, sebagian besar warga mengeluhkan rasa pengap di udara, terutama bagi mereka yang kerap beraktivitas di luar ruangan. Namun sesungguhnya tidak hanya rasa panas saja yang layak diantisipasi, namun juga dampak kesehatan juga selayaknya menjadi perhatian serius. Kondisi ini pun membuat pengguna masker dan pelindung matahari kini menjadi kebutuhan wajib.
9: BMKG memprediksi musim kemarau di tahun 2026 akan lebih kering dan lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Puncak musim kemarau 2026 diperkirakan akan terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2026. Terdapat juga prediksi dari BMKG bahwa akan ada fenomena El Nino yang berkontribusi pada kondisi cuaca yang ekstrim. Masyarakat tentu saja dihimbau untuk waspada karena dengan musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering, maka polutan akan lebih lama bertahan di udara dan bisa menimbulkan

0: penyakit seperti ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Tentu saja dengan kombinasi prediksi BMKG yang menyebut bahwa musim kemarau akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang di tahun 2026 ini, ditambah dengan kondisi kualitas udara Jakarta yang tidak sehat, masyarakat dihimbau untuk lebih waspada. Apalagi pada siang hari diprediksi puncak dari suhu akan terjadi, yaitu pada kisaran 34 derajat Celcius. Pastikan Anda mempersiapkan diri ketika keluar rumah dengan menggunakan sunscreen, kemudian juga mewaspadai kemungkinan adanya polutan di udara dengan mengenakan masker ketika Anda berada di luar rumah. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
1: Imbas naiknya harga Pertamax, banyak pengendara yang kini berburu BBM lebih murah demi berhemat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Imbas naiknya harga Pertamax, banyak pengendara kini berburu BBM lebih murah demi berhemat. Di SPBU Tendean, antrian motor pembeli Pertalite tampak mengular, meski pengelola menyebut belum ada lonjakan drastis. Pemandangan serupa juga terjadi di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Warga terpantau rela mengantri panjang di jalur Pertalite.
1: Pasca naiknya harga Pertamax, pengendara motor kini ramai-ramai berburu Pertalite demi menghemat pengeluaran. Seperti di SPBU Tendean Jakarta Selatan ini, antrean motor di pompa Pertalite tampak mengular, sementara antrean kendaraan roda 4 di lajur pompa BBM Pertalite nampak normal. Banyak warga terpaksa turun kelas BBM agar uang belanja tetap aman.
2: Hari ini, biasanya Pertamax.
3: Iya. Ada alasan khusus Pak, kenapa berganti?
2: Karena naik harganya kan. Harganya naik, jadi kita buat ngirit aja lagi. Gak apa-apa kan motornya juga gak speknya masih lama.
1: Namun tak semua bisa beralih ke Pertalite. Sebagian terpaksa bertahan dengan Pertamax meski harus merogoh kocek lebih dalam karena mesin kendaraan mereka tak cocok dengan BBM oktan rendah.
4: Ini pasti pengaruhnya besar. Biasanya saya sih paling 35-40 udah penuh. Sekarang masih jadi 50 baru penuh gitu kan. Jadi ada kenaikan sekitar 10.000 lah gitu. Saya selalu pakai Pertamax, soalnya kalau pakai Pertalite dut-dutan motornya gitu loh. Sebenarnya kalau enggak dut-dutan sih saya mau pakai Pertalite.
1: Meski warga mulai beralih, pengelola SPBU menyebut secara data belum ada lonjakan konsumsi Pertalite yang signifikan. Stok kedua BBM masih stabil di angka 32 ton per hari.
5: Untuk pola beli dari konsumen ya, itu untuk kemarin itu kan kenaikannya untuk sampai saat ini sih belum ada untuk lonjakan pembelian untuk yang Pertalite-nya. Untuk saat ini sih masih normal aja sih.
1: Meski begitu, pihak SPBU bersiap menambah pasokan Pertalite hingga 45 ton per hari jika permintaan terus meroket.
3: Dua hari pasca kenaikan harga Pertamax, kami memantau langsung di SPBU yang berada di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Kami melihat terjadi antrian di stasiun pengisian bahan bakar, baik itu Pertalite maupun Pertamax. Pengelola SPBU menyatakan bahwa memang antrian ini adalah normal karena sejauh ini mereka belum mendapatkan laporan mengenai terjadinya kenaikan permintaan bahan bakar jenis Pertalite sejak terjadinya kenaikan harga BBM Pertamax.
1: Imbas naiknya harga Pertamax kini membuat warga di daerah ikut pusing. Di kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, antrean kendaraan yang berburu BBM murah Pertalite tampak mengular panjang hingga ke jalan raya. Sebaliknya, jalur pompa Pertamax justru tampak sepi.
6: Apalagi Pertamax naik lagi, ini kan memberatkan masyarakat, Mas. Ini keadaan sekarang ini lagi sakit-sakitnya naik lagi. Yang berat buat masyarakat. Saya sering pakai Pertamax, tapi sekarang ngeri.
7: Beralih, Pak ya?
6: Tapi saya beralih.
1: Selisih harga yang cukup jauh terpaksa membuat pengendara turun kelas BBM. Mereka harus memutar otak demi berhemat agar sisa uang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang juga semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada kenaikan makanan hewan peliharaan seperti kucing yang membuat menurunnya omset penjualan. Sementara itu naiknya harga bahan bakar minyak serta menipisnya stok dari para petani menyebabkan harga sejumlah buah-buahan di pasar induk Kramat Jati naik.
8: Terus melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada harga makanan hewan peliharaan seperti kucing. Seperti di salah satu kios penjual makanan kucing impor di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru Riau pada Sabtu. Akibat kenaikan tersebut, kios mengalami sepi pembeli yang berdampak pada menurunnya omset secara drastis hingga mencapai 50%. Sejumlah makanan kucing kering impor mengalami kenaikan Rp5 hingga Rp10.000 per bungkusnya. Sementara untuk makanan basah premium, perbungkus ukuran 85 gram, harganya kini Rp17.000.
9: Dari makanan kering, makanan basah, harga pasir, semuanya sih rata-rata udah pada naik sih. Yang sebelumnya 20% naik jadi 30%.
8: Naiknya harga bahan bakar minyak berdampak pada harga buah-buahan di pasar Induk Kramat Jati yang beberapa hari terakhir terus mengalami kenaikan harga. Kenaikan terpantau pada jenis buah alpukat dari semula Rp25.000 kini menjadi Rp37.000 per kilogramnya. Belimbing semula Rp6.000 kini Rp11.000 per kilogram. Sementara semangka kualitas super di harga Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp10.000. Selain karena naiknya harga bahan bakar minyak, menipisnya stok dari para petani juga menjadi salah satu penyebab naiknya harga buah-buahan.
7: Karena sekarang ini semua BBM naiklah, terus pasokan barang-barangnya semakin dikit kan, jadi barang naik, orang belanja sepi.
8: Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kebutuhan pokok demi kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pekan Raya Jakarta atau PRJ 2026 tidak hanya menjadi ajang belanja dan hiburan bagi masyarakat. Pengunjung juga dapat memanfaatkan beragam layanan publik dan keuangan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Pekan Raya Jakarta atau PRJ 2026 tidak hanya menjadi ajang belanja dan hiburan bagi masyarakat. Di anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengunjung juga dapat memanfaatkan beragam layanan publik dan keuangan, mulai dari pembayaran pajak kendaraan hingga pembukaan rekening perbankan.
4: Anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Hall C1 GXPO Kemayoran menjadi salah satu area yang banyak didatangi pengunjung pada gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2026. Berbagai instansi dan badan usaha milik daerah hadir melalui beragam layanan dan informasi bagi masyarakat. Mulai dari Transjakarta, MRT Jakarta, Pamjaya, PLN, Pasar Jaya, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah Gerai Samsat dan Bapenda DKI Jakarta. Melalui gerai ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung di area PRJ. Kehadiran gerai ini bertepatan dengan program pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang berlaku hingga 31 Agustus mendatang. Melalui program tersebut, masyarakat cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda keterlambatan. Bapenda DKI Jakarta juga menyiapkan berbagai souvenir bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran di lokasi.
5: Dengan adanya Jakarta Fair ini, semua tuh bisa tercover semua gitu loh. Kebetulan memperpanjang STNK ada ininya booth-nya juga gitu. Sekalian jalan-jalan lihat ini. Alhamdulillah lengkap gitu.
6: Sebetulnya kalau ngurus seperti ini lebih cepat ya. Kita nyerahkan persyaratan aja, tadi KTP dicocokin dengan STNK. Bila cocok terus nanti diproses, terus diketik untuk tagihan berapa yang harus kita bayar.
4: Selain layanan pajak, pengunjung juga dapat memanfaatkan berbagai layanan perbankan yang dihadirkan Bank Jakarta di anjungan Pemprov DKI Jakarta. Bank Jakarta yang berkolaborasi dengan Blibli juga menawarkan sejumlah program.
7: Untuk event PRJ kali ini dari Bank Jakarta itu kita ada beberapa program menarik, termasuk pembukaan rekening untuk new account itu dapat cashback Rp20.000 berupa saldo. Terus untuk nasabah existing atau yang sebelumnya udah punya rekening Bank DKI, itu kita kasih kesempatan untuk ikut program juga. Kalau misalkan transaksi di momen PRJ ini minimal transaksi Rp150.000 sebanyak 5 kali, itu kita dapat kesempatan untuk main spin wheel.
4: Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan berbagai layanan publik maupun berkunjung ke anjungan Pemprov DKI Jakarta, Jakarta Fair Kemayoran 2026 masih akan berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Pada akhir pekan dan hari libur, pengunjung dapat datang mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Sementara pada hari kerja, Jakarta Fair buka mulai pukul 3 sore hingga 10 malam. Dea Kirana, Probokus Hartoyo, Jakarta.
3: Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara menggelar pelatihan simulasi meliput di daerah konflik. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta dari beragam media yang tujuannya agar para jurnalis siap menghadapi situasi krisis ketika berada di lapangan.
8: Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Di balik semua ini ada potensi-potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa muncul. Sebagai jurnalis, kemampuan untuk meliput di daerah konflik harus dimulai dengan melatih mental serta fisik. Selama 2 hari, 30 jurnalis dari beragam media dilatih oleh Kopasgat TNI Angkatan Udara untuk beradaptasi di daerah konflik.
9: Paling tidak, psikologinya tahu kita di daerah konflik itu seperti apa sih. Mungkin berbeda dengan kita melaksanakan jurnalistik di daerah yang tidak ada tantangannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti yang lain-lain nanti sambil berjalan kita berdiskusi apa yang bisa kita ambil dari sini, sehingga harapan kita ke depan adalah sinergi yang ada selama ini dengan kita TNI AU tentunya dengan rekan-rekan media massa yang akan ikut kegiatan ini bisa terjalin dan bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besar.
8: Pelatihan dimulai dari tes psikologi. Hal ini untuk mengetahui tingkat emosi bagi jurnalis yang akan terjun ke situasi yang berbahaya. Dalam tes ini kita juga dilatih kepekaan dan kerjasama tim. Daerah konflik identik dengan suara letusan senjata api. Dalam pelatihan ini, para jurnalis juga dibekali prosedur keamanan menggunakan senjata api.
10: Untuk bersiap di daerah konflik, wartawan juga harus punya pembekalan. Nah, salah satunya kita harus terbiasa mendengar suara-suara tembakan. Dan untuk itu kita juga dilatih bagaimana cara memegang senjata, menembakkan senjata, tentu saja didampingi oleh para profesional.
8: Meskipun berprofesi sebagai jurnalis dan akan meliput di daerah konflik, para jurnalis dilarang untuk memiliki senjata api dalam setiap tugasnya. Jadi, dalam setiap peliputan, seorang jurnalis harus tetap paham batas-batas keamanan diri. Di hari kedua pelatihan adalah simulasi meliput langsung di sebuah wilayah yang sedang berkonflik. Skenarionya adalah konflik di wilayah perkotaan. Sebelum ke lokasi, kami wajib untuk menggunakan alat pelindung diri berupa rompi anti peluru dan helm.
10: Nah, ini adalah perlengkapan-perlengkapan yang kita butuhkan untuk melakukan simulasi bagaimana meliput di daerah konflik. Ini rompi anti peluru, ada platnya, masing-masing beratnya di depan 5 kilo, di belakang 5 kilo, dan juga ini ada platnya di kiri kanan, serta helm yang juga cukup berat, tidak nyaman sama sekali. Apalagi nanti kalau kita membayangkan kalau kita harus lari dengan membawa beban sebanyak ini, apa seberat ini tentu saja tidak nyaman dan mungkin akan menghambat pergerakan, tapi ini dibutuhkan karena ini sebagai alat pelindung diri ketika kita melakukan simulasi peliputan di daerah konflik.

0: balistik yang tentu saja simulasinya juga menggunakan senjata-senjata ya, atau peluru-peluru. Jadi kita harus memakai alat-alat pelindung diri yang sesuai dengan kenyataannya nanti di lapangan. Kita latihan.
1: Saat meliput, para jurnalis tetap harus berada di belakang tim keamanan. Dalam hal ini adalah Kopasgat TNI Angkatan Udara. Setiap gerakan harus sesuai arahan, karena sekali lagi, ini demi keamanan bersama. Rentetan suara tembakan dan aroma mesium memenuhi udara. Untungnya, misi cepat selesai. Selanjutnya kami melakukan patroli. Dalam patroli ini sekali lagi ada suara tembakan dan kami diperintah untuk berlindung di sebuah cekungan. Di situasi seperti ini, keinginan untuk mengambil gambar saat prajurit mencoba melumpuhkan lawan tentu saja sangat tinggi. Namun bagi jurnalis, tidak ada sebuah berita seharga nyawa. Dan dalam simulasi ini, kata-kata tersebut menjadi lebih kuat maknanya. Irina Wardani, Nedi Pranedia, Jakarta.
2: Berwisata ke Sydney, Australia rasanya belum lengkap tanpa mencicipi seafood segar langsung dari salah satu pasar ikan terbesar di dunia. Di tempat Sydney Fish Market, pengunjung dapat menikmati beragam hidangan laut mulai dari lobster hingga sushi sashimi premium.
3: Sydney Fish Market kini hadir dengan wajah baru, sedirolokasi dan resmi dibuka kembali pada Januari 2026 lalu. Memiliki desain atap unik yang terinspirasi dari bentuk sisik ikan. Saat ini Sydney Fish Market jadi salah satu pasar ikan terbesar di dunia dan jadi ikon wisata kuliner di Australia. Masuk ke bagian dalam, saya terpukau dengan puluhan tenan makanan dan retail yang menyajikan aneka seafood segar, sushi bar, hingga berbagai macam kuliner fusion unik berbahan dasar seafood. Berlokasi di kawasan Blackwattle Bay dekat pusat kota Sydney, pasar ikan ini kini dirancang lebih ramah lingkungan dan terintegrasi dengan ruang publik tepi pantai. Tak heran jika Sydney Fish Market sukses menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara.
4: Oh, it is so good. It's beautiful and it's so big.
5: Okay. What's your favorite?
4: I don't like sashimi, so I think look at this. This is my favorite. Just cooked prawns.
6: Sashiminya tidak terkalahkan ini ya. Seger banget, enak banget rasanya. Terus harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau di Jakarta kita harus beli udah ratusan ribu. Di sini mungkin $25 kita sudah dapat satu platter. Super bersih dan kita kalau makan di luar sambil ngelihat pemandangan Sydney Harbour.
3: Penasaran, saya juga mau coba segarnya seafood di Sydney Fish Market. Karena datang di malam hari, pemandangan kota dekat pelabuhan jadi view saya kali ini.
7: Nah, di Sydney Fish Market, pilihan saya jatuh ke salmon. Nah, ini dalam satu box, ada yang matang dan juga ada yang mentah. Kita coba se-fresh apa sih rasa sushi langsung di Sydney Fish Market.
6: Fresh banget.
7: Dan kalau dilihat nih, daging salmonnya besar-besar banget.
6: Nanti. Wajib coba.
3: Harga kuliner yang ditawarkan di Sydney Fish Market juga sangat bervariasi. Lobster dan king crab premium misalnya, berkisar antara 143 hingga 195 Australia dollar per kilogram atau mencapai lebih dari 2 juta rupiah. Tapi sushi seperti yang saya makan cukup terjangkau, yakni sekitar 20 Australia dollar saja atau 250 ribu rupiah per kotaknya. Makanan siap saji seperti aneka sate seafood bahkan lebih murah lagi, mulai dari 8 Australia dollar atau sekitar 100 ribu rupiah dengan kualitas yang premium. Tertarik mencoba? Nabila Putri, Sydney, Australia.
2: Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari mengumumkan Todutua Pasaribu sebagai chef de mission tim Indonesia di Asian Games 2026. Penunjukan ini diputuskan lewat rapat Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia pekan lalu. Selain dikenal sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todutua Pasaribu saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Tim Nasional Perbasi. Selain target 4 medali emas yang diberikan Kemenpora, Sebagai komandan tim Indonesia di Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu juga akan menghadapi persoalan klasik di tiap keikutsertaan Indonesia di ajang multi-event, yaitu anggaran. Asian Games 2026 akan digelar di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang.
8: Melihat dari skill dan kemampuan manajerialnya, kita bersepakat, kita yakin Todo memiliki kemampuan manage situasi yang masuk ke injury time ini. Tapi karena ini bukan pekerjaan satu orang, ini pekerjaan tim, dan NOC juga, kami juga terus mengawal persiapan-persiapan yang terus dilakukan. Sekali lagi, tantangan besarnya adalah di anggaran, dan ini tidak boleh mengurangi semangat kita dalam merebut medali-medali.
2: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Israel terus menggempur Lebanon. Kota Natatieh di Lebanon Selatan menjadi sasaran roket Lebanon. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kebakaran hebat melanda gudang dua lantai milik sebuah komunitas Yahudi di Golders Green, London Utara. Dan akibat insiden ini, kerugian ditaksir mencapai 3 juta pound sterling atau setara dengan lebih dari 71 miliar rupiah. Sementara itu, di hari yang sama, kebakaran juga melanda gudang peralatan medis milik Medline yang berada di kawasan seluas 9 hektar. Gagalnya fungsi sprinkler membuat api dengan cepat membesar.
1: Kebakaran hebat melanda sebuah gudang di kawasan Golders Green di London Utara pada Kamis malam waktu setempat. Api yang membumbung tinggi membakar gudang dua lantai dari sebuah pabrik milik komunitas Yahudi hingga menimbulkan asap tebal. Sebanyak 25 mobil damkar dan 150 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akibat insiden ini, kerugian ditaksir mencapai 3 juta pound sterling atau lebih dari 71 miliar rupiah dan memaksa 70 warga di sekitar lokasi kejadian harus dievakuasi. Namun polisi dan dinas pemadam kebakaran setempat belum menemukan keterkaitan kasus kebakaran ini dengan serangan pembakaran yang sempat terjadi 2 bulan lalu di wilayah itu. Sebelumnya, 4 kendaraan ambulans milik Badan Amal Komunitas Yahudi sempat menjadi sasaran pembakaran. Hal tersebut dipicu unsur dugaan terorisme yang mendorong pengetatan status ancaman nasional. Sementara itu, kebakaran juga melanda gudang perlengkapan medis seluas 9 hektar di negara bagian Golden State Tracy, California, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Kebakaran tersebut menyebabkan kepulan asap tebal yang menjalar hingga ke dalam bangunan industri Medline. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api lantaran dipengaruhi angin kencang, suhu ekstrim hingga keterbatasan pasokan air. Pihak berwenang menyatakan sistem pipa air otomatis dalam gudang tersebut tidak berfungsi sehingga membuat api dengan cepat membesar. Kebakaran ini melahap tumpukan palet kayu dan merusak beberapa truk kontainer hingga menyebar ke area ekspedisi FedEx yang berada di dekat titik kebakaran. Beruntung, petugas berhasil mencegah api melahap sepenuhnya gudang FedEx dan seluruh karyawan berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara petugas setempat masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan memastikan insiden ini tidak akan menimbulkan ancaman bagi daerah sekitarnya.
0: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Momen dramatis petugas pemadam kebakaran evakuasi seekor ular sanca 5 meter yang bersembunyi di plafon rumah warga. Terjepit mahalnya harga BBM, pupuk, plastik hingga barang pendukung pertanian memaksa petani sayur mayur di Bandung Barat putar otak untuk bertahan hidup. Sisi Kota kali ini mengajak kita mengunjungi sentra pembuatan karpet di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi satwa, kejadian di Duren Sawit, Jakarta Timur, petugas damkar mengevakuasi seekor ular sanca yang bersembunyi di plafon rumah warga. Sementara itu seekor kucing tercebur ke sumur sedalam 20 meter. Petugas pemadam kebakaran Ponorogo, Jawa Timur sempat kesulitan mengevakuasi kucing karena kondisi sumur yang dalam dan diameter yang sempit.
1: Petugas Gul Karmat Sektor Duren Sawit Jakarta Timur berjibaku mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 5 meter yang bersembunyi di plafon rumah warga. Petugas harus menggunakan penjepit untuk mengeluarkan ular dari plafon. Ular masih melakukan perlawanan meski berhasil dikeluarkan dari plafon. Menurut pemilik rumah, keberadaan ular diketahui saat salah satu anggota rumah melihat ekor di plafon.
2: Sama sepupuku di luar, dia melihat buntut ular. Atau beneran ada ular, ularnya meluncur ke sini nih Pak nih, lubang sini nih Pak nih. Gak tahu dia anaknya ibu ini telepon damkar, datanglah damkar. Sama orang damkar langsung ditarik dari sini. Kena tuh Pak, tuh ada 5 meteran lebih lah Pak ularnya.
1: Selanjutnya petugas membawa ular sanca ke kantor damkar sektor Duren Sawit guna penanganan lebih lanjut. Petugas pemadam kebakaran bersama BPBD dan LPBINU mendatangi rumah Dani Putra, seorang warga Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Sabtu siang, guna merespons laporan untuk mengevakuasi seekor kucing yang ter...
3: 20 meteran, suka sempit. Sempit lah.
4: Terus akhirnya tetap berhasil dievakuasi dengan selamat?
3: Alhamdulillah selamat, bisa dimasuki tadi untuk dievakuasi. Kucing juga selamat.
1: Kucing jantan ini akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas dalam kondisi selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hujan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang sejak Minggu petang mengakibatkan longsor di jalur lintas Sumatera penghubung Kota Padang menuju Provinsi Bengkulu. Satu orang pengendara mobil terluka akibat terseret lumpur. Sementara itu permukaan air Situ Bahar di Kelurahan Cilodong, Kota Depok diduga tercemar lapisan minyak dan mengeluarkan bau menyengat. Kondisi ini pun membuat warga merasa terganggu.

Tingginya intensitas hujan mengakibatkan longsor terjadi di jalur lintas Sumatera penghubung kota Padang menuju Provinsi Bengkulu, tepatnya di Jalan Raya Bungus, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Minggu petang. Longsor menimbun badan jalan hingga tak bisa dilalui oleh kendaraan. Satu mobil pengangkut ayam terperosok hingga menabrak pondok rumah warga akibat diterjang material lumpur dari pepohonan. Seorang pengemudi mobil berhasil dievakuasi oleh warga dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dibantu petugas gabungan BPBD, TNI, dan Polri, satu alat berat dikerahkan ke lokasi guna mengevakuasi material longsor. Setelah 5 jam, material longsor yang menutupi badan jalan bisa disingkirkan. Permukaan air Situ Bahar kini dipenuhi lapisan minyak dengan warna air berubah menjadi hitam pekat. Bau menyengat yang tercium di sekitar lokasi telah berlangsung 3 hari terakhir. Menurut petugas kebersihan situ, pencemaran ini diduga

0: dari pembuangan limbah pabrik di kawasan Pabuaran Kabupaten Bogor yang mengalir ke Situ Bahar. Dinas PUPR Kota Depok dan Kabupaten Bogor sedang berkoordinasi untuk menindaklanjuti temuan ini.
1: Gak mempan gitu loh, dia lagi buang gitu.
2: Nah untuk ini juga bau menyengat ya Pak?
1: Ya baunya menyengat, masyarakat sini semua ya merasakan lah gitu. Kadang-kadang saya sebagai petugas ini, Pak Jin tolong dibuka.
0: Pencemaran serupa pernah terjadi di awal tahun 2025 yang menyebabkan kematian ratusan ikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, Kejaksaan Agung menyerahkan hasil pemulihan aset dan juga penerimaan negara bukan pajak senilai lebih dari 1 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Salah satu aset yang berhasil diamankan adalah milik buron kasus korupsi Bank Bapindo, Edi Tansil. Jaksa Agung menyerahkan hasil pemulihan aset dan PNBP sebesar 1,29 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Kantor Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Senin pagi. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari hasil lelang BPA Fair 2026 dan penelusuran aset terpidana korupsi hingga pemulihan tanah dan bangunan. Yang jadi sorotan utama adalah keberhasilan Kejaksaan Agung menelusuri dan mengamankan aset buron korupsi Edi Tansil senilai 51,6 miliar rupiah. Aset tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara dalam kasus kredit Bank Bapindo. Selanjutnya kita ke Surabaya, Jawa Timur. Menjelang libur sekolah, masyarakat berburu tiket diskon perjalanan kereta api. PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat lebih dari 30 ribu pelanggan sudah memesan tiket dengan potongan harga 30%. Diskon harga tiket sebesar 30% ini menyasar kereta api kelas ekonomi komersial yang jadi pilihan favorit masyarakat pada masa libur sekolah. Program tarif khusus berlaku pada periode perjalanan 20 Juni hingga 5 Juli mendatang. Manajemen PT KAI Daop 8 Surabaya mengimbau masyarakat melakukan pemesanan tiket melalui kanal resmi. Dan meski tidak dapat digabungkan dengan promo lain, tiket tetap bersifat fleksibel. Penumpang bisa melakukan pembatalan tiket atau penjadwalan ulang sesuai regulasi yang berlaku. Berikutnya sebanyak 18.256 jemaah haji Debarkasi Surabaya Jawa Timur telah tiba di tanah air pada Minggu malam. Satu jemaah kloter 52 wafat setelah mendarat di Bandara Juanda. Panitia penyelenggara ibadah haji Surabaya terus melakukan pendampingan ketat terhadap 52 kloter haji hingga Minggu malam. Pendampingan ketat dilakukan karena sejumlah ataupun jumlah jemaah yang wafat dari Debarkasi Surabaya lebih dari 70 orang. Satu jemaah kloter 52 yang wafat sempat mengeluhkan lemas dan pusing sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pihak PPIH masih menunggu hasil medis penyebab pasti kematian jemaah di tengah persiapan kepulangan gelombang kedua dari Madinah pekan ini. Sementara itu awal pekan harga bahan pangan di pasar tradisional pada Yungan, Tasikmalaya, Jawa Barat masih mahal. Sebagian pedagang terpaksa menyiasati kondisi ini dengan mengecilkan ukuran produk agar tetap terjangkau masyarakat. Kondisi ekonomi yang belum stabil membuat pelaku UMKM kelimpungan. Termasuk di Klaten, Jawa Tengah, produsen rambak tidak berani menaikkan harga jual demi mempertahankan usaha di tengah melonjaknya harga bahan baku.
4: Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional pada Yungan, Tasikmalaya, Jawa Barat mulai merangkak naik. Kenaikan terjadi pada berbagai komoditas mulai dari beras hingga sayur mayur. Harga beras jenis Singaparna naik dari Rp15.500 menjadi Rp16.000 per kilogram. Sementara beras pandan wangi naik dari Rp14.500 menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga minyak goreng curah ikut melambung dari Rp19.000 menjadi Rp21.000 per liternya.
5: Penyebabnya apa, Pak Haji? Penyebabnya?
6: Biasa.
5: Apa gara-gara BBM naik, Pak Haji?
6: Iya, betul.
5: Salah satunya itu ya.
7: Faktor ekonomi, faktor dolar.
5: Buat
6: isu-isu nuklir itulah.
5: Isu BBM, ya.
4: Kenaikan lebih signifikan terjadi pada komoditas sayur.

0: Harga cabai hijau melonjak dari Rp14.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Bawang putih naik dari Rp30.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Harga kol, wortel, hingga tomat pun turut mengalami kenaikan. Untuk menyiasati turunnya daya beli, pedagang mengemas sayuran dalam porsi kecil seharga Rp1.000.
1: Harganya berapa per bungkusnya?
2: Per bungkus Rp1.000.
1: Biasanya lebih laku.
2: Laku
1: gitu ya. Dibanding yang kiloannya gitu. Ya. Dan kondisi yang naik apa aja, Bu Haji?
2: Kacang.
1: Sayur
3: asam. Minyak sayur. Minyak. Semualah pada produk-produk naik.
1: Kalau buat Ibu beratnya dengan harga?
3: Aku mau pembeli.
0: Sentra produksi rambak ini berada di Desa Berajan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Minggu siang. Meski aktivitas produksi masih berjalan, para pelaku UMKM mengaku sedang menghadapi masa sulit akibat kenaikan harga bahan baku. Dalam 2 bulan terakhir, harga bahan baku pembuatan rambak seperti tepung tapioka, minyak goreng, dan plastik terus meningkat. Yang paling terasa tinggi adalah plastik pembungkus yang sebelumnya Rp30.000 kini naik menjadi Rp52.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga tepung tapioka dari harga Rp400.000 sekarang menjadi Rp550.000 setiap karung. Meski biaya produksi meningkat, produsen belum berani menaikkan harga jual rambak dikarenakan kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja.
4: Untuk saat ini kendala di bahan baku ini harga melambung banyak nggih. Untuk kenaikan harga juga belum bisa dipastikan karena memang untuk pemasaran ini lagi sulit.
0: Harga rambak masih berada di angka Rp22.000 untuk setiap kilogram. Pelaku UMKM berharap kondisi ekonomi segera membaik dan harga bahan baku kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Petani sayur di Lembang, Kabupaten Bandung Barat menghadapi tantangan yang kompleks akibat fluktuasi ekonomi seperti sekarang. Kenaikan harga BBM, pupuk, plastik yang bertubi-tubi memaksa mereka nyaris berpikir untuk mengakhiri usaha mereka. Segala upaya pun dilakukan untuk bertahan saat situasi sulit yang sedang mendera. Dan berikut kisahnya dalam laporan khas redaksi.

0: Kondisi ekonomi global dan juga masalah geopolitik yang tidak menentu berdampak signifikan terhadap berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor pertanian, di mana berbagai kebutuhan utama penunjang seperti pupuk dan juga pestisida mengalami peningkatan yang signifikan. Petani sebagai pelaku utama industri pertanian harus bertahan menghadapi kondisi ini.
1: Pertanian merupakan tulang punggung kehidupan bagi sebagian masyarakat di Bandung Utara. Seperti Antri yang telah menjadi petani sayuran di Cibodas Lembang sejak 18 tahun silam. Di lahan pertaniannya, sayuran seperti selada romaine, bayam Jepang, brokoli, dan sawi menjadi komoditas utama. Kenaikan harga pupuk menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi, bahkan kenaikan harga pupuk kimia mencapai sekitar 20%. Pupuk yang merupakan bahan penunjang utama menjadi syarat utama wajib sayuran untuk bisa berkembang dengan baik. Kondisi memaksa pria 48 tahun ini harus berhemat tanpa mengorbankan kualitas produksi pertanian. Meski terasa berat, Antri berusaha menghadirkan kualitas sayur terbaik saat keuntungannya didapat tidak sebesar sebelumnya.
2: Kalau berat mungkin pasti ya, kalau berat pasti. Dijalani ini kita hanya bertahan hidup untuk survival aja ya. Artinya karena mungkin untuk saya pribadi ya apa yang harus saya lakukan lagi gitu kan ya. Kita dari dulu bertani, sekarang masa harus menyerah di wilayah pertanian juga.
1: Keluhan serupa juga diungkapkan Elgi, salah satu petani sayur. Elgi yang tergabung dalam kelompok tani Macakal ini mengaku kenaikan berbagai bahan penunjang pertanian seperti pupuk, pestisida, insektisida, dan juga plastik turut memberikan tekanan bagi para petani sayur.
3: Untuk saat ini hampir semua sih gitu. Untuk saat ini hampir semua untuk di bidang pertanian lah gitu. Yang kemarin mungkin ada di plastik gitu. Untuk sekarang ada di pupuk, ada di pestisida. Hampir semua lah gitu yang berhubungan dengan pertanian semua naik kan.
1: Sebelum nilai tukar dolar melonjak, harga pupuk sekitar Rp700.000 untuk satu karung berisi 50 kg. Namun saat ini harga melonjak drastis. Sekarang 1 kg pupuk impor bisa dibeli dengan harga mencapai angka lebih dari Rp900.000. Kenaikan harga pupuk bukan sekedar 1-2 kali saja. Bahkan pedagang mengaku kenaikannya bisa terjadi setiap 3 bulan sekali.
4: Kalau untuk kenaikan sendiri sebenarnya memang sangat signifikan ya. Dari yang awalnya per karung itu saya jual itu 400.000, sekarang udah sampai 450, udah sampai 480. Dan juga kenaikan itu biasanya kalau kenaikan pupuk tuh di sini bisa hampir 1 tahun 2 kali, 1 tahun 3 kali. Kalau untuk sekarang udah hampir 3 bulan sekali, hampir 2 bulan sekali itu udah naik.
1: Hal ini memaksa Elgi memutar otak untuk mencari cara agar biaya produksi tidak membengkak sekaligus membebani keuangan keluarga. Pupuk organik cair yang dikembangkan kelompok tani Macakal cukup membantu mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia yang harganya terus melambung.
3: Untuk saat ini kita mensiasatinya dengan pupuk organik cair atau POC ya, supaya kita bisa menekan kos itu gitu. Dari tadinya kita memakai pupuk kimia itu mungkin 100%, bahkan sekarang bisa ditekan di angka 30-50%.
1: Kenaikan harga bahan pertanian juga mempengaruhi kondisi keluarga para petani. Sang istri, Teni, pun harus turut menekan berbagai pengeluaran demi memenuhi kebutuhan permodalan. Meski berat, usaha pertanian yang menjadi sandaran hidup harus terus dilakukan.
5: Jujur berat sih, makanya kadang kalau suami misalkan butuh buat pupuk apa itu pasti laporannya sebelumnya, biar kita ikut nabung dulu gitu. Dari hasil-hasil ininya, uangnya kita sisihin gitu.
6: Terus dari apa aja sisihnya yang bertambah?
5: Dari upah yang kerja misalkan, terus ya obat-obatannya buat di kebun.
1: Di tengah berbagai tantangan, petani dituntut untuk terus mencari cara agar hasil panen bisa terserap dan memiliki nilai jual yang stabil. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas jaringan pemasaran ke berbagai sektor, mulai dari pasar tradisional hingga peluang ekspor.
7: Penjualan sekarang kita jadi lebih banyak ngebuka market ya. Kemarin kan hanya horeca, hotel, restoran, kafe, sekarang ke supermarket, ke ekspor, lalu kita ke pasar tradisional juga sekarang diperbanyak gitu. Ditambah sekarang kan ada program yang MBG itu kita tawar-tawarkan gitu.
1: Bagi mereka, bertahan bukan sekadar pekerjaan, melainkan tumpuan hidup yang harus terus dipertahankan di tengah berbagai tantangan yang semakin berat. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
8: Usai jeda komersial berikut, Sisi Kota mengunjungi industri karpet di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menguak cerita tentang pembuatan karpet dan kisah humanis pekerjanya. Tetaplah di redaksi.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
5: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Tahun Baru Islam, Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
9: PR Pak Prabowo itu

0: Ini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Bekasi merupakan kota industri, salah satunya ada industri karpet yang banyak menampung tenaga kerja. Pada sisi kota kali ini, produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi mengajak kita mengikuti cara membuat karpet. Pembuatan dilengkapi dengan cerita para pekerja pabrik sehingga tercipta karpet cantik dengan kualitas terbaik.

0: Bekasi adalah kota yang sangat maju dengan industrinya. Salah satu yang menonjol adalah pabrik pembuatan karpet. Karpet memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar penutup lantai, terutama di masjid, musola, ataupun gedung pemerintahan seperti Istana Negara. Di masjid misalnya, selain memberikan alas yang nyaman saat beribadah, karpet juga berfungsi membantu jemaah membentuk syaf dan menciptakan suasana yang lebih tenang serta khusyuk. Sementara di gedung pemerintahan atau institusi negara, karpet menjadi bagian dari tata ruang kenegaraan yang mencerminkan kewibawaan. Hal tersebut membuat saya penasaran, ingin mengetahui cara pembuatan karpet.
1: Ya, karpet ini menjadi salah satu elemen penting agar dekorasi rumah, perkantoran, musola ataupun masjid ini terasa lebih nyaman dan hangat. Tapi sebenarnya bagaimana sih proses ataupun cara pembuatan karpet dan siapa saja yang berjasa di balik pembuatan karpet ini? Saat ini saya sedang berada di HJ Karpet, salah satu sentra penjualan dan juga pembuatan karpet yang ada di Kecamatan Bebelan, Bekasi. Kita akan langsung lihat bagaimana proses pembuatan karpet di sini.
0: Pembuatan karpet sangat rumit bahkan panjang. Tahapan demi tahapan pembuatan karpet dikerjakan secara bergantian oleh masing-masing divisi. Di HJ Karpet, total ada 200 orang karyawan. Inilah Nur Lailatul atau yang akrab disapa Ella. Perempuan berusia 20 tahun ini pertama kali mendapatkan informasi pekerjaan sebagai pembuat karpet dari saudaranya. Setelah menjalani pelatihan selama 3 bulan, Ella kemudian ditempatkan di bagian Lumi.
2: Tantangannya sih misalkan dari tembakan dari gambarnya ya, kadang tuh ada yang susah, ada yang rumit banget sih, yang harus banget dibantu pakai dinomerin. Karena kalau abstrak tuh kita kalau harus lihat gambar tuh kadang lebih susah.
0: Selain ketelitian, kekuatan fisik juga jadi tantangan. Pasalnya Ella harus berdiri berjam-jam saat melakukan proses lumi. Jika ukuran karpetnya lebar, tak jarang ia harus naik ke atas dah kayu dengan ketinggian menyesuaikan lebar karpet. Perlu diketahui, looming adalah proses menenun atau membentuk struktur dasar karpet.
2: Awalnya sih ngeri, kayak takut jatuh, tapi kayak makin kesini makin lama tuh makin biasa aja sih. Makin ya terbiasa jadi nggak terlalu takut.
0: Ella bekerja mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Namun jika ada target karpet yang harus diselesaikan, maka ia harus lembur hingga jam 9 malam. Dalam sehari, Ella bersama satu temannya bisa menyelesaikan looming karpet motif abstrak untuk ukuran karpet 1,5 x 2 meter. Pembuatan karpet memiliki tahapan cukup panjang. Pertama, request atau permintaan motif, ukuran, warna, dan bahan dari pembeli dituangkan dalam bentuk desain oleh desainer grafis. Jika sudah disetujui, desain ini kemudian dicetak pada mika untuk menjadikannya sebuah sketsa.
1: Nah, ini tadi sketsa yang sudah digambar oleh desainer melalui komputer dengan perbandingan 1x10, terus untuk menuangkan di kanvasnya, ini kita pakai cara yaitu dengan memasang ke proyektor seperti saat ini saya lakukan ya. Nah, kalau udah dipasang di proyektor ini kan ada tuh pantulannya di kanvas. Nanti sama masnya akan dilukis lagi untuk kemudian nanti masuk ke tahapan selanjutnya. Gitu deh.
0: Sembari membuat pola di atas kanvas, benang terlebih dahulu dipintal dan disusun sesuai kode warna. Sementara itu, ada satu orang penjaga

0: jahit yang bertugas menyambung kanvas bahan karpet menjadi ukuran yang diinginkan. Kanvas yang sudah berpola kemudian masuk ke dalam tahapan yang paling rumit dan perlu ketelitian, yaitu looming. Agar pengerjaannya cepat, proses looming menggunakan alat modern yang biasa disebut tufting gun atau mesin tembak menang.
1: Oke. Nah, ini bisa dilihat nih perbedaannya, pemirsa. Waktu awal-awal tuh masih halus karena tangannya tuh masih bisa menyesuaikan. Jadi ketika alat dari loopnya ini naik, tangan kanannya juga harus naik ya, Mas ya.
2: Harus
1: jadi
2: naik, harus bisa nyimbangin.
1: Benar, harus seimbang dan harus lurus. Nah, kalau tangannya udah terlalu atas nih, terus kayak jadi nggak lurus, jadinya benangnya agak kayak gini, berantakan.
0: Di sentra produksi HJ Carpet, calon karyawan bagian looming setidaknya harus melalui pelatihan selama 3 bulan sebelum mahir menggunakan tufting gun. Kalau saya coba buat seru-seruan aja ya. Tapi proses ini cukup satisfying, memberikan sensasi visual dan suara yang menyenangkan.
1: Oke, lumayan nih. Halus nih guys, lumayan nih 3 kali, 4 kali percobaan, lumayan bisa. Makasih Mas.
3: Ini kondisinya lumayan berat. Jadi karena bahan baku dasar karpet ini kan tekstil ya. Tekstil itu hubungannya dengan minyak bumi. Dan sampai hari ini pun belinya konversinya masih terdolar.
0: Namun berbagai upaya terus dilakukan Heru untuk mempertahankan industri ini serta menghidupi 200 karyawannya. Misalnya dengan terus berinovasi, menciptakan produk-produk turunan dari karpet seperti sajadah, keset, ataupun produk desain interior lainnya. Satrio Adi, Andika Surahmanto, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
4: Unjuk rasa kecam KTT G7 berubah ricu dan pembakaran. Masa menilai G7 hanya menyenangkan Donald Trump saja. Redaksi segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN.

0: CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
1: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Tahun Baru Islam, Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
7: Tapi intinya saya tahu.
8: Tapi masyarakat
7: sipil. Dulu saya bicara. Masyarakat waktu sipil. Bicara saya diam.
8: Nggak.
7: Sekarang you diam.
8: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Sebuah jaringan global Oxfam mengecam KTT G7 Summit menggunakan replika karikatur petinggi dunia yang tergabung dalam kelompok tersebut. Mereka menilai G7 hanya menyenangkan Trump dan kurang fokus terhadap isu penting. Sementara itu gelombang protes demonstran juga terjadi di dekat Danau Genoa dan salah satu mobil Tesla jadi sasaran pembakaran.
1: Gelombang aksi protes terjadi di sepanjang Danau Genoa, Swiss. Ratusan orang membawa poster anti-imperialisme, anti-fasis tanpa G7, serta perlawanan feminis.

0: Protes juga datang dari tengah danau di mana mereka memasang layar menolak G7 sambil mengibarkan bendera Palestina. Di tengah aksi gelombang protes di Jenewa, sebuah mobil Tesla menjadi sasaran amukan demonstran di pusat kota hingga menimbulkan kebakaran. Massa menyoroti ketimpangan global dan kapitalisme dengan menyuarakan aspirasi lewat poster bertuliskan "Rakyat bukan G7" dan "Musuh kalian tidak datang dengan kapal, melainkan dengan jet pribadi." Para pemimpin G7 menggelar KTT di Evian, Lebang, Perancis pada 15 hingga 17 Juni 2026. Organisasi internasional di bidang pengentasan kemiskinan dan ketidakadilan sosial atau Oxfam mengecam pertemuan G7 Summit. Mereka menganggap forum itu terlalu fokus menyenangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Protes menampilkan replika para petinggi dunia seperti Kanada, Jepang, Jerman, Inggris, dan Italia dengan wajah murung. Sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berwajah gembira dan berjabat tangan. Oxfam menilai G7 Summit kurang fokus terhadap isu-isu penting seperti hak asasi manusia dan perubahan iklim, sehingga berlawanan dengan tujuan awal.
1: Gelaran Grand World Cup Parade berhasil menyita perhatian warga domestik dan mancanegara di kota Meksiko. Selain menampilkan tradisi kebudayaan tradisional, acara ini juga jadi ajang persembahan untuk menghormati legenda sepak bola dunia. Sementara itu di India, seorang penggemar sepak bola membuktikan kecintaannya mendukung klub Brazil dengan mengecat rumah, mobil, dan motornya dengan warna khas timnas asal Amerika Selatan itu. Informasi ini akan sekaligus menutup redaksi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.
2: Ribuan orang memadati Jalan Paseo de la Reforma untuk meramaikan Grand World Cup Parade di kota Meksiko pada Sabtu waktu setempat. Parade ini merupakan rangkaian dari gelaran FIFA World Cup 2026 yang menampilkan kebudayaan tradisional Meksiko. Selain itu, bentuk penghormatan pada tokoh legenda sepak bola juga dipamerkan untuk mengenang sosok Pele dan Maradona. Hal tersebut disandingkan dengan aksi tokoh figur ikonik khas Meksiko, Katrina Katrin, yang digunakan dalam memperingati Day of the Dead. Keseruan parade ini juga dirasakan oleh Adriana, salah satu pengunjung yang datang dari Kolombia, yang mendukung tim nasionalnya sambil bergaya mengikuti tradisi budaya Meksiko.
3: Maravillada y muy contenta. Yo siempre he querido venir en octubre, pero siempre por alguna razón no había venido. Entonces por eso estoy, obviamente, con la Catrina, porque me parece que es una fiesta muy linda, muy representativa de México y de mucho folclor. Y yo amo el folclor en cualquier país que estemos.
2: Parade ini digelar dengan tujuan memperkenalkan kepada wisatawan domestik dan mancanegara kekayaan budaya Meksiko yang digabungkan dengan perayaan untuk Hari Orang Mati, namun dikemas dengan suasana Piala Dunia. Lain halnya di India, seorang penggemar timnas Brazil Sudar 45 tahun di Kerala ini rela mengecat rumah, mobil, motor dengan warna khas Brazil dan Piala Dunia untuk mengekspresikan kecintaannya dengan tim sepak bola asal Amerika Selatan itu. Bahkan dirinya juga membawa mobil bercat khusus pemain Brazil itu berkeliling hingga memantik perhatian warga sekitar. Sudar bahkan juga membuat menu bertemakan Brazil serta promo khusus Piala Dunia di usaha kedai miliknya. Ia juga berharap Neymar dapat kembali turun memperkuat Brazil. Sementara pelatih Carlo Ancelotti mengonfirmasi bahwa Neymar sebelumnya absen di pertandingan pembuka karena mengalami cedera betis.

0: Petugas di Treskrimum Polda Riau meringkus komplotan begal sadis saat sedang berada di kediamannya. Dalam aksinya di belakang Purna MTQ Jalan Sudirman Pekanbaru, pelaku tidak segan melukai korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka parah. Pengembangan dilakukan setelah polisi menangkap 3 pelaku begal. Hasilnya, polisi berhasil mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor dengan total 8 tersangka. Dari tangan tersangka, petugas menyita 15 unit sepeda motor dan 3 unit mobil.
1: Badannya

0: dari mereka inilah berkembang kepada sindikat kendaraan bermotor yang kita amankan berjumlah 15 unit kendaraan bermotor. Dari kejadian begal itu diamankan 3 orang tersangka. Kemudian dari sepeda motor jumlah 15 unit ini diamankan 5 tersangka. Kemudian kendaraan juga diamankan 3 orang tersangka.
1: Inilah rekaman CCTV saat Yuniarti, seorang karyawan sebuah rumah makan sate Taichan, dibegal oleh 2 orang pelaku di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang. Korban yang dalam perjalanan pulang usai bekerja dipaksa turun dari atas sepeda motornya sambil diancam menggunakan senjata api. Meski korban berteriak meminta tolong kepada sejumlah pengendara yang melintas, namun tidak ada warga yang berani mendekat ataupun memberikan bantuan. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan sepeda motor Matic serta uang tunai Rp500.000 yang disimpan di dalam jok motor.
2: Sekitar jam 4 subuh, aku pulang dari pegawai dari KI. Yang kembali ke sekir, tiba-tiba ada dua pelaku ya, begal itu nyerempet aku untuk mati ke stok kota. Aku ke stok kota, langsung turun dia. Ya, dari pistol. Dia melakukan dua, makin motor NX, kalau biru.
3: Ngomong apa dia?
2: Dia ngomong, serah ke motor aku, ketembak, aduh.
1: Kasus ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Korban berharap para pelakunya segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya Elvira Herunisa.

0: Warga di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur membubarkan puluhan pemuda yang hendak balapan liar. Mereka kocar-kacir melarikan diri. Petugas mengamankan 3 pemuda dalam kondisi mabuk. Sementara di Sulawesi Selatan lupa mencabut kunci saat menunggu pesanan, sepeda motor milik seorang kurir online di Maros Raib digondol maling. Aksi pelaku terekam CCTV dan kini dalam penyelidikan pihak kepolisian.
1: Warga di Jalan Raya Gondang Wetan, Pasuruan, membubarkan kerumunan pemuda yang diduga akan menggelar balap liar. Mengetahui kehadiran warga dan petugas, para pemuda langsung kabur hingga masuk ke gang-gang permukiman. Petugas kemudian melanjutkan patroli di Jalan Wahidin dan mengamankan 3 pemuda. Ketiganya dalam kondisi mabuk berat akibat mengonsumsi minuman keras jenis arak. 3 unit sepeda motor yang diduga akan digunakan untuk balap liar turut disita sebagai barang bukti. Ketiga pemuda tersebut kini diberikan pembinaan di Mapolres Pasuruan Kota, sementara sepeda motor mereka ditindak dengan mekanisme tilang.
2: Hasil pengamankan 3 anak remaja dan diketahui membawa 1 botol miras. Jadi sebelum melaksanakan balap liar, mereka minum keras terlebih dahulu dan kita melakukan pemeriksaan.
1: Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik sepeda motor milik seorang kurir online yang terparkir di depan kafe di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang dicuri pada Sabtu 13 Juni lalu. Dalam video terlihat, pria datang seorang diri dan langsung menghampiri kendaraan korban. Untuk mengelabui warga, pelaku sempat duduk di atas motor sambil berpura-pura menunggu seseorang. Meski area parkir cukup ramai, tidak ada pengunjung yang menaruh curiga. Setelah situasi aman, pelaku dengan tenang menyalakan mesin dan membawa kabur sepeda motor tersebut. Korban baru menyadari kehilangan saat kembali dari dalam kafe. Aksi pelaku pun terekam CCTV dan kini dalam penyelidikan pihak kepolisian.
3: Pengendara motor sementara masuk berbelanja, kemudian kunci motor tertinggal di motornya, sehingga di saat itu digunakanlah kesempatan itu kepada pihak-pihak yang tidak mencuri untuk mengambil sepeda motor itu.
4: Korbannya ojol menangkap kurir itu?
3: Ya, korbannya itu kurir.
4: Artinya kan dia mengambil pesannya dan?
3: Ya, mengambil pesan.

0: masuk ke dalam toko untuk mengambil pesan, setelah keluar motornya sudah tidak ada.
1: Polisi juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap pencurian kendaraan bermotor dengan memarkir di tempat aman dan menggunakan kunci ganda. Pemilik juga diingatkan untuk tidak meninggalkan kunci menggantung di motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi pencurian di sebuah warung kelontong di Desa Jabon Tegal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang sempat viral karena pelaku meninggalkan surat permintaan maaf, kini berakhir damai. Sesuai surat permintaan maaf yang ia tinggalkan sebelumnya, pelaku menepati janjinya dengan mendatangi korban untuk mengembalikan uang yang ia curi.
1: Dua hari setelah beraksi, pelaku pencurian uang dan sejumlah rokok di warung kelontong di Desa Jabon Tegal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mendatangi korban secara langsung guna mengembalikan sejumlah uang yang ia ambil kepada pemilik warung. Pemilik warung, Alvin Setio, mengatakan pelaku mendatangi rumahnya pada Kamis sore. Kedatangan ini merupakan tindak lanjut dari janji yang sebelumnya pelaku tulis pada secarik kertas di lokasi kejadian. Sebelum pertemuan tersebut, pelaku ternyata sudah lebih dahulu mengirimkan surat kedua yang berisi sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab. Saat datang ke rumah korban, pelaku juga turut membawa kedua anaknya untuk kembali menyerahkan sisa uang ganti rugi. Sikap pelaku yang berusaha keras menepati janjinya membuat hati Alvin luluh. Ia pun memilih untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan tidak lagi mempermasalahkan sisa kerugian yang belum sepenuhnya terganti.
3: Dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu, Mas. Lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan dua orang anak laki-laki itu, membawa uang 200.000.
4: Suratnya isinya apa, Pak?
3: Kalau suratnya isinya dia mau mengangsur itu untuk yang kedua kalinya itu, dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin. Ya, ya, untuk sekarang saya sudah memaafkan dia. Ya, semoga dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang halal dan yang barokah. Ya, kasihan juga, Mas, dia, Mas, kalau melihat dari kondisi ekonominya.
4: Untuk gimana?
3: Kalau untuk nominal uangnya sudah ikhlas, Mas. Untuk sisanya saya sudah ikhlas juga.
1: Sebelumnya, saat kejadian pelaku sempat dihajar warga usai kedapatan mencuri. Namun karena pemilik warung merasa kasihan dan pelaku mengembalikan rokok yang dicuri, pemilik warung akhirnya melepaskan pelaku. Namun ternyata uang milik korban masih terbawa oleh pelaku. Sehari pasca pencurian, sang pelaku menaruh secarik kertas surat permintaan maaf dan janji untuk bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang ia curi. Pelaku menyatakan dirinya terpaksa melakukan hal tersebut karena terdesak untuk membayar uang kuliah anaknya.
2: Guling-guling mendekati kotak amal.
5: Viral di media sosial, komplotan pelari perhatian korban. Menanggapi peristiwa itu, sejumlah pengunjung mengaku was-was dengan adanya komplotan copet yang berkeliaran di tengah kepadatan pengunjung PRJ. Mereka berharap petugas keamanan bisa melakukan pengawasan lebih maksimal demi mempersempit ruang gerak para pencopet.
6: Waktu kejadian yang aku lihat sih rame ya.
7: Ada berapa orang ya?
6: Yang dicurigakan sih ada 3 orang.
5: Aksi pencurian kotak amal terjadi di Masjid Al-Mukmin, Dusun Solor Medan, Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku terlihat berpura-pura sholat sambil memantau situasi di dalam masjid. Tak lama kemudian, pelaku tampak berguling-guling mendekati kotak amal sebelum memeluk kotak tersebut dan melakukan aksi pencurian. Rekaman aksi tersebut kini menjadi perhatian warga karena modus pelaku yang terbilang tidak biasa.
2: Polisi menggelar tes urin mendadak terhadap puluhan pengemudi truk dan bus di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Hasilnya 5 sopir terindikasi positif narkoba dan 1 muatan rokok ilegal ikut ditemukan. Di lokasi lain, Polres Pelabuhan Tanjung Priok memusnahkan

0: Kan berbagai jenis narkoba hasil ungkap kasus penyalahgunaan narkotika periode Januari hingga Juni 2026. Selain itu, dari 58 kasus yang diungkap, polisi telah menetapkan 67 tersangka.
1: Puluhan pengemudi truk dan bus antar pulau menjalani tes urin mendadak yang digelar Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pemeriksaan dilakukan di Jalan Perapat Kurung dan Gate Pelabuhan Jamrut pada Sabtu. Dari 50 sopir angkutan barang dan penumpang yang diperiksa, 5 orang terindikasi positif menggunakan narkoba. Masing-masing berinisial AN, AS, TQ, EA, dan AR. Polisi juga menemukan alat hisap atau bong saat truk dirazia. Polisi menegaskan langkah ini dilakukan untuk menjamin keselamatan perjalanan dan mencegah kecelakaan akibat pengaruh narkotika.
2: Dari 50 stick narkotik yang kita pakai, ternyata dari 5 ada yang positif dan kita sudah amankan untuk 5 orang tersebut. Selain itu juga kita di dalam truk menemukan 6 dus rokok ilegal tanpa cukai.
1: Selain mengamankan 5 sopir positif narkoba, polisi juga menemukan muatan berupa 7 kardus besar berisi rokok ilegal yang kini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Polres Pelabuhan Tanjung Priok memusnahkan barang bukti narkoba hasil ungkap kasus pada periode Januari hingga Juni 2026, di mana total barang haram yang disita senilai Rp37 miliar. Dari 58 kasus bulan Januari hingga bulan Juni, polisi menyita barang bukti sabu seberat 3.201 gram, etomidate 5.529 buah, ganja 55,35 gram, tembakau sintetis 15,2 gram, serta 1.206 butir obat berbahaya. Selain itu, Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga telah menetapkan 67 tersangka. Di antaranya sudah ada 15 kasus yang masuk ke tahap 2 atau diserahkan ke kejaksaan. Atas perbuatannya, para tersangka terancam minimal 5 tahun penjara hingga pidana mati.
3: Nilai hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah berhasil mengungkap sebanyak 58 kasus narkotika dengan tersangka sebanyak 67 tersangka. Di antaranya sudah ada 15 kasus yang sudah tahap 2 atau kami serahkan ke kejaksaan. Dari total pengungkapan ini, barang bukti yang disita oleh rekan-rekan Satres Narkoba sebanyak untuk sabu ini total berat 3.201,56 gram bruto, kemudian narkotika jenis etomidate sebanyak 5.529
1: . Sebagian barang bukti langsung dimusnahkan di lobi Polres dibantu oleh Lab 4 dan BNN. Sementara sisanya disimpan untuk barang bukti persidangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang maling yang nekat beraksi di salah satu rumah warga babak belur di amuk warga. Laca Kriminal akan kembali dengan berita selengkapnya usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
2: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Tahun Baru Islam, Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Polda Metro Jaya mengamankan 69 orang dari lokasi perjudian di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi juga mengamankan barang bukti dari lokasi perjudian yang beromset 1,2 miliar per bulan. Di lokasi lain, seorang pria babak belur diamuk warga usai nekat menyatroni sebuah rumah mewah yang sudah tidak berpenghuni di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
4: Subdit Jatan Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek sebuah lokalisasi perjudian di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan yang dilakukan Rabu lalu, petugas mengamankan 69 orang dari lokasi. Dari hasil interogasi awal kepada tiga pelaku yang berperan sebagai pengelola dan pemilik tempat judi, polisi mendapati hasil perputaran uang judi dalam sebulan mencapai 1,2 miliar rupiah. Modus perjudian yang dilakukan adalah mengkonversi uang ke dalam voucher permainan. Sedangkan hasil permainan dapat dikonversikan kembali ke dalam uang cash ataupun logam mulia.
5: Di dalam menyembunyikan dan menyamarkan transaksinya, para pelaku mengkonversi deposit dengan cara uang cash dikonversikan menjadi voucher, kemudian voucher tersebut dikonversikan menjadi kredit permainan. Atas hasil kemenangan permainan, kredit tersebut dikonversi menjadi logam mulia dan uang cash.
4: Seorang pria babak belur diamuk warga usai nekat menyatroni sebuah rumah mewah yang sudah tak berpenghuni di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pelaku bahkan sempat menangis memohon ampun saat akan diamankan petugas ke Polsek Metro Gambir. Kadit Reskrim Polsek Metro Gambir AKP Arvan Rawung pada Minggu menyebut pelaku masuk dengan cara melompati pagar belakang dan kemudian masuk ke salah satu gudang. Meski rumah mewah tersebut sudah lama tak berpenghuni, namun pelaku mengincar kabel dan besi di dalam gudang yang bisa menghasilkan uang jika dijual. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Apakah Anda bisa membayangkan kala sedang tertidur pulas di malam hari, tiba-tiba komplotan maling membobol rumah Anda dengan senyap atau maling masuk ke rumah ketika Anda sedang bepergian? Para pelaku datang mengambil barang berharga Anda bahkan hingga berani mengancam jiwa. Anchor CNN Indonesia Ruli Kurniawan akan mengajak Anda berbincang langsung dengan komplotan ini. Bagaimana cara mereka beraksi agar Anda bisa lebih waspada? Selengkapnya dalam Inside Crime.

0: kan lokasinya ruangnya kecil mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong.
1: Yang terpenting sih muat asal muat kepala aja mas.
0: Asal muat kepala bisa masuk ke dalam.
1: Bisa masuk. Kalau masuk udah pasti.
0: Badan masuk. Meskipun cuma segini aja bisa masuk. Celah segini bisa masuk.

0: Apakah Anda bisa membayangkan kala tertidur tenang di malam hari dan anak Anda terbaring dengan pulas di tempat tidur, tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam kamar. Ia datang, merangkak dalam senyap. Tanpa alas kaki, tidak ada bunyi yang terdengar. Dan penghuni kamar masih terus terlelap. Pria ini melihat sekeliling kamar, mencari barang yang bisa dicuri. Yang paling menyeramkan, pria ini bahkan sampai dekat ke tempat tidur dan menarik spray, sambil terus mencari barang-barang yang lain. Apakah Anda juga berpikir seperti saya? Bagaimana bila pria ini masuk sambil membawa senjata tajam? Apa yang akan terjadi pada anak-anak yang tertidur lelap ini? Dari gambar CCTV ini, terlihat bagaimana pelaku masuk dari belakang rumah. Pria dengan kaos dan celana longgar tanpa alas kaki ini terlihat santai mengamati tiap sudut rumah. Dari gerak-gerik pria ini, terlihat jelas tidak ada keraguan dan tidak terlihat rasa takut atau was-was. Cara berjalannya pun santai, seakan ia seorang yang amat profesional mencuri rumah. Tapi semulus-mulusnya membobol rumah pasti tertangkap juga. Ya, pria pembobol rumah yang lihai ini terpaksa berhenti beraksi karena sudah mendekam di Hotel Prodeo. Saya bertemu dengannya di Polsek Tambora, Jakarta Utara, dan saya panggil dia Mas. Mas ditangkap bersama seorang penadah barang curian. Mas ternyata seorang residivis yang memang terkenal ahli dan licin membobol rumah. Saat beraksi, Mas hanya perlu waktu setengah jam saja untuk menggasak barang-barang di rumah incarannya.
1: Kapan waktu biasanya beroperasi?
2: Biasanya sih gelap-gelapnya orang ini aja.
1: Tidur?
2: Tidur, jam 2, jam setengah 3, jam 3. Paling toko jam 3.
1: Berapa jam beroperasi biasanya? Waktu yang paling menurut Mas aman gitu?
2: Waktu yang paling cepat itu biasanya saya kalau itu setengah jam paling.
1: Setengah jam aja?
2: Setengah jam.
1: Dalam waktu setengah jam apa yang dicari, apa yang diincar sebenarnya?
2: Ya yang berharga aja seperti kayak emas. Oh, yang utama sih saya cari uang.
1: Cari uang?
2: Yang pertama kali saya cari sih handphone sama dompet uang itu.
1: Yang gampang masuk kantong aja ya? Nah ini mencari handphone, mencari uang, mencari dompet, pastikan orang tuh nyimpannya di kamar.
2: Ya.
1: Mas masuk kamar orang juga ketika orang itu sedang tidur?
2: Tapi terkadang kayak yang saya dapat ini, itu adanya di ruang tamu.
1: Di ruang tamu?
2: Di ruang tamu, di samping meja kerja.
1: Tapi pernah masuk ke kamar ketika orangnya lagi tidur di dalamnya?
2: Pernah.
1: Ada trik khusus supaya tidak terdengar buka pintu atau ketika masuk ke dalam?
2: Gak ada. Keberanian apa yakinan, yakin. Karena yakin aja.
1: Yakin aja bisa masuk ke dalam tanpa bersuara?
0: Mas mengaku tidak memiliki ilmu atau ajian agar bisa mulus melancarkan aksinya. Ia hanya perlu lubang sempit agar bisa masuk ke rumah yang ia incar. Meski Mas memiliki perawakan kurus, saya masih tidak percaya ia bisa masuk melalui celah-celah sempit di rumah.
2: Ya, dari atas, dari genteng. Saya dari genteng kalau...
1: Buka gentengnya gitu atau...?
2: Enggak, saya naik dulu ke genteng kan biasanya di situ ada, suka ada...
1: Ventilasi?
2: Kayak ventilasi udara, atau pintu, atau... apa gitu, bisa buat celah buat masuk. Atau genteng-genteng yang udah enggak ini lagi, enggak bolong lah, genteng bolong. Saya masuk dari situ.
1: Itu kan lokasinya ruangnya kecil Mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong.
2: Yang terpenting sih muat asal muat kepala aja Mas.
1: Asal muat kepala bisa masuk ke dalam?
2: Bisa masuk. Kalau kepala masuk, udah pasti.
1: Badan masuk? Meskipun cuma segini aja bisa masuk?
2: Bisa masuk.
1: Celah segini bisa masuk?
2: Bisa.
0: Ya, siapa yang tidak takut dihadapkan dengan komplotan pembobol rumah kosong dengan samurai? Nyali pun langsung ciut. Tapi ngomong-ngomong soal nyali, salah satu syarat pembobol rumah memang harus punya nyali top. Saya bertemu dengan salah seorang anggota sindikat pembobol rumah yang menurut saya cukup jago, Bang Jack. Lihat saja aksi Bang Jack Bug Spider-Man yang dengan mudah memanjat tembok, berjalan di genteng, bahkan masuk plafon rumah. Belasan tahun beroperasi, Bang Jack tidak pernah ketahuan atau ditangkap polisi. Sekilas postur tubuh Bang Jack tidak jauh berbeda dengan Mas di Tambora. Kecil, kurus, dan terlihat lentur.
1: Bang Jack menjadi seorang pencuri rumah ya, atau pembobol rumah. Apa harus punya badan yang kecil gitu Bang, kurus?
2: Ya enggak juga sih, tergantung kitanya aja. Inggris dan pasti hitung-hitungannya harus ada.
1: Itu hitungannya kayak gimana Bang?
2: Ya modelnya kita lihat situasi lubangnya, muat atau enggak kan harus ada.
1: Kalau dari banyak sendiri kira-kira lubang dengan ukuran berapa yang bisa muat badan masuk semuanya? 30 cm masih bisa?
2: 30 cm, kurang lebih 40 cm.
1: 40 cm, itu bisa masuk, seluruh badan bisa masuk ke sana.
0: Bagi Bang Jack, menjadi pembobol rumah tidak hanya harus punya nyali lebih, tapi juga harus pintar acting bak artis sinetron. Bang Jack kerap memantau rumah yang akan jadi targetnya. Kegiatan pemantauan ini dikenal sebagai kegiatan menggambar. Kata ini akrab di kalangan sindikat pembobol rumah kosong. Terkadang, Bang Jack harus berpura-pura jadi warga hingga tukang jualan.
1: Berapa lama waktu untuk ngegambar rumah ini?
2: Ya, paling lama-lamanya juga sekitar 4-9 bulan.
1: Satu minggu? Buat memantau rumah
2: ini? Memantau rumah itu. Tetangganya kan kita harus lihat, Pak. Dan di sekeliling rumah itu kan banyak tetangga. Orang kapan kosongnya, kapan lengahnya dia. Disitulah kita bisa bekerja.
1: Bang Jack, ini kan pasti sering mondar-mandir ya, di depan rumah gitu ya. Melihat dari jauh gitu untuk menggambarnya gitu. Nggak ketahuan apa ya, dilihat orang kok ada orang mencurigakan gitu, atau punya trik sendiri gitu loh supaya
2: ya,
1: gak...
2: Pasti kita punya trik tersendiri. Ya, apa pura-pura kita jadi pedagang.
1: Jadi pedagang?
2: Iya, apa kita ya pura-pura lewat. Ya, sehari bisa 2-3 kali lewat gitu. Di depan rumah yang kita mau, yang lagi kita gambar.
1: Dari jumlah keluarga yang tinggal di dalam, berapa orang gitu, itu mempengaruhi ini nggak?
2: Ya kayaknya sih enggak juga sih, kalau untuk penghuninya enggak terlalu yang jelas. Pasti kan kalau rumahnya memang ditinggalkan, ya mungkin ada pembantu cuma satu atau dua ya. Yang udah niat saya harus berani, ya emang berani lah, udah hal yang biasa maksudnya.
1: Bang Jack, masuk lewat atas, bongkar genteng, masuk ke dalam plafon. Plafon itu kan penuh dengan kabel listrik, kayu, triplek yang rapuh kalau diinjek, itu gimana?
2: Ya, semuanya kalau yang namanya udah gitu sih udah siap aja. Maksud kata siap itu udah risiko, kita masuk terus, nabas terus. Yang penting ya kalau bahasa kata hati-hati ya, buat ya hati-hati lah pastinya. Kita merambat, pelan-pelan, sampai bisa turun, sampai berhasil kita ngambil barang-barang itu.
0: Bagi Bang Jack, kehati-hatian itu penting. Jangan gegabah dan penuh perhitungan ketika akan beraksi. Tapi ada satu hal yang terus dijaga Bang Jack sampai sekarang. Harus melihat hari baik. Kalau melanggar, bisa buntung.
1: Apa itu Tong Hari? Seperti apa bagi Tong Hari ini?
2: Oh iya, saya lahir dari apa? Hari ya, hari baiknya apa? Hari apa yang baik untuk saya, itu yang saya lakukan.
1: Gitu. Tidak pernah beroperasi selain dari hari baik?
2: Oh enggak.
1: Tidak pernah?
2: Tidak pernah.
1: Takut ketangkep? Takut
2: ya, takut ketangkep lah.
3: Rumah yang aman bukan hanya soal memasang gembok atau mengunci pintu setiap kali pergi. Para pelaku kejahatan biasanya jeli melihat celah sekecil apapun. Mulai dari halaman yang tampak sepi, jendela terbuka sedikit, hingga kebiasaan pemilik rumah yang sering lupa menyalakan lampu luar. CNN Indonesia Laca Kriminal berbagi tips menjaga keamanan rumah secara menyeluruh agar tidak mudah menjadi incaran maling. Yang pertama, perkuat pintu dan jendela. Gunakan kunci ganda dan engsel berbahan tebal. Lapisi jendela dengan teralis besi atau jaring kawat baja. Jika pintu atau jendela Anda menggunakan kaca, lapisi dengan kaca tempered atau kaca film pengaman agar tidak mudah pecah saat dipukul. Tingkatkan sistem keamanan. Tempatkan kamera pengawas di titik strategis dan integrasikan sistem keamanan rumah untuk menjamin rumah tetap aman yang dapat dipantau langsung melalui ponsel pintar Anda. Perhatikan juga pagar dan atap rumah apabila ada yang rusak atau terdapat celah. Tutup atau perbaiki segera. Saling kompak bersama warga sekitar untuk menciptakan lingkungan yang kompak dan aman dari maling. Bangun komunikasi aktif melalui grup pesan warga, buat jadwal ronda atau siskamling, dan sepakati aturan lapor 1 kali 24 jam untuk tamu atau pendatang. Waspadai apabila ada orang asing berada di sekitar lingkungan Anda, mendekat ke rumah Anda atau tetangga Anda. Saling kenal antar warga dan peduli adalah kunci utama menekan angka kriminalitas.

0: Selatan dengan luka di lehernya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
1: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Seorang wanita muda tewas bersimbah darah di kamar kosnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan luka di lehernya pada Minggu. Aparat gabungan yang melakukan penyelidikan kemudian menangkap terduga pelaku yang merupakan suaminya sendiri. Sementara itu, sesosok jasad wanita ditemukan di semak-semak pinggir jalan raya Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Minggu. Tidak ditemukan identitas korban di sekitar lokasi penemuan.
6: Warga di Jalan Manuruki 6 Lorong 1 Kecamatan Tamalete, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu digegerkan dengan tewasnya seorang wanita muda berinisial AL, 24 tahun di dalam kamar kosnya. Korban yang merupakan ibu satu orang anak ini ditemukan tewas bersimbah darah dengan posisi tubuh tertelungkup. Tim Inafis Polrestabes Makassar bersama Dokpol, Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Dari hasil awal penyelidikan, korban tewas akibat luka gorok senjata tajam jenis badik di lehernya dan diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan oleh aparat URC Prasmopol dan Sulawesi Selatan di wilayah kota Makassar.
7: Paket sementara yang kita temukan adalah pelaku itu diduga suaminya sendiri.
8: Suami sendiri bang, ya?
9: Motifnya sendiri bang?
7: Motif untuk sementara belum kita ketahui apa karena kita belum melakukan pemeriksaan.
8: Tapi yang bersangkutan sudah diamankan bang?
7: Yang bersangkutan sudah diamankan.
8: Ada tadi barang bukti bang, ya? Badik kelihatannya tadi itu.
7: Ya, barang bukti ada beberapa, terutama pisau yang digunakan, kemudian HP, baju korban yang diamankan sementara.
6: Selanjutnya jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit Bayangkerti di pinggir jalan dan mencium bau busuk. Setelah dilihat ada mayat wanita dengan posisi terlentang masih mengenakan baju lengkap. dan langsung melaporkan penemuan tersebut ke Mapolsek Weleri. Petugas dan tim identifikasi Polres Kendal yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP guna mengidentifikasi jasad dan meminta keterangan saksi-saksi. Tidak ditemukan identitas korban di sekitar lokasi penemuan. Kapolsek Weleri AKP Yulianto yang dihubungi jurnalis CNN membenarkan penemuan mayat wanita tersebut dan memiliki ciri-ciri berusia 30 tahunan dan berambut panjang. Untuk memastikan kematian korban, jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang untuk diotopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga sakau sehabis pesta Sabu Dua Sabat Karib di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah bertikai hingga satu di antaranya tewas ditusuk pisau. Adapun di Serang, Banten, dua orang terluka saat sebuah rumah yang dijadikan markas Viking supporter sepak bola Persib Bandung diserang secara brutal oleh sekelompok orang yang diduga

0: keduanya terlibat perkelahian. Saat kejadian, baik korban maupun pelaku juga sedang dalam kondisi sakau sabu.
1: Kita kan ini kan berdasarkan pengakuan dari tersangka si Adi ini bahwa pada saat itu mereka menggunakan narkotika itu. Jadi mungkin itu nggak sadar, tetapi apakah yang terjadinya itu pada saat kelahi di warung itu kita kan nggak tahu karena si korbannya sudah meninggal. Sedangkan dalam perkara ini, korban dulu yang memulai melakukan pertikaian itu.
0: Tuah dari ulahnya, tersangka Ade tidak hanya kehilangan sahabat, tapi juga kebebasannya. Ia dijerat pasal 458 KUHP baru tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebuah rumah yang dijadikan markas Viking supporter sepak bola Persib Bandung di Desa Sentul, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, menjadi sasaran aksi penyerangan brutal sekelompok orang yang ditengarai sebagai supporter dari tim lawan Senin dini hari. Dua orang dari supporter Viking dilaporkan terluka. Beruntung keributan tersebut tidak berlangsung lama setelah aparat tiba di lokasi dan meredam situasi.
2: Jadi mereka sengaja melihat ada bendera sehingga berhenti, akhirnya melakukan tindakan melawan.
3: Ada korban, Pak?
2: Tidak ada perlawanan, karena mereka dari korban ini sedang silaturahmi.
0: Saat ini pihak korban bersama pengurus kelompok supporter Viking telah resmi melaporkan kasus ini ke Polda Banten untuk diusut tuntas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Setelah aksinya berboncengan motor dengan menggunakan kostum pocong viral di media sosial, tiga pemuda di Solo, Jawa Tengah diamankan polisi. Sementara di Jakarta Pusat, dua preman bapak dan anak yang menganiaya penjual sate di Jalan Percetakan Negara berhasil ditangkap polisi.
5: Viral di media sosial, sejumlah pemuda yang menggunakan kostum pocong di kawasan SD Negeri Ngerosan, Solo, Jawa Tengah dengan aksi keliling tengah malam. Petugas memastikan aksi tersebut bukan bermotif teror, melainkan hanya untuk menguji mental pada pendadaran pelatihan bela diri. Sebagai tindak lanjut, polisi telah memberikan pembinaan kepada ketiga pelaku yang merupakan warga Solo untuk menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Polisi himbau masyarakat agar tidak melakukan aksi berpura-pura menjadi pocong meskipun bertujuan untuk berguyon atau hiburan semata. Tak terima ditagih pembayaran usai membeli segelas jus buah, dua pria diduga bapak dan putranya tega menganiaya seorang pedagang sate Padang hingga babak belur hingga jatuh pingsan di Jalan Percetakan Negara Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Aksi kekerasan ini pun terjadi pada Sabtu 6 Juni kemarin dan terekam kamera CCTV. Setelah sempat mendapat pertolongan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, korban akhirnya diizinkan pulang dan langsung membuat laporan resmi ke Polsek Cempaka Putih.
6: Meeting saya jatuh, kemudian preman ada juga menendang, memukul, dan sebagainya. Habis itu saya sudah mulai kehilangan kesadaran, alias bisa dibilang linglung lah. Di bagian sini saya ada bagian patah atau retak gitu. Kemudian ada CT scan untuk bagian yang saya rasa luka-luka itu di bagian leher kanan belakang, leher kiri belakang, di bagian kepala sini juga ada rasanya. Soalnya ada kena tendangan di sini, anak dengan bapak, sudah dipastikan.
5: Selain telah meminta keterangan dari korban dan sejumlah saksi, polisi juga telah memeriksa kamera CCTV dan mengamankan kedua terduga pelaku. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi pelaku pencurian sepeda motor di parkiran Ruko Jalan Inspeksi Kalimalang Duren Sawit, Jakarta Timur, berhasil digagalkan pada Senin sore kemarin. Satu pelaku yang ditinggalkan teman sesama pencuri motor berhasil diamankan warga. Sementara satu pelaku lain yang mengawasi situasi menunggu di motor berhasil melarikan diri dari kejaran warga. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku berikut barang bukti, satu unit kendaraan dan korban dibawa ke petugas kepolisian ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kejaksaan Agung menyerahkan hasil pemulihan aset senilai lebih dari 1 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Salah satu aset yang berhasil diamankan adalah milik buron kasus korupsi Bank Bapindo, Edi Tansil. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
2: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Tahun Baru Islam, Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Kejaksaan Agung menyerahkan hasil pemulihan aset dan penerimaan negara bukan pajak senilai lebih dari 1 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Salah satu aset yang berhasil diamankan adalah milik buron kasus korupsi Bank Bapindo, Edi Tansil. Jaksa Agung menyerahkan hasil pemulihan aset dan PNBP sebesar 1,029 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di kantor Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Senin pagi. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari hasil lelang BPA Fair 2026, penelusuran aset terpidana korupsi hingga pemulihan tanah dan bangunan. Yang menjadi sorotan utama adalah keberhasilan Kejaksaan Agung menelusuri dan mengamankan aset buron korupsi Edi Tansil senilai 51,6 miliar rupiah. Aset tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara dalam kasus kredit Bank Bapindo.
5: Penyerahan hasil lelang BPA Fair sebagai PNBP sebanyak 978.191.839.80 rupiah. Yang kedua adalah penyerahan hasil pemulihan aset dengan skema voluntary asset, penyerahan aset secara sukarela atas nama terpidana Edi Tansil. Uang sebanyak 51.682.537.548 rupiah.
6: Saya kaget tadi kasus Edi Tansil yang tak lama menjadi ingatan publik. Kah uangnya masih bisa diperolehkan juga ya? Ini saya pikir prestasi yang luar biasa, karena udah puluhan tahun kan dikejar. Dikejar plus pasti nggak gampang kan Pak. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa. Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masalah tanpa penyelesaian. Jadi siapa yang merugikan negara sampai kapanpun akan kita kejar ya Pak ya.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
5: Sudah beraksi 8 kali dan kerap berpindah tempat, residivis pembobol rumah di Medan, Sumatera Utara akhirnya ditangkap polisi. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Elvira Karenisa pamit, sampai jumpa.
6: Para remaja ini langsung tancap gas ketika polisi membubarkan aksi balap liar di jalan lintas selatan Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur pada Minggu sore. Sejumlah pelaku balap liar bahkan mengambil langkah 1000 ke area pesawahan dan meninggalkan motor mereka agar bisa lolos dari kejaran petugas. Aksi ini terpaksa ditindak polisi lantaran banyaknya warga yang resah dengan aksi kebut-kebutan yang berisiko memakan korban ini. Tak hanya itu, tak jarang para pelaku balap liar juga terlibat aksi tawuran di kawasan tersebut. Dari hasil razia ini, polisi berhasil mengamankan 9 motor dan para pemilik untuk selanjutnya diproses secara hukum.
7: Ya Allah, ya Rabbi.
6: Sebuah rumah di Semen Cirim, Medan, Sumatera Utara dibobol pencuri setelah ditinggal beberapa hari. Dalam rekaman yang sempat diunggah korban di dunia maya, terlihat jendela yang dibobol dan isi rumah yang berantakan setelah disatroni pelaku. Pada Kamis malam, polisi berhasil menangkap pelaku pembobolan, WH alias Uyung. Pelaku merupakan residivis yang sulit ditangkap karena kerap berpindah tempat. Menurut keterangan polisi pada Sabtu, Uyung sudah 8 kali melakukan pencurian dengan modus pembobolan rumah yang ditinggal pemiliknya. Selain menangkap Uyung, polisi juga menyita barang bukti hasil kejahatan dan seorang penadah.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Freddy Cahya, inilah CNN Indonesia News Update selengkapnya. Aksi komplotan copet di PRJ Kemayoran viral di media sosial. Pelaku yang berjumlah 3 orang saling berbagi tugas antara pengalih perhatian dan juga eksekutor. Sementara pencuri toko di Mojokerto, Jawa Timur yang viral meninggalkan surat permintaan maaf, kini mengembalikan uang hasil curian serta membawa surat pernyataan maaf. Lanjutan.
1: Surat permohonan maaf dari pelaku pencurian sebuah warung kelontong di Desa Jabon Tegal, Kabupaten Mojokerto ini menjadi viral di media sosial. Tak hanya sekali, pelaku kembali mengirimi surat yang berisi sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab. Menurut pemilik warung Alvin Setio Tegal, 2 hari setelah kejadian, dia mendatangi korban secara langsung sambil membawa kedua anaknya untuk mengembalikan uang ganti rugi. Sikap pelaku yang berusaha keras menepati janjinya membuat hati Alvin luluh.
2: Ya akhirnya dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas. Lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan 2 orang anak laki-laki itu membawa uang 200 ribu.
3: Suratnya isinya apa pak?
2: Kalau suratnya isinya dia mau mengansur itu untuk yang kedua kalinya itu dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin itu.
1: Sebelumnya, saat kejadian pelaku sempat dihajar warga usai kedapatan mencuri. Namun, karena pemilik warung merasa kasihan dan pelaku mengembalikan rokok yang dicuri, pemilik warung akhirnya melepaskan pelaku. Namun ternyata, uang milik korban masih terbawa oleh pelaku. Viral di media sosial, komplotan pelaku pencopetan beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta, GIA Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Para pelaku yang berjumlah 3 orang saling berbagi peran antara eksekutor dan pengalih perhatian korban. Menanggapi peristiwa itu, sejumlah pengunjung mengaku was-was dengan adanya komplotan copet yang berkeliaran di tengah kepadatan pengunjung.
4: Waktu kejadian yang aku lihat sih rame ya.
5: Ada berapa orang ya?
4: Yang dicurigakan sih ada 3 orang. Harapannya ya untuk menjaga barang-barang bawaannya aja, karena kan rawan pencopetan, kita juga nggak tahu ya. Jadi harus lebih hati-hati aja sih kalau untuk kesini.
1: Warga berharap petugas keamanan bisa melakukan pengawasan lebih maksimal demi mempersempit ruang gerak para pencopet. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: 2 pelaku perundungan bocah 6 tahun hingga kejang karena kesetrum tiang listrik sudah ditangkap oleh polisi. Terbaru, kartu Jakarta Pintar milik kedua pelaku resmi dicabut oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
6: Kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya, tetap ke jalur hukum.
7: MWP, bocah 6 tahun korban perundungan ini masih trauma dengan kejadian yang dialaminya pada Sabtu pekan lalu. Saat itu MWP yang sedang bermain tiba-tiba digotong secara paksa ke tiang lampu taman hingga akhirnya tersengat listrik dari sebuah kabel yang terkelupas hingga tak sadarkan diri. Korban pun harus dilarikan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Ayah korban meminta agar proses hukum dalam kasus ini terus berjalan.
6: Dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Arsini Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat pihak minta damai atau gimana biar pihak kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya tetap ke jalur hukum sih. Ya kita keadilan aja.
7: 2 pelaku bullying bocah hingga kesetrum sudah diamankan polisi. 1 pelaku berumur 17 tahun ditahan, sementara 1 lainnya yang masih di bawah umur dikembalikan kepada orang tuanya namun tetap akan diproses. Akibat tindakan mereka, Kartu Jakarta Pintar atau KJP milik kedua pelaku resmi dicabut Pemprov DKI Jakarta. Hal itu ditegaskan staf khusus Gubernur DKI Jakarta Chiko Hakim pada Minggu. Gubernur DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk perundungan.
8: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.
7: Untuk mencegah kasus bullying terus berulang, Gubernur DKI Jakarta telah meminta Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan

0: menertibkan lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita awali dari informasi viral penyelamatan bocah PAUD yang tenggelam. Sebuah video yang merekam aksi heroik pengunjung yang menyelamatkan bocah yang tenggelam di objek wisata di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Mengutip Detik Jabar, kejadian itu terjadi di Taman Wisata Air Alam Oasis pada Minggu 14 Juni kemarin. Peristiwa berawal saat bocah perempuan berusia 5 tahun keluar dari gedung dari acara kenaikan kelas menuju kolam renang. Korban yang tenggelam diselamatkan oleh pengunjung dan diberi napas buatan hingga sadar. Dan masih informasi viral, yaitu informasi viral terkait garasi di atas trotoar akhirnya dibongkar. Bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat ini dibongkar setelah videonya viral di media sosial. Bangunan ini dinilai menghalangi jalur pejalan kaki karena berdiri di area trotoar yang seharusnya menjadi ruang publik. Menurut Anne Rahadi, Ketua RW 6 Kelurahan Citarum, kepada Detikom, garasi itu bukan milik pribadi dan dipakai untuk menyimpan motor pengangkut sampah. Hal itu dilakukan karena pernah mengalami pencurian motor sampah. Ia pun meminta maaf jika garasi yang dibangun tersebut menyalahi aturan. Selanjutnya ada informasi miris, geger penemuan bayi dengan mulut yang dilakban. Setan pun minder dengan kelakuan orang ini.
2: Saya buka.
1: Penemuan bayi berjenis kelamin perempuan menggegerkan warga sekitar Denpasar Barat, Bali pada Jumat lalu. Mirisnya, bayi ditemukan di dalam tas belanja dengan mulut ditutup lakban. Bayi itu lalu dibuka lakbannya dan diselimuti warga yang menemukannya. Anggota Polsek Denpasar Barat kemudian membawa bayi ke klinik terdekat guna mendapatkan perawatan lebih lanjut. Beruntung saat diperiksa petugas medis, bayi masih dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan luka maupun lecet pada tubuhnya. Polisi masih mencari keberadaan orang tua bayi malang itu. Kita ke informasi selanjutnya, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia memang menjadi keuntungan tersendiri bagi wisatawan negeri jiran. Namun di sisi lain, kondisi ini juga memberikan dampak bagi sektor perdagangan dan pariwisata di Kota Bandung, Jawa Barat dengan meningkatnya jumlah kunjungan serta transaksi belanja turis Malaysia di pusat belanja.
3: Because of rupiah itu depreciate.
4: Barangnya lebih banyak shopping.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya terhadap dolar Amerika Serikat, namun juga terhadap ringgit Malaysia. Per 12 Juni, 1 ringgit Malaysia setara dengan 4.400 rupiah. Angka ini naik jika dibandingkan awal 2026 yang berada pada angka 4.100 rupiah. Kondisi ini membuat banyak turis Malaysia melancong ke Indonesia. Kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu tujuan dengan berkunjung ke Pasar Baru Trade Center.
6: Sehari sampai bisa 50, Mas?
3: Ya,
6: 50. Per Mei kemarin tadi?
3: Iya, mulai dari Mei.
6: Sebelum Mei itu?
3: Sebelum Mei itu nggak sampai segitu, separ harinya.
6: 10 orang, 30, berapa orang per hari?
3: Paling banyak 20 orang. Ya.
5: Salah satu turis asal Malaysia adalah Ismail. Bersama rekannya, ia tampak asyik memilih berbagai koleksi batik. Selain tertarik dengan motif yang khas, mereka mengaku harga batik di Indonesia lebih terjangkau. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia membuat daya beli wisatawan negeri jiran meningkat. Ismail menyiapkan anggaran belanja sekitar 3 hingga 4 juta rupiah untuk berburu batik dan oleh-oleh.
3: Ya, cukup menguntungkan sekali karena if I not mistaken, bila saya ke Indonesia tahun lepas, tahun 2025, 1 juta bersama and I think RM250 Malaysia, but now because of rupiah itu depreciate, so tukaran 1 juta tu dalam RM225-227 sekarang, so itu attract me more to come more to Indonesia lah.
5: Pendapat serupa turut disampaikan oleh pelanggan asal Malaysia lain yang berbelanja di lokasi tersebut. Menurut mereka, nilai tukar ringgit yang lebih kuat membuat anggaran belanja menjadi lebih hemat.
4: Ya lah, lagi banyak beli barang lah, sebab kami punya duit dulu

0: last year kalau tidak silap 1 ringgit 3.000 rupiah begitu kan. Jadi tahun ini lagi banyak boleh beli barang lah, lebih banyak shopping.
1: Meningkatnya jumlah kunjungan turis Malaysia ini terjadi sejak libur Idul Adha. Adanya peningkatan jumlah turis asal Malaysia ini menjadi berkah bagi para pedagang. Para pedagang di Pasar Baru Trade Center mengaku, dalam 1 bulan terakhir permintaan dari turis Malaysia meningkat mulai dari 30% hingga 60% dibandingkan periode sebelumnya.
2: Contoh misalnya batik ya, 50 ringgit kan, sekarang kan hanya 20 ringgit, jadi otomatis daya beli ya lebih banyak.
1: Meski pelemahan rupiah menjadi tantangan bagi perekonomian nasional, bagi pedagang di Pasar Baru Bandung, kondisi ini dapat dikatakan membawa berkah melalui meningkatnya daya beli dan kunjungan turis Malaysia. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
3: Himpitan ekonomi membuat urusan dapur makin menantang. Di Pasar Padayungan, Tasikmalaya, Jawa Barat, siasat mengecilkan ukuran dagangan jadi solusi agar harga kebutuhan tetap terjangkau bagi masyarakat. Informasinya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. Masalah waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
2: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 live hanya di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
6: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Tahun Baru Islam Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah

0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Himpitan ekonomi membuat urusan dapur makin menantang. Di pasar Padayungan Tasikmalaya, siasat mengecilkan ukuran dagangan menjadi solusi agar harga kebutuhan tetap terjangkau bagi masyarakat.

0: Harga kebutuhan pokok di pasar Padayungan, Tasikmalaya merangkak naik. Beras, minyak goreng, hingga sayur mayur mengalami kenaikan yang memberatkan ibu rumah tangga. Beras Singaparna naik dari Rp15.500 menjadi Rp16.000 per kilogram. Beras Pandan Wangi dari Rp14.500 menjadi Rp15.000. Minyak goreng curah melonjak dari Rp19.000 menjadi Rp21.000 per liter.
1: Penyebabnya apa, Pak Haji? Penyebabnya? Biasa. Apa gara-gara BBM naik, Pak Haji?
2: Iya, betul.
1: Salah satunya itu ya.
3: Faktor ekonomi, faktor dolar.
2: Buat isu-isu nuklir itulah.
1: Isu BBM ya.
0: Cabai hijau melonjak tajam dari Rp14.000 menjadi Rp25.000. Bawang putih dari Rp30.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Pedagang menyiasati dengan mengemas sayuran dalam porsi Rp1.000 agar tetap masuk kantong belanja ibu-ibu.
1: Harganya berapa per bungkusnya?
3: Per bungkus Rp1.000.
1: Rp1.000. Biasanya lebih laku.
3: Laku.
1: Lebih laku gitu ya. Dibanding yang kiloannya gitu. Ya. Dan kondisi yang naik apa aja, Bu Haji?
3: Kacang.
1: Sayur
3: asem.
0: Harga tahu tempe terpantau stabil, tapi ukuran diperkecil akibat biaya produksi meningkat. Tingginya biaya produksi membuat margin keuntungan perdagang menipis hanya Rp500 sampai Rp1.000. Dari Pasar Palmerah Jakarta, Senin pagi harga komoditas pangan masih berfluktuasi. Cabai rawit hijau naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Bawang putih cutting jadi Rp50.000 dari Rp40.000.
4: Pusing juga. Ya, masih satunya susah ini. Jadi belanja jadi bertambah, pengeluaran bertambah, kebutuhan bertambah. Maunya sih harga turun lagi normal, seperti kan nggak faktor dari BBM naik kali ya.
0: Kondisi ini membebani konsumen dan menurunkan omset pedagang hingga 30%. Masyarakat berharap pemerintah menjaga stabilitas harga pangan.
5: Gelombang pemulangan jemaah haji dari Tanah Suci masih berlangsung hingga saat ini. Nah, sambil menunggu waktu pulang, jemaah asal Tanah Air yang sudah menyelesaikan rangkaian ibadah haji bisa berbelanja di Pasar Kakiyah yang dijuluki sebagai Tanah Abangnya Kota Mekah. Lantas, apa saja yang menarik? Berikut ulasannya untuk Anda.

0: murah-murah. Lihat dulu, tinggal dulu, tinggal dulu. Lihat, lihat, lihat.
1: Not very expensive, only 25 rial.
2: Nah, di belakang saya ini adalah Pasar Kakia, pusat grosir terbesar di Mekah yang saat ini kondisinya luar biasa ramai. Bisa Anda lihat di kanan kiri saya, sejauh mata memandang, pusat ini dipadati oleh para pembulu oreh-oreh, terutama jamaah dari Indonesia yang terkenal sangat hobi belanja.
3: Pasar Kakia memang dikenal sebagai surga belanja grosir. Di sini, para jemaah bisa menemukan segala jenis oleh-oleh dengan harga yang jauh lebih murah dibanding toko-toko di sekitar hotel area Masjidil Haram. Uniknya, hampir seluruh pedagang lokal di Pasar Kakia ini cukup fasih menawarkan dagangannya menggunakan bahasa Indonesia dan bisa membayar dengan rupiah.
0: Murah-murah, lihat dulu, tinggal dulu, tinggal dulu, lihat, lihat, lihat. Lihat, tinggal dulu, mari customer naik, ada-ada. Mahal murah ya, apa bagus. Kakak-kakak, lihat dulu, sama lagi.
3: Sistem tawar-menawar di sini juga sangat fleksibel, terutama jika jemaah membeli dalam jumlah banyak atau grosiran. Jika beruntung, pengunjung bisa dapat harga lebih murah.
4: Parfum, baju koko, kamis, abaya-abaya itu kardigan, udah beli.
5: Harganya gimana, Bu?
4: Lumayan, nego sih, nawar-nawar.
6: Bisa ditawar ya?
4: Iya.
6: Nawar-nawar. Gimana, Bu? Bisa-bisa ini ya?
4: Bisa, campur.
3: Salah satu buruan yang menjadi favorit jemaah haji Indonesia adalah sajadah. Di toko ini misalnya, pengunjung bisa memesan tulisan kaligrafi Arab berisi nama anak atau kerabat. Seni tulis kaligrafi Arab ini menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah karena dinilai unik dan menarik.
7: Sangat unik karena kaligrafinya cukup bagus ya, cukup indah, ditulis dengan warna seperti emas.
3: Pasar Kakiah akan terus merayap ramai hingga larut malam. Bagi para jemaah yang hendak kemari, disarankan untuk datang berkelompok agar proses mobilisasi dan tawar-menawar menjadi lebih mudah. Lukman Rozak, Makkah, Arab Saudi.
8: Media sosial dimanfaatkan penjual es dan melon madu untuk mendapatkan cuan yang maksimal. Mau tahu triknya seperti apa? Tetaplah di News Update.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
5: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Tahun Baru Islam Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

memanfaatkan media sosial, sepasang suami istri di Blitar, Jawa Timur, sukses memasarkan produk hasil inovasinya, yakni pisang warna-warni. Meski berjualan dari pinggir jalan, namun cuan yang dihasilkan bisa menembus hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Sementara itu, fitur live di media sosial juga dimanfaatkan oleh petani melon di Mojokerto, Jawa Timur, untuk menunjukkan kualitas melon serta mengajak calon pembeli untuk datang langsung memetik melon langsung dari pohonnya. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update edisi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: estetik dan menarik hati. Beginilah warna-warni es pelangi yang dijajakan sepasang suami istri, Bahtiar dan Ninu di Kota Blitar, Jawa Timur. Berkeinginan untuk membuat produk yang beda dari yang sudah ada, pasangan suami istri ini berinovasi membuat es pisang dengan warna-warni yang lebih dikenal dengan es pisang pelangi. Menggunakan pewarna makanan yang aman dikonsumsi, pasangan suami istri ini hanya berjualan 2 hari sekali. Mengingat proses pengadonan yang bisa memakan waktu seharian. Meski demikian, cuan yang dihasilkan tak bisa diremehkan. Meski berjualan dari pinggir jalan, namun memanfaatkan fitur live di media sosial, sebanyak 130 porsi pisang pelangi bisa habis terjual dalam waktu 2 jam saja. Omsetnya pun bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya.
1: Awalnya dulu sih, pertama jualnya hanya es pisang hijau, warnanya hijau. Cuma melihat di mana-mana itu pisangnya sama hijau, punya pikiran untuk bikin yang beda. Jadi pisangnya diolah dengan berbagai warna gitu, biar menarik.
0: Es pisang pelangi yang berisi bubur sumsum, sirup, pisang warna-warni, dan jagung manis ini pun dijual terjangkau, yakni seharga Rp13.000 per porsinya. Di lokasi berbeda, manisnya cuan juga dirasakan petani melon di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jika biasanya melon dijajakan langsung ke pasar, para petani melon di Desa Kalipuro kini justru memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian pembeli. Dengan fitur live di media sosial, calon pembeli diajak untuk datang dan memetik melon madu langsung dari pohonnya. Petani juga memanfaatkan fitur ini untuk sekaligus menunjukkan kualitas buah yang dipanennya. Melon yang manis serta pengalaman memetik sendiri di area perkebunan menjadi daya tarik utama.
2: Cara pemasarannya gimana?
3: Ya pakai live lah.
2: Live apa?
3: TikTok.
2: Oh pakai TikTok ya?
3: Iya.
2: Jadi banyak warga yang tahu.
3: Iya.
2: Untuk hari ini sudah menghasilkan berapa nih Pak? Rupiah Pak?
3: Wah, dekat rupiah langsung terkejut ke bos.
0: Ditawarkan mulai dari Rp6.000 hingga Rp11.000 per kilogram, strategi pemasaran menggunakan media sosial ini pun terbukti efektif membantu petani lokal dalam meningkatkan omset penjualan hingga 2 kali lipat dibanding metode pemasaran konvensional. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah selama ini menjadi salah satu faktor yang membayangi pasar keuangan global. Namun, bagaimana jika Amerika Serikat dan Iran berhasil untuk mencapai kesepakatan damai? Akankah sentimen positif itu menjadi katalis bagi penguatan rupiah dan juga mendorong rally IHSG? Kami akan membahasnya sesaat lagi bersama anggota Dewan dan juga ekonom. Saya Heranov Al-Bashir, tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan juga Jerman bersepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan dalam lawatan Presiden Republik Federal Jerman Steinmeier ke tanah air. Sementara itu, PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat lebih dari 30 ribu pelanggan telah memesan tiket dengan potongan harga 30%. Tiket promo yang menyasar kereta api kelas ekonomi komersial ini menjadi pilihan favorit masyarakat untuk berlibur maupun mudik. Dari mancanegara, kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat akhirnya diumumkan pada Minggu. Kedua negara setuju untuk menghentikan perang dan kembali membuka Selat Hormuz. Penanda tanganan perjanjian damai itu akan dilakukan di Jenewa, Swiss pada hari Jumat 19 Juni 2026.

0: Pemirsa, waspada cuaca ekstrim, hujan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang sejak Minggu petang mengakibatkan longsor di jalur lintas Sumatera penghubung Kota Padang menuju Provinsi Bengkulu. Satu orang pengendara mobil terluka akibat terseret lumpur. Akibat peristiwa itu, akses jalan Padang Painan putus total hingga 5 jam.
1: Tingginya intensitas hujan mengakibatkan longsor terjadi di jalur lintas Sumatera penghubung Kota Padang menuju Provinsi Bengkulu, tepatnya di Jalan Raya Bungus, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Minggu petang. Longsor menimbun badan jalan hingga tak bisa dilalui oleh kendaraan. Satu unit mobil pengangkut ayam terprosok hingga menabrak satu buah pondok rumah warga akibat diterjang material lumpur dan pepohonan. Seorang pemudi mobil berhasil dievakuasi oleh warga dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dibantu petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri, satu unit alat berat dikerahkan ke lokasi guna mengevakuasi material longsor.
2: Iya, ini yang sama-sama kita saksikan, karena ini harus lalu lintas ya, memang harus utama ya, jalan Padang Painan memang tidak bisa kita hindari, memang macet. Namun berkat kerjasama ya, semua pihak, dari TNI, Polri, BPBD, semuanya, ini sudah bisa kita kerjakan. Insyaallah mungkin paling lama 5 jam lagi bisa selesai.
1: Setelah 5 jam, longsor setinggi 2 meter dan lebar 4 meter yang menutupi badan jalan akhirnya berhasil disingkirkan. Arus lalu lintas pada Minggu malam sudah dapat dilewati oleh kendaraan roda 2. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi lain, massa koalisi masyarakat peduli makan bergizi gratis berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta. Mereka mendesak pemerintah untuk mevaluasi pengangkatan dari Nanik SD Yang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dengan membuat spanduk berisi 5 tuntutan, koalisi masyarakat peduli makan bergizi gratis demo di gedung DPR RI Senin siang. Mereka mendesak pemerintah

untuk mengevaluasi pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional dan minta DPR melakukan pengawasan. Masa menilai pimpinan lembaga strategis harus punya integritas dan kualifikasi yang dibutuhkan. Masih dari ibu kota, sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa dihadang polisi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Senin pagi. Para mahasiswa dari Universitas Bung Karno itu rencananya akan menuju ke arah kawasan Patung Kuda untuk berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi. Aksi saling dorong dan tarik ini terjadi di Bundaran Tugu Tani, Gambir, Jakarta Pusat, Senin pagi. Sejumlah mahasiswa berusaha untuk menerobos barikade polisi untuk bisa menuju ke arah kawasan Patung Kuda. Para mahasiswa akhirnya diizinkan melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Medan Merdeka Selatan. Mahasiswa dari Universitas Bung Karno ini berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi dan juga melemahnya nilai tukar rupiah. Informasi lain, Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier pada Senin pagi tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dalam rangka kunjungan kerja dan agenda pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Prabowo menilai kunjungan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier memiliki arti penting untuk Indonesia. Pasalnya, kunjungan Steinmeier berlangsung di tengah kondisi ketidakpastian dunia. Kunjungan Steinmeier dinilai untuk penguatan kerjasama Indonesia dengan Jerman. Ada sejumlah bidang penting yang akan semakin dikuatkan dan juga dilanjutkan Indonesia dan Jerman. Bersama Steinmeier, Prabowo mengatakan sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Prabowo menekankan kerjasama perdagangan dengan Uni Eropa, di mana Jerman punya peran penting.

Pemirsa, bagaimana jika Amerika Serikat dan Iran berhasil mencapai kesepakatan damai, akankah sentimen positif tersebut menjadi katalis bagi penguatan rupiah dan juga mendorong rally IHSG? Kami akan bahas bersama narasumber. Usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
6: Es krim coklat, pilih Hello Choco.
7: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanilla yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
3: Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
8: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Tahun Baru Islam Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat

0: Berikutnya kami ajak Anda untuk melihat langsung aksi demonstrasi di Jakarta. Bersama rekan kami sudah bergabung Rizky Itiar Yahya, jurnalis transmedia dari kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Selamat sore Rizky, bagaimana situasi di sana? Silakan.
1: Selamat sore, dan juga pemirsa, memang gelombang aksi unjuk rasa mengkritisi kebijakan pemerintah terus digelar sejumlah mahasiswa. Kali ini mahasiswa dari Universitas Bung Karno Jakarta yang melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta. Memang sebenarnya para mahasiswa sendiri ini berupaya untuk menyampaikan aspirasi mereka di depan istana negara. Namun dari kandung kepolisian sendiri sudah berjaga di sekitaran Medan Merdeka Selatan ini dan tidak memperkenankan para mahasiswa untuk masuk ke arah bundaran Patung Kuda begitu heranov. Memang berbagai isu disuarakan oleh para mahasiswa, salah satunya yakni kenaikan harga BBM subsidi dan juga mengkritisi sejumlah program prioritas presiden seperti makan bergizi gratis dan juga melemahnya nilai tukar rupiah gitu heranov.
0: Baik, kemudian apakah di sana juga akan bergeser ke titik lain selain di titik Anda melaporkan saat ini?
1: Ya, memang saat ini fokus mahasiswa hanya menyampaikan aspirasi di Jalan Medan Merdeka Selatan lantaran barikade kepolisian sendiri sudah berjaga di sekitar lokasi agar para mahasiswa itu tidak bisa menyampaikan aspirasinya ke kawasan Patung Kuda juga dan juga Istana Negara. Untuk itu para mahasiswa ini memang sempat menyampaikan aspirasi mereka dan juga sempat melakukan aksi dorong pagar pagar kepolisian gitu ya, seperti gambar di samping kami ini, karena mereka memang terus berupaya hingga kini berupaya agar bisa masuk ke kawasan Patung Kuda begitu ya, Ranov.
0: Baik, artinya masih kondusif hingga detik ini begitu ya, Rizky. Apakah ada perwakilan dari pemerintah mungkin yang akan bergeser ke sana untuk menemui mahasiswa? Ada informasi ini kan?
1: Ya, hingga saat ini memang mahasiswa masih menunggu perwakilan dari pemerintah untuk menyampaikan aspirasinya gitu secara langsung kepada pemerintah. Namun hingga saat ini memang belum ada perwakilan dari pihak pemerintah yang akan menerima mahasiswa gitu ya, karena memang mahasiswa saat ini masih terus berupaya melakukan orasi gitu, menyampaikan orasinya di kawasan ini hingga memang kegiatan mereka dan aspirasi mereka itu bisa didengar oleh pemerintah.
0: Baik, apakah juga ada agenda ke depan, sampai kapan aksi akan berlangsung? Apakah akan ini saja atau akan berlanjut ke pekan berikutnya, Rizky?
1: Ya, memang gelombang aksi unjuk rasa sendiri seperti kita tahu ini mulai terjadi gitu sejak pemerintah harga BBM dan subsidi begitu ya, juga beberapa kebijakan pemerintah yang mereka kritisi yang kami sudah sampaikan tadi seperti program makan bergizi gratis untuk bisa dievaluasi dan juga berbagai program lainnya seperti evaluasi program Nasi Desa Merah Putih begitu, Ranov. Dan mereka memang terus akan menggunakan aspirasi mereka sampai aspirasi mereka dan kritik dan mereka ini bisa diterima oleh pemerintah. Dan Ranov, bisa saya sampaikan untuk saat ini arus lalu lintas di belakang saya dari arah Gambir menuju Patung Kuda ini sudah ditutup total, jadi para pengendara ini tidak untuk sementara waktu tidak bisa melintas di kawasan dan dialihkan menuju ke kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Jadi untuk bagi para pengendara yang ingin melintas ke kawasan Gambir menuju Patung Kuda harap bisa melalui lintasi jalan lain karena posisinya di sini adalah seluruh arus lalu lintas dari arah Gambir menuju kawasan Kebon Sirih.
0: Baik, ada pengalihan arus lintas dan harus diwaspadai bagi Anda akan berkendara ke titik demo begitu. Terima kasih Rizky, selamat sore. Dan berikutnya kita akan bergeser ke rekan kami, sudah bergabung juga produser lapangan CNN Indonesia Kanza Tamarindora di Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore Dora, bagaimana aksi di sana? Silakan. Silakan Dora dengan laporannya.

0: di depan Gedung Negara Gerahadi. Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan adalah terkait cabut Undang-Undang Polri 2026, kemudian cabut Undang-Undang TNI 2025, kembalikan militer ke barak, hentikan program makan bergizi gratis, kemudian hentikan koperasi Desa Merah Putih, turunkan harga BBM, stabilkan nilai rupiah, dan hentikan eksploitasi alam. Nah, jumlahnya kira-kira mencapai 100 orang. Dan sampai sekarang mereka masih menyampaikan tuntutan atau orasinya di Taman Apsari atau tepatnya di seberang Gedung Gerahadi. Nah, untuk mengelaborasi tuntutan, beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi pada sore kali ini, saya akan bertanya kepada Korlap Aksi Muhammad Iksan Aditya. Iksan, silakan ke sini. Nah, Iksan, apa saja sih sebenarnya yang ingin kamu tekankan dalam aksi kali ini?
1: Ya, terima kasih. Yang kami tekankan hari ini adalah untuk respon dari kami atas pengesahan Undang-Undang Polri yang dilakukan secara ugal-ugalan tanpa melalui mekanisme partisipasi publik yang bermakna. Kita lihat bahwa revisi dari undang-undang ini pengesahannya tidak sampai menyentuh reformasi Polri secara yang paling signifikan. Terutama masalah dalam tubuh Polri itu adalah kriminalisasi diantara terhadap beberapa aktivis yang dilakukan, ribuan aktivis ditangkap mulai ketika demonstrasi Agustus tahun lalu, dan hari ini diantara mereka masih mengalami proses, masih melalui tahap pengadilan. Lalu selanjutnya yang tentunya dalam institusi tubuh militer yaitu TNI, kami menuntut untuk mencabut pencabutan undang-undang TNI tahun 2025 sebagai karpet dari praktik militerisme yang hari ini makin meluas dan makin masif, di mana situasi ke depan ini memberi karpet merah kepada militer untuk masuk dan menginvasi ruang-ruang politik. Kita tahu ke depan akan ada militer akan masuk ke wilayah pengelolaan sampah, dan kita lihat politik dan keberadaan mereka yang menjadi undang-undang ini melegitimasi juga keberadaan militer di Papua, yang hari ini kita saksikan sangat banyak sekali pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara.
0: Oke. Nah, ini kan ada juga tuntutan tentang hentikan program MBG. Kita tahu semuanya bahwa di program itu terdapat unsur pidana yang menyebabkan kerugian negara dengan nilai yang sangat fantastis. Nah, apa kemudian tuntutan yang kamu sampaikan juga dalam aksi kali ini?
1: Ya, kami menuntut penghentian terhadap program makanan bergizi gratis dan juga koperasi Desa Merah Putih, karena dua program ini dan tentunya program yang lainnya itu tidak melalui proses akademik atau proses riset akademik yang disampaikan, disosialisasikan kepada masyarakat luas. Sehingga yang kita tahu ketika pelaksanaannya dengan perencanaan yang tidak matang itu mengabaikan prinsip hak asasi manusia. Ketika ada penerima manfaat ribuan siswa, itu hanya dianggap sebagai statistika kegagalan dalam angka 0,00 sekian persen yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Padahal itu ada hak hidup mereka, anak-anak bangsa yang seharusnya kita jaga, dan negara tidak punya hak sama sekali untuk membatasi, mengurangi. Itu adalah bagian hak. Dan tentunya tuntutan kita selanjutnya adalah untuk stabilkan rupiah, di mana hari ini adalah bagian dari akumulasi kebijakan ekonomi domestik yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan pertanyaan dari kritis kita, sampai kapan harga makanan pokok hari ini kian mencekik masyarakat kecil? Dan tentunya dari yang kita rasakan dalam waktu yang cukup dekat ini, kenaikan BBM, dan ke depannya mungkin kita bisa memprediksi ada kelangkaan dari Pertalite itu sendiri, sampai kapan mereka pemerintah mampu untuk memberikan subsidi dengan kondisi internasional yang hari ini ketika kebijakan domestiknya yang sangat
0: itu. Oke, kekhawatiran juga terkait stok dari BBM subsidi ya. Dan dikhawatirkan kalau terjadi kelangkaan juga pasti akan ada kebocoran subsidi juga dari APBN kita, karena ada kemungkinan salah sasaran ya untuk pengguna BBM yang subsidi ini. Nah, kira-kira teman-teman peserta aksi kali ini akan melakukan orasi sampai pukul berapa?
1: Aksi ini berlangsung hanya beberapa jam, mulai dari jam 3 sampai jam 5. Aksi ini kami rasa sudah cukup sampai jam 5.

0: dengan aksi-aksi yang telah dilakukan melalui penyampaian orasi dan lainnya. Itu orasi, lalu penampilan teatrikal, bacaan puisi dan lain-lain itu sebagai bentuk kritik dan aspirasi kami gitu.
1: Oke, jadi ada aksi teatrikal dan bacaan puisi juga. Terima kasih Iksan atas waktunya. Dan Heranov, sejauh ini aksi berlangsung dengan tenang dan damai. Jadi mereka hanya menyampaikan orasi, kemudian menyampaikan puisi dan aksi teatrikal. Meski demikian, pihak dari keamanan juga tetap bersiaga di sini. Saya akan menunjukkan kepada Anda situasi di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, bahwa di sana sudah dipasang kawat berduri, kemudian juga disiagakan personel dari pihak kepolisian, ada juga mobil rantis serta mobil pemadam kebakaran. Jadi ini dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan pada aksi yang dilakukan sore hari ini.
2: Terima kasih untuk laporannya Dora, selamat sore. Kita ke informasi berikutnya, kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat akhirnya diumumkan pada hari Minggu. Kedua negara setuju untuk menghentikan perang dan kembali membuka Selat Hormuz. Penandatanganan perjanjian damai itu akan dilakukan di Jenewa, Swiss pada hari Jumat 19 Juni mendatang.
3: Iran dan Amerika Serikat resmi menyepakati perjanjian perdamaian dan penghentian operasi militer di semua front, termasuk Lebanon, pada Minggu. Pengumuman itu pertama kali disampaikan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui unggahan di media sosial X. Sharif menyebut penandatanganan dokumen resmi perjanjian perdamaian itu akan dilakukan di Jenewa, Swiss pada Jumat 19 Juni. Presiden Donald Trump juga langsung merespons pengumuman itu melalui media sosialnya bahwa kesepakatan antara negaranya dengan Iran sudah tercapai. Dan ia mengizinkan pencabutan blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Bahkan menurut Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, ada kemungkinan Trump akan hadir dalam penandatanganan kesepakatan damai di Jenewa. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Gharibabadi, dalam wawancara di TV Nasional Iran mengonfirmasi kesepakatan damai itu. Namun juga menambahkan bahwa Iran akan mengambil langkah sendiri jika terjadi pelanggaran dari pihak lain. Rincian kesepakatan damai ini belum diketahui, namun secara garis besar kesepakatan itu antara lain dibukanya kembali Selat Hormuz, penghentian blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat, dan penghentian operasi militer. Mengenai program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi tambahan selama 60 hari. Tercapainya kesepakatan damai ini langsung direspons positif oleh banyak pemimpin dunia. Dan tak hanya itu saja, harga minyak mentah langsung turun tajam pada Minggu, begitu kesepakatan damai diumumkan. Hingga sekitar pukul 18.00 waktu New York, minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli turun sekitar 4% menjadi sekitar $81 per barel di bursa New York Mercantile Exchange. Minyak Brent untuk pengiriman Agustus turun sekitar 4% menjadi sekitar $83 per barel di bursa London Ice Futures Exchange.
2: Pemirsa, ketegangan geopolitik di Timur Tengah selama ini menjadi salah satu faktor yang membayangi pasar keuangan global. Namun bagaimana jika Amerika Serikat dan Iran berhasil untuk mencapai kesepakatan damai? Akankah sentimen positif itu menjadi katalis bagi penguatan rupiah dan juga mendorong rally IHSG? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Joshua Pardede, Bang Jo, Chief Economist Bank Permata dan anggota Dewan Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Pak Haris Turino. Selamat sore Bapak-bapak. Bang Jo, Pak Haris,
4: Pak Kalan. Selamat sore.
2: Keduanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya langsung dulu ke Bang Jo, apa yang membuat faktor rupiah menguat termasuk IHSG pada perdagangan hari ini, Bang Jo?
4: Ya, Heranov, seperti yang tadi disampaikan bahwa memang perdamaian yang diharapkan ini bisa permanen ya antara Amerika Serikat dan Iran ini. Ini pun juga berpotensi mendorong penguatan rupiah yang cukup signifikan, ya. Dan di mana kalau kita melihat pada perdagangan hari ini saja rupiah sempat tadi diperdagangkan di 17.600 ya, meskipun ditutup di kisaran 17.700 kembali. Namun IHSG kembali menguat cukup tajam dan ini tentunya akan cukup banyak ditopang ya oleh sentimen dari perjanjian perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran. Dan ini tentunya kalau kita lihat bukan hanya pasar domestik saja, tapi juga kalau kita lihat indeks dolar melemah, pasar saham Asia pun juga menguat lebih dari 3% dan juga sentimen terhadap aset-aset negara berkembang pun juga ikut meningkat ya. Dan ini tentunya kembali lagi kalau menurut saya, kalau jika perdamaian ini benar-benar bersifat permanen, artinya Selat Hormuz ini kembali beroperasi normal dan juga harga minyak turun terus gitu ya. Dan ini akan bisa mendorong ekspektasi di mana suku bunga Amerika pun juga bisa untuk kenaikannya bisa lebih bisa tertahan gitu ya. Okay. Dan ini kami melihat bahwa peluangnya bisa rupiah itu bisa bertengger di 17.300 hingga 17.600 ya dalam jangka pendek ini. Namun kembali lagi ini pun juga harapannya kalau skenario positif optimisnya lagi adalah kalau inflow ataupun aliran modal asing ini udah semakin deras ya, khususnya di pasar SBN dan juga pasar saham, karena sampai dengan 3 bulan terakhir ini di pasar saham masih terjadi outflow asing gitu ya, sehingga kalau sentimen dari pasar keuangan domestik khususnya inflows ini sudah mulai kembali membaik, harapannya tren dari penguatan rupiah ini akan terus berlanjut.
2: Berlanjutnya seberapa optimis teman-teman ekonom melihatnya, ini sentimen jangka pendek atau jangka panjang?
4: Ya kembali lagi tadi kalau sekiranya tadi setelah 60 hari perjanjian dari Jenewa ini sudah lebih mengarah kepada hal yang permanen ya, dari sisi perjanjiannya, karena kan kita masih belum tahu detailnya ya dari sisi Irannya seperti apa. Tapi harapannya kalau kita melihat, memang kalau kita melihat saat ini saja memang ini baru sentimen jangka pendek gitu ya, tapi investor tentunya akan mencerna dan juga menganalisis lagi bagaimana kedepannya kalau kondisi-kondisi dari perjanjian ini telah disepakati gitu ya, antara khususnya klausul-klausul apa saja yang disepakati dari kedua belah pihak, kalau sekiranya itu visible terjadi dalam 60 hari setelah kesepakatan tanggal 19 Juni mendatang, ini tentunya arah dari penguatan rupiah ini akan semakin lebih terlihat.
2: Ya. Seberapa optimis Anda, Bang Jo, dengan penguatan rupiah nanti? Apakah bergantung juga kepada aliran dana asing yang akan kembali masuk secara luas?
4: Ya, kembali lagi ya, kalau kita bicara aliran modal asing ini kan tidak hanya terpengaruh oleh faktor global gitu ya. Ada faktor-faktor domestik yang harus kita cermati berkaitan dengan terkait dengan ekspektasi dari MSCI, lalu juga kemarin terkait dengan peringkat utang dari lembaga rating internasional, dan juga kemarin ada beberapa sentimen negatif akibat beberapa kebijakan pemerintah yang baru saja diluncurkan terkait dengan DHE SDA dan juga sentralisasi Badan Pengelolaan Ekspor Nasional gitu ya, sehingga ini kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir tadi yang saya sampaikan bahwa 3 bulan terakhir ini dari April sampai dengan Juni ini di pasar saham masih terjadi outflow yang cukup deras gitu ya, dan secara keseluruhan tahun ini pun juga di pasar saham masih terjadi dana asing masih keluar sekitar 3,9 miliar US dollar, dan juga di pasar obligasi pun juga masih sekitar keluar 0,8 miliar US dollar. Jadi masih rupiah ini saat ini masih disupport oleh aliran modal asing di instrumen SRBI ya, dan ini memang karena upaya-upaya dari Bank Indonesia juga untuk bisa meningkatkan daya tarik instrumen jangka pendek. Tapi memang ini harapannya ini pun juga akan bisa mulai kalau sentimennya sudah mulai membaik lagi, kepercayaan investor sudah mulai meningkat, harapannya pun juga investor akan mulai beralih lagi kepada instrumen-instrumen yang lebih jangka panjang seperti itu.
2: Ya, langsung direspon Pak Haris, seberapa optimis teman-teman Komisi 11 dengan statement Bang Jo tadi, sekaligus Anda jawab apa yang dibahas dengan Mingkyu sore ini yang masih berlangsung di DPR?
5: Ya, jadi saya sepakat apa yang dikatakan Pak Joshua, bahwa paling tidak satu sumber yang menyebabkan rupiah selama ini melemah, yaitu tekanan dari global, sudah mulai berkurang akibat paling tidak ada penyelesaian di dalam krisis Iran dengan Amerika. Ya, tentu ini akan mempengaruhi aliran modal ya, supaya aliran modal bisa kembali ke domestik. Tapi tentu kita juga tahu bahwa di domestik ini masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah masalah fiskal, yang ruang fiskal kita yang masih sangat terbatas. Juga mengenai kepercayaan investor, ini penting Dan rasanya melemahnya tekanan global ini seharusnya bisa digunakan sebagai kesempatan bagi Indonesia sekaligus untuk menata diri. Sehingga terjadi aliran kembali dana asing bisa masuk ke Indonesia. Pada hari ini kami sedang membahas mengenai anggaran untuk Kementerian Keuangan beserta seluruh Direktorat Jenderal yang ada di keseluruhan Kementerian Keuangan. Mungkin pembahasan ini akan berakhir sampai malam hari.
2: Oke. Apakah teman-teman DPR juga menangkap poin dari mahasiswa di lapangan yang masih berdemo hingga detik ini? Pak Haris, menstabilkan nilai tukar rupiah, evaluasi kebijakan pemerintah, termasuk juga suara mereka adalah turunkan harga BBM non subsidi. Apakah juga concern DPR pada hari ini dengan pemerintah?
5: Ya, jadi memang seharian ya kami ada di ruang rapat, nggak bisa bergerak, kami hanya mendengar dan mengamati, mengikuti lewat WhatsApp ya, perkembangan yang terjadi di luar gedung DPR, kami mendengar tuntutan dari mahasiswa, dan saya rasa kita bisa mengerti kepedulian dari mahasiswa, karena tentu yang mereka inginkan adalah kondisi ekonomi Indonesia yang lebih stabil, kondisi yang lebih baik, sehingga bisa tercipta lapangan pekerjaan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dari seluruh masyarakat. Tentu kami mendukung masukan-masukan dari mahasiswa, dan itu akan kami suarakan dengan mitra-mitra kami di Komisi 11.
2: Baik, akan ditemui begitu nanti ya di lapangan. Aspirasi perwakilan dari mahasiswa.
5: Ya, kami belum tahu ya, karena memang masih fokus pada pembicaraan mengenai anggaran.
2: Baik.
5: Yang rasanya ini rally masih bisa sampai tengah malam hari ini.
2: Baik, kembali ke Bang Jo, kemudian apa yang harus menjadi catatan anggota Dewan Komisi 11 dengan indeks ekonomi? Ada perspektif lain yang Anda akan suarakan ke Pak Aris ini?
4: Ya, tentunya yang juga disuarakan oleh teman-teman mahasiswa adalah berkaitan dengan dampak dari situasi global ini dan juga bagaimana kebijakan pemerintah ini harapannya bisa tetap mendukung ataupun mensupport ya masyarakat berpenghasilan menengah yang memang secara fundamental di luar faktor ini pun juga kami melihat ini juga salah satu concernnya adalah daya beli masyarakat masih kelas menengah ini menurun, lalu juga terjadi downtrading, terjadi penurunan apa namanya belanja barang tahan lama gitu ya, sehingga banyak fenomena-fenomena baru terjadi, misalkan makan tabungan, lalu juga kemarin beberapa apa belanja-belanja yang apa namanya yang cenderung kurang berkualitas gitu ya, sehingga ini dikhawatirkan tadi akan bisa menekan daya beli masyarakat yang menjadi penopang utama dari perekonomian kita gitu ya, dan sehingga memang tentunya kalau kita lihat dari sisi bagaimana dampak dari harga minyak mentah global yang saat ini sudah turun, tentunya ini pun juga memberikan ruang lebih luas lagi ya, artinya ruang fiskal agak lebih longgar, karena tentunya kalau misalkan harga minyak mentah terus di atas $100 per barel, tentunya ini memberikan tekanan kepada tambahan subsidi energi gitu ya. Baik. Meskipun memang tentunya ini yang harus kita cermati lagi bagaimana tadi di tengah kondisi global yang masih tidak menentu ini dan juga bagaimana tadi harapannya ada policy correction terkait dengan beberapa kebijakan yang saat belakangan ini dinilai kurang begitu kondusif ya terkait dengan pasar kondisi pasar, sehingga harapannya ini pun juga bisa menjadi masukan dari Komisi 11 kepada pemerintah agar sentimen-sentimen ini bisa segera hilang untuk bisa mempercepat tadi baliknya kepercayaan investor. Tanpa adanya kepercayaan investor tersebut tentunya investasi tidak akan masuk, Mas Heranov ya. Baik. Dan artinya kembali lagi bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan tanpa ada investasi, tentunya ini diperlukan tadi trust dan juga confidence dari para investor baik dan juga pelaku industri di investor asing dan juga investor domestik.
2: Ya, silakan respon Pak Aris statement tadi.
5: Ya, jadi memang sepakat ya bahwa kebijakan memang perlu dikomunikasikan dengan bening dan transparan. Seperti kan kebijakan ekspor satu pintu ya, melalui Danantara Sumber Daya Indonesia.
2: Okay.
5: Kalau kita berada dari cita-citanya tentu mulia sekali untuk menghindari under-invoicing maupun menghindari transfer pricing. Tetapi tentu ketika tidak dikomunikasikan dengan benar, maka yang menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi mitra dagang kami yang ada di luar negeri. Nah, kekhawatiran ini tentu Indonesia kan bukan satu-satunya supplier untuk produk-produk tersebut.
2: Okay.
5: Sehingga mereka mudah bisa mengalihkan ke mitra dagang yang lain, dan ini tentu akan mempengaruhi kemampuan baik. Indonesia untuk mengekspor dan mencari nantinya mitra dagang yang baru, sehingga komunikasi kali-kali saya katakan ini adalah hal yang perlu untuk diluruskan dan dikomunikasikan dengan sangat bening.
2: Saya kembali ke Bang Jo. Bang Jo, kalau kita lihat situasi di lapangan

0: Dan yang kemudian perlu diperhatikan adalah stok dari Pertalite ini sudah mulai menipis, bahkan kosong di sejumlah daerah. Dibandingkan dengan tadi statement Anda, ada potensi penurunan harga minyak dunia begitu ya. Bagaimana melihat hal ini dengan ada kekurangan pasokan Pertalite? Apakah ini memigrasi dari mereka yang tadinya Pertamax ke Pertalite di lapangan?
1: Ya, tentunya ini juga menjadi salah satu faktor yang mendistorsi di pasar gitu ya, ataupun di lapangan ya. Karena selisih antara harga Pertamax 16 ribuan dan dengan Pertalite itu 10 ribu gitu ya. Ada kecenderungan di mana konsumen yang seharusnya mengisi tankinya dengan Pertamax, ini dia mungkin akan beralih kepada Pertalite gitu ya. Sehingga konsumsi Pertalite akan semakin meningkat dan tentunya ini menjadi salah satu ancaman ya. Kalau tadi sekiranya terjadi kekurangan stok di dalam negeri, tentunya ini, dan harapannya kalau kita kembalikan lagi tadi dengan kondisi di Hormuz gitu ya, karena ini kan baru pada perjanjian nanti tanggal 19 Juni gitu ya, dan kalaupun itu dibuka, Hormuz ini baru akan normalisasi mungkin beberapa bulan ke depan gitu ya. Sehingga makanya bagaimana Pertamina bisa catching up produksinya, dan juga bagaimana tadi dari sisi upaya-upaya pemerintah ya untuk bisa meningkatkan produktivitas belanja, ya itu paling penting sekali, karena banyak sekali belanja-belanja yang di APBN yang memang tetap harus diprioritaskan, mana yang memang bisa berdampak jangka pendek, mana yang bisa ditunda, dan mana yang bisa di pending ke tahun depan gitu ya. Sehingga ini harus punya skala prioritas dari pemerintah, sehingga ini pun juga harapannya bisa disambut positif nanti oleh lembaga rating internasional yang saat ini kita masih menunggu S&P ratings gitu ya.
0: Baik.
1: Karena memang dua lembaga lainnya menurunkan outlook rating kita, dan kalaupun asesmennya ini cukup positif, artinya kan tidak terjadi kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah Indonesia, dan ujung-ujungnya kos dari pemerintah pun juga tidak semakin mahal, ujung-ujungnya lagi pun juga rakyat pun juga tidak semakin dirugikan ke depannya, karena pembiayaan utang pun juga akan semakin lebih terkendali ataupun tingkatnya lebih kompetitif gitu ya. Sehingga makanya pemerintah kembali lagi perlu mengukur, dan juga tadi saya sependapat dengan Pak Haris di mana komunikasi itu penting sekali, karena kebijakan yang baik sekalipun tanpa ada komunikasi yang baik tentunya itu tidak akan berarti seperti itu.
0: Baik, silakan respon sekaligus dari kolom sistemen Anda, Pak Haris.
2: Ya, jadi seperti apa? Ya memang di samping tadi ya, komunikasi juga perlu adanya anggaran yang lebih tepat ya.
0: Okay.
2: Ini kan momen sebenarnya ya, dengan kasus yang terjadi pada Badan Gizi Nasional ya. Ini momentum untuk perbaikan. Ya, apalagi ini menjelang liburan sekolah ya. Ini momentum untuk menata ulang.
0: Yeah.
2: Ya, saya sepakat bahwa cita-citanya untuk memberikan makan kepada anak-anak dan ibu hamil, cita-citanya mulia, tetapi tentu tidak semua harus 82 juta lebih orang dikasih makan semua. Fokus pada daerah-daerah 3T ya, dan fokus pada memang lapisan masyarakat yang paling bawah, karena ini mereka masih sangat membutuhkan. Nah, tentu apabila kita melakukan fokus seperti ini, maka tentu banyak anggaran yang bisa dihemat. Demikian pula untuk koperasi desa Merah Putih, demikian pula untuk sekolah rakyat ataupun perumahan, masih banyak sebenarnya arena-arena di mana kita bisa merelokasi anggaran untuk hal yang lebih penting, misalkan untuk pendidikan ya. Untuk pendidikan ini mutlak, karena ini menyangkut masa depan bangsa.
0: Baik, perlu ada standing juga ke pemerintah, Pak Haris, karena Anda anggota Dewan dengan statement tadi ya, ada beberapa kebijakan pemerintah yang harus dievaluasi dan juga diefisiensikan begitu ya, Pak Haris.
2: Ya, ini sudah berkali-kali, berkali-kali disampaikan kepada mitra-mitra kami di Komisi 11. Karena memang ini satu-satunya cara ya, untuk menyebabkan perekonomian Indonesia, mumpung katakan globalnya sedang sedikit membaik ya, walaupun masih banyak ketidakpastian, ini kesempatan Indonesia untuk meraih ketika dana-dana dari negara-negara maju ini akan kembali masuk ke negara-negara berkembang.
0: Baik.
2: Harapannya adalah Indonesia siap untuk menampung ini dengan kepercayaan yang kembali dari para investor kepada Indonesia.
0: Ya, semoga kesepakatan damai Iran-AS akan benar-benar permanen dan akan berpengaruh. Mata uang Garuda akan tetap menguat pada pekan ini dan juga pekan depan dan pekan-pekan berikutnya. Terima kasih untuk waktu Bapak berdua, Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata dan juga anggota Dewan Komisi 11 DPR, fraksi PDIP, Pak Haris Surino. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum.
1: Selamat sore.
0: Dan informasi berikutnya, PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat lebih dari 3

0: Aku janji, aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
1: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
2: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
3: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Ke informasi selanjutnya, PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat lebih dari 30.000 pelanggan telah memesan tiket dengan potongan harga 30%. Program tarif khusus itu berlaku untuk periode perjalanan 20 Juni hingga 5 Juli 2026 mendatang. Tiket promo yang menyasar kereta api kelas ekonomi komersial ini menjadi pilihan favorit masyarakat untuk berlibur maupun mudik. Karena kuota yang terbatas dan terus menipis, manajemen KAI Daop 8 Surabaya mengimbau masyarakat agar segera melakukan pemesanan melalui kanal resmi. Meski tidak dapat digabungkan dengan promo lain, tiket tetap bersifat fleksibel karena bisa dibatalkan atau dijadwalkan ulang sesuai regulasi berlaku.
1: Potongan harga atau diskon sebesar 30% ini diberikan oleh pemerintah untuk tiket kereta api kelas ekonomi komersial periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Program ini dilakukan atau diterapkan demi memberikan layanan transportasi yang lebih terjangkau dan dapat mendukung pertumbuhan maupun pergerakan mobilitas masyarakat pada masa libur sekolah kali ini.
0: Pemirsa, di tengah tekanan ekonomi, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional pada Yungan, Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami kenaikan. Sebagian pedagang terpaksa menyiasati kondisi itu dengan mengecilkan ukuran produk agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Kenaikan terjadi pada berbagai komoditas, mulai dari beras hingga sayur mayur. Harga beras jenis Singaparna naik dari Rp15.500 menjadi Rp16.000 per kilogram. Sementara itu beras pandan wangi naik dari Rp14.500 menjadi Rp15.000 per kilogram. Dan juga selain itu harga minyak goreng curah turut melambung dari Rp19.000 menjadi Rp21.000 per liter. Kenaikan lebih signifikan terjadi pada komoditas sayuran. Harga cabai hijau lonjak dari angka Rp14.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Bawang putih naik dari Rp30.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Harga kol, wortel hingga tomat pun turut mengalami kenaikan. Untuk menyiasati turunnya daya beli, pedagang mengemas sayuran dalam porsi kecil.
2: Kalau buat ibu
3: minyak sayur, minyak semualah.

0: produk-produk
1: lain. Kalau buat ibu berat nggak dengan harganya?
0: Berat, aku mau pembeli.
1: Lebih berat misalnya.
0: Iya.
1: Pengennya harganya gimana, Bu?
0: Apanya?
1: Harganya pengennya gimana, murah?
0: Turunin aja, supaya kita terjangkau.
2: 15.5, 16.
1: Naik 500 berarti.
2: Oh, anu pandan wangi.
1: Pandan wangi dari berapa ke berapa?
2: Pasaran 14.5 ya, morongan mah.
1: Morongan mah. Sekarang jadi berapa?
2: Ya,
1: kalau eceran 15-an. Berarti 500 sampai 1.000 ya kira-kira ya. Naiknya.
3: Di tengah kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liternya, masyarakat mulai mencemaskan dampak lanjutannya terhadap harga kebutuhan pokok. Sejumlah komoditas di pasar masih terpantau stabil. Kenaikan biaya transportasi ditakutkan memicu kenaikan harga dalam beberapa waktu ke depan.
4: Aktivitas jual-beli di pasar tradisional Pela Mampang, Jakarta Selatan masih berlangsung normal. Sejumlah pedagang menyebut harga kebutuhan pokok seperti cabai, bawang, minyak goreng, dan daging sapi relatif stabil. Ya, stabil di harga yang sudah mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Namun kenaikan harga Pertamax memunculkan kekhawatiran baru akan meningkatnya biaya distribusi barang. Jika biaya operasional dan transportasi terus naik, tidak menutup kemungkinan pedagang melakukan penyesuaian harga di tingkat konsumen.
5: Untuk misalnya untuk bensin aja dia, untuk dia aja tuh masih agak kurang. Bagaimana untuk anak-anak dan istrinya gitu, untuk anak sekolah gitu.
6: Untuk memberatkan ya Bu ya?
5: Berat sih sebenarnya, berat gitu.
6: Satu ada harapan Bu terkait buat pemerintah atau
5: apa ya? Kalau bisa sih stabil aja ya, maksudnya untuk bahan-bahan pokok juga semuanya harus stabil aja gitu.
7: Lebaran haji itu udah mulai, kita kalau udah mau lebaran tuh harga-harga itu udah mulai tinggi, apalagi ditunjang lagi BBM ini sebelum isunya, apalagi udah kenaikan ini, udah tambah.
8: Yang paling dahsyat kenaikannya atau masih tinggi harganya tuh apa sih Bu?
7: Sayur-sayuran sih, paling masih bawang-bawangan yang stabil masih mahal, cabai-cabai stabil masih mahal.
8: Oke, dengan adanya kenaikan Pertamax ini ya Bu ya, mungkin kan akan berdampak ke logistik ya Bu ya, untuk distribusi barang. Itu biasanya akan naik terasa tuh kapan Bu?
7: Awal-awal, biasanya awal-awal. Awal-awal tuh semua dinaikin. Nanti seminggu, dua minggu, sebulan lah itu udah stabil, tapi stabil mahal ya, stabil harga baru gitu.
4: Cabai di Rp60.000 sampai Rp70.000 per kilogram, minyak kita bahkan dijual Rp22.000 per kemasan. Dan daging sapi Rp150.000 per kilogram stabil sejak hari raya Idul Fitri. Pedagang pun menyiasati kondisi penurunan penjualan ini dengan mengurangi jumlah stok dagangan mereka agar tidak merugi karena membusuk dan terbuang. Meski yang naik harganya adalah BBM non-subsidi, konsumen meyakini bakal berdampak langsung ke kondisi keuangan mereka. Sehingga terpaksa mengurangi pembelian kebutuhan sehari-hari agar anggaran rumah tangga cukup untuk membiayai keperluan lainnya.
9: Cabai kayak gitu-gitu kan biasanya 1/4 berapa badar?
6: Naik semua.
9: Naik semua. Naik.
6: BBM naik.
9: Iya.
6: Ngefek semua.
9: Jadi gimana ya? Kita orang kemangannya orang apa sih? Rakyat kurang mampu terus semuanya naik kan kita keberatan banget ya.
4: Dan juga harga pangan agar daya beli tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan biaya hidup. Desi Aritonang, Imam Muhairib, Jakarta.
3: Sementara itu, pemerintah memastikan rencana kenaikan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita tidak jadi dilakukan dalam waktu dekat. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan harga minyak goreng rakyat itu tetap dipertahankan di angka Rp15.700 per liternya. Laman CNN Indonesia.com, menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso hingga saat ini syarat untuk menaikkan HET belum terpenuhi. Salah satunya karena kondisi harga CPO masih belum stabil. Pemerintah kini memilih fokus menjaga ketersediaan pasokan minyak kita di pasar dengan memperkuat distribusi melalui BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan distribusi serta menekan harga di tingkat konsumen. Dan juga selain itu, pemerintah menghentikan penggunaan minyak kita untuk program bantuan pangan. Kedepan, kebutuhan minyak goreng dalam program bantuan akan dipenuhi dengan merek lain agar seluruh pasokan minyak kita dapat difokuskan untuk masyarakat di pasar rakyat.
10: Pengakuan dari penjual harga.
3: Pemirsa, 6 orang tewas termasuk seorang musisi dan komedian asal Amerika Serikat, Oliver Tree.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Yeay, ayah sudah sembuh.
4: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
5: Ya, udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
6: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
7: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
8: Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
9: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah, itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
8: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Tahun Baru Islam, Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Informasi mancanegara kita awali dari kabar duka, 6 orang tewas termasuk seorang musisi dan komedian asal Amerika Serikat Oliver Tree dalam kecelakaan 2 helikopter di Rio de Janeiro, Brasil. Rekaman video amatir yang menjadi viral memperlihatkan detik-detik helikopter jatuh di sebuah area parkir mobil listrik di kota Rio de Janeiro, Brasil pada hari Minggu. Akibat peristiwa ini, sejumlah mobil yang tengah terparkir di area ini terbakar. Menurut juru bicara petugas pemadam kebakaran Rio, kebakaran membesar juga akibat baterai litium kendaraan listrik yang terbakar. Polisi telah merilis 6 nama korban tewas dalam kecelakaan ini. Selain Oliver Tree, seorang konten kreator asal Argentina, Gaspar Prim, yang dikenal dengan Gaspi juga menjadi korban. Kita ke benua biru, sebuah jaringan global Oxfam mengecam KTT G7 Summit menggunakan replika karikatur petinggi dunia yang tergabung dalam kelompok tersebut. Mereka menilai G7 hanya menyenangkan Trump dan kurang fokus terhadap isu penting. Nah, sementara itu gelombang protes demonstran juga terjadi dekat Danau Jenewa dan salah satu mobil Tesla menjadi sasaran kebakaran.
1: Organisasi internasional di bidang pengentasan kemiskinan dan ketidakadilan sosial atau Oxfam mengecam pertemuan G7 Summit. Mereka menganggap forum itu terlalu fokus menyenangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Protes yang digelar pada 14 Juni di tepi Danau Jenewa ini menampilkan replika para petinggi dunia seperti Kanada, Jepang, Jerman, Inggris, dan Italia dengan wajah murung namun berbeda dengan Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berwajah gembira saat berjabat tangan. Oxfam menilai G7 Summit kurang fokus terhadap isu-isu penting seperti hak asasi manusia dan perubahan iklim sehingga menjadi kontraproduktif atau berlawanan dengan tujuan awal. Konflik di Timur Tengah dan Ukraina diperkirakan akan mendominasi KTT. Namun ketidakmampuan Trump mengakhiri perang telah mengganggu ekonomi global sehingga para diplomat berfokus pada manajemen krisis yang ditimbulkan dan justru tidak melahirkan terobosan besar dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi global untuk mencari sumber mineral penting di luar China. Sementara di hari yang sama, gelombang aksi protes juga terjadi di sepanjang Danau Jenewa dengan diikuti oleh ratusan orang sambil membawa poster anti-imperialisme, anti-fasis, tanpa G7, serta perlawanan feminis. Selain itu, bentuk protes juga datang dari tengah danau di mana mereka memasang layar menolak G7 sambil mengibarkan bendera Palestina. Di tengah aksi gelombang protes di Jenewa, sebuah mobil Tesla menjadi sasaran amukan demonstran di pusat kota hingga menimbulkan kebakaran. Bangunan yang berada di sekitar mobil juga mengalami kerusakan dan sempat menimbulkan kekhawatiran warga setempat. Mereka juga menyoroti kasus ketimpangan global dan kapitalisme dengan menyuarakan aspirasi lewat poster bertuliskan "Rakyat bukan G7" dan "Musuh kalian tidak datang dengan kapal, melainkan dengan jet pribadi." Rencananya para pemimpin G7 akan menggelar KTT di kota Evian-les-Bains, Prancis selama 3 hari. Swiss telah mengerahkan 4.000 personel tentara, sementara Prancis menerjunkan 8.000 polisi untuk mengamankan jalannya kegiatan.
0: Sementara itu, kenaikan harga emas dunia menembus level tinggi membuat fenomena tak biasa terjadi. Sejumlah jam tangan mewah vintage yang selama ini menjadi simbol kemewahan justru berakhir di tengah tungku peleburan. Nilai emas yang terkandung di dalamnya kini dinilai lebih mahal dibandingkan harga jual jam tangan itu sendiri.
2: Kobaran api menyala di sebuah fasilitas peleburan logam mulia di kawasan Hatton Garden, London, Inggris. Batangan dan perhiasan emas dimasukkan ke dalam tungku bersuhu tinggi hingga berubah menjadi cairan logam berwarna keemasan. Namun, yang mengejutkan bukan hanya perhiasan yang dilebur. Sejumlah jam tangan mewah vintage juga ikut cairkan demi mengambil nilai emas yang terkandung di dalamnya. Fenomena ini terjadi seiring melonjaknya harga emas dunia yang dalam beberapa bulan terakhir berada di level sangat tinggi.
3: The idea of trying to sell jewelry seemed much more complicated because authentication and how you go about the procedure, it just seemed like way more effort than I wanted to get involved in. Whereas walking down to an office building a half an hour from here and watching these things get melted in a crucible and you walk out with cash in your hand was pretty much exactly what I was looking for.
2: Mitchell Talisman, pensiunan insinyur asal New York, menjadi salah satu orang yang memilih melebur koleksi emas warisan keluarganya. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Talisman menyimpan berbagai barang peninggalan termasuk dua jam tangan emas yang menurutnya tidak memiliki nilai sentimental. Salah satu jam tangan bahkan sudah rusak dan hanya direkatkan menggunakan selotip. Karena sulit menjualnya melalui proses lelang dan verifikasi, Talisman memilih menjualnya sebagai emas lebur. Dari dua jam tangan dan satu rantai emas dengan total kandungan emas sekitar 35 gram, ia memperoleh uang tunai lebih dari $2,600 atau sekitar 46 juta rupiah.
3: Some of these things have sentimental value and some do not. The watches in question had none. One of them was completely broken and was held together with scotch tape, and the other one just did not appeal to me aesthetically. I can't remember my mother ever wearing it. And it was just a piece of 14 karat gold junk sitting around in a bag taking up space. And I had become aware that precious metals were getting interesting in terms of the price appreciation.
2: Meski menguntungkan secara finansial, tren ini memicu kekhawatiran para kolektor dan sejarawan horologi. Mereka menilai peleburan jam tangan vintage berpotensi menghilangkan artefak bersejarah yang tidak dapat digantikan. Namun, selama harga emas terus bertahan di level tinggi, para pelaku industri memperkirakan semakin banyak jam tangan mewah yang akan berakhir menjadi batangan emas.
0: Berikutnya, sebuah robot bernama Moxie mulai bekerja di sebuah rumah sakit di Texas, Amerika Serikat. Teknologi itu tidak dirancang untuk menggantikan perawat manusia. Pihak rumah sakit menyatakan kehadiran mereka justru agar staf medis bisa memiliki lebih banyak waktu bersama pasien.
4: Meet Moxie, the 5 foot 300 pound service robot that is now employed at Odessa Regional Medical Center. It transports things like medications and supplies throughout the entire hospital 24 hours a day.
5: We are super excited to have Moxie on site. She's been in the ER all day today helping run lab specimens. Everybody's really excited to have finally a go live date.
4: A total of three

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Selasa ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
3: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
4: Iya, iya. Gini-gini. Hah? Oh, jadi. Gak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
3: Apa?
4: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
3: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
4: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Selasa 16 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
5: Bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat dibongkar setelah videonya viral di media sosial. Bangunan ini dinilai menghalangi jalur pejalan kaki karena berdiri di area trotoar yang seharusnya jadi ruang publik. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat ini dibongkar setelah videonya viral di media sosial. Bangunan ini dinilai menghalangi jalur pejalan kaki karena berdiri di atas area trotoar yang seharusnya jadi ruang publik. Menurut Ana Rahadi, Ketua RW 6 Kelurahan Citarum kepada Detikom, garasi itu bukan milik pribadi dan dipakai untuk menyimpan motor pengangkut sampah. Hal itu dilakukan karena pernah mengalami pencurian motor sampah. Ia pun meminta maaf jika garasi yang dibangun tersebut menyalahi aturan. Mahasiswa kembali menyampaikan tuntutan yang mengarah pada kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dan kita telah tersambung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Laisa Nisa, di depan gedung DPRD Bandung, Jawa Barat. Laisa, silakan laporan Anda, bagaimana situasi terkini di sana?
6: Ya, selamat sore Diana. Saat ini saya sedang berada di area sekitar gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, di mana memang aksi unjuk rasa dari aliansi mahasiswa di Kota Bandung sedang berlangsung. Kalau bisa saya perlihatkan suasananya pada saat ini, Diana, ini tadi setelah para mahasiswa ini menggelar orasi begitu sejak pukul 3 sore, memang saat ini suasananya mulai agak sedikit chaos begitu ya Diana. Tadi saya sempat melihat dan mendengar ada sejumlah suara dentuman entah dari petasan atau apapun begitu. Namun saat ini kita harapkan memang aksi unjuk rasa rasa ini bisa kembali berlangsung dengan kondusif. Dan memang untuk aksi unjuk rasa untuk di wilayah Kota Bandung ini sendiri pada hari ini digelar oleh Aliansi BEM seluruh Indonesia dari beberapa kampus yang ada di Kota Bandung, mulai dari UNISBA, kemudian juga UNPAS dan beberapa kampus-kampus lainnya. Kalau tadi kami pantau, memang ini pergerakan teman-teman mahasiswa ini mulai berdatangan ke area DPRD Provinsi Jawa Barat ini sejak pukul 3 sore, di mana memang semakin sore ini suasananya atau masanya ini jumlahnya semakin banyak. Dan memang untuk dalam aksi unjuk rasa pada hari ini terpecah di dua titik ya Diana, untuk di Kota Bandung, yakni di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat yang berada di Jalan Diponegoro dan juga di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat di sekitar area Wastu Kencana Kota Bandung. Dan memang kalau tadi saya perhatikan sejumlah desakan yang diutarakan begitu oleh teman-teman mahasiswa ini, ada beberapa hal penting begitu, terutama terkait kestabilan ekonomi pada kali ini. Tadi para mahasiswa meminta atau mendesak pemerintah begitu untuk segera melakukan perbaikan ekonomi dengan memangkas berbagai program yang dinilai menghamburkan APBN negara begitu, diantaranya seperti makan bergizi gratis, kemudian dari koperasi Merah Putih, dan juga mahasiswa juga meminta agar pemerintah mengurangi begitu untuk perjalanan ke luar negeri karena dinilai ini hanya menghambur-hamburkan uang negara saja begitu. Selain itu juga mahasiswa turut meminta agar pemerintah juga bisa kembali menurunkan harga BBM yang kemarin terutama jenis Pertamax yang sempat naik atau yang sudah naik maksud saya dari harga 12.300 menjadi 16.250 begitu. Dan ada juga sejumlah tuntutan-tuntutan lain, tapi terutamanya memang ini yang disorot adalah terkait perbaikan ekonomi begitu, yang dirasa saat ini semakin carut marut begitu di Indonesia. Ini kondisinya untuk saat ini Diana, bisa dilihat mahasiswa gabungan dari berbagai universitas di Kota Bandung ini masih berkumpul. Bisa dilihat juga ini sudah mulai ada imbauan dari pihak kepolisian ya Diana, karena memang berdasarkan aturan untuk aksi unjuk rasa ini sendiri memang dijadwalkan hanya diperbolehkan hingga pukul 6 sore saja Diana. Ini mahasiswa sudah diimbau untuk segera membubarkan diri begitu, namun ini masih kondisinya masih banyak yang tetap bertahan di sini. Diana.
7: Kameramen Anda ini berada di lokasi yang aman, itu yang harus jadi prioritas. Tadi tuntutan sudah ada beberapa hal yang disampaikan. Siapa sekiranya pihak yang telah menemui mahasiswa? Apakah mungkin dari ketua DPRD atau mungkin dari pihak eksekutif ada yang menerima tuntutan tersebut dari teman-teman mahasiswa dari berbagai universitas di Bandung?
6: Iya Diana, saya kurang bisa mendengar pertanyaan Anda, tapi

0: Tapi di dalam ini tidak terlihat adanya anggota ataupun pimpinan-pimpinan dari DPRD Provinsi Jawa Barat yang dari gedung DPRD yang menjadi posisi mahasiswa untuk berunjuk rasa. Diana, begitupun dengan pejabat-pejabat lainnya, kami belum melihat begitu ada yang datang untuk menemui para mahasiswa, menerima aspirasi dari para mahasiswa yang berdemo pada hari ini. Ini bisa dilihat sendiri juga, Diana, ini mahasiswa sudah mulai sedikit demi sedikit meninggalkan area unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Karena sekali lagi memang berdasarkan aturannya untuk aksi unjuk rasa ini sendiri memang seharusnya begitu tidak melebihi pukul 6 sore seperti aturan yang telah ditetapkan. Diana.
1: Oke, baik. Belum terlihat adanya pejabat yang sekiranya menemui mahasiswa. Tadi Anda menyebutkan bahwa ada dua titik begitu ya di gedung DPRD dan juga gedung DI. Seperti apa rekayasa lalu lintas di sana? Apakah sudah bisa dilewati lalu lintas ataupun kendaraan seperti biasa, Laisa?
2: Kita agak berhutang.
0: Iya, Diana. Memang terkait untuk arus lalu lintas sendiri untuk di titik-titik yang menjadi pusat aksi dari demonstrasi mahasiswa ini. Ditutup begitu, terutama di sebagian besar jalan di Penogoro dari area Gedung Sate, di depan Gedung Sate hingga di depan atau pertigaan dan di Penogoro Trunojoyo. Ini masih ditutup kondisinya, kondisi arus lalu lintasnya masih ditutup dan kendaraan ini masih dialihkan untuk melewati jalur-jalur lain begitu agar tidak melewati kawasan di Penogoro yang saat ini memang masih menjadi titik aksi unjuk rasa para mahasiswa. Tadi juga pengamanan juga dilakukan di sejumlah titik-titik strategis lainnya ya, terutama di jalan raya atau titik-titik yang ada di sekitaran di Penogoro seperti kawasan Jalan Arya Jipang, lalu juga di belakang di kawasan Jalan Cimaya Maya juga ini masih ada petugas gabungan gitu yang bertugas untuk mengamankan arus lalu lintas maupun mengamankan aksi unjuk rasa pada hari ini. Ya, nah.
1: Oke, baik. Berarti memang ada sejumlah jalan yang ditutup sehingga masyarakat juga diimbau karena masa belum sepenuhnya bubar begitu ya, tidak melintas ke wilayah-wilayah tersebut. Terakhir Laisa, mungkin Anda bisa sampaikan situasi terkini di sana. Imbauan untuk membubarkan diri sudah ada. Situasi terkini seperti apa? Apakah mahasiswa juga sudah membubarkan diri atau masih ada yang bertahan di sana?
0: Ya, Diana, kalau berdasarkan pantauan kami ini memang masa atau mahasiswa ini demi sedikit sudah mulai bubarkan diri begitu dari depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun jika dikatakan masih ada yang bertahan, ini masih ada, Diana, kalau pantauan kami. Memang mungkin titiknya agak sedikit bergeser, tidak lagi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, namun ke arah jalan-jalan di sekitar gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, seperti di arah menuju ke area Jip. Di depan saya, kalau bisa dilihat di sebelah sana, itu masih ada mahasiswa, tapi di depan room DPRD juga ini kalau bisa dilihat sudah mulai sedikit demi sedikit membubarkan diri begitu ya, dengan dikawal oleh dari pihak kepolisian, Diana. Memang sekali lagi diharapkan ini aksi unjuk rasa untuk meneruskan aspirasi dari rakyat maupun dari teman-teman mahasiswa ini bisa berlangsung secara kondusif dan aman begitu, Diana.
1: Baik, terima kasih atas laporan terkini Anda, Laisa Nisa. Kami akan menghubungi Anda kembali untuk mengetahui informasi terkini perihal demonstrasi mahasiswa dan kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, damai, dan tentunya aspirasinya bisa didengarkan oleh pemerintah. Terima kasih, Laisa. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: dan bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
3: Gelombang pemulangan jemaah haji dari Tanah Suci masih berlangsung hingga saat ini. Nah, sambil menunggu waktu kepulangan, jemaah asal Tanah Air yang sudah menyelesaikan rangkaian ibadah haji bisa berbelanja di Pasar Kakiyah yang dijuluki sebagai Tanah Abangnya Kota Mekah. Lalu apa ada, apa saja yang menarik dan berikut informasi yang untuk Anda.
4: Murah-murah, lihat dulu, lihat.
5: Not very expensive, only 25 rial.
6: Nah, di belakang saya ini adalah Pasar Kakiyah, pusat grosir terbesar di Mekah yang saat ini kondisinya luar biasa ramai. Bisa Anda lihat di kanan-kiri saya, sejauh mata memandang, pusat ini dipadati oleh para pembulu oreh-oreh, terutama jamaah dari Indonesia yang terkenal sangat hobi belanja.
7: Pasar Kakiyah memang dikenal sebagai surga belanja grosir. Di sini, para jemaah bisa menemukan segala jenis oleh-oleh dengan harga yang jauh lebih murah dibanding toko-toko di sekitar hotel area Masjidil Haram. Uniknya, hampir seluruh pedagang lokal di Pasar Kakiyah ini cukup fasih menawarkan dagangannya menggunakan bahasa Indonesia dan bisa membayar dengan rupiah.
4: Murah-murah, lihat dulu, lihat. Lihat, dengar dulu, mari customer naik, ada. Mahal murah ya, apa bagus. Kakak-kakak, lihat dulu, sama lagi.
7: Sistem tawar-menawar di sini juga sangat fleksibel, terutama jika jemaah membeli dalam jumlah banyak atau grosiran. Jika beruntung, pengunjung bisa dapat harga lebih murah.
8: Parfum, baju koko, kamis, abaya-abaya itu, kardigan, udah beli.
9: Harganya gimana, Bu?
8: Lumayan, nego sih, nawar-nawar.
10: Bisa ditawar ya?
8: Iya.
10: Nawar-nawar. Gimana, Bu? Bisa bersama-sama?
8: Bisa, campur.
7: Salah satu buruan yang menjadi favorit jemaah haji Indonesia adalah sajadah. Di toko ini misalnya, pengunjung bisa memesan tulisan kaligrafi Arab berisi nama anak atau kerabat. Seni tulis kaligrafi Arab ini menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah karena dinilai unik dan menarik.
11: Sangat unik karena kaligrafinya cukup bagus ya, cukup indah, ditulis dengan warna seperti emas.
7: Pasar Kakiyah akan terus merayap ramai hingga larut malam. Bagi para jemaah yang hendak kemari, disarankan untuk datang berkelompok agar proses mobilisasi dan tawar-menawar menjadi lebih mudah. Lukman Rozak, Makkah, Arab Saudi.
3: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia memang jadi keuntungan tersendiri bagi wisatawan negeri jiran. Namun di sisi lain, kondisi ini juga memberikan dampak bagi sektor perdagangan dan pariwisata di Kota Bandung dengan meningkatnya jumlah kunjungan serta transaksi belanja turis Malaysia di pusat belanja.
12: Because of rupiah itu depreciate.
13: Barangnya lebih banyak shopping.
7: Pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya terhadap dolar Amerika Serikat, namun juga terhadap ringgit Malaysia. Per 12 Juni, 1 ringgit Malaysia setara dengan 4.400 rupiah. Angka ini naik jika dibandingkan awal 2026 yang berada pada angka 4.100 rupiah. Kondisi ini membuat banyak turis Malaysia melancong ke Indonesia. Kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah

0: salah satu tujuan dengan berkunjung ke Pasar Baru Trade Center.
1: Sehari sampai bisa 50, Mas.
2: Ya,
1: 50. Per Mei kemarin tadi?
2: Iya, mulai dari Mei.
1: Sebelum Mei itu?
2: Sebelum Mei itu nggak sampai segitu, separ harinya.
1: 10 orang, 30, berapa orang per hari?
2: Paling banyak 20 orang. Ya.
0: Salah satu turis asal Malaysia adalah Ismail. Bersama rekannya, ia tampak asyik memilih berbagai koleksi batik. Selain tertarik dengan motif yang khas, mereka mengaku harga batik di Indonesia lebih terjangkau. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia membuat daya beli wisatawan negeri jiran meningkat. Ismail menyiapkan anggaran belanja sekitar 3 hingga 4 juta rupiah untuk berburu batik dan

0: Pekan Raya Jakarta atau PRJ 2026 tak hanya jadi ajang belanja dan hiburan bagi masyarakat. Di anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengunjung juga dapat memanfaatkan beragam layanan publik dan keuangan, mulai dari pembayaran pajak kendaraan hingga pembukaan rekening perbankan.
1: Anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Hall C1 GXPO Kemayoran menjadi salah satu area yang banyak didatangi pengunjung pada gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2026. Berbagai instansi dan badan usaha milik daerah hadir melalui beragam layanan dan informasi bagi masyarakat, mulai dari TransJakarta, MRT Jakarta, Pamjaya, PLN, Pasar Jaya, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah Gerai Samsat dan Bapenda DKI Jakarta. Melalui gerai ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung di area PRJ. Kehadiran gerai ini bertepatan dengan program pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang berlaku hingga 31 Agustus mendatang. Melalui program tersebut, masyarakat cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda keterlambatan. Bapenda DKI Jakarta juga menyiapkan berbagai souvenir bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran di lokasi.
2: Dengan adanya Jakarta Fair ini, semua tuh bisa tercover semua gitu loh. Kebetulan memperpanjang STNK ada ininya booth-nya juga gitu. Ya, sekalian jalan-jalan lihat ini, alhamdulillah lengkap gitu.
3: Sebetulnya kalau ngurus seperti ini lebih cepat ya. Kita nyerahkan persyaratan aja, tadi KTP dicocokin dengan STNK. Bila cocok, terus nanti diproses, terus diketik untuk tagihan berapa yang harus kita bayar.
1: Selain layanan pajak, pengunjung juga dapat memanfaatkan berbagai layanan perbankan yang dihadirkan Bank Jakarta di anjungan Pemprov DKI Jakarta. Bank Jakarta yang berkolaborasi dengan Blibli juga menawarkan sejumlah program.
4: Untuk event PRJ kali ini dari Bank Jakarta itu kita ada beberapa program menarik, termasuk pembukaan rekening untuk new account itu dapat cashback Rp20.000 berupa saldo. Terus untuk nasabah existing atau yang sebelumnya udah punya rekening Bank DKI, itu kita kasih kesempatan untuk ikut program juga. Kalau misalkan transaksi di momen PRJ ini minimal transaksi Rp150.000 sebanyak 5 kali, itu kita dapat kesempatan untuk main spin wheel.
1: Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan berbagai layanan publik maupun berkunjung ke anjungan Pemprov DKI Jakarta, Jakarta Fair Kemayoran 2026 masih akan berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Pada akhir pekan dan hari libur, pengunjung dapat datang mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Sementara pada hari kerja, Jakarta Fair buka mulai pukul 3 sore hingga 10 malam. Dea Kirana, Probokus Hartoyo, Jakarta.
0: Lalu bagaimana suasana terkini dan kira-kira diskon apa saja yang menarik dalam gelaran Jakarta Fair 2026? Kita sudah tergabung dengan Satrio Adi Wicaksono, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat sore Jojo. Kira-kira Anda punya rekomendasi apa nih jika misalnya nanti saya dan teman-teman semua di sini berkunjung ke Jakarta Fair?
5: Ya, selamat sore Diana. Selain berbelanja, kemudian bisa mengurus layanan administrasi kedaerahan di tenan-tenan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jika Diana ingin mengajak ponakan mungkin ataupun adik yang masih kecil, di sini juga banyak sekali aktivitas edukasi yang bisa dimainkan ataupun dirasakan experience-nya, pengalamannya oleh para anak-anak yang datang ke arena Pekan Raya Jakarta ataupun Jakarta Fair 2026 ini. Salah satunya yang sedang berada di Hall C1 ataupun yang ada di anjungan Pemprov DKI Jakarta saat ini ialah kegiatan lomba menggambar. Di belakang saya ini ada sekitar 50 anak-anak berusia sekitar 7 hingga 9 tahun atau sekitar 3 hingga 4 SD yang sejak kurang lebih 1,5 jam tadi sudah asik menggambar, Diana. Karena memang mereka mendaftar dari jauh-jauh hari untuk bisa mengikuti kegiatan lomba menggambar yang khusus diadakan di anjungan Pemprov DKI Jakarta di Hall C1 Jakarta Fair kali ini. Dan tema dari lomba menggambar kali ini tentu saja seputaran dengan ibu kota Jakarta. Bisa dilihat ada banyak sekali anak-anak yang menggambar. Untuk saat ini prosesnya mewarnai lebih tepatnya karena sudah berlangsung sekitar 1,5 jam yang lalu. Ada yang menggambar tentang landmark ataupun ikon-ikon Jakarta, transportasi Jakarta. Ada juga terkait dengan hal-hal yang menunjukkan semarak ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499. Dan selain itu di Hall C1 ini tentu saja ada berbagai kegiatan ataupun aktivitas menarik yang bisa diikuti oleh anak-anak ataupun remaja. Selain lomba menggambar yang dilakukan pada hari ini, ada juga beberapa lomba jenis lomba lainnya seperti misalnya lomba kesenian daerah, kemudian juga lomba musik band, lomba stand up komedi, ataupun juga ada lomba game online Mobile Legend yang akan diselenggarakan dari hari ini sampai dengan tanggal 12 Juli nanti. Artinya masih ada sebulan nih berbagai lomba bisa diadakan, dan informasi lengkapnya bisa diakses melalui Instagram ataupun sosial media Pekan Raya Jakarta ataupun sosial media dari CNN Indonesia. Dan saya akan mengajak Diana juga berbincang dengan sejumlah pengunjung yang ada di sini yang membawa serta anak-anaknya untuk mengikuti lomba sore hari ini. Di sini sudah ada salah satu ibu. Selamat sore ibu.
6: Halo, selamat sore.
5: Ibu namanya siapa bu?
6: Saya Sela.
5: Ibu Sela dari mana asalnya?
6: Saya dari Pamulang, Tangerang Selatan.
5: Oke. Ibu jauh-jauh dari Tangsel ke Pekan Raya Jakarta kali ini atau Jakarta Fair mengajak anaknya untuk lomba menggambar. Tujuannya apa sih Bu?
6: Baik, ini event pertama sekali saya datang ke PRJ. Selain saya pengen juga ikut merayakan euforia ulang tahun Jakarta, kebetulan hari ini anak-anak ada lomba, jadi saya coba ikutkan karena anak-anak saya juga suka menggambar.
5: Dan tadi datang udah dari jam berapa?
6: Saya dari jam 2.
5: Ibu, dalam mendaftarkan anaknya lomba menggambar ini, ada kesulitan gak sih Ibu? Apakah karena kuotanya kan juga terbatas, maksimal 50 orang yang pesertanya ini. Sempat rebutan dengan peserta lain gak?
6: Betul sekali Kak, sebetulnya dari tahun lalu saya udah mau coba mau daftar, tapi selalu gak kedapatan kan. Nah sekarang saya udah pantau terus Instagramnya CNN, terus begitu CNN iklankan saya langsung buru-buru daftar. Alhamdulillah tahun ini kebagian.
5: Oke. Dan ini emang anaknya sudah suka menggambar dan mewarnai dari kecil atau seperti apa?
6: Betul Kak, dia pertama sekali menggambar, saya tahu dia suka menggambar itu dari TK.
5: Taunya gimana tuh Bu, bisa melihat potensi anak?
6: Betul, jadi awalnya coret-coret di kertas, terus saya coba kasih krayon, mulai dari situ kan semakin tingkat, itu saya coba leskan. Dari situ mulai kelihatan dia suka, baru saya ikutkan lomba-lomba seperti itu.
5: Nah terkait dengan tema juga persen.

0: tayangan juga anak-anak yang ikut lomba kali ini, terus juga terkait dengan hadiahnya, itu menurut Ibu seperti apa?
1: Seru sekali ya, karena di sini kebetulan teman-temannya juga sering ketemu, itu persaingannya juga pasti susah, hadiah yang diperebutkan juga besar, cuma ya kita kesini antarnya sebagai menyalurkan hobi dan juga sekalian jalan-jalan lihat PRJ.
0: Nanti juga nanti ya, tujuannya selain menggambar, ada booth-booth ataupun tujuan khusus, belanja-belanja khusus di stand PRJ kali ini?
1: Kalau di PRJ itu ciri khasnya yang tas-tas gede yang itu ya. Nah itu biasanya anak-anak habis dari ini mungkin akan saya coba ajak. Saya tadi udah keliling-keliling, banyak sekali makanan, terus kayak ciki-ciki, snack atau yang ringan-ringan itu saya udah coba-coba lihat. Nanti habis ini saya ajak anak-anak.
0: Siap, terima kasih Ibu Sela. Semoga nanti berbelanjanya menarik, sukses, dan anaknya juga bisa menang lomba menggambar Ibu Sela ya. Dan Yana, untuk kegiatan di PRJ ini, untuk tiketnya khususnya bagi yang datang di hari Senin mungkin masih bisa sampai jam 10 nanti, karena PRJ di setiap weekday atau hari Senin sampai dengan hari Jumat ini buka pukul 4 sore hingga 10 malam. Sedangkan untuk hari weekend, Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional ini bukanya lebih pagi, yaitu pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Dan tiketnya kalau Anda datang hari Senin, Yana, ini jauh lebih murah karena hanya Rp40.000 saja. Berbeda jika Anda datang di hari Selasa hingga Jumat, ini tiketnya Rp50.000, dan untuk hari Sabtu Minggu harganya Rp60.000. Ramai sekali di sini, tadi jalanan menuju G-Expo Kemayoran juga macet, sehingga disarankan Diana atau mungkin pemirsa yang akan kesini jangan menggunakan kendaraan pribadi berupa mobil ya, lebih baik menggunakan transportasi umum untuk menghindari kemacetan. Kembali ke Diana di studio.
2: Wah, seru banget nih kalau lomba menggambar untuk anak-anak sudah ada. Apakah mungkin saya yang usianya masih 17 tahun ini boleh ikut? Semoga masih boleh ikut ya. Besok saya akan daftar. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia, Satria Dewi Caksono dari G-Expo Kemayoran Jakarta. Informasi lainnya, kecerdasan buatan yang sebelumnya hanya diandalkan sebagai asisten produktivitas, kini bisa jadi sandaran emosional baru bagi sebagian orang. Saat melakukan curahan hati atau curhat, respons AI disebut lebih menenangkan dan tidak menghakimi.
3: Adalah Alda Kurnia Putri, seorang mahasiswa semester 2 yang sering curhat ke AI. Perasaan aman ia dapatkan ketimbang curhat ke orang lain yang suka menghakimi. Alda biasanya curhat tentang tugas kuliah, teman yang minta dimengerti tiba-tiba menjauh, serta rasa rindu karena jarang bertemu orang tua yang bekerja dan tidak tinggal satu rumah. Yang Alda inginkan adalah didengarkan dan merasa lega. Selanjutnya, ia mengambil keputusan sendiri.
4: Kalau bisa pilih nih, aku lebih curhat ke sesama orang aja. Soalnya kayak dia, apa ya, sosok gitu Kak, jadi kayak bisa lebih lega seharusnya. Cuman kayak ya balik di poin awal, karena takut dari awal pernah cerita terus dihakimi gitu, jadi akhirnya memilih ya udah lebih baik ke AI aja, karena dia lebih ke mengarah dominannya ke diriku sendiri Kak gitu. Kalau ke temen kan, ke temen atau ke pacar bahkan ke orang tua kan takutnya kayak dihakimi halah cuma gitu doang ya, jadi lebih baik kayak ya udah ke AI aja deh, nggak apa-apa gitu, meskipun dia nggak bersosok berwujud gitu nggak apa-apa deh.
3: Bila sebelumnya kecerdasan buatan hanya diandalkan untuk mencari informasi, tapi kini bisa juga memastikan perasaan atau emosi seseorang. Selain tidak menghakimi, AI dinilai responsif selama 24 jam. Dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus peneliti psikologi digital, Inka Sukma Melati mengatakan, seseorang cenderung merespon sesuatu hal positif dan mengulanginya. Jika AI bisa memvalidasi emosi yang mungkin tidak didapatkan dari orang di dunia nyata, hal itu akan dilakukan berulang. Padahal selain validasi, konfrontasi yang bersifat konstruktif atau membangun juga dibutuhkan untuk pertumbuhan psikologis. Sehat atau tidaknya curhat ke AI bisa dilihat dari tujuan curhat, intensitas, dan dampak dalam kehidupan sehari-hari.
5: Nah, jika dikatakan sehat secara psikologis, yang pertama tidak mengganggu kehidupan sehari-hari atau fungsi manusia sebagaimana mestinya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastinya membantu individu atau seseorang sesuai dengan tujuannya, mengelola emosi, bisa memahami situasi, dan yang ketiga tidak menimbulkan ketergantungan atau dependensi. Itu. Kemudian yang keempat, tidak mengganggu hubungan sosial atau interaksi sosial. Jika keempatnya ini tidak terganggu ya bisa dikatakan sehat, tapi jika ada salah satu atau beberapa yang dialami dan itu bisa mengakibatkan keberfungsian sehari-hari itu berkurang, nah itu yang bisa dikatakan tidak sehat.
3: Dalam menggunakan AI, seseorang perlu bijak dan mengontrol diri. Berdasarkan beberapa

0: Penelitian penggunaan AI yang berlebihan bisa menyebabkan kesepian, ketergantungan, dan berkurangnya kemampuan berpikir kritis. Curhat ke AI sebaiknya hanya menjadi tempat refleksi diri dan diskusi, bukan menentukan keputusan. Kanza Tamarindora, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
1: Spesialis es krim coklat asli Indonesia yang termuka, Halo Choco, resmi ditunjuk sebagai official ice cream FIFA World Cup 2026. Penunjukan ini jadi momentum penting bagi brand lokal untuk menunjukkan kualitas dan daya saing produk Indonesia di panggung global.

0: Halo Choco resmi menjadi official ice cream FIFA World Cup 2026. Pencapaian ini menempatkan Halo Choco di antara brand-brand terpilih yang terlibat dalam ajang olahraga paling bergengsi yang akan disaksikan miliaran penggemar di berbagai negara. Kemitraan ini menjadi bukti meningkatnya daya saing brand Indonesia di pasar internasional. Halo Choco menilai keikutsertaan dalam FIFA World Cup 2026 merupakan langkah strategis untuk memperkenalkan keunggulan produk Indonesia kepada audiens global melalui salah satu platform olahraga paling berpengaruh di dunia. Selama beberapa tahun terakhir, Halo Choco tumbuh konsisten sebagai spesialis es krim coklat di Indonesia. Dengan fokus pada kualitas produk, inovasi rasa, harga yang terjangkau, serta jaringan distribusi yang terus meluas, Halo Choco berhasil membangun kepercayaan konsumen di berbagai daerah. Saat ini, produk Halo Choco telah tersedia di ribuan gerai tradisional di seluruh Indonesia. Posisi sebagai spesialis es krim coklat menjadi kekuatan utama yang membedakan Halo Choco di tengah persaingan industri es krim nasional. Menurut manajemen Halo Choco, FIFA World Cup 2026 bukan hanya ajang olahraga, melainkan momen yang mempersatukan berbagai budaya, komunitas, dan negara dalam satu perayaan global. Kemitraan ini dinilai selaras dengan visi perusahaan untuk menghadirkan es krim coklat berkualitas tinggi yang dapat dinikmati oleh semua kalangan.
1: Halo Choco memanfaatkan momen Piala Dunia kali ini, ya. Tentunya ingin berbagi kebahagiaan, ya, nonton bareng Piala Dunia ini bersama masyarakat Indonesia. Dan yang paling penting adalah Halo Choco membuktikan sekali lagi bahwa kualitas es krim Halo Choco itu telah diakui, ya, secara internasional, sehingga bisa berpartisipasi dalam ajang olahraga yang bertaraf internasional ini.
0: Jackson pun berharap dengan Halo Choco menjadi es krim resmi Piala Dunia 2026, masyarakat kedepannya akan lebih mengenal Halo Choco. Apalagi, Halo Choco memiliki rasa coklat yang luar biasa dan harga yang ramah dengan kantong.
1: Ya, es krim Halo Choco ini kami spesial, ya, di es krim rasa coklat. Memang di brand-brand lain ada juga es krim rasa coklat, tetapi kami memilih fokus, ya. Kami memilih fokus hanya pada es krim coklat. Ya, itu saya kira menjadi kelebihan kami. Ya, dari coklatnya, ya. Jadi teman-teman bisa mencoba berbagai jenis coklat, ya, yang ada di Halo Choco. Mulai dari rasa coklatnya, kemudian perpaduan antara coklat dengan flavor-flavor lain, ya. Ya, untuk saat ini Halo Choco telah tersedia, ya, mulai dari Aceh, ya, sampai Papua, ya, kemudian di Jawa tentunya sudah tersedia juga, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, dan kami akan terus, ya, untuk memperluas jangkauan pasar sehingga masyarakat Indonesia bisa lebih mudah, ya, mendapatkan es krim Halo Choco ini.
0: Bagi konsumen di Indonesia, kemitraan tersebut akan diwujudkan melalui beragam program bertema FIFA World Cup 2026. Di antaranya, peluncuran produk edisi terbatas, promosi khusus, aktivasi interaksi, serta berbagai pengalaman menarik yang membawa penggemar lebih dekat dengan suasana turnamen. Halo Choco menargetkan program-program tersebut dapat menciptakan momen kebahagiaan, kebersamaan, dan perayaan bagi para pecinta sepak bola maupun penikmat es krim di tanah air. FIFA World Cup 2026 sendiri diperkirakan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen. Sebanyak 48 negara akan berpartisipasi dalam 104 pertandingan yang digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Ajang ini juga diprediksi menjangkau miliaran penonton melalui siaran televisi, platform digital, dan berbagai aktivitas penggemar di seluruh dunia. Sebagai bagian dari rangkaian perayaan kemitraan tersebut, Halo Choco akan meluncurkan beragam program spesial di Jakarta Fair 2026, termasuk

booth pengalaman, aktivasi penggemar, produk edisi khusus, serta beragam pengalaman brand yang interaktif dan imersif. Melalui kemitraan ini, Halo cukup berharap dapat membuktikan bahwa brand lokal Indonesia memiliki potensi untuk bersaing di tingkat internasional, sekaligus menumbuhkan kebanggaan nasional terhadap produk-produk buatan Indonesia di panggung dunia.

0: Duel grup F yang mempertemukan Belanda dengan Jepang berakhir imbang. Gol Daichi Kamada menyelamatkan tim Samurai Biru dari kekalahan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. Selasa ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
5: Ya, ini gini. Hah? Jadi, kayak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga, serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
4: Apa?
5: Ya seperti hipertensi itu ya, cuman saya abaikan.
4: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
5: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi, Selasa 16 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
0: Duel grup F yang mempertemukan Belanda dengan Jepang berakhir imbang. Gol Daichi Kamada menyelamatkan tim Samurai Biru dari kekalahan. Laga Belanda kontra Jepang berlangsung di Stadion Dallas Senin pagi waktu Indonesia. Kedua tim langsung jual beli serang sejak kick-off dimulai. Namun hingga turun minum tak ada gol yang tercipta. Memasuki paruh kedua pertandingan, Belanda sukses mencetak gol lebih dulu. Memanfaatkan umpan silang Ryan Gravenberch. Bola sundulan Virgil van Dijk tak mampu dijangkau Zion Suzuki. Jepang pun langsung merespons gol itu. 7 menit berselang tendangan keras Keito Nakamura dari luar kotak penalti membuat kedudukan jadi imbang 1-1. Pada menit ke-64 tendangan terukur Bryson Chia Summerfield kembali sukses membawa Belanda unggul. Kemenangan tim oranye akhirnya sirna setelah bola tandukan Daichi Kamada bersarang ke gawang Belanda di menit 88. Skor 2-2 pun bertahan hingga peluit panjang berbunyi.
6: Gakpo still going here. Ito with the corner.
0: Belgia akan bertemu Mesir pada pertandingan pertama grup G Piala Dunia 2026. Belgia memiliki misi khusus untuk melangkah lebih jauh dibandingkan Piala Dunia 2018. Sementara Mesir mengincar kemenangan pertama mereka di ajang Piala Dunia.
7: Duel panas sudah tersaji pada pertandingan pertama grup G saat Belgia berjumpa Mesir di Stadion Seattle pada Selasa pagi waktu Indonesia. Laga ini berpotensi menjadi salah satu pertandingan kunci dalam persaingan menuju fase gugur. Belgia datang ke Piala Dunia 2026 membawa rapor mengesankan dari serangkaian hasil uji coba di tahun ini. Pasukan Rudi Garcia meraih 3 kemenangan dari 4 kali uji coba. Salah satu kemenangan diraih saat bertemu salah satu negara Afrika, Tunisia. Sementara Mesir sepanjang 2026 meraih total 4 kemenangan, 2 hasil imbang, serta 2 kali mengalami kekalahan. Dalam duel Belgia versus Mesir ini, para penonton akan tertuju pada dua bintang Eropa, yakni Kevin De Bruyne dan Mohamed Salah. Keduanya pernah memiliki rivalitas saat di Liga Inggris, di mana De Bruyne menjadi jenderal lini tengah Manchester City, sementara Mo Salah sebagai juru gedor Liverpool. Di ajang Piala Dunia, Belgia mencatatkan prestasi lebih baik dibanding Mesir. The Red Devil pernah menempati posisi ketiga di Piala Dunia 2018. Sedangkan The Pharaohs baru 4 kali tampil di Piala Dunia, bahkan mereka belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan.
0: Kemenangan telak timnas Jerman atas Curaçao disambut meriah supporter. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
8: Pertandingan siang ini di Stadion Houston mempertemukan dua tim dengan cerita berbeda. Jerman, salah satu raksasa sepak bola dunia, dan Curaçao, tim underdog yang datang dengan semangat. Bagi Curaçao, ini penampilan pertama di Piala Dunia FIFA. Sejak beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, kawasan sekitar stadion dipenuhi supporter. Pihak keamanan juga telah memberlakukan sejumlah langkah pengamanan, mulai dari penutupan jalan hingga pemasangan papan petunjuk. Di luar Stadion Houston, suasana meriah terasa di setiap sudut. Pendukung Curaçao tampak sangat antusias dan penuh optimisme. Dan pendukung Jerman terlihat lebih percaya diri. Usai laga, supporter tim Jerman merayakan kemenangan dengan harapan besar untuk pertandingan selanjutnya, disertai rasa bahagia yang jelas terlihat.

0: pergi.
1: Petugas di Treskrimum Polda Riau meringkus komplotan begal sadis saat sedang berada di kediamannya. Dalam aksinya di belakang Purna MTQ Jalan Sudirman Pekanbaru, pelaku tidak segan melukai korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka parah. Pengembangan dilakukan setelah polisi menangkap 3 pelaku begal. Hasilnya, polisi berhasil mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor dengan total 8 tersangka. Dari tangan tersangka, petugas menyita 15 unit sepeda motor dan 3 unit mobil.
2: Sebenarnya dari mereka inilah berkembang kepada sindikat kendaraan bermotor yang kita amankan berjumlah 15 unit kendaraan bermotor. Dari kejadian begal itu diamankan 3 orang tersangka. Kemudian dari sepeda motor jumlah 15 unit ini diamankan 5 tersangka. Kemudian kendaraan juga diamankan 3 orang tersangka.
1: Inilah rekaman CCTV saat Yuniarti, seorang karyawan sebuah rumah makan sate Taichan, dibegal oleh 2 orang pelaku di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang. Korban yang dalam perjalanan pulang usai bekerja dipaksa turun dari atas sepeda motornya sambil diancam menggunakan senjata api. Meski korban berteriak meminta tolong kepada sejumlah pengendara yang melintas, namun tidak ada warga yang berani mendekat ataupun memberikan bantuan. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan sepeda motor Matic serta uang tunai Rp500.000 yang disimpan di dalam jok motor.
3: Sekitar jam 4 subuh, aku pulang dari pegawai dari KAI.
4: Dia
3: ngomong, serah ke motor aku, ketembak tadi.
4: Terus bisa topi, kan? Yang nolong waktu itu?
3: Aku sudah teriak-teriak, kan ada mobil lewat juga. Tapi kayaknya takut.
5: Sepi memang
1: kondisi. Kasus ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Korban berharap para pelakunya segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Elvira Herunisa.

0: Warga di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur membubarkan puluhan pemuda yang hendak balapan liar. Mereka kocar-kacir melarikan diri. Petugas mengamankan 3 pemuda dalam kondisi mabuk. Sementara di Sulawesi Selatan lupa mencabut kunci saat menunggu pesanan, sepeda motor milik seorang kurir online di Maros Raib digondol maling. Aksi pelaku terekam CCTV dan kini dalam penyelidikan pihak kepolisian.
1: Warga di Jalan Raya Gondang Wetan, Pasuruan, membubarkan kerumunan.

0: tersangka sebanyak 67 tersangka. Di antaranya sudah ada 15 kasus yang sudah tahap 2 atau kami serahkan ke kejaksaan. Dari total pengungkapan ini, barang bukti yang disita oleh rekan-rekan Satres Narkoba sebanyak untuk sabu ini total berat 3201,56 gram bruto, kemudian narkotika jenis etomidep sebanyak 5529.
1: Sebagian barang bukti langsung dimusnahkan di lobi Polres dibantu oleh Labfor dan BNN. Sementara sisanya disimpan untuk barang bukti persidangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang maling yang nekat beraksi di salah satu rumah warga babak belur di amuk warga. Laca Kriminal akan kembali dengan berita selengkapnya usai jeda.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Polda Metro Jaya mengamankan 69 orang dari lokasi perjudian di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi juga mengamankan barang bukti dari lokasi perjudian yang beromset 1,2 miliar per bulan. Di lokasi lain, seorang pria babak belur diamuk warga usai nekat menyatroni sebuah rumah mewah yang sudah tidak berpenghuni di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
1: Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek sebuah lokalisasi perjudian di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan yang dilakukan Rabu lalu, petugas mengamankan 69 orang dari lokasi. Dari hasil interogasi awal kepada tiga pelaku yang berperan sebagai pengelola dan pemilik tempat judi, polisi mendapati hasil perputaran uang judi dalam sebulan mencapai 1,2 miliar rupiah. Modus perjudian yang dilakukan adalah mengkonversi uang ke dalam voucher permainan. Sedangkan hasil permainan dapat dikonversikan kembali ke dalam uang cash ataupun logam mulia.
2: Di dalam menyembunyikan dan menyamarkan transaksinya, para pelaku mengkonversi deposit dengan cara uang cash dikonversikan menjadi voucher, kemudian voucher tersebut dikonversikan menjadi kredit permainan. Atas hasil kemenangan permainan, kredit tersebut dikonversi menjadi logam mulia dan uang cash.
1: Seorang pria babak belur diamuk warga usai nekat menyatroni sebuah rumah mewah yang sudah tak berpenghuni di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pelaku bahkan sempat menangis memohon ampun saat akan diamankan petugas ke Polsek Metro Gambir. Kadit Reskrim Polsek Metro Gambir AKP Arvan Rawung pada Minggu menyebut pelaku masuk dengan cara melompati pagar belakang dan kemudian masuk ke salah satu gudang. Meski rumah mewah tersebut sudah lama tak berpenghuni, namun pelaku mengincar kabel dan besi di dalam gudang yang bisa menghasilkan uang jika dijual. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Apakah Anda bisa membayangkan kala sedang tertidur pulas di malam hari, tiba-tiba komplotan maling membobol rumah Anda dengan senyap atau maling masuk ke rumah ketika Anda sedang bepergian? Para pelaku datang mengambil barang berharga Anda bahkan hingga berani mengancam jiwa. Anchor CNN Indonesia Ruli Kurniawan akan mengajak Anda berbincang langsung dengan komplotan ini. Bagaimana cara mereka beraksi agar Anda bisa lebih waspada? Selengkapnya dalam Inside Crime.

0: kan lokasinya ruangnya kecil mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong.
1: Yang terpenting sih muat asal muat kepala aja mas.
0: Asal muat kepala bisa masuk ke dalam?
1: Bisa masuk. Kalau masuk, pasti.
0: Badan masuk. Meskipun cuma segini aja bisa masuk. Celah segini bisa masuk.

Apakah Anda bisa membayangkan kala tertidur tenang di malam hari dan anak Anda terbaring dengan pulas di tempat tidur, tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam kamar. Ia datang, merangkak dalam senyap. Tanpa alas kaki, tidak ada bunyi yang terdengar. Dan penghuni kamar masih terus terlelap. Pria ini melihat sekeliling kamar, mencari barang yang bisa dicuri. Yang paling menyeramkan, pria ini bahkan sampai dekat ke tempat tidur dan menarik spray, sambil terus mencari barang-barang yang lain. Apakah Anda juga berpikir seperti saya? Bagaimana bila pria ini masuk sambil membawa senjata tajam? Apa yang akan terjadi pada anak-anak yang tertidur lelap ini? Dari gambar CCTV ini, terlihat bagaimana pelaku masuk dari belakang rumah. Pria dengan kaos dan celana longgar tanpa alas kaki ini terlihat santai.

0: usai mengamati tiap sudut rumah. Dari gerak-gerik pria ini terlihat jelas tidak ada keraguan dan tidak terlihat rasa takut atau was-was. Cara berjalannya pun santai, seakan ia seorang yang amat profesional mencuri rumah. Tapi semulus-mulusnya membobol rumah pasti tertangkap juga. Ya, pria pembobol rumah yang lihai ini terpaksa berhenti beraksi karena sudah mendekam di Hotel Prodeo. Saya bertemu dengannya di Polsek Tambora, Jakarta Utara, dan saya panggil dia Mas. Mas ditangkap bersama seorang penadah barang curian. Mas ternyata seorang residivis yang memang terkenal ahli dan licin membobol rumah. Saat beraksi, Mas hanya perlu waktu setengah jam saja untuk menggasak barang-barang di rumah incarannya.
1: Kapan waktu biasanya beroperasi?
2: Biasanya sih gelap-gelapnya orang ini aja.
1: Tidur
2: jam 2, jam 2, jam 3, paling pokok jam 3.
1: Berapa jam beroperasi biasanya? Waktu yang paling menurut Mas aman gitu?
2: Waktu yang paling cepat itu biasanya saya kalau itu setengah jam paling.
1: Setengah jam aja?
2: Setengah jam.
1: Dalam waktu setengah jam apa yang dicari, apa yang diincar sebenarnya?
2: Ya yang berharga aja seperti kayak emas. Yang utama sih saya cari uang.
1: Cari uang?
2: Yang pertama kali saya cari sih handphone sama dompet uang itu.
1: Yang gampang masuk kantong aja ya? Nah ini mencari handphone, mencari uang, mencari dompet, pastikan orang tuh nyimpannya di kamar.
2: Ya.
1: Mas masuk ke kamar orang juga ketika orang itu sedang tidur?
2: Tapi terkadang kayak yang saya dapat ini, itu adanya di ruang tamu.
1: Di ruang tamu?
2: Di ruang tamu, di samping meja kerja.
1: Tapi pernah masuk ke kamar ketika orangnya lagi tidur di dalamnya?
2: Pernah.
1: Ada trik khusus supaya tidak terdengar buka pintu atau ketika masuk ke dalam?
2: Gak ada. Keberanian apa yakinan, yakin. Karena yakin aja.
1: Yakin aja bisa masuk ke dalam tanpa bersuara.
0: Mas mengaku tidak memiliki ilmu atau ajian agar bisa mulus melancarkan aksinya. Ia hanya perlu lubang sempit agar bisa masuk ke rumah yang ia incar. Meski Mas memiliki perawakan kurus, saya masih tidak percaya ia bisa masuk melalui celah-celah sempit di rumah.
2: Ya, dari atas, dari genteng. Dari genteng kalau...
1: Buka gentengnya gitu atau...?
2: Enggak, saya naik dulu ke genteng kan biasanya di situ ada, suka ada...
1: Ventilasi?
2: Kayak ventilasi udara, atau pintu, atau apa gitu, ya, bisa buat celah buat masuk. Atau genteng-genteng yang udah enggak ini lagi, enggak bolong lah, genteng bolong. Saya masuk dari situ.
1: Itu kan lokasinya, ruangnya kecil mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong.
2: Yang terpenting sih, muat, asal muat kepala aja mas.
1: Asal muat kepala bisa masuk ke dalam?
2: Bisa masuk. Kalau kepala masuk, udah pasti.
1: Badan masuk? Meskipun cuma segini aja bisa masuk?
2: Bisa masuk.
1: Celah segini bisa masuk? Bisa.
0: Ya, siapa yang tidak takut dihadapkan dengan komplotan pembobol rumah kosong dengan samurai? Nyali pun langsung ciut. Tapi ngomong-ngomong soal nyali, salah satu syarat pembobol rumah memang harus punya nyali top. Saya bertemu dengan salah seorang anggota sindikat pembobol rumah yang menurut saya cukup jago, Bang Jack. Lihat saja aksi Bang Jack Bug Spider-Man yang dengan mudah memanjat tembok. Berjalan di genteng,

0: Padahal gitu bang, kurus.
1: Ya enggak juga sih, tergantung kitanya aja. Yang jelas kan pasti hitung-hitungannya harus ada.
0: Hitung-hitungannya kayak gimana bang?
1: Ya modelnya kita lihat situasi lubangnya muat atau enggak kan harus ada.
0: Kalau dari banyak sendiri kira-kira lubang dengan ukuran berapa yang bisa muat badan masuk semuanya? 30 cm masih bisa?
1: 30, ya kurang lebih 40 cm-an.
0: 40 cm, itu bisa masuk, seluruh badan bisa masuk ke sana.
2: Bagi Bang Jack, menjadi pembobol rumah tidak hanya harus punya nyali lebih, tapi juga harus pintar acting bak artis sinetron. Bang Jack kerap memantau rumah yang akan jadi targetnya. Kegiatan pemantauan ini dikenal sebagai kegiatan menggambar. Kata ini akrab di kalangan sindikat pemboboh rumah kosong. Terkadang, Bang Jack harus berpura-pura jadi warga hingga tukang jualan.
0: Berapa lama waktu untuk ngegambar rumah ini?
1: Ya, paling lama-lamanya juga sekitar 4-5 mingguan.
0: Satu minggu? Buat memantau rumah
1: itu? Memantau rumah itu. Tetangganya kan kita harus lihat keadaan. Di sekeliling rumah itu kan banyak tetangga. Orang kapan kosongnya, kapan lengahnya dia. Disitulah kita bisa bekerja.
0: Bang Jack, ini kan pasti sering mondar-mandir ya, di depan rumah gitu ya. Melihat dari jauh itu untuk menggambarnya gitu. Nggak ketahuan apa ya, dilihat orang kok ada orang mencurigakan gitu, atau punya trik sendiri gitu loh supaya
1: ya, enggak. Pasti kita punya trik tersendiri. Ya apa pura-pura kita jadi pedagang.
0: Jadi pedagang?
1: Iya, apa kita ya pura-pura lewat. Ya, sehari bisa 2-3 kali lewat kita. Di depan rumah yang kita mau, yang lagi kita gambar.
0: Dari jumlah keluarga yang tinggal di dalam, berapa orang gitu, itu mempengaruhi ini enggak?
1: Ya kayaknya sih enggak juga sih, kalau untuk penghuninya sih enggak terlalu yang jelas. Pasti kan kalau rumahnya memang ditinggalkan, ya mungkin ada pembantu cuma satu atau dua ya. Yang udah niat saya harus berani, ya emang berani lah, udah hal yang biasa pasti.
0: Bang Jack, masuk lewat atas, bongkar genteng, masuk ke dalam plafon. Plafon itu kan penuh dengan kabel listrik, kayu, triplek yang rapuh kalau diinjek, itu gimana?
1: Ya, semuanya kalau yang namanya udah begitu sih udah siap aja. Maksud kata siap itu udah risiko, kita masuk terus, nabas terus. Yang penting ya kalau bahasa kata hati-hati ya, buat dia hati-hati lah pastinya. Kita merambat, pelan-pelan, sampai bisa turun, sampai berhasil kita ngambil barang-barang itu.
2: Bagi Bang Jack, kehati-hatian itu penting. Jangan gegabah dan penuh perhitungan ketika akan beraksi. Tapi ada satu hal yang terus dijaga Bang Jack sampai sekarang. Harus melihat hari baik. Kalau melanggar, bisa buntu.
0: Apa itu tuh harinya? Seperti apa bagaimana itu harinya ini?
1: Oh iya, saya lahir dari apa? Hari baiknya apa? Hari apa yang baik untuk saya, itu yang saya lakukan.
0: Tidak pernah beroperasi selain dari hari baik?
1: Oh enggak.
0: Tidak pernah?
1: Tidak pernah.
0: Takut ketangkep? Takut
1: ya, iya, takut ketangkep lah.
3: Rumah yang aman bukan hanya soal memasang gembok atau mengunci pintu setiap kali pergi. Para pelaku kejahatan biasanya jeli melihat celah sekecil apapun. Mulai dari halaman yang tampak sepi, jendela terbuka sedikit, hingga kebiasaan pemilik rumah yang sering lupa menyalakan lampu luar. CNN Indonesia Lacak Kriminal berbagi tips menjaga keamanan rumah secara menyeluruh agar tidak mudah menjadi incaran maling. Yang pertama, perkuat pintu dan jendela. Gunakan kunci ganda dan engsel berbahan tebal. Lapisi jendela dengan teralis besi atau jaring kawat baja. Jika pintu atau jendela

Bila Anda menggunakan kaca, lapisi dengan kaca tempered atau kaca film pengaman agar tidak mudah pecah saat dipukul. Tingkatkan sistem keamanan, tempatkan kamera pengawas di titik strategis dan integrasikan sistem keamanan rumah untuk menjamin rumah tetap aman yang dapat dipantau langsung melalui ponsel pintar Anda. Perhatikan juga pagar dan atap rumah apabila ada yang rusak atau terdapat celah. Tutup atau perbaiki segera. Saling kompak bersama warga sekitar untuk menciptakan lingkungan yang kompak dan aman dari maling. Bangun komunikasi aktif melalui grup pesan warga. Buat jadwal ronda atau siskambling. Dan sepakati aturan lapor 1x24 jam untuk tamu atau pendatang. Waspadai apabila ada orang asing berada di sekitar lingkungan Anda, mendekat ke rumah Anda atau tetangga Anda. Saling kenal antar warga dan peduli adalah kunci utama menekan angka kriminalitas.

0: Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
1: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah, itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Tahun Baru Islam, Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kejaksaan Agung menyerahkan hasil pembelian aset dan penerimaan negara bukan pajak senilai lebih dari 1 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Salah satu aset yang berhasil diamankan adalah milik buron kasus korupsi Bank Bapindo, Edi Tansil. Jaksa Agung menyerahkan hasil pemulihan aset dan PNBP sebesar 1,029 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di kantor Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Senin pagi. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari hasil lelang BPA Fair 2026, penelusuran aset terpidana korupsi hingga pemulihan tanah dan bangunan. Yang menjadi sorotan utama adalah keberhasilan Kejaksaan Agung menelusuri dan mengamankan aset buron korupsi Edi Tansil senilai 51,6 miliar rupiah. Aset tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara dalam kasus kredit Bank Bapindo.
1: Penyerahan hasil lelang BPA Fair sebagai PNBP sebanyak 978.791.839.80 rupiah. Yang kedua adalah penyerahan hasil pemulihan aset dengan skema voluntary asset, penyerahan aset secara sukarela atas nama terpidana Edi Tansil. Uang sebanyak 51.682.537.548 rupiah.
2: Saya kaget tadi kasus Edi Tansil yang tak lama menjadi ingatan publik, kah uangnya masih bisa diperolehkan juga ya. Ini saya pikir prestasi yang luar biasa, karena udah puluhan tahun kan dikejar. Dikejar plus pasti nggak gampang kan Pak, jadi ini suatu prestasi yang luar biasa. Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masalah tanpa penyelesaian. Jadi siapa yang merugikan negara, sampai kapanpun akan kita kejar ya Pak ya.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Mobil jenis Matic ini rusak setelah sempat terguling di Jalan Tarum Barat, Cipinang Indah, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang. Peristiwa ini bermula saat mobil yang dikendarai wanita lansia melaju dalam kecepatan tinggi. Diduga akibat persoalan di mesin kendaraan, mobil kehilangan kendali dan menabrak pengendara sepeda motor yang baru keluar dari toko dan tiga mobil lainnya. Pengendara motor tewas sementara penumpangnya kritis. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sementara wanita lansia pengemudi mobil mengalami luka di kepala.
1: Orang ban baru nyentuh jalanan aspalnya dikit kok, langsung disambar sama mobil ini.
2: Sempat keseret berarti?
1: Iya, keseret mental, bukan keseret, mental.
2: Oh, mental.
1: Terbang, ngelompati mobil, ngono-ngono.
2: Si motornya?
1: Motornya nggak mental, yang mental orangnya.
2: Oh. Terus gimana kondisi korban itu, Pak?
1: Meninggal satu orang.
2: Meninggal.
0: Kasus kecelakaan yang mengakibatkan satu orang tewas ini ditangani unit Laka Satlantas Jakarta Timur. F. Rizal, Jakarta.
3: Amerika Serikat dan Iran dikabarkan menyepakati kerangka damai setelah konflik yang memanaskan Timur Tengah. Namun di balik gencatan senjata ini muncul pertanyaan besar, apakah perang benar-benar berakhir atau hanya berubah bentuk? Kita akan ulas sesaat lagi, saya Ruli Kurniawan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Gelombang unjuk rasa terjadi di beberapa daerah di Surabaya, Yogyakarta, serta Jakarta. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM Pertamax serta menurunkan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah yang saat ini masih lemah.
1: Ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi Senin siang. Mereka melakukan long march berjalan sekitar 1 km dari kantor LKBH UII Kota Baru hingga Jalan Malioboro. Massa sempat berorasi di depan kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyuarakan 6 tuntutan. Beberapa tuntutan diantaranya penghentian program MBG hingga revisi Undang-Undang Polri. Aksi ratusan mahasiswa ini dilanjutkan di titik 0 km Yogyakarta. Mereka menggelar mimbar bebas dan mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah.
2: Pada aksi kali ini kami membawa 6 tuntutan, tapi kami terfokuskan pada ekonomi. Seperti tajuk yang kami bawakan kan menuju Indonesia bangkrut. Salah satu yang kami bawakan mengenai melemahnya nilai tukar rupiah. Ini kan akhirnya berpengaruh sebagai efek domino hingga meningkatnya harga BBM. Dan dapat kita lihat bagaimana kita susah untuk mendapatkan subsidi Pertalite itu saat ini, seperti itu.
1: Ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia ini turut didukung oleh dosen. Para dosen menilai aksi para mahasiswanya ini merupakan salah satu upaya menegakkan demokrasi di Indonesia. Di Surabaya, Jawa Timur, demo menuntut perbaikan ekonomi negara dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus di depan DPRD Kota Surabaya Senin siang. Dalam orasinya, aksi massa menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM Pertamax serta menurunkan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah yang saat ini masih sangat lemah. Massa juga menyisipkan tuntutan penolakan terhadap pengesahan RUU Polri yang dinilai mengancam demokrasi. Mahasiswa mendorong DPRD Kota Surabaya untuk mewakili tuntutan mahasiswa agar disampaikan kepada pemerintah pusat.
3: Kita ketahui bersama bahwasanya hari ini kebijakan-kebijakan dari Kabinet Prabowo Gibran tentunya tidak pro kepada rakyat. Di mana sekarang itu kita ketahui bersama bahwasanya BBM sudah naik, khususnya harga Pertamax, terus MBG yang kita ketahui bersama bahwasanya tidak tepat sasaran. Sekaligus kita juga menuntut pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.
1: Bahtiari Fai, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya mengatakan tuntutan mengenai MBG dan kenaikan harga BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya bisa menerima kebijakan dari pemerintah pusat saja. Kenaikan BBM ini bukan merupakan BBM subsidi.

0: melainkan non-subsidi. Aksi di depan DPRD Kota Surabaya oleh ratusan mahasiswa ini berlangsung damai dan mendapatkan pengamanan dari anggota Polrestabes Surabaya. Di lokasi terpisah, unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi hingga pelemahan nilai tukar rupiah digelar ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno Jakarta Senin siang. Massa menilai kenaikan harga ini akan memicu terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi lantaran banyaknya warga yang beralih demi bisa berhemat. Mahasiswa juga mengkritisi sejumlah program pemerintahan Prabowo Gibran yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru akan menghabiskan anggaran negara, termasuk melemahkan nilai tukar rupiah. Sempat terjadi pengadangan oleh anggota kepolisian di kawasan Tugu Tani saat massa mahasiswa akan bertolak ke Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Massa Koalisi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pengangkatan Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dengan membawa spanduk berisi 5 tuntutan, Koalisi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis demo di gedung DPR RI Senin siang. Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional dan meminta DPR melakukan pengawasan. Massa menilai pimpinan lembaga strategis harus punya integritas dan kualifikasi yang dibutuhkan.
2: Tuntukan kami dari Koalisi Masyarakat Peduli MBG yang melakukan aksi pada hari ini, tuntutan yang utama kami itu meminta Komisi 9 DPR RI itu untuk melakukan evaluasi dan membentuk tim khusus atas pengangkatan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, karena kami menilai pengangkatan Nanik SD yang itu tidak memenuhi aspek-aspek daripada integritas dan akuntabilitas.
1: Beralih ke informasi lain, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kudus meluncurkan program Gegas atau Golek Garwosah yang berarti mencari istri yang sah. Salah satu peserta bahkan ada yang berusia 76 tahun. Sementara menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, masyarakat suku Sasak Lombok menggelar tradisi ngurisan atau cukur rambut bayi.
3: Aula Pondok Pesantren Tahfizul Quran Zanbuul Quran Kerjasan Kudus Jawa Tengah minggu pagi menjadi tempat untuk mencari pasangan hidup. Sedikitnya ada 62 peserta laki-laki dan perempuan atau total 124 peserta yang mengikuti program cari jodoh bertajuk Gegas Golek Garwosah atau mencari istri sah. Salah satu peserta, Suroso, 76 tahun, asal Kabupaten Demak, mengaku keikutsertaannya atas dukungan sang anak. Di usia senjanya, Suroso berharap mendapatkan pendamping hidup yang sepadan dan berharap mendapatkan jodoh usia 50-an tahun.
4: Kepenginnya dapat jodohnya yang seperti apa, Pak? Ini, Pak?
5: Yang penting itu masalah akhlak, agama, dan apa itu tingkah lakunya harus solihah lah. Sebetulnya program ini menunjang untuk jomblo-jomblo yang seperti saya ini. Saya usia 76 tahun.
3: Proses penjodohan dalam program Gegas ini dilakukan secara terstruktur. Peserta akan melalui tahap verifikasi data, klasifikasi usia dan profesi hingga proses ta'aruf atau perkenalan yang didampingi oleh tim psikolog dan tokoh agama. Inilah tradisi ngurisan atau cukur rambut bayi yang kelestariannya masih dijaga oleh masyarakat suku Sasak Lombok. Minggu malam menjelang Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, banyak orang tua yang menggelar tradisi ngurisan dengan harapan anak-anak mereka diberikan keselamatan, umur panjang, murah rezeki, dijauhkan dari bala dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Ngurisan adalah tradisi turun-temurun suku Sasak Lombok yang dilakukan jelang awal Muharram sebagai simbol kehidupan baru yang bersih. Pemotongan rambut dilakukan oleh para tokoh agama, sesepuh dari kedua keluarga serta handai taulan yang datang diundang sebagai simbol awal kebersihan. Biasanya di sela-sela cukur rambut bayi yang diiringi oleh zikir dan doa, serta selakaran tersebut para tamu undangan akan diberikan selawat atau ucapan terima kasih, berupa uang ala kadarnya sebagai ucapan terima kasih. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur membubarkan puluhan pemuda yang hendak balapan liar. Sementara di Sulawesi Selatan lupa mencabut kunci saat menunggu pesanan sepeda motor milik seorang kurir online di Maros, raib digondol maling. Aksi pelaku terekam CCTV dan kini dalam penyelidikan pihak kepolisian.
3: Warga di Jalan Raya Gondang Wetan, Pasuruan, membubarkan kerumunan pemuda yang diduga akan menggelar balap liar. Mengetahui kehadiran warga dan petugas, para pemuda langsung kabur hingga masuk ke gang-gang permukiman. Petugas kemudian melanjutkan patroli di Jalan Wahidin dan mengamankan 3 pemuda. Ketiganya dalam kondisi mabuk berat akibat mengonsumsi minuman keras jenis arak. 3 unit sepeda motor yang diduga akan digunakan untuk balap liar turut disita sebagai barang bukti. Ketiga pemuda tersebut kini diberikan pembinaan di Mapolres Pasuruan Kota, sementara sepeda motor mereka ditindak dengan mekanisme tilang.
6: Hasil pengamankan 3 anak remaja dan diketahui membawa 1 botol miras. Jadi sebelum melaksanakan balap liar, mereka minum minuman keras terlebih dahulu dan kita melakukan pemeriksaan.
3: Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik sepeda motor milik seorang kurir online yang terparkir di depan kafe di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang dicuri pada Sabtu 13 Juni lalu. Dalam video terlihat, pria datang seorang diri dan langsung menghampiri kendaraan korban. Untuk mengelabui warga, pelaku sempat duduk di atas motor sambil berpura-pura menunggu seseorang. Meski area parkir cukup ramai, tidak ada pengunjung yang menaruh curiga. Setelah situasi aman, pelaku dengan tenang menyalakan mesin dan membawa kabur sepeda motor tersebut. Korban baru menyadari kehilangan saat kembali dari dalam kafe. Aksi pelaku pun terekam CCTV dan kini dalam penyelidikan pihak kepolisian.
7: Pengendara motor sementara masuk berbelanja, kemudian kunci motor tertinggal di motornya, sehingga di saat itu digunakanlah kesempatan itu kepada pihak-pihak yang tidak mencuri untuk mengambil sepeda motor itu.
8: Ini korbannya odol atau kurir itu?
7: Ya, korbannya itu kurir.
8: Artinya dan dia mengambil pesannya dan?
7: Ya, mengambil pesan, masuk ke dalam toko untuk mengambil pesan, setelah keluar motornya sudah tidak ada.
3: Polisi juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap pencurian kendaraan bermotor dengan memarkir di tempat aman dan menggunakan kunci ganda. Pemilik juga diingatkan untuk tidak meninggalkan kunci menggantung di motor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Aksi pencurian di sebuah warung kelontong di Desa Jabon Tegal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang sempat viral karena pelaku meninggalkan surat permintaan maaf, kini berakhir damai. Sesuai surat permintaan maaf yang ia tinggalkan sebelumnya, pelaku menepati janjinya dengan mendatangi korban untuk mengembalikan uang yang ia curi.
3: Dua hari setelah beraksi, pelaku pencurian uang dan sejumlah rokok di warung kelontong di Desa Jebon Tegal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mendatangi korban secara langsung, guna mengembalikan sejumlah uang yang ia ambil kepada pemilik warung. Pemilik warung Alvin Setio mengatakan pelaku mendatangi rumahnya pada Kamis sore. Kedatangan ini merupakan tindak lanjut dari janji yang sebelumnya pelaku tulis pada secarik kertas di lokasi kejadian. Sebelum pertemuan tersebut, pelaku ternyata sudah lebih dahulu mengirimkan surat kedua yang berisi sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab. Saat datang ke rumah korban, pelaku juga turut membawa kedua anaknya untuk kembali menyerahkan sisa uang ganti rugi. Sikap pelaku yang berusaha keras menepati janjinya membuat hati Alvin luluh. Ia pun memilih untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan tidak lagi mempermasalahkan sisa kerugian yang belum sepenuhnya terganti.
9: Dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas, lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan 2 orang anak laki-laki itu membawa uang 200.000.
8: Suratnya isinya apa pak?
9: Kalau suratnya isinya dia mau mengansur itu untuk yang kedua kalinya itu dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin itu. Ya, untuk sekarang saya sudah memaafkan.

0: dia, ya semoga dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang halal dan yang barokah. Ya kasihan juga mas dia mas, kalau melihat dari kondisi ekonominya. Untuk kalau untuk nominal uangnya sudah ikhlas mas, untuk sisanya saya sudah ikhlas juga.
1: Sebelumnya saat kejadian pelaku sempat dihajar warga usai kedapatan mencuri. Namun karena pemilik warung merasa kasihan dan pelaku mengembalikan rokok yang dicuri, pemilik warung akhirnya melepaskan pelaku. Namun ternyata uang milik korban masih terbawa oleh pelaku. Sehari pasca pencurian, sang pelaku menaruh secarik kertas surat permintaan maaf dan janji untuk bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang ia curi. Pelaku menyatakan dirinya terpaksa melakukan hal tersebut karena terdesak untuk membayar uang kuliah anaknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang wanita muda tewas bersimbah darah di kamar kosnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan luka gorok di leher. Sementara itu sesosok jasad wanita ditemukan di semak-semak pinggir Jalan Raya Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ironisnya, tak ditemukan identitas korban di sekitar lokasi penemuan.
3: Warga di Jalan Manuruki 6 Lorong 1 Kecamatan Tamalete, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu digegerkan dengan tewasnya seorang wanita muda berinisial AL, 24 tahun di dalam kamar kosnya. Korban yang merupakan ibu satu orang anak ini ditemukan tewas bersimbah darah dengan posisi tubuh tertelungkup. Tim Inafis Polrestabes Makassar bersama Dokpol, Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Dari hasil awal penyelidikan, korban tewas akibat luka gorok senjata tajam jenis badik di lehernya dan diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan oleh aparat URC Prasmob Polda Sulawesi Selatan di wilayah Kota Makassar.
4: Paket sementara yang kita temukan adalah pelaku itu diduga suaminya sendiri.
5: Suami sendiri bang, ya?
6: Motifnya sendiri bang?
4: Motif untuk sementara belum kita ketahui apa karena kita belum melakukan pemeriksaan.
5: Tapi yang bersangkutan sudah diamankan bang?
4: Yang bersangkutan sudah diamankan.
5: Ada tadi barang bukti bang, ya? Badik kelihatannya tadi itu.
4: Ya, barang bukti ada beberapa, terutama pisau yang digunakan, kemudian HP, baju korban yang diamankan sementara.
3: Selanjutnya jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif pelaku menghabisi nyawa istrinya sendiri. Warga Desa Payung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan sesosok mayat seorang wanita di semak-semak pinggir Jalan Raya Lingkar Weleri pada Minggu. Penemuan mayat berawal pada saat truk berhenti di pinggir jalan dan mencium bau busuk. Setelah dilihat ada mayat wanita dengan posisi terlentang masih mengenakan baju lengkap dan langsung melaporkan penemuan tersebut ke Mapolsek Weleri. Petugas dan tim identifikasi Polres Kendal yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP guna mengidentifikasi jasad dan meminta keterangan saksi-saksi. Tidak ditemukan identitas korban di sekitar lokasi penemuan. Kapolsek Weleri AKP Yulianto yang dihubungi jurnalis CNN membenarkan penemuan mayat wanita tersebut dan memiliki ciri-ciri berusia 30 tahunan dan berambut panjang. Untuk memastikan kematian korban, jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang untuk diotopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, Kejaksaan Agung menyerahkan hasil pemulihan aset dan penerimaan negara bukan pajak senilai lebih dari 1 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Salah satu aset yang berhasil diamankan adalah milik buron kasus korupsi Bank Bapindo, Edi Tansil. Jaksa Agung menyerahkan hasil pemulihan aset dan PNBP sebesar 1.029 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan.

0: 1,29 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Kantor Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin pagi. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari hasil lelang BPA Fair 2026, penelusuran aset terpidana korupsi hingga pemulihan tanah dan bangunan. Yang menjadi sorotan utama adalah keberhasilan Kejaksaan Agung menelusuri dan mengamankan aset buron korupsi Edi Tansil senilai 51,6 miliar rupiah. Aset tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara dalam kasus kredit Bank Bapindo.
1: Penyerahan hasil lelang BPA Fair sebagai PNBP sebanyak 978.191.839.80 rupiah. Yang kedua adalah penyerahan hasil pemulihan aset dengan skema voluntary asset, penyerahan aset secara sukarela atau terpidana Edi Tansil, uang sebanyak 51.682.537.548 rupiah.
2: Saya kaget tadi kasus Edi Tansil yang telah lama menjadi ingatan publik, uangnya masih bisa diperolehkan juga ya. Ini saya pikir prestasi yang luar biasa, karena udah puluhan tahun kan dikejar terus, pasti nggak gampang kan Pak. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa. Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masalah tanpa penyelesaian. Jadi siapa yang merugikan negara, sampai kapanpun akan kita kejar ya Pak ya.
0: Sebanyak 18.256 jemaah haji debarkasi Surabaya atau sekitar 47% dari total jalur pemulangan telah tiba di tanah air hingga Minggu malam. Satu jemaah haji dari kloter 52 wafat setelah mendarat di Bandara Juanda. Sementara itu sebanyak 391 jemaah haji kloter 17 debarkasi Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang, Sulawesi Selatan, Minggu pagi.
3: Suasana haru dan bahagia mewarnai kedatangan jemaah haji kloter 17 di kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf turut hadir dalam penyambutan ini. Dalam kloter ini terdapat Saifuddin, jemaah haji tunanetra yang menjadi sorotan karena mengaku mendapatkan penghargaan di Tanah Suci. Berdasarkan cerita Saifuddin, ia dijanjikan namanya akan diabadikan sebagai nama sebuah masjid di Arab Saudi.
4: Senang sekali ya. Tidak sangka begitu ya.
5: Tidak disangka Pak ya. Ya. Doa khusus yang Bapak sampaikan di sana Pak.
4: Saya melihat. Ternyata dari ke situ saya.
3: Pihak Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyebut, penghargaan dan perhatian khusus pada tahun ini memang banyak difokuskan pada tiga kategori jemaah, yakni jemaah perempuan, lansia, serta jemaah berkebutuhan khusus.
6: Ini kita memang memberikan banyak perhatian kepada tiga hal. Pertama jamaah haji yang perempuan, jamaah haji lansia, dan jamaah haji yang berkebutuhan khusus termasuk beliau tadi.
3: Kisah Saifuddin menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang keteguhan beribadah di tengah keterbatasan fisik. Kehadirannya sekaligus menjadi bukti bahwa kondisi fisik bukanlah penghalang untuk menunaikan rukun Islam kelima. Sementara itu, hingga Minggu malam, sebanyak 18.256 jemaah haji dari total 52 kloter debarkasi Surabaya telah tiba di tanah air. Petugas terus melakukan pendampingan ketat, terutama karena jumlah jemaah wafat dari debarkasi ini telah mencapai lebih dari 70 orang. Satu jemaah dari kloter 52 yang wafat di bandara sempat mengeluhkan lemas dan pusing sebelum akhirnya dievakuasi ke rumah sakit.
7: Kloter 52 ada yang wafat. Jadi tadi keluar dari pesawat masih turun dari tangga. Begitu sampai di bawah merasa lemah, merasa pusing. Akhirnya kemudian dilarikan ke rumah sakit dan ternyata kabar dari rumah sakit itu meninggal dunia.
3: Pihak PPIH masih menunggu hasil medis untuk memastikan penyebab pasti kematian jemaah haji tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kesepakatan damai antara

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Yeay, ayah sudah sembuh.
4: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
5: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
6: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
7: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
8: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
9: Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
10: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
9: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Tahun Baru Islam Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
11: Kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat akhirnya diumumkan pada Minggu. Kedua negara setuju menghentikan perang dan kembali membuka Selat Hormuz. Penandatanganan perjanjian damai itu akan dilakukan di Jenewa, Swiss pada Jumat 19 Juni.
12: Iran dan Amerika Serikat resmi menyepakati perjanjian perdamaian dan penghentian operasi militer di semua front, termasuk Lebanon, pada Minggu. Pengumuman itu pertama kali disampaikan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, melalui unggahan di media sosial X. Sharif menyebut penandatanganan dokumen resmi perjanjian perdamaian itu akan dilakukan di Jenewa, Swiss, pada Jumat 19 Juni. Presiden Donald Trump juga langsung merespons pengumuman itu melalui media sosialnya bahwa kesepakatan antara negaranya dengan Iran sudah tercapai. Dan ia mengizinkan pencabutan blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Bahkan menurut Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, ada kemungkinan Trump akan hadir dalam penandatanganan kesepakatan damai di Jenewa. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, dalam wawancara di TV Nasional Iran mengonfirmasi kesepakatan damai itu. Namun juga menambahkan bahwa Iran akan mengambil langkah sendiri jika terjadi pelanggaran dari pihak lain. Rincian kesepakatan damai ini belum diketahui, namun secara garis besar kesepakatan itu antara lain dibukanya kembali Selat Hormuz, penghentian blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat, dan penghentian operasi militer. Mengenai program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi tambahan selama 60 hari. Tercapainya kesepakatan damai ini langsung direspons positif oleh banyak pemimpin dunia. Dan tak hanya itu saja, harga minyak mentah langsung turun tajam pada Minggu, begitu kesepakatan damai diumumkan. Hingga sekitar pukul 18.00 waktu New York,

0: Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli turun sekitar 4% menjadi sekitar $81 per barel di Bursa New York Mercantile Exchange. Minyak Brent untuk pengiriman Agustus turun sekitar 4% menjadi sekitar $83 per barel di Bursa London Ice Futures Exchange.
1: Dunia menahan nafas saat Amerika Serikat dan Iran dikabarkan menyepakati kerangka damai setelah konflik yang memanaskan Timur Tengah. Namun di balik gencatan senjata ini muncul pertanyaan besar, apakah perang benar-benar berakhir atau hanya berubah bentuk? Terlebih, Israel masih menganggap Iran sebagai ancaman utama di kawasan. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di Prime News pada malam hari ini, Aisyah R. Kusuma Sumantri, peneliti senior keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam, Mbak Aisyah. Oke, mungkin bisa di-unmute dulu terlebih dahulu, yeah. Mbak Aisyah. Oke, siap.
2: Selamat malam, Mbak Seruli. Mohon maaf.
1: Terima kasih banyak, Mbak, sudah bergabung sama kami. Mbak Aisyah, ini ada kesepakatan Amerika dan juga Iran. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar akan mengakhiri konflik ataukah ini hanya jeda sedikit hingga akhirnya akan ada gejolak lebih besar lagi nih? Gimana, Mbak Aisyah?
2: Well, surely we hope not ya. Mm-hmm. Kita berharapnya ini merupakan MOU yang memang ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk bisa membangun confidence building measure. Dalam artian, kita melihat bahwa ini kan sudah beberapa kali ya Amerika Serikat dan Iran ini melakukan upaya untuk melakukan negosiasi tetapi gagal. Nah, salah satu alasan kenapa kemudian gagal tercapai perjanjian di antara keduanya ini adalah karena adanya trust deficit yang sangat besar baik itu dari Iran maupun dari Amerika Serikat. Yeah. Khususnya untuk Iran ya, kita mengetahui bahwa beberapa kali sebenarnya Iran sudah bersedia untuk kemudian melakukan sesuatu ya berdasarkan konsesi yang sudah disepakati, tetapi Amerika Serikat melanggar. Nah, dengan kemudian adanya jeda yang disepakati dalam MOU ini akan berhasil sebenarnya untuk memberikan sebuah ruang bagi Amerika Serikat ataupun Iran untuk melakukan deeskalasi. Ya. Kenapa? Karena selama ini yang dilakukan oleh kedua negara ini hanya melakukan coercive diplomacy. Jadi keduanya berusaha untuk menaikkan leverage satu sama lain. Ya. Nah, saat ini saya kira hampir seluruh negara di dunia ini menginginkan perangnya berhenti. Ya. Terutama Amerika Serikat dan Iran itu sendiri. Amerika Serikat saat ini sedang cukup tertekan karena dia sedang mengalami sebenarnya tekanan dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya. Luar negeri ini berarti dari negara aliansinya, lalu kemudian kita lihat juga seluruh negara di dunia ini berusaha untuk menekan Donald Trump untuk menghentikan sebenarnya peperangan ini, termasuk diantaranya adalah negara-negara GCC. Sementara di dalam negeri, tekanan dari Kongres ini sangat kuat karena baru saja War Power Resolution ini ditandatangani ya oleh Kongres gitu. Dan kita tahu bahwa ada kemungkinan Donald Trump akan memveto. Tapi ketika itu terjadi, ya kemungkinan besar akan dilakukan yang namanya the war of purse atau kemudian perang dompet, yaitu permonohan dana yang kemudian
1: diajukan oleh Amerika Serikat
2: ini tidak akan disepakati nanti. Betul, pertanyaannya adalah berapa lama dengan dana dan kemudian stockpile munition yang sekarang Amerika Serikat akan bertahan. Saya kira di sini Iran berusaha untuk menekankan maximalist approach karena ketika kemudian MOU ini dikeluarkan, yang dilakukan oleh Iran adalah pertama, dia membuka pintu peluang untuk negosiasi hal-hal yang tadinya tertutup oleh Amerika Serikat. Ya. Jadi seperti misalnya pencairan dana, lalu kemudian permasalahan penghentian seluruh perang di front Timur Tengah, kemudian juga untuk ganti rugi, dan bukan hanya kemudian ganti rugi yang menyangkut peperangan, tetapi selama 40 tahun embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat, serta sanksi-sanksi ekonominya, itu juga akan ditanggung oleh Amerika Serikat. Serta kemudian, Iran menaruh apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat itu di akhir permasalahan nuklir ini. Jadi ada strategi decoupling yang dilakukan oleh Iran. Jadi kita lihat di sini sebenarnya ini merupakan sesuatu yang cukup menarik karena dinamika ya kemenangan strategis yang diinginkan oleh Iran seperti ini akan tercapai pada akhirnya.
1: Baik. Kayak dari awal sekali Iran sudah katakan, Anda jual kami beli gitu kan, udah seperti itu disampaikan oleh Iran. Nah ini kalau ngomong terkait dengan Amerika dan Iran berusaha untuk mendeskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah. Tapi apa kabar dengan Israel? Apakah Israel bisa dikatakan, biasanya kita berkata bahwa Israel tidak begitu setuju dengan draft tersebut, dan apakah nanti Israel justru akan melancarkan sebuah serangan-serangan di dalam masa tenggang waktu menuju hari Jumat nanti kira-kira, Mbak Aisyah?
2: Betul, Mas Ruli, saya setuju. Jadi di sini, di dalam konflik ini ada spoiling factor, yaitu Israel. Karena kita kadang-kadang melihat Amerika Serikat dan Israel satu paket. Tapi sebenarnya mereka adalah dua negara berbeda yang memiliki kepentingan nasional yang berbeda juga. Di sini saya rasa Amerika Serikat juga tidak bisa terlepas sepenuhnya dari Israel. Kenapa? Karena di dalam kemudian political party yang sedang berkuasa, terutama politisi-politisi yang mencalonkan, itu selalu ada lobby-lobby yang dilakukan oleh Zionis Israel ke politisi-politisi Amerika Serikat. Termasuk Donald Trump. Ketika naik menjadi presiden, ada sponsor sponsor-sponsor politik yang kemudian memiliki hubungan erat dengan gerakan Zionisme di Israel. Jadi saya rasa sebenarnya ini natural sekali untuk Donald Trump ya memiliki kebijakan yang sangat mendukung Israel. Nah tetapi permasalahan sekarang Donald Trump ini harus memilih dan dia harus kemudian menekankan kebijakan yang win-win di antara tadi kepentingan nasionalnya, ya tekanan kongres dan masyarakat untuk mundur dari peperangan, karena kita tahu sebenarnya hanya 29% dari total approval rate-nya ini menurut survei dari Reuters dan dari Fox News ya, yang mengatakan bahwa masyarakat setuju dengan cara Donald Trump berperang di Timur Tengah, padahal kan sebenarnya itu angka yang sangat apa namanya kecil ya. Lalu kemudian kita lihat juga ya dari segi kemudian masyarakat menolak, tapi masalahnya hawkish Amerika Serikat ya dan kemudian lobbyist-lobbyist ini terus menekan Donald Trump. Akhirnya yang dilakukan apa? Ini peperangan terkait masalah anggaran, jadi saling tahan anggaran, yang satu menahan untuk dana kampanye nanti di pemilu sela, yang satu menahan kemudian dana untuk berperang. Jadi sebenarnya Donald Trump berusaha untuk memastikan keselamatan Israel sebelum dia meninggalkan kawasan Timur Tengah dengan apa? Cara menekan ke negara-negara Teluk untuk menandatangani Abraham Accord, gitu ya, untuk menyatakan bahwa Israel ini keamanannya terjamin. Masalahnya pertanyaannya, Israel mau tidak? Mau tidak ditinggalkan?
1: That's the question. Nah itu pertanyaan besarnya gitu. Apabila kita masih menunggu di hari Jumat nanti di Jenewa gitu, apakah Trump akan hadir menandatangani MOU tersebut atau seperti apa nanti di hari Jumat nanti? Namun yang jelas dalam setenggang waktu ini, ketika nanti ternyata Israel melakukan serangan terselubung kepada Iran maupun wilayah di Timur Tengah yang lain, apakah Amerika Serikat akan menekan Israel karena dalam upaya untuk mendeskalasi konflik di Timur Tengah ini atau gimana kira-kira?
2: Ya, jadi kepentingan AS dan Israel memang agak diverging. Di awal memang sebenarnya kepentingannya selaras. Memang mau kemudian destabilizing Iran, topple down the government, ya, lalu kemudian berusaha untuk membuat Israel menjadi satu-satunya sebenarnya great power di kawasan. Tapi begitu kesini, kita melihat bahwa AS dan Israel ini memiliki tujuan yang agak bercabang. Nah, Israel ini memiliki sebenarnya kepentingan domestik juga. Karena pertama, kita tahu bahwa Netanyahu ini sedang menghadapi masa pemilu nanti di bulan
1: sekarang.
2: Oktober. Tanggal 26 Oktober nanti. Dan kita tahu bahwa ada oposisinya yaitu adalah Naftali Bennett dan Yair Lapid yang sekarang itu justru mendominasi di dalam apa namanya popularitas di Israel. Jadi perbandingannya antara 41 ya 41% dan 48% untuk Yair Lapid dan kemudian Naftali Bennett. Dan ini kan menarik karena hasil yang kemudian apa namanya memojokkan Netanyahu ini membuat Netanyahu berusaha untuk mensecure sebenarnya suara-suara dari apa namanya masyarakat sayap kanan ekstrem yang selama ini mendukung Netanyahu untuk melakukan peperangan di luar Israel. Nah, tetapi kan permasalahannya ketika itu sudah terjadi, sebenarnya berarti tekanan domestik yang kemudian keluar dari Israel dan kemudian tekanan domestik Amerika Serikat ini clash, tidak sama ini gitu ya. Jadi apa yang dilakukan? Pada akhirnya sekarang kita melihat bahwa Israel untuk saat ini bisa sebenarnya diajak ngobrol. Permasalahan ini berapa lama kemudian Israel ini akan tahan apabila kemudian Netanyahu nanti dihadapkan terhadap polling yang kemudian semakin rendah misalnya, atau kemudian desperasi untuk membuktikan bahwa sebenarnya dia bisa kemudian memenangkan mandat masyarakat ya. Baik Amerika Serikat maupun Israel, ini dua-duanya membutuhkan kemenangan simbolik, tapi kalau Israel dia membutuhkan sebenarnya kemenangan yang menjamin keselamatannya, sementara Amerika Serikat dia cukup sebenarnya memuaskan ya masyarakat domestiknya dengan salah satu apa namanya kemenangan simbolik berupa nuklir, padahal nuklir ini sebenarnya sudah selesai dibicarakan di JCPOA. Jadi apa yang dilakukan oleh peperangan ini untuk Amerika Serikat sebenarnya hanya mengulang kembali apa yang sudah didiskusikan itu gitu ya. Jadi ini adalah perang yang sia-sia. Tapi kan tidak ada sebenarnya masyarakat domestik yang mau mendengar kalau misalnya ini merupakan perang yang sebenarnya dikeluarkan uang hanya untuk kemudian Iran muncul sebagai salah satu kekuatan baru ya dengan adanya ya negosiasi-negosiasi dan kemenangan strategis di dalam orang ini. Oleh karena itu saya kira sebenarnya Israel to some extent ini akan tetap berusaha untuk mengganggu ya proses berjalannya MOU dan konsesi nanti di masa depan setelah MOU tersebut.
1: Apakah dengan adanya kesepakatan ini menunjukkan bahwa Iran kita bisa mengklaim bahwa sudah memenangkan atau mempermalukan Amerika Serikat dengan segala macam taktiknya, dengan segala macam perspektif militernya gitu dalam konflik ini, atau seperti apa kira-kira Mbak Isa?
2: Kemenangan itu berbagai macam cara bisa ditempuh, Mas. Di antaranya adalah pertama kemenangan secara militer, yang kedua adalah kemenangan secara negosiasi dan diplomasi, yang ketiga adalah kemenangan secara ekonomi. Saya kira di antara tiga ini, Iran sudah melakukan dua diantaranya ya. Yang pertama kita lihat, Iran tahu betul dia tidak akan menang head to head dengan Amerika Serikat. Yeah. Maka dari itu dia merubah arsitektur perangnya ke perang atrisi. Yang mana Iran ini sangat resilient dan berhasil dia kemudian untuk membuat ekonomi global menjadi jatuh. Dan bahkan beberapa ahli dari Universitas Tasmania mengatakan bahwa ini akan membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun untuk ekonomi dunia kembali pulih ke masa semula gitu. Betul. Nah, kemudian kita lihat di sini Iran ini

0: berhasil kemudian menjeblok menggolkan 14 poin sebenarnya. Nah, mungkin kemarin kita dapat kalau nggak salah tadi saya baru saja berbincang dengan kolega saya Pak Faisal Assegaf yang menyatakan bahwa dari Mehr ya media nasional Iran ini sudah ada sebenarnya berita terkait apa saja poin-poinnya. Meskipun kita belum dapat kemudian pernyataan resmi dari pihak Amerika Serikat dan Iran ya joint statement-nya gitu ya. Tetapi salah satu hal yang kemudian dibicarakan adalah kemudian Amerika Serikat harus mengganti rugi sekitar 300 miliar US dollar. Lalu kemudian Selat Hormuz itu sudah pasti Amerika Serikat harus membuka blokadenya gitu ya. Masalah nuklir ini berhasil untuk ditunda dan kemudian Iran tidak akan mau melanjutkan ya perundingan ini kalau 50% dari dana reserve Iran di luar negeri ini tidak dicairkan oleh Amerika Serikat. Jadi saya rasa sebenarnya ini tidak hanya kemudian kita berbicara tentang bar kemenangan Iran di awal, barnya apa? Sebenarnya cukup rendah. Rezim mullahnya bertahan gitu ya. Sementara kita tahu sendiri bahwa setelah selain rezim mullah bertahan, ternyata Iran ini menerapkan maximalist approach. Setelah diterapkan strategi perangnya, oh kita bisa ternyata mendapatkan yang lebih dari ini. Dia mulai kemudian membuka ya negosiasinya ke bidang-bidang lain, termasuk hal-hal yang tadinya pintunya tertutup menjadi terbuka. Jadi saya rasa kalau pertanyaan adalah apakah Iran memenangkan perang ini secara strategik, jawabannya iya. Ini adalah kemenangan telak bagi Iran.
1: Baik, Mbak Isa, kita kan kalau ngomongin masalah Iran, ini terlepas dari jaringan proksi di Lebanon, di Suriah, ada di Irak hingga Yaman. Apakah kelompok-kelompok perseteru juga akan ikut dalam meredakan tensi atau konflik yang terjadi ini seperti saat ini? Atau gimana nanti ke depannya kira-kira dengan kita mesti menunggu nanti jeda hingga hari Jumat nanti?
0: Iya, saya kira sebenarnya meskipun ya masing-masing dari Axis of Resistance ini memiliki hubungan yang dekat dengan Iran, tetapi sebenarnya hubungan komandonya tidak vertikal. Nah, yang kita lihat di sini sebenarnya seperti misalnya Hezbollah dan kemudian Houthi, mereka sudah menyatakan kalau mereka mau tidak mau pasti akan membela Iran, terutama dengan Hezbollah yang saat ini sedang digempur oleh Israel melalui serangan darat ya. Dan Houthi yang sudah menyatakan kalau misalnya mereka akan turun apabila terjadi kemudian gejolak konflik yang lebih memanas di di Selat Hormuz, maka mereka akan melakukan kemudian disturb di kawasan Babel Mandab. Saya kira itu sudah menjadi isyarat. Tetapi yang sekarang baru diaktivasi itu baru Hezbollah saja. Dan itu pun tersentralisir ke wilayah Lebanon Selatan melawan Israel. Nah, untuk proksi-proksi Iran lainnya, seperti misalnya Houthi, lalu kemudian kita tahu banyak sekali proksi Iran yang ada di Irak ya, itu juga belum diaktivasi sebenarnya. Nah, saat ini saya kira semuanya ini sedang wait and see. Ini menunggu dengan berhati-hati agar kemudian perangnya tidak melebar. Karena begini, ini termasuk diantaranya adalah negara GCC ya mas, gitu. Semua pihak tidak menginginkan perang ini melebar ya, karena mereka tahu kalaupun misalnya perang ini melebar maka kemudian kerugian ekonomi yang akan mereka tanggung itu luar biasa gitu ya, kerugian politik, ekonomi, lalu kemudian keluar kerugian jangka panjang ya, di bidang manapun itu ya, industri misalnya. Nah, jadi mereka berusaha agar kemudian mereka melakukan pressure ya, terutama misalnya negara-negara Arab Teluk, meskipun mereka sebenarnya sepakat agar mereka tidak menjadi belajaran, mereka kan tetap sebenarnya melakukan serangan-serangan secara diam-diam seperti misalnya UAE lalu kemudian Arab Saudi gitu. Tapi mereka menolak untuk dijadikan belajaran. Kenapa? Karena mereka sepakat bahwa ya pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan yang sifatnya deeskalatif melalui jalur-jalur diplomatik. Karena mereka merasa kalau mereka terlibat perangnya akan menjadi semakin kompleks, menjadi semakin besar, dan kemudian dari segi skala kerusakan juga akan semakin tinggi gitu. Jadi mereka saat ini kemudian baik itu dari pihak Axis of Resistance ya, maupun kemudian dari negara-negara di Arab Teluk, saya kira berusaha untuk menahan diri agar perang ini tidak tereskalasi lebih lanjut. Dan itu sudah terlihat dari intensitas yang kemudian terjadi di bulan Februari sampai sekarang. Itu kan jumlah serangan sebenarnya berkurang ya. Lalu kemudian yang kita lihat sebenarnya lebih banyak perang retorika dibandingkan dengan kemudian perang serangan-serangan udara gitu. Yang mana itu sebenarnya progres yang bagus. Meskipun ya tekanan-tekanan ini pun menghasilkan pada akhirnya escalation trap yang tidak berujung. Nah, syukur sekarang kita melihat ada progres nih antara keduanya, bahwa Amerika Serikat dan Iran memutuskan untuk meng-cut off sebenarnya eskalasinya di level ini dan melakukan negosiasi dengan daya tawar atau leverage yang ada.
1: Oke, kita berharap hari Jumat besok di Jenewa ini akan ada perjanjian yang bisa dikatakan mengdeskalasi konflik yang jadi Timur Tengah. Namun, apabila the worst case yang kita tidak harapkan terjadi, ternyata penandatangan ini batal, ada intervensi.

0: sangat tipis di antara kondisi perang dan kemudian kondisi damai. Jadi ini akan dibiarkan. Ini seperti apa yang terjadi misalnya di Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi secara status tetap berperang, tetapi kemudian status quo. Nah, yang kedua sebenarnya ini adalah pilihan yang paling menguntungkan semua pihak. Ini adalah melakukan ya confidence building measure, menghentikan eskalasi, dan kemudian pada akhirnya mereka berdua akan setuju kepada konsesi tertentu dengan melakukan kompromi, berarti kan tidak ada yang kemudian bisa memenangkan perang ini 100%. Meskipun ya dari misalnya 100 yang diinginkan mungkin hanya sekitar 60-70% yang tercapai, tetapi setidaknya itu merupakan progres gitu. Jadi kedua belah pihak harus menyadari bahwa ketika melakukan negosiasi dan ingin mengakhiri perangnya dengan cepat, ya pasti akan ada yang dikorbankan dan tidak mungkin itu menerapkan semua maximalist approach. Saya kira sekarang yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Iran ya ini mengambang di antara kedua itu. Tetapi ya perlu kita syukuri sebenarnya pada akhirnya pilihannya ini lebih mengarah ke arah pilihan yang kedua, yaitu untuk melakukan negosiasi dan melakukan kompromi sehingga konsesinya bisa tercapai apapun hasilnya nanti. Gitu.
1: Baik, menarik sekali Mbak Aisyah elaborasi terkait dengan apa what will happen next gitu pada hari Jumat nanti ketika penandatanganan kerja apa MOU antara Amerika Serikat dan juga Iran. Apakah benar akan terjadi ataukah akan di hold dulu? Namun kita lihat apabila ini terjadi, apakah Iran akan menjadi salah satu kekuatan besar di Timur Tengah? Kita nanti sama-sama. Terima kasih Mbak Aisyah sudah bergabung dengan kami di Prime News pada malam hari ini. Selamat. Kita lihat nanti sama-sama di hari Jumat, menjelang hari Jumat kan seperti apa nanti. Dinamikanya seperti apa, Israel seperti apa. Terima kasih Mbak Aisyah.
0: Baik, terima kasih Mas Ruli. Selamat malam.
1: Selamat malam. Dan China menyambut kesepakatan dicapai Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik di antara kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China berharap kesepakatan tersebut dapat ditandatangani sesuai jadwal. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jiang, pada hari Senin juga mendorong agar akses pelayaran yang aman dan bebas di Selat Hormuz dapat segera dipulihkan. Selat strategis ini menjadi jalur penting bagi perdagangan dan distribusi energi dunia. Kesepakatan awal untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz langsung mendorong penurunan harga minyak dunia, meskipun masa depan program nuklir Iran masih akan dibahas dalam negosiasi lanjutan. Memorandum kesepahaman atau MOU yang menjadi dasar kesepakatan ini dijadwalkan ditandatangani secara resmi pada 19 Juni mendatang di Swiss.
2: 中方对美国和伊朗就第一阶段谅解备忘录内容达成一致，表示欢迎。对巴基斯坦所做的斡旋努力表示赞赏。中方希望美伊如期签署第一阶段谅解备忘录，希望相关各方坚持和平选择，通过对话谈判解决问题。 中方愿同国际社会一道，为早日恢复中东海湾地区和平安宁，发挥继续发挥积极作用。
1: Dan kita ke informasi lain, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Senin 15 Juni menerima kunjungan kerja Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Melalui pertemuan ini, kedua negara sepakat meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama di bidang ekonomi, energi, iklim, tenaga kerja, dan budaya.
3: Iring-iringan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier memasuki Istana Merdeka Jakarta sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kepala negara Jerman ini terpantau dikawal pasukan motoris, pasukan berkuda, hingga pasukan jajar kehormatan. Setibanya di Istana Merdeka, Presiden Steinmeier yang datang bersama sang istri Elke Badenbender diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Upacara kenegaraan dilanjutkan dengan pemutaran lagu kebangsaan kedua negara serta pengecekan pasukan hingga perkenalan delegasi masing-masing negara. Selanjutnya didampingi Presiden Prabowo, Presiden Steinmeier mengisi buku tamu di ruangan kredensial sebelum akhirnya melakukan pertemuan empat mata atau TTATT. Dalam keterangan pers usai pertemuan, Presiden Prabowo menyampaikan kunjungan Presiden Steinmeier memiliki arti penting bagi Indonesia, terutama di tengah kondisi ketidakpastian dunia. Kunjungan Presiden Republik Federal Jerman ini juga menandai penguatan kerjasama kedua negara di berbagai bidang.
4: Pada pertemuan hari ini, kita membahas penguatan kemitraan Indonesia-Jerman, khususnya di bidang ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan.

0: saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
1: Selain itu, Presiden Republik Federal Jerman juga menyoroti peran Indonesia dalam menjaga keamanan di kawasan dan berharap jika kerjasama antara Indonesia-Jerman semakin kuat, termasuk kerangka kerjasama di bidang perdagangan.
2: Dan Indonesia merupakan faktor stabilitas penting di dalam kawasan ASEAN, dan kami melihat bahwa Indonesia tidak hanya yakin akan peran itu, tapi makin mengembangkan peran pentingnya ini. Dan di samping politik keamanan, termasuk perlindungan lingkungan dan sebagainya, dan Indonesia bekerja sama dengan kami dengan sangat serius. Indonesia dan Jerman juga ada keinginan bersama untuk mengadakan kerangka yang baik untuk perdagangan dan ekonomi. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa SEPA itu, yang perundingan terselesaikan sesudah waktu yang lama.
1: Dalam kesempatan yang sama, kedua negara sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Jerman juga dilakukan melalui program CITA atau Competitiveness Industrial Modernization and Trade Acceleration. Indonesia menurut Prabowo juga mengundang investor Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor penting di Indonesia seperti transisi energi, hilirisasi industri, hingga bidang kendaraan listrik dan pengembangan semikonduktor. Nabila Putri, Andika Marianto, Jakarta.
3: Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bansos yang akan lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat. Skema tersebut akan ditopang oleh sistem digital Single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
4: Dari tadi yang mengenai Gaptek sebagai penutup, itu nanti pemerintahan Presiden Prabowo ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI. Oleh karena itu kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID. Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai, dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi. Berapa angka, mungkin beberapa bisa cukup besar angka yang dihemat. Dan saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang, subsidi akan langsung kepada yang penerima, karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada 5,4 juta rupiah per orang, dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI. Nanti makan dengan apa, kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan kur yang baik, karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi government technology.
3: Carut-marut data administrasi kependudukan memberikan dampak signifikan terhadap data penerima bantuan sosial. Tidak sedikit yang salah sasaran, sampai nyawa seseorang pun bisa terancam akibat data yang tidak valid. Digitalisasi data perlindungan sosial menjadi kunci jawaban dari persoalan yang menahun ini.
5: Masih hangat dalam ingatan kasus Mandala, siswa kelas 11 di Samarinda, Kalimantan Timur yang meninggal karena sepatu kekecilan. Juga kasus siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur yang nekat mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku tulis dan pena. Kesamaan dari dua kasus ini adalah mereka sama-sama berasal dari keluarga tidak mampu, namun luput dari daftar penerima bantuan sosial pemerintah. Kini pemerintah sedang mengebut digitalisasi perlindungan sosial alias Perlinsos, sistem terpadu antar kementerian antar instansi untuk mendigitalisasi penyaluran bantuan sosial. Dengan tulang punggung infrastruktur digital dari Komdigi memungkinkan berbagai kementerian yang terkait untuk berbagi data secara real-time. Kecepatan dan ketepatan data kependudukan ini akan memotong banyak waktu birokrasi yang biasanya berbulan-bulan, kini hanya dalam hitungan detik saja. Dengan memasukkan nomor induk kependudukan dan verifikasi biometrik wajah, data yang dihimpun dari Dispenduk Capil, Dinas Sosial, PLN, Korlantas, BPS akan muncul dalam hitungan detik dan menentukan kelayakan penerima bansos. Seperti yang terjadi di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jumat pagi, 12 Juni. Dibantu agen Perlinsos, sekitar 200 warga yang terdaftar dalam penerima bantuan sosial melakukan digitalisasi data. Sosialisasi ini dilakukan agar bansos tepat sasaran.
6: Ya, dengan semangat kebersamaan dan juga gotong royong, misalnya melihat tetangga belum terdaftar untuk menerima bansos dan dianggap mungkin berhak begitu ya, sebelum diverifikasi silakan tetangganya diajak untuk mendaftar, bisa lewat agen Perlinsos yang memang sudah disediakan oleh pemerintah kota masing-masing.
5: Pembaruan sistem ini memberikan data yang akuntabel dan meminimalisir subjektivitas manusia. Seperti yang dirasakan Komsatun, ibu tunggal berusia 48 tahun ini. Sejak 2 tahun lalu, ia tidak lagi menerima bansos. Padahal 5 tahun sebelumnya, ibu 4 anak yang membuka usaha cuci baju dan menjual es batu ini justru rutin menerima bantuan sosial.
7: Dulu saya kan tanya kenapa kok nggak dapat lagi. Tapi tadi sudah diberi ini arahan, ternyata karena anak saya sudah kerja dan upahnya UMR, makanya saya nggak dapat, tapi ya nggak apa-apa lah. Memang sudah agak layak ya, karena anak saya sudah kerja. Nggak usah lah, nggak enak. Soalnya anak saya kan sudah UMR gajinya, jadi biar orang lain aja lah.
5: Bagi agen Perlinsos, aplikasi ini juga memudahkan pekerjaan mereka. Rika Damayanti salah satunya. Kasih Kesra Kelurahan Pakis ini kini bisa bernafas lebih lega karena ia bisa menjelaskan dengan data jika ada warga yang tidak menerima bansos lagi.
8: Selama ini kan banyak yang tanya ke saya, kenapa Bu saya udah nggak dapat bantuan? Padahal saya belum bekerja atau mungkin saya masih miskin, tapi kenapa saya udah nggak dapat bantuan? Itu pertama. Nah, saya kan bisa bilangnya, ya mungkin dari hasil survei, Bu, dan saya tidak ikut survei. Dan yang menentukan adalah petugas surveinya. Saya hanya bisa bilang seperti itu. Nah, tapi sekarang setelah saya lihat sendiri di aplikasi Perlinsos ini, ketahuan bahwa jumlah per kapitanya, Bu, Komsatun ini 1.080.000. Sementara yang untuk mendapatkan bantuan, biasanya yang di bawah 750.000. Jadi, saya bisa membuktikan, bukan membuktikan ya, lebih baik bisa mengedukasi Bu Komsatun maupun warga yang lainnya dengan aplikasi ini bahwa mereka itu sebetulnya sudah layak untuk tidak mendapat PKH atau tidak layak untuk mendapat PKH, seperti itu.
5: Sistem baru bernama Perlinsos ini masih dalam tahap pengembangan. Jika sukses, rencananya awal Oktober akan diuji coba secara nasional. Tujuan utamanya agar setiap rupiah bantuan sosial diterima oleh yang berhak. Ketepatan rigid data menjadi hal wajib, karena dalam angka-angka ini terdapat nyawa rakyat bangsa Indonesia. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: BTN Jakarta International Marathon kembali tersenggara pada tahun ini. Puluhan ribu pelari dalam negeri maupun mancanegara turut berpartisipasi berkompetisi dalam dua kategori lari maraton yang digelar dua hari di kedua penyelenggaraan event tahunan yang telah meraih Standard World Athletics Elite Label tersebut.

Sebanyak 45.000 peserta BTN Jakarta International Marathon memadati kawasan Monumen Nasional pada Minggu pagi. Para pelari siap untuk mengitari Jakarta sejauh 21 dan 42 km.

0: Jumlah pelari disebut meningkat dibandingkan perayaan Jakim tahun lalu dengan peserta terbanyak berada di kategori half marathon, yakni sebanyak 16.000 orang. Hal tersebut membuat flag off kategori ini terbagi dalam 6 zona, mulai pukul 4:50 waktu Indonesia bagian Barat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut berada di barisan pertama peserta dalam kategori tersebut. Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan beserta Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir terlihat melepas dan menyemangati para pelari di garis start, baik kategori half maupun full marathon.
1: Ini hal yang sangat positif, bagian dari kita semua buka jalan untuk masyarakat Indonesia yang lebih sehat, khususnya tentu masyarakat Jakarta. Ya. Dan ini juga bagian dari buka jalan pertumbuhan ekonomi, ya, dengan ada ini kan sport tourism, sport industri bisa berkembang gitu. 45.000 bukan jumlah yang kecil, ya, dan ini secara ekonomi luar biasa dan mudah-mudahan terus berlanjut.
0: Dalam event BTN Jakim 2026, selain pelari nasional, terdapat 1.012 orang diantaranya merupakan pelari internasional dari 52 negara, menjadikan BTN Jakim sebagai salah satu ajang maraton dengan partisipasi pelari mancanegara terbesar di Indonesia. Para pelari internasional ini menjadi pemenang pada sejumlah kategori yang dilombakan di hari kedua BTN Jakim 2026. Finisher pertama pada kategori Open Half Marathon yang menempuh jarak 21 km diraih oleh seorang pelari internasional laki-laki asal Kenya dengan catatan waktu 1 jam 4 menit saja. Untuk kategori Open Full Marathon yang menempuh jarak 42 km juga ditaklukkan oleh seorang pelari laki-laki asal Kenya dengan waktu tempuh 2 jam 16 menit. Sementara pelari Indonesia Robby Sianturi berhasil meraih kategori Full Marathon Nasional dengan catatan waktu 2 jam 27 menit.
2: Sangat senang, Pak. Tadi pagi saya iziran mungkin ya program latihan saya. Jadi kilometer awal saya emang agak kencang karena saya harus berhenti sholat dulu. Karena kan subuhnya pukul 4.40 ya kan. Jadi kilometer 14 saya berhenti 3 menit, saya sholat, habis itu saya lanjut dan alhamdulillah masih finish 2 jam 25 sih. Steril bagus ya, saya sebenarnya pede buat lawan Kenya ya karena saya lihat 2 jam 18 kan number one ya kan. Cuman saya kategori nasional, jadi tahun ini BTN nggak bisa naik ke kategori open, jadi sesuai kategori masing-masing.
3: And a big challenge is that the pressure is too hot and a lot of limit. The limit is too high.
0: Tak hanya jumlah peserta, total hadiah yang diberikan kepada para pemenang juga naik ketimbang tahun 2025. Pelari elit yang naik podium dengan catatan waktu terbaiknya bisa membawa hadiah melampaui angka 100 juta rupiah. Perhelatan Jakarta International Marathon diharapkan menjadi magnet yang mampu meningkatkan perekonomian. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jakarta yang telah mendukung penyelenggaraan BTN Jakim 2026 sehingga seluruh rangkaian acara dapat berlangsung aman dan lancar.
4: Saya sangat berterima kasih, Pak Gubernur sangat berterima kasih kepada masyarakat Jakarta. Kejadian kemarin jujur membuat kita juga agak was-was. Tapi alhamdulillah semuanya sadar bahwa Jakarta milik bersama. Artinya hari ini Jakim berjalan dengan jumlah peserta berapa?
5: 45.000.
4: 45.000 pelari yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi apa kalender kegiatan dari setiap tahun.
0: BTN Jakarta International Marathon merupakan event olahraga tahunan yang bertujuan untuk mempromosikan pariwisata olahraga sehingga dapat mempromosikan Jakarta sebagai destinasi sport tourism kelas dunia di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, Dani Oskaria selaku Chief Operating Officer atau COO Danantara Indonesia menegaskan komitmen Danantara dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
6: Ya tentu BUMN selalu mensupport dan juga Danantara mensupport setiap kegiatan yang positif dan kita lihat bahwa Jakarta International Marathon ini salah satu event maraton yang sangat baik ya. Dan tadi sudah disampaikan juga dampak ekonominya banyak. Kemudian juga kita harapkan nanti seperti yang diharapkan oleh Pak Menpora, Jakarta International Marathon menjadi salah satu nanti major marathon mungkin ya.
0: BTN Jakim merupakan event olahraga tahunan yang telah digelar untuk 4 kalinya dan telah meraih standar World Athletics Elite Level dan menjadikannya sebagai salah satu sport tourism internasional.

Beragam kegiatan bisa dilakukan di arena Jakarta Fair selain berbelanja. Salah satunya adalah mengasah kreativitas anak melalui lomba mewarnai. Tetap di Prime News.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Es krim coklat, pilih Hello Choco.
4: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
1: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
7: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Tahun Baru Islam Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Ada beragam kegiatan yang bisa dilakukan di arena Jakarta Fair selain berbelanja. Salah satunya adalah mengasah kreativitas anak melalui lomba mewarnai. Seperti yang sedang dilakukan di anjungan Pemprov DKI Jakarta Hall C1 GE Expo Kemayoran sore ini. Puluhan anak berusia 7 hingga 9 tahun didampingi orang tuanya asik mewarnai gambar dengan tema Gambar Jakartamu. Kegiatan ini tak hanya dapat mengasah imajinasi, tapi juga sekaligus menambah pengalaman seru bagi si kecil. Hasil karya peserta akan dinilai oleh juri dari Pemprov DKI Jakarta dan pihak penyelenggara. Kriteria penilaian mulai dari kesesuaian tema, ekspresi dan kreativitas, serta teknik menggambar atau mewarnai. Juaranya akan mendapat hadiah jutaan rupiah serta piagam penghargaan. Lalu bagaimana suasana terkini dan diskon apa saja yang menarik dalam gelaran Jakarta Fair 2026 ini? Kita sudah tergabung dengan Satrio Adi Wicaksono, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat malam Jojo, ada rekomendasi apa yang bisa Anda sampaikan ke kami semua di sini jika ingin berkunjung ke Jakarta Fair sekarang? Gimana Jojo, silakan.
9: Ya, selamat malam Ruli. Saya kurang bisa jelas mendengar suara Anda karena di sini suara di Hall C1 Anjungan Pemprov DKI Jakarta ini cukup menggelegar, cukup meriah karena di Hall C1 ini baru saja selesai diumumkan juara lomba menggambar untuk dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499. Tadi sekitar pukul 4 sore sampai dengan pukul 6 sore ini ada sekitar 50 anak usia 7 hingga 9 tahun yang melakukan perlombaan menggambar. Tadi dengan tema Ulang Tahun Jakarta, mereka menuangkan inspirasi serta memberikan gambar terbaik untuk bisa dipertandingkan. Dan kurang lebih 10 menit yang lalu ini satu nama berhasil menjadi juara lomba menggambar untuk Pekan Raya Jakarta ataupun Jakarta Fair pada hari ini. Ini anaknya ada di sebelah kanan saya. Halo, selamat malam Ade.
10: Iya, malam.
9: Ade, nama panjangnya siapa nih?
10: Jihan Ramadhani.
9: Jihan ya?
10: Iya.
9: Nah Jihan, tadi ini kan menang juara satu lomba menggambar ya. Boleh diceritakan nggak cerita tentang gambarnya siang hari ini, sore hari ini yang digambar tentang apa sih Jihan?
10: Ini menceritakan tentang ondel-ondel yang berbagi mainan mobil-mobilan kepada anak kecil ini. Terus di sini ada anak-anak yang sedang bermain perosotan, ayunan, dan ceplak gunung. Terus di sini ada para orang tua yang sedang menunggu anak-anaknya yang sedang bermain. Di sini ada ada makna kota modernnya, tapi tetap ada hijau-hijaunya seperti banyak pohon di sini. Dan ini juga ada yang memperingati HUT Jakarta ke-499 tahun.
9: Oke, nah kalau bisa jadi juara satu, pasti kan melewati pelatihan atau mungkin les-les yang panjang. Kalau Jihan sendiri belajar menggambar dari usia berapa?
10: Dari 3 tahunan.
9: Jihan, kenapa sih suka menggambar?
10: Soalnya dulu kan pas COVID kan nggak bisa keluar kemana-mana. Terus bunda beli printer, jadinya aku coba print-print terus aku warnain deh.
9: Terusan sampai sekarang usia 10 ya? Nah, tadi dalam proses lomba menggambar sore sampai malam ini, kesulitannya apa, Jihan?
10: Kesulitannya saat membuat outline.
9: Kenapa tuh?
10: Soalnya di sini kan banyak gambar yang kayak kecil-kecil. Jadi karena krayonnya masih basah, kadang kalau di outline pakai pensil tuh jadi kabur-kaburan gitu, suka keluar garis.
9: Gambaran Jihan juga cukup detail ya, kecil-kecil gitu, terus banyak ornamennya. Nah, Jihan tadi setelah mendapat juara satu, boleh dilihat ini juara plakatnya. Wah, dapat hadiah Rp1.250.000. Ini perasaannya gimana setelah menang, Jihan?
10: Senang banget, soalnya kayak kagak nyangka aja karena kan banyak lawannya.
9: Jadi lawannya sulit-sulit ya. Oke, selamat ya Jihan ya. Dan selain Jihan di sini juga ada ibunya. Selamat malam Ibu. Namanya siapa, Bu?
11: Dengan Dia, Kak.
9: Oke, Bu Dia. Ini bisa diceritakan enggak proses belajarnya Dek Jihan untuk bisa jadi juara satu itu seperti apa sih?
11: Proses belajarnya konsisten yang pertama ya. Banyak eksplor gitu. Aku juga gak nyangka sih, maksudnya bisa jadi juara gitu.
9: Dan ini bukan perlombaan pertamanya ya, cukup sering ikut lomba-lomba juga Ibu?
11: Iya, sering ikut juga Kak gitu. Tapi tergantung rezeki lagi sih sama selera juri gitu maksudnya.
9: Kadang menang, kadang kalah, ada proses belajarnya juga ya Bu. Terakhir, setelah dapat juara, ini hadiahnya mau diapakan Ibu?
11: Paling buat beli krayon lagi sih Kak. Balik lagi buat beli perlengkapan kebutuhan dia buat seperti krayon kayak gitu.
9: Next lomba lagi gitu ya Bu Diah ya. Siap. Terima kasih banyak Ibu Diah. Terima kasih Jihan. Selamat sekali lagi. Ruli, tadi selain lomba menggambar, memang di sini banyak sekali stand-stand menarik yang bisa dikunjungi karena semakin malam juga semakin ramai. Karena tadi sejak pukul 2 sampai sekarang jalan menuju G-Expo Kemayoran Jakarta ini cukup padat dan juga macet karena pada hari Senin ini, besok kebetulan adalah tanggal merah, di tanggal 16 Juni ada Tahun Baru Islam, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan satu hari sebelum libur untuk bisa berbelanja serta menikmati aktivitas-aktivitas yang ada di Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta kali ini. Kebetulan juga di hari ini tiket masuknya cukup murah, Ruli, yaitu Rp40.000. Tapi besok, karena besok adalah hari libur nasional, maka tiket masuknya Rp60.000. Sedangkan di hari Rabu sampai Jumat, ini tiket masuknya Rp50.000. Jadi Ruli serta masyarakat yang akan datang ke Jakarta Fair perlu mengetahui informasi-informasi terkait tiket ataupun moda transportasi yang bisa diakses menuju G-Expo Kemayoran di Jakarta Timur ini. Kembali ke Ruli di studio.
8: Baik, terima kasih Satrio Adi melaporkan langsung dari anjungan Pemprov DKI Jakarta di Jakarta Fair malam hari ini. Gak sabar ingin kesana juga. Terima kasih Jojo laporan Anda, selamat bertugas kembali. Jangan lupa beli cimil-cimilan di sana ya. Dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh. Hal ini dilakukan untuk memastikan target rampung dan bisa difungsikan untuk tahun ajaran baru pada bulan Juli mendatang.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh Minggu siang. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah rakyat selesai sebelum tahun ajaran baru di bulan Juli mendatang. Pembangunannya dikebut dengan mengerahkan seribuan pekerja. Sekolah rakyat yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Nagan Raya ini dibangun di atas lahan seluas 8,1 hektar dan progresnya pun sudah mencapai 65%. Menteri Dodi menjelaskan proses pembangunan sekolah rakyat di Nagan Raya mengalami kendala distribusi material karena akses transportasi yang sulit.
13: Suplai material secara darat memang berat. Memang ada bandara, tapi bandaranya belum bisa 100%. Misalnya kita menggunakan Hercules misalnya. Mereka belum bisa butuh itu. Cuma tadi dari teman-teman penyedia jasa, waskita akan berusaha menggunakan tetap angkutan udara karena itu yang tercepat.
12: Dalam progres pembangunan semua sekolah rakyat di Provinsi Aceh tahap pertama, Menteri Dodi menargetkan dapat berfungsi di akhir Juni 2026. Supriyadi, Nagan Raya, Aceh.
8: Bedinding adalah kondisi udara yang terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari saat musim kemarau. Di Jawa Timur, puncak bedinding diprediksi terjadi pada Juli hingga September 2026.
14: Bedinding adalah kondisi udara yang terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari saat musim kemarau. Di Jawa Timur, puncak bedinding diprediksi terjadi Juli hingga September 2026. Beberapa daerah pegunungan disebut mengalami bedinding lebih kuat, di antaranya Gunung Bromo, Ranupani Semeru, Kota Batu, Kawah Ijen, dan sejumlah wilayah pegunungan lainnya. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo pernah mencatat suhu di kawasan Bromo mendekati 5 derajat Celcius saat puncak bedinding hingga dapat muncul embun es pada kondisi tertentu. Fenomena ini terjadi karena angin monsun timur dari Australia, langit cerah tanpa awan, dan kelembapan udara rendah.
15: Pada saat ini itu kita sedang memasuki angin monsun timur dari Australia. Saat Australia musim dingin, jadinya masa udaranya waktu melewati Indonesia itu jadi dingin dan kering, Mbak. Seperti itu. Dan karena yang kedua adalah pada saat musim kemarau, langit itu kan cerah tanpa awan. Nah, sehingga pada saat kalau langit cerah, di permukaan bumi itu mudah melepas atmosfer pada malam hari. Sehingga pada malam hari itu cuacanya lebih dingin. Dan selanjutnya adalah kelembaban udara yang rendah. Gitu.
14: Secara umum, fenomena bedinding tidak berbahaya dan alamiah berulang setiap tahun saat musim kemarau. Masyarakat hanya perlu lebih waspada terhadap penurunan suhu yang drastis.
16: Mungkin pagi lebih dingin dari biasanya ya. Terus malam jadi dingin banget benar. Dingin banget. Jadi gampang flu, gampang batuk gitu sih. Sekitar jam, kalau pagi mungkin habis subuh sampai jam 8 itu masih dingin. Mungkin jam 9 udah mulai agak panas.
17: Iya, lebih dingin. Jadi kadang itu meskipun udah pakai selimut dan udah ngecilin kipas tuh kadang masih kerasa gitu dinginnya gitu. Jadi ya kadang nggak pakai kipas gitu tuh, Kak. Gitu.
18: Kalau malam pengaruh apa di badan kamu atau baik-baik aja?
17: Sejauh ini baik-baik aja sih, Kak, tapi cuma kadang agak menggigil dikit gitu. Jadi buat selimut itu kadang kurang ngebantu gitu buat ngangatin badan gitu.
19: Saya merasa sangat dingin sih, terutama pagi hari. Jadi untuk tubuh masih aman lah untuk tubuh. Sekitar jam 9 tuh udah mulai sedikit hilang dinginnya.
14: Dokter spesialis penyakit dalam Siloam Hospital Surabaya, Camoya Gersom, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai risiko penyakit infeksi saluran pernafasan. Ketika tubuh berupaya beradaptasi dengan perubahan suhu yang ekstrim, tubuh memerlukan energi. Hal ini berpotensi memicu respon stres yang bisa menurunkan sistem imun. Akibatnya, badan lebih mudah terkena infeksi. Berikutnya adalah risiko infeksi saluran pencernaan. Respon stres dari tubuh untuk beradaptasi dengan perubahan suhu membuat seseorang cenderung makan lebih banyak. Seseorang bisa saja kurang perhatian dan mengkonsumsi makanan yang tidak bermanfaat untuk sistem imun. Sistem imun yang semakin turun dan pencernaan yang kewalahan menghadapinya mengakibatkan mual, muntah, atau diare. Risiko lainnya, infeksi virus bisa memperberat gejala bahkan tingkat keparahan kelompok yang sebelumnya sudah menderita penyakit. Dokter menyarankan agar seseorang melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, kemudian menjaga kesehatan dengan memenuhi asupan gizi dan mengkonsumsi vitamin.
20: Kita harus paham dulu kebutuhan kalori per hari berapa, target protein harian berapa, dipenuhi dulu, karena makronutrien dan mikronutrien yang seimbang ini menjadi bahan dasar sistem kekebalan tubuh kita untuk bisa tetap seimbang atau stabil. Dan selain itu mengenai jam tidur yang mungkin

0: kita harus perhatikan adalah lebih kepada kualitas tidurnya daripada durasi tidurnya. Karena durasi tidur yang berkualitas pada setiap orang itu tidak bisa dipaku sama. Terutama kalau misalnya orang-orang ini punya obesitas, hipertensi, dan diabetes. Jantung juga sebenarnya ya.
1: Jika berada di lokasi yang ramai, dokter juga menyarankan untuk menyediakan masker. Selain itu, sesuaikan busana dengan kondisi cuaca, imbangi dengan olahraga, dan tidur yang berkualitas. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Selasa ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
5: Ya, dulu gini. Hah?
6: Oh, jadi. Kayak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Serba gak merepotkan orang. Alarm udah ada.
4: Apa?
6: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
4: Setelah terjadi stroke ya. Bapak pernah mencapai titik terendah.
6: Bukan terendah lagi, saya pasien kuburan.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi. Selasa 16 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
7: Enam orang tewas termasuk seorang musisi dan komedian asal Amerika Serikat, Oliver Tree, dalam kecelakaan dua helikopter di Rio de Janeiro, Brazil. Rekaman video amatir yang menjadi viral memperlihatkan detik-detik helikopter jatuh di sebuah area parkir mobil listrik di kota Rio de Janeiro, Brazil pada Minggu. Akibat peristiwa itu, sejumlah mobil yang terparkir di area terbakar. Menurut juru bicara petugas pemadam kebakaran Rio, kebakaran membesar akibat baterai litium kendaraan listrik yang ikut terbakar. Polisi telah merilis 6 nama korban tewas dalam kecelakaan tersebut. Selain Oliver Tree, seorang konten kreator asal Argentina, Gaspar Prim yang dikenal dengan Gaspi, juga menjadi korban. Gelombang aksi mahasiswa kembali terjadi di sejumlah daerah pada hari ini. Mereka menuntut perbaikan kondisi ekonomi dan evaluasi berbagai kebijakan pemerintah. Dalam aksinya, massa mahasiswa menyuarakan keprihatinan atas kenaikan harga kebutuhan pokok, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga menuntut peninjauan ulang sejumlah program dan regulasi pemerintah. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Ruli Kurniawan undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
8: Ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menggelar aksi demo pada Senin siang. Mereka melakukan long march dari kawasan Kota Baru menuju Malioboro dan titik 0 km Yogyakarta. Dalam aksinya, mahasiswa menilai pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya harga kebutuhan pokok, dan sulitnya lapangan pekerjaan menjadi persoalan yang harus segera dibenahi pemerintah.
9: Pada aksi kali ini kami membawa 6 tuntutan, tapi kami terfokuskan pada ekonomi. Seperti tajuk yang

0: kami bawakan kan menuju Indonesia bangkrut. Salah satu yang kami bawakan mengenai melemahnya nilai tukar rupiah. Ini kan akhirnya berpengaruh sebagai efek domino hingga meningkatnya harga BBM. Dan dapat kita lihat bagaimana kita susah untuk mendapatkan subsidi Pertalite itu saat ini, seperti itu.
1: Aksi ini juga mendapat dukungan dari dosen yang menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian dari fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
2: Senantiasa memelihara check and balances ya, artinya sebuah pemerintahan apabila tidak ada kekuatan-kekuatan penyeimbang itu akan bergerak dalam arah yang tidak seimbang. Dan itulah sebenarnya inti dari demokrasi. Karena itu kita mensupport para mahasiswa untuk menyuarakan itu.
1: Tidak hanya di Yogyakarta, aksi serupa terjadi di Jakarta Pusat. Senin siang, ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno yang hendak berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda sempat tertahan di Tugu Tani akibat penyekatan petugas kepolisian. Namun, mereka akhirnya diizinkan melanjutkan long march menuju Jalan Medan Merdeka Selatan. Dalam aksinya, mahasiswa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi memperberat beban masyarakat dan memicu peralihan besar-besaran ke BBM bersubsidi. Mereka juga mengkritisi berbagai program pemerintah yang dinilai belum tepat sasaran, serta menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah. Di Surabaya, ratusan mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kota Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa melakukan aksi bakar ban sebagai simbol protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
3: Bahwasanya hari ini kebijakan-kebijakan dari Kabinet Prabowo Gibran tentunya tidak pro kepada rakyat. Di mana sekarang itu kita tahu bersama bahwasanya BBM sudah naik, khususnya harga Pertamax, terus MBG yang kita tahu bersama bahwasanya tidak tepat sasaran. Sekaligus kita juga menuntut pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi tuntutan mahasiswa, DPRD Kota Surabaya menyebut kebijakan MBG dan kenaikan BBM merupakan wewenang pemerintah pusat.
4: Ada beberapa hal yang memang ini ada kewenangan di pemerintah pusat. Yang pertama terkait dengan kenaikan BBM. Pemerintah Pak Prabowo saat ini konsen untuk melakukan penguatan ekonomi di masyarakat bawah, khususnya BBM yang bersubsidi. Jadi kawan-kawan, saat ini BBM bersubsidi baik itu solar maupun pertalite tidak ada kenaikan. Dan tentunya ada beberapa kenaikan itu menyesuaikan harga pasar dunia.
1: Sementara itu, Senin sore, Aliansi Mahasiswa Tangerang yang terdiri dari sejumlah perguruan tinggi bergerak menuju gedung DPR RI dengan mengusung tagline Indonesia Gawat Darurat. Masa mahasiswa menyatakan telah menyiapkan naskah akademik yang akan diserahkan kepada DPR sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat. Meski membawa isu yang beragam, aksi-aksi mahasiswa di berbagai daerah ini memiliki satu benang merah yang sama, yaitu desakan agar pemerintah lebih responsif terhadap tekanan ekonomi yang saat ini dirasakan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: petugas kan
1: kayak

Hari ini aksi demonstrasi kembali menggema di sejumlah wilayah di Indonesia. Tuntutan perbaikan ekonomi hingga evaluasi total dari program makan bergizi gratis menjadi salah satu tuntutan. Lalu bagaimana langkah pemerintah membuka ruang diskusi agar aspirasi ini menjadi jembatan perbaikan kebijakan unggulan? Dan bagaimana semangat perbaikan ini menjadi langkah evaluatif agar kebijakan lebih tepat sasaran untuk bisa mensejahterakan masyarakat? Kami akan membahas dengan sejumlah orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang.

0: Dan langsung saja saya perkenalkan enam orang narasumber. Saya mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yakni Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Mas Agung, selamat malam.
1: Malam, Mas Bram semuanya.
0: Terima kasih sudah hadir, Mas Agung. Berikutnya adalah Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Fatimah Az-Zahra. Fatimah, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan yang ketiga adalah pakar hukum tata negara yang juga aktivis demokrasi, Ferry Amsari. Mas Ferry, selamat datang.
2: Mas Bram.
0: Terima kasih sudah hadir kembali. Saya bergeser ke sebelah kanan, ada jubir Partai Gerindra, Bahtera Banong. Bang Bahtera, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas.
0: Terima kasih sudah hadir, Bang Bahtera. Dan berikutnya politikus Partai Golkar, Ahmad Irawan. Mas Irawan, selamat malam.
4: Malam, Mas. Malam.
0: Terima kasih sudah hadir. Dan yang keenam, Kepala R&D Transmedia Sosial Anugrah Prahasta, Mas Anu, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Baik, langsung saja kalau begitu saya ke Fatimah terlebih dahulu. Jadi hari Jumat kemarin adalah teman-teman BEM UI. Untuk hari Senin ini teman-teman BEM UI turun kembali atau benarkah sedang konsolidasi untuk gerakan lebih besar?
6: Kita hari ini, hari-hari ini setelah kemarin kita mengevaluasi dulu tentunya dari aksi hari Jumat kemarin, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan juga ke depannya sehingga kita memang masih mendiskusikan dan mengkonsolidasikan terlebih dahulu, Mas Bram.
0: Apa evaluasi yang bisa kami publik bayangkan setelah terjadi kemarin hari Jumat?
6: Tentu yang paling utama adalah tentang bagaimana kita bisa menjalankan satu demonstrasi yang sesuai dengan apa yang sebetulnya menjadi hak kita ya. Karena kemarin sejujurnya salah satu evaluasi terbesar kita adalah kita sebetulnya sudah menyiapkan beberapa agenda-agenda ya di Bundaran HI, termasuk kita sudah menyewa mobil komando, kalau teman-teman tahu, untuk bisa memanage aksi yang kita jalankan tentunya, untuk bisa memanage massa gitu. Namun ketika sampai di tempat, ternyata mobil komando kita tuh sudah hilang gitu.
0: Okay.
6: Nah, sehingga itu menjadi salah satu evaluasi terbesar, kira-kira kenapa bisa hilang saat di tempat.
0: Hilang atau tertahan tidak sampai lokasi?
6: Sampai pada lokasi, cuman ketika kita menghubungi orangnya, ternyata mokom kita tuh tidak diizinkan berada di situ oleh kepolisian, itu.
0: Nah itu kalau menjadi evaluasi, benarkah kemudian memang izinnya tidak clear kemarin di hari Jumat, sehingga memang rasanya banyak hambatan untuk bisa sampai di Bundaran HI?
6: Nah sebetulnya itu yang ingin kita tanyakan juga ke pihak kepolisian ya, sayangnya di sini tidak ada unsur dari kepolisian, tapi kita memang sangat ingin bertanya gitu, terutama kemarin sebetulnya kita sempat bertemu ya dengan Pak Reynold di sana, dan Pak Reynold sebagai Kapolres juga menyatakan pada saat aksi ya bahwa persoalannya hanyalah kalau di bundarannya persis itu akan menimbulkan kemacetan karena berbagai jalur.
0: Okay.
6: Tapi tidak disebutkan sama sekali tentang perizinan. Tentu kita juga tidak bingung karena kita memang sudah memberikan pemberitahuan gitu ya. Sudah memberikan pemberitahuan kepada kepolisian sehingga memang clear saat di sana. Sehingga argumentasi bahwa tidak ada pemberitahuan itu sebetulnya baru muncul kemarin.
0: Okay. Dan teman-teman UI menganggap itu menjadi hambatan besar dalam aksi kemarin?
6: Sebetulnya kalau besar sih tidak terlalu ya, Mas. Okay. Tapi lebih kepada ya kita kan mahasiswa, tentunya dana yang kita punya juga tidak sebanyak itu. Karena kita bahkan sampai open donasi, sementara mobil komando dan sebagainya itu kan kita bayar dengan donasi masyarakat gitu. Tiba-tiba diambil begitu saja. Tentu itu menjadi sesuatu catatan yang penting ya, karena bagaimana kita bisa menggunakan uang dari masyarakat yang mendonasikan itu dengan baik gitu. Tapi bagaimana pesan kita tersampaikan tuh tidak terhambat sih kalau dari yang kita rasa.
0: Okay, jadi pesan itu sudah clear ya, tersampaikan pada publik ya artinya kemarin ya?
6: Pesan sudah clear bagi kita.
0: Okay, baik, saya ke Bang Bahtera dulu. Jadi apa yang bisa Gerindra tanggapi sebetulnya Bang dengan aksi kemarin?
3: Partai Gerindra yang kebetulan ketua umum kami juga Presiden Prabowo Subianto, tentu kami menghormati, menghargai setiap pendapat penyampaian.

0: penyampaian aspirasi, baik itu dari teman-teman atau adik-adik mahasiswa, begitupun berbagai kelompok elemen. Dan memang kan negara kita kan negara demokrasi ya, artinya setiap menyampaikan pendapat di muka umum itu diperbolehkan dan diatur oleh undang-undang. Dan itu juga menurut hemat kami bahwa pemerintah tentu juga itu harus menjadikan bahwa ini adalah dalam rangka agar bagaimana bisa mengontrol program-program pemerintah supaya bisa lebih tepat sasaran lagi, supaya bisa lebih jangkauannya lebih tepat sesuai dengan apa yang dimau oleh Presiden Prabowo. Maka dari itu sekali lagi
1: yang dimau Presiden atau apa yang dibutuhkan masyarakat sebetulnya?
0: Ya tentu itu. Ya Pak Presiden bekerja untuk kepentingan masyarakat. Jadi kami pikir ya, dan Pak Prabowo kan konsisten ya, sebelum jauh dari Presiden jadi Presiden, beliau juga selalu mengingatkan kepada kami kader-kader Gerindra agar bekerja untuk kepada masyarakat. Jadi saya pikir itu sesuatu yang baik ya, dan saya lanjutkan ya bahwa kami berterima kasih kepada mahasiswa. Itu adalah bentuk kecintaan mahasiswa terhadap pemerintah, dan saya pikir kita juga pernah jadi mahasiswa ya, dan ketika kita juga mahasiswa pasti melakukan hal yang sama untuk kemudian terus mengingatkan pemerintah agar di jalur yang benar, di rel yang benar, sehingga betul-betul kita bisa pantau program kerja pemerintah tersebut.
1: Oke, berarti artinya masukan kritikan dari teman-teman mahasiswa menjadi rasional hari ini untuk segala program unggulan Pak Prabowo?
0: Iya, bahwa kemudian masukan dari berbagai pihak ya, tentu kan kalau kita berbeda pandangan, ini kan negara kita negara demokrasi, bahwa berbeda pandangan itu ya sesuatu yang lumrah saya pikir ya, dan itu adalah sesuatu keniscayaan, artinya kita boleh berbeda pandangan, berbeda pendapat, tetapi juga kan kualitas demokrasi kita juga harus makin baik, dan itu dibuktikan oleh teman-teman mahasiswa misalnya hari ini tidak ada yang anarkis, begitupun aparat kita ya, saya lihat juga makin persuasif dan tidak ada yang melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa kita. Nah, itu dulu yang patut kita syukuri, bahwa di sana ada pertentangan pandangan, ada pertentangan pendapat. Ya silakan berbeda pendapat, silakan berbeda pandangan, dan tentu juga itu akan menambah kualitas demokrasi kita juga makin baik.
1: Okay,
0: dan tapi kan pemerintah juga tentu ya dalam menjalankan program kerjanya tentu juga punya alasan-alasan. Terus kemudian misalnya Pak Prabowo punya program strategis nasional seperti yang kita lihat hari ini. Misalnya program makan bergizi gratis, karena kan kalau kita lihat ya ini adalah program yang sangat baik, sangat bagus, sangat mulia. Ya betul-betul Pak Prabowo ingin bagaimana tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak kita, tidak hanya meningkatkan gizi generasi kita, tapi di sana juga bagaimana memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita.
1: Oke, okay, saya masuk itu, di situ Bang. Jadi kalau kemudian kritik soal MBG itu dianggap berbeda pandangan saja, beda cara pandang saja, atau kemudian memang harus ada yang diperbaiki tata
0: ya,
1: kelolanya?
0: Ya tentu kalau kritiknya misalnya ya berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan misalnya realita bahwa harus ada yang diperbaiki di sana, saya pikir juga pemerintah tidak menutup mata, dan faktanya hari ini ya, berdasarkan ya mungkin kritikan teman-teman hari ini termasuk juga mungkin Bang Ferry yang senantiasa mengingatkan pemerintah, Pak Presiden juga tidak tidak buta dengan kritikan, tidak anti dengan kritikan, berdasarkan masukan dari publik, masyarakat, begitupun dengan DPR, itu juga menjadi alasan beliau misalnya melakukan pencopotan terhadap kepala BGN atau pimpinan BGN. Ya. Jadi saya pikir penting ya kita saling memberi masukan, memberi kritikan, dan kalau itu dianggap objektif, rasional, tentu juga pemerintah tidak akan buta terhadap kritikan itu. Dan boleh jadi ya, boleh jadi ya, itu juga bisa dijadikan alasan kemudian pemerintah mengambil kebijakan. Dan faktanya hari ini ya, kita lihat Pak Prabowo ya, seringkali misalnya mengundang para tokoh-tokoh kita yang dianggap punya pengalaman, dianggap
1: kami tanggap
0: kerja,
1: pesan Anda, Bang.
0: baik yang seirama dengan pemerintah, begitupun tokoh-tokoh kita yang kita anggap kritis, misalnya terakhir kita lihat misalnya Pak JK, ya selama ini kan Pak JK kritis kritik terhadap pemerintahan misalnya Pak Prabowo terutama di wilayah ekonomi, buktinya beliau berdiskusi sama Pak JK terkait
1: tahan dulu, jangan dikeluarkan semua sekarang dulu, nanti pertanyaan saya habis, saya ke Fatimah kembali. Jadi artinya kalau disebutkan tadi Pak Prabowo ikut mendengarkan bahkan mengganti Pak Dadan dengan Bu Nani hari ini, sudahkah cukup itu kemudian dilakukan pemerintah dalam kritik soal MBG?
2: Ya menurut saya apa yang dilakukan dengan Pak Dadan itu sesuatu yang sesuai dengan hukum yang berlaku aja sih Pak ya, dengan segala hormat gitu. Siapapun yang melakukan korupsi pasti perlakuannya harus seperti itu gitu. Jadi menurut kita tuh nothing new, dan menurut kita itu bukan menjadi sesuatu hal yang bisa kita jadikan satu bahan ya, apakah MBG ini masih harus dilaksanakan atau tidak, apakah tepat sasaran atau tidak, dan apakah sesuai dengan tujuannya atau tidak gitu. Tentu saya sebagai mahasiswa kedokteran sangat mempertanyakan ya, kalau alasan yang terus-terusan digaungkan sampai hari ini bahkan itu masih tentang menyelesaikan perihal stunting gitu. Ya kita semua saya yakin sudah tahu lah bahwa bahkan sejak masa pemilu saja ketika debat capres sudah banyak sekali pakar yang menyebutkan gitu bahwa stunting itu tidak tepat ketika ditreat dengan MBG, makan bergizi gratis yang diberikan pada anak sekolah yang momentum 1000 hari pertamanya itu sudah terlewati. Sehingga menurut saya perbedaan pendapat itu tidak apa-apa, tapi kalau seandainya ada satu hal fundamental secara sains yang memang sudah tidak sesuai, apakah itu masih perbedaan pendapat atau memang sesuatu yang perlu diperbaiki gitu.
1: Jadi menurut teman-teman analisis teman-teman BEM UI, fundamentalnya ada di mana? Kita spesifik di MBG. Apa-apa kemudian yang diharapkan teman-teman UI, teman-teman mahasiswa yang dibenahi dari program ini?
2: Kalau menurut kita pribadi dalam tuntutan kita meminta untuk MBG ini diberhentikan sebetulnya. Tapi apa yang membuat kita sampai pada kesana ya pada akhirnya adalah pertama kita tidak melihat Bapak Prabowo itu punya tujuan yang cukup jelas untuk menginvestasikan sebegitu banyak uang untuk program tersebut gitu. Karena alasan stunting itu juga sudah bagi kita kurang masuk akal seperti itu. Sehingga ketika tidak ada alasan yang sebegitu mewajibkan ya dana sebesar itu untuk dikeluarkan untuk program ini, maka ya kita rasa urgensinya untuk tetap dilakukan tuh belum cukup kuat gitu.
1: Oke, pun kemudian disebut penerima manfaatnya sudah cukup banyak, banyak yang terlibat di sana, urgensinya menurut teman-teman BEM belum sampai sana seharusnya?
2: Menurut kita perlu dispesifikkan kira-kira penerima manfaat itu artinya apa secara definitif gitu. Apakah hanya dibagikan makan lalu dia makan gitu? Atau sesuai dengan tujuan yang memang sudah ditetapkan gitu? Apakah tujuannya stunting? Kalau stunting, kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka itu penerima manfaat untuk stunting. Mm-hmm. Karena mereka bukan pihak-pihak yang bisa kita intervensi dengan cara seperti itu.
1: Oke, targetnya tercapai atau tidak ya? Artinya
2: betul,
1: begitu ya?
2: Betul.
1: Baik, Bang Bahtera, apa tanggapan Anda?
0: Ya tidak bisa kita lihat ya satu perspektif saja terkait soal MBG ini. Kalau kita mengatakan ini hanya soal mengatasi stunting, saya pikir harus kita memperlebar perspektif kita ya, bahwa bukan hanya soal persoalan stunting, tetapi di sana juga ya Pak Prabowo ingin bagaimana kualitas masa depan anak-anak Indonesia bisa setara sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Yang paling penting adalah ini bukan soal hanya sekedar memberi makan, tetapi di sana ada perputaran ekonomi. Bayangkan misalnya Mas, sekarang hampir 30.000 dapur yang berjalan, ya berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan, berapa banyak peternak kita yang bisa hidup dari diambil dari bahan bakunya di situ, berapa banyak petani kita yang bisa diambil bahan bakunya di situ, berapa banyak misalnya ya nelayan kita kalau misalnya di kampung saya di Sulawesi Tenggara Mas, karena kita sebagian besar pulau-pulau di sana, lauknya sebagian besar diambil oleh nelayan-nelayan kita, apakah itu tidak menghidupkan UMKM kita? Dan inilah yang dikehendaki oleh Pak Prabowo dalam situasi global yang tidak pasti ini. Kita pernah punya pengalaman bahwa begitu kita crash tahun 98, bukankah UMKM yang menyelamatkan kita? Maka dari itu, MBG ini tidak bisa dilihat hanya satu perspektif saja. MBG ini kalau berjalan dengan maksimal, selain bisa menopang pertumbuhan ekonomi daerah, dia juga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Berarti kalau dihentikan, semuanya, mudorotnya akan lebih banyak menurut Gerindra?
0: Perspektif kami ya. Bahwa MBG ini manfaatnya sangat banyak. Mas, mohon maaf saya mau cerita sedikit.
1: Singkat Bang.
0: Ke adik-adik mahasiswa. Mungkin beliau karena tinggal di kota ya. Kami yang tinggal di kampung Sulawesi Tenggara sana, di pulau sana. Bayangkan adik-adik kita berangkat ke sekolah menggunakan perahu. Tanpa mereka makan, mereka sampai di sekolah dalam kondisi perut lapar. Mana mungkin mereka bisa belajar dengan baik? Mana mungkin mereka bisa konsentrasi di sekolah kalau berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar? Mungkin iya bagi orang-orang kota, tapi bagi kami orang-orang yang di kampung, yang di pelosok sana, sangat membutuhkan program MBG ini. Baik. Karena tidak pernah ada dalam sejarah anak-anak kita diberi makan, ya. Misalnya kita lihat ya di daerah-daerah pelosok, banyak sekali ya anak-anak kita yang tidak mampu, belum lagi kita bicara baru satu program ya, kita bicara MBG. Belum kita bicara soal bagaimana sekolah rakyat.
1: Oke, kita spesifik di MBG dulu. Saya minta tanggapan Fatima dulu.
2: Saya rasa tadi sudah bahkan disebutkan ya bahwa ada sesuatu yang lebih genting sebetulnya dari mengisi perut lapar, yaitu bagaimana anak-anak di daerah yang akses pada sekolahnya itu masih terhambat gitu. Saya tidak bisa membayangkan ya, saya mungkin orang kota, tapi saya kalau membayangkan pada posisi itu, anak-anak itu, mereka harus sedemikian rupa berusahanya sampai mungkin harus menyeberangi jembatan putus dan sebagainya untuk sampai ke sekolah, dan di sekolah mendapatkan makan bergizi ya, itu menjadi sangat minor ya dibanding bagaimana perjuangan dia untuk harus ke sekolah gitu. Nah saya rasa sebelum kita memberikan yang sunnahnya begitu ya, yang tambahan-tambahannya, additionalnya yaitu dari bentuk MBG ini, makan bergizi gratis, apa yang wajib-wajib dan standarnya perlu dipenuhi dulu gitu. Menurut kami sih seperti itu.
3: Okay. Saya bisa terlibat nggak?
1: Oke, okay, silakan Bang Ferry.
3: Ada beberapa isu yang menurut saya tidak tepat disampaikan Bang Bandong. Satu, pertama,

0: menunjukkan yang dapat keuntungan besar bukan hanya UMKM, tetapi politisi, hampir seluruh partai, kader-kadernya menikmati, ada militer, ada polisi, ada pengusaha yang dekat dengan politisi. Nah, data ini juga perlu dimunculkan agar kita bisa menilai secara berimbang program ini. Lagi-lagi saya tidak ada melihat niat baik untuk betul-betul sementara waktu mengevaluasinya untuk maju lebih baik lagi.
1: Oke.
0: Jadi agak aneh juga kalau Bang Bandong selalu menceritakan soal kebutuhan publik, ini bayangkan.
1: Oke, Mas Ferry, kami tangkap pesan Anda. Mas Batra, silakan.
2: Saya pikir apa yang menjadi atensi Bang Ferry ya, terkait soal pembenahan MBG ini, Pak Prabowo tentu kalau kita lihat sangat responsif ya.
1: Okay.
2: Selain mencopot pimpinan BGN, beliau juga menginstruksikan kepada kepala BGN yang baru agar misalnya tadi Bang Ferry, bagaimana programnya agar lebih tepat sasaran lagi, betul-betul yang penerima manfaatnya itu yang membutuhkan. Terus kemudian bagaimana soal misalnya Bang, soal anggaran ya, yang kita selama ini kita lihat bahwa memang ada penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, itu juga yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika misalnya kejadian kasus yang menimpa
0: tapi perlu dijelaskan ke publik Bang,
2: pimpinan
0: Pak Dadan itu tidak dicopot, tetapi karena dia melakukan tindakan korupsi dibawa oleh kejaksaan, maka normalnya tentu dia harus diganti. Jadi bukan soal evaluasi kinerjanya tidak layak lalu dia dicopot untuk diberikan orang yang lebih baik bekerja, itu problemnya Bang. Jadi jangan melihat bahwa dia ini dievaluasi karena kinerjanya lemah, dia melakukan korupsi lalu diambil, persis seperti yang dijelaskan oleh Fatimah tadi. Ini bukan soal mau mengevaluasi besar-besaran kealpaan yang selama ini terlihat di dalam MBG.
2: Saya pikir tidak demikian ya, karena kan Pak Prabowo pasca kejadian itu kan langsung menginstruksikan agar bagaimana misalnya penggunaan anggarannya lebih tepat sasaran, ada refocusing misalnya di sana soal tata kelolanya yang harus diperbaiki, penerima manfaatnya juga harus lebih diperuncing kepada betul-betul misalnya daerah 3T dan daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Bukankah itu langkah koreksi yang secara komprehensif yang dilakukan oleh Presiden Prabowo?
1: Okay.
2: Kalau kita misalnya hanya menilainya bahwa enggak kok, itu karena ada kasus saja, faktanya Pak Prabowo menginstruksikan untuk kemudian membenahi keseluruhan apa yang menjadi catatan-catatan.
1: Atau yang menjadi yang saya pikirkan ini. Atau kemudian Pak Prabowo itu baru melakukan sampai situ, tapi menuju ke apa yang Bang Ferry katakan nantinya, bahwa menggantinya sudah, melihat ada fraud dan kecurangan sudah di sana, tapi membenahi tata kelolanya akan segera dilakukan.
2: Ya tentu kan sudah diinstruksikan langsung kepada kepala BGN yang baru, kita melihat saja Bang Ferry, dan saya mungkin sebagai anggota DPR, Bang Ferry mungkin dalam posisi yang mengawasi pemerintah, ya kita bareng-bareng untuk mengawasi kepala BGN yang baru ini, kalau misalnya memang tidak sesuai dengan ekspektasi publik, tidak sesuai dengan harapan Pak Prabowo, ya kita gonggongin terus untuk supaya bekerja maksimal, dan memang ya, itu tugas kita bersama.
0: Tapi begini kemudian, Bang, logika sederhananya, sekarang ada kendaraan dibeli besar-besaran tidak terpakai, yang namanya kendaraan listrik-listrik itu, dan berbagai pembelian yang tidak masuk akal, kan perlu dievaluasi kok bisa ada anggaran keluar tidak terpakai seperti itu. Jadi jangan buru-buru Bang, kalau sudah salah perbaiki dulu, baru jalan lagi. Jadi untuk memperbaiki kendaraan rusak itu ya betul-betul dihentikan dulu kendaraannya, jangan sambil jalan diperbaiki. Makanya saya sering menertawakan, nggak bisa sambil berlari kita pasang celana.
2: Saya pikir nggak begitu ya, ini karena misalnya ini ada, kita sepakat bahwa ada pengelolaan yang mungkin ada penyimpangan di sana, terus kemudian programnya harus berhenti begitu saja ya, karena kalau ada pengelolaan yang kurang tepat, pengelolaan dong yang diperbaiki. Kalau ada misalnya tata kelola yang tidak baik, tata kelola yang tidak baiknya dong diperbaiki. Masa programnya mau dihentikan gara-gara misalnya ada pengelolaan yang tidak tepat? Ya itu yang harus dibenahi supaya program ini terus berjalan, terus ada kemanfaatnya bagi mereka yang betul-betul membutuhkan.
1: Baik. Tahan dulu abang-abang, kami akan jeda terlebih dahulu. Dan kami persilakan kepada Anda yang menonton kami dari kanal YouTube CNN Indonesia untuk bisa meninggalkan pertanyaan maupun pernyataan yang akan kami bahas dengan 6 orang narasumber di studio CNN Indonesia. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: anak lu, Florida.
1: Negara Sanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
4: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Tahun Baru Islam Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selasa ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
5: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
6: Ya, ya. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga, serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
5: Apa?
6: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
5: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
6: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Selasa 16 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan jika di segmen 1 kita fokus membahas soal MBG, saya ingin tarik lebih luas lagi, kita kembali ke soal gerakannya, saya kembali ke Fatimah kalau begitu. Jadi biasanya kalau kami media memantau, jika di Patung Kuda atau Silang Monas adalah demonstrasi menyuarakan aspirasi kepada Presiden, di Senayan kepada DPR, mengapa Bundaran HI? Saya harus mengkonfirmasi ulang, mengapa titik tengah ini menjadi penting bagi teman-teman UI?
8: Ya tentu di sini pertama kita ingin menyampaikan pesan-pesan kita tuh terutama pada Presiden Prabowo sebetulnya. Sehingga kita melihat Presiden Prabowo ini sepertinya dalam pandangan kami ya selalu cepat menanggapi sesuatu yang menjadi perhatian publik begitu besar gitu. Okay. Sehingga kita tentu mencari titik di mana yang kira-kira paling bisa menimbulkan disrupsi sehingga Presiden bisa segera memberikan perhatian dan kita bisa lebih didengar dengan atensi yang lebih besar.
7: Berarti pesannya adalah ke masyarakat terlebih dahulu daripada Presiden dan juga legislatif?
8: Tentu ke Presiden. Dengan kita ada di Bundaran HI, kita merasa bahwa di situ adalah tempat yang akan menimbulkan perhatian publik secara luas, sehingga nanti akan terbantu sampai kepada Bapak Presiden.
7: Jika logikanya begitu, saya bayangkan Patung Kuda dan DPR tidak akan semasif itu influence-nya.
8: Itu satu, dan yang kedua sebetulnya kita memang saat ini ya, hari-hari ini, kita sudah tidak percaya lagi pada DPR masalahnya. Sehingga ketika kita berdemonstrasi di depan DPR ya, asumsinya kita menyampaikan aspirasi kita sebagai rakyat pada DPR, kita merasa juga impact-nya terhadap mereka yang paling mungkin mendengar kita secara lebih langsung gitu ya, karena kita ada di depan sana, itu kurang. Karena isinya hari ini kan pendukung Presiden semua ya.
7: Okay.
8: Sehingga kita tidak merasa pesan itu mungkin akan tersampaikan dengan seutuhnya kepada Presiden secara langsung gitu.
7: Oke, okay, baik, saya ke Mas Irawan. Ternyata kepercayaannya dianggap kurang.
9: Jadi pasti berat-berat
7: gitu. Silakan Mas Irawan, tanggapan Anda sebagai anggota DPR juga.
10: Begini, terkait aksi demonstrasi tadi, jadi samalah kita pandangannya dengan Pak Jubir, bahwa ya itu hak adik-adik kita mahasiswa itu dalam menyampaikan pendapat dan pikirannya. Dan yang kedua ya kaitannya dengan kritik terhadap DPR, ya itu juga kritik yang sudah kami sering dengarkan, ketidakpercayaan terhadap DPR dan lain-lain sebagainya. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa meskipun kami Pak Batra bahkan di Gerindra juga itu tidak menghilangkan objektivitas kami, karena belum tentu menteri-menteri yang hadir di DPR itu sama dengan yang diinginkan oleh Presiden, itu sama sekali tidak mengaburkan pandangan kami terkait dengan objektivitas.
7: Tunggu, maksud Anda menteri yang hadir bukan
5: dipilih, bukan keinginan presiden.
10: Maksudnya menteri yang hadir belum tentu bahwa pelaksanaan program yang disampaikan kepada DPR itu belum tentu sama dengan yang diinginkan oleh presiden.
5: Oh, artinya kemudian, visinya belum tentu sama, visi presiden dan visi menteri maksud Anda?
10: Makanya setiap apa yang dikerjakan oleh menteri-menteri juga kami kritisi juga, termasuk oleh lembaga-lembaga negara. Nah, saya kembali terhadap tadi salah satu kritiknya misalnya, sebenarnya Pak Presiden itu kan punya banyak program prioritas nasional, tapi program makanan bergizi gratis itu hanyalah satu di antara beberapa program prioritas nasionalnya. Nah, saya ingin kembali kepada hal yang mendasar dulu, bahwa sebagai presiden elected ya, sebagai presiden yang dipilih dan sedang menjabat, Pak Prabowo punya hak dalam memilih dan menentukan programnya. Ini saya perlu sampaikan karena ini kaitannya dengan tuntutan untuk menghentikan program MBG. Kalau saya sendiri itu melihat bahwa tuntutan untuk menghentikan program MBG itu tidak realistis gitu. Tidak realistis, karena ini itu sama saja dengan mengajak presiden untuk mengingkari janji politiknya pada saat pemilu gitu. Nah, sebenarnya diskusi terkait dengan program makanan bergizi gratis ini bukan ini yang pertama kalinya, tetapi telah berulang-ulang, dan bahkan dalam perjalanan pemerintahan ini yang paling dominan dalam diskusi publik kita kan terkait dengan program makanan bergizi gratis. Dan dari diskusi tersebut kan sebenarnya kita melihat ada tiga fungsi MBG. Tadi dijelaskan fungsi ekonominya tadi udah, terus fungsi kesehatannya juga udah, dan termasuk juga fungsi pendidikannya. Meskipun beberapa pihak, banyak pihak juga melihat program MBG ini dalam perspektif yang berbeda gitu. Tetapi bagi kami di DPR ya, termasuk kami di Golkar, itu memahami betul terkait dengan urgensi kenapa kemudian program makanan bergizi gratis ini diambil. Nah,
5: Jadi saya masuk di situ. Saya dalami dulu, Bang.
10: Saya lanjutkan sedikit. Tetapi kaitannya kemudian ada persoalan di
5: pelaksanaan
10: makanan bergizi gratis. Memang kan ada dua hal sebenarnya yang paling paling signifikan, yang itu juga menjadi pandangan publik. Yang pertama adalah terkait dengan governance-nya, tata kelolanya. Yang kedua adalah operasionalnya. Dan dua hal ini adalah dua hal yang sedang diperbaiki, ditambah kemudian adalah terkait dengan politik anggarannya. Dan kaitannya dengan politik anggaran ini kan telah dilakukan efisiensi dan rasionalisasi dengan yang pertama misalnya penerima manfaatnya. Kalau kita lihat sebelumnya target penerima manfaat ini sekitar 80 juta something, sekarang tinggal 62 juta sehingga itu berdampak pada pengurangan.
5: Jadi rasionalisasi dengan kondisi hari ini ya. Jadi kalau itu kemudian masuk dalam kritikan teman-teman mahasiswa, menjadi tidak rasional untuk teman-teman Golkar?
10: Enggak. Yang tidak rasional itu adalah tuntutan untuk memberhentikan program makanan bergizi.
5: Tapi itu gratis kemudian jadi tuntutan utama dari teman-teman mahasiswa,
10: Mas? Yang mana?
5: Berhentikan MBG.
10: Ya, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah bahwa kemudian itu menjadi tuntutan. Tetapi saya melihat bahwa di elemen dari penghentian program MBG itu sebenarnya yang paling mendasar yang dituntut adalah terkait dengan anggarannya harus efisien. Yang kedua adalah tata kelolanya. Yang ketiga adalah kaitannya dengan operasionalnya. Itu sebenarnya gitu. Tetapi bahwa yang lain-lain saya lihat itulah sebenarnya yang paling mendasar dari program MBG. Dan saat ini di DPR, karena ini masuk dalam masa siklus pembahasan APBN berikutnya, ini sedang dikoreksi dan dievaluasi kembali terkait dengan program makanan bergizi gratis. Nah, terus tentu tadi Bang Ferry menyampaikan kaitannya dengan proses evaluasi. Kalau kami sih melihat proses evaluasi dan program ini berjalan secara paralel, itu proses yang bisa kita lakukan gitu. Karena kalau kemudian kita menghentikan, ya sekali lagi bahwa itu sama saja kita ingin mengajak presiden untuk mengingkari janji politiknya.
5: Tanggapan Anda, Mas Ferry?
0: Saya tidak mau minta presiden ingkar janji, cuman mau ajak presiden rasional. Program ini satu, kalau ini program uang besar ya, 1,2 triliun per hari. Harusnya ada undang-undangnya, tata kelolanya, pertanggungjawabannya.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.

0: jawabannya, tahapannya. Dari awal sudah diingatkan publik agar jangan dipikirkan hanya sekedar makanan sampai, tapi juga kesehatannya. Dari mana bahannya, di mana taruh bahannya, dikelola bahannya, sampai kemudian sampai ke siswa gitu ya. Itu tidak ada konsepnya, kecuali yang ada di peraturan presiden. Mestinya sebesar ini kan undang-undang ini. Apalagi berkaitan dengan budgeting yang luar biasa besar per tahunnya. 355 triliun per tahunnya, besar sekali. Keampaan tanpa undang-undang melahirkanlah mobil, ya, motor listrik, kaos kaki, dan lain-lain. Bagi saya aneh kalau DPR tidak melihat ada pelanggaran fungsi budgetingnya di sini.
1: Okay.
0: Ada sifat yang harus dia gunakan, yaitu fungsi pengawasannya. Dia harus lebih detail, lebih teliti. Bayangkan tidak ada piloting. Ya, itu sebabnya disarankan oleh teman-teman mahasiswa untuk berhenti. Ya. Di saya, Wawan bukan aktivis kemarin sore. Berhenti itu high call itu. Harapannya pemerintah dan DPR berpikir berhenti mengevaluasi kalau ini baik jalan. Dan harus diingat, MBG ini bukan program baru. Presiden Soeharto sudah pakai dulu. Kalau Mas Bram ingat masa-masa kecil ya, itu teman-teman yang senior.
2: Ya, saya penerima juga, Bang.
0: Ya, penerima.
2: Dulu PMTAS
0: gratis, makan gratis, itu sudah ada MBG. Jadi sebenarnya kalau mau berpikir ini bukan program baru. Ini Pak Harto sudah menggadang.
1: Tapi kalau logika moratorium adalah mengingkari janji politik, seperti kata Mas Wawan?
0: Kalau kerja baik, ya bisa saja diberhentikan. Kalau ingkar janji itu, ya tugas DPR dong ingatkan. Jangan ingkar janji dong, Pak. Jangan kemudian kalau berhenti baru diteriakin ingkar janji, tapi pelaksanaan yang buruk tidak diteriakin oleh DPR.
1: Oke, jadi menurut Anda DPR belum teriak secara jelas ketika ada yang belum
0: dibenahi? Ini kan satu paket komplit yang namanya koalisi tunggal. Gitu.
1: Oke,
0: ya.
1: Baik.
0: Jeruk makan jeruk, kan gitu.
1: Oke, Mas Wawan, silakan tanggapan Anda.
2: Pada bagian mananya dulu.
1: Bagian itu ya. Bagian itu ya. Kenapa kemudian DPR dianggap tidak bersuara kepada presiden? Kemudian jika ada pelaksanaan yang tidak sesuai.
2: Nggak, kalau itu pasti itu nggak mungkin. Dan itu juga disampaikan oleh teman-teman DPR berkali-kali.
0: Cuman misalnya pertanyaannya, Wan, ya, Wan. Kenapa tidak ada piloting untuk program sebesar ini? Kenapa tidak diupayakan percontohan berlahan-lahan dulu ya? Kan tidak mungkin program sudah berhenti lama ya dari zaman Soeharto begitu. Lalu langsung berlari kan berlahan-lahan dulu. Jakarta dulu, satu daerah tertinggal dulu. Kenapa tidak ada piloting itu jadi pertanyaan besar. Kenapa buat buru-buru untuk uang sebanyak ini?
1: Oke, Mas Ferry.
2: Tadi ya, makanya Mas Bram, kayak Mas Ferry itu sebenarnya setuju dengan program MBG ini. Yang gak setuju itu adalah terkait dengan rancangan kebijakannya dan implementasinya yang rawan penyimpangan itu sebenarnya
0: IKN
2: yang
0: paling saja saya setuju, Wan. Tapi kan buru-buru.
2: Iya, iya, iya.
0: Kan itu jaminan atas makanan yang sehat ya. Jaminan konstitusional. Tapi kalau buru-buru asal-asalan ada keracunan, seribuan orang keracunan cuma disebut 0,00 sekian, itu bagi saya ada yang salah. Betul. Dan presiden harus ditegur kalau sayang kepada presiden. Tapi kalau sayang terhadap program ini ya lanjutlah, karena ini kan uang triliunan kan.
1: Singkat.
2: Kita jauh menyayangi presiden di
1: program. Oke, silakan. Singkat, Mas.
2: Karena begini, makanya kemudian kan sebenarnya di DPR itu sebenarnya termasuk yang sangat keras mengkritisi MBG ini. Nggak hanya teman-teman civil society dan teman-teman mahasiswa. Ketua Banggar, pokoknya semua itu di DPR itu nggak ada yang tidak mengkritik terkait dengan program MBG, tetapi kaitannya tata kelola, terus sama apa tadi tuh SOP prosedur implementasi kaitannya untuk mencegah ada keracunan dan lain-lain sebagainya. Tinggal begini sebenarnya Mas Bram, kalau saya sih program makanan bergizi gratis kita kan sebenarnya sudah sampai pada satu kesimpulan yang hampir sama lah ya, sama bahwa memang ada daerah-daerah tertentu dan penerima manfaat memang butuh program ini gitu. Nah sehingga ke depan adalah kita tuntut bahwa dengan kepala BGN yang baru itu bisa melaksanakan program ini dengan baik.
1: Okay,
2: dan untuk terkait dengan, saya sambung sedikit, terkait dengan anggarannya itu sudah kita lakukan koreksi dari yang sebelumnya sekitar 326 something, sekitar sekarang.

0: 268 dari target 80.
1: Oke, okay, ada rasionalisasi artinya.
0: Sangat rasionalisasi, dan itulah yang saya bilang sebenarnya tuntutan yang disampaikan oleh Mas Ferry terus adik-adik kita mahasiswa yang high call tadi itu sebenarnya kalau dalam konteks advokasi kebijakan ini sebenarnya sudah sangat berhasil.
1: Oke, oke. Tahan-tahan, abang-abang, tahan. Karena sebetulnya kita tidak hanya fokus pada MBG, tapi kita tarik garis besarnya bahwa ini adalah soal gerakan. Saya ke Mas Agung sekarang kalau begitu. Jadi menurut Anda, ya, guliran bola ini akan kemana? Apakah kemudian hari Jumat dan hari ini itu kemudian sudah cukup? Atau tanggapan-tanggapan dari baik Gerindra, baik Golkar, itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan teman-teman mahasiswa?
2: Ya, pertama mahasiswa itu bergerak karena memang fungsi pengawasan di DPR kurang maksimal. Jadi itu jadi alarm juga buat DPR. Ya teman-teman ini nggak mungkin turun, nggak mungkin sampai hari ini demo kalau DPR juga kenceng gitu. Kenceng sudah, tapi kita nggak merasakan evaluasi itu. Kenapa? Okay. Misalkan saya dapat informasi ada misalkan 6.000 sampai 7.000 dapur itu yang harusnya tidak berdiri dari 27.000 itu. Karena memboroskan anggaran negara 1 triliun, saya dapat dari mana? Rakor Pak Julhas sama Caimin sama BGN. Harusnya kan dari DPR itu, bukan dari eksekutif. Jadi eksekutif menilai dirinya sendiri, mungkin juga karena dia ketum-ketum ya. Satu ketum PAN, satu ketum PKB, ya repot juga nih. Kalau di DPR terlalu kenceng juga mengkritisi ketumnya kan seperti itu. Ya.
1: Jadi ini maksud Anda ada dimensi di luar kebijakannya, tapi dimensi politiknya akan
2: sangat
1: lebih
2: kuat,
1: kental.
2: Sangat kental, maksud saya begini. Okay. Sekarang kan kita udah kecolongan sekali nih. Ketua BGN-nya yang lama ditangkap, sekarang yang baru. Nah maksud saya nggak ekstrim, Bang Irawan, Mas Batra, untuk menghentikan. Tapi stop dulu yang bermasalah. Ya stop dulu. Yang nggak bermasalah silahkan. Okay. Tapi harus transparan. Saya bisa ngecek nggak dapur yang berjalan ada di mana provinsi? Misalkan saya mau ke Aceh, dapur di Aceh itu ada di mana aja sih? Ada nggak super app-nya? Super app dari BGN yang katanya dibuat untuk mengecek dapur-dapur itu.
1: Jadi hari ini itu belum ada?
2: Saya nggak tahu, saya ngecek tadi di website belum nemu saya.
1: Memudarkan kepercayaan masyarakat terhadap
2: ya,
1: program ini menurut Anda?
2: Kalau nggak transparan program ini, teman-teman ini bakal turun lagi. Kan problemnya di transparansi sebenarnya program ini. Bagus, iya. Tapi kalau nggak transparan, jadi nggak bagus.
1: Oke.
2: Okay. Seperti itu.
0: Saya tanggapi sedikit. Sebenarnya terkait dengan data SPPG itu yang di suspend sebenarnya sudah ada.
2: Enggak, real time mas. Kita ngomong real time,
0: nah,
2: pakai aplikasi.
0: Nah kalau itu perangkat lagi, kalau itu kita...
2: Ya, iya dong, kan era sekarang.
1: Oke, oke, oke. Baik-baik, saya kasih kesempatan Fatimah.
0: Itu silakan. Teknis dan...
2: Loh, justru teknis itu penting di masa ya, sekarang. Transparansi itu harus teknis mas. Bukan, nggak bisa normatif lagi.
0: Iya, benar. Saya memahami.
2: Karena dananya besar loh, masa buat kayak gitu nggak bisa segera aplikasi?
0: Ya, begini, kaitannya dengan pengadaan perangkat aplikasi itu kan bagian dari BGN. Kami nggak mengurusi dan... DPR
2: ya harusnya Komisi 9 yang mengurusi BGN harus sampai ke level itu dong mas. Gak bisa
0: DPR,
2: bilang gak bisa.
0: Bukan DPR itu gak bisa sampai 1-3.
3: Gak diberi kewenangan.
2: Bukan, maksudnya minimal mengingatkan itu.
4: Kalau itu gitu. Kita bisa berdebat.
2: Iya.
4: Kadang-kadang DPR patuh, kadang-kadang tidak soal 1-3.
1: Oke, baik-baik Bapak. Tahan dulu kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Anda kembali bersama kami dan di segmen 3 kali ini kita akan mendalami bagaimana diskusi dari netizen di media sosial dengan isu pergerakan atau aksi demonstrasi dari teman-teman mahasiswa yang sudah terjadi sejak Jumat dan juga hari ini. Masih bersama dengan Kepala R&D Transmedia Sosial, ya. Mas Anugrah Prahasta. Jadi gimana Mas Anu? Sudah terjadi di Jumat,
7: ya.
6: Weekend mungkin menjadi salah satu dua hari pembahasan, tapi betul, hari ini juga ada, betul, titiknya lebih banyak. Bagaimana pembahasannya?
7: Sebenarnya yang saya cermati ya, ada konteks komunikasi kontra antara yang pro demonstrasi dan non pro demonstrasi lah.
6: Okay.
7: Nah ini yang menjadi menarik karena kemudian disusul juga ada komunikasi dari pejabat-pejabat negara minus DPR tentunya gitu. Dan ini justru menjadi bahan yang lain gitu. Saya melihatnya gini. Kalau kita misalnya taruhlah ada satu kalimat yang bilang isu algoritma gitu kan, atau ilusi algoritma. Kalau kita bicaranya seperti itu kan ini melemahkan konteks demonstrasinya ya, konteks penyampaian suaranya gitu.
6: Oke, sambil kita lihat datanya ya. Kalau begitu ya, kita tampilkan dulu teman-teman produser slide pertama.
7: Oke, kita lihat yang paling bawah dulu deh.
6: Ya.
7: Bahwa kemudian tekanan-tekanan terhadap sosial di masyarakat ini yang kemudian mendorong aksi ini muncul. Artinya tekanannya udah lama nih sebenarnya. Jadi bukan demonstrasi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu. Tapi memang sebuah tekanan yang di masyarakat juga sudah terasa juga gitu. Lalu kalau kita lihat di atasnya adalah yang negatif ke pemerintah itu dan pro demonstrasi lebih besar daripada yang pro pemerintah. Sudah jelas, tapi muncul juga yang pro pemerintah. Nanti kita akan bahas lebih dalam, itu agak menarik. Kita lihat di channelnya, di Twitter 70%-80% negatif, tonasinya adalah kritis, sarkastik, dan analisis. Jadi semua berteori, semua bisa membaca satu timeline gitu, membicarakan dari perspektif yang mereka. Ya itu areanya Twitter lah. Instagram tinggi, negatif dan emosional, marah, kecewa, dan merasa solidaritas. Lalu di TikTok sangat tinggi, sangat emosional, marah, lelah, dan sarkastik. Ada lelah di sini yang intinya kami sudah muak itu komentar yang banyak menggunakan lagu-lagu musik-musik yang emosional. Di YouTube sedang dan tinggi, sentimen domainnya adalah campuran, netral hingga kritis. Nah ini menariknya ketika demo ini kan banyak yang live streaming ya. Yang komen saya pikir yang menurut saya analoginya adalah yang komen biasanya nggak ikut demo nih. Nah tapi yang pro-nya tuh lebih banyak di komen. Artinya kan ada orang yang okay, saya nggak bisa ikut demo tapi saya dukung deh. Nah ini menarik menurut saya karena berarti partisipasi orang yang mungkin merasa gue nggak bisa datang nih saat ini, tapi gue merasakan hal yang sama nih.
6: Oke. Okay. Tapi kita bisa membaca nggak partisipasi online itu memang dari teman-teman sebaya mahasiswa,
7: yep,
6: atau sebetulnya pekerja, ibu rumah tangga, ada demografi yang berbeda?
7: Ada slide-nya.
6: Oke, okay, kita geser terlebih dahulu, okay, kita dalami.
7: Kita bahas dulu dari yang pro demonstrasi.
6: Mm-hmm.
7: Negatif terhadap pemerintah paling tinggi, positif atau simpati ke pendemo tinggi juga, pro pemerintah kecil, kritis terhadap mahasiswa kecil, netral atau dilema juga kecil.
6: Mm.
7: Narasi dominan yang muncul adalah pertama pemerintah minim empati. Ini paling kuat nih.
6: Okay.
7: Yang kedua adalah ini akumulasi bukan demo tiba-tiba. Artinya kan suara-suara ini tuh meng-counter suara-suara yang kemudian meng-counter mereka gitu. Ini aksi bukan tiba-tiba, ini aksi demo udah panjang ini, okay, gitu kan. Lalu yang ketiga adalah, lalu kita disebut ilusi algoritma. Nah ini menarik nih. Memang betul kalau kita bicara algoritma adalah metode penyampaian pemberitaan di sosial media, betul. Tapi yang menggerakkan kaki-kaki keturun ke jalan itu bukan algoritma,
6: mm-hmm,
7: ya kan. Yang menggerakkan orang-orang untuk berorasi itu bukan algoritma. Itu berasal dari tagihan-tagihan mereka, berasal dari antrian-antrian BBM dan lain-lain lah. Gitu.
6: Oke, saya sederhanakan, berarti ilusi algoritma yang dimaksud adalah ini hanya satu bubble saja kemudian tidak terjadi secara relevan di masyarakat.
7: Jadi kan kalimatnya adalah ilusi algoritma, jadi jangan sampai kemarahan ini berarti semuanya adalah marah, mempercayai bahwa ini adalah kemarahan bersama. Menurut saya ini agak bahaya nih kalau kita masukkan analogi itu terhadap keadaan sekarang. Karena bicara ilusi algoritma, memang betul algoritma ngomongin tentang penyebaran pemberitaan di sosial media. Tapi penyebaran informasi di sosial media tidak senantiasa membuat orang mau turun ke jalan.
6: Oke, oke.
7: Ketika dia merasa emosionalnya sama, merasa keadaan yang sama, melihat kantongnya ternyata nggak punya uang, melihat mereka harus ngantri di BBM, mereka turun ke jalan. Gitu.
6: Oke.
7: Okay, nah, baik. Ini dua dimensi yang sebenarnya harusnya bahaya kalau disatuin nih. Gitu.
6: Oke, okay, jadi ini menjadi statement yang berbahaya menurut Anda ya?
7: Betul.
6: Ilusi algoritma ya?
7: Betul.
6: Baik, tahan dulu. Saya minta komentar dari Fatima. Apa komentar teman-teman mahasiswa soal tuduhan ilusi algoritma ini?
8: Oke, okay, dari saya merasa tadi sudah cukup diwakilkan ya sebetulnya, mm-hmm, bahwa kita memang turun karena alasan-alasan yang kita lihat sendiri gitu pada real life kita gitu ya.
6: Mm-hmm.
8: Dan sebetulnya di sini menjadi menarik karena menurut kita itu berkaitan dengan yang pertama juga yang paling tinggi, yaitu pemerintah minim empati, karena salah satu hal yang mendrive kita untuk turun ke jalan adalah sebetulnya pada tuntutan kelima kita, yaitu tentang bagaimana Pak Prabowo harapan kita untuk bisa lebih berempati ketika menyampaikan respon-respon atas kritik-kritik yang terjadi gitu. Nah, di sini kita melihat ada satu keanehan gitu ya dari Pak Prabowo, karena dalam bayangan kita setelah Pak Prabowo ini sudah berkali-kali mencalonkan diri, kita merasa punya ekspektasi bahwa Pak Prabowo ini akan sangat respect gitu kepada rakyat yang sudah berkali-kali dia janjikan. Dan kalau kita ingat mungkin ya, dalam berkali-kali Pak Prabowo mencalonkan diri itu dia menjanjikan kepada berbagai macam kelompok rakyat juga gitu. Hmm. Nah sehingga kita bisa asumsikan bahwa Pak Prabowo ini telah berjanji kepada seluruh kelompok yang ada di Indonesia gitu dengan berbagai keanekaragamannya begitu ya. Nah tapi yang kita lihat adalah dalam statement-statement Pak Prabowo itu seringkali membuat rakyat itu sakit hati. Bagaimana mungkin tidak sakit hati 58% orang memilih Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo ketika menghadapi kritik di podium gitu ya, dijadikan bahan untuk mengekspresikan hal-hal yang seperti bercandaan dan seperti tidak respect begitu. Dan menyampingkan orang-orang yang memberikan kritik, dibilang antek-antek asing dan sebagainya. Nah ini yang kita pertanyakan dari seorang presiden gitu. Nah terutama kita juga melihat bagaimana Pak Prabowo ini pada poin yang berikutnya ya, bahwa dikatakan tadi juga sudah dikatakan bahwa oh Pak Prabowo ini terbuka terhadap kritik dan sebagainya. Tapi ketika kita aksi, ada TNI yang turut untuk mengawal gitu ya demonstrasi kita, dan perlu dicatat bahwa ini adalah sesuatu alarm gitu ya bagi bangsa kita, bahwa turunnya TNI untuk menghadapi demonstrasi ini pertama kali terjadi pasca reformasi dan terjadinya ketika Pak Prabowo menjadi presiden. Jadi bayangkan ya, kita seperti mengalami deja vu gitu terhadap sejarah bangsa kita. Nah kita kira ini ya salah satu hal ya yang perlu kita highlight dari semua ini, dan saya rasa hal-hal ini menjadi latar belakang juga lah tentang bagaimana sikap Pak Prabowo menghadapi rakyatnya yang membuat kita akhirnya turun ke jalan seperti itu.
6: Oke, Bang Bahtera, apa komentar Anda sebetulnya?
9: Iya, saya pikir ya, lagi-lagi saya tentu berbeda pandangan ya.
6: Mm-hmm.
9: Kalau kita lihat semenjak Pak Prabowo memimpin ini, bagaimana kemudian merangkul ya banyak pihak untuk melibatkan, bahwa memang kan bangsa ini, karena bangsa kita bangsa yang besar, tidak mungkin kita bisa kelola sendiri-sendiri. Tentu harus dikelola secara bersama, karena memang dari segi administrasi cakupannya begitu luas, ya, dari segi kewilayahan kita juga begitu banyak jumlah, baik itu kabupaten kota begitupun provinsinya. Maka dari itu tentu yang dibutuhkan adalah kebersamaan untuk membangun bangsa ini. Pak Prabowo juga sering menyampaikan ya bahwa berterima kasih kepada seluruh elemen anak bangsa yang tentu merasa bahwa ini adalah negara kita bersama, maka berpartisipasi itu banyak modelnya. Ada mungkin yang bergabung, ada juga mungkin yang di luar yang seperti Bang Ferry, itu silakan aja. Dan Pak Prabowo menegaskan pada saat berpidato ke DPR bahwa beliau juga berterima kasih kepada oposisi yang senantiasa terus memberikan masukan, kritikan, sehingga perjalanan pemerintahan yang dipimpin oleh beliau tetap pada jalur yang benar, tetap on the track, sehingga program-programnya bisa lebih tepat sasaran, terutama program-program yang menyangkut program strategis yang
6: telah tapi kalau kritik dan sentimen negatif digital ini kemudian sampaikah ke Pak Prabowo?
9: Kalau kami tidak pengen berandai-andai ya, yang pasti adalah Pak Prabowo sekarang fokus bekerja untuk program kerakyatan. Banyak sekali programnya, bukan hanya soal MBG tadi, ya mungkin karena MBG yang lagi banyak dapat sorotan. Bagaimana misalnya program sekolah rakyat yang selama ini ya anak-anak di pelosok, di desa-desa yang mungkin ya penghasilan orang tuanya di bawah rata-rata, kemudian dibuatkan sekolah, agar apa, mereka juga bisa setara dengan anak-anak yang ada di kota, mereka juga bisa setara dengan tentu dengan semua anak-anak tanpa terkecuali kelas.

0: kelas, dibedakan oleh kelas-kelas. Nah inilah terus yang didorong oleh Pak Prabowo agar betul-betul bahwa keberadaan pemerintahan beliau bisa dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat, seluruh kelompok, seluruh kalangan sampai di
1: Tapi artinya desa. Kritik seperti ini juga didengarkan, dicermati artinya?
0: Ya tentu ya, kalau kita lihat ya bahwa saya ingin menyampaikan ya bahwa boleh jadi Bang Ferry, karena Bang Ferry yang terus memberikan masukan, boleh jadi itu juga yang menjadi alasan utama terus kemudian Bang memperbaiki MBG dengan BGN misalnya dengan mencopot pimpinan BGN-nya. Jadi kita tidak boleh apatis terhadap ya siapapun itu yang memberi masukan, dan itu yang diinginkan oleh Pak Presiden. Agar misalnya bukan hanya soal mengontrol tapi soal transparansi misalnya, kita bisa dorong agar lebih transparan lagi, terus soal pengelolaan baik itu MBG, baik itu sekolah rakyat, baik itu koperasi desa atau koperasi nelayan, ada juga koperasi nelayan yang sedang berjalan juga.
1: Jadi mungkin itu
0: yang luput dari kita ya, kita hanya menyoroti soal MBG semata, tapi di sisi lain juga banyak program-program yang menurut hemat kami itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita.
1: Oke, tahan dulu, kami tanggap Fatima dulu.
2: Oke, saya mungkin izin menanggapi ya Pak. Bagi kami ya tentu ketika Pak Prabowo dan seluruh jajaran ya menyatakan bahwa menerima kritik, pertama ketika kita dihadang saja berkali-kali, for context ya, kita berkali-kali dihadang, bukan hanya terakhir yang mendekati Bundaran HI, tapi sebelumnya sudah dihadang. Bahkan untuk sholat Jumat saja tidak boleh, kita tidak merasa itu gestur terbuka terhadap kritik gitu. Dan yang kedua yang ingin saya katakan adalah presiden itu tidak dipilih oleh rakyat dengan ekspektasi bahwa beliau tuh akan berterima kasih saja ketika dikritik gitu. Apa sih yang rakyat inginkan? Rakyat tuh inginnya ketika ada sesuatu hal yang disampaikan oleh mereka, ada hal yang, Pak, Anda mungkin salah, Pak, kita tidak ingin seperti ini. Dijawab dong oleh presiden gitu. Harapan rakyat itu seperti itu. Apa versimu, Pak Presiden? Maka presiden menjelaskan ini begini untuk isu ini begini, begini, begini. Bukan ada isu diterima, oh terima kasih loh. Ini dipilih 58% yang dibanggakan dari dulu, tapi ketika rakyatnya itu punya pertanyaan, punya aspirasi, hanya terima kasih, tidak ada output gitu. Kalau hanya terima kasih itu, kalau kita habis scan QRIS, Pak, itu ada terima kasih otomatisnya. Kita nggak perlu presiden gitu, kalau hanya untuk mengatakan terima kasih ya. Okay. Presiden tuh untuk menyampaikan solusi dan rakyat itu berhak tahu. Ketika presiden mengalami hambatan, itu tidak boleh disembunyikan. Itu yang kita rasakan sekarang.
1: Okay,
2: ketika
1: baik,
2: ada hambatan,
1: dulu.
2: Disembunyikan.
1: Abang dan kakak, tahan dulu. Kita akan lanjutkan dulu, masih ada slide berikutnya. Saya ingin mendalami lagi sebetulnya bagaimana percakapan ini terus berjalan.
3: Nah, ini suara yang pro. Suara yang pro itu artinya pro pemerintah, kontra terhadap demonstrasi. Demonstrasi ditunggangi, itu narasi ya. Salah satunya adalah mahasiswa Hiperkasi dapat subsidi APBN tapi juga mengkritisi. Fundamentalis ekonomi kuat, demonstrasi sia-sia atau fatik, narasi asing atau konspirator. Nah ini kemudian, ini narasi-narasi yang selalu didorong ketika ada gerakan mahasiswa. Atau gerakan, misalnya kemarin juga ada gerakan pengamat-pengamat ngomong gitu ya. Ini juga gitu. Terus ada analis-analis ngomong, ini juga gitu. Artinya ini kan pola komunikasi yang kok kayaknya template sekali ya. Artinya saya, kalau saya boleh berandai-andai, mungkinkah kemudian juklak berkomunikasi dengan rakyat ini yang harus agak diperhatikan. Kayak seperti ini kan saat ini ya. Ini kan rakyat, kita debatnya sama pemerintah. Bukan sama DPR loh. Nah, DPR yang dimana kan gitu, pertanyaannya juga gitu. Gitu. Nah, ini yang template-template ini yang sering muncul nih.
1: Baik. Mas Ferry, saya ke Anda terlebih dahulu. Saya minta komentar Anda soal ini. Kemudian, tadi disebutkan juga ketika membahas soal analis, ternyata kalau kata Mas Anu, template-nya sama, tanggapannya begini yang muncul.
4: Ya, ada satu pernyataan teman saya, Henry Satrio, mengatakan, dalam catatan sejarah permasalahan pemerintahan ya, ada yang masalah hukum, ekonomi, sosial, budaya, separasi dan lain-lain. Tapi kali ini ada pemerintahan yang masalahnya di bidang komunikasi. Jadi ini problematika yang betul-betul harus dikoreksi. Catatan misalnya Bang Bahtera misalnya. Ada Bakom pemerintah. Tapi ada juga penasehat khusus presiden bidang komunikasi. Kerjanya kerja Bakom gitu ya. Nah ini kan problematika yang tabrakan. Dan bagi saya ini catatan penting untuk mengevaluasi program pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan menerima, itu kan bahasanya Bang Bahtera, fakta datanya beda. Presiden misalnya bahkan pernah mengatakan itu akan ditertibkan pengamat-pengamat. Lalu ada upaya pelaporan, saya dilaporkan, Saiful Mujadi dilaporkan, Isa Berawi dilaporkan. Seribuan mahasiswa ditangkap di Agustus, belum tuntas sampai sekarang. Jadi ini problematika data. Sebenarnya tidak bisa ditutupi lagi, yang perlu dilakukan oleh pemerintah mengevaluasi. saya takut juga, khawatir data-data di media sosial sebentar lagi akan ada serangan di era Presiden Jokowi ya. Di Facebook ditangkap, di IG ditangkap, dan segala macam. Ini tidak boleh terulang dan tidak boleh terjadi lagi.
1: Baik, kami tangkap. Bang Matra, mau ditanggapi?
0: Singkat. Ya, saya pikir begini ya. Kalau kita menganggap bahwa pemerintah tidak responsif, mungkin saya agak berbeda ya.
4: Ada respon, tapi nyenye-nyenye responnya.
0: Contoh misalnya Bang Ferry ya, beberapa minggu yang lalu kan semua orang memberikan pandangan kritik terkait soal melemahnya nilai tukar rupiah. Terus kemudian bagaimana IHSG kita jauh turun ke bawah, bukankah itu respon yang cepat dilakukan oleh pemerintah bersama DPR? Melakukan rapat koordinasi antara fiskal dan moneter harus segera diperbaiki. Kalau kita lihat hari ini kalau punya dolar, seperti kata Pak Dasko, cepat tukar dolarnya karena pasti turun. Dan faktanya hari ini jauh di bawah emas kalau Anda mau tukar hari ini 17.400.
5: 600 ya.
0: Artinya apa? Bukankah itu salah satu bentuk respon yang cepat oleh pemerintah? Kalau kita lihat misalnya IHSG kita yang jauh turun beberapa hari kemarin, 3 hari berturut-turut.
5: Terbang.
0: Sudah rebound.
1: Iya, 6.000.
0: Apakah itu bukan kerja-kerja konkret untuk merespon apa yang menjadi penyampaian Bang Ferry?
4: Tapi itu nggak menjawab pertanyaan Mas Bram.
0: Artinya
4: yang ditanyakan
0: apa?
4: Bukan soal lihat tanggapan buyback saham dengan berbagai cara ya, Kita lanjutkan, tapi pertanyaannya adalah apakah kemerdekaan menyampaikan pendapat tidak kemudian dikadali di masa pemerintahan ini? Itu perlu abang jawab. Sementara presiden sendiri antipati ya dengan bahasa nye-nye-nye ya, akan ditertibkan, hati-hati kami tahu kalian ante-ante asing dan segala macam.
0: Saya belum ini, sebelum lari ke sana, tadi saya bicara soal respon yang itu.
1: Oke, coba itu dijawab itu Bang.
0: Soal apa yang disampaikan Bang Ferry. Bang Ferry, kita lihat ya. Mohon maaf ya, bukan membandingkan antara pemerintahan sebelumnya. Sekarang memang sudah berapa banyak aktivis yang ditangkap, Bang?
4: Oh, di era Pak Prabowo. Ribuan.
0: Mana yang ditangkap?
4: Agustus ribuan.
0: Faktanya kan dibebasin.
4: Mana dibebasin?
0: Bahwa masih ada yang lanjut, misalnya Bang, ada yang
4: sudah dilepaskan, apa, ditangkap lagi, masih ada tuh, Bang.
0: Di pemerintahan ini ya, yang paling demokratis, yang menghargai banyak pendapat.
4: Bang, Abang nggak tahu datanya bahwa masih berjalan persidangan sampai hari ini.
0: Ya kan dibebasin semua tuh, Bang.
4: Enggak, Bang. Dibebaskan, ada yang ditangkap lagi,
0: diproses
4: lagi.
0: Sampai hari ini kalau kita lihat ya, misalnya tadinya siapa tuh, yang divonis bebas kan?
4: Bukan divonis, malah dipidana.
0: Artinya
4: kenapa dipidana, dia bebas? Karena
0: di pemerintahan Pak Prabowo sudah inilah masuk. Yang kalau kita lihat, kita realistis.
4: Dipidana 5 bulan, Bang.
0: Mungkin berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan, mohon maaf, bukan membandingkan ya. Sekarang nggak ada aktivis tuh yang ditangkap,
4: ditahan. Itu bagi saya, Abang tidak ngomong berdasarkan data, teman-teman kita.
0: Iya, berapa banyak, Bang?
4: Dipidana 5 bulan, seribuan.
0: Belum keluar
4: dari ratusan kemudian disidang. Jadi Abang harus tahu bahwa ada orang dipidana 5 bulan karena aksi Agustus. Begitu keluar, dia ditangkap lagi. Ada dia harus
0: bahkan
4: keluar.
0: Bahkan kita nggak pernah mendapatkan laporan itu, Bang Ferry, sejauh ini.
4: Ya itu fatal tuh kalau DPR nggak.
0: Justru apa namanya.
4: Bagi saya fatal DPR
0: nggak dapat. Di pemerintahan Pak Prabowo ini sangat jarang
1: pesan
0: kita dengar
1: masing-masing aktivis. Itu bisa menjadi ya, satu bahan
0: bahwa
1: sendiri.
0: Bahwa misalnya ada yang dilaporkan,
1: kita bahas.
0: Ya kan
1: prosesnya
0: berjalan.
1: Kita
0: belum tentu
1: dulu
0: bersalah kan.
1: Oke.
0: Ya kan begitu,
1: Bang. Kita lanjutkan dulu slide-nya. Bapak-bapak sekalian, kita lihat dan kita geser pada slide terakhir saja, teman-teman.
5: Ya.
1: Digeser lagi.
5: Oke. Nah ini adalah tuntutan mahasiswa yang kemarin tanggal 12. Kita lihat bagaimana kemudian angle balasannya gitu dari pemerintah. Yang diharapkan publik adalah setiap stop boros APBN, pengakuan bahwa ada pemborosan nyata yang dirasakan masyarakat dan rencana konkret kedepannya seperti apa. Dibalasnya dengan kami sudah efisiensi 300 tes sejak awal. Klaim tanpa audit independen. Ini gap yang besar jadi pembicaraan, dibully nih di sosial media. Turun harga BBM, akui dampak kenaikan ke kelompok rentan, plus roadmap konkretnya apa? Dijawab dengan faktor global sangat besar. Kami siapkan strategi ketahanan energi. In which, ya begitulah. Stop MBG atau Koperasi Desa, evaluasi serius plus empati terhadap 37.673 korban yang terdokumentasi Kemenkes.
1: Okay.
5: MBG tidak dihentikan, tetap berjalan sambil dievaluasi, kata Kodari. Anti-militarisme sipil, klarifikasi dasar hukum yang clear plus jaminan tidak ada eskalasi. Tidak direspon, substantif. Artinya kalau secara garis besar, dua hal ini, pemerintah mencoba menjawab selalu dengan makro.
3: Sementara rakyat bicara hal yang mikro nih, hal yang relate dengan mereka
1: yang dekat
3: sehari-hari ya, gitu. Nah ini gak akan ketemu nih kalau selama komunikasi gak dirubah ya. Either siapa yang mau kemudian menurunkan bahasa-bahasanya, kemudian mau mencoba menjelaskan lebih detail gitu ya, atau berkomunikasi dengan lebih terbuka, menurut saya akan susah sih komunikasinya.
1: Oke, Mas

0: Agung, saya ke Anda, saya minta komentar singkat saja soal ini. Ada yang diharapkan, ada yang kemudian disampaikan.
1: Ya.
0: Gapnya di mana?
1: Dari awal slide sampai akhir slide, memang saya lihat ini common sense publik terhadap aksi gerakan mahasiswa cukup positif. Tapi nggak berhenti di situ, harus substantif. Dalam artian bagaimana mengawal 5 poin ini agar ada ujungnya. Satu itu. Yang kedua, saya melihat memang komunikasi publik maupun komunikasi politik pemerintah memang sudah lebih baik, tapi belum bergerak progresif dan akseleratif gitu. Okay. Jadi gap yang ditemukan ini sebenarnya gap yang memang biasa kita dapatkan sehari-hari. Saya ambil contoh sederhana saja. Ketika Pertamax naik diam-diam, saya bangun tidur tiba-tiba. Saya berharap ketika perang Iran sama Israel berhenti, sama Amerika berhenti, kemudian harga minyak dunia turun, diam-diam juga besok pagi turun harga Pertamax semacam itu. Saya berharap seperti itu lewat forum ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Purba ya, oh naik Pertamax itu minim inflasi kok, eksesnya nggak terlalu besar. Kalau saya, kebetulan saya mendalami komunikasi, agak sedih mendapati statement itu.
0: Okay.
1: Harusnya kan nggak begitu. Karena yang terdampak rakyat kelas menengah ke atas terdampak juga. Naik 4.000 itu lumayan loh di masa sekarang. Kan komunikasi yang nir-empati itu kan seperti itu. Atau sebelumnya ketika ISG belum rebound seperti sekarang. Serok bawah, serok bawah, serok bawah. Terserok kita semuanya kan akhirnya. Ya sekarang udah rebound. Bagus, saya apresiasi kerja cepat Pak Dasko, kemudian BI dan seterusnya untuk menstabilisasi nilai tukar rupiah, IHSG. Bahkan tadi Pak Rosan rilis bond kita dibeli sama investor dari US, Eropa, Timur Tengah dan seterusnya. Saya senang sekali dengar itu. Itu sentimen positif yang harus kita sebarkan. Tapi jadi, sorry to say, komunikasi ini harus diperbaiki benar. Karena pasar tuh sangat sensitif dengan komunikasi dan sentimen-sentimen apapun.
0: Jadi sudah seperti ada itu. Perbaikan tapi tidak progresif.
1: Maksud tidak anda? Akseleratif. Di masa krisis harusnya progresif, harusnya akseleratif. Harusnya lebih dari yang diharapkan oleh aspirasi publik.
0: Baik. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan menanyakan pertanyaan maupun pernyataan yang sudah teman-teman penonton YouTube CNN Indonesia tinggalkan dan dibahas dengan 6 orang narasumber. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
5: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah, itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Tahun Baru Islam Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Anda kembali bersama kami di Prime Plus dan 4 pertanyaan dari Anda penonton YouTube CNN Indonesia sudah kami rangkumkan dan akan kami tampilkan untuk kita bahas bersama. Ini dia, pertama dari @ID7, harga minyak dunia belakangan cenderung turun. Apakah Gerindra atau Golkar akan mendorong pemerintah dan juga Pertamina untuk melakukan evaluasi harga BBM agar masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya? Berikutnya, @yudaseptianokoprakoso, jika dilihat beberapa kejadian sekarang, apakah MGG dapat dijadikan investasi sumber daya manusia jangka panjang atau justru beresiko mengurangi ruang fiskal untuk sektor lain seperti pendidikan dan juga kesehatan? Ketiga, Mandalorian, mau nanya mahasiswa nyuruh MBG di stop, pengen 1 juta orang jadi pengangguran baru. Dan yang keempat adalah Wijanarko Jogja 5591, pemerintah wajib mengencangkan ikat pinggang, hindari program konsumtif dan program investasi yang kurang tepat, lebih baik program sekolah gratis dan kesehatan gratis. Saya ke Mas Irawan terlebih dahulu. Ini spesifik, Gerindra atau Golkar akan mendorongkah pemerintah melakukan evaluasi harga BBM?
9: Saya sebelum menjawab itu, saya menyampaikan ini loh, keberatan tadi yang kaitannya dengan kategorisasi pendapat tadi. Ada pro-demokrasi, ada pro-pemerintah. Seolah-olah yang pro-pemerintah itu tidak pro-demokratis.
8: Ya. Okay.
9: Kira-kira begitu Bang,
8: siap
9: ininya, okay. Koreksinya. Terus yang kedua kaitannya dengan itu,
8: pertanyaan.
9: Yang pertanyaan itu, satu yang paling prinsip terkait dengan harga BBM. Yang paling prinsip adalah bagi kami, khususnya di Golkar ya, Golkar juga yang sekarang memegang portofolio ISDM, yang paling penting itu adalah terkaitannya dengan subsidi. Gitu. Subsidi itu tidak naik, mengalami kenaikan. Karena itu akan, spoiler efeknya akan sangat besar dan sangat berdampak di lapisan terbawah. Itu yang kami jaga betul. Dan sebenarnya yang naik kan sebenarnya yang yang non subsidi, dan memang kami memahami betul kaitannya dengan dampak yang bisa ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM non subsidi tersebut. Sebenarnya bukan bukan yang apa tadi itu ya dijelaskan yang berdampak. Kita semua sebenarnya kita semua ini terdampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Mungkin orang mengatakan bahwa kalau kami mengatakan itu adalah faktor global, itu adalah cari-cari alasan, tapi memang faktanya seperti itu gitu, bahwa ini dipengaruhi oleh
8: jadi kalau harga minyak turun, Indonesia mungkin turun atau tidak?
9: Ya kan selama ini begitu, kalau harga minyak turun ya turun otomatis.
8: Berarti
9: ya,
8: kami masyarakat masih itu. Bisa berharap bahwa suatu saat ketika memang harga minyak dunia turun, harga kita paling tidak pertama untuk kelas menengahnya juga bisa turun.
9: Sebelumnya kan begitu, jadi kan pemerintah nggak pernah membuat keputusan naik turun kan semuanya mengikuti harga market, khususnya yang non subsidi. Mm-hmm. Bukan tadi tuh yang bilang besok bisa turun, besok bisa naik.
3: Kenapa kali ini diam-diam, Pak? Kenapa diam-diam yang ini?
9: Loh, enggak pernah ada diam-diam. Sebelumnya juga
3: ketika harga bahan kan diam-diam ini.
9: Sebelumnya juga ketika harga BBM.
3: Loh, enggak ada pemberitahuan.
9: Nah, ini kan enggak ngikutin.
3: Loh, bukan enggak ngikutin. Saya pengguna Pertamax, Bang.
9: Bukan.
3: Iya.
9: Yang sebelumnya ketika ada terjadi kenaikan harga minyak dunia itu memang harga yang non subsidi naik. Mm-hmm. Ketika ada penurunan itu diturunkan juga oleh Pertamina.
8: Okay.
9: Gitu loh. Sekarang Pertamina atau pemerintah mengambil satu pilihan yang sangat terpaksa untuk kaitannya dengan BBM non subsidi itu, dan kaitannya dengan itu politik anggaran kita, fiskal kita itu tetap besaran subsidi itu tetap besar.
8: Okay.
9: Karena untuk menjaga tadi posisi rentan tadi tersebut gitu.
8: Oke, okay. Mas Agung, silakan.
3: Ya, maksud saya poinnya adalah komunikasi. Komunikasi publik, ketika kebijakan publik diterapkan itu nggak bisa diam-diam gitu. Apalagi di tengah krisis sekarang. Argumentasi pemerintah mengatakan fundamental ekonomi kita kuat. Kita aman. Tenang saja. Tiba-tiba Pertamax naik. Kan ini mismatch, Mas. Nggak bisa.
9: Kalau
3: misalkan kebijakan aman, baik, fundamental kuat, harusnya nggak naik dong. Walaupun itu non-subsidi
9: dulu memang seperti ketika itu. Kita mau menaikkan harga bahan bakar minyak.
3: Nggak, tapi akui dulu, apakah komunikasi itu benar? Cara seperti itu ketika krisis terjadi, bahwa semua baik-baik saja, tiba-tiba dinaikkan diam-diam, itu benar?
9: Siapa yang menaikkan?
3: Loh,
9: itu adalah harga BBM non
3: betul, subsidi non-subsidi iya. Tahu, tapi kan pemerintah tetapi, bilang baik-baik
9: tetapi
3: saja.
9: Tetapi kenaikan dan penurunan tersebut bukan hanya terjadi
3: coba
9: yang sekarang.
3: Coba Mas cek statement Pak Purbaya.
9: Sebelumnya juga.
3: Pak Purbaya cek statement.
9: Saya dengar.
3: Dia bilang fundamental ekonomi kuat.
9: Saya dengar.
3: Semua aman-aman saja. Semua baik-baik saja. Besok bangun pagi saya, Pertamax naik. Apanya yang aman begini? Kan nggak gitu. Kasih tahu dong, tengah malam biasanya, besok Pertamax saya, apa susahnya
9: itu
3: sih?
9: Itu yang saya bilang.
3: Seperti awal, komunikasi, kemarin. Itu sepele Mas. Tapi penting buat rakyat seperti saya. Untuk memahami.
9: Mas,
3: politikal
9: ya, rakyat ya,
3: ini contoh Mas, sederhana ini supaya kan saya tidak menggeneralisasi bahwa semuanya seperti saya. Ini saya saja contohnya. Biasanya diumumkan kalau ada masalah seperti sekarang. Ini enggak seperti itu.
9: Betul,
3: ini kan
9: betul.
3: Will-nya gimana?
9: Saya paham maksudnya. Tetapi kaitannya dengan harga bahan bakar minyak itu sebelumnya itu adalah pertama Pertamina sendiri, Patraniaga, dan itu sering terjadi sebelumnya. Kalau ketika harga minyak dunia turun.
3: Ya,

0: konteksnya itu beda mas, konteksnya ada statement sebelumnya, itu kan gak berdiri sendiri. Oh gak bisa, yang, Pak Purbaya ngomong barusan kok sering ngomong fundamental
1: ini bukan kuat. Otoritasnya Purbaya.
0: Betul, tapi
1: bukan
0: kan yang statement,
1: Purbaya,
0: bukan masalah statement.
2: Sebenarnya Purbaya. Yang dikecewakan publik itu kan, kalau diumumkan sore, orang mungkin sudah bersiap-siap. Besok pagi naik, kita beli minyak dulu tuh. Ini kita, ngapain isi minyak dulu. Bangun-bangun, minyak naik. Mobil kosong, enggak. Ya, ya. Kekecewaan-kekecewaan seperti itu yang menurut Agung perlu dikomunikasikan dengan baik. Anda boleh cari untung pemerintah, tapi bantu juga kami. Masa isi tangki semalaman full aja, diakalin juga untuk pagi-pagi kita semua jadi terkejut. Nah, kebijakan seperti ini yang sebenarnya enggak usah dibantah, dirangkul nih kebijakan baik. Makanya teman-teman mahasiswa tuh kecewanya begitu. Bicaranya A, tapi implementasinya B. Jauh sekali
3: makanya. Jadi begini, kaitannya tadi yang dipersoalkan itu, ya memang kita memahamilah bahwa ada tuntutan untuk apa harus diumumkan. Tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa sebelumnya praktik naik turunnya BBM yang non-subsidi itu, memang tidak pernah tuh diumumkan secara official dan itu beberapa kali
2: pernah,
3: terjadi.
2: Pernah di era Pak
3: dulu banget.
2: Pak SBY
3: ya, bahkan betul. Pak Jokowi di awal-awal itu
2: juga begitu.
3: Masih, tetapi setelah Pak Jokowi di tahun kedua atau ketiga sampai sekarang itu diserang.
2: Memang penyakitnya ada di Jokowi dan Prabowo.
4: Oke, baik, kami tanggap. Kita lanjut pada
3: poin berikutnya. Tetapi yang penting kan BBM subsidi tadi itu.
4: Oke, ya. Saya tangkap kuncinya. Saya ke Fatimah kalau begitu. Fatimah, saya ingin Anda menjawab pertanyaan ini. Kalau mahasiswa menyuruh MBG di stop, pengen 1 juta orang menjadi pengangguran baru. Apa yang bisa kamu jawab dengan logika ini?
5: Oke, di sini mungkin pertama aku ingin menyoroti ya bahwa tadi Bang Ferry sudah sempat menyebutkan gitu bahwa sebetulnya pada realitanya hari ini kita melihat MBG itu sudah dikolonisasi begitu ya oleh orang-orang yang sebetulnya dia sudah tidak terlalu membutuhkan kebutuhan ekonomi yang parah gitu ya. Artinya dia bukan orang-orang
4: tidak tepat sasaran.
5: Betul, seperti itu. Nah, sehingga kita melihat bahwa 1 juta orang menjadi pengangguran baru ini akan se-real apa gitu efeknya pada kehidupan sehari-hari ketika kenyataannya sebetulnya mereka bahkan memotong banyak chain juga gitu. Ketika satu bahan-bahan baku pangan diambil langsung dari sumbernya, kemudian diangkut sebegitu jauhnya oleh satu rantai gitu ya. Dan di sini kita juga ingin menyoroti bahwa kita harus melihat sisi lain juga ketika MBG ini diterapkan, bahwa banyak loh orang-orang yang mungkin menjadi pengangguran baru juga seperti itu dengan justru adanya MBG ini. Misalkan kantin-kantin di sekolah, saya rasa kita udah banyak ya melihat berita-berita bahwa kantin-kantin di sekolah itu mengalami sepi gitu. Karena mereka jadinya anak-anak gak membeli mereka, karena mereka tuh paling tinggi penjualannya ketika sesi makan siang seperti itu kan, yang itu digantikan oleh MBG. Dan berapa banyak dalam satu sekolah itu ada berapa banyak penjual kantin. Kita katakan satu kota itu ada berapa sekolah lagi, sehingga sebetulnya kita merasa bahwa MBG ini sendirilah yang justru memonopoli ruang-ruang pekerjaan itu seperti itu, yang seharusnya mereka bisa hidup gitu. Gitu.
4: Oke, Bang Muhatra.
6: Ya, saya pikir kita harus berpikir secara jernih ya, bahwa soal program prioritas Pak Prabowo ini tentulah Pak Prabowo agar kemanfaatannya jauh lebih besar ya, tidak boleh ditinjau atau dilihat dari hanya sekecil apa namanya, menyempitkan perspektif kita. Kita harus menilai di sana bahwa program-program dilakukan Pak Prabowo ini betul-betul bukan hanya, saya menyampaikan sekali lagi, saya tegaskan, bukan hanya soal memberi makan anak-anak kita, bukan hanya memperbaiki gizinya, bukan hanya memperbaiki sumber daya manusianya, tapi di sana juga kalau kita cermati secara jauh, Pak Prabowo ingin ada perputaran uang sampai di tingkat paling bawah. Di mana itu ya? Di tingkat desa. Karena misalnya realnya ada dapur-dapur itu kan adanya di desa-desa, di kelurahan-kelurahan. Pak Prabowo pengen ada perputaran uang di sana, supaya apa? Kalau perputaran uang makin banyak di desa, tentu daya beli masyarakat kita juga makin baik. Nah, itu semua yang diharapkan oleh Pak Prabowo sehingga program ini bisa berjalan dengan maksimal.
4: Bahwa jadi ketika di moratorium, menurut Anda logika ini akan berjalan?
6: Ada bahwa pengangguran di sana baru misalnya di sana ada kekurangan, kelemahan, pengelolaan yang tidak baik ya, penyimpangan pengelolaan, inilah terus yang harus diperbaiki. Dan tugas kita DPR bersama teman-teman mahasiswa, bersama Bang Ferry dan kawan-kawan, harus kita pelototin betul supaya program ini makin baik, makin transparan, makin tepat sasaran sebagaimana apa yang menjadi tentu harapan Bang Ferry dan harapan kita semua.
4: Okay,
6: nah itu
4: baik,
6: yang harus dilakukan ke depan.
4: Fatimah, singkat.
5: Mungkin pertama aku ingin menyampaikan juga ya bahwa sepertinya mungkin kita tidak sebersama-sama itu, Bang. Karena kalau kita bersama-sama, mungkin DPR harusnya sama viralnya seperti kita. Tapi kan kenyataan kita aja nih yang viral. Jadi suara DPR ini masa kalah viral dengan kita yang sebetulnya tidak bertugas.

untuk mengawasi negara gitu. Jadi jujur kita merasa di sini mahasiswa dan elemen masyarakat tuh tidak dibersamai oleh DPR karena kalian harusnya duluan gitu kan. Dan itu satu. Dan yang kedua, sebetulnya saya agak menyoroti pernyataan-pernyataan yang cukup kontradiktif

0: gitu, karena mereka berpindah kan jadinya ke yang subsidi gitu, sehingga masyarakat yang sudah susah makin susah gitu, masyarakat yang kaya makin kaya dengan proyek MBG yang bisa mereka jalankan gitu. Jadi sebenarnya concern kita di situ.
1: Mas, saya perlu tanggapi sedikit.
2: Singkat.
1: Sekali lagi saya perlu menyampaikan, kenaikan harga BBM yang non subsidi itu adalah pilihan yang sangat terpaksa gitu. Gak ada, kalau seandainya kemampuan fiskal kita untuk menahan itu mungkin masih bisa kita dorong, tetapi itu sudah termasuk kompensasi energi sudah menyerap sangat sangat.
3: Berarti fundamental ekonomi kita memang ada masalah.
1: Sayangi saya bukan ahlinya bang masalah itu, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa kait negara, pemerintah, DPR itu sangat memperhatikan betul efek dari kenaikan BBM ini, makanya kemudian yang bisa kami berikan jaminan adalah kayak terkait dengan kenaik tidak ada kenaikan terhadap BBM
2: subsidi.
3: Mungkin saya bisa kasih data.
2: Iya, oke, silakan Mas Ferry, singkat ya Mas.
3: Ini untuk Fatima ya. Walaupun kita tidak perlu merespon Mandalorian ya karena di Star Wars itu kan.
4: Iya, betul Bang. Mandalorian.
3: Kita jangan mengorbankan 280 juta orang untuk 1 juta orang. Logikanya harus kebalik.
2: Oke.
3: Data menunjukkan bahwa SPPG itu dimiliki dan dinikmati oleh politisi, militer, polisi ya. Itu juga harus dikemukakan. Apalagi ada data bahwa partai paling banyak pemilih SPPG adalah Gerindra dan PKS.
5: Alhamdulillah Bang, saya nggak punya satu
3: pendapur ya. Tapi partai abang, kita nggak tahu partai Wawan berapa, nomor 3 atau nomor 4.
1: Bisa dicek.
3: Kan beliau sudah menikmati SDM ya, juga berebut di wilayah itu. Tapi ini data,
1: membuat
3: publik merasa, kok yang menikmati dibilang kami, faktanya bisa berbeda. Nah kejujuran ini yang harus muncul di negara. Karena mau tidak mau, orang akan tahu juga suatu waktu. Jadi ini yang makin membuat luka itu rasa-rasa semakin diiris-iris dan ditaburi garam begitu. Nah ini yang tidak boleh terjadi dalam berbagai sektor kebijakan.
2: Oke, Fatima singkat.
0: Oke, saya mungkin ingin menanggapi ya tadi argumen bahwa oh ini terpaksa segala macam. Saya mungkin di sini ingin mewakili teman-teman yang di bawah ya, untuk
1: boleh,
0: menyampaikan bahwa sebetulnya disitulah justru yang membuat kita ini semakin marah gitu. Karena oke, kita punya presiden dengan segala jajaran yang bertambah-tambah itu posisi-posisinya. Kita tentu mengekspektasikan negara yang stabil yang bisa membuat kita makmur gitu. Tidak ada kata terpaksa-terpaksa. Semua sudah dijajarkan dengan begitu banyak posisi-posisi yang bahkan baru gitu kan. Itu pertama. Dan yang kedua, kita juga jadi mempertanyakan gitu. Uang kita ini dipergunakan sebegitu besarnya untuk MBG dan dikorupsi, dimaling dengan yang melakukan itu adalah ketua-ketuanya gitu, tiga orang kepala-kepalanya gitu. Ditangkap, uang kita diambil ke sana dengan budget yang sebegitu besar setiap hari. Tapi tiba-tiba pemerintah mengatakan kita terpaksa harus menaikkan BBM, kita lagi yang menanggung. Okay, jadi kita harus seperti subsidi silang untuk korupsi mereka yang menjalankan proyek ini gitu. Nah ini yang sebenarnya menyakiti hati rakyat gitu.
1: Kalau kejahatan korupsi di BGND, saya setuju dengan saudari. Mau minta hukuman apa, saya setuju kita sama-sama demo. Saya setuju. Itu bukan hanya publik yang kesel sama Pak Dadannya. Kami semua bahkan di DPR juga keselnya minta ampun. Karena kami ini pontang-panting untuk membela program makanan bergizi gratis itu. Okay. Dan ada yang dulu ada istilah makan tulang. Dia apa ya namanya, yang lain kerja keras dia ternyata
4: dapat tulang.
1: Nyopet uang negara gitu.
2: Oke, nah, kami itu, tangkap pesanannya.
1: Dan masih bisa lanjut gak? Kalau gak bisa aku diam
2: usai
1: aja.
2: Usai jeda Mas Irawan. Karena kami tidak terlebih dahulu, tak perlu sama kami di Prime Plus.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di

0: CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
2: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah, itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Tahun Baru Islam, Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami dan sampailah kita pada segmen terakhir yang artinya saya harus meminta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya ke Mas Anu terlebih dahulu. Jadi menurut Anda pembahasan ini masih akan berhenti atau kemudian masih akan membesar lagi ibarat ini bola salju?
4: Ya kalau melihat dari pergerakan hari ini sepertinya masih akan ada agenda-agenda berikutnya menyusul gitu ya. Okay. Karena saya melihat sepertinya agenda hari ini kan juga agak berbeda ya dengan yang kemarin. Sedikit agak berbeda lah walaupun semangatnya sama gitu tapi agak berbeda. Dan saya sedikit mengkoreksi tadi Bang Irawan, pro-demonstrasi maksudnya bukan demokrasi. Nah yang mau saya catat adalah kembali kita dihadapkan dengan bagaimana kemudian negara merespon negara merespon rakyatnya, netizen atau komunikasi di sosial media. Akhir-akhir ini kan kita melihat banyak sekali kemudian komunikasi dari pemerintah yang kesannya seolah-olah personal, seolah-olah. Menurut saya ini catatan yang sangat-sangat-sangat di ruang digital sekarang, ini sangat berbahaya. Karena bahayanya sebenarnya balik lagi ke pemerintah. Ini akan dibully terus menuju ke sana. Yang dulunya adalah tendensi tentang ketidakpercayaan terhadap program bisa jadi ketidakpercayaan terhadap orang nantinya.
3: Oke, baik.
4: Lalu yang terakhir adalah DPR. Betul kata Mbak tadi. Kalau DPR teriak juga harusnya lebih viral daripada mahasiswa. Ya, ya.
3: Oke, terima kasih Mas Anu. Mas Agung, terakhir dari
5: Anda singkat. Ada tiga poin yang ingin saya snapshot sederhana. Pertama, soal komunikasi publik pemerintah. Ya. Saya berharap ketika demonstrasi terus terjadi, sampai kapanpun itu pemerintah harus responsif. Teman-teman datang ke istana disamperin, ada wakil istana yang datang. Dan hari ini ada Mas Gibran tuh yang merespon. Kemudian ada Pak Rosan kemudian menyampaikan soal bond yang dibeli, itu kan positif. Terus sentimen-sentimen pasar yang sudah mulai membaik. Tapi ini nggak cukup, Mas. Gitu. Karena apa? Karena ada dua PR lagi yang menurut saya sangat subjektif memang. Soal MBG dan soal Koperasi Desa Merah Putih.
3: Okay.
5: Yang memang kita tuntut betul transparansinya. Kita nggak mau kecolongan lagi, karena kalau MBG saja itu korupsinya harian, Mas. Dari mana posnya itu bisa aja tuh. Nah, kita nggak mau kecolongan lagi. Itu. Jadi kita tuntut transparansinya dan hari ini BGN sudah menunjuk jubir baru tuh, salah satu wakil ketua umumnya. Dan saya apresiasi itu. Tapi itu nggak cukup. Nah, soal transparansinya ini.

0: ramai gila nih depan depan sekolah si Petra.
1: Mobil jenis Matic ini rusak setelah sempat terguling di Jalan Tarum Barat, Cipinang Indah, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang. Peristiwa ini bermula saat mobil yang dikendarai wanita lansia melaju dalam kecepatan tinggi. Diduga akibat persoalan di mesin kendaraan, mobil kehilangan kendali dan menabrak pengendara sepeda motor yang baru keluar dari toko dan tiga mobil lainnya. Pengendara motor tewas sementara penumpangnya kritis. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sementara wanita lansia pengemudi mobil mengalami luka di kepala.
2: Orang ban baru nyentuh jalanan aspalnya dikit kok, langsung disambar sama mobil ini.
3: Sempat keseret berarti?
2: Iya, keseret mental.
3: Oh,
2: terbang ngelamatin mobil.
3: Si motornya?
2: Motornya nggak mental, yang mental orangnya.
3: Oh, terus gimana kondisi korban itu, Pak?
2: Meninggal satu orang.
3: Meninggal.
1: Kasus kecelakaan yang mengakibatkan satu orang tewas ini ditangani unit Laka Satlantas Jakarta Timur. F. Rizal, Jakarta.
4: Amerika Serikat dan Iran dikabarkan menyepakati kerangka damai setelah konflik yang memanaskan Timur Tengah. Namun di balik gencatan senjata ini muncul pertanyaan besar, apakah perang benar-benar berakhir atau hanya berubah bentuk? Kita akan ulas sesaat lagi, saya Ruli Kurniawan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Gelombang unjuk rasa terjadi di beberapa daerah di Surabaya, Yogyakarta, serta Jakarta. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM Pertamax serta menurunkan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah yang saat ini masih lemah.
1: Ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi Senin siang. Mereka melakukan long

0: Mars berjalan sekitar 1 km dari kantor LKBH UII Kota Baru hingga Jalan Malioboro. Massa sempat berorasi di depan kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyuarakan 6 tuntutan. Beberapa tuntutan diantaranya penghentian program MBG hingga revisi Undang-Undang Polri. Aksi ratusan mahasiswa ini dilanjutkan di titik 0 km Yogyakarta. Mereka menggelar mimbar bebas dan mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah.
1: Pada aksi kali ini kami membawa 6 tuntutan, tapi kami terfokuskan pada ekonomi. Seperti tajuk yang kami bawakan kan menuju Indonesia bangkrut. Salah satu yang kami bawakan mengenai melemahnya nilai tukar rupiah. Ini kan akhirnya berpengaruh sebagai efek domino hingga meningkatnya harga BBM. Dan dapat kita lihat bagaimana kita susah untuk mendapatkan subsidi Pertalite itu saat ini, seperti itu.
0: Ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia ini turut didukung oleh dosen. Para dosen menilai aksi para mahasiswanya ini merupakan salah satu upaya menegakkan demokrasi di Indonesia. Di Surabaya, Jawa Timur, demo menuntut perbaikan ekonomi negara dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus di depan DPRD Kota Surabaya Senin siang. Dalam orasinya, aksi massa menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM Pertamax serta menurunkan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah yang saat ini masih sangat lemah. Massa juga menyisipkan tuntutan penolakan terhadap pengesahan RUU Polri yang dinilai mengancam demokrasi. Mahasiswa mendorong DPRD Kota Surabaya untuk mewakili tuntutan mahasiswa agar disampaikan kepada pemerintah pusat.
2: Kita ketahui bersama bahwasannya hari ini kebijakan-kebijakan dari Kabinet Prabowo Gibran tentunya tidak pro kepada rakyat, di mana sekarang itu kita ketahui bersama bahwasannya BBM sudah naik, khususnya harga Pertamax, terus MBG yang kita ketahui bersama bahwasannya tidak tepat sasaran. Sekaligus kita juga menuntut pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.
0: Bahtiari Fai, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya mengatakan tuntutan mengenai MBG dan kenaikan harga BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya bisa menerima kebijakan dari pemerintah pusat saja. Kenaikan BBM ini bukan merupakan BBM subsidi, melainkan non-subsidi. Aksi di depan DPRD Kota Surabaya oleh ratusan mahasiswa ini berlangsung damai dan mendapatkan pengamanan dari anggota Polrestabes Surabaya. Di lokasi terpisah, unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi hingga pelemahan nilai tukar rupiah digelar ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno Jakarta Senin siang. Massa menilai kenaikan harga ini akan memicu terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi lantaran banyaknya warga yang beralih demi bisa berhemat. Mahasiswa juga mengkritisi sejumlah program pemerintahan Prabowo Gibran yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru akan menghabiskan anggaran negara, termasuk melemahkan nilai tukar rupiah. Sempat terjadi pengadangan oleh anggota kepolisian di kawasan Tugu Tani saat massa mahasiswa akan bertolak ke Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Massa Koalisi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pengangkatan Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dengan membawa spanduk berisi 5 tuntutan, Koalisi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis demo di gedung DPR RI Senin siang. Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional dan meminta DPR melakukan pengawasan. Massa menilai pimpinan lembaga strategis harus punya integritas dan kualifikasi yang dibutuhkan.
4: Tuntutan kami dari Koalisi Masyarakat Peduli MBG yang melakukan aksi pada hari ini, tuntutan yang utama kami itu meminta Komisi 9 DPR RI itu untuk melakukan evaluasi dan membentuk tim khusus atas pengangkatan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, karena kami menilai pengangkatan Nanik S. Deyang itu tidak memenuhi aspek-aspek daripada integritas dan akuntabilitas.
3: Beralih ke informasi lain, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kudus meluncurkan program Gegas atau Golek Garwosah yang berarti mencari istri yang sah. Salah satu peserta bahkan ada yang berusia 76 tahun. Sementara menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, masyarakat suku Sasak Lombok menggelar tradisi ngurisan atau cukur rambut bayi.
5: Aula Pondok Pesantren Tahfizul Quran Zanbuul Quran Kerjasan Kudus Jawa Tengah minggu pagi menjadi tempat untuk mencari pasangan hidup. Sedikitnya ada 62 peserta laki-laki dan perempuan atau total 124 peserta yang mengikuti program cari jodoh bertajuk Gegas Golek Garwusah atau Mencari Istri Sah. Salah satu peserta, Suroso, 76 tahun, asal Kabupaten Demak, mengaku keikutsertaannya atas dukungan sang anak. Di usia senjanya, Suroso berharap mendapatkan pendamping hidup yang sepadan dan berharap mendapatkan jodoh usia 50-an tahun.
6: Kepenginnya dapat jodohnya yang seperti apa, Pak? Ini, Pak?
7: Yang penting itu masalah akhlak, agama, dan apa itu tingkah lakunya harus solihah lah. Sebetulnya program ini menunjang untuk jomblo-jomblo yang seperti saya ini. Saya usia 76 tahun.
5: Proses penjodohan dalam program Gegas ini dilakukan secara terstruktur. Peserta akan melalui tahap verifikasi data, klasifikasi usia dan profesi hingga proses ta'aruf atau perkenalan yang didampingi oleh tim psikolog dan tokoh agama. Inilah tradisi ngurisan atau cukur rambut bayi yang kelestariannya masih dijaga oleh masyarakat suku Sasak Lombok. Minggu malam menjelang tahun baru Islam 1448 Hijriah, banyak orang tua yang menggelar tradisi ngurisan dengan harapan anak-anak mereka diberikan keselamatan, umur panjang, murah rezeki, dijauhkan dari bala dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Ngurisan adalah tradisi turun-temurun suku Sasak Lombok yang dilakukan jelang awal Muharram sebagai simbol kehidupan baru yang bersih. Pemotongan rambut dilakukan oleh para tokoh agama, sesepuh dari kedua keluarga serta handai taulan yang datang diundang sebagai simbol awal kebersihan. Biasanya di sela-sela cukur rambut bayi yang diiringi oleh zikir dan doa, serta selakaran tersebut para tamu undangan akan diberikan selawat atau ucapan terima kasih, berupa uang ala kadarnya sebagai ucapan terima kasih. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Warga di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur membubarkan puluhan pemuda yang hendak balapan liar. Sementara di Sulawesi Selatan lupa mencabut kunci saat menunggu pesanan sepeda motor milik seorang kurir online di Maros, raib digondol maling. Aksi pelaku terekam CCTV dan kini dalam penyelidikan pihak kepolisian.
8: Warga di Jalan Raya Gondang Wetan, Pasuruan, membubarkan kerumunan pemuda yang diduga akan menggelar balap liar. Mengetahui kehadiran warga dan petugas, para pemuda langsung kabur hingga masuk ke gang-gang permukiman. Petugas kemudian melanjutkan patroli di Jalan Wahidin dan mengamankan tiga pemuda. Ketiganya dalam kondisi mabuk berat akibat mengonsumsi minuman keras jenis arak. Tiga unit sepeda motor yang diduga akan digunakan untuk balap liar turut disita sebagai barang bukti. Ketiga pemuda tersebut kini diberikan pembinaan di Mapolres Pasuruan Kota, sementara sepeda motor mereka ditindak dengan mekanisme tilang.
9: Hasil pengamankan tiga anak remaja dan diketahui membawa satu botol miras. Jadi sebelum melaksanakan balap liar, mereka minum-minum keras terlebih dahulu dan kita melakukan pemeriksaan, kita bilang.
8: Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik sepeda motor milik seorang kurir online yang terparkir di depan kafe di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang dicuri pada Sabtu 13 Juni lalu. Dalam video terlihat, pria datang seorang diri dan langsung menghampiri kendaraan korban. Untuk mengelabui warga, pelaku sempat duduk di atas motor sambil berpura-pura menunggu seseorang. Meski area parkir cukup ramai, tidak ada pengunjung yang menaruh curiga. Setelah situasi aman, pelaku dengan tenang menyalakan mesin dan membawa kabur sepeda motor tersebut. Korban baru menyadari kehilangan saat kembali dari dalam kafe. Aksi pelaku pun terekam CCTV dan kini dalam penyelidikan pihak kepolisian.
10: Pengendara motor sementara masuk berbelanja, kemudian kunci motor tertinggal di motornya, sehingga di saat itu digunakanlah kesempatan itu kepada pihak-pihak yang tidak mencuri untuk mengambil sepeda motor itu.
11: Korbannya
10: itu? Ya, korbannya itu kurir.
11: Artinya kan dia mengambil pesannya dan?
10: Ya, mengambil pesan, masuk ke dalam toko untuk mengambil pesan, setelah keluar motornya sudah tidak ada.
8: Polisi juga mengimbau masyarakat

0: Masyarakat untuk selalu waspada terhadap pencurian kendaraan bermotor dengan memarkir di tempat aman dan menggunakan kunci ganda. Pemilik juga diingatkan untuk tidak meninggalkan kunci menggantung di motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi pencurian di sebuah warung kelontong di Desa Jabon Tegal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang sempat viral karena pelaku meninggalkan surat permintaan maaf, kini berakhir damai. Sesuai surat permintaan maaf yang ia tinggalkan sebelumnya, pelaku menepati janjinya dengan mendatangi korban untuk mengembalikan uang yang ia curi.
0: Dua hari setelah beraksi, pelaku pencurian uang dan sejumlah rokok di warung kelontong di Desa Jabon Tegal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mendatangi korban secara langsung guna mengembalikan sejumlah uang yang ia ambil kepada pemilik warung. Pemilik warung Alvin Setio mengatakan pelaku mendatangi rumahnya pada Kamis sore. Kedatangan ini merupakan tindak lanjut dari janji yang sebelumnya pelaku tulis pada secarik kertas di lokasi kejadian. Sebelum pertemuan tersebut, pelaku ternyata sudah lebih dahulu mengirimkan surat kedua yang berisi sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab. Saat datang ke rumah korban, pelaku juga turut membawa kedua anaknya untuk kembali menyerahkan sisa uang ganti rugi. Sikap pelaku yang berusaha keras menepati janjinya membuat hati Alvin luluh. Ia pun memilih untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan tidak lagi mempermasalahkan sisa kerugian yang belum sepenuhnya terganti.
2: Dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas, lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan dua orang anak laki-laki itu membawa uang 200 ribu.
3: Suratnya isinya apa pak?
2: Kalau suratnya isinya dia mau mengansur itu untuk yang kedua kalinya itu. Dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin. Ya untuk sekarang saya sudah memaafkan dia. Ya semoga dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang halal dan yang barokah. Ya kasihan juga mas dia mas kalau melihat dari kondisi ekonominya.
3: Untuk
2: kalau untuk nominal uangnya saya sudah ikhlas mas. Untuk sisanya saya sudah ikhlas juga.
0: Sebelumnya saat kejadian pelaku sempat dihajar warga usai kedapatan mencuri. Namun karena pemilik warung merasa kasihan dan pelaku mengembalikan rokok yang dicuri, pemilik warung akhirnya melepaskan pelaku. Namun ternyata uang milik korban masih terbawa oleh pelaku. Sehari pasca pencurian, sang pelaku menaruh secarik kertas surat permintaan maaf dan janji untuk bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang ia curi. Pelaku menyatakan dirinya terpaksa melakukan hal tersebut karena terdesak untuk membayar uang kuliah anaknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang wanita muda tewas bersimbah darah di kamar kosnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan luka gorok di leher. Sementara itu sesosok jasad wanita ditemukan di semak-semak pinggir Jalan Raya Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ironisnya, tak ditemukan identitas korban di sekitar lokasi penemuan.
4: Warga di Jalan Manuruki 6 Lorong 1, Kecamatan Tamalete, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu digegerkan dengan tewasnya seorang wanita muda berinisial AL, 24 tahun di dalam kamar kosnya. Korban yang merupakan ibu satu orang anak ini ditemukan tewas bersimbah darah dengan posisi tubuh tertelungkup. Tim Inafis Polrestabes Makassar bersama Dokpol, Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Dari hasil awal penyelidikan, korban tewas akibat luka gorok senjata tajam jenis badik di lehernya dan diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan oleh aparat URC Presmo Polda Sulawesi Selatan di wilayah Kota Makassar.
5: Paket sementara yang kita temukan adalah pelaku itu diduga suaminya sendiri.
6: Suami sendiri kemudian ya.
7: Motifnya sendiri bang?
5: Motif untuk sementara belum kita ketahui apa karena kita belum melakukan pemeriksaan.
6: Tapi yang bersangkutan sudah diamankan kemudian?
5: Yang bersangkutan sudah diamankan.
6: Hmm. Ada tadi barang bukti kemudian ya, badik kelihatannya tadi itu?
5: Iya, barang bukti ada beberapa, terutama pisau yang digunakan, kemudian HP, baju korban yang diamankan sementara.
4: Selanjutnya jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif pelaku menghabisi nyawa istrinya sendiri. Warga Desa Payung, Kecamatan Uleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan sesosok mayat seorang wanita di semak-semak pinggir jalan raya Lingkar Uleri pada Minggu. Penemuan mayat berawal pada saat truk berhenti di pinggir jalan dan mencium bau busuk. Setelah dilihat ada mayat wanita dengan posisi terlentang masih mengenakan baju lengkap dan langsung melaporkan penemuan tersebut ke Mapolsek Uleri. Petugas dan tim identifikasi Polres Kendal yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP guna mengidentifikasi jasad dan meminta keterangan saksi-saksi. Tidak ditemukan identitas korban di sekitar lokasi penemuan. Kapolsek Uleri AKP Yulianto yang dihubungi jurnalis CNN membenarkan penemuan mayat wanita tersebut dan memiliki ciri-ciri berusia 30 tahunan dan berambut panjang. Untuk memastikan kematian korban, jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk diotopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, Kejaksaan Agung menyerahkan hasil pemulihan aset dan penerimaan negara bukan pajak senilai lebih dari 1 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Salah satu aset yang berhasil diamankan adalah milik buron kasus korupsi Bank Bapindo, Edi Tansil. Jaksa Agung menyerahkan hasil pemulihan aset dan PNBP sebesar 1.029 triliun rupiah kepada Menteri ke 1,29 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Kantor Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin pagi. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari hasil lelang BPA Fair 2026, penelusuran aset terpidana korupsi hingga pemulihan tanah dan bangunan. Yang menjadi sorotan utama adalah keberhasilan Kejaksaan Agung menelusuri dan mengamankan aset buron korupsi Edi Tansil senilai 51,6 miliar rupiah. Aset tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara dalam kasus kredit Bank Bapindo.
8: Penyerahan hasil lelang BPA Fair sebagai PNBP sebanyak 978.791.839.80 rupiah. Yang kedua adalah penyerahan hasil pemulihan aset dengan skema voluntary asset, penyerahan aset secara sukarela atas nama terpidana Edi Tansil. Uang sebanyak 51.682.537.548 rupiah.
9: Saya kaget tadi kasus Edi Tansil yang telah lama menjadi ingatan publik, kah uangnya masih bisa diperolehkan juga ya. Ini saya pikir prestasi yang luar biasa, karena udah puluhan tahun kan dikejar. Dikejar terus pasti nggak gampang kan Pak, jadi ini suatu prestasi yang luar biasa. Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa negara-negara tidak boleh menjadi masalah tanpa penyelesaian. Jadi siapa yang merugikan negara sampai kapanpun akan kita kejar ya Pak ya.
1: Sebanyak 18.256 jemaah haji debarkasi Surabaya atau sekitar 47% dari total jalur pemulangan telah tiba di tanah air hingga Minggu malam. Satu jemaah haji dari kloter 52 wafat setelah mendarat di Bandara Juanda. Sementara itu sebanyak 391 jemaah haji kloter 17 debarkasi Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang, Sulawesi Selatan, Minggu pagi.
0: Suasana haru dan bahagia mewarnai kedatangan jemaah haji kloter 17 di kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf turut hadir dalam penyambutan ini. Dalam kloter ini terdapat Saifuddin, jemaah haji tunanetra yang menjadi sorotan karena mengaku mendapatkan penghargaan di Tanah Suci. Berdasarkan cerita Saifuddin, ia dijanjikan namanya akan diabadikan sebagai nama sebuah masjid di Arab Saudi.
10: Senang sekali ya. Tidak salah sangka begitu ya.
11: Tidak disangka Pak ya. Ada doa khusus yang Bapak sampaikan di sana Pak.
10: Saya melihat. Ternyata dari situ saya.
0: Pihak Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyebut, penghargaan dan perhatian khusus pada tahun ini memang banyak difokuskan pada tiga kategori jemaah, yakni jemaah perempuan, lansia, serta jemaah berkebutuhan khusus.
10: Ini satu bagian dari apresiasi Saudi. Hal ini kita memang memberikan banyak perhatian pada tiga hal. Pertama, jemaah haji yang perempuan, jemaah haji lansia, dan jemaah haji yang berkebutuhan khusus, termasuk beliau tadi.
0: Kisah Saifuddin menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang keteguhan beribadah di tengah keterbatasan fisik. Kehadirannya sekaligus menjadi bukti bahwa kondisi fisik bukanlah penghalang untuk menunaikan rukun Islam kelima. Sementara itu, hingga Minggu malam sebanyak 18.256 jemaah haji dari total 52 kloter debarkasi Surabaya telah tiba di tanah air. Petugas terus melakukan pendampingan ketat terutama karena jumlah jemaah wafat dari debarkasi ini telah mencapai lebih dari 70 orang. Satu jemaah dari kloter 52 yang wafat di bandara sempat mengeluhkan lemas dan pusing sebelum akhirnya dievakuasi ke rumah sakit.
12: Kloter 52 ada yang wafat. Jadi tadi keluar dari pesawat masih turun dari tangga. Begitu sampai di bawah merasa lemah, merasa pusing. Akhirnya kemudian dilarikan ke rumah sakit dan ternyata kabar dari rumah sakit itu meninggal dunia.
0: Pihak PPIH masih menunggu hasil medis untuk memastikan penyebab pasti kematian jemaah haji tersebut. Tim liputan CNN Indonesia.
1: Kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat akhirnya diumumkan pada Minggu. Kedua negara setuju menghentikan perang dan kembali membuka Selat Hormuz. Selengkapnya sesaat lagi.
13: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
13: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat akhirnya diumumkan pada Minggu. Kedua negara setuju menghentikan perang dan kembali membuka Selat Hormuz. Penandatanganan perjanjian damai itu akan dilakukan di Jenewa, Swiss pada Jumat 19 Juni.
14: Iran dan Amerika Serikat resmi menyepakati perjanjian perdamaian dan penghentian operasi militer di semua front, termasuk Lebanon, pada Minggu. Pengumuman itu pertama kali disampaikan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, melalui unggahan di media sosial X. Sharif menyebut penandatanganan dokumen resmi perjanjian perdamaian itu akan dilakukan di Jenewa, Swiss, pada Jumat 19 Juni. Presiden Donald Trump juga langsung merespons pengumuman itu melalui media sosialnya bahwa kesepakatan antara negaranya dengan Iran sudah tercapai. Dan ia mengizinkan pencabutan blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Bahkan menurut Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, ada kemungkinan Trump akan hadir dalam penandatanganan kesepakatan damai di Jenewa. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, dalam wawancara di TV Nasional Iran mengonfirmasi kesepakatan damai itu.
0: namun juga menambahkan bahwa Iran akan mengambil langkah sendiri jika terjadi pelanggaran dari pihak lain. Rincian kesepakatan damai ini belum diketahui, namun secara garis besar kesepakatan itu antara lain dibukanya kembali Selat Hormuz, penghentian blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat, dan penghentian operasi militer. Mengenai program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi tambahan selama 60 hari. Tercapainya kesepakatan damai ini langsung direspons positif oleh banyak pemimpin dunia. Dan tak hanya itu saja, harga minyak mentah langsung turun tajam pada Minggu, begitu kesepakatan damai diumumkan. Hingga sekitar pukul 18.00 waktu New York, minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli turun sekitar 4% menjadi sekitar $81 per barel di bursa New York Mercantile Exchange. Minyak Brent untuk pengiriman Agustus turun sekitar 4% menjadi sekitar $83 per barel di bursa London Ice Futures Exchange.
1: Dunia menahan nafas saat Amerika Serikat dan Iran dikabarkan menyepakati kerangka damai setelah konflik yang memanaskan Timur Tengah. Namun di balik gencatan senjata ini muncul pertanyaan besar, apakah perang benar-benar berakhir atau hanya berubah bentuk? Terlebih, Israel masih menganggap Iran sebagai ancaman utama di kawasan. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di Prime News pada malam hari ini, Aisyah R. Kusuma Sumantri, peneliti senior keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam, Mbak Aisyah. Oke, mungkin bisa di-unmute dulu terlebih dahulu, ya. Mbak Aisyah. Oke, siap.
15: Selamat malam, Mbak Seruli. Mohon maaf.
1: Terima kasih banyak, Mbak, sudah bergabung sama kami. Mbak Aisyah, ini ada kesepakatan Amerika dan juga Iran. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar akan mengakhiri konflik ataukah ini hanya jeda sedikit hingga akhirnya akan ada gejolak lebih besar lagi nih? Gimana, Mbak Aisyah?
15: Well, surely we hope not ya. Mm-hmm. Kita berharapnya ini merupakan MOU yang memang ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk bisa membangun confidence building measure. Dalam artian, kita melihat bahwa ini kan sudah beberapa kali ya Amerika Serikat dan Iran ini melakukan upaya untuk melakukan negosiasi tetapi gagal. Nah, salah satu alasan kenapa kemudian gagal tercapai perjanjian di antara keduanya ini adalah karena adanya trust deficit yang sangat besar, baik itu dari Iran maupun dari Amerika Serikat. Yeah. Khususnya untuk Iran, ya, kita mengetahui bahwa beberapa kali sebenarnya Iran sudah bersedia untuk kemudian melakukan sesuatu ya berdasarkan konsesi yang sudah disepakati, tetapi Amerika Serikat melanggar. Nah, dengan kemudian adanya jeda yang disepakati dalam MOU ini akan berhasil sebenarnya untuk memberikan sebuah ruang bagi Amerika Serikat ataupun Iran untuk melakukan deeskalasi. Ya. Kenapa? Karena selama ini yang dilakukan oleh kedua negara ini hanya melakukan koersi diplomasi. Jadi keduanya berusaha untuk menaikkan leverage satu sama lain. Ya. Nah, saat ini saya kira hampir seluruh negara di dunia ini menginginkan perangnya berhenti. Ya. Terutama Amerika Serikat dan Iran itu sendiri. Amerika Serikat saat ini sedang cukup tertekan karena dia sedang mengalami sebenarnya tekanan dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya. Luar negeri ini berarti dari negara aliansinya, lalu kemudian kita lihat juga seluruh negara di dunia ini berusaha untuk menekan Donald Trump untuk menghentikan sebenarnya peperangan ini, termasuk diantaranya adalah negara-negara GCC. Sementara di dalam negeri, tekanan dari Kongres ini sangat kuat karena baru saja War Power Resolution ini ditandatangani ya oleh Kongres gitu. Dan kita tahu bahwa ada kemungkinan Donald Trump akan memveto. Tapi ketika itu terjadi, ya kemungkinan besar akan dilakukan yang namanya the war of purse atau kemudian perang dompet, yaitu permonohan dana yang kemudian
1: berapa lama bisa bertahan?
15: Ini tidak akan disepakati nanti. Betul, pertanyaannya adalah berapa lama dengan dana dan kemudian stockpile munition yang sekarang Amerika Serikat akan bertahan. Saya kira di sini Iran berusaha untuk menekankan maximalist approach karena ketika kemudian MOU ini dikeluarkan, yang dilakukan oleh Iran adalah pertama dia membuka pintu peluang untuk negosiasi hal-hal yang tadinya tertutup oleh Amerika Serikat. Yeah. Jadi seperti misalnya pencairan dana, lalu kemudian permasalahan penghentian seluruh perang di front Timur Tengah, kemudian juga untuk ganti rugi, dan bukan hanya kemudian ganti rugi yang menyangkut peperangan, tetapi selama 40 tahun embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat, serta sanksi-sanksi ekonominya itu juga akan ditanggung oleh Amerika Serikat. Serta kemudian Iran menaruh apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat itu di akhir permasalahan nuklir ini. Jadi ada strategi decoupling yang dilakukan oleh Iran. Jadi kita lihat di sini sebenarnya ini merupakan sesuatu yang cukup menarik karena dinamika ya kemenangan strategis yang diinginkan oleh Iran seperti ini akan tercapai pada akhirnya.
1: Baik. Kayak dari awal sekali Iran sudah katakan Anda jual kami beli gitu kan. Udah seperti itu disampaikan oleh Iran. Nah, ini kalau ngomong terkait dengan Amerika dan Iran berusaha untuk mendeskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah, tapi apa kabar dengan Israel? apakah Israel bisa dikatakan, biasanya kita berkata bahwa Israel tidak begitu setuju dengan draft tersebut, dan apakah nanti Israel justru akan melancarkan sebuah serangan-serangan dalam masa tenggang waktu menuju hari Jumat nanti, kira-kira Mbak Aisyah?
15: Betul Mas Ruli, saya setuju. Jadi di sini, di dalam konflik ini ada spoiling factor, yaitu Israel. Karena kita kadang-kadang melihat Amerika Serikat dan Israel satu paket. Tapi sebenarnya mereka adalah dua negara berbeda yang memiliki kepentingan nasional yang berbeda juga. Di sini saya rasa Amerika Serikat juga tidak bisa terlepas sepenuhnya dari Israel. Kenapa? Karena di dalam kemudian political party yang sedang berkuasa, terutama politisi-politisi yang mencalonkan, itu selalu ada lobby-lobby yang dilakukan oleh Zionis Israel ke politisi-politisi Amerika Serikat. Termasuk Donald Trump, ketika naik menjadi presiden, ada sponsor-sponsor politik yang kemudian memiliki hubungan erat dengan gerakan Zionisme di Israel. Jadi saya rasa sebenarnya ini natural sekali untuk Donald Trump ya, memiliki kebijakan yang sangat mendukung Israel. Nah tetapi permasalahan sekarang, Donald Trump ini harus memilih, dan dia harus kemudian menekankan kebijakan yang win-win di antara tadi kepentingan nasionalnya, ya, tekanan kongres dan masyarakat untuk mundur dari peperangan, karena kita tahu sebenarnya hanya 29% dari total approval rate-nya, ini menurut survei dari Reuters dan dari Fox News ya, yang mengatakan bahwa masyarakat setuju dengan cara Donald Trump berperang di Timur Tengah, padahal kan sebenarnya itu angka yang sangat, apa namanya, kecil ya. Lalu kemudian kita lihat juga, ya, dari segi kemudian masyarakat menolak, tapi masalahnya hawkish Amerika Serikat, ya, dan kemudian lobbyist-lobbyist ini terus menekan Donald Trump. Akhirnya yang dilakukan apa? Ini peperang terkait masalah anggaran, jadi saling tahan anggaran, yang satu menahan untuk dana kampanye nanti di pemilu sela, yang satu menahan kemudian dana untuk berperang. Jadi sebenarnya Donald Trump berusaha untuk memastikan keselamatan Israel sebelum dia meninggalkan kawasan Timur Tengah dengan apa? Cara menekan ke negara-negara teluk untuk menandatangani Abraham Accord, gitu ya, untuk menyatakan bahwa Israel ini keamanannya terjamin. Masalahnya pertanyaannya, Israel mau tidak? Mau tidak ditinggalkan dengan itu ya?
1: Nah itu pertanyaan besarnya gitu, apabila kita masih menunggu di hari Jumat nanti di Jenewa gitu, apakah Trump akan hadir menandatangani MOU tersebut atau seperti apa nanti di hari Jumat nanti. Namun yang jelas dalam masa tenggang waktu ini, ketika nanti ternyata Israel melakukan serangan terselubung kepada Iran maupun wilayah di Timur Tengah yang lain, apakah Amerika Serikat akan menekan Israel karena dalam upaya untuk mendeskalasi konflik di Timur Tengah ini, atau gimana kira-kira?
15: Ya, jadi kepentingan AS dan Israel memang agak diverging. Di awal memang sebenarnya kepentingannya selaras. Memang mau kemudian destabilizing Iran, topple down the government, ya, lalu kemudian berusaha untuk membuat Israel menjadi satu-satunya sebenarnya great power di kawasan. Tapi begitu kesini, kita melihat bahwa AS dan Israel itu memiliki tujuan yang agak bercabang. Nah, Israel ini memiliki sebenarnya kepentingan domestik juga, karena pertama, kita tahu bahwa Netanyahu ini sedang menghadapi masa pemilu nanti di bulan
1: sekarang.
15: Oktober. Tanggal 26 Oktober nanti. Dan kita tahu bahwa ada oposisinya, yaitu adalah Naftali Bennett dan Yair Lapid, yang sekarang itu justru mendominasi di dalam apa namanya, popularitas di Israel. Jadi perbandingannya antara 41 ya, 41% dan 48% untuk Yair Lapid dan kemudian Naftali Bennett. Dan ini kan menarik karena hasil yang kemudian apa namanya, memojokkan Netanyahu ini membuat Netanyahu berusaha untuk mensecure sebenarnya suara-suara dari apa namanya, masyarakat sayap kanan ekstrim yang selama ini mendukung Netanyahu untuk melakukan peperangan di luar Israel. Nah, tetapi kan permasalahannya ketika itu sudah terjadi, sebenarnya berarti tekanan domestik yang kemudian keluar dari Israel dan kemudian tekanan domestik Amerika Serikat ini clash, tidak tidak sama ini gitu ya. Jadi apa yang dilakukan? Pada akhirnya sekarang kita melihat bahwa Israel untuk saat ini bisa sebenarnya diajak ngobrol. Permasalahannya berapa lama kemudian Israel ini akan tahan apabila kemudian Netanyahu nanti dihadapkan terhadap polling yang kemudian semakin rendah misalnya, atau kemudian desperasi untuk membuktikan bahwa sebenarnya dia bisa kemudian memenangkan mandat masyarakat ya. Baik Amerika Serikat maupun Israel, ini dua-duanya membutuhkan kemenangan simbolik, tapi kalau Israel dia membutuhkan sebenarnya kemenangan yang menjamin keselamatannya, sementara Amerika Serikat dia cukup sebenarnya memuaskan ya masyarakat domestiknya dengan salah satu apa namanya, kemenangan simbolik berupa nuklir, padahal nuklir ini sebenarnya sudah selesai dibicarakan di JCPOA. Jadi apa yang dilakukan oleh peperangan ini untuk Amerika Serikat sebenarnya hanya mengulang kembali apa yang sudah didiskusikan itu gitu ya. Jadi ini adalah perang yang sia-sia. Tapi kan tidak ada sebenarnya masyarakat domestik yang mau mendengar kalau misalnya ini merupakan perang yang sebenarnya dikeluarkan uang hanya untuk kemudian Iran muncul sebagai salah satu kekuatan baru ya, dengan adanya ya negosiasi-negosiasi dan kemenangan strategis di dalam orang ini. Oleh karena itu saya kira sebenarnya Israel to some extent ini akan tetap berusaha untuk mengganggu ya proses berjalannya MOU dan konsesi nanti di masa depan setelah MOU tersebut.
1: Apakah dengan adanya kesepakatan ini menunjukkan bahwa Iran kita bisa mengklaim bahwa sudah memenangkan atau mempermalukan Amerika Serikat dengan segala macam taktiknya, dengan segala macam perspektif militernya gitu dalam konflik ini, atau seperti apa kira-kira Mbak Isa?
15: Kemenangan itu berbagai macam cara bisa ditempuh, Mas. Di antaranya adalah pertama kemenangan secara militer, yang kedua adalah kemenangan secara negosiasi dan diplomasi, yang ketiga adalah kemenangan secara ekonomi. Saya kira di antara tiga ini, Iran sudah melakukan dua di antaranya, ya. Yang pertama kita lihat, Iran tahu betul dia tidak akan menang head to head dengan Amerika Serikat. Maka dari itu dia merubah arsitektur perangnya ke perang atrisi. Yang mana Iran ini sangat resilient dan berhasil dia kemudian untuk membuat ekonomi global menjadi jatuh. Dan bahkan beberapa ahli dari Universitas Tahmania mengatakan bahwa ini akan membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun untuk ekonomi dunia kembali pulih ke masa semula gitu. Betul. Nah, kemudian kita lihat di sini Iran ini berhasil kemudian menggolkan 14 poin sebenarnya. Nah, mungkin kemarin kita dapat kalau nggak salah tadi saya baru saja berbincang dengan kolega saya Pak Faisal Assegaf yang menyatakan bahwa dari Mehr ya media nasional Iran ini sudah ada sebenarnya berita terkait apa saja poin-poinnya. Meskipun kita belum dapat kemudian pernyataan resmi dari pihak Amerika Serikat dan Iran ya joint statement gitu ya. Tetapi salah satu hal yang kemudian dibicarakan adalah kemudian Amerika Serikat harus mengganti rugi sekitar 300 miliar US dollar. Lalu kemudian Selat Hormuz itu sudah pasti Amerika Serikat harus membuka blokadenya, gitu ya. Masalah nuklir ini berhasil untuk ditunda dan kemudian Iran tidak akan mau melanjutkan ya perundingan ini kalau 50% dari dana reserve Iran di luar negeri ini tidak dicairkan oleh Amerika Serikat. Jadi saya rasa sebenarnya ini tidak hanya kemudian kita berbicara tentang bar kemenangan Iran di awal, barnya apa? Sebenarnya cukup rendah. Rezim mullahnya bertahan, gitu ya. Sementara kita tahu sendiri bahwa setelah selain rezim mullah bertahan, ternyata Iran ini menerapkan maximalist approach. Setelah diterapkan strategi perangnya, oh kita bisa ternyata mendapatkan yang lebih dari ini. Dia mulai kemudian membuka ya negosiasinya ke bidang-bidang lain, termasuk hal-hal yang tadinya pintunya tertutup menjadi terbuka. Jadi saya rasa kalau pertanyaan adalah apakah Iran memenangkan perang ini secara strategik, jawabannya iya. Ini adalah kemenangan telak bagi Iran.
1: Baik, Mbak Isa, kita kan kalau ngomongin masalah Iran, ini terlepas dari jaringan proksi di Lebanon, di Suriah, ada di Irak hingga Yaman. Apakah kelompok-kelompok perseteru juga akan ikut dalam meredakan tensi atau konflik yang terjadi ini seperti saat ini? Atau gimana nanti ke depannya kira-kira dengan kita mesti menunggu nanti jeda hingga hari Jumat nanti?
15: Iya, saya kira sebenarnya meskipun ya masing-masing dari Axis of Resistance ini memiliki hubungan yang dekat dengan Iran, tetapi sebenarnya hubungan komandonya tidak vertikal. Nah, yang kita lihat di sini sebenarnya seperti misalnya Hezbollah dan kemudian Houthi, mereka sudah menyatakan kalau mereka mau tidak mau pasti akan membela Iran, terutama dengan Hezbollah yang saat ini sedang digempur oleh Israel melalui serangan darat ya. Dan Houthi yang sudah menyatakan kalau misalnya mereka akan turun apabila terjadi kemudian gejolak konflik yang lebih memanas di di Selat Hormuz, maka mereka akan melakukan kemudian disturb di kawasan Bubble Mandap. Saya kira itu sudah menjadi isyarat. Tetapi yang sekarang baru diaktivasi itu baru Hezbollah saja. Dan itu pun tersentralisir ke wilayah Lebanon Selatan melawan Israel. Nah, untuk proksi-proksi Iran lainnya, seperti misalnya Houthi, lalu kemudian kita tahu banyak sekali proksi Iran yang ada di Irak ya, itu juga belum diaktivasi sebenarnya. Nah, saat ini saya kira semuanya ini sedang wait and see. Ini menunggu dengan berhati-hati agar kemudian perangnya tidak melebar. Karena begini, ini termasuk diantaranya adalah negara GCC ya, Mas. Gitu. Semua pihak tidak menginginkan perang ini melebar ya, karena mereka tahu kalaupun misalnya perang ini melebar maka kemudian kerugian ekonomi yang akan mereka tanggung itu luar biasa gitu ya, kerugian politik, ekonomi, lalu kemudian kerugian jangka panjang ya, di bidang manapun itu ya, industri misalnya. Nah, jadi mereka berusaha agar kemudian mereka melakukan pressure ya, terutama misalnya negara-negara Arab Teluk, meskipun mereka sebenarnya sepakat agar mereka tidak menjadi belajaran, mereka kan tetap sebenarnya melakukan serangan-serangan secara diam-diam seperti misalnya UAE lalu kemudian Arab Saudi gitu. Tapi mereka menolak untuk dijadikan belajaran. Kenapa? Karena mereka sepakat bahwa ya pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan yang sifatnya deeskalatif melalui jalur-jalur diplomatik. Karena mereka merasa kalau mereka terlibat perangnya akan menjadi semakin kompleks, menjadi semakin besar, dan kemudian dari segi skala kerusakan juga akan semakin tinggi gitu. Jadi mereka saat ini kemudian baik itu dari pihak Axis of Resistance ya maupun kemudian dari negara-negara di Arab Teluk, saya kira berusaha untuk menahan diri agar perang ini tidak tereskalasi lebih lanjut. Dan itu sudah terlihat dari intensitas yang kemudian terjadi di bulan Februari sampai sekarang. Itu kan jumlah serangan sebenarnya berkurang ya. Lalu kemudian yang kita lihat sebenarnya lebih banyak perang retorika dibandingkan dengan kemudian perang serangan-serangan udara gitu. Yang mana itu sebenarnya progres yang baik. Meskipun ya tekanan-tekanan ini pun menghasilkan pada akhirnya escalation trap yang tidak berujung. Nah, syukur sekarang kita melihat ada progres nih antara keduanya, bahwa Amerika Serikat dan Iran memutuskan untuk meng-cut off sebenarnya eskalasinya di level ini dan melakukan negosiasi dengan daya tawar atau leverage yang ada.
1: Oke, kita berharap hari Jumat besok di Jenewa ini akan ada perjanjian yang bisa dikatakan mengeskalasi konflik yang jadi Timur Tengah. Namun, apabila the worst case yang kita tidak harapkan terjadi, ternyata penandatangan ini batal, ada intervensi baik dari Israel ataupun yang lain yang ingin tidak adanya perjanjian ini dilaksanakan gitu ya. What will happen next di negara-negara Teluk dan dunia terutama?
15: Ya, saya kira pasti perangnya akan berlanjut. Yang pertama begini, ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama saya kira sekarang dua-duanya ini sudah exhausted ya, baik itu Iran maupun Amerika Serikat. Ya, jadi apa yang terjadi ya karena kurangnya resources, lalu kemudian kebutuhan untuk bisa membuat ekonominya berjalan lagi itu adalah tetap sebenarnya tidak ada perubahan fundamental antara interaksi Iran dan Amerika Serikat, tetapi konfliknya ini dibiarkan menggantung sebagai low intensity conflict. Kita bisa bilang itu istilahnya adalah gray zone ya, di mana kemudian terdapat perbedaan yang sangat tipis di antara kondisi perang dan kemudian kondisi damai. Jadi ini akan dibiarkan. Ini seperti apa yang terjadi misalnya di Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi secara status tetap berperang, tetapi kemudian status quo. Nah, yang kedua sebenarnya ini adalah pilihan yang paling menguntungkan semua pihak. Ini adalah melakukan ya confidence building measure, menghentikan eskalasi, dan kemudian pada akhirnya mereka berdua akan setuju kepada konsesi tertentu dengan melakukan kompromi, berarti kan tidak ada yang kemudian bisa memenangkan perang ini 100%. Meskipun ya dari misalnya 100 yang diinginkan mungkin hanya sekitar 60-70% yang tercapai, tetapi setidaknya itu merupakan progres gitu. Jadi kedua belah pihak harus menyadari bahwa ketika melakukan negosiasi dan ingin mengakhiri perangnya dengan cepat ya, pasti akan ada yang dikorbankan dan tidak mungkin itu menerapkan semua maximalist approach. Saya kira sekarang yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Iran ya, ini mengambang di antara kedua itu. Tapi ya perlu kita syukuri sebenarnya pada akhirnya pilihannya ini lebih mengarah ke arah pilihan yang kedua, yaitu untuk melakukan negosiasi dan melakukan kompromi sehingga konsesinya bisa tercapai apapun hasilnya nanti. Gitu.
1: Baik, menarik sekali Mbak Aisyah elaborasi terkait dengan apa what will happen next gitu pada hari Jumat nanti ketika penandatanganan kerja MOU antara Amerika Serikat dan juga Iran. Apakah benar akan terjadi ataukah akan di hold dulu? Namun kita lihat apabila ini terjadi, apakah Iran akan menjadi salah satu kekuatan besar di Timur Tengah? Kita lihat nanti sama-sama. Terima kasih Mbak Aisyah sudah bergabung dengan kami di Prime News pada malam hari ini. Selamat kita lihat nanti sama-sama di hari Jumat, menjelang hari Jumat kan seperti apa nanti. Dinamikanya seperti apa, Israel seperti apa. Terima kasih Mbak Aisyah.
15: Baik, terima kasih Mas Ruli. Selamat malam.
1: Selamat malam. Dan China menyambut kesepakatan dicapai Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik di antara kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China berharap kesepakatan tersebut dapat ditandatangani sesuai jadwal. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jiang, pada hari Senin juga mendorong agar akses pelayaran yang aman dan bebas di Selat Hormuz dapat segera dipulihkan. Selat strategis ini menjadi jalur penting bagi perdagangan dan distribusi energi dunia. Kesepakatan awal untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz langsung mendorong penurunan harga minyak dunia, meskipun masa depan program nuklir Iran masih akan dibahas dalam negosiasi lanjutan. Memorandum kesepahaman atau MOU yang menjadi dasar kesepakatan ini dijadwalkan ditandatangani secara resmi pada 19 Juni mendatang di Swiss.
16: 中方对美国和伊朗就第一阶段谅解备忘录内容达成一致，表示欢迎。对巴基斯坦所做的斡旋努力表示赞赏。中方希望美伊如期签署第一阶段谅解备忘录，希望相关各方坚持和平选择，通过对话谈判解决问题。 中方愿同国际社会一道，为早日恢复中东海湾地区和平安宁，发挥继续发挥积极作用。
1: Dan kita ke informasi lain, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Senin 15 Juni menerima kunjungan kerja Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Melalui pertemuan ini, kedua negara sepakat meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama di bidang ekonomi, energi, iklim, tenaga kerja, dan budaya.
17: Iring-iringan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier memasuki Istana Merdeka Jakarta sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kepala negara Jerman ini terpantau dikawal pasukan motoris, pasukan berkuda, hingga pasukan jajar kehormatan. Setibanya di Istana Merdeka, Presiden Steinmeier yang datang bersama sang istri Elka Badenbender diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Upacara kenegaraan dilanjutkan dengan pemutaran lagu kebangsaan kedua negara serta pengecekan pasukan hingga perkenalan delegasi masing-masing negara. Selanjutnya didampingi Presiden Prabowo, Presiden Steinmeier mengisi buku tamu di ruangan kredensial sebelum akhirnya melakukan pertemuan empat mata atau TTATT. Dalam keterangan pers usai pertemuan, Presiden Prabowo menyampaikan kunjungan Presiden Steinmeier memiliki arti penting bagi Indonesia.

0: untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
1: Selain itu, Presiden Republik Federal Jerman juga menyoroti peran Indonesia dalam menjaga keamanan di kawasan dan berharap jika kerjasama antara Indonesia-Jerman semakin kuat, termasuk kerangka kerjasama di bidang perdagangan.
2: Dan Indonesia merupakan faktor stabilitas penting di dalam kawasan ASEAN, dan kami melihat bahwa Indonesia tidak hanya yakin akan peran itu, tapi makin mengembangkan peran pentingnya ini. Dan di samping politik keamanan, termasuk perlindungan lingkungan dan sebagainya, dan Indonesia bekerja sama dengan kami dengan sangat serius. Indonesia dan Jerman juga ada keinginan bersama untuk mengadakan kerangka yang baik untuk perdagangan dan ekonomi. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa SEPA itu yang perundingan terselesaikan sesudah waktu yang lama.
1: Dalam kesempatan yang sama, kedua negara sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Jerman juga dilakukan melalui program CITA atau Competitiveness Industrial Modernization and Trade Acceleration. Indonesia menurut Prabowo juga mengundang investor Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor penting di Indonesia seperti transisi energi, hilirisasi industri, hingga bidang kendaraan listrik dan pengembangan semikonduktor. Nabila Putri, Andika Marianto, Jakarta.
3: Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bansos yang akan lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat. Skema tersebut akan ditopang oleh sistem digital Single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
4: Dari tadi yang mengenai Gaptek sebagai penutup, itu nanti pemerintahan Presiden Prabowo ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI. Oleh karena itu kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID. Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai, dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi. Berapa angka, mungkin beberapa bisa cukup besar angka yang dihemat. Dan saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang, subsidi akan langsung kepada yang penerima, karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada 5,4 juta rupiah per orang, dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI. Nanti makan dengan apa, kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan kur yang baik, karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi government technology.
3: Carut-marut data administrasi kependudukan memberikan dampak signifikan terhadap data penerima bantuan sosial. Tidak sedikit yang salah sasaran, sampai nyawa seseorang pun bisa terancam akibat data yang tidak valid. Digitalisasi data perlindungan sosial menjadi kunci jawaban dari persoalan yang menahun ini.
5: Masih hangat dalam ingatan kasus Mandala, siswa kelas

0: 12 di Samarinda, Kalimantan Timur yang meninggal karena sepatu kekecilan. Juga kasus siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur yang nekat mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku tulis dan pena. Kesamaan dari dua kasus ini adalah mereka sama-sama berasal dari keluarga tidak mampu, namun luput dari daftar penerima bantuan sosial pemerintah. Kini pemerintah sedang mengebut digitalisasi perlindungan sosial alias Perlinsos, sistem terpadu antar kementerian antar instansi untuk mendigitalisasi penyaluran bantuan sosial. Dengan tulang punggung infrastruktur digital dari Komdigi memungkinkan berbagai kementerian yang terkait untuk berbagi data secara real-time. Kecepatan dan ketepatan data kependudukan ini akan memotong banyak waktu birokrasi yang biasanya berbulan-bulan, kini hanya dalam hitungan detik saja. Dengan memasukkan nomor induk kependudukan dan verifikasi biometrik wajah, data yang dihimpun dari Dispenduk Capil, Dinas Sosial, PLN, Korlantas, BPS akan muncul dalam hitungan detik dan menentukan kelayakan penerima bansos. Seperti yang terjadi di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jumat pagi, 12 Juni. Dibantu agen Perlinsos, sekitar 200 warga yang terdaftar dalam penerima bantuan sosial melakukan digitalisasi data. Sosialisasi ini dilakukan agar bansos tepat sasaran.
1: Ya, dengan semangat kebersamaan dan juga gotong royong, misalnya melihat tetangga belum terdaftar untuk menerima bansos dan dianggap mungkin berhak begitu ya, sebelum diverifikasi, silakan tetangganya diajak untuk mendaftar, bisa lewat agen Perlinsos yang memang sudah disediakan oleh pemerintah kota masing-masing.
0: Pembaruan sistem ini memberikan data yang akuntabel dan meminimalisir subjektivitas manusia. Seperti yang dirasakan Komsatun, ibu tunggal berusia 48 tahun ini. Sejak 2 tahun lalu, ia tidak lagi menerima bansos. Padahal, 5 tahun sebelumnya, ibu 4 anak yang membuka usaha cuci baju dan menjual es batu ini justru rutin menerima bantuan sosial.
2: Dulu saya kan tanya kenapa kok nggak dapat lagi. Tapi tadi sudah diberi ini arahan, ternyata karena anak saya sudah kerja dan upahnya UMR, makanya saya nggak dapat, tapi ya nggak apa-apa lah. Memang sudah agak layak ya karena anak saya sudah kerja. Enggak usah lah, enggak enak. Soalnya anak saya kan sudah UMR gajinya, jadi biar orang lain aja lah.
0: Bagi agen Perlinsos, aplikasi ini juga memudahkan pekerjaan mereka. Rika Damayanti salah satunya. Kasih Kesra Kelurahan Pakis ini kini bisa bernafas lebih lega karena ia bisa menjelaskan dengan data jika ada warga yang tidak menerima bansos lagi.
3: Selama ini kan banyak yang tanya ke saya, kenapa Bu saya udah nggak dapat bantuan? Padahal saya belum bekerja atau mungkin saya masih miskin, tapi kenapa saya udah nggak dapat bantuan? Itu pertama. Nah, saya kan bisa bilangnya, ya mungkin dari hasil survei Bu, dan saya tidak ikut survei. Dan yang menentukan adalah petugas surveinya. Saya hanya bisa bilang seperti itu. Nah, tapi sekarang setelah saya lihat sendiri di aplikasi Perlinsos City, ketahuan bahwa jumlah per kapitanya Bu, Komsatun ini 1.080.000, sementara yang untuk mendapatkan bantuan biasanya yang di bawah 750.000. Jadi saya bisa membuktikan, bukan membuktikan ya, lebih baik bisa mengedukasi Bu Komsatun maupun warga yang lainnya dengan aplikasi ini bahwa mereka itu sebetulnya sudah layak untuk tidak mendapat PKH atau tidak layak untuk mendapat PKH, seperti itu.
0: Sistem baru bernama Perlinsos ini masih dalam tahap pengembangan. Jika sukses, rencananya awal Oktober akan diuji coba secara nasional. Tujuan utamanya agar setiap rupiah bantuan sosial diterima oleh yang berhak. Ketepatan rigid data menjadi hal wajib, karena dalam angka-angka ini terdapat nyawa rakyat bangsa Indonesia. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Beragam kegiatan bisa dilakukan di arena Jakarta Fair selain berbelanja. Salah satunya adalah mengasah kreativitas anak melalui lomba mewarnai. Tetap di Prime News.

0: Ada beragam kegiatan yang bisa dilakukan di arena Jakarta Fair selain berbelanja. Salah satunya adalah mengasah kreativitas anak melalui lomba mewarnai. Seperti yang sedang dilakukan di anjungan Pemprov DKI Jakarta Hall C1 GE Expo Kemayoran sore ini. Puluhan anak berusia 7 hingga 9 tahun didampingi orang tuanya asik mewarnai gambar dengan tema Gambar Jakartamu. Kegiatan ini tak hanya dapat mengasah imajinasi, tapi juga sekaligus menambah pengalaman seru bagi si kecil. Hasil karya peserta akan dinilai oleh juri dari Pemprov DKI Jakarta dan pihak penyelenggara. Kriteria penilaian mulai dari kesesuaian tema, ekspresi dan kreativitas, serta teknik menggambar atau mewarnai. Juaranya akan mendapat hadiah jutaan rupiah serta piagam penghargaan. Lalu bagaimana suasana terkini dan diskon apa saja yang menarik dalam gelaran Jakarta Fair 2026 ini? Kita sudah tergabung dengan Satrio Adi Wicaksono, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat malam Jojo, ada rekomendasi apa yang bisa Anda sampaikan ke kami semua di sini jika ingin berkunjung ke Jakarta Fair sekarang? Gimana Jojo, silakan.
1: Ya, selamat malam Ruli. Saya kurang bisa jelas mendengar suara Anda karena di sini suara di Hall C1 Anjungan Pemprov DKI Jakarta ini cukup menggelegar, cukup meriah karena di Hall C1 ini baru saja selesai diumumkan juara lomba menggambar untuk dalam rangka memperingati hari ulang tahun Jakarta ke-499. Tadi sekitar pukul 4 sore sampai dengan pukul 6 sore ini ada sekitar 50 anak usia 7 hingga 9 tahun yang melakukan perlombaan menggambar tadi dengan tema ulang tahun Jakarta. Mereka menuangkan inspirasi serta memberikan gambar terbaik untuk bisa dipertandingkan, dan kurang lebih 10 menit yang lalu ini satu nama berhasil menjadi juara lomba menggambar untuk Pekan Raya Jakarta ataupun Jakarta Fair pada hari ini. Ini anaknya ada di sebelah kanan saya. Halo, selamat malam Ade.
2: Iya, malam.
1: Ade, nama panjangnya siapa nih?
2: Jihan Ramadhani.
1: Jihan ya?
2: Iya.
1: Nah Jihan, tadi ini kan menang juara satu lomba menggambar ya. Boleh diceritakan nggak cerita tentang gambarnya siang hari ini, sore hari ini yang digambar tentang apa sih Jihan?
2: Ini menceritakan tentang ondel-ondel yang berbagi mainan mobil-mobilan kepada anak kecil ini. Terus di sini ada anak-anak yang sedang bermain perosotan, ayunan, dan ceplak gunung. Terus di sini ada para orang tua yang sedang menunggu anak-anaknya yang sedang bermain. Di sini ada makna kota modernnya, tapi tetap ada hijau-hijaunya seperti banyak pohon di sini. Dan ini juga ada yang memperingati HUT Jakarta ke-499 tahun.
1: Oke, nah kalau bisa jadi juara satu, pasti kan melewati pelatihan atau mungkin les-les yang panjang. Kalau Jihan sendiri belajar menggambar dari usia berapa?
2: Dari 3 tahunan.
1: Jihan, kenapa sih suka menggambar?
2: Soalnya dulu kan pas COVID kan gak bisa keluar kemana-mana. Terus bunda beli printer, jadinya aku coba print-print terus aku warnain deh.
1: Terusan sampai sekarang usia 10 ya? Nah tadi dalam proses lomba menggambar sore sampai malam ini, kesulitannya apa Jihan?
2: Kesulitannya saat membuat outline.
1: Kenapa tuh?
2: Soalnya di sini kan banyak gambar yang kayak kecil-kecil. Jadi karena kerainya masih basah, kadang kalau di outline pakai pensil tuh jadi kabur-kaburan gitu, suka keluar garis.
1: Gambaran Jihan juga cukup detail ya, kecil-kecil gitu, terus banyak ornamennya. Nah, Jihan tadi setelah mendapat juara satu, boleh dilihat ini juara plakatnya. Wah, dapat hadiah 1.250.000. Ini perasaannya gimana setelah menang Jihan?
2: Senang banget, soalnya kayak kagak nyangka aja karena kan banyak lawannya.
1: Jadi lawannya sulit-sulit ya. Oke, selamat ya Jihan ya. Dan selain Jihan di sini juga ada ibunya. Selamat malam Ibu. Namanya siapa, Bu?
3: Dengan Dia, Kak.
1: Oke, Bu Dia. Ini bisa diceritakan enggak proses belajarnya Dek Jihan untuk bisa jadi juara satu itu seperti apa sih?
3: Proses belajarnya konsisten yang pertama ya. Banyak eksplor gitu. Aku juga gak nyangka sih, maksudnya bisa jadi juara gitu.
1: Dan ini bukan perlombaan pertamanya ya, cukup sering ikut lomba-lomba juga Ibu?
3: Iya sering, sering ikut juga Kak gitu. Tapi tergantung rezeki lagi sih sama selera juri gitu maksudnya.
1: Kadang menang, kadang kalah, ada proses belajarnya juga ya Bu. Terakhir setelah dapat juara, ini hadiahnya mau diapakan Ibu?
3: paling buat beli krayon lagi sih kak, balik lagi buat beli perlengkapan kebutuhan dia buat seperti krayon kayak gitu.
4: Next lomba lagi gitu ya Budiah ya, siap. Terima kasih banyak Ibu Dia, terima kasih Jihan, selamat sekali lagi. Ruli.

0: Jadi selain lomba menggambar, memang di sini banyak sekali stand-stand menarik yang bisa dikunjungi karena semakin malam juga semakin ramai. Karena tadi sejak pukul 2 sampai sekarang jalan menuju G-Expo Kemayoran Jakarta ini cukup padat dan juga macet. Karena pada hari Senin ini, besok kebetulan adalah tanggal merah, di tanggal 16 Juni ada Tahun Baru Islam, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan satu hari sebelum libur untuk bisa berbelanja serta menikmati aktivitas-aktivitas yang ada di Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta kali ini. Kebetulan juga di hari ini tiket masuknya cukup murah, Ruli, yaitu Rp40.000. Tapi besok, karena besok adalah hari libur nasional, maka tiket masuknya Rp60.000. Sedangkan di hari Rabu sampai Jumat ini tiket masuknya Rp50.000. Jadi Ruli serta masyarakat yang akan datang ke Jakarta Fair perlu mengetahui informasi-informasi terkait tiket ataupun moda transportasi yang bisa diakses menuju G-Expo Kemayoran di Jakarta Timur ini. Kembali ke Ruli di studio.
1: Baik, terima kasih Satrio Adi melaporkan langsung dari Anjungan Pemprov DKI Jakarta di Jakarta Fair malam hari ini. Gak sabar ingin kesana juga. Terima kasih Jojo laporan Anda, selamat bertugas kembali. Jangan lupa beli cemilan-cemilan di sana ya. Dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh. Hal ini dilakukan untuk memastikan target rampung dan bisa difungsikan untuk tahun ajaran baru pada bulan Juli mendatang.
2: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh Minggu siang. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah rakyat selesai sebelum tahun ajaran baru di bulan Juli mendatang. Pembangunannya dikebut dengan mengerahkan seribuan pekerja. Sekolah rakyat yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Nagan Raya ini dibangun di atas lahan seluas 8,1 hektar dan progresnya pun sudah mencapai 65%. Menteri Dodi menjelaskan proses pembangunan sekolah rakyat di Nagan Raya mengalami kendala distribusi material karena akses transportasi yang sulit.
3: Suplai material secara darat memang berat. Memang ada bandara, tapi bandaranya belum bisa 100%. Misalnya kita menggunakan Hercules misalnya. Mereka belum bisa butuh itu. Cuma tadi dari teman-teman penyedia jasa, Waskita akan berusaha menggunakan tetap angkutan udara karena itu yang tercepat.
2: Dalam progres pembangunan semua sekolah rakyat di Provinsi Aceh tahap pertama, Menteri Dodi menargetkan dapat berfungsi di akhir Juni 2026. Supriyadi, Nagan Raya, Aceh.
1: Bedinding adalah kondisi udara yang terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari saat musim kemarau. Di Jawa Timur, puncak bedinding diprediksi terjadi pada Juli hingga September 2026.
4: Bedinding adalah kondisi udara yang terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari saat musim kemarau. Di Jawa Timur, puncak bedinding diprediksi terjadi Juli hingga September 2026. Beberapa daerah pegunungan disebut mengalami bedinding lebih kuat, diantaranya Gunung Bromo, Ranupani Semeru, Kota Batu, Kawah Ijen, dan sejumlah wilayah pegunungan lainnya. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo pernah mencatat suhu di kawasan Bromo mendekati 5 derajat Celcius saat puncak bedinding hingga dapat muncul embun es pada kondisi tertentu. Fenomena ini terjadi karena angin monsun timur dari Australia, langit cerah tanpa awan, dan kelembapan udara rendah.
5: Pada saat ini itu kita sedang memasuki angin monsun timur dari Australia. Saat Australia musim dingin, jadinya masa udaranya waktu melewati Indonesia itu jadi dingin dan kering, Mbak, seperti itu. Dan karena yang kedua adalah pada saat musim kemarau, langit itu kan cerah tanpa awan. Nah, sehingga pada saat kalau langit cerah, di permukaan bumi itu mudah melepas atmosfer pada malam hari, sehingga pada malam hari itu cuacanya lebih dingin. Dan selanjutnya adalah kelembaban udara yang rendah.
4: Secara umum, fenomena bedinding tidak berbahaya dan alamiah berulang setiap tahun saat musim kemarau. Masyarakat hanya perlu lebih waspada terhadap penurunan suhu yang drastis.
6: Mungkin pagi lebih dingin dari biasanya ya. Terus malam jadi dingin banget, benar. Dingin banget. Jadi gampang flu, gampang batuk, gitu sih. Sekitar jam, kalau pagi mungkin habis subuh sampai jam 8 itu masih dingin. Mungkin jam 9 udah mulai agak panas.
7: Iya, lebih dingin. Jadi kadang itu meskipun udah pakai selimut dan udah ngecilin kipas tuh kadang masih kerasa gitu dinginnya gitu. Jadi ya kadang nggak pakai kipas gitu loh Kak, gitu.
8: Kalau malam pengaruh apa di badan kamu atau
7: baik-baik aja? Sejauh ini baik-baik aja sih Kak, tapi cuma kadang agak menggigil dikit gitu. Jadi buat selimut itu kadang kurang ngebantu gitu buat ngangatin badan gitu.
9: Saya merasa sangat dingin sih, terutama pagi hari. Jadi untuk tubuh masih aman lah untuk tubuh. Sekitar jam 9 tuh udah mulai sedikit hilang dinginnya.
4: Dokter spesialis penyakit dalam Siloam Hospital Surabaya, Camoya Gersom, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai risiko penyakit infeksi saluran pernafasan. Ketika tubuh berupaya beradaptasi dengan perubahan suhu yang ekstrim, tubuh memerlukan energi. Hal ini berpotensi memicu respon stres yang bisa menurunkan sistem imun. Akibatnya, badan lebih mudah terkena infeksi. Berikutnya adalah risiko infeksi saluran pencernaan. Respon stres dari tubuh untuk beradaptasi dengan perubahan suhu membuat seseorang cenderung makan lebih banyak. Seseorang bisa saja kurang perhatian dan mengkonsumsi makanan yang tidak bermanfaat untuk sistem imun. Sistem imun yang semakin turun dan pencernaan yang kewalahan menghadapinya mengakibatkan mual, muntah, atau diare. Risiko lainnya, infeksi virus bisa memperberat gejala bahkan tingkat keparahan kelompok yang sebelumnya sudah menderita penyakit. Dokter menyarankan agar seseorang melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, kemudian menjaga kesehatan dengan memenuhi asupan gizi dan mengkonsumsi vitamin.
10: Kita harus paham dulu kebutuhan kalori per hari berapa, target protein harian berapa, dipenuhi dulu, karena makronutrien dan mikronutrien yang seimbang ini menjadi bahan dasar sistem kekebalan tubuh kita untuk bisa tetap seimbang atau stabil. Dan selain itu mengenai jam tidur, yang mungkin kita harus perhatikan adalah lebih kepada kualitas tidurnya daripada durasi tidurnya. Karena durasi tidur yang berkualitas pada setiap orang itu tidak bisa dipaku sama. Terutama kalau misalnya orang-orang ini punya obesitas, hipertensi, dan diabetes. Jantung juga sebenarnya ya.
4: Jika berada di lokasi yang ramai, dokter juga menyarankan untuk menyediakan masker. Selain itu, sesuaikan busana dengan kondisi cuaca, imbangi dengan olahraga, dan tidur yang berkualitas. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
11: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
11: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
13: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah, itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
11: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Tahun Baru Islam, Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Enam orang tewas termasuk seorang musisi dan komedian asal Amerika Serikat, Oliver Tree, dalam kecelakaan dua helikopter di Rio de Janeiro, Brazil. Rekaman video amatir yang menjadi viral memperlihatkan detik-detik helikopter jatuh di sebuah area parkir mobil listrik di kota Rio de Janeiro, Brazil pada Minggu. Akibat peristiwa itu, sejumlah mobil yang terparkir di area terbakar. Menurut juru bicara petugas pemadam kebakaran Rio, kebakaran membesar akibat baterai litium kendaraan listrik yang ikut terbakar. Polisi telah merilis 6 nama korban tewas dalam kecelakaan tersebut. Selain Oliver Tree, seorang konten kreator asal Argentina, Gaspar Prim yang dikenal dengan Gaspi, juga menjadi korban. Gelombang aksi mahasiswa kembali terjadi di sejumlah daerah pada hari ini. Mereka menuntut perbaikan kondisi ekonomi dan evaluasi berbagai kebijakan pemerintah. Dalam aksinya, massa mahasiswa menyuarakan keprihatinan atas kenaikan harga kebutuhan pokok, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga menuntut peninjauan ulang sejumlah program dan regulasi pemerintah. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Ruli Kurniawan undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
14: Ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menggelar aksi demo pada Senin siang. Mereka melakukan long march dari kawasan Kota Baru menuju Malioboro dan titik 0 km Yogyakarta. Dalam aksinya, mahasiswa menilai pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya harga kebutuhan pokok, dan sulitnya lapangan pekerjaan menjadi persoalan yang harus segera dibenahi pemerintah.
15: Pada aksi kali ini kami membawa 6 tuntutan, tapi kami terfokuskan pada ekonomi. Seperti tajuk yang kami bawakan kan menuju Indonesia bangkrut. Salah satu yang kami bawakan mengenai melemahnya nilai tukar rupiah. Ini kan akhirnya berpengaruh sebagai efek domino hingga meningkatnya harga BBM. Dan dapat kita lihat bagaimana kita susah untuk mendapatkan subsidi Pertalite itu saat ini, seperti itu.
14: Aksi ini juga mendapat dukungan dari dosen yang menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian dari fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
16: Senantiasa memelihara check and balances ya, artinya sebuah pemerintahan apabila tidak ada kekuatan-kekuatan penyeimbang itu akan bergerak dalam arah yang tidak seimbang. Dan itulah sebenarnya inti dari demokrasi, karena itu kita mensupport para mahasiswa untuk menyuarakan itu.
14: Tidak hanya di Yogyakarta, aksi serupa terjadi di Jakarta Pusat. Senin siang, ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno yang hendak berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda sempat tertahan di Tugu Tani akibat penyekatan petugas kepolisian. Namun, mereka akhirnya diizinkan melanjutkan long march menuju Jalan Medan Merdeka Selatan. Dalam aksinya, mahasiswa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi memperberat beban masyarakat dan memicu peralihan besar-besaran ke BBM bersubsidi. Mereka juga mengkritisi berbagai program pemerintah yang dinilai belum tepat sasaran, serta menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah. Di Surabaya, ratusan mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kota Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa melakukan aksi bakar ban sebagai simbol protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
17: Bahwasanya hari ini kebijakan-kebijakan dari Kabinet Prabowo Gibran tentunya tidak pro kepada rakyat, di mana sekarang itu kita tahu bersama bahwasanya BBM sudah naik, khususnya harga Pertamax, terus MBG yang kita tahu bersama bahwasanya tidak tepat sasaran, sekaligus kita juga menuntut pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.
14: Menanggapi tuntutan mahasiswa, DPRD Kota Surabaya menyebut kebijakan MBG dan kenaikan BBM merupakan wewenang pemerintah pusat.
18: Ada beberapa hal yang memang ini ada kewenangan di pemerintah pusat. Yang pertama terkait dengan kenaikan BBM. Pemerintah Pak Prabowo saat ini konsen untuk melakukan penguatan ekonomi di masyarakat bawah, khususnya BBM yang bersubsidi. Jadi kawan-kawan, saat ini BBM bersubsidi, baik itu solar maupun pertalite, tidak ada kenaikan. Dan tentunya ada beberapa kenaikan, itu menyesuaikan harga pasar dunia.
14: Sementara itu, Senin sore, Aliansi Mahasiswa Tangerang yang terdiri dari sejumlah perguruan tinggi bergerak menuju gedung DPR RI dengan mengusung tagline Indonesia Gawat Darurat. Massa mahasiswa menyatakan telah menyiapkan naskah akademik yang akan diserahkan kepada DPR sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat. Meski membawa isu yang beragam, aksi-aksi mahasiswa di berbagai daerah ini memiliki satu benang merah yang sama, yaitu desakan agar pemerintah lebih responsif terhadap tekanan ekonomi yang saat ini dirasakan masyarakat. Tim Liputan.

0: просто я люблю.
1: Warga di Jalan Manuruki 6 Lorong 1 Kecamatan Tamalate Kota Makassar pada Minggu malam digegerkan dengan tewasnya seorang wanita muda berinisial AL 24 tahun di kamar indekosnya. Korban tewas bersimbah darah usai lehernya digorok senjata tajam dan tubuhnya tertelungkup. Korban yang merupakan ibu satu orang anak ini diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Usai olah TKP, jenazah korban kemudian langsung dievakuasi pihak kepolisian ke Rumah Sakit Bhayangkara, Makassar. Dari hasil awal penyelidikan, korban tewas akibat luka gorok senjata tajam jenis badik. Adapun pelaku pembunuhan tersebut diduga merupakan suami korban berinisial SU, usia 21 tahun. Saat ini, pelaku beserta barang bukti diketahui telah ditangkap oleh aparat URC Resmo Polda Sulawesi Selatan, masih di wilayah kota Makassar. Pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif pelaku nekat menghabisi nyawa istrinya sendiri.
2: Motif untuk sementara belum kita ketahui apa karena kita belum melakukan pemeriksaan.
3: Tapi yang bersangkutan sudah diamankan, Komandan?
2: Yang bersangkutan sudah diamankan.
3: Ada tadi barang bukti, Komandan, ya? Badik kelihatannya tadi itu.
2: Iya, barang bukti ada beberapa, terutama pisau yang digunakan.
1: Asep Jakarta Sudrajat ditemukan tewas dengan luka tikam di sebuah gang sempit Senin dini hari. Korban ditikam sebanyak 3 kali oleh pelaku berinisial T. Usai melakukan aksinya, pelaku

0: berusaha kabur, namun warga menangkapnya bersama barang bukti pisau yang digunakan untuk menusuk korban. Menurut keterangan warga, peristiwa ini bermula saat korban diminta oleh ibu pelaku untuk mengantar teh ke sebuah pesantren di Garut, Jawa Barat. Namun, sesampainya di pesantren, korban diduga justru meninggalkan pelaku.
1: Berangkat ke Garut, setelah besoknya sampai, tiba-tiba besok malamnya kejadian seperti malam pagi inilah, udah masuk jam 1 lewat ya. Jadi, tiba-tiba adu-adu mulut, cekcok-cekcok, atau si korban belum siap, belum apa, megang anaknya, udah langsung ditancep.
0: Guna menghindari amuk massa, pelaku berikut barang bukti diamankan ke Polsek Kemayoran untuk proses hukum. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses visum dan identifikasi lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Ruli Kurniawan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sensus ekonomi 2026 dimulai secara serentak di seluruh Indonesia. Dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan sebanyak 251.000 petugas pendata. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia BPSRI mencanangkan pelaksanaan sensus 2026 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Berbeda dengan sensus ekonomi sebelumnya, sensus ekonomi 2026 memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai bagian dari pendataan nasional. Ketiga sektor itu dinilai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi real masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Kepala BPSRI Sony Haribudjo Utomo Hermadi usai memimpin apel gabungan pencanangan sensus ekonomi 2026 di pelataran kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Senin 15 Juni 2026. Sony juga meminta kepada petugas sensus untuk memastikan data yang diperoleh dapat diinput dengan benar. Pihaknya juga menjamin kerahasiaan data setiap pelaku usaha yang diambil datanya oleh petugas sensus.
3: Variasi dari aktivitas sektornya mulai berkembang, ya kita tahu hilirisasi juga di sini berkembang, salah satu prioritas dari Bapak Presiden, dan kemudian juga Sulawesi Tenggara bisa menjadi gambaran Indonesia ke depan, ya kemajuan Indonesia, dan memang support dari pemerintah provinsi juga luar biasa.
2: Satu dari dua pelaku perampokan disertai pembacokan terhadap ibu dan anak di Depok berhasil ditangkap petugas. Sementara di Riau, polisi berhasil meringkus komplotan begal sadis.
4: Unit Reskrim Polsek Cimanggis Kota Depok berhasil meringkus satu dari dua pelaku pencurian dengan kekerasan rumah makan sekaligus tempat tinggal di kawasan Tapos pada 9 Juni lalu. DR ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Cimanggis. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu unit telepon genggam milik korban dan sebilah parang yang digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. Sementara itu, satu pelaku lain berinisial Y dalam pengejaran pihak kepolisian. Sebelumnya, dua wanita berinisial ASA dan G yang merupakan ibu dan anak menjadi korban perampokan oleh DR. Kedua korban mengalami luka serius dan harus dirawat di rumah sakit setelah berupaya melawan pelaku yang menggunakan senjata tajam jenis samurai. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku terlihat berhasil melarikan diri dengan cara melompat pagar samping rumah menggunakan bantuan kursi plastik. Petugas di Treskrim Polda Riau meringkus komplotan begal sadis saat sedang berada di kediamannya. Dalam aksinya di belakang Purna MTQ, Jalan Sudirman, Pekanbaru, pelaku tidak segan melukai korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka parah. Pengembangan dilakukan setelah polisi menangkap tiga pelaku begal. Hasilnya polisi berhasil mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor dengan total 8 tersangka. Dari tangan tersangka, petugas menyita 15 unit sepeda motor dan 3 unit mobil. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Suami istri ditangkap polisi karena diduga mengeksploitasi anak dan cucunya menjadi manusia silver dengan target Rp500.000 per hari. Seorang ayah di Surabaya ditangkap setelah diduga meredu paksa anak kandungnya sendiri. Penemuan bayi dengan mulut dilakban menggegerkan warga Denpasar.
5: Ya. bagaimana solusinya?
4: SM dan suaminya MM ditangkap polisi setelah diduga mengeksploitasi dua anak kandung serta seorang cucu untuk menjadi pengemis manusia silver di jalanan. Kasus ini terbongkar setelah polisi menerima laporan adanya keributan anak di sebuah pusat perbelanjaan di Pangkalan Kerinci, Jumat malam. Saat diperiksa, PW 9 tahun menolak pulang karena takut mendapat kekerasan dari sang nenek. Hasil penyelidikan polisi mengungkap korban bersama dua anak lainnya, MH dan RA, dipaksa mengemis dengan target setoran hingga Rp500.000 per hari. Jika target tidak mencapai, pelaku mengancam hingga melakukan kekerasan fisik terhadap para korban. Saat ini para korban dalam pendampingan dinas sosial untuk pemulihan psikologis dan kesehatan. YS, 48 tahun, kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Surabaya usai ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak kandungnya yang kini berusia 17 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, perbuatan ini dilakukan sejak tahun 2023 saat korban masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Pelaku beraksi saat istri sedang mengikuti kegiatan di luar rumah. Selama ini, korban memilih diam karena berada di bawah ancaman dan tekanan pelaku. Kasus baru terbongkar pada April 2026 setelah korban memberanikan diri melapor ke Polrestabes Surabaya. Kini korban mendapat pendampingan psikologis untuk memulihkan trauma. Penemuan bayi berjenis kelamin perempuan menggegerkan warga sekitar Denpasar Barat, Bali pada Jumat lalu. Mirisnya, bayi ditemukan di dalam tas belanja dengan mulut ditutup lakban. Bayi itu lalu dibuka lakbannya dan diselimuti warga yang menemukan. Anggota Polsek Denpasar Barat kemudian membawa bayi ke klinik terdekat guna mendapatkan perawatan lebih lanjut. Beruntung saat diperiksa petugas medis, bayi masih dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan luka maupun lecet pada tubuhnya. Polisi masih mencari keberadaan orang tua bayi malang itu.
2: Dua pelaku perundungan bocah 6 tahun hingga kejang karena kesetrum tiang listrik sudah ditangkap polisi. Info terbaru, kartu Jakarta Pintar milik kedua pelaku resmi dicabut Pemprov DKI Jakarta.
6: Kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya, tetap ke jalur hukum.
7: MWP, bocah 6 tahun korban perundungan ini masih trauma dengan kejadian yang dialaminya pada Sabtu pekan lalu. Saat itu MWP yang sedang bermain tiba-tiba digotong secara paksa ke tiang lampu taman hingga akhirnya tersengat listrik dari sebuah kabel yang terkelupas hingga tak sadarkan diri. Korban pun harus dilarikan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Ayah korban meminta agar proses hukum dalam kasus ini terus berjalan.
6: Dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Arsini Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat minta damai atau gimana. Dari pihak kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya tetap ke jalur hukum sih. Ya kita keadilan aja.
7: Dua pelaku bullying, bocah hingga kesetrum sudah diamankan polisi. Satu pelaku berumur 17 tahun ditahan, sementara satu lainnya yang masih di bawah umur dikembalikan kepada orang tuanya namun tetap akan diproses. Akibat tindakan mereka, Kartu Jakarta Pintar atau KJP milik kedua pelaku resmi dicabut Pemprov DKI Jakarta. Hal itu ditegaskan staf khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim pada Minggu. Gubernur DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk perundungan.
8: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.
7: Untuk mencegah kasus bullying terus berulang, Gubernur DKI Jakarta telah meminta Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Penyidik telah menerima dan mempelajari permohonan justice kolaborator dari satu terperiksa kasus korupsi di BGN. Dan ribuan simpatisan memadati area gedung pengadilan di sidang perkara korupsi dengan terdakwa Sudewo, mantan Bupati Pati.
9: Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di lingkungan Badan Gizi Nasional. Penyidik memastikan akan memeriksa sejumlah pihak pekan ini, guna menelusuri aliran dana serta pihak lain yang terlibat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyidik telah menerima dan mempelajari permohonan justice collaborator dari satu terperiksa bernama Sony. Kejaksaan Agung menegaskan penanganan kasus ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga upaya pemulihan kerugian negara. Pihaknya memastikan akan menelusuri aliran dana maupun keuntungan yang diterima para pihak termasuk melalui penerapan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
5: Kan dia situ ada syarat-syaratnya tentu dan apakah dia bisa menguap yang lebih besar atau kalau dia pelaku utama kan nanti apakah masuk kategori itu nanti penyidik akan melihat berdasarkan fakta dan keterangan nanti akan diberikan nanti.
10: Pak, akan ditelusuri juga nggak sih Pak lewat TPPU Pak?
5: Bukan hal yang tidak mungkin, pasti kita akan mengejar. Pihak-pihak yang dianggap terlibat pasti penyidikan dalam rangka.
9: Pada Senin pagi, sekitar 1.500 pendukung Sudewo telah memadati area depan gedung Pengadilan Negeri Tipikor Semarang. Massa yang mengatasnamakan Aliansi Pati Banget ini membawa berbagai spanduk berisi tuntutan pembebasan pada sidang perdana mantan Bupati Pati ini. Mereka mengklaim kasus yang menjerat Sudewo merupakan bentuk kriminalisasi. Untuk mengantisipasi kericuhan, Polrestabes Semarang mengerahkan 700 personel gabungan termasuk bantuan dari Polres Kudus, Pati, serta Grobogan. Sudewo merupakan mantan Bupati Pati yang ditangkap KPK pada Januari 2025. Dalam operasi tangkap tangan terkait kasus jual-beli jabatan di Kabupaten Pati. Dengan barang bukti uang sebesar 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian berkembang hingga melibatkan dugaan suap proyek Kemenhub, DJKA saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi komplotan copet di PRJ Kemayoran viral di media sosial. Pelaku yang berjumlah 3 orang saling berbagi tugas antara pengalih perhatian dan eksekutor. Sementara pencuri toko di Mojokerto yang viral meninggalkan surat permintaan maaf, kini mengembalikan uang hasil curian serta membawa surat pernyataan maaf lanjutan.
11: Surat permohonan maaf dari pelaku pencurian sebuah warung kelontong di Desa Jabon Tegal, Kabupaten Mojokerto ini menjadi viral di media sosial. Tak hanya sekali, pelaku kembali mengirimi surat yang berisi sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab. Menurut pemilik warung Alvin Setio Tegal, 2 hari setelah kejadian, dia mendatangi korban secara langsung sambil membawa kedua anaknya untuk mengembalikan uang ganti rugi. Sikap pelaku yang berusaha keras menepati janjinya membuat hati Alvin luluh.
12: Ya akhirnya dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas. Lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan 2 orang anak laki-laki itu membawa uang 200 ribu.
13: Suratnya isinya apa Pak?
12: Kalau suratnya isinya dia mau mengansur itu untuk yang kedua kalinya itu dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin itu.
11: Sebelumnya, saat kejadian pelaku sempat dihajar warga usai kedapatan mencuri. Namun, karena pemilik warung merasa kasihan dan pelaku mengembalikan rokok yang dicuri, pemilik warung akhirnya melepaskan pelaku. Namun ternyata, uang milik korban masih terbawa oleh pelaku. Viral di media sosial, komplotan pelaku pencopetan beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Para pelaku yang berjumlah 3 orang saling berbagi peran antara eksekutor dan pengalih perhatian korban. Menanggapi peristiwa itu, sejumlah pengunjung mengaku was-was dengan adanya komplotan copet yang berkeliaran di tengah kepadatan pengunjung.
14: Waktu kejadian yang aku lihat sih rame ya.
15: Ada berapa orang ya?
14: Yang dicurigakan sih ada 3 orang. Harapannya ya untuk menjaga barang-barang bawaannya aja, karena kan rawan pencopetan, kita juga nggak tahu ya. Jadi harus lebih hati-hati aja sih kalau untuk kesini.
11: Warga berharap petugas keamanan bisa melakukan pengawasan lebih maksimal demi mempersempit ruang gerak para pencopet. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Viral, sebuah video merekam aksi heroik pengunjung yang menyelamatkan bocah yang tenggelam di objek wisata di Kabupaten Sukabumi. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
9: Sebuah video yang merekam aksi heroik pengunjung yang menyelamatkan bocah yang tenggelam di objek wisata di Kabupaten Sukabumi menjadi viral di media sosial. Mengutip Detik Jakbar, kejadian itu terjadi di Taman Wisata Air Alam Oasis pada Minggu 14 Juni kemarin. Peristiwa berawal saat bocah perempuan berusia 5 tahun keluar dari gedung dari acara kenaikan kelas menuju kolam renang. Korban yang tenggelam diselamatkan pengunjung dengan diberi nafas buatan hingga sadar. Bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat ini dibongkar setelah videonya viral di media sosial. Bangunan ini dinilai menghalangi jalur pejalan kaki karena berdiri di area trotoar yang seharusnya menjadi ruang publik. Menurut Ana Rahadi, Ketua RW 6 Kelurahan Citarum, kepada Detikkom, garasi itu bukan milik pribadi dan dipakai untuk menyimpan motor pengangkut sampah. Hal itu dilakukan karena pernah mengalami pencurian motor sampah. Ia pun meminta maaf jika garasi yang dibangun tersebut menyalahi aturan. Sebuah gudang penyimpanan bahan pangan di Kota Kediri, Jawa Timur ludes terbakar Senin dini hari. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gudang. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Setelah berjibaku selama 3 jam, api berhasil dijinakkan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi seputar satwa. Kejadian di Duren Sawit, Jakarta Timur, petugas damkar mengevakuasi seekor ular sanca yang bersembunyi di plafon rumah warga. Sementara itu, seekor kucing tercebur ke sumur sedalam 20 meter. Petugas pemadam kebakaran Ponorogo, Jawa Timur sempat kesulitan mengevakuasi kucing tersebut karena kondisi sumur yang dalam dengan diameter yang sempit.
16: Petugas Gul Karmat Sektor Duren Sawit Jakarta Timur berjibaku mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 5 meter yang bersembunyi di plafon rumah warga. Petugas harus menggunakan penjepit untuk mengeluarkan ular dari plafon. Ular masih melakukan perlawanan meski berhasil dikeluarkan dari plafon. Menurut pemilik rumah, keberadaan ular diketahui saat salah satu anggota rumah melihat ekor di plafon.
17: Sama sepupuku di luar, dia melihat buntut ular. Atau beneran ada ular, ularnya meluncur ke sini nih Pak nih, lubang sini nih Pak nih. Gak tahu dia anaknya ibu ini telepon damkar, datanglah damkar. Sama orang damkar langsung ditarik dari sini. Kena tuh Pak, tuh ada 5 meteran lebih lah Pak ularnya.
16: Selanjutnya petugas membawa ular sanca ke kantor damkar sektor Duren Sawit guna penanganan lebih lanjut. Petugas pemadam kebakaran bersama BPBD dan LPBINU mendatangi rumah Dani Putra, seorang warga Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Sabtu siang, guna merespons laporan untuk mengevakuasi seekor kucing yang tercebur ke dalam sumur sedalam 20 meter. Sebelum turun ke dalam sumur, petugas menyemprotkan percikan air untuk mengurangi kandungan gas karbon dioksida di dalam sumur. Petugas juga menggunakan metode penyelamatan vertikal atau vertical rescue. Peristiwa bermula saat kucing terpleset dan jatuh ke dasar sumur pada Sabtu dini hari. Upaya penyelamatan mandiri sempat dilakukan oleh warga namun tak membuahkan hasil.
18: Untuk kedalaman sumur juga selamat dalam ya, kurang lebih 20 meteran. Juga sempit lah.
19: Terus akhirnya tetap berhasil dievakuasi dengan selamat?
18: Alhamdulillah selamat, bisa dimasuki tadi.
16: Kucing jantan ini akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas dalam kondisi selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, seorang wanita muda meninggal dunia usai mengikuti rope jump di Brasil. Diduga petugas yang melempar korban lalai karena tidak memakaikan tali pengaman. Sesaat lagi tetaplah di redaksi malam.
20: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang

0: medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional, Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
1: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah, itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Tahun Baru Islam, Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Polda Metro Jaya mengamankan 69 orang dari lokasi perjudian di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi juga mengamankan barang bukti dari lokasi perjudian yang beromset 1,2 miliar per bulan. Informasi ini kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
3: Memang dari
4: polisi menggerebek sebuah lokalisasi perjudian di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan yang dilakukan Rabu lalu, petugas mengamankan 69 orang dari lokasi. Dari hasil interogasi awal kepada tiga pelaku yang berperan sebagai pengelola dan pemilik tempat judi, polisi mendapati hasil perputaran uang judi dalam sebulan mencapai 1,2 miliar rupiah. Modus perjudian yang dilakukan adalah mengkonversi uang ke dalam voucher permainan. Sedangkan hasil permainan dapat dikonversikan kembali ke dalam uang cash atau logam mulia. Para remaja ini langsung tancap gas ketika polisi membubarkan aksi balap liar di Jalan Lintas Selatan, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur pada Minggu sore. Sejumlah pelaku balap liar bahkan sampai ambil langkah 1000 ke persawahan dan meninggalkan motornya agar lolos dari kejaran petugas. Aksi ini terpaksa ditindak polisi lantaran banyaknya warga yang resah dengan aksi kebut-kebutan yang beresiko memakan korban jiwa. Tak hanya itu, tak jarang para pelaku balap liar juga terlibat aksi tawuran di kawasan tersebut. Dari hasil razia ini, polisi berhasil mengamankan 9 motor untuk selanjutnya diproses secara hukum. Sesosok mayat wanita ditemukan di semak-semak pinggir jalan Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Minggu siang. Penemuan ini bermula saat seorang sopir truk yang berhenti di lokasi mencium bau busuk. Setelah melihat sekitar, terlihat sesosok wanita terbujur kaku dengan pakaian lengkap. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Di lokasi penemuan, polisi tidak menemukan identitas korban. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk diotopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Akibat kehilangan kendali saat berkendara, sebuah mobil Matic dikendarai wanita lansia menabrak pengendara sepeda motor dan tiga mobil yang tengah terparkir di bahu jalan Tarum Barat, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang. Akibatnya satu orang pengendara motor tewas dalam kejadian ini.
5: Wah gila, ini depan sekolah si Petra.
6: Mobil jenis Matic ini rusak setelah sempat terguling di Jalan Tarum Barat, Cipinang Indah, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang. Peristiwa ini bermula saat mobil yang dikendarai wanita lansia melaju dalam kecepatan tinggi. Diduga akibat persoalan di mesin kendaraan, mobil kehilangan kendali dan menabrak pengendara sepeda motor yang baru keluar dari toko dan tiga mobil lainnya. Pengendara motor tewas sementara penumpangnya kritis. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sementara wanita lansia pengemudi mobil mengalami luka di kepala.
7: Orang ban baru nyentuh jalanan aspalnya dikit kok, langsung disambar sama mobil ini.
8: Sempat keseret berarti?
7: Iya, keseret mental.
8: Oh, mental?
7: Terbang, mati mobil.
8: Si motornya?
7: Motornya nggak mental, yang mental orangnya.
8: Oh, terus gimana kondisi korban itu, Pak?
7: Meninggal satu orang.
8: Meninggal?
6: Kasus kecelakaan yang mengakibatkan satu orang tewas ini ditangani unit Laka Satlantas Jakarta Timur. F. Rizal, Jakarta.
2: Kita beralih ke berita mancanegara. Viral di media sosial, seorang wanita muda meninggal dunia usai mengikuti rope jump di Brazil. Diduga petugas yang melempar korban lalai karena tidak memakaikan tali pengaman. Sementara jenazah Putri Thailand telah dipindahkan ke Istana Agung di Bangkok usai mengikuti iring-iringan kerajaan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi.

nyawa korban tidak tertolong. Polisi telah menangkap 3 orang yang terlibat dalam insiden ini atas dugaan pembunuhan. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Jenazah Putri Thailand Bajra Kitiyaba Narendira Debyavati kini telah dipindahkan ke Istana Agung di Bangkok 1 hari setelah Istana Kerajaan mengumumkan wafatnya Putri Sulung Raja Mahavajiralongkorn. Terlihat iringan kerajaan dari rumah sakit menuju Istana Agung dipimpin langsung oleh Raja Mahavajiralongkorn dan Ratu Sutida. Sepanjang rute ratusan warga memberikan penghormatan terakhir pada mendiang Putri Thailand. Sang putri yang berusia 47 tahun diketahui mengalami gangguan jantung dan sejumlah komplikasi. Sepanjang hidupnya, ia selalu mendampingi sang ayah di berbagai acara kerajaan, termasuk perayaan nasional.

0: Petugas di Treskrimum Polda Riau meringkus komplotan begal sadis saat sedang berada di kediamannya. Dalam aksinya di belakang Purna MTQ Jalan Sudirman Pekanbaru, pelaku tidak segan melukai korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka parah. Pengembangan dilakukan setelah polisi menangkap 3 pelaku begal. Hasilnya, polisi berhasil mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor dengan total 8 tersangka. Dari tangan tersangka, petugas menyita 15 unit sepeda motor dan 3 unit mobil.
1: Sebenarnya dari mereka inilah berkembang kepada sindikat kendaraan bermotor yang kita amankan berjumlah 15 unit kendaraan bermotor. Dari kejadian begal itu diamankan 3 orang tersangka. Kemudian dari sepeda motor jumlah 15 unit ini diamankan 5 tersangka. Kemudian kendaraan juga diamankan 3 orang tersangka.
0: Inilah rekaman CCTV saat Yuniarti, seorang karyawan sebuah rumah makan sate Taichan, dibegal oleh 2 orang pelaku di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang. Korban yang dalam perjalanan pulang usai bekerja dipaksa turun dari atas sepeda motornya sambil diancam menggunakan senjata api. Meski korban berteriak meminta tolong kepada sejumlah pengendara yang melintas, namun tidak ada warga yang berani mendekat ataupun memberikan bantuan. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan sepeda motor Matic serta uang tunai Rp500.000 yang disimpan di dalam jok motor.
2: Sekitar jam 4 subuh, aku pulang dari pegawai dari KAI. Kembali ke sekir, tiba-tiba itu ada dua pelaku ya, begal itu nyerempet aku. Itu mati ke stok kota. Aku ke stok kota, langsung turun dia. Ya dari pistol. Dia belakang nunggu, makin motor NX, kalau biru.
3: Ngomong apa dia?
2: Dia ngomong, serah ke motor aku, gue tembak, aku tembak.
0: Kasus ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Korban berharap para pelakunya segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya Elvira Herunisa.

0: Warga di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur membubarkan puluhan pemuda yang hendak balapan liar. Mereka kocar-kacir melarikan diri. Petugas mengamankan 3 pemuda dalam kondisi mabuk. Sementara di Sulawesi Selatan lupa mencabut kunci saat menunggu pesanan, sepeda motor milik seorang kurir online di Maros Raib digondol maling. Aksi pelaku terekam CCTV dan kini dalam penyelidikan pihak kepolisian.
1: Warga di Jalan Raya Gondang Wetan, Pasuruan, membubarkan kerumunan pemuda yang diduga akan menggelar balap liar. Mengetahui kehadiran warga dan petugas,

0: Para pemuda langsung kabur hingga masuk ke gang-gang permukiman. Petugas kemudian melanjutkan patroli di Jalan Wahidin dan mengamankan 3 pemuda. Ketiganya dalam kondisi mabuk berat akibat mengonsumsi minuman keras jenis arak. 3 unit sepeda motor yang diduga akan digunakan untuk balap liar turut disita sebagai barang bukti. Ketiga pemuda tersebut kini diberikan pembinaan di Mapolres Pasuruan Kota, sementara sepeda motor mereka ditindak dengan mekanisme tilang.
1: Hasil mengamankan 3 anak remaja dan diketahui membawa 1 botol miras. Jadi sebelum melaksanakan balap liar, mereka minum keras terlebih dahulu dan kita melakukan pemeriksaan.
0: Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik sepeda motor milik seorang kurir online yang terparkir di depan kafe di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang dicuri pada Sabtu 13 Juni lalu. Dalam video terlihat, pria datang seorang diri dan langsung menghampiri kendaraan korban. Untuk mengelabui warga, pelaku sempat duduk di atas motor sambil berpura-pura menunggu seseorang. Meski area parkir cukup ramai, tidak ada pengunjung yang menaruh curiga. Setelah situasi aman, pelaku dengan tenang menyalakan mesin dan membawa kabur sepeda motor tersebut. Korban baru menyadari kehilangan saat kembali dari dalam kafe. Aksi pelaku pun terekam CCTV dan kini dalam penyelidikan pihak kepolisian.
2: Pengendara motor sementara masuk berbelanja, kemudian kunci motor tertinggal di motornya, sehingga di saat itu digunakanlah kesempatan itu kepada pihak-pihak yang tidak mencuri untuk mengambil sepeda motor itu.
3: Ini korbannya odol atau kurir itu?
2: Ya, korbannya itu kurir.
3: Artinya kan dia mengambil pesannya dan?
2: Ya, mengambil pesan, masuk ke dalam toko untuk mengambil pesan, setelah keluar motornya sudah tidak ada.
0: Polisi juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap pencurian kendaraan bermotor dengan memarkir di tempat aman dan menggunakan kunci ganda. Pemilik juga diingatkan untuk tidak meninggalkan kunci menggantung di motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aksi pencurian di sebuah warung kelontong di Desa Jabon Tegal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang sempat viral karena pelaku meninggalkan surat permintaan maaf, kini berakhir damai. Sesuai surat permintaan maaf yang ia tinggalkan sebelumnya, pelaku menepati janjinya dengan mendatangi korban untuk mengembalikan uang yang ia curi.
0: Dua hari setelah beraksi, pelaku pencurian uang dan sejumlah rokok di warung kelontong di Desa Jabon Tegal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mendatangi korban secara langsung guna mengembalikan sejumlah uang yang ia ambil kepada pemilik warung. Pemilik warung Alvin Setio mengatakan pelaku mendatangi rumahnya pada Kamis sore. Kedatangan ini merupakan tindak lanjut dari janji yang sebelumnya pelaku tulis pada secarik kertas di lokasi kejadian. Sebelum pertemuan tersebut, pelaku ternyata sudah lebih dahulu mengirimkan surat kedua yang berisi sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab. Saat datang ke rumah korban, pelaku juga turut membawa kedua anaknya untuk kembali menyerahkan sisa uang ganti rugi. Sikap pelaku yang berusaha keras menepati janjinya membuat hati Alvin luluh. Ia pun memilih untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan tidak lagi mempermasalahkan sisa kerugian yang belum sepenuhnya terganti.
5: Dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas, lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan 2 orang anak laki-laki itu membawa uang 200.000.
3: Suratnya isinya apa pak?
5: Kalau suratnya isinya dia mau mengangsur itu untuk yang kedua kalinya itu dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin itu. Ya untuk sekarang saya sudah memaafkan dia. Ya semoga dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang halal dan yang barokah. Ya kasihan juga mas dia mas kalau melihat dari kondisi ekonominya.
3: Untuk
5: kalau untuk nominal uangnya sudah ikhlas mas. Untuk sisanya sudah, saya sudah ikhlas.

0: Sebelumnya, saat kejadian pelaku sempat dihajar warga usai kedapatan mencuri. Namun, karena pemilik warung merasa kasihan dan pelaku mengembalikan rokok yang dicuri, pemilik warung akhirnya melepaskan pelaku. Namun, ternyata uang milik korban masih terbawa oleh pelaku. Sehari pasca pencurian, sang pelaku menaruh secarik kertas surat permintaan maaf dan janji untuk bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang ia curi. Pelaku menyatakan dirinya terpaksa melakukan hal tersebut karena terdesak untuk membayar uang kuliah anaknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi komplotan copet di PRJ Kemayoran viral di media sosial. Pelaku yang berjumlah 3 orang saling berbagi tugas antara pengalih perhatian dan eksekutor. Di lokasi lain, seorang pria terekam CCTV saat membobol kotak amal masjid di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Modusnya pelaku pura-pura sholat kemudian berguling-guling mendekati kotak amal.
2: Viral di media sosial, komplotan pelaku pencopetan beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta, G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Para pelaku yang berjumlah 3 orang saling berbagi peran antara eksekutor dan pengalih perhatian korban. Menanggapi peristiwa itu, sejumlah pengunjung mengaku was-was dengan adanya komplotan copet yang berkeliaran di tengah kepadatan pengunjung PRJ. Mereka berharap petugas keamanan bisa melakukan pengawasan lebih maksimal demi mempersempit ruang gerak para pencopet.
3: Waktu kejadian yang aku lihat sih rame ya.
4: Ada berapa orang ya?
3: Yang dicurigakan sih ada 3 orang.
2: Aksi pencurian kotak amal terjadi di Masjid Al-Mukmin, Dusun Solor Medan, Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku terlihat berpura-pura sholat sambil memantau situasi di dalam masjid. Tak lama kemudian, pelaku tampak berguling-guling mendekati kotak amal sebelum memeluk kotak tersebut dan melakukan aksi pencurian. Rekaman aksi tersebut kini menjadi perhatian warga karena modus pelaku yang terbilang tidak biasa.
1: Polisi menggelar tes urin mendadak terhadap puluhan pengemudi truk dan bus di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Hasilnya 5 sopir terindikasi positif narkoba dan 1 muatan rokok ilegal ikut ditemukan. Di lokasi lain, Polres Pelabuhan Tanjung Priok memusnahkan berbagai jenis narkoba hasil ungkap kasus penyalahgunaan narkotika periode Januari hingga Juni 2026. Selain itu, dari 58 kasus yang diungkap, polisi telah menetapkan 67 tersangka.
2: Puluhan pengemudi truk dan bus antar pulau menjalani tes urin mendadak yang digelar Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pemeriksaan dilakukan di Jalan Perapat Kurung dan Gate Pelabuhan Jamrut pada Sabtu. Dari 50 sopir angkutan barang dan penumpang yang diperiksa, 5 orang terindikasi positif menggunakan narkoba. Masing-masing berinisial AN, AS, TQ, EA, dan AR. Polisi juga menemukan alat hisap atau bong saat truk dirazia. Polisi menegaskan langkah ini dilakukan untuk menjamin keselamatan perjalanan dan mencegah kecelakaan akibat pengaruh narkotika.
5: Dari 50 stik narkotik yang kita pakai, ternyata dari 5 ada yang positif dan kita sudah amankan untuk 5 orang tersebut. Selain itu juga kita di dalam truk menemukan 6 dus rokok ilegal tanpa cukai.
2: Selain mengamankan 5 sopir positif narkoba, polisi juga menemukan muatan berupa 7 kardus besar berisi rokok ilegal yang kini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Polres Pelabuhan Tanjung Priok memusnahkan barang bukti narkoba hasil ungkap kasus pada periode Januari hingga Juni 2026. Di mana total barang haram yang disita senilai Rp37 miliar. Dari 58 kasus bulan Januari hingga bulan Juni, polisi menyita barang bukti sabu seberat 3.201 gram, etomidate 5.529 buah, ganja 55,35 gram, tembakau sintetis 15,2 gram, serta 1.206 butir obat berbahaya. Selain itu, Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga telah menetapkan 67 tersangka. Di antaranya sudah ada 15 kasus yang masuk ke tahap 2 atau

0: diserahkan ke kejaksaan. Atas perbuatannya, para tersangka terancam minimal 5 tahun penjara hingga pidana mati.
1: Nilai hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah berhasil mengungkap sebanyak 58 kasus narkotika dengan tersangka sebanyak 67 tersangka. Di antaranya sudah ada 15 kasus yang sudah tahap 2 atau kami serahkan ke kejaksaan. Dari total pengungkapan ini, barang bukti yang disita oleh rekan-rekan Satres Narkoba sebanyak untuk sabu ini total berat 3201,56 gram bruto, kemudian narkotika jenis etomidep sebanyak 5529.
0: Sebagian barang bukti langsung dimusnahkan di lobi Polres dibantu oleh Lab 4 dan BNN. Sementara sisanya disimpan untuk barang bukti persidangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang maling yang nekat beraksi di salah satu rumah warga babak belur di amuk warga. Laca Kriminal akan kembali dengan berita selengkapnya usai jeda.

0: Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
1: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Tahun Baru Islam Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Polda Metro Jaya mengamankan 69 orang dari lokasi perjudian di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi juga mengamankan barang bukti dari lokasi perjudian yang beromset 1,2 miliar per bulan. Di lokasi lain, seorang pria babak belur diamuk warga usai nekat menyatroni sebuah rumah mewah yang sudah tidak berpenghuni di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
3: Subdit Jatan Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek sebuah lokalisasi perjudian di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan yang dilakukan Rabu lalu, petugas mengamankan 69 orang dari lokasi. Dari hasil interogasi awal kepada tiga pelaku yang berperan sebagai pengelola dan pemilik tempat judi, polisi mendapati hasil perputaran uang judi dalam sebulan mencapai 1,2 miliar rupiah. Modus perjudian yang dilakukan adalah mengkonversi uang ke dalam voucher permainan. Sedangkan hasil permainan dapat dikonversikan kembali ke dalam uang cash ataupun logam mulia.
4: Di dalam menyembunyikan dan menyamarkan transaksinya, para pelaku mengkonversi deposit dengan cara uang cash dikonversikan menjadi voucher, kemudian voucher tersebut dikonversikan menjadi kredit permainan. Atas hasil kemenangan permainan, kredit tersebut dikonversi menjadi logam mulia dan uang cash.
3: Seorang pria babak belur di amuk warga usai nekat menyatroni sebuah rumah mewah yang sudah tak berpenghuni di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pelaku bahkan sempat menangis memohon ampun saat akan diamankan petugas ke Polsek Metro Gambir. Kadit Reskrim Polsek Metro Gambir AKP Arvan Rawung pada Minggu menyebut pelaku masuk dengan cara melompati pagar belakang dan kemudian masuk ke salah satu gudang. Meski rumah mewah tersebut sudah lama tak berpenghuni, namun pelaku mengincar kabel dan besi di dalam gudang yang bisa menghasilkan uang jika dijual. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Apakah Anda bisa membayangkan kala sedang tertidur pulas di malam hari, tiba-tiba komplotan maling membobol rumah Anda dengan senyap atau maling masuk ke rumah ketika Anda sedang bepergian? Para pelaku datang mengambil barang berharga Anda bahkan hingga berani mengancam jiwa. Anchor CNN Indonesia Ruli Kurniawan akan mengajak Anda berbincang langsung dengan komplotan ini. Bagaimana cara mereka beraksi agar Anda bisa lebih waspada? Selengkapnya dalam Inside Crime.

0: kan lokasinya ruangnya kecil mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong.
1: Yang terpenting sih muat asal muat kepala aja mas.
0: Asal muat kepala bisa masuk ke dalam?
1: Bisa masuk. Kalau masuk, pasti.
0: Badan masuk. Meskipun cuma segini aja bisa masuk. Celah segini bisa masuk.

0: Apakah Anda bisa membayangkan kala tertidur tenang di malam hari dan anak Anda terbaring dengan pulas di tempat tidur, tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam kamar. Ia datang, merangkak dalam senyap. Tanpa alas kaki, tidak ada bunyi yang terdengar. Dan penghuni kamar masih terus terlelap. Pria ini melihat sekeliling kamar, mencari barang yang bisa dicuri. Yang paling menyeramkan, pria ini bahkan sampai dekat ke tempat tidur dan menarik spray, sambil terus mencari barang-barang yang lain. Apakah Anda juga berpikir seperti saya? Bagaimana bila pria ini masuk sambil membawa senjata tajam? Apa yang akan terjadi pada anak-anak yang tertidur lelap ini? Dari gambar CCTV ini, terlihat bagaimana pelaku masuk dari belakang rumah. Pria dengan kaos dan celana longgar tanpa alas kaki ini terlihat santai mengamati tiap sudut rumah. Dari gerak-gerik pria ini, terlihat jelas tidak ada keraguan dan tidak terlihat rasa takut atau was-was. Cara berjalannya pun santai, seakan ia seorang yang amat profesional mencuri rumah. Tapi semulus-mulusnya membobol rumah pasti tertangkap juga. Ya, pria pembobol rumah yang lihai ini terpaksa berhenti beraksi karena sudah mendekam di Hotel Prodeo. Saya bertemu dengannya di Polsek Tambora, Jakarta Utara, dan saya panggil dia Mas. Mas ditangkap bersama seorang penadah barang curian. Mas ternyata seorang residivis yang memang terkenal ahli dan licin membobol rumah. Saat beraksi, Mas hanya perlu waktu setengah jam saja untuk menggasak barang-barang di rumah incarannya.
1: Kapan waktu biasanya beroperasi?
2: Biasanya sih gelap-gelapnya orang ini aja.
1: Tidur
2: jam 2, jam 3, jam 3. Paling toko jam 3.
1: Berapa jam beroperasi biasanya? Waktu yang paling menurut Mas aman gitu?
2: Waktu yang paling cepat itu biasanya saya kalau itu setengah jam paling.
1: Setengah jam aja?
2: Setengah jam.
1: Dalam waktu setengah jam apa yang dicari, apa yang diincar sebenarnya?
2: Ya yang berharga aja seperti kayak emas. Oh, yang utama sih saya cari uang.
1: Cari uang?
2: Yang pertama kali saya cari sih handphone sama dompet uang itu.
1: Yang gampang masuk kantong aja ya? Nah ini mencari handphone, mencari uang, mencari dompet, pastikan orang tuh nyimpannya di kamar.
2: Ya.
1: Mas masuk kamar orang juga ketika orang itu sedang tidur?
2: Tapi terkadang kayak yang saya dapat ini, itu adanya di ruang tamu.
1: Di ruang tamu?
2: Di ruang tamu, di samping meja kerja.
1: Tapi pernah masuk ke kamar ketika orangnya lagi tidur di dalamnya?
2: Pernah.
1: Ada trik khusus supaya tidak terdengar buka pintu atau ketika masuk ke dalam?
2: Gak ada. Keberanian apa yakinan, yakin. Karena yakin aja.
1: Yakin aja bisa masuk ke dalam tanpa bersuara.
0: Mas mengaku tidak memiliki ilmu atau ajian agar bisa mulus melancarkan aksinya. Ia hanya perlu lubang sempit agar bisa masuk ke rumah yang ia incar. Meski Mas memiliki perawakan kurus, saya masih tidak percaya ia bisa masuk melalui celah-celah sempit di rumah.
2: Ya, dari atas

0: dari genteng. Saya dari genteng kalau...
1: Buka gentengnya gitu atau?
0: Enggak, saya naik dulu ke genteng kan biasanya di situ ada, suka ada...
1: Ventilasi?
0: Kayak ventilasi udara atau pintu atau apa gitu, bisa buat celah buat masuk. Atau genteng-genteng yang udah enggak ini lagi, enggak bolong lah, genteng bolong. Saya masuk dari situ.
1: Itu kan lokasinya, ruangnya kecil mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong.
0: Yang terpenting sih muat asal muat kepala aja mah.
1: Asal muat kepala bisa masuk ke dalam?
0: Bisa masuk. Kalau kepala masuk, udah pasti.
1: Badan masuk? Meskipun cuma segini aja bisa masuk?
0: Bisa masuk.
1: Celah segini bisa masuk? Bisa.
2: Ya, siapa yang tidak takut dihadapkan dengan komplotan pembobol rumah kosong dengan samurai? Nyali pun langsung ciut. Tapi, ngomong-ngomong soal nyali, salah satu syarat pembobol rumah memang harus punya nyali top. Saya bertemu dengan salah seorang anggota sindikat pembobol rumah yang menurut saya cukup jago, Bang Jack. Lihat saja aksi Bang Jack Bug Spider-Man yang dengan mudah memanjat tembok, berjalan di genteng, bahkan masuk plafon rumah. Belasan tahun beroperasi, Bang Jack tidak pernah ketahuan atau ditangkap polisi. Sekilas postur tubuh Bang Jack tidak jauh berbeda dengan Mas di Tambora. Kecil, kurus, dan terlihat lentur.
1: Bang Jack menjadi seorang pencuri rumah ya, atau pembobol rumah. Apa harus punya badan yang kecil gitu bang, kurus?
0: Ya enggak juga sih, tergantung kitanya aja. Yang jelas dan pasti hitung-hitungannya harus ada.
1: Itu hitungannya kayak gimana bang?
0: Ya modelnya kita lihat situasi lubangnya muat atau enggak kan harus ada.
1: Kalau dari banyak sendiri kira-kira lubang dengan ukuran berapa yang bisa muat badan masuk semuanya? 30 cm masih bisa?
0: 30 cm, kurang lebih 40 cm.
1: 40 cm itu bisa masuk, seluruh badan bisa masuk ke sana.
2: Bagi Bang Jack, menjadi pembobol rumah tidak hanya harus punya nyali lebih, tapi juga harus pintar akting bak artis sinetron. Bang Jack kerap memantau rumah yang akan jadi targetnya. Kegiatan pemantauan ini dikenal sebagai kegiatan menggambar. Kata ini akrab di kalangan sindikat pembobol rumah kosong. Terkadang, Bang Jack harus berpura-pura jadi warga hingga tukang jualan.
1: Berapa lama waktu untuk ngegambar rumah ini?
0: Ya, paling lamanya juga sekitar 4-5 bulan.
1: Satu minggu? Buat memantau rumah
0: ini? Memantau rumah itu. Tetangganya kan kita harus lihat keadaan. Di sekeliling rumah itu kan banyak tetangga. Orang kapan kosongnya, kapan lengahnya dia. Disitulah kita bisa bekerja.
1: Bang Jack, ini kan pasti sering mondar-mandir di depan rumah gitu ya. Melihat dari jauh gitu loh, untuk menggambarnya gitu. Nggak ketahuan apa ya, dilihat orang kok ada orang mencurigakan gitu, atau punya trik sendiri gitu loh supaya
0: ya,
1: nggak...
0: Pasti kita punya trik tersendiri. Ya, apa pura-pura kita jadi pedagang.
1: Jadi pedagang?
0: Iya, apa kita ya pura-pura lewat. Ya, sehari bisa 2-3 kali lewat gitu. Di depan rumah yang kita mau, yang lagi kita gambar.
1: Dari jumlah keluarga yang tinggal di dalam, berapa orang gitu, itu mempengaruhi ini nggak?
0: Ya kayaknya sih enggak juga sih, kalau untuk penghuninya sih enggak terlalu yang jelas. Pasti kan kalau rumahnya memang ditinggalkan, ya mungkin ada pembantu cuma satu atau dua ya. Yang udah niat saya harus berani, ya emang berani lah, udah hal yang biasa pasti.
1: Bang Jack, masuk lewat atas, bongkar genteng, masuk ke dalam plafon. Plafon itu kan penuh dengan list kabel listrik, kayu, triplek yang rapuh kalau diinjek. Itu gimana?
0: Ngomongnya kalau yang namanya udah gitu sih udah siap aja. Maksud kata siap itu udah risiko. Kita masuk terus, nabas terus. Yang penting ya kalau bahasa kata hati-hati ya, buat ya hati-hati lah pastinya. Kita merambat, pelan-pelan, sampai bisa turun, sampai berhasil kita ngambil barang-barang itu.
2: Bagi Bang Jack, kehati-hatian itu penting. Jangan gegabah dan penuh perhitungan ketika akan beraksi. Tapi ada satu hal yang terus dijaga Bang Jack sampai sekarang. Harus melihat hari baik. Kalau melanggar, bisa buntu.
1: Apa itu tuh harinya? Seperti apa banyak itu harinya ini?
0: Oh iya, saya lahir dari apa? Hari baiknya apa? Hari apa yang baik untuk saya, itu yang saya lakukan. Itu.
1: Tidak pernah beroperasi selain dari hari baik?
0: Oh enggak.
1: Tidak pernah?
0: Tidak pernah.
1: Takut ketangkep, takut
0: ketangkep. Iya, takut ketangkep lah.
3: Rumah yang aman bukan hanya soal memasang gembok atau mengunci pintu setiap kali pergi. Para pelaku kejahatan biasanya jeli melihat celah sekecil apapun. Mulai dari halaman yang tampak sepi, jendela terbuka sedikit, hingga kebiasaan pemilik rumah yang sering lupa menyalakan lampu luar. CNN Indonesia Laca Kriminal berbagi tips menjaga keamanan rumah secara menyeluruh agar tidak mudah menjadi incaran maling. Yang pertama, perkuat pintu dan jendela. Gunakan kunci ganda dan engsel berbahan tebal. Lapisi jendela dengan teralis besi atau jaring kawat baja. Jika pintu atau jendela Anda menggunakan kaca, lapisi dengan kaca tempered atau kaca film pengaman agar tidak mudah pecah saat dipukul. Tingkatkan sistem keamanan. Tempatkan kamera pengawas di titik strategis dan integrasikan sistem keamanan rumah untuk menjamin rumah tetap aman yang dapat dipantau langsung melalui ponsel pintar Anda. Perhatikan juga pagar dan atap rumah apabila ada yang rusak atau terdapat celah. Tutup atau perbaiki segera. Saling kompak bersama warga sekitar untuk menciptakan lingkungan yang kompak dan aman dari maling. Bangun komunikasi aktif melalui grup pesan warga. Buat jadwal ronda atau siskamling. Dan sepakati aturan lapor 1x24 jam untuk tamu atau pendatang. Waspadai apabila ada orang asing berada di sekitar lingkungan Anda, mendekat ke rumah Anda atau tetangga Anda. Saling kenal antar warga dan peduli adalah kunci utama menekan angka kriminalitas.

0: Seorang wanita muda tewas bersimbah darah di kamar kosnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan luka di lehernya pada Minggu. Aparat gabungan yang melakukan penyelidikan kemudian menangkap terduga pelaku yang merupakan suaminya sendiri. Sementara itu, sesosok jasad wanita ditemukan di semak-semak pinggir jalan raya Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Minggu. Tidak ditemukan identitas korban di sekitar lokasi penemuan.
1: Warga di Jalan Manuruki 6 Lorong 1 Kecamatan Tamalete, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu digegerkan dengan tewasnya seorang wanita muda berinisial AL, 24 tahun di dalam kamar kosnya. Korban yang merupakan ibu satu orang anak ini ditemukan tewas bersimbah darah dengan posisi tubuh tertelungkup. Tim Inafis Polrestabes Makassar bersama Dokpol, Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Dari hasil awal penyelidikan, korban tewas akibat luka gorok senjata tajam jenis badik di lehernya dan diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan oleh aparat URC Prasmob Polda Sulawesi Selatan di wilayah Kota Makassar.
2: Paket sementara yang kita temukan adalah pelaku itu diduga suaminya sendiri
3: benar ya?
4: Motifnya sendiri bang?
2: Motif untuk sementara belum kita ketahui apa karena kita belum melakukan pemeriksaan.
3: Tapi yang bersangkutan sudah diamankan kondan?
2: Yang bersangkutan sudah diamankan.
3: Ada tadi barang bukti kondan ya? Badik kelihatannya tadi itu?
2: Ya, barang bukti ada beberapa, terutama pisau yang digunakan, kemudian HP, baju korban yang diamankan sementara.
1: Selanjutnya jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif pelaku menghabisi nyawa istrinya sendiri. Warga Desa Payung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan sesosok mayat seorang wanita di semak-semak pinggir jalan raya Lingkar Weleri pada Minggu. Penemuan mayat berawal pada saat truk berhenti di pinggir jalan dan mencium bau busuk. Setelah dilihat ada mayat wanita dengan posisi terlentang masih mengenakan baju lengkap. Dan langsung melaporkan penemuan tersebut ke Mapolsek Weleri. Petugas dan tim identifikasi Polres Kendal yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP guna mengidentifikasi jasad dan meminta keterangan saksi-saksi. Tidak ditemukan identitas korban di sekitar lokasi penemuan. Kapolsek Weleri AKP Yulianto yang dihubungi jurnalis CNN membenarkan penemuan mayat wanita tersebut dan memiliki ciri-ciri berusia 30 tahunan dan berambut panjang. Untuk memastikan kematian korban, jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang untuk diotopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga sakau sehabis pesta sabu dua sahabat karib di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah bertikai hingga satu di antaranya tewas ditusuk pisau. Adapun di Serang, Banten, dua orang terluka saat sebuah rumah yang dijadikan markas Viking supporter sepak bola Persib Bandung diserang secara brutal oleh sekelompok orang yang diduga supporter Polda dari tim lawan.
5: Warga Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Rabu siang digemparkan dengan tewasnya seorang pria berinisial MN, 32 tahun, yang tergeletak bersimbah darah di jalan perkebunan sawit. Dari hasil penyelidikan polisi, terduga pelaku pembunuhan itu mengarah ke sahabat karib korban berinisial AD yang telah berhasil diringkus polisi. Sebelum ditemukan tewas, korban dan AD diketahui sempat menggelar pesta arak hingga sabu bersama tiga temannya. Kepada polisi, tersangka Ade mengaku menikam sahabatnya itu dengan pisau badik usai keduanya terlibat perkelahian. Saat kejadian, baik korban maupun pelaku juga sedang dalam kondisi sakau sabu.
6: Kita kan ini kan berdasarkan pengakuan dari tersangka si Ade ini bahwa pada saat itu mereka menggunakan narkotika itu. Jadi mungkin itu nggak sadar, tetapi apakah yang terjadinya itu pada saat kelahi di warung itu kita kan nggak tahu, karena si korbannya sudah meninggal. Sedangkan dalam perkara ini, korban dulu yang memulai melakukan pertikaian itu.
5: Tuah dari ulahnya, tersangka Ade tidak hanya kehilangan sahabat, tapi juga kebebasannya. Ia dijerat pasal 458 KUHP baru tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebuah rumah yang dijadikan markas Viking supporter sepak bola Persib Bandung di Desa Sentul, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, menjadi sasaran aksi penyerangan brutal sekelompok orang yang ditengarai sebagai supporter dari tim lawan Senin dini hari. Dua orang dari supporter Viking dilaporkan terluka. Beruntung keributan tersebut tidak berlangsung lama setelah aparat tiba di lokasi dan meredam situasi.
7: Jadi mereka sengaja melihat ada bendera sehingga berhenti, akhirnya melakukan

0: akan melawan?
1: Ada korban, Pak?
0: Tidak ada perlawanan. Karena mereka dari korban ini sedang silaturahmi.
2: Saat ini pihak korban bersama pengurus kelompok supporter Viking telah resmi melaporkan kasus ini ke Polda Banten untuk diusut tuntas. Tim Liputan CNN Indonesia. Setelah aksinya berboncengan motor dengan menggunakan kostum pocong viral di media sosial, 3 pemuda di Solo, Jawa Tengah diamankan polisi. Sementara di Jakarta Pusat, 2 preman bapak dan anak yang menganiaya penjual sate di Jalan Percetakan Negara berhasil ditangkap polisi.
3: Viral di media sosial, sejumlah pemuda yang menggunakan kostum pocong di kawasan SD Negeri Ngerosan, Solo, Jawa Tengah dengan aksi keliling tengah malam. Petugas memastikan aksi tersebut bukan bermotif teror, melainkan hanya untuk menguji mental pada pendadaran pelatihan bela diri. Sebagai tindak lanjut, polisi telah memberikan pembinaan kepada 3 pelaku yang merupakan warga Solo untuk menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Polisi himbau masyarakat agar tidak melakukan aksi berpura-pura menjadi pocong meskipun bertujuan untuk berguyon atau hiburan semata. Tak terima ditagih pembayaran usai membeli segelas jus buah, 2 pria diduga bapak dan putranya tega menganiaya seorang pedagang sate Padang hingga babak belur hingga jatuh pingsan di Jalan Percetakan Negara Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Aksi kekerasan ini pun terjadi pada Sabtu 6 Juni kemarin dan terekam kamera CCTV. Setelah sempat mendapat pertolongan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, korban akhirnya diizinkan pulang dan langsung membuat laporan resmi ke Polsek Cempaka Putih.
4: Meeting saya jatuh, kemudian preman ada juga menendang, memukul, dan sebagainya. Habis itu saya sudah mulai kehilangan kesadaran, alias bisa dibilang linglung lah. Di bagian sini saya ada bagian patah atau retak gitu. Kemudian ada CT scan untuk bagian yang saya rasa luka-luka itu di bagian leher kanan belakang, leher kiri belakang, di bagian kepala sini juga ada rasanya. Soalnya ada kena tendangan di sini, anak dengan bapak, sudah dipastikan.
3: Selain telah meminta keterangan dari korban dan sejumlah saksi, polisi juga telah memeriksa kamera CCTV dan mengamankan 2 terduga pelaku. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi pelaku pencurian sepeda motor di parkiran Ruko Jalan Inspeksi Kalimalang Duren Sawit, Jakarta Timur, berhasil digagalkan pada Senin sore kemarin. 1 pelaku yang ditinggalkan teman sesama pencuri motor berhasil diamankan warga. Sementara 1 pelaku lain yang mengawasi situasi menunggu di motor berhasil melarikan diri dari kejaran warga. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku berikut barang bukti, 1 unit kendaraan dan korban dibawa ke petugas kepolisian ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menyerahkan hasil pemulihan aset senilai lebih dari 1 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Salah satu aset yang berhasil diamankan adalah milik buron kasus korupsi Bank Bapindo, Edi Tansil. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kejaksaan Agung menyerahkan hasil pembelian aset dan penerimaan negara bukan pajak senilai lebih dari 1 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Salah satu aset yang berhasil diamankan adalah milik buron kasus korupsi Bank Bapindo, Edi Tansil. Jaksa Agung menyerahkan hasil pemulihan aset dan PNBP sebesar 1,029 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Kantor Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Senin pagi. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari hasil lelang BPA Fair 2026, penelusuran aset terpidana korupsi hingga pemulihan tanah dan bangunan. Yang menjadi sorotan utama adalah keberhasilan Kejaksaan Agung menelusuri dan mengamankan aset buron korupsi Edi Tansil senilai 51,6 miliar rupiah. Aset tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara dalam kasus kredit Bank Bapindo.
1: Penyerahan hasil lelang BPA Fair sebagai PNBP sebanyak 978 miliar 191 juta 839 8

0: Rp50. Yang kedua adalah penyerahan hasil pemulihan aset dengan skema voluntary asset, penyerahan aset secara sukarela atau terpidana Edi Tansil. Uang sebanyak Rp51.682.537.548.
1: Saya kaget tadi kasus Edi Tansil yang tak lama menjadi ingatan publik. Kah uangnya masih bisa diperolehkan juga ya? Ini saya pikir prestasi yang luar biasa, karena udah puluhan tahun kan dikejar. Dikejar plus pasti nggak gampang kan Pak. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa. Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masalah tanpa penyelesaian. Jadi siapa yang merugikan negara, sampai kapanpun akan kita kejar ya Pak ya.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Sudah beraksi 8 kali dan kerap berpindah tempat, residivis pembobol rumah di Medan, Sumatera Utara akhirnya ditangkap polisi. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Elvira Karinza pamit, sampai jumpa.
1: Para remaja ini langsung tancap gas ketika polisi membubarkan aksi balap liar di jalan lintas selatan Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur pada Minggu sore. Sejumlah pelaku balap liar bahkan mengambil langkah seribu ke area pesawahan dan meninggalkan motor mereka agar bisa lolos dari kejaran petugas. Aksi ini terpaksa ditindak polisi lantaran banyaknya warga yang resah dengan aksi kebut-kebutan yang berisiko memakan korban ini. Tak hanya itu, tak jarang para pelaku balap liar juga terlibat aksi tawuran di kawasan tersebut. Dari hasil razia ini, polisi berhasil mengamankan 9 motor dan para pemilik untuk selanjutnya diproses secara hukum.
2: Ya Allah, ya Rabbi.
1: Sebuah rumah di Semen Cirim, Medan, Sumatera Utara dibobol pencuri setelah ditinggal beberapa hari. Dalam rekaman yang sempat diunggah korban di dunia maya, terlihat jendela yang dibobol dan isi rumah yang berantakan setelah disatroni pelaku. Pada Kamis malam, polisi berhasil menangkap pelaku pembobolan, WH alias Uyung. Pelaku merupakan residivis yang sulit ditangkap karena kerap berpindah tempat. Menurut keterangan polisi pada Sabtu, Uyung sudah 8 kali melakukan pencurian dengan modus pembobolan rumah yang ditinggal pemiliknya. Selain menangkap Uyung, polisi juga menyita barang bukti hasil kejahatan dan seorang penadah.

Halo, selamat sore. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah selama ini menjadi salah satu faktor yang membayangi pasar keuangan global. Namun, bagaimana jika Amerika Serikat dan Iran berhasil untuk mencapai kesepakatan damai? Akankah sentimen positif itu menjadi katalis bagi penguatan rupiah dan juga mendorong rally IHSG? Kami akan membahasnya sesaat lagi bersama anggota Dewan dan juga ekonom. Saya Heranov Al-Bashir, tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan juga Jerman bersepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan dalam lawatan Presiden Republik Federal Jerman Steinmeier ke tanah air.

Sementara itu PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat lebih dari 30 ribu pelanggan telah memesan tiket dengan potongan harga 30%. Tiket promo yang menyasar kereta api kelas ekonomi komersial ini menjadi pilihan favorit masyarakat untuk berlibur maupun mudik. Dari mancanegara, kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat akhirnya diumumkan pada Minggu. Kedua negara setuju untuk menghentikan perang dan kembali membuka Selat Hormuz. Penanda tanganan perjanjian damai itu akan dilakukan di Jenewa, Swiss pada hari Jumat 19 Juni 2026.

0: Pemirsa, waspada cuaca ekstrim, hujan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang sejak Minggu petang mengakibatkan longsor di jalur lintas Sumatera penghubung Kota Padang menuju Provinsi Bengkulu. Satu orang pengendara mobil terluka akibat terseret lumpur. Akibat peristiwa itu, akses jalan Padang Painan putus total hingga 5 jam.
1: Tingginya intensitas hujan mengakibatkan longsor terjadi di jalur lintas Sumatera penghubung Kota Padang menuju Provinsi Bengkulu, tepatnya di Jalan Raya Bungus, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Minggu petang. Longsor menimbun badan jalan hingga tak bisa dilalui oleh kendaraan. Satu unit mobil pengangkut ayam terprosok hingga menabrak satu buah pondok rumah warga akibat diterjang material lumpur dan pepohonan. Seorang pemudi mobil berhasil dievakuasi oleh warga dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dibantu petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri, satu unit alat berat dikerahkan ke lokasi guna mengevakuasi material longsor.
2: Iya, ini yang sama-sama kita saksikan, karena ini harus lalu lintas ya, memang harus utama ya, jalan Padang Painan memang tidak bisa kita hindari, memang macet. Namun berkat kerjasama ya, semua pihak, dari TNI, Polri, BPBD, semuanya, ini sudah bisa kita kerjakan. Insyaallah mungkin paling lama 5 jam lagi bisa selesai.
1: Setelah 5 jam, longsor setinggi 2 meter dan lebar 4 meter yang menutupi badan jalan akhirnya berhasil disingkirkan. Arus lalu lintas pada Minggu malam sudah dapat dilewati oleh kendaraan roda 2. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi lain, massa koalisi masyarakat peduli makan bergizi gratis berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta. Mereka mendesak pemerintah untuk mevaluasi pengangkatan dari Nanik SD Yang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dengan membuat spanduk berisi 5 tuntutan, koalisi masyarakat peduli makan bergizi gratis demo di gedung DPR RI Senin siang. Mereka mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional dan minta DPR melakukan pengawasan. Massa menilai pimpinan lembaga strategis harus punya integritas dan kualifikasi yang dibutuhkan. Masih dari ibu kota, sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa dihadang polisi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Senin pagi. Para mahasiswa dari Universitas Bung Karno itu rencananya akan menuju ke arah kawasan Patung Kuda untuk berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi. Aksi saling dorong dan tarik ini terjadi di Bundaran Tugu Tani, Gambir, Jakarta Pusat, Senin pagi. Sejumlah mahasiswa berusaha untuk menerobos barikade polisi untuk bisa menuju ke arah kawasan Patung Kuda. Para mahasiswa akhirnya diizinkan melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Medan Merdeka Selatan. Mahasiswa dari Universitas Bung Karno ini berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi dan juga melemahnya nilai tukar rupiah. Aksi demonstrasi di Jakarta bersama rekan kami.

0: Sudah bergabung Rizky Ityar Yahya, jurnalis Transmedia dari kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Selamat sore Rizky, bagaimana situasi di sana? Silakan.
1: Selamat sore, dan juga pemirsa, memang gelombang aksi unjuk rasa mengkritisi kebijakan pemerintah terus digelar sejumlah mahasiswa. Kali ini mahasiswa dari Universitas Bung Karno Jakarta yang melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta. Memang sedianya para mahasiswa sendiri ini berupaya untuk menyampaikan aspirasi mereka di depan istana negara. Namun dari kader kepolisian sendiri sudah berjaga di sekitaran Medan Merdeka Selatan ini dan tidak memperkenankan para mahasiswa untuk masuk ke arah bundaran Patung Kuda, begitu Heranov. Memang berbagai isu disuarakan oleh para mahasiswa, salah satunya yakni kenaikan harga BBM subsidi dan juga mengkritisi sejumlah program prioritas presiden seperti makan bergizi gratis dan juga melemahnya nilai tukar rupiah, begitu Heranov.
0: Baik, kemudian apakah di sana juga akan bergeser ke titik lain selain di titik Anda melaporkan saat ini?
1: Ya, memang saat ini fokus mahasiswa hanya menyampaikan aspirasi di Jalan Medan Merdeka Selatan lantaran barikade kepolisian sendiri sudah berjaga di sekitar lokasi agar para mahasiswa itu tidak bisa menyampaikan aspirasinya ke kawasan Patung Kuda juga dan juga Istana Negara. Untuk itu para mahasiswa ini memang sempat menyampaikan aspirasi mereka dan juga sempat melakukan aksi dorong pagar pagar kepolisian gitu ya, seperti gambar di samping kami ini, karena mereka memang terus berupaya hingga kini berupaya agar bisa masuk ke kawasan Patung Kuda, begitu Rano.
0: Baik, artinya masih kondusif hingga detik ini begitu ya. Rizky, apakah ada perwakilan dari pemerintah mungkin yang akan bergeser ke sana untuk menemui mahasiswa? Ada informasi ini kan?
1: Ya, hingga saat ini memang mahasiswa masih menunggu perwakilan dari pemerintah untuk menyampaikan aspirasinya gitu secara langsung kepada pemerintah. Namun hingga saat ini memang belum ada perwakilan dari pihak pemerintah yang akan menerima mahasiswa gitu ya, karena memang mahasiswa saat ini masih terus berupaya melakukan orasi gitu, menyampaikan orasinya di kawasan ini hingga memang kegiatan mereka dan aspirasi mereka itu bisa didengar oleh pemerintah.
0: Baik, apakah juga ada agenda ke depan, sampai kapan aksi akan berlangsung? Apakah pekan ini saja atau akan berlanjut ke pekan berikutnya, Rizky?
1: Ya, memang gelombang aksi unjuk rasa sendiri seperti kita tahu ini mulai terjadi gitu sejak pemerintah harga BBM dan subsidi begitu ya, dan juga beberapa kebijakan pemerintah yang mereka kritisi yang kami sudah sampaikan tadi seperti program makan bergizi gratis untuk bisa dievaluasi dan juga berbagai program lainnya seperti evaluasi program nasi desa merah putih begitu Rano, dan mereka memang terus akan menggunakan aspirasi mereka sampai aspirasi mereka dan kritik yang mereka ini bisa diterima oleh pemerintah. Dan Rano, bisa saya sampaikan untuk saat ini arus lalu lintas di belakang saya dari arah Gambir menuju Patung Kuda ini sudah total. Jadi para pengendara ini tidak untuk sementara waktu tidak bisa melintas di kawasan dan dialihkan menuju ke kawasan Kebon Sirih pusat. Jadi untuk bagi para pengendara yang ingin melintas ke kawasan Gambir menuju Patung Kuda harap bisa melalui lintasi ke jalan lain karena posisinya di sini adalah seluruh arus lalu lintas dari arah Gambir menuju kawasan Kebon Sirih.
0: Baik, ada pengalian arus lintas dan harus diwaspadai bagi Anda akan berkendara ke titik demo begitu. Terima kasih Rizky, selamat sore. Dan berikutnya kita akan bergeser ke rekan kami, sudah bergabung juga produser lapangan CNN Indonesia Kanza Tamarindora di Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore Dora, bagaimana aksi di sana? Silakan. Silakan Dora dengan laporannya.
2: Selamat sore Heranov, sejauh pemantauan saya pada siang tadi terdapat sekitar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam tiga gerakan setidaknya seperti GMNI, HMI, dan GAMKI yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Surabaya dengan menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya adalah terkait tuntutan untuk mencabut Undang-Undang Polri 2026 saham, kemudian hentikan program MBG serta stabilkan nilai rupiah dan turunkan harga BBM. Aksi tadi berlangsung sekitar beberapa jam, kemudian mereka membubarkan diri.

0: DPR ke Barak, hentikan program makan bergizi gratis, kemudian hentikan koperasi Desa Merah Putih, turunkan harga BBM, stabilkan nilai rupiah, dan hentikan eksploitasi alam. Nah, jumlahnya kira-kira mencapai 100 orang. Dan sampai sekarang mereka masih menyampaikan tuntutan atau orasinya di Taman Apsari atau tepatnya di seberang Gedung Gerahadi. Nah, untuk mengelaborasi tuntutan, beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi pada sore kali ini, saya akan bertanya kepada Korlap Aksi Muhammad Iksan Aditya. Iksan, silakan ke sini. Nah, Iksan, apa saja sih sebenarnya yang ingin kamu tekankan dalam aksi kali ini?
1: Ya, terima kasih. Yang kami tekankan hari ini adalah untuk respon dari kami atas pengesahan undang-undang Polri yang dilakukan secara ugal-ugalan tanpa melalui mekanisme partisipasi publik yang bermakna. Kita lihat bahwa revisi dari undang-undang ini pengesahannya tidak sampai menyentuh reformasi Polri secara yang paling signifikan. Terutama masalah dalam tubuh Polri itu adalah kriminalisasi diantara terhadap beberapa aktivis yang dilakukan, ribuan aktivis ditangkap mulai ketika demonstrasi Agustus tahun lalu, dan hari ini diantara mereka masih mengalami proses melalui tahap pengadilan. Lalu selanjutnya yang tentunya dalam institusi tubuh militer yaitu TNI, kami menuntut untuk mencabut pencabutan undang-undang TNI tahun 2025 sebagai karpet dari praktik militerisme yang hari ini makin meluas dan makin masif, di mana situasi ke depan ini memberi karpet merah kepada militer untuk masuk dan menginvasi ruang-ruang politik. Kita tahu ke depan akan ada militer akan masuk ke wilayah pengelolaan sampah, dan kita lihat politik dan keberadaan mereka yang menjadi undang-undang ini melegitimasi juga keberadaan militer di Papua yang hari ini kita saksikan sangat banyak sekali pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara.
0: Nah, ini kan ada juga tuntutan tentang hentikan program MBG. Kita tahu semuanya bahwa di program itu terdapat unsur pidana yang menyebabkan kerugian negara dengan nilai yang sangat fantastis. Nah, apa kemudian tuntutan yang kamu sampaikan juga dalam aksi kali ini?
1: Ya, kami menuntut penghentian terhadap program makanan bergizi gratis dan juga koperasi Desa Merah Putih, karena dua program ini dan tentunya program yang lainnya itu tidak melalui proses akademik atau proses riset akademik yang disampaikan, disosialisasikan kepada masyarakat luas. Sehingga yang kita tahu ketika pelaksanaannya dengan perencanaan yang tidak matang itu mengabaikan prinsip asasi manusia. Ketika ada penerima manfaat ribuan siswa, itu hanya dianggap sebagai statistika kegagalan dalam angka 0,00 sekian persen yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Padahal itu ada hak hidup mereka, anak-anak bangsa yang seharusnya kita jaga, dan negara tidak punya hak sama sekali untuk membatasi, mengurangi. Nah, itu adalah bagian hak. Dan tentunya tuntutan kita selanjutnya adalah untuk stabilkan rupiah, di mana hari ini adalah bagian dari akumulasi kebijakan ekonomi domestik yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan pertanyaan dari kritis kita, sampai kapan harga makanan pokok hari ini kian mencekik masyarakat kecil? Dan tentunya dari yang kita rasakan dalam waktu yang cukup dekat ini, kenaikan BBM, dan kedepannya mungkin kita bisa memprediksi ada kelangkaan dari Pertalite itu sendiri, sampai kapan pemerintah mampu untuk memberikan subsidi dengan kondisi internasional yang hari ini ketika kebijakan domestiknya yang sangat
0: kacau. Oke, kekhawatiran juga terkait stok dari BBM subsidi ya, dan dikhawatirkan kalau terjadi kelangkaan juga pasti akan ada kebocoran subsidi juga dari APBN kita, karena ada kemungkinan salah sasaran ya untuk pengguna BBM yang subsidi ini. Nah, kira-kira teman-teman peserta aksi kali ini akan melakukan orasi sampai pukul berapa?
1: Aksi ini berlangsung hanya beberapa jam, mulai dari jam 3 sampai jam 5. Aksi ini kami rasa sudah cukup sampai jam 5 dengan aksi-aksi yang telah dilakukan melalui penyampaian orasi dan lainnya. Orasi, lalu penampilan teatrikal, bacaan puisi, dan lain-lain itu. Sebagai

0: untuk kritik, kritik dan aspirasi kami gitu kan.
1: Jadi ada aksi teatrikal dan puisi juga. Terima kasih Iksan atas waktunya. Dan Heranov, sejauh ini aksi berlangsung dengan tenang dan damai. Jadi mereka hanya menyampaikan orasi, kemudian menyampaikan puisi dan aksi teatrikal. Meski demikian, pihak dari keamanan juga tetap bersiaga di sini. Saya akan menunjukkan kepada Anda situasi di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, bahwa di sana sudah dipasang kawat berduri, kemudian juga disiagakan personel dari pihak kepolisian, ada juga mobil rantis serta mobil pemadam kebakaran.
2: Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier pada Senin pagi tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dalam rangka kunjungan kerja dan agenda pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Prabowo menilai kunjungan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier memiliki arti penting untuk Indonesia. Pasalnya, kunjungan Steinmeier berlangsung di tengah kondisi ketidakpastian dunia. Kunjungan Steinmeier dinilai untuk penguatan kerjasama Indonesia dengan Jerman. Ada sejumlah bidang penting yang akan semakin dikuatkan dan juga dilanjutkan Indonesia dan Jerman. Bersama Steinmeier, Prabowo mengatakan sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Prabowo menekankan kerjasama perdagangan dengan Uni Eropa, di mana Jerman punya peran penting.

Pemirsa, bagaimana jika Amerika Serikat dan Iran berhasil mencapai kesepakatan damai? Akankah sentimen positif tersebut menjadi katalis bagi penguatan rupiah dan juga mendorong rally IHSG? Kami akan bahas bersama narasumber. Usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat akhirnya diumumkan pada hari Minggu. Kedua negara setuju untuk menghentikan perang dan kembali membuka Selat Hormuz. Penandatanganan perjanjian damai itu akan dilakukan di Jenewa, Swiss pada hari Jumat 19 Juni mendatang.
1: Iran dan Amerika Serikat resmi menyepakati perjanjian perdamaian dan penghentian operasi militer di semua front, termasuk Lebanon, pada Minggu. Pengumuman itu pertama kali disampaikan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui unggahan di media sosial X. Sharif menyebut penandatanganan dokumen resmi perjanjian perdamaian itu akan dilakukan di Jenewa, Swiss pada Jumat 19 Juni. Presiden Donald Trump juga langsung merespons pengumuman itu melalui media sosialnya bahwa kesepakatan antara negaranya dengan Iran sudah tercapai. Dan ia mengizinkan pencabutan blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Bahkan menurut Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, ada kemungkinan Trump akan hadir dalam penandatanganan kesepakatan damai di Jenewa. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Gharibabadi, dalam wawancara di TV Nasional Iran mengonfirmasi kesepakatan damai itu. Namun juga menambahkan bahwa Iran akan mengambil langkah sendiri jika terjadi pelanggaran dari pihak lain. Rincian kesepakatan damai ini belum diketahui, namun secara garis besar kesepakatan itu antara lain dibukanya kembali Selat Hormuz, penghentian blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat, dan penghentian operasi militer. Mengenai program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi tambahan selama 60 hari. Tercapainya kesepakatan damai ini langsung direspons positif oleh banyak pemimpin dunia. Dan tak hanya itu saja, harga minyak mentah langsung turun tajam pada Minggu, begitu kesepakatan damai diumumkan. Hingga sekitar pukul 18.00 waktu New York, minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli turun sekitar 4% menjadi sekitar $81 per barel di bursa New York Mercantile Exchange. Minyak Brent untuk pengiriman Agustus turun sekitar 4% menjadi sekitar $83 per barel di bursa London Ice Futures Exchange.
0: Pemirsa, ketegangan geopolitik di Timur Tengah selama ini menjadi salah satu faktor yang mewayangi pasar keuangan global. Namun bagaimana jika Amerika Serikat dan Iran berhasil untuk mencapai kesepakatan damai, akankah sentimen positif itu menjadi katalis bagi penguatan rupiah dan juga mendorong rally IHSG? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Joshua Pardede Bang Jo, Chief Economist Bank Permata dan anggota Dewan Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Pak Haris Turino. Selamat sore Bapak-Bapak, Bang Jo, Pak Haris.
2: Selamat sore.
0: Keduanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya langsung dulu ke Bang Jo, apa yang membuat faktor rupiah menguat termasuk IHSG pada perdagangan hari ini, Bang Jo?
2: Ya, Heranov, seperti yang tadi disampaikan bahwa memang perdamaian yang diharapkan ini bisa permanen ya antara Amerika Serikat dan Iran ini. Ini pun juga berpotensi mendorong penguatan rupiah yang cukup signifikan. Ya, dan di mana kalau kita melihat pada perdagangan hari ini saja, rupiah sempat tadi diperdagangkan di 17.600 ya, meskipun ditutup di kisaran 17.700 kembali. Namun IHSG kembali menguat cukup tajam, dan ini tentunya akan cukup banyak ditopang ya oleh sentimen dari perjanjian perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran. Dan ini tentunya kalau kita lihat bukan hanya pasar domestik saja, tapi juga kalau kita lihat indeks dolar melemah, pasar saham Asia pun juga menguat lebih dari 3%, dan juga sentimen terhadap aset-aset negara berkembang pun juga ikut meningkat ya. Dan ini tentunya kembali lagi kalau menurut saya, kalau jika perdamaian ini benar-benar bersifat permanen, artinya Selat Hormuz ini kembali beroperasi normal dan juga harga minyak turun terus gitu ya. Dan ini akan bisa mendorong ekspektasi di mana suku bunga Amerika pun juga bisa untuk kenaikannya bisa lebih bisa tertahan gitu ya. Okay. Dan ini kami melihat bahwa peluangnya bisa rupiah itu bisa bertengger di 17.300 hingga 17.600 ya dalam jangka pendek ini. Namun kembali lagi ini pun juga harapannya kalau skenario positif optimisnya lagi adalah kalau inflow ataupun aliran modal asing ini udah semakin deras ya, khususnya di pasar SBN dan juga pasar saham, karena sampai dengan 3 bulan terakhir ini di pasar saham masih terjadi outflow asing gitu ya, sehingga kalau sentimen dari pasar keuangan domestik khususnya inflows ini sudah mulai kembali membaik, harapannya tren dari penguatan rupiah ini akan terus berlanjut.
0: Berlanjutnya seberapa optimis teman-teman ekonom melihatnya? Ini sentimen jangka pendek atau jangka panjang?
2: Ya, kembali lagi tadi kalau sekiranya tadi setelah 60 hari perjanjian dari Jenewa ini apa namanya sudah lebih mengarah kepada hal yang permanen ya apa dari sisi perjanjiannya, karena kan kita masih belum tahu detailnya ya dari sisi Irannya seperti apa. Tapi harapannya kalau kita melihat, memang kalau kita melihat saat ini saja memang ini baru sentimen jangka pendek gitu ya, tapi investor tentunya akan mencerna dan juga menganalisis lagi bagaimana kedepannya kalau kondisi-kondisi dari perjanjian ini telah disepakati gitu ya, antara khususnya klausul-klausul apa saja yang disepakati dari kedua belah pihak. Kalau sekiranya itu visible terjadi dalam 60 hari setelah kesepakatan tanggal 19 Juni mendatang, ini tentunya arah dari penguatan rupiah ini akan semakin lebih terlihat.
0: Ya. Seberapa optimis Anda, Bang Jo, dengan penguatan rupiah nanti? Apakah bergantung juga kepada aliran dana asing yang akan kembali masuk secara luas?
2: Ya, kembali lagi ya, kalau kita bicara aliran modal asing ini kan tidak hanya terpengaruh oleh faktor global gitu ya. Ada faktor-faktor domestik yang harus kita cermati berkaitan dengan terkait dengan apa namanya ekspektasi dari MSCI, lalu juga kemarin terkait dengan peringkat utang dari lembaga rating internasional, dan juga kemarin ada beberapa apa namanya sentimen negatif akibat beberapa kebijakan pemerintah yang baru saja diluncurkan terkait dengan DHE SDA dan juga sentralisasi Badan Pengelolaan Ekspor Nasional gitu ya, sehingga ini belum. Kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir tadi yang saya sampaikan, bahwa 3 bulan terakhir ini dari April sampai dengan Juni ini di pasar saham masih terjadi outflow yang cukup deras gitu ya, dan secara keseluruhan tahun ini pun juga di pasar saham masih terjadi dana asing masih keluar sekitar 3,9 miliar US dollar, dan juga di pasar obligasi pun juga masih sekitar keluar 0,8 miliar US dollar. Jadi masih rupiah ini saat ini masih disupport oleh aliran modal asing di instrumen SRBI ya, dan ini memang karena upaya-upaya dari Bank Indonesia juga untuk bisa meningkatkan daya tarik instrumen jangka pendek. Tapi memang ini harapannya ini pun juga akan bisa mulai, kalau sentimennya sudah mulai membaik lagi, kepercayaan investor sudah mulai meningkat, harapannya pun juga investor akan mulai beralih lagi kepada instrumen-instrumen yang lebih jangka panjang seperti itu.
0: Ya, langsung direspon Pak Haris, seberapa optimis teman-teman Komisi 11 dengan statement Bang Jo tadi, sekaligus Anda jawab apa yang dibahas dengan Meng Kyu sore ini yang masih berlangsung di DPR?
3: Ya, jadi saya sepakat apa yang dikatakan Pak Joshua, bahwa paling tidak satu sumber yang menyebabkan rupiah selama ini melemah, yaitu tekanan dari global, sudah mulai berkurang akibat paling tidak ada penyelesaian di dalam krisis Iran dengan Amerika. Ya, tentu ini akan mempengaruhi aliran modal ya, supaya aliran modal bisa kembali ke domestik. Tapi tentu kita juga tahu bahwa di domestik ini masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah masalah fiskal, yang ruang fiskal kita yang masih sangat terbatas, juga mengenai kepercayaan investor, ini penting, dan rasanya melemahnya tekanan global ini seharusnya bisa digunakan sebagai kesempatan bagi Indonesia sekaligus untuk menata diri, sehingga terjadi aliran kembali dana asing bisa masuk ke Indonesia. Pada hari ini kami sedang membahas mengenai anggaran untuk Kementerian Keuangan beserta seluruh Direktorat Jenderal yang ada di keseluruhan Kementerian Keuangan. Mungkin pembahasan ini akan berakhir sampai malam hari.
0: Apakah teman-teman DPR juga menangkap poin dari mahasiswa di lapangan yang masih berdemo hingga detik ini? Pak Haris, menstabilkan nilai tukar rupiah, evaluasi kebijakan pemerintah, termasuk juga suara mereka adalah turunkan harga BBM non subsidi. Apakah juga concern DPR pada hari ini dengan pemerintah?
3: Ya, jadi memang seharian ya kami ada di ruang rapat, nggak bisa bergerak. Kami hanya mendengar dan mengamati, mengikuti lewat WhatsApp ya, perkembangan yang terjadi di luar gedung DPR. Kami mendengar tuntutan dari mahasiswa, dan saya rasa kita bisa mengerti kepedulian dari mahasiswa, karena tentu yang mereka inginkan adalah kondisi ekonomi Indonesia yang lebih stabil, kondisi yang lebih baik, sehingga bisa tercipta lapangan pekerjaan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dari seluruh masyarakat. Tentu kami mendukung masukan-masukan dari mahasiswa dan itu akan kami suarakan dengan mitra-mitra kami di Komisi 11.
0: Baik, akan ditemui begitu nanti ya di lapangan aspirasi perwakilan dari mahasiswa.
3: Ya, kami belum tahu ya, karena memang masih fokus pada pembicaraan mengenai anggaran.
0: Baik.
3: Yang rasanya ini rally masih bisa sampai tengah malam hari ini.
0: Baik, kembali ke Bang Jo, kemudian apa yang harus menjadi catatan anggota Dewan Komisi 11 dengan indeks ekonomi? Ada perspektif lain yang Anda akan suarakan ke Pak Aris ini?
2: Ya, tentunya yang juga disuarakan oleh teman-teman mahasiswa adalah berkaitan dengan dampak dari situasi global ini dan juga bagaimana kebijakan pemerintah ini harapannya bisa tetap mendukung ataupun mensupport ya masyarakat berpenghasilan menengah yang memang secara fundamental di luar faktor ini pun juga kami melihat ini juga salah satu concernnya adalah daya beli masyarakat masih kelas menengah ini menurun, lalu juga terjadi down trading, terjadi penurunan apa namanya belanja barang tahan lama gitu ya, sehingga banyak fenomena-fenomena baru terjadi, misalkan makan tabungan, lalu juga kemarin beberapa apa belanja-belanja yang apa namanya yang cenderung kurang berkualitas gitu ya, sehingga ini dikhawatirkan tadi akan bisa menekan daya beli masyarakat yang menjadi penopang utama dari perekonomian kita gitu ya, dan sehingga memang tentunya kalau kita lihat dari sisi bagaimana dampak dari harga minyak mentah global yang saat ini sudah turun, tentunya ini pun juga memberikan ruang lebih luas lagi ya, artinya ruang fiskal agak lebih longgar karena tentunya kalau misalkan harga minyak mentah terus di atas $100 per barel, tentunya ini memberikan tekanan kepada tambahan subsidi energi gitu ya. Meskipun memang tentunya ini yang harus kita cermati lagi bagaimana tadi di tengah kondisi global yang masih tidak menentu ini dan juga bagaimana tadi harapannya ada policy correction terkait dengan beberapa kebijakan yang saat belakangan ini dinilai kurang begitu kondusif ya terkait dengan pasar kondisi pasar, sehingga harapannya ini pun juga bisa menjadi masukan dari Komisi 11 kepada pemerintah agar sentimen-sentimen ini bisa segera hilang untuk bisa mempercepat tadi baliknya kepercayaan investor. Tanpa adanya kepercayaan investor tersebut tentunya investasi tidak akan masuk, Mas Heranov ya. Baik. Dan artinya kembali lagi bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan tanpa ada investasi, tentunya ini diperlukan tadi trust dan juga confidence dari para investor.

0: investor baik dan juga pelaku industri di investor asing dan juga investor domestik.
1: Ya, silakan direspon Pak Aris statement tadi.
2: Ya, jadi memang sepakat ya bahwa kebijakan memang perlu dikomunikasikan dengan bening dan transparan. Seperti misalkan kebijakan ekspor satu pintu ya, melalui dan antara sumber daya Indonesia.
1: Okay.
2: Kalau kita berada dari cita-citanya, tentu mulia sekali untuk menghindari under invoicing maupun menghindari transfer pricing. Tetapi tentu ketika tidak dikomunikasikan dengan benar, maka yang menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi mitra dagang kami yang ada di luar negeri. Nah, kekhawatiran ini tentu Indonesia kan bukan satu-satunya supplier untuk produk-produk tersebut.
1: Okay.
2: Sehingga mereka mudah bisa mengalihkan ke mitra dagang yang lain, dan ini tentu akan mempengaruhi kemampuan Indonesia mengekspor dan mencari nantinya mitra dagang yang baru, sehingga komunikasi kali-kali saya katakan ini adalah hal yang perlu untuk diluruskan dan dikomunikasikan dengan sangat bening.
1: Saya kembali ke Bang Jo. Bang Jo, kalau kita lihat situasi di lapangan yang kemudian perlu diperhatikan adalah stok dari Pertalite ini sudah mulai menipis, bahkan kosong di sejumlah daerah. Dibandingkan dengan tadi statement Anda, ada potensi penurunan harga minyak dunia begitu ya. Bagaimana melihat hal ini dengan ada kekurangan pasokan Pertalite? Apakah ini memigrasi dari mereka yang tadinya Pertamax ke Pertalite di lapangan?
0: Ya, tentunya ini juga menjadi salah satu faktor yang mendistorsi di pasar gitu ya, ataupun di lapangan ya. Karena selisih antara harga Pertamax 16 ribuan dan dengan Pertalite itu 10 ribu gitu ya. Ada kecenderungan di mana konsumen yang seharusnya mengisi tankinya dengan Pertamax ini dia mungkin akan beralih kepada Pertalite gitu ya, sehingga konsumsi Pertalite akan semakin meningkat dan tentunya ini menjadi salah satu ancaman ya, kalau tadi sekiranya terjadi kekurangan stok di dalam negeri. Tentunya ini, dan harapannya kalau kita kembalikan lagi tadi dengan kondisi di Hormuz gitu ya, karena ini kan baru pada perjanjian nanti tanggal 19 Juni gitu ya, dan kalaupun itu dibuka, Hormuz ini baru akan normalisasi mungkin beberapa bulan ke depan gitu ya. Sehingga makanya bagaimana Pertamina bisa catching up produksinya, dan juga bagaimana tadi dari sisi upaya-upaya pemerintah ya untuk bisa meningkatkan produktivitas belanja, ya itu paling penting sekali, karena banyak sekali belanja-belanja yang di APBN yang memang tetap harus diprioritaskan, mana yang memang bisa berdampak jangka pendek, mana yang bisa ditunda, dan mana yang bisa di pending ke tahun depan gitu ya, sehingga ini harus punya skala prioritas dari pemerintah, sehingga ini pun juga harapannya bisa disambut positif nanti oleh lembaga rating internasional yang saat ini kita masih menunggu S&P ratings gitu ya.
1: Baik.
0: Karena memang dua lembaga lainnya menurunkan outlook rating kita, dan kalaupun assessment-nya ini cukup positif, artinya kan tidak terjadi kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah Indonesia, dan ujung-ujungnya kos dari pemerintah pun juga tidak semakin mahal, ujung-ujungnya lagi pun juga rakyat pun juga tidak semakin dirugikan ke depannya, karena pembiayaan utang pun juga akan semakin lebih terkendali ataupun tingkatnya lebih kompetitif gitu ya, sehingga makanya pemerintah kembali lagi perlu mengukur, dan juga tadi saya sependapat dengan Pak Aris di mana komunikasi itu penting sekali, karena kebijakan yang baik sekalipun tanpa ada komunikasi yang baik tentunya itu tidak akan berarti seperti itu.
1: Baik, silakan respon sekaligus dari kolom sistemen Anda, Pak Aris.
2: Ya, jadi ya memang di samping tadi ya komunikasi juga perlu adanya anggaran yang lebih tepat ya.
1: Okay.
2: Ini kan momen sebenarnya ya dengan kasus yang terjadi pada Badan Gizi Nasional ya. Ini momentum untuk perbaikan. Ya, apalagi ini menjelang liburan sekolah ya. Ini momentum untuk menata ulang.
1: Ya.
2: Saya sepakat bahwa cita-citanya untuk memberikan makan kepada anak-anak dan ibu hamil, cita-citanya mulia, tetapi tentu tidak semua harus 82 juta lebih orang dikasih makan semua. Fokus pada daerah-daerah 3T ya, dan fokus pada memang lapisan masyarakat yang paling bawah, karena ini mereka masih sangat membutuhkan. Nah, tentu apabila kita melakukan fokus seperti ini, maka tentu banyak anggaran yang bisa dihemat, demikian pula untuk koperasi desa Merah Putih, demikian pula untuk sekolah rakyat ataupun perumahan, masih banyak sebenarnya arena-arena di mana kita bisa merelokasi anggaran untuk hal yang lebih penting, misalkan untuk pendidikan ya. Untuk pendidikan ini mutlak karena ini menyangkut masa depan bangsa.
1: Baik, perlu ada standing juga ke pemerintah, Pak Aris, karena Anda anggota Dewan dengan statement tadi ya, ada beberapa kebijakan pemerintah yang harus dievaluasi dan juga diefisiensikan begitu ya. Pak Aris.
2: Ya, ini sudah berkali-kali, okay. Berkali-kali sampaikan kepada mitra-mitra kami di Baik. Komisi 11. Mm-hmm. Okay. Karena memang ini satu-satunya cara ya untuk menyebabkan perekonomian Indonesia, mumpung katakan globalnya sedang sedikit membaik ya, okay. Walaupun masih banyak ketidakpastian, ini kesempatan Indonesia untuk meraih ketika dana-dana dari negara-negara maju ini akan kembali masuk ke negara-negara berkembang. Baik. Harapannya adalah Indonesia siap untuk menampung ini dengan kepercayaan yang kembali dari para investor kepada Indonesia.
1: Ya, semoga kesepakatan damai Iran-AS akan benar-benar permanen dan akan berpengaruh. Mata uang Garuda akan tetap menguat pada pekan ini dan juga pekan depan dan pekan-pekan berikutnya. Terima kasih. Untuk waktu Bapak berdua, Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata dan juga anggota Dewan Komisi 11 DPR, fraksi PDIP, Pak Aris Surino. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum.
0: Selamat sore.
1: Dan informasi berikutnya, PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat lebih dari 30 ribu pelanggan telah memesan tiket dengan potongan harga 30%. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikutnya.

0: hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
1: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Tahun Baru Islam Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Ke informasi selanjutnya, PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat lebih dari 30.000 pelanggan telah memesan tiket dengan potongan harga 30%. Program tarif khusus itu berlaku untuk periode perjalanan 20 Juni hingga 5 Juli 2026 mendatang. Tiket promo yang menyasar kereta api kelas ekonomi komersial ini menjadi pilihan favorit masyarakat untuk berlibur maupun mudik. Karena kuota yang terbatas dan terus menipis, manajemen KAI Daop 8 Surabaya mengimbau masyarakat agar segera melakukan pemesanan melalui kanal resmi. Meski tidak dapat digabungkan dengan promo lain, tiket tetap bersifat fleksibel karena bisa dibatalkan atau dijadwalkan ulang sesuai regulasi berlaku.
3: Potongan harga atau diskon sebesar 30% ini diberikan oleh pemerintah untuk tiket kereta api kelas ekonomi komersial periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Program ini dilakukan atau diterapkan demi memberikan layanan transportasi yang lebih terjangkau dan dapat mendukung pertumbuhan maupun pergerakan mobilitas masyarakat pada masa libur sekolah kali ini.
2: Pemirsa, di tengah tekanan ekonomi, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional pada Yungan, Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami kenaikan. Sebagian pedagang terpaksa menyiasati kondisi itu dengan mengecilkan ukuran produk agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Kenaikan terjadi pada berbagai komoditas, mulai dari beras hingga sayur mayur. Harga beras jenis Singaparna naik dari Rp15.500 menjadi Rp16.000 per kilogram. Sementara itu beras pandan wangi naik dari Rp14.500 menjadi Rp15.000 per kilogram. Dan juga selain itu harga minyak goreng curah turut melambung dari Rp19.000 menjadi Rp21.000 per liter. Kenaikan lebih signifikan terjadi pada komoditas sayuran. Harga cabai hijau lonjak dari angka Rp14.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Bawang putih naik dari Rp30.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Harga kol, wortel hingga tomat pun turut mengalami kenaikan. Untuk menyiasati turunnya daya beli, pedagang mengemas sayuran dalam porsi kecil.
4: Kalau buat ibu
5: minyak sayur. Semualah pada produk-produk naik.
4: Kalau buat ibu beratnya dengan harganya?
5: Berat, aku mau pembeli.
4: Lebih berat misalnya.
5: Iya.
4: Pengennya harganya gimana, Bu?
5: Apanya?
4: Harganya pengennya gimana, murah?
5: Turunin aja supaya kita terjangkau.
6: 15.5, 16.
4: Naik 500 berarti.
6: Oh, anu pandan wangi.
4: Pandan wangi dari berapa ke berapa?
6: Di pasaran 14.5 di Morongan mah.
4: Merongan mas, sekarang jadi berapa?
6: Ya,
4: kalau eceran 15-an, berarti 500 sampai 1000 ya kira-kira naiknya.
2: Di tengah kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liternya, masyarakat mulai mencemaskan dampak lanjutannya terhadap harga kebutuhan pokok. Sejumlah komoditas di pasar masih terpantau stabil. Kenaikan biaya transportasi ditakutkan memicu kenaikan harga dalam beberapa waktu ke depan.
7: aktivitas jual beli di pasar tradisional Pela Mampang, Jakarta Selatan masih berlangsung normal. Sejumlah pedagang menyebut harga kebutuhan pokok seperti cabai, bawang, minyak goreng, dan daging sapi relatif stabil. Ya, stabil di harga yang sudah mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Namun kenaikan harga Pertamax memunculkan kekhawatiran baru akan meningkatnya biaya distribusi barang. Jika biaya operasional dan transportasi terus naik, tidak menutup kemungkinan pedagang melakukan penyesuaian harga di tingkat konsumen.
8: Untuk misalnya untuk bensin aja dia, untuk dia aja tuh masih agak kurang. Bagaimana untuk anak-anak dan istrinya gitu, untuk anak sekolah gitu.
9: Untuk memberatkan ya Bu ya?
8: Berat sih sebenarnya, berat gitu.
9: Satu ada harapan Bu buat pemerintah ataupun
8: apa ya?
9: Kenaikan harga ini?
8: Kalau bisa sih stabil aja ya, maksudnya untuk bahan-bahan pokok juga semuanya harus stabil aja gitu.
10: Lebaran haji itu udah mulai, kita kalau udah mau lebaran tuh harga-harga itu udah mulai tinggi, apalagi ditunjang lagi BBM ini sebelum isunya, apalagi udah kenaikan ini, udah tambah.
9: Yang paling dahsyat kenaikannya atau masih tinggi harganya tuh apa sih Bu?
10: Sayur-sayuran sih, paling masih bawang-bawangan yang stabil masih mahal, cabai-cabai stabil masih mahal.
9: Oke, dengan adanya kenaikan Pertamax ini ya Bu ya, mungkin kan akan berdampak ke logistik ya Bu ya, untuk distribusi barang. Itu biasanya akan naik terasa tuh kapan Bu?
10: Awal-awal, biasanya awal-awal. Awal-awal tuh semua dinaikin. Nanti seminggu, 2 minggu, sebulan lah, itu udah stabil. Tapi stabil mahal ya, stabil harga baru gitu.
7: Cabai di Rp60.000 sampai Rp70.000 per kilogram, minyak kita bahkan dijual Rp22.000 per kemasan. Dan daging sapi Rp150.000 per kilogram stabil sejak Hari Raya Idul Fitri. Pedagang pun menyiasati kondisi penurunan penjualan ini dengan mengurangi jumlah stok dagangan mereka agar tidak merugi karena membusuk dan terbuang. Meski yang naik harganya adalah BBM non-subsidi, konsumen meyakini bakal berdampak langsung ke kondisi keuangan mereka. Sehingga terpaksa mengurangi pembelian kebutuhan sehari-hari agar anggaran rumah tangga cukup untuk membiayai keperluan lainnya.
11: Cabai kayak gitu-gitu kan biasanya 1/4 berapa badar?
9: Naik semua.
11: Naik semua.
9: BBM naik.
11: Iya.
9: Ngefek semua.
11: Jadi gimana ya? Kita orang kemangannya orang apa sih? Rakyat kurang mampu terus semuanya naik kan kita keberatan banget.
9: Tapi boleh tahu Ibu konsumen yang pertama enggak Bu?
11: Apanya?
9: Gak menggunakan Pertamax gak mungkin Bapak gitu. Kalau
11: Pertamax maksudnya bensin gitu.
9: BBM ya.
11: Enggak sih. Pertalite. Kan suami jualan pakai gerobak ya. Jadi jalannya pakai gerobak gitu. Iya.
9: Oke. Okay. Ibu sendiri apa kekhawatirannya apa Bu dengan adanya kenaikan Pertamax ini?
11: Ya, kekhawatirannya gitu ya.
7: Kita semua berharap pemerintah dapat menjaga stabilisasi pasokan dan juga harga pangan agar daya beli tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan biaya hidup. Desi Aritonang, Imam Muhairib, Jakarta.
2: Sementara itu, pemerintah memastikan rencana kenaikan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita tidak jadi dilakukan dalam waktu dekat. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan harga minyak goreng rakyat itu tetap dipertahankan di angka Rp15.700 per liter.

0: sekitarnya.
1: Kita melihat yang pertama laman cnnindonesia.com, menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, hingga saat ini syarat untuk menaikkan HET belum terpenuhi, salah satunya karena kondisi harga CPO masih belum stabil. Pemerintah kini memilih fokus menjaga ketersediaan pasokan minyak kita di pasar dengan memperkuat distribusi melalui BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan distribusi serta menekan harga di tingkat konsumen. Dan juga selain itu, pemerintah menghentikan penggunaan minyak kita untuk program bantuan pangan. Kedepan, kebutuhan minyak goreng dalam program bantuan akan dipenuhi dengan merek lain agar seluruh pasokan minyak kita dapat difokuskan untuk masyarakat di pasar rakyat. Pemirsa, 6 orang tewas termasuk seorang musisi dan komedian asal Amerika Serikat, Oliver Tree, dalam kecelakaan 2 helikopter di Rio de Janeiro, Brasil. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikutnya.

0: Informasi mancanegara ketahui dari kabar duka, 6 orang tewas termasuk seorang musisi dan komedian asal Amerika Serikat Oliver Tree dalam kecelakaan 2 helikopter di Rio de Janeiro, Brasil. Rekaman video amatir yang menjadi viral memperlihatkan detik-detik helikopter jatuh di sebuah area parkir mobil listrik di kota Rio de Janeiro, Brasil pada hari Minggu. Akibat peristiwa ini, sejumlah mobil yang tengah terparkir di area ini terbakar. Menurut juru bicara petugas pemadam kebakaran Rio, kebakaran membesar juga akibat baterai litium kendaraan listrik yang terbakar. Polisi telah merilis 6 nama korban tewas dalam kecelakaan ini. Selain Oliver Tree, seorang konten kreator asal Argentina, Gaspar Prim, yang dikenal dengan Gaspi juga menjadi korban. Kita ke benua biru, sebuah jaringan global Oxfam mengecam KTT G7 Summit menggunakan replika karikatur petinggi dunia yang tergabung dalam kelompok tersebut. Mereka menilai G7 hanya menyenangkan Trump dan kurang fokus terhadap isu penting. Nah, sementara itu gelombang protes demonstran juga terjadi dekat Danau Jenewa dan salah satu mobil Tesla menjadi sasaran kebakaran.
1: Organisasi internasional di bidang pengentasan kemiskinan dan ketidakadilan sosial atau Oxfam mengecam pertemuan G7 Summit. Mereka menganggap forum itu terlalu fokus menyenangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Protes yang digelar pada 14 Juni di tepi Danau Jenewa ini menampilkan replika para petinggi dunia seperti Kanada, Jepang, Jerman, Inggris, dan Italia dengan wajah murung namun berbeda dengan Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berwajah gembira saat berjabat tangan. Oxfam menilai G7 Summit kurang fokus terhadap isu-isu penting seperti hak asasi manusia dan perubahan iklim sehingga menjadi kontraproduktif atau berlawanan dengan tujuan awal. Konflik di Timur Tengah dan Ukraina diperkirakan akan mendominasi KTT. Namun ketidakmampuan Trump mengakhiri perang telah mengganggu ekonomi global sehingga para diplomat berfokus pada manajemen krisis yang ditimbulkan dan justru tidak melahirkan terobosan besar dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi global untuk mencari sumber mineral penting di luar China. Sementara di hari yang sama, gelombang aksi protes juga terjadi di sepanjang Danau Jenewa dengan diikuti oleh ratusan orang sambil membawa poster anti-imperialisme, anti-fasis, tanpa G7, serta perlawanan feminis. Selain itu, bentuk protes juga datang dari tengah danau di mana mereka memasang layar menolak G7 sambil mengibarkan bendera Palestina. Di tengah aksi gelombang protes di Jenewa, sebuah mobil Tesla menjadi sasaran amukan demonstran di pusat kota hingga menimbulkan kebakaran. Bangunan yang berada di sekitar mobil juga mengalami kerusakan dan sempat menimbulkan kekhawatiran warga setempat. Mereka juga menyoroti kasus ketimpangan global dan kapitalisme dengan menyuarakan aspirasi lewat poster bertuliskan "Rakyat bukan G7" dan "Musuh kalian tidak datang dengan kapal, melainkan dengan jet pribadi." Rencananya para pemimpin G7 akan menggelar KTT di kota Evian-les-Bains, Prancis selama 3 hari. Swiss telah mengerahkan 4.000 personel tentara, sementara Prancis menerjunkan 8.000 polisi untuk mengamankan jalannya kegiatan.
0: Sementara itu, kenaikan harga emas dunia menembus level tinggi membuat fenomena tak biasa terjadi. Sejumlah jam tangan mewah vintage yang selama ini menjadi simbol kemewahan justru berakhir di tengah tungku peleburan. Nilai emas yang terkandung di dalamnya kini dinilai lebih mahal dibandingkan harga jual jam tangan itu sendiri.
2: Kobaran api menyala di sebuah fasilitas peleburan logam mulia di kawasan Hatton Garden, London, Inggris. Batangan dan perhiasan emas dimasukkan ke dalam tungku bersuhu tinggi hingga berubah menjadi cairan logam berwarna keemasan. Namun, yang mengejutkan bukan hanya perhiasan yang dilebur. Sejumlah jam tangan mewah vintage juga ikut cairkan demi mengambil nilai emas yang terkandung di dalamnya. Fenomena ini terjadi seiring melonjaknya harga emas dunia yang dalam beberapa bulan terakhir berada di level sangat tinggi.
3: The idea of trying to sell jewelry seemed much more complicated because authentication and how you go about the procedure, it just seemed like way more effort than I wanted to get involved in. Whereas walking down to an office building a half an hour from here and watching these things get melted in a crucible and you walk out with cash in your hand was pretty much exactly what I was looking for.
2: Mitchell Talisman, pensiunan insinyur asal New York, menjadi salah satu orang yang memilih melebur koleksi emas warisan keluarganya. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Talisman menyimpan berbagai barang peninggalan termasuk dua jam tangan emas yang menurutnya tidak memiliki nilai sentimental. Salah satu jam tangan bahkan sudah rusak dan hanya direkatkan menggunakan selotip. Karena sulit menjualnya melalui proses lelang dan verifikasi, Talisman memilih menjualnya sebagai emas lebur. Dari dua jam tangan dan satu rantai emas dengan total kandungan emas sekitar 35 gram, ia memperoleh uang tunai lebih dari $2,600 atau sekitar 46 juta rupiah.
3: Some of these things have sentimental value and some do not. The watches in question had none. One of them was completely broken and was held together with scotch tape, and the other one just did not appeal to me aesthetically. I can't remember my mother ever wearing it. And it was just a piece of 14 karat gold junk sitting around in a bag taking up space. And I had become aware that precious metals were getting interesting in terms of the price appreciation.
2: Meski menguntungkan secara finansial, tren ini memicu kekhawatiran para kolektor dan sejarawan horologi. Mereka menilai peleburan jam tangan vintage berpotensi menghilangkan artefak bersejarah yang tidak dapat digantikan. Namun, selama harga emas terus bertahan di level tinggi, para pelaku industri memperkirakan semakin banyak jam tangan mewah yang akan berakhir menjadi batangan emas.
0: Berikutnya, sebuah robot bernama Moxie mulai bekerja di sebuah rumah sakit di Texas, Amerika Serikat. Teknologi itu tidak dirancang untuk menggantikan perawat manusia. Pihak rumah sakit menyatakan kehadiran mereka justru agar staf medis bisa memiliki lebih banyak waktu bersama pasien.
4: Meet Moxie, the 5 foot 300 pound service robot that is now employed at Odessa Regional Medical Center. It transports things like medications and supplies throughout the entire hospital 24 hours a day.
5: We are super excited to have Moxie on site. She's been in the ER all day today helping run lab specimens. Everybody's really excited to have finally a go live date.
4: A total of three robots are a part of the ORMC team. They use locked drawers to securely transport items and scan QR codes around the hospital to navigate around. They are equipped with ORMC badges to get in and out of locked areas. The help massively reduces the steps taken by busy nurses.
6: The burden of walking across the hospital, the miles they put on, and that falling on them when in reality they should be focusing on patient care and impacting the community that they serve within the hospital. I think that's what's so great about Moxie.
4: There's been a lot of chatter about these AI-powered robots slimming the job market. ORMC nurses shot those rumors down.
5: Everybody's like, oh, they're going to take your jobs. They're not. They're a tool to make us better at our jobs so that we can spend more time with the patients.
4: The robots feature LED lights that shine when they interact with patients and staff. Developers with Diligent Robotics says the hard eyes has a competitive impact.
6: The hard eyes is always a hit. I think when people go by, I think that's one of the biggest things I always hear is nurses saying, like, I got hard eyes, and someone else says, I didn't get hard eyes, and it's always a competition. Who has the better relationship with Moxie?
5: Oh, I think they're the cutest thing ever. It just makes my day when they come down the halls and you see the hard eyes.
4: As the region grows, innovations like this are going to help hospitals operate more efficiently while meeting increasing patient demands.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Diana Valencia. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat dibongkar setelah videonya viral di media sosial. Bangunan ini dinilai menghalangi jalur pejalan kaki karena berdiri di area trotoar yang seharusnya jadi ruang publik. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat ini dibongkar setelah videonya viral di media sosial. Bangunan ini dinilai menghalangi jalur pejalan kaki karena berdiri di atas area trotoar yang seharusnya jadi ruang publik. Menurut Ana Rahadi, Ketua RW 6 Kelurahan Citarum, kepada Detikom, garasi itu bukan milik pribadi dan dipakai untuk menyimpan motor pengangkut sampah. Hal itu dilakukan karena pernah mengalami pencurian motor sampah. Ia pun meminta maaf jika garasi yang dibangun tersebut menyalahi aturan. Mahasiswa kembali menyampaikan tuntutan yang mengarah pada kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dan kita telah tersambung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Laisa Nisa, di depan gedung DPRD Bandung, Jawa Barat. Laisa, silakan laporan Anda, bagaimana situasi terkini di sana?
1: Ya, selamat sore Diana. Saat ini saya sedang berada di area sekitar gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, di mana memang aksi unjuk rasa dari aliansi mahasiswa di Kota Bandung sedang berlangsung. Kalau bisa saya perlihatkan suasananya pada saat ini, Diana, ini tadi setelah para mahasiswa ini menggelar orasi begitu sejak pukul 3 sore, memang saat ini suasananya mulai agak sedikit chaos begitu ya, Diana. Tadi saya sempat melihat dan mendengar ada sejumlah suara dentuman, entah dari petasan atau apapun begitu. Namun saat ini kita harapkan memang aksi unjuk rasa ini bisa kembali berlangsung dengan kondusif. Dan memang untuk aksi unjuk rasa untuk di wilayah Kota Bandung ini sendiri pada hari ini digelar oleh aliansi BEM seluruh Indonesia dari beberapa kampus yang ada di Kota Bandung, mulai dari UNISBA, kemudian juga UNPAS, dan beberapa kampus-kampus lainnya. Kalau tadi kami pantau, memang ini pergerakan teman-teman mahasiswa ini mulai berdatangan ke area DPRD Provinsi Jawa Barat ini sejak pukul 3 sore, di mana memang semakin sore ini suasananya atau masanya ini jumlahnya semakin banyak. Dan memang untuk dalam aksi unjuk rasa pada hari ini terpecah di dua titik ya, Diana, untuk di Kota Bandung, yakni di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat yang berada di Jalan Diponegoro dan juga di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat di sekitar area Wastu Kencana Kota Bandung. Dan memang kalau tadi saya perhatikan sejumlah desakan yang diutarakan begitu oleh teman-teman mahasiswa ini, ada beberapa hal penting begitu, terutama terkait kestabilan ekonomi pada kali ini. Tadi para mahasiswa meminta atau mendesak pemerintah begitu untuk segera melakukan perbaikan ekonomi dengan memangkas berbagai program yang dinilai menghamburkan APBN negara begitu, diantaranya seperti makan bergizi gratis, kemudian dari koperasi Merah Putih, dan juga mahasiswa juga meminta agar pemerintah mengurangi begitu untuk perjalanan ke luar negeri karena dinilai ini hanya menghambur-hamburkan uang negara saja begitu. Selain itu juga mahasiswa turut meminta agar pemerintah juga bisa kembali menurunkan harga BBM yang kemarin, terutama jenis Pertamax yang sempat naik atau yang sudah naik maksud saya, dari harga 12.300 menjadi 16.250 begitu. Dan ada juga sejumlah tuntutan-tuntutan lain, tapi terutamanya memang ini yang disorot adalah terkait perbaikan ekonomi begitu, yang dirasa saat ini semakin carut marut begitu di Indonesia. Ini kondisinya untuk saat ini, Diana, bisa dilihat mahasiswa gabungan dari berbagai universitas di Kota Bandung ini masih berkumpul. Bisa dilihat juga ini sudah mulai ada imbauan dari pihak kepolisian ya, Diana, karena memang berdasarkan aturan untuk aksi unjuk rasa ini sendiri memang sore saja, Diana. Ini mahasiswa sudah diimbau untuk segera membubarkan diri begitu. Namun ini masih kondisinya masih banyak yang tetap bertahan di sini. Diana.
0: Kameramen Anda ini berada di lokasi yang aman, itu yang harus menjadi prioritas. Tadi tuntutan sudah ada beberapa hal yang disampaikan. Siapa sekiranya pihak yang telah menemui mahasiswa? Apakah mungkin dari Ketua DPRD atau mungkin dari pihak eksekutif ada yang menerima tuntutan tersebut dari teman-teman mahasiswa dari berbagai universitas di Bandung?
1: Iya Diana, saya kurang bisa mendengar pertanyaan Anda, tapi sepanjang

0: Tapi di dalam ini tidak terlihat adanya anggota ataupun pimpinan-pimpinan dari DPRD Provinsi Jawa Barat yang dari gedung DPRD yang menjadi posisi mahasiswa untuk berunjuk rasa. Diana, begitupun dengan pejabat-pejabat lainnya, kami belum melihat begitu ada yang datang untuk menemui para mahasiswa, menerima aspirasi dari para mahasiswa yang berdemo pada hari ini. Ini bisa dilihat sendiri juga Diana, ini mahasiswa sudah mulai sedikit demi sedikit meninggalkan area unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Karena sekali lagi memang berdasarkan aturannya untuk aksi unjuk rasa ini sendiri memang seharusnya begitu tidak melebihi pukul 6 sore seperti aturan yang telah ditetapkan. Diana.
1: Oke, baik. Belum terlihat adanya pejabat yang sekiranya menemui mahasiswa. Tadi Anda menyebutkan bahwa ada dua titik begitu ya di gedung DPRD dan juga gedung DI. Seperti apa rekayasa lalu lintas di sana? Apakah sudah bisa dilewati lalu lintas ataupun kendaraan seperti biasa, Laisa?
2: Kita agak berhutang.
0: Iya, Diana. Memang terkait untuk arus lalu lintas sendiri untuk di titik-titik yang menjadi pusat aksi dari demonstrasi mahasiswa ini. Ditutup begitu, terutama di sebagian besar jalan di Penegoro dari area Gedung Sate, di depan Gedung Sate hingga di depan atau pertigaan dan di Penegoro Trunojoyo. Ini masih ditutup kondisinya, kondisi arus lalu lintasnya masih ditutup dan kendaraan ini masih dialihkan untuk melewati jalur-jalur lain begitu agar tidak melewati kawasan di Penegoro yang saat ini memang masih menjadi titik aksi unjuk rasa para mahasiswa. Tadi juga pengamanan juga dilakukan di sejumlah titik-titik strategis lainnya ya, terutama di jalan raya atau titik-titik yang ada di sekitaran di Penegoro seperti kawasan Jalan Arya Jipang, lalu juga di belakang di kawasan Jalan Cimaya. Maya juga ini masih ada petugas gabungan gitu yang bertugas untuk mengamankan arus lalu lintas maupun mengamankan aksi unjuk rasa pada hari ini. Diana.
1: Oke, baik. Berarti memang ada sejumlah jalan yang ditutup sehingga masyarakat juga diimbau karena masa belum sepenuhnya bubar begitu ya, tidak melintas ke wilayah-wilayah tersebut. Terakhir Laisa, mungkin Anda bisa sampaikan situasi terkini di sana. Imbauan untuk membubarkan diri sudah ada. Situasi terkini seperti apa? Apakah mahasiswa juga sudah membubarkan diri atau masih ada yang bertahan di sana?
0: Iya, Diana, kalau berdasarkan pantauan kami ini memang masa atau mahasiswa ini demi sedikit sudah mulai bubarkan diri begitu dari depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun jika dikatakan masih ada yang bertahan, ini masih ada, Diana, kalau pantauan

0: kami. Memang mungkin titiknya ada sedikit bergeser, tidak lagi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, namun ke arah jalan-jalan di sekitar gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, seperti di arah menuju ke area Jipang di depan saya. Kalau bisa dilihat di sebelah sana, itu masih ada mahasiswa, tapi di depan gedung DPRD juga ini kalau bisa dilihat sudah mulai sedikit demi sedikit membubarkan diri begitu ya, dengan dikawal oleh dari pihak kepolisian, Diana. Memang sekali lagi diharapkan ini aksi unjuk rasa untuk meneruskan aspirasi dari rakyat maupun dari teman-teman mahasiswa ini bisa berlangsung secara kondusif dan aman begitu, Diana.
1: Baik, terima kasih atas laporan terkini Anda, Laisa Nisa. Kami akan menghubungi Anda kembali untuk mengetahui informasi terkini perihal demonstrasi mahasiswa, dan kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, damai, dan tentunya aspirasinya bisa didengarkan oleh pemerintah. Terima kasih, Laisa. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
2: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Tahun Baru Islam Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Duel grup F yang mempertemukan Belanda dengan Jepang berakhir imbang. Gol Daichi Kamada menyelamatkan tim Samurai Biru dari kekalahan. Laga Belanda kontra Jepang berlangsung di Stadion Dallas Senin pagi waktu Indonesia. Kedua tim langsung jual beli serang sejak kick off dimulai. Namun hingga turun minum tak ada gol yang tercipta. Memasuki paruh kedua pertandingan, Belanda sukses mencetak gol lebih dulu. Memanfaatkan umpan silang Ryan Gravenberch. Bola sundulan Virgil van Dijk tak mampu dijangkau Zion Suzuki. Jepang pun langsung merespons gol itu. 7 menit berselang, tendangan keras Keito Nakamura dari luar kotak penalti membuat kedudukan jadi imbang 1-1. Pada menit ke-64, tendangan terukur Bryson Chia-Summerfield kembali sukses membawa Belanda unggul. Kemenangan tim oranye akhirnya sirna setelah bola tandukan Daichi Kamada bersarang ke gawang Belanda di menit 88. Skor 2-2 pun bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Gakpo still going here. Ito with the corner. Belgia akan bertemu Mesir pada pertandingan pertama grup G Piala Dunia 2026. Belgia memiliki misi khusus untuk melangkah lebih jauh dibandingkan Piala Dunia 2018. Sementara Mesir mengincar kemenangan pertama mereka di ajang Piala Dunia.
3: Duel panas sudah tersaji pada pertandingan pertama grup G saat Belgia berjumpa Mesir di Stadion Seattle pada Selasa pagi waktu Indonesia. Laga ini berpotensi menjadi salah satu pertandingan kunci dalam persaingan menuju fase gugur. Belgia datang ke Piala Dunia 2026 membawa rapor mengesankan dari serangkaian hasil uji coba di tahun ini. Pasukan Rudi Garcia meraih 3 kemenangan dari 4 kali uji coba. Salah satu kemenangan diraih saat bertemu salah satu negara Afrika, Tunisia. Sementara Mesir sepanjang 2026 meraih total 4 kemenangan, 2 hasil imbang, serta 2 kali mengalami kekalahan. Dalam duel Belgia versus Mesir ini, para penonton akan tertuju pada dua bintang Eropa, yakni

0: Curaçao disambut meriah supporter. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Pertandingan siang ini di Stadion Houston mempertemukan dua tim dengan cerita berbeda. Jerman, salah satu raksasa sepak bola dunia, dan Curaçao, tim underdog yang datang dengan semangat. Bagi Curaçao, ini penampilan pertama di Piala Dunia FIFA. Sejak beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, kawasan sekitar stadion dipenuhi supporter. Pihak keamanan juga telah memberlakukan sejumlah langkah pengamanan, mulai dari penutupan jalan hingga pemasangan papan petunjuk. Di luar Stadion Houston, suasana meriah terasa di setiap sudut. Pendukung Curaçao tampak sangat antusias dan penuh optimisme. Dan pendukung Jerman terlihat lebih percaya diri. Usai laga, supporter tim Jerman merayakan kemenangan dengan harapan besar untuk pertandingan selanjutnya, disertai rasa bahagia yang jelas terlihat.

0: ramai gila nih depan depan sekolah si Petra.
1: Mobil jenis Matic ini rusak setelah sempat terguling di Jalan Tarum Barat, Cipinang Indah, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang. Peristiwa ini bermula saat mobil yang dikendarai wanita lansia melaju dalam kecepatan tinggi. Diduga akibat persoalan di mesin kendaraan, mobil kehilangan kendali dan menabrak pengendara sepeda motor yang baru keluar dari toko dan tiga mobil lainnya. Pengendara motor tewas sementara penumpangnya kritis. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sementara wanita lansia pengemudi mobil mengalami luka di kepala.
2: Orang ban baru nyentuh jalanan aspalnya dikit kok, langsung disambar sama mobil ini.
3: Sempat keseret berarti?
2: Mental.
3: Oh,
2: terbang ngelompatin mobil ngono-ngono.
3: Si motornya?
2: Motornya nggak mental, yang mental orangnya.
3: Oh, terus gimana kondisi korban itu, Pak?
2: Meninggal satu orang.
3: Meninggal.
1: Kasus kecelakaan yang mengakibatkan satu orang tewas ini ditangani unit Laka Satlantas Jakarta Timur. F. Rizal, Jakarta.
4: Amerika Serikat dan Iran dikabarkan menyepakati kerangka damai setelah konflik yang memanaskan Timur Tengah. Namun di balik gencatan senjata ini muncul pertanyaan besar, apakah perang benar-benar berakhir atau hanya berubah bentuk? Kita akan ulas sesaat lagi, saya Ruli Kurniawan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Gelombang unjuk rasa terjadi di beberapa daerah di Surabaya, Yogyakarta, serta Jakarta. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM Pertamax serta menurunkan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah yang saat ini masih lemah.
1: Ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi Senin siang. Mereka melakukan long march berjalan sekitar 1 km dari kantor LKBH UII Kota Baru hingga Jalan Malioboro. Massa sempat berorasi di depan kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyuarakan 6 tuntutan. Beberapa tuntutan diantaranya penghentian program MBG hingga revisi Undang-Undang Polri. Aksi ratusan mahasiswa ini dilanjutkan di titik 0 km Yogyakarta. Mereka menggelar mimbar bebas dan mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah.
2: Pada aksi kali ini kami membawa 6 tuntutan, tapi kami terfokuskan pada ekonomi. Seperti tajuk yang kami bawakan kan menuju Indonesia bangkrut. Salah satu yang kami bawakan mengenai melemahnya nilai tukar rupiah. Ini kan akhirnya berpengaruh sebagai efek domino hingga meningkatnya harga BBM. Dan dapat kita lihat bagaimana kita susah untuk mendapatkan subsidi Pertalite itu saat ini, seperti itu.
1: Ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia ini turut didukung oleh dosen. Para dosen menilai aksi para mahasiswanya ini merupakan salah satu upaya menegakkan demokrasi di Indonesia.

0: Di Surabaya, Jawa Timur, demo menuntut perbaikan ekonomi negara dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus di depan DPRD Kota Surabaya Senin siang. Dalam orasinya, aksi massa menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM Pertamax serta menurunkan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah yang saat ini masih sangat lemah. Massa juga menyisipkan tuntutan penolakan terhadap pengesahan RUU Polri yang dinilai mengancam demokrasi. Mahasiswa mendorong DPRD Kota Surabaya untuk mewakili tuntutan mahasiswa agar disampaikan kepada pemerintah pusat.
1: Kita bersama bahwasanya hari ini kebijakan-kebijakan dari Kabinet Prabowo Gibran tentunya tidak pro kepada rakyat, di mana sekarang itu kita tahu bersama bahwasanya BBM sudah naik, khususnya harga Pertamax, terus MBG yang kita tahu bersama bahwasanya tidak tepat sasaran. Sekaligus kita juga menuntut pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.
0: Bahtiar Rifai, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, mengatakan tuntutan mengenai MBG dan kenaikan harga BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya bisa menerima kebijakan dari pemerintah pusat saja. Kenaikan BBM ini bukan merupakan BBM subsidi, melainkan non-subsidi. Aksi di depan DPRD Kota Surabaya oleh ratusan mahasiswa ini berlangsung damai dan mendapatkan pengamanan dari anggota Polrestabes Surabaya.
2: Menjadi kesan kita tersampaikan dan
0: di lokasi terpisah, unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi hingga pelemahan nilai tukar rupiah digelar ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno Jakarta Senin siang. Massa menilai kenaikan harga ini akan memicu terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi lantaran banyaknya warga yang beralih demi bisa berhemat. Mahasiswa juga mengkritisi sejumlah program pemerintahan Prabowo Gibran yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru akan menghabiskan anggaran negara, termasuk melemahkan nilai tukar rupiah. Sempat terjadi pengadangan oleh anggota kepolisian di kawasan Tugu Tani saat massa mahasiswa akan bertolak ke Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Massa Koalisi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pengangkatan Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dengan membawa spanduk berisi 5 tuntutan, Koalisi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis demo di gedung DPR RI Senin siang. Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional dan meminta DPR melakukan pengawasan. Massa menilai pimpinan lembaga strategis harus punya integritas dan kualifikasi yang dibutuhkan.
4: Tuntutan kami dari Koalisi Masyarakat Peduli MBG yang melakukan aksi pada hari ini, tuntutan yang utama kami itu meminta Komisi 9 DPR RI itu untuk melakukan evaluasi dan membentuk tim khusus atas pengangkatan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, karena kami menilai pengangkatan Nanik S. Deyang itu tidak memenuhi aspek-aspek daripada integritas dan akuntabilitas.
3: Beralih ke informasi lain, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kudus meluncurkan program Gegas atau Golek Garwosah yang berarti mencari istri yang sah. Salah satu peserta bahkan ada yang berusia 76 tahun. Sementara menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, masyarakat suku Sasak Lombok menggelar tradisi ngurisan atau cukur rambut bayi.
5: Aula Pondok Pesantren Tahfizul Quran Zanbuul Quran Kerjasan Kudus Jawa Tengah minggu pagi menjadi tempat untuk mencari pasangan hidup. Sedikitnya ada 62 peserta laki-laki dan perempuan atau total 124 peserta yang mengikuti program cari jodoh bertajuk Gegas Golek Garwosah atau mencari istri sah. Salah satu peserta, Suroso 76 tahun asal Kabupaten Demak, mengaku keikutsertaannya atas dukungan sang anak. Di usia senjanya, Suroso berharap mendapatkan pendamping hidup yang sepadan dan berharap mendapatkan jodoh usia 50-an tahun.
6: Kepenginnya dapat jodohnya yang seperti apa, Pak? Ini, Pak?
7: Yang penting itu masalah akhlak, agama, dan apa itu tingkah lakunya harus solihah lah. Sebetulnya program ini menunjang untuk jomblo-jomblo yang seperti saya ini. Saya usia 76 tahun.
5: Proses penjodohan dalam program Gegas ini dilakukan secara terstruktur. Peserta akan melalui tahap verifikasi data, klasifikasi usia dan profesi hingga proses ta'aruf atau perkenalan yang didampingi oleh tim psikolog dan tokoh agama. Inilah tradisi ngurisan atau cukur rambut bayi yang kelestariannya masih dijaga oleh masyarakat suku Sasak Lombok. Minggu malam menjelang tahun baru Islam 1448 Hijriah, banyak orang tua yang menggelar tradisi ngurisan dengan harapan anak-anak mereka diberikan keselamatan, umur panjang, murah rezeki, dijauhkan dari bala dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Ngurisan adalah tradisi turun-temurun suku Sasak Lombok yang dilakukan jelang awal Muharram sebagai simbol kehidupan baru yang bersih. Pemotongan rambut dilakukan oleh para tokoh agama, sesepuh dari kedua keluarga serta handai taulan yang datang diundang sebagai simbol awal kebersihan. Biasanya di sela-sela cukur rambut bayi yang diiringi oleh zikir dan doa, serta selakaran tersebut para tamu undangan akan diberikan selawat atau ucapan terima kasih, berupa uang ala kadarnya sebagai ucapan terima kasih. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Warga di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur membubarkan puluhan pemuda yang hendak balapan liar. Sementara di Sulawesi Selatan lupa mencabut kunci saat menunggu pesanan sepeda motor milik seorang kurir online di Maros, raib digondol maling. Aksi pelaku terekam CCTV dan kini dalam penyelidikan pihak kepolisian.
8: Warga di Jalan Raya Gondang Wetan, Pasuruan, membubarkan kerumunan pemuda yang diduga akan menggelar balap liar. Mengetahui kehadiran warga dan petugas, para pemuda langsung kabur hingga masuk ke gang-gang permukiman. Petugas kemudian melanjutkan patroli di Jalan Wahidin dan mengamankan tiga pemuda. Ketiganya dalam kondisi mabuk berat akibat mengonsumsi minuman keras jenis arak. Tiga unit sepeda motor yang diduga akan digunakan untuk balap liar turut disita sebagai barang bukti. Ketiga pemuda tersebut kini diberikan pembinaan di Mapolres Pasuruan Kota, sementara sepeda motor mereka ditindak dengan mekanisme tilang.
9: Hasil pengamankan tiga anak remaja dan diketahui membawa satu botol miras. Jadi sebelum melaksanakan balap liar, mereka minum-minum keras terlebih dahulu dan kita melakukan pemeriksaan.
8: Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik sepeda motor milik seorang kurir online yang terparkir di depan kafe di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang dicuri pada Sabtu 13 Juni lalu. Dalam video terlihat, pria datang seorang diri dan langsung menghampiri kendaraan korban. Untuk mengelabui warga, pelaku sempat duduk di atas motor sambil berpura-pura menunggu seseorang. Meski area parkir cukup ramai, tidak ada pengunjung yang menaruh curiga. Setelah situasi aman, pelaku dengan tenang menyalakan mesin dan membawa kabur sepeda motor tersebut. Korban baru menyadari kehilangan saat kembali dari dalam kafe. Aksi pelaku pun terekam CCTV dan kini dalam penyelidikan pihak kepolisian.
10: Pengendara motor sementara masuk berbelanja, kemudian kunci motor tertinggal di motornya, sehingga di saat itu digunakanlah kesempatan itu kepada pihak-pihak yang tidak mencuri untuk mengambil sepeda motor itu.
11: Korbannya
10: itu? Ya, korbannya itu kurir.
11: Artinya kan dia mengambil pesannya dan?
10: Ya, mengambil pesan, masuk ke dalam toko untuk mengambil pesan, setelah keluar motornya sudah tidak ada.
8: Polisi juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap pencurian kendaraan bermotor dengan memarkir di tempat aman dan menggunakan kunci ganda. Pemilik juga diingatkan untuk tidak meninggalkan kunci menggantung di motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi pencurian di sebuah warung kelontong di Desa Jabon Tegal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang sempat viral karena pelaku meninggalkan surat permintaan maaf, kini berakhir damai. Sesuai surat permintaan maaf yang ia tinggalkan sebelumnya, pelaku menepati janjinya dengan mendatangi korban untuk mengembalikan uang yang ia curi.
5: Dua hari setelah beraksi, pelaku pencurian uang dan sejumlah rokok di warung kelontong di Desa Jabon Tegal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mendatangi korban secara langsung guna mengembalikan sejumlah uang yang ia ambil kepada pemilik warung. Pemilik warung Alvin Setio mengatakan pelaku mendatangi rumahnya pada Kamis sore.
8: Kedatangan ini merupakan tindak lanjut dari janji yang sebelumnya pelaku tulis pada secarik kertas di lokasi kejadian. Sebelum pertemuan tersebut, pelaku ternyata sudah lebih dahulu mengirimkan surat kedua yang berisi sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab. Saat datang ke rumah korban, pelaku juga turut membawa kedua anaknya untuk kembali menyerahkan sisa uang ganti rugi. Sikap pelaku yang berusaha keras menepati janjinya membuat hati Alvin luluh. Ia pun memilih untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan tidak lagi mempermasalahkan sisa kerugian yang belum sepenuhnya terganti.
12: Dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas, lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan dua orang anak laki-laki itu membawa uang 200 ribu.
13: Suratnya isinya apa pak?
12: Kalau suratnya isinya dia mau mengangsur itu untuk yang kedua kalinya itu dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin itu. Ya untuk sekarang saya sudah memaafkan dia. Ya semoga dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang halal dan yang barokah. Ya kasihan juga mas dia mas kalau melihat dari kondisi ekonominya.
13: Untuk
12: kalau untuk nominal uangnya saya sudah ikhlas mas. Untuk sisanya sudah saya sudah ikhlas juga.
8: Sebelumnya saat kejadian pelaku sempat dihajar warga usai kedapatan mencuri. Namun karena pemilik warung merasa kasihan dan pelaku mengembalikan rokok yang dicuri, pemilik warung akhirnya melepaskan pelaku. Namun ternyata uang milik korban masih terbawa oleh pelaku. Sehari pasca pencurian, sang pelaku menaruh secarik kertas surat permintaan maaf dan janji untuk bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang ia curi. Pelaku menyatakan dirinya terpaksa melakukan hal tersebut karena terdesak untuk membayar uang kuliah anaknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang wanita muda tewas bersimbah darah di kamar kosnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan luka gorok di leher. Sementara itu sesosok jasad wanita ditemukan di semak-semak pinggir Jalan Raya Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ironisnya, tak ditemukan identitas korban di sekitar lokasi penemuan.
14: Warga di Jalan Manuruki 6 Lorong 1 Kecamatan Tamalete, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu digegerkan dengan tewasnya seorang wanita muda berinisial AL, 24 tahun di dalam kamar kosnya. Korban yang merupakan ibu satu orang anak ini ditemukan tewas bersimbah darah dengan posisi tubuh tertelungkup. Tim Inafis Polrestabes Makassar bersama Dokpol, Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Dari hasil awal penyelidikan, korban tewas akibat luka gorok senjata tajam jenis badik di lehernya dan diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan oleh aparat URC Presmo Polda Sulawesi Selatan di wilayah Kota Makassar.
15: Paket sementara yang kita temukan adalah pelaku itu diduga suaminya sendiri.
16: Suami sendiri bang, ya.
17: Motifnya sendiri bang?
15: Motif untuk sementara belum kita ketahui apa karena kita belum melakukan pemeriksaan.
16: Tapi yang bersangkutan sudah diamankan bang?
15: Yang bersangkutan sudah diamankan.
16: Ada tadi barang bukti bang, ya? Badik kelihatannya tadi itu.
15: Ya, barang bukti ada beberapa. Terutama pisau yang digunakan, kemudian HP, baju korban yang diamankan sementara.
14: Selanjutnya jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif pelaku menghabisi nyawa istrinya sendiri. Warga Desa Payung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan sesosok mayat seorang wanita di semak-semak pinggir Jalan Raya Lingkar Weleri pada Minggu. Penemuan mayat berawal pada saat truk berhenti di pinggir jalan dan mencium bau busuk. setelah dilihat ada mayat wanita dengan posisi terlentang masih mengenakan baju lengkap, dan langsung melaporkan penemuan tersebut ke Mapolsek Weleri. Petugas dan tim identifikasi Polres Kendal yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP guna mengidentifikasi jasad dan meminta keterangan saksi-saksi. Tidak ditemukan identitas korban di sekitar lokasi penemuan. Kapolsek Weleri AKP Yulianto yang dihubungi jurnalis CNN membenarkan penemuan mayat wanita tersebut dan memiliki ciri-ciri berusia 30 tahunan dan berambut panjang. Untuk memastikan kematian korban, jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang untuk diotopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, Kejaksaan Agung menyerahkan hasil pemulihan aset dan penerimaan negara bukan pajak senilai lebih dari 1 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Salah satu aset yang berhasil diamankan adalah milik buron kasus korupsi Bank Bapindo, Edi Tansil. Jaksa Agung menyerahkan hasil pemulihan aset dan PNBP sebesar 1.029 triliun rupiah kepada Menteri ke 1,29 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Kantor Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin pagi. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari hasil lelang BPA Fair 2026, penelusuran aset terpidana korupsi hingga pemulihan tanah dan bangunan. Yang menjadi sorotan utama adalah keberhasilan Kejaksaan Agung menelusuri dan mengamankan aset buron korupsi Edi Tansil senilai 51,6 miliar rupiah. Aset tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara dalam kasus kredit Bank Bapindo.
18: Penyerahan hasil lelang BPA Fair sebagai PNBP sebanyak 978.191.839.80 rupiah. Yang kedua adalah penyerahan hasil pemulihan aset dengan skema voluntary asset, penyerahan aset secara sukarela atas nama terpidana Edi Tansil. Uang sebanyak 51.682.537.548 rupiah.
19: Saya kaget tadi kasus Edi Tansil yang telah lama menjadi ingatan publik, kah uangnya masih bisa diperolehkan juga ya. Ini saya pikir prestasi yang luar biasa, karena udah puluhan tahun kan dikejar. Dikejar terus pasti nggak gampang kan Pak, jadi ini suatu prestasi yang luar biasa. Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masalah tanpa penyelesaian. Jadi siapa yang merugikan negara sampai kapanpun akan kita kejar ya Pak ya.
3: Sebanyak 18.256 jemaah haji debarkasi Surabaya atau sekitar 47% dari total jalur pemulangan telah tiba di tanah air hingga Minggu malam. Satu jemaah haji dari kloter 52 wafat setelah mendarat di Bandara Juanda. Sementara itu sebanyak 391 jemaah haji kloter 17 debarkasi Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang, Sulawesi Selatan, Minggu pagi.
20: Suasana haru dan bahagia mewarnai kedatangan jemaah haji kloter 17 di kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf turut hadir dalam penyambutan ini. Dalam kloter ini terdapat Saifuddin, jemaah haji tunanetra yang menjadi sorotan karena mengaku mendapatkan penghargaan di Tanah Suci. Berdasarkan cerita Saifuddin, ia dijanjikan namanya akan diabadikan sebagai nama sebuah masjid di Arab Saudi.
21: Senang sekali ya. Tidak salah sangka begitu ya.
22: Tidak disangka Pak ya. Ada doa khusus yang Bapak sampaikan di sana Pak?
21: Saya melihat. Ternyata dari situ saya.
20: Pihak Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyebut, penghargaan dan perhatian khusus pada tahun ini memang banyak difokuskan pada tiga kategori jemaah, yakni jemaah perempuan, lansia, serta jemaah berkebutuhan khusus.
21: Ini satu bagian dari apresiasi Saudi. Hal ini kita memang memberikan banyak perhatian pada tiga hal. Pertama, jemaah haji yang perempuan, jemaah haji lansia, dan jemaah haji yang berkebutuhan khusus, termasuk beliau tadi.
20: Kisah Saifuddin menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang keteguhan beribadah di tengah keterbatasan fisik. Kehadirannya sekaligus menjadi bukti bahwa kondisi fisik bukanlah penghalang untuk menunaikan rukun Islam kelima. Sementara itu, hingga Minggu malam sebanyak 18.256 jemaah haji dari total 52 kloter debarkasi Surabaya telah tiba di tanah air. Petugas terus melakukan pendampingan ketat terutama karena jumlah jemaah wafat dari debarkasi ini telah mencapai lebih dari 70 orang. Satu jemaah dari kloter 52 yang wafat di bandara sempat mengeluhkan lemas dan pusing sebelum akhirnya dievakuasi ke rumah sakit.
0: Kloter 52 ada yang wafat. Jadi tadi keluar dari pesawat masih turun dari tangga. Begitu sampai di bawah merasa lemah, merasa pusing. Akhirnya kemudian dilarikan ke rumah sakit dan ternyata kabar dari rumah sakit itu meninggal dunia.
20: Pihak PPIH masih menunggu hasil medis untuk memastikan penyebab pasti kematian jemaah haji tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat akhirnya diumumkan pada Minggu. Kedua negara setuju menghentikan perang dan kembali membuka Selat Hormuz. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat akhirnya diumumkan pada Minggu. Kedua negara setuju menghentikan perang dan kembali membuka Selat Hormuz. Penandatanganan perjanjian damai itu akan dilakukan di Jenewa, Swiss pada Jumat 19 Juni.
1: Iran dan Amerika Serikat resmi menyepakati perjanjian perdamaian dan penghentian operasi militer di semua front, termasuk Lebanon, pada Minggu. Pengumuman itu pertama kali disampaikan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui unggahan di media sosial X. Sharif menyebut penandatanganan dokumen resmi perjanjian perdamaian itu akan dilakukan di Jenewa, Swiss pada Jumat 19 Juni. Presiden Donald Trump juga langsung merespons pengumuman itu melalui media sosialnya bahwa kesepakatan antara negaranya dengan Iran sudah tercapai. Dan ia mengizinkan pencabutan blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Bahkan menurut Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, ada kemungkinan Trump akan hadir dalam penandatanganan kesepakatan damai di Jenewa. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Gharibabadi, dalam wawancara di TV Nasional Iran mengonfirmasi kesepakatan damai itu. Namun juga menambahkan bahwa Iran akan mengambil langkah sendiri jika terjadi pelanggaran dari pihak lain. Rincian kesepakatan damai ini belum diketahui, namun secara garis besar kesepakatan itu antara lain dibukanya kembali Selat Hormuz, penghentian blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat, dan penghentian operasi militer. Mengenai program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi tambahan selama 60 hari. Tercapainya kesepakatan damai ini langsung direspons positif oleh banyak pemimpin dunia. Dan tak hanya itu saja, harga minyak mentah langsung turun tajam pada Minggu, begitu kesepakatan damai diumumkan. Hingga sekitar pukul 18.00 waktu New York, minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli turun sekitar 4% menjadi sekitar $81 per barel di bursa New York Mercantile Exchange. Minyak Brent untuk pengiriman Agustus turun sekitar 4% menjadi sekitar $83 per barel di bursa London Ice Futures Exchange.
0: Dunia menahan nafas saat Amerika Serikat dan Iran dikabarkan menyepakati kerangka damai setelah konflik yang memanaskan Timur Tengah. Namun di balik gencatan senjata ini muncul pertanyaan besar, apakah perang benar-benar berakhir atau hanya berubah bentuk? Terlebih, Israel masih menganggap Iran sebagai ancaman utama di kawasan. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di Prime News pada malam hari ini, Aisyah R. Kusuma Sumantri, peneliti senior keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam, Mbak Aisyah. Oke, mungkin bisa di-unmute dulu terlebih dahulu, ya. Mbak Aisyah. Oke, siap.
2: Selamat malam, Mbak Seruli. Mohon maaf.
0: Terima kasih banyak, Mbak, sudah bergabung sama kami. Mbak Aisyah, ini ada kesepakatan Amerika dan juga Iran. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar akan mengakhiri konflik ataukah ini hanya jeda sedikit hingga akhirnya akan

0: ada gejolak lebih besar lagi nih. Gimana Mbak Isa?
1: Well, surely we hope not ya. Mm-hmm. Kita berharapnya ini merupakan MOU yang memang ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk bisa membangun confidence building measure. Dalam artian, kita melihat bahwa ini kan sudah beberapa kali ya Amerika Serikat dan Iran ini melakukan upaya untuk melakukan negosiasi tetapi gagal. Nah, salah satu alasan kenapa kemudian gagal tercapai perjanjian di antara keduanya ini adalah karena adanya trust deficit yang sangat besar, baik itu dari Iran maupun dari Amerika Serikat. Yeah. Khususnya untuk Iran, ya, kita mengetahui bahwa beberapa kali sebenarnya Iran sudah bersedia untuk kemudian melakukan sesuatu ya berdasarkan konsesi yang sudah disepakati, tetapi Amerika Serikat melanggar. Nah, dengan kemudian adanya jeda yang disepakati dalam MOU ini akan berhasil sebenarnya untuk memberikan sebuah ruang bagi Amerika Serikat ataupun Iran untuk melakukan deeskalasi. Ya. Kenapa? Karena selama ini yang dilakukan oleh kedua negara ini hanya melakukan coercive diplomacy. Jadi keduanya berusaha untuk menaikkan leverage satu sama lain. Ya. Nah, saat ini saya kira hampir seluruh negara di dunia ini menginginkan perangnya berhenti. Ya. Terutama Amerika Serikat dan Iran itu sendiri. Amerika Serikat saat ini sedang cukup tertekan karena dia sedang mengalami sebenarnya tekanan dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya. Luar negeri ini berarti dari negara aliansinya, lalu kemudian kita lihat juga seluruh negara di dunia ini berusaha untuk menekan Donald Trump untuk menghentikan sebenarnya peperangannya, termasuk diantaranya adalah negara-negara GCC. Sementara di dalam negeri, tekanan dari Kongres ini sangat kuat karena baru saja War Power Resolution ini ditandatangani ya oleh Kongres gitu. Dan kita tahu bahwa ada kemungkinan Donald Trump akan memveto. Tapi ketika itu terjadi, ya kemungkinan besar akan dilakukan yang namanya the war of purse atau kemudian perang dompet, yaitu permonohan dana yang kemudian
0: diajukan oleh Amerika Serikat
1: ini tidak akan disepakati nanti. Betul, pertanyaannya adalah berapa lama dengan dana dan kemudian stockpile munition yang sekarang Amerika Serikat akan bertahan. Saya kira di sini Iran berusaha untuk menekankan maximalist approach karena ketika kemudian MOU ini dikeluarkan, yang dilakukan oleh Iran adalah pertama, dia membuka pintu peluang untuk negosiasi hal-hal yang tadinya tertutup oleh Amerika Serikat. Ya. Jadi seperti misalnya pencairan dana, lalu kemudian permasalahan penghentian seluruh perang di front Timur Tengah, kemudian juga untuk ganti rugi, dan bukan hanya kemudian ganti rugi yang menyangkut peperangan, tetapi selama 40 tahun embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat, serta sanksi-sanksi ekonominya itu juga akan ditanggung oleh Amerika Serikat. Serta kemudian, Iran menaruh apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat itu di akhir permasalahan nuklir ini. Jadi ada strategi decoupling yang dilakukan oleh Iran. Jadi kita lihat di sini sebenarnya ini merupakan sesuatu yang cukup menarik karena dinamika ya kemenangan strategis yang diinginkan oleh Iran seperti ini akan tercapai pada akhirnya.
0: Baik. Kayak dari awal sekali Iran sudah katakan, Anda jual kami beli gitu kan, udah seperti itu disampaikan oleh Iran. Nah ini kalau ngomong terkait dengan Amerika dan Iran berusaha untuk mendeskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah, tapi apa kabar dengan Israel? Apakah Israel bisa dikatakan, biasanya kita berkata bahwa Israel tidak begitu setuju dengan draft tersebut, dan apakah nanti Israel justru akan melancarkan sebuah serangan-serangan dalam masa tenggang waktu menuju hari Jumat nanti kira-kira, Mbak Aisa?
1: Betul Mas Ruli, saya setuju. Jadi di sini, di dalam konflik ini ada spoiling factor yaitu Israel. Karena kita kadang-kadang melihat Amerika Serikat dan Israel satu paket. Tapi sebenarnya mereka adalah dua negara berbeda yang memiliki kepentingan nasional yang berbeda juga. Di sini saya rasa Amerika Serikat juga tidak bisa terlepas sepenuhnya dari Israel. Kenapa? Karena di dalam kemudian political party yang sedang berkuasa, terutama politisi-politisi yang mencalonkan, itu selalu ada lobby-lobby yang dilakukan oleh Zionis Israel ke politisi-politisi Amerika Serikat. Termasuk Donald Trump ketika naik menjadi presiden, ada sponsor-sponsor politik yang kemudian memiliki hubungan erat dengan gerakan Zionisme di Israel. Jadi saya rasa sebenarnya ini natural sekali untuk Donald Trump ya memiliki kebijakan yang sangat mendukung Israel. Nah tetapi permasalahan sekarang Donald Trump ini harus memilih dan dia harus kemudian menekankan kebijakan yang win-win di antara tadi kepentingan nasionalnya ya, tekanan Kongres dan masyarakat untuk mundur dari peperangan, karena kita tahu sebenarnya hanya 29% dari total approval rate-nya ini menurut survei dari Reuters dan dari Fox News ya, yang mengatakan bahwa masyarakat setuju dengan cara Donald Trump berperang di Timur Tengah, padahal kan sebenarnya itu angka yang sangat apa namanya kecil ya. Lalu kemudian kita lihat juga ya dari segi kemudian masyarakat menolak, tapi masalahnya hawkish Amerika Serikat ya dan kemudian lobbyist-lobbyist ini terus menekan Donald Trump. Akhirnya dilakukan apa? Ini peperangan terkait masalah anggaran, jadi saling tahan anggaran, yang satu menahan untuk dana kampanye nanti di pemilu sela, yang satu menahan kemudian dana untuk berperang. Jadi sebenarnya Donald Trump berusaha untuk memastikan keselamatan Israel sebelum dia meninggalkan kawasan Timur Tengah dengan apa? Cara menekan ke negara-negara Teluk untuk menandatangani Abraham Accord, gitu ya, untuk menyatakan bahwa Israel ini keamanannya terjamin. Masalahnya pertanyaannya, Israel mau tidak, mau tidak ditinggalkan dengan itu ya?
0: Nah itu pertanyaan besarnya gitu. Apabila kita masih menunggu di hari Jumat nanti di

0: sewa gitu. Apakah Trump akan hadir menandatangani MOU tersebut atau seperti apa nanti di hari Jumat nanti. Namun yang jelas dalam setenggang waktu ini ketika nanti ternyata Israel melakukan serangan terselubung kepada Iran maupun wilayah di Timur Tengah yang lain, apakah Amerika Serikat akan menekan Israel karena dalam upaya untuk mendeskalasi konflik di Timur Tengah ini atau gimana kira-kira?
1: Ya, jadi kepentingan AS dan Israel memang agak diverging. Di awal memang sebenarnya kepentingannya selaras. Memang mau kemudian destabilizing Iran, topple down the government, ya, lalu kemudian berusaha untuk membuat Israel menjadi satu-satunya sebenarnya great power di kawasan. Okay. Tapi begitu kesini, kita melihat bahwa AS dan Israel itu memiliki tujuan yang agak bercabang. Nah, Israel ini memiliki sebenarnya kepentingan domestik juga. Karena pertama, kita tahu bahwa Netanyahu ini sedang menghadapi masa pemilu nanti di bulan
0: sekarang.
1: Oktober. Iya, tanggal 26 Oktober nanti. Dan kita tahu bahwa ada oposisinya, yaitu adalah Naftali Bennett dan Yair Lapid, yang sekarang itu justru mendominasi di dalam popularitas di Israel. Jadi perbandingannya antara 41 ya 41% dan 48% untuk Yair Lapid dan kemudian Naftali Bennett. Dan ini kan menarik karena hasil yang kemudian memojokkan Netanyahu ini membuat Netanyahu berusaha untuk mensecure sebenarnya suara-suara dari masyarakat sayap kanan ekstrim yang selama ini mendukung Netanyahu untuk melakukan peperangan di luar Israel. Nah, tetapi kan permasalahannya ketika itu sudah terjadi, sebenarnya berarti tekanan domestik yang kemudian keluar dari Israel dan kemudian tekanan domestik Amerika Serikat ini clash, tidak sama ini gitu ya. Jadi apa yang dilakukan? Pada akhirnya sekarang kita melihat bahwa Israel untuk saat ini bisa sebenarnya diajak ngobrol. Permasalahannya berapa lama kemudian Israel ini akan tahan apabila kemudian Netanyahu nanti dihadapkan terhadap polling yang kemudian semakin rendah misalnya, atau kemudian desperasi untuk membuktikan bahwa sebenarnya dia bisa kemudian memenangkan mandat masyarakat ya. Baik Amerika Serikat maupun Israel, ini dua-duanya membutuhkan kemenangan simbolik, tapi kalau Israel dia membutuhkan sebenarnya kemenangan yang menjamin keselamatannya, sementara Amerika Serikat dia cukup sebenarnya memuaskan ya masyarakat domestiknya dengan salah satu kemenangan simbolik berupa nuklir, padahal nuklir ini sebenarnya sudah selesai dibicarakan di JCPOA. Jadi apa yang dilakukan oleh peperangan ini untuk Amerika Serikat sebenarnya hanya mengulang kembali apa yang sudah didiskusikan itu gitu ya. Jadi ini adalah perang yang sia-sia. Tapi kan tidak ada sebenarnya masyarakat domestik yang mau mendengar kalau misalnya ini merupakan perang yang sebenarnya dikeluarkan uang hanya untuk kemudian Iran muncul sebagai salah satu kekuatan baru ya dengan adanya ya negosiasi-negosiasi dan kemenangan strategis dalam orang ini. Oleh karena itu saya kira sebenarnya Israel to some extent ini akan tetap berusaha untuk mengganggu ya proses berjalannya MOU dan konsesi nanti di masa depan setelah MOU tersebut.
0: Apakah dengan adanya kesepakatan ini menunjukkan bahwa Iran kita bisa mengklaim bahwa sudah memenangkan atau mempermalukan Amerika Serikat dengan segala macam taktiknya, dengan segala macam perspektif militernya gitu dalam konflik ini, atau seperti apa kira-kira Mbak Isa?
1: Kemenangan itu berbagai macam cara bisa ditempuh, Mas. Di antaranya adalah pertama kemenangan secara militer, yang kedua adalah kemenangan secara negosiasi dan diplomasi, yang ketiga adalah kemenangan secara ekonomi. Saya kira di antara tiga ini, Iran sudah melakukan dua diantaranya ya. Yang pertama kita lihat Iran tahu betul dia tidak akan menang head to head dengan Amerika Serikat, maka dari itu dia merubah arsitektur perangnya ke perang atrisi, yang mana Iran ini sangat resilient dan berhasil dia kemudian untuk membuat ekonomi global menjadi jatuh, dan bahkan beberapa ahli dari Universitas Tahmania mengatakan bahwa ini akan membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun untuk ekonomi dunia kembali pulih ke masa semula gitu. Betul. Nah, kemudian kita lihat di sini Iran ini berhasil kemudian menggolkan 14 poin sebenarnya. Nah, mungkin kemarin kita dapat kalau nggak salah tadi saya baru saja berbincang dengan kolega saya Pak Faisal Asegaf yang menyatakan bahwa dari Mehr ya media nasional Iran ini sudah ada sebenarnya berita terkait apa saja poin-poinnya. Meskipun kita belum dapat kemudian pernyataan resmi dari pihak Amerika Serikat dan Iran ya joint statement-nya gitu ya. Tetapi salah satu hal yang kemudian dibicarakan adalah kemudian Amerika Serikat harus mengganti rugi sekitar 300 miliar US dollar. Lalu kemudian Selat Hormuz itu sudah pasti Amerika Serikat harus membuka blokadenya, gitu ya. Masalah nuklir ini berhasil untuk ditunda, dan kemudian Iran tidak akan mau melanjutkan ya perundingan ini kalau 50% dari dana reserve Iran di luar negeri ini tidak dicairkan oleh Amerika Serikat. Jadi saya rasa sebenarnya ini tidak hanya kemudian kita berbicara tentang bar kemenangan Iran di awal, barnya apa? Sebenarnya cukup rendah. Rezim mullahnya bertahan, gitu ya. Sementara kita tahu sendiri bahwa setelah selain rezimullah bertahan, ternyata Iran ini menerapkan maximalist approach setelah diterapkan strategi perang ya. Oh, kita bisa ternyata mendapatkan yang lebih dari ini. Dia mulai kemudian membuka ya negosiasinya ke bidang-bidang lain, termasuk hal-hal yang tadinya pintunya tertutup menjadi terbuka. Jadi saya rasa kalau pertanyaan adalah apakah Iran memenangkan perang ini secara strategik, jawabannya

0: Ya, ini adalah kemenangan telak bagi Iran.
1: Baik. Mbak Isa, kita kan kalau ngomongin masalah Iran, ini terlepas dari jaringan proksi di Lebanon, di Suriah, ada di Irak hingga Yaman. Apakah kelompok-kelompok perseteru juga akan ikut dalam meredakan tensi atau konflik yang terjadi ini seperti saat ini? Atau gimana nanti ke depannya kira-kira dengan kita mesti menunggu nanti jeda hingga hari Jumat nanti?
0: Iya, saya kira sebenarnya meskipun ya masing-masing dari Axis of Resistance ini memiliki hubungan yang dekat dengan Iran, tetapi sebenarnya hubungan komandonya tidak vertikal. Okay. Nah, yang kita lihat di sini sebenarnya seperti misalnya Hezbollah dan kemudian Houthi, mereka sudah menyatakan kalau mereka mau tidak mau pasti akan membela Iran, terutama dengan Hezbollah yang saat ini sedang digempur oleh Israel melalui serangan darat ya. Dan Houthi yang sudah menyatakan kalau misalnya mereka akan turun apabila terjadi kemudian gejolak konflik yang lebih memanas di di Selat Hormuz, maka mereka akan melakukan kemudian disturb di kawasan Babel Mandab. Saya kira itu sudah menjadi isyarat, tetapi yang sekarang baru diaktivasi itu baru Hezbollah saja, dan itu pun tersentralisir ke wilayah Lebanon Selatan melawan Israel. Nah, untuk proksi-proksi Iran lainnya, seperti misalnya Houthi, lalu kemudian kita tahu banyak sekali proksi Iran yang ada di Irak ya, itu juga belum diaktivasi sebenarnya. Nah, saat ini saya kira semuanya ini sedang wait and see, ini menunggu dengan berhati-hati agar kemudian perangnya tidak melebar. Karena begini, ini termasuk diantaranya adalah negara GCC ya mas, gitu. Semua pihak tidak menginginkan perang ini melebar ya, karena mereka tahu kalaupun misalnya perang ini melebar maka kemudian kerugian ekonomi yang akan mereka tanggung itu luar biasa gitu ya, kerugian politik, ekonomi, lalu kemudian keluar kerugian jangka panjang ya, di bidang manapun itu ya, industri misalnya. Nah, jadi mereka berusaha agar kemudian mereka melakukan pressure ya, terutama misalnya negara-negara Arab Teluk, meskipun mereka sebenarnya sepakat agar mereka tidak menjadi belajaran, mereka kan tetap sebenarnya melakukan serangan-serangan secara diam-diam seperti misalnya UAE lalu kemudian Arab Saudi gitu. Tapi mereka menolak untuk dijadikan belajaran. Kenapa? Karena mereka sepakat bahwa ya, pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan yang sifatnya deeskalatif melalui jalur-jalur diplomatik. Baik. Karena mereka merasa kalau mereka terlibat, perangnya akan menjadi semakin kompleks, menjadi semakin besar, dan kemudian dari segi skala kerusakan juga akan semakin tinggi gitu. Jadi mereka saat ini kemudian baik itu dari pihak Axis of Resistance ya, maupun kemudian dari negara-negara di Arab Teluk, saya kira berusaha untuk menahan diri agar perang ini tidak tereskalasi lebih lanjut. Dan itu sudah terlihat dari intensitas yang kemudian terjadi di bulan Februari sampai sekarang. Itu kan jumlah serangan sebenarnya berkurang ya. Lalu kemudian yang kita lihat sebenarnya lebih banyak perang retorika dibandingkan dengan kemudian perang serangan-serangan udara gitu. Yang mana itu sebenarnya progres yang bagus, meskipun ya tekanan-tekanan ini pun menghasilkan pada akhirnya escalation trap yang tidak berujung. Nah, syukur sekarang kita melihat ada progres nih antara keduanya, bahwa Amerika Serikat dan Iran memutuskan untuk meng-cut off sebenarnya eskalasinya di level ini dan melakukan negosiasi dengan daya tawar atau leverage yang ada.
1: Oke, kita berharap hari Jumat besok di Jenewa ini akan ada perjanjian yang bisa dikatakan mengdeskalasi konflik yang jadi Timur Tengah. Namun, apabila the worst case yang kita tidak harapkan terjadi, ternyata penandatangan ini batal, ada intervensi baik dari Israel ataupun yang lain yang ingin tidak adanya perjanjian ini dilaksanakan gitu ya, what will happen next di negara-negara Teluk dan dunia terutama?
0: Ya, saya kira pasti perangnya akan berlanjut. Yang pertama begini, ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama saya kira sekarang dua-duanya ini sudah exhausted ya, baik itu Iran maupun Amerika Serikat. Ya, jadi apa yang terjadi ya, karena kurangnya resources, lalu kemudian kebutuhan untuk bisa membuat ekonominya berjalan lagi, itu adalah tetap sebenarnya tidak ada perubahan fundamental antara interaksi Iran dan Amerika Serikat, tetapi konfliknya ini dibiarkan menggantung sebagai low intensity conflict. Kita bisa bilang itu istilahnya adalah gray zone ya, di mana kemudian terdapat perbedaan yang sangat tipis di antara kondisi perang dan kemudian kondisi damai. Jadi ini akan dibiarkan. Ini seperti apa yang terjadi misalnya di Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi secara status tetap berperang, tetapi kemudian status quo. Nah, yang kedua sebenarnya ini adalah pilihan yang paling menguntungkan semua pihak. Ini adalah melakukan ya confidence building measure, menghentikan eskalasi, dan kemudian pada akhirnya mereka berdua akan setuju kepada konsesi tertentu dengan melakukan kompromi. Berarti kan tidak ada yang kemudian bisa memenangkan perang ini 100%. Meskipun ya dari misalnya 100 yang diinginkan mungkin hanya sekitar 60-70% yang tercapai, tetapi setidaknya itu merupakan progres gitu. Jadi kedua belah pihak harus menyadari bahwa ketika melakukan negosiasi dan ingin mengakhiri perangnya dengan cepat ya, pasti akan ada yang dikorbankan dan tidak mungkin itu menerapkan semua maximalist approach. Saya kira sekarang yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Iran ya, ini mengambang di antara kedua itu. Tapi ya perlu kita syukuri sebenarnya pada akhirnya pilihannya ini lebih mengarah ke arah pilihan yang kedua, yaitu untuk melakukan negosiasi dan melakukan kompromi sehingga konsesinya bisa tercapai apapun hasilnya nanti. Gitu.
1: Baik, benar sekali Mbak Aisyah, elaborasi terkait dengan apa what will happen next gitu pada hari Jumat nanti ketika penandatanganan kerja apa MOU antara Amerika Serikat dan juga Iran, apakah benar akan terjadi ataukah akan di hold dulu. Namun kita lihat apabila ini terjadi, apakah Iran akan menjadi salah satu kekuatan besar di Timur Tengah. Kita lihat nanti sama-sama. Terima kasih Mbak Aisyah sudah bergabung dengan kami di Prime News pada malam hari ini. Selamat kita lihat nanti sama-sama di hari Jumat, menjelang hari Jumat kan seperti apa nanti. Dinamikanya seperti apa, Israel seperti apa. Terima kasih Mbak Aisyah.
0: Baik, terima kasih Mas Ruli. Selamat malam.
1: Selamat malam. Dan China menyambut kesepakatan dicapai Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik di antara kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China berharap kesepakatan tersebut dapat ditandatangani sesuai jadwal. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jiang, pada hari Senin juga mendorong agar akses pelayaran yang aman dan bebas di Selat Hormuz dapat segera dipulihkan. Selat strategis ini menjadi jalur penting bagi perdagangan dan distribusi energi dunia. Kesepakatan awal untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz langsung mendorong penurunan harga minyak dunia, meskipun masa depan program nuklir Iran masih akan dibahas dalam negosiasi lanjutan. Memorandum kesepahaman atau MOU yang menjadi dasar kesepakatan ini dijadwalkan ditandatangani secara resmi pada 19 Juni mendatang di Swiss.
2: 中方对美国和伊朗就第一阶段谅解备忘录内容达成一致表示欢迎，对巴基斯坦所做的斡旋努力表示赞赏。中方希望美伊如期签署第一阶段谅解备忘录，希望相关各方坚持和平选择，通过对话谈判解决问题。 中方愿同国际社会一道，为早日恢复中东海湾地区和平安宁，发挥继续发挥积极作用。
1: Dan kita ke informasi lain, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Senin 15 Juni menerima kunjungan kerja Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Melalui pertemuan ini, kedua negara sepakat meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama di bidang ekonomi, energi, iklim, tenaga kerja, dan budaya.
3: Iring-iringan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier memasuki Istana Merdeka Jakarta sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kepala negara Jerman ini terpantau dikawal pasukan motoris, pasukan berkuda, hingga pasukan jajar kehormatan. Setibanya di Istana Merdeka, Presiden Steinmeier yang datang bersama sang istri Elke Badenbender diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Upacara kenegaraan dilanjutkan dengan pemutaran lagu kebangsaan kedua negara serta pengecekan pasukan hingga perkenalan delegasi masing-masing negara. Selanjutnya didampingi Presiden Prabowo, Presiden Steinmeier mengisi buku tamu di ruangan kredensial sebelum akhirnya melakukan pertemuan empat mata atau TTATT. Dalam keterangan pers usai pertemuan, Presiden Prabowo menyampaikan kunjungan Presiden Steinmeier memiliki arti penting bagi Indonesia, terutama di tengah kondisi ketidakpastian dunia. Kunjungan Presiden Republik Federal Jerman ini juga menandai penguatan kerjasama kedua negara di berbagai bidang.
4: Pada pertemuan hari ini, kita membahas penguatan kemitraan Indonesia-Jerman, khususnya di bidang ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Selain itu, Presiden Republik Federal Jerman juga menyoroti peran Indonesia dalam menjaga keamanan di kawasan dan berharap jika kerjasama antara Indonesia-Jerman semakin kuat, termasuk kerangka kerjasama di bidang perdagangan.

0: dann Indonesia, Rupa kann Faktor Stabilitas Penting di dalam kawasan ASEAN. Dan kami melihat bahwa Indonesia tidak hanya yakin akan peran itu, tapi makin mengembangkan peran pentingnya ini. Dan di samping politik keamanan, termasuk perlindungan lingkungan dan sebagainya, dan Indonesia bekerja sama dengan kami dengan sangat serius. Indonesia dan Jerman juga ada keinginan bersama untuk mengadakan kerangka yang baik untuk perdagangan dan ekonomi. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa SEPA itu yang perundingan terselesaikan sesudah waktu yang lama.
1: Dalam kesempatan yang sama, kedua negara sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Jerman juga dilakukan melalui program CITA atau Competitiveness Industrial Modernization and Trade Acceleration. Indonesia menurut Prabowo juga mengundang investor Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor penting di Indonesia seperti transisi energi, hilirisasi industri, hingga bidang kendaraan listrik dan pengembangan semikonduktor. Nabila Putri, Andika Marianto, Jakarta.
2: Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bansos yang akan lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat. Skema tersebut akan ditopang oleh sistem digital Single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence.
3: Dari tadi yang mengenai Gaptek sebagai penutup, itu nanti pemerintahan Presiden Prabowo ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI. Oleh karena itu kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID. Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai, dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi. Berapa angka mungkin beberapa bisa cukup besar angka yang dihemat, dan saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang, subsidi akan langsung kepada yang penerima, karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada 5,4 juta rupiah per orang, dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI. Nanti makan dengan apa, kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan kur yang baik, karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi government technology.
2: Carut-marut data administrasi kependudukan memberikan dampak signifikan terhadap data penerima bantuan sosial. Tidak sedikit yang salah sasaran, sampai nyawa seseorang pun bisa terancam akibat data yang tidak valid. Digitalisasi data perlindungan sosial menjadi kunci jawaban dari persoalan yang menahun ini.
4: Masih hangat dalam ingatan kasus Mandala, siswa kelas 11 di Samarinda, Kalimantan Timur yang meninggal karena sepatu kekecilan. Juga kasus siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur yang nekat mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku tulis dan pena. Kesamaan dari dua kasus ini adalah mereka sama-sama berasal dari keluarga tidak mampu, namun luput dari daftar penerima bantuan sosial pemerintah. Kini pemerintah sedang mengebut digitalisasi perlindungan sosial alias Perlinsos, sistem terpadu antar kementerian antar instansi untuk mendigitalisasi penyaluran bantuan sosial. Dengan tulang punggung infrastruktur digital dari Komdigi memungkinkan berbagai kementerian yang terkait untuk berbagi data secara real-time. Kecepatan dan ketepatan data kependudukan ini akan memotong banyak waktu birokrasi yang biasanya berbulan-bulan, kini hanya dalam hitungan detik saja. Dengan memasukkan nomor induk kependudukan dan verifikasi biometrik wajah, data yang dihimpun dari Dispenduk Capil, Dinas Sosial, PLN, Korlantas, BPS akan muncul dalam hitungan detik dan menentukan kelayakan penerima bansos. Seperti yang terjadi di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jumat pagi,

0: 14 Juni. Dibantu agen Perlinsos, sekitar 200 warga yang terdaftar dalam penerima bantuan sosial melakukan digitalisasi data. Sosialisasi ini dilakukan agar bansos tepat sasaran.
1: Ya, dengan semangat kebersamaan dan juga gotong royong, misalnya melihat tetangga belum terdaftar untuk menerima bansos dan dianggap mungkin berhak begitu ya, sebelum diverifikasi silakan tetangganya diajak untuk mendaftar, bisa lewat agen Perlinsos yang memang sudah disediakan oleh pemerintah kota masing-masing.
0: Pembaruan sistem ini memberikan data yang akuntabel dan meminimalisir subjektivitas manusia, seperti yang dirasakan Komsatun, ibu tunggal berusia 48 tahun ini. Sejak 2 tahun lalu, ia tidak lagi menerima bansos. Padahal, 5 tahun sebelumnya, ibu 4 anak yang membuka usaha cuci baju dan menjual es batu ini justru rutin menerima bantuan sosial.
2: Dulu saya kan tanya kenapa kok nggak dapat lagi. Tapi tadi sudah diberi ini arahan, ternyata karena anak saya sudah kerja dan upahnya UMR, makanya saya nggak dapat, tapi ya nggak apa-apa lah. Memang sudah agak layak ya karena anak saya sudah kerja.
1: Tapi apa?
2: Nggak usah lah, nggak enak. Tapi anak saya kan sudah UMR gajinya, jadi biar orang lain aja lah.
0: Bagi agen Perlinsos, aplikasi ini juga memudahkan pekerjaan mereka. Rika Damayanti salah satunya. Kasih Kesra Kelurahan Pakis ini kini bisa bernafas lebih lega karena ia bisa menjelaskan dengan data jika ada warga yang tidak menerima bansos lagi.
3: Selama ini kan banyak yang tanya ke saya, kenapa Bu saya udah nggak dapat bantuan? Padahal saya belum bekerja atau mungkin saya masih miskin, tapi kenapa saya sudah nggak dapat bantuan, itu pertama. Nah, saya kan bisa bilangnya, ya mungkin dari hasil survei, Bu, dan saya tidak ikut survei. Dan yang menentukan adalah petugas surveinya. Saya hanya bisa bilang seperti itu. Nah, tapi sekarang setelah saya lihat sendiri di aplikasi Perlinsos City, ketahuan bahwa jumlah per kapitanya, Bu, Komsatun ini 1.080.000. Sementara yang untuk mendapatkan bantuan, biasanya yang di bawah 750.000. Jadi, saya bisa membuktikan, bukan membuktikan ya, lebih baik bisa mengedukasi hukum Satun maupun warga yang lainnya dengan aplikasi ini bahwa mereka itu sebetulnya sudah layak untuk tidak mendapat PKH atau tidak layak untuk mendapat PKH, seperti itu.
0: Sistem baru bernama Perlinsos ini masih dalam tahap pengembangan. Jika sukses, rencananya awal Oktober akan diuji coba secara nasional. Tujuan utamanya agar setiap rupiah bantuan sosial diterima oleh yang berhak. Ketepatan rigid data menjadi hal wajib, karena dalam angka-angka ini terdapat nyawa rakyat bangsa Indonesia. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Beragam kegiatan bisa dilakukan di arena Jakarta Fair selain berbelanja. Salah satunya adalah mengasah kreativitas anak melalui lomba mewarnai. Tetap di Prime News.
5: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
5: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
7: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah, itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Tahun Baru Islam, Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Ada beragam kegiatan yang bisa dilakukan di arena Jakarta Fair selain berbelanja. Salah satunya adalah mengasah kreativitas anak melalui lomba mewarnai. Seperti yang sedang dilakukan di anjungan Pemprov DKI Jakarta Hall C1 GE Expo Kemayoran sore ini. Puluhan anak berusia 7 hingga 9 tahun didampingi orang tuanya.

0: Muruli, saya kurang bisa jelas mendengar suara Anda karena di sini suara di Hall C1 Anjungan Pemprov DKI Jakarta ini cukup menggelegar, cukup meriah karena di Hall C1 ini baru saja selesai diumumkan juara lomba menggambar untuk dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499. Tadi sekitar pukul 4 sore sampai dengan pukul 6 sore ini ada sekitar 50 anak usia 7 hingga 9 tahun yang melakukan perlombaan menggambar tadi dengan tema Ulang Tahun Jakarta. Mereka menuangkan inspirasi serta memberikan gambar terbaik untuk bisa dipertandingkan, dan kurang lebih 10 menit yang lalu ini satu nama berhasil menjadi juara lomba menggambar untuk Pekan Raya Jakarta ataupun Jakarta Fair pada hari ini. Ini anaknya ada di sebelah kanan saya. Halo, selamat malam Ade.
1: Iya, malam.
0: Ade, nama panjangnya siapa nih?
1: Jihan Ramadhani.
0: Jihan ya?
1: Iya.
0: Nah, Jihan, tadi ini kan menang juara satu lomba menggambar ya. Boleh diceritakan nggak cerita tentang gambarnya siang hari ini, sore hari ini yang digambar tentang apa sih, Jihan?
1: Ini menceritakan tentang ondel-ondel yang berbagi mainan mobil-mobilan kepada anak kecil ini. Terus di sini ada anak-anak yang sedang bermain perosotan, ayunan, dan ceplak gunung. Terus di sini ada para orang tua yang sedang menunggu anak-anaknya yang sedang bermain. Di sini ada makna kota modernnya, tapi tetap ada hijau-hijaunya seperti banyak pohon di sini. Dan ini juga ada yang memperingati HUT Jakarta ke-499 tahun.
0: Oke, nah kalau bisa jadi juara satu, pasti kan melewati pelatihan atau mungkin les-les yang panjang. Kalau Jihan sendiri belajar menggambar dari usia berapa?
1: Dari 3 tahunan.
0: Jihan, kenapa sih suka menggambar?
1: Soalnya dulu kan pas COVID kan nggak bisa keluar kemana-mana. Terus bunda beli printer, jadinya aku coba print-print terus aku warnain deh.
0: Terusan sampai sekarang usia 10 ya? Nah, tadi dalam proses lomba menggambar sore sampai malam ini, kesulitannya apa, Jihan?
1: Kesulitannya saat membuat outline.
0: Kenapa tuh?
1: Soalnya di sini kan banyak gambar yang kayak kecil-kecil. Jadi karena krayonnya masih basah, kadang kalau di outline pakai pensil tuh jadi kabur-kaburan gitu, suka keluar garis.
0: Gambaran Jihan juga cukup detail ya, kecil-kecil gitu, terus banyak ornamennya. Nah, Jihan tadi setelah mendapat juara satu, boleh dilihat ini juara plakatnya. Wah, dapat hadiah Rp1.250.000. Ini perasaannya gimana setelah menang, Jihan?
1: Senang banget, soalnya kayak kagak nyangka aja karena kan banyak lawannya.
0: Jadi lawannya sulit-sulit ya. Oke, selamat ya Jihan ya. Dan selain Jihan di sini juga ada ibunya. Selamat malam Ibu. Namanya siapa, Bu?
2: Dengan Dia, Kak.
0: Oke, Bu Dia. Ini bisa diceritakan enggak proses belajarnya Dek Jihan untuk bisa jadi juara satu itu seperti apa sih?
2: Proses belajarnya konsisten yang pertama ya. Banyak eksplor gitu. Aku juga gak nyangka sih, maksudnya bisa jadi juara gitu.
0: Ini bukan perlombaan pertamanya ya, cukup sering ikut lomba-lomba juga, Ibu?
2: Iya, sering ikut juga, Kak, gitu. Tapi tergantung rezeki lagi sih, sama selera juri gitu, maksudnya.
0: Kadang menang, kadang kalah, ada proses belajarnya juga ya, Bu. Terakhir, setelah dapat juara, ini hadiahnya mau diapakan, Ibu?
2: Paling buat beli krayon lagi sih, Kak. Balik lagi buat beli perlengkapan kebutuhan dia buat seperti krayon kayak gitu.
0: Next lomba lagi gitu ya, Bu Diah ya. Siap. Terima kasih banyak, Bu Diah. Terima kasih, Jihan. Selamat sekali lagi. Ruli, tadi selain lomba menggambar, memang di sini banyak sekali stand-stand menarik yang bisa dikunjungi karena semakin malam juga semakin ramai, karena tadi sejak pukul 2 sampai sekarang jalan menuju G-Expo Kemayoran Jakarta ini cukup padat dan juga macet karena pada hari Senin ini, besok kebetulan adalah tanggal merah, di tanggal 16 Juni ada tahun baru Islam, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan satu hari sebelum libur untuk bisa berbelanja serta menikmati aktivitas-aktivitas yang ada di Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta kali ini. Kebetulan juga di hari ini tiket masuknya cukup murah, Ruli, yaitu Rp40.000. Tapi besok, karena besok adalah hari libur nasional, maka tiket masuknya Rp60.000. Sedangkan di hari Rabu sampai Jumat, ini tiket masuknya Rp50.000. Jadi Ruli serta masyarakat yang akan datang ke Jakarta Fair perlu mengetahui informasi-informasi terkait tiket ataupun moda transportasi yang bisa diakses menuju G-Expo Kemayoran di Jakarta Timur ini. Kembali ke Ruli di studio.
3: Baik, terima kasih Satrio Adi melaporkan langsung dari Anjungan Pemprov DKI Jakarta di Jakarta.

0: Jakarta Fair malam hari ini, nggak sabar ingin ke sana juga. Terima kasih Jojo laporan Anda, selamat bertugas kembali. Jangan lupa beli cemilan-cemilan di sana ya. Dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh. Hal ini dilakukan untuk memastikan target rampung dan bisa difungsikan untuk tahun ajaran baru pada bulan Juli mendatang.
1: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh Minggu siang. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah rakyat selesai sebelum tahun ajaran baru di bulan Juli mendatang. Pembangunannya dikebut dengan mengerahkan seribuan pekerja. Sekolah rakyat yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Nagan Raya ini dibangun di atas lahan seluas 8,1 hektar dan progresnya pun sudah mencapai 65%. Menteri Dodi menjelaskan proses pembangunan sekolah rakyat di Nagan Raya mengalami kendala distribusi material karena akses transportasi yang sulit.
2: Suplai material secara darat memang berat. Memang ada bandara tapi bandaranya belum bisa 100%, misalnya kita menggunakan Hercules misalnya. Mereka belum bisa butuh itu. Cuma tadi dari teman-teman penyedia jasa, waskita akan berusaha menggunakan tetap angkutan udara karena itu yang tercepat hari.
1: Dalam progres pembangunan semua sekolah rakyat di Provinsi Aceh tahap pertama, Menteri Dodi menargetkan dapat berfungsi di akhir Juni 2026. Supriyadi, Nagan Raya, Aceh.
0: Bedinding adalah kondisi udara yang terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari saat musim kemarau. Di Jawa Timur, puncak bedinding diprediksi terjadi pada Juli hingga September 2026.
3: Bedinding adalah kondisi udara yang terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari saat musim kemarau. Di Jawa Timur, puncak bedinding diprediksi terjadi Juli hingga September 2026. Beberapa daerah pegunungan disebut mengalami bedinding lebih kuat, diantaranya Gunung Bromo, Ranupani Semeru, Kota Batu, Kawah Ijen, dan sejumlah wilayah pegunungan lainnya. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo pernah mencatat suhu di kawasan Bromo mendekati 5 derajat Celcius saat puncak bedinding hingga dapat muncul embun es pada kondisi tertentu. Fenomena ini terjadi karena angin monsun timur dari Australia, langit cerah tanpa awan, dan kelembapan udara rendah.
4: Pada saat ini itu kita sedang memasuki angin monsun timur dari Australia. Saat Australia musim dingin, jadinya masa udaranya waktu melewati Indonesia itu jadi dingin dan kering, Mbak, seperti itu. Dan karena yang kedua adalah pada saat musim kemarau, langit itu kan cerah tanpa awan. Nah, sehingga pada saat kalau langit cerah, di permukaan bumi itu mudah melepas atmosfer pada malam hari, sehingga pada malam hari itu cuacanya lebih dingin. Dan selanjutnya adalah kelembaban udara yang rendah.
3: Secara umum, fenomena bedinding tidak berbahaya dan alamiah berulang setiap tahun saat musim kemarau. Masyarakat hanya perlu lebih waspada terhadap penurunan suhu yang drastis.
5: Mungkin pagi lebih dingin dari biasanya ya. Terus malam jadi dingin banget, benar. Dingin banget, jadi gampang flu, gampang batuk, itu sih. Sekitar jam, kalau pagi mungkin habis subuh sampai jam 8 itu masih dingin. Mungkin jam 9 udah mulai agak panas.
6: Iya, lebih dingin. Jadi kadang itu meskipun udah pakai selimut dan udah ngecilin kipas tuh kadang masih kerasa gitu dinginnya gitu. Jadi ya kadang gak pakai kipas gitu tuh Kak. Gitu.
7: Kalau malam pengaruh apa di badan kamu atau
6: baik-baik aja? Sejauh ini baik-baik aja sih Kak, tapi cuma kadang agak menggigil dikit gitu. Jadi buat selimut itu kadang kurang ngebantu gitu buat ngangatin badan gitu.
8: Saya merasa sangat dingin sih, terutama pagi hari. Jadi untuk tubuh masih aman lah untuk tubuh. Sekitar jam 9 tuh udah mulai sedikit hilang dinginnya.
3: Dokter spesialis penyakit dalam Siloam Hospital Surabaya, Camoya Gersom, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai risiko penyakit infeksi saluran pernafasan. Ketika tubuh berupaya beradaptasi dengan perubahan suhu yang ekstrim, tubuh memerlukan energi. Hal ini berpotensi memicu respon stres yang bisa menurunkan sistem imun. Akibatnya, badan lebih mudah terkena infeksi.

0: Berikutnya adalah risiko infeksi saluran pencernaan. Respon stres dari tubuh untuk beradaptasi dengan perubahan suhu membuat seseorang cenderung makan lebih banyak. Seseorang bisa saja kurang perhatian dan mengkonsumsi makanan yang tidak bermanfaat untuk sistem imun. Sistem imun yang semakin turun dan pencernaan yang kewalahan menghadapinya mengakibatkan mual, muntah, atau diare. Risiko lainnya, infeksi virus bisa memperberat gejala bahkan tingkat keparahan kelompok yang sebelumnya sudah menderita penyakit. Dokter menyarankan agar seseorang melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, kemudian menjaga kesehatan dengan memenuhi asupan gizi dan mengkonsumsi vitamin.
1: Kita harus paham dulu kebutuhan kalori per hari berapa, target protein harian berapa, dipenuhi dulu, karena makronutrien dan mikronutrien yang seimbang ini menjadi bahan dasar sistem kekebalan tubuh kita untuk bisa tetap seimbang atau stabil. Dan selain itu, mengenai jam tidur, yang mungkin kita harus perhatikan adalah lebih kepada kualitas tidurnya daripada durasi tidurnya. Karena durasi tidur yang berkualitas pada setiap orang itu tidak bisa dipaku sama. Terutama kalau misalnya orang-orang ini punya obesitas, hipertensi, dan diabetes. Jantung juga sebenarnya ya.
0: Jika berada di lokasi yang ramai, dokter juga menyarankan untuk menyediakan masker. Selain itu, sesuaikan busana dengan kondisi cuaca, imbangi dengan olahraga, dan tidur yang berkualitas. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: 6 orang tewas termasuk seorang musisi dan komedian asal Amerika Serikat, Oliver Tree, dalam kecelakaan 2 helikopter di Rio de Janeiro, Brazil. Rekaman video amatir yang menjadi viral memperlihatkan detik-detik helikopter jatuh di sebuah area parkir mobil listrik di kota Rio de Janeiro, Brazil pada Minggu. Akibat peristiwa itu, sejumlah mobil yang terparkir di area terbakar. Menurut juru bicara petugas pemadam kebakaran Rio, kebakaran membesar akibat baterai litium kendaraan listrik yang ikut terbakar. Polisi telah merilis 6 nama korban tewas dalam kecelakaan tersebut. Selain Oliver Tree, seorang konten kreator asal Argentina, Gaspar Prim yang dikenal dengan Gaspi, juga menjadi korban. Gelombang aksi mahasiswa kembali terjadi di sejumlah daerah pada hari ini. Mereka menuntut perbaikan kondisi ekonomi dan evaluasi berbagai kebijakan pemerintah. Dalam aksinya, massa mahasiswa menyuarakan keprihatinan atas kenaikan harga kebutuhan pokok, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga menuntut peninjauan ulang sejumlah program dan regulasi pemerintah. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Ruli Kurniawan undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menggelar aksi demo pada Senin siang. Mereka melakukan long march dari kawasan Kota Baru menuju Malioboro dan titik 0 km Yogyakarta. Dalam aksinya, mahasiswa menilai pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya harga kebutuhan pokok, dan sulitnya lapangan pekerjaan menjadi persoalan yang harus segera dibenahi pemerintah.
2: Pada aksi kali ini kami membawa 6 tuntutan, tapi kami terfokuskan pada ekonomi. Seperti tajuk yang kami bawakan kan menuju Indonesia bangkrut. Salah satu yang kami bawakan mengenai melemahnya nilai tukar rupiah. Ini kan akhirnya berpengaruh sebagai efek domino hingga meningkatnya harga BBM. Dan dapat kita lihat bagaimana kita susah untuk mendapatkan subsidi Pertalite itu saat ini, seperti itu.
1: Aksi ini juga mendapat dukungan dari dosen yang menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian dari fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
3: Senantiasa memelihara check and balances ya, artinya sebuah pemerintahan apabila tidak ada kekuatan-kekuatan penyeimbang itu akan bergerak dalam arah yang tidak seimbang. Dan itulah sebenarnya inti dari demokrasi, karena itu kita mensupport para mahasiswa untuk menyuarakan itu.
1: Tidak hanya di Yogyakarta, aksi serupa terjadi di Jakarta Pusat. Senin siang, ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno yang

0: hendak berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda sempat tertahan di Tugu Tani akibat penyekatan petugas kepolisian. Namun, mereka akhirnya diizinkan melanjutkan long march menuju Jalan Medan Merdeka Selatan. Dalam aksinya, mahasiswa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi memperberat beban masyarakat dan memicu peralihan besar-besaran ke BBM bersubsidi. Mereka juga mengkritisi berbagai program pemerintah yang dinilai belum tepat sasaran, serta menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah. Di Surabaya, ratusan mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kota Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa melakukan aksi bakar ban sebagai simbol protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
1: Bahwasanya hari ini kebijakan-kebijakan dari Kabinet Prabowo Gibran tentunya tidak pro kepada rakyat, di mana sekarang itu kita tahu bersama bahwasanya BBM sudah naik, khususnya harga Pertamax, terus MBG yang kita tahu bersama bahwasanya tidak tepat sasaran. Sekaligus kita juga menuntut pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.
0: Menanggapi tuntutan mahasiswa, DPRD Kota Surabaya menyebut kebijakan MBG dan kenaikan BBM merupakan wewenang pemerintah pusat.
2: Ada beberapa hal yang memang ini ada kewenangan di pemerintah pusat. Yang pertama terkait dengan kenaikan BBM. Pemerintah Pak Prabowo saat ini konsen untuk melakukan penguatan ekonomi di masyarakat bawah, khususnya BBM yang bersubsidi. Jadi kawan-kawan, saat ini BBM bersubsidi, baik itu solar maupun pertalite, tidak ada kenaikan. Dan tentunya ada beberapa kenaikan, itu menyesuaikan harga pasar dunia.
0: Sementara itu, Senin sore, Aliansi Mahasiswa Tangerang yang terdiri dari sejumlah perguruan tinggi bergerak menuju gedung DPR RI dengan mengusung tagline Indonesia Gawat Darurat. Masa mahasiswa menyatakan telah menyiapkan naskah akademik yang akan diserahkan kepada DPR sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat. Meski membawa isu yang beragam, aksi-aksi mahasiswa di berbagai daerah ini memiliki satu benang merah yang sama, yaitu desakan agar pemerintah lebih responsif terhadap tekanan ekonomi yang saat ini dirasakan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: 八万九，八万九，八万九。
1: momen dramatis petugas pemadam kebakaran evakuasi seekor ular sanca 5 meter yang bersembunyi di plafon rumah warga. Terjepit mahalnya harga BBM, pupuk, plastik hingga barang pendukung pertanian memaksa petani sayur mayur di Bandung Barat putar otak untuk bertahan hidup. Sisi Kota kali ini mengajak kita mengunjungi sentra pembuatan karpet di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi satwa, kejadian di Duren Sawit, Jakarta Timur, petugas damkar mengevakuasi seekor ular sanca yang bersembunyi di plafon rumah warga. Sementara itu seekor kucing tercebur ke sumur sedalam 20 meter. Petugas pemadam kebakaran Ponorogo, Jawa Timur sempat kesulitan mengevakuasi kucing karena kondisi sumur yang dalam dan diameter yang sempit.
2: Petugas Gul Karmat Sektor Duren Sawit Jakarta Timur berjibaku mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 5 meter yang bersembunyi di plafon rumah warga. Petugas harus menggunakan penjepit untuk mengeluarkan ular dari plafon. Ular masih melakukan perlawanan meski berhasil dikeluarkan dari plafon. Menurut pemilik rumah, keberadaan ular diketahui saat salah satu anggota rumah melihat ekor di plafon.
3: Sama sepupuku di luar, dia melihat buntut ular. Atau beneran ada ular, ularnya meluncur ke sini nih Pak nih, lubang sini nih Pak nih. Gak tahu dia anaknya ibu ini telepon damkar, datanglah damkar. Sama orang damkar langsung ditarik dari sini. Kena tuh Pak, tuh ada 5 meteran lebih lah Pak ularnya.
2: Selanjutnya petugas membawa ular sanca ke kantor damkar sektor Duren Sawit guna penanganan lebih lanjut. Petugas pemadam kebakaran bersama BPBD dan LPBINU mendatangi rumah Dani Putra, seorang warga Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Sabtu siang, guna merespons laporan untuk mengevakuasi seekor kucing yang tercebur ke dalam sumur sedalam 20 meter. Sebelum turun ke dalam sumur, petugas menyemprotkan percikan air untuk mengurangi kandungan gas karbon dioksida di dalam sumur. Petugas juga menggunakan metode penyelamatan vertikal atau vertical rescue. Peristiwa bermula saat kucing terpleset dan jatuh ke dasar sumur pada Sabtu dini hari. Upaya penyelamatan mandiri sempat dilakukan oleh warga namun tak membuahkan hasil.
4: Untuk kedalaman sumur juga selamat dalam ya, kurang lebih 20 meteran. Juga sempit lah. Ya.
5: Terus akhirnya tetap berhasil dievakuasi dengan selamat?
4: Alhamdulillah selamat bisa dimasuki tadi. Untuk dievakuasi.
2: Kucing jantan ini akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas dalam kondisi selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hujan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang sejak Minggu petang mengakibatkan longsor di jalur lintas Sumatera penghubung Kota Padang menuju Provinsi Bengkulu. Satu orang pengendara mobil terluka akibat terseret lumpur. Sementara itu permukaan air Situ Bahar di Kelurahan Cilodong Kota Depok diduga tercemar lapisan minyak dan mengeluarkan bau menyengat. Kondisi ini pun membuat warga merasa terganggu.

0: Tingginya intensitas hujan mengakibatkan longsor terjadi di jalur lintas Sumatera penghubung kota Padang menuju Provinsi Bengkulu, tepatnya di Jalan Raya Bugus, Kecamatan Bugus Teluk Kabung, Kota Padang, Minggu petang. Longsor menimbun badan jalan hingga tak bisa dilalui oleh kendaraan. Satu mobil pengangkut ayam terperosok hingga menabrak pondok rumah warga akibat diterjang material lumpur dari pepohonan. Seorang pengemudi mobil berhasil dievakuasi oleh warga dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dibantu petugas gabungan BPBD, TNI, dan Polri, satu alat berat dikerahkan ke lokasi guna mengevakuasi material longsor. Setelah 5 jam, material longsor yang menutupi badan jalan bisa disingkirkan. Permukaan air Situ Bahar kini dipenuhi lapisan minyak dengan warna air berubah menjadi hitam pekat. Bau menyengat yang tercium di sekitar lokasi telah berlangsung 3 hari terakhir. Menurut petugas kebersihan situ, pencemaran ini diduga berasal dari pembuangan limbah pabrik di kawasan Pabuaran, Kabupaten Bogor, yang mengalir ke Situ Bahar. Dinas PUPR Kota Depok dan Kabupaten Bogor sedang berkoordinasi untuk menindaklanjuti temuan ini.
1: Tak mempan gitu loh. Dia lagi buang gitu.
2: Nah, untuk ini juga bau menyengat ya, Pak?
1: Ya, baunya menyengat. Masyarakat sini semua ya merasakan lah gitu. Kadang-kadang saya sebagai petugas ini, Pajin, tolong dibuka.
0: Pencemaran serupa pernah terjadi di awal tahun 2025 yang menyebabkan kematian ratusan ikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, Kejaksaan Agung menyerahkan hasil pemulihan aset dan juga penerimaan negara bukan pajak senilai lebih dari 1 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Salah satu aset yang berhasil diamankan adalah milik buron kasus korupsi Bank Bapindo, Edi Tansil. Jaksa Agung menyerahkan hasil pemulihan aset dan PNBP sebesar 1,29 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Kantor Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Senin pagi. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari hasil lelang BPA Fair 2026 dan penelusuran aset terpidana korupsi hingga pemulihan tanah dan bangunan. Yang jadi sorotan utama adalah keberhasilan Kejaksaan Agung menelusuri dan mengamankan aset buron korupsi Edi Tansil senilai 51,6 miliar rupiah. Aset tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara dalam kasus kredit Bank Bapindo. Selanjutnya kita ke Surabaya, Jawa Timur. Menjelang libur sekolah, masyarakat berburu tiket diskon perjalanan kereta api. PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat lebih dari 30 ribu pelanggan sudah memesan tiket dengan potongan harga 30%. Diskon harga tiket sebesar 30% ini menyasar kereta api kelas ekonomi komersial yang jadi pilihan favorit masyarakat pada masa libur sekolah. Program tarif khusus berlaku pada periode perjalanan 20 Juni hingga 5 Juli mendatang. Manajemen PT KAI Daop 8 Surabaya mengimbau masyarakat melakukan pemesanan tiket melalui kanal resmi. Dan meski tidak dapat digabungkan dengan promo lain, tiket tetap bersifat fleksibel. Penumpang bisa melakukan pembatalan tiket atau penjadwalan ulang sesuai regulasi yang berlaku. Berikutnya, sebanyak 18.256 jemaah haji Debarkasi Surabaya Jawa Timur telah tiba di tanah air pada Minggu malam. Satu jemaah kloter 52 wafat setelah mendarat di Bandara Juanda. Panitia penyelenggara ibadah haji Surabaya terus melakukan pendampingan ketat terhadap 52 kloter haji hingga Minggu malam. Pendampingan ketat dilakukan karena sejumlah ataupun jumlah jemaah yang wafat dari Debarkasi Surabaya lebih dari 70 orang. Satu jemaah kloter 52 yang wafat sempat mengeluhkan lemas dan pusing sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pihak PPIH masih menunggu hasil medis penyebab pasti kematian jemaah di tengah persiapan kepulangan gelombang kedua dari Madinah pekan ini. Sementara itu awal pekan harga bahan pangan di pasar tradisional pada Yungan, Tasikmalaya, Jawa Barat masih mahal. Sebagian pedagang terpaksa menyiasati kondisi ini dengan mengecilkan ukuran produk agar tetap terjangkau masyarakat. Kondisi ekonomi yang belum stabil membuat pelaku UMKM kelimpungan, termasuk di Klaten, Jawa Tengah, produsen rambak tidak berani menaikkan harga jual demi mempertahankan usaha di tengah melonjaknya harga bahan baku.
4: Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional pada Yungan, Tasikmalaya, Jawa Barat mulai merangkak naik. Kenaikan terjadi pada berbagai komoditas mulai dari beras hingga sayur mayur. Harga beras jenis Singaparna naik dari Rp15.500 menjadi Rp16.000 per kilogram. Sementara beras pandan wangi naik dari Rp14.500 menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga minyak goreng curah ikut melambung dari Rp19.000 menjadi Rp21.000 per liternya.
5: Penyebabnya apa, Pak Haji? Penyebabnya?
6: Biasa.
5: Apa gara-gara BBM naik, Pak Haji?
6: Iya, betul.
5: Salah satunya itu ya.
7: Ekonomi, faktor dolar. Ya,
5: buat
6: isu-isu nuklir itulah.
5: Isu-isu BBM, ya.
4: Kenaikan lebih signifikan terjadi pada komoditas sayuran. Harga cabai hijau melonjak dari Rp14.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Bawang putih naik dari Rp30.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Harga kol, wortel hingga tomat pun turut mengalami kenaikan. Untuk menyiasati turunnya daya beli, pedagang mengemas sayuran dalam porsi kecil seharga Rp1.000.
5: Harganya berapa per bungkusnya?
7: Per bungkus
5: Rp1.000. Biasanya lebih laku.
7: Laku.
5: Lebih laku gitu ya. Dibanding yang kiloannya gitu. Ya. Dan kondisi yang naik apa aja, Bu Haji?
7: Kacang.
5: Sayur
8: asam. Minyak. Sayur. Minyak. Semua lah pada produk-produk naik.
5: Kalau buat Ibu beratnya dengan harga naik?
8: Aku mau pembeli.
4: Sentra produksi rambak ini berada di Desa Berajan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Minggu siang. Meski aktivitas produksi masih berjalan, para pelaku UMKM mengaku sedang menghadapi masa sulit akibat kenaikan harga bahan baku. Dalam 2 bulan terakhir, harga bahan baku pembuatan rambak seperti tepung tapioka, minyak goreng, dan plastik terus meningkat. Yang paling terasa tinggi adalah plastik pembungkus yang sebelumnya Rp30.000 kini naik menjadi Rp52.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga tepung tapioka dari harga Rp400.000 sekarang menjadi Rp550.000 setiap karung. Meski biaya produksi meningkat, produsen belum berani menaikkan harga jual rambak dikarenakan kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja.
9: Untuk saat ini kenaikan di bahan baku ini harga melambung banyak nggih. Untuk kenaikan harga juga belum bisa dipastikan karena memang untuk pemasaran ini lagi sulit.
4: Harga rambak masih berada di angka Rp22.000 untuk setiap kilogram. Pelaku UMKM berharap kondisi ekonomi segera membaik dan harga bahan baku kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Petani sayur di Lembang, Kabupaten Bandung Barat menghadapi tantangan yang kompleks akibat fluktuasi ekonomi seperti sekarang. Kenaikan harga BBM, pupuk, plastik yang bertubi-tubi memaksa mereka nyaris berpikir untuk mengakhiri usaha mereka. Segala upaya pun dilakukan untuk bertahan saat situasi sulit yang sedang mendera. Dan berikut kisahnya dalam laporan khas redaksi.

0: Kondisi ekonomi global dan juga masalah geopolitik yang tidak menentu berdampak signifikan terhadap berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor pertanian, di mana berbagai kebutuhan utama penunjang seperti pupuk dan juga pestisida mengalami peningkatan yang signifikan. Petani sebagai pelaku utama industri pertanian harus bertahan menghadapi kondisi ini.
1: Pertanian merupakan tulang punggung kehidupan bagi sebagian masyarakat di Bandung Utara. Seperti Antri yang telah menjadi petani sayuran di Cibodas Lembang sejak 18 tahun silam. Di lahan pertaniannya, sayuran seperti selada romaine, bayam Jepang, brokoli, dan sawi menjadi komoditas utama. Kenaikan harga pupuk menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi, bahkan kenaikan harga pupuk kimia mencapai sekitar 20%. Pupuk yang merupakan bahan penunjang utama menjadi syarat utama wajib sayuran untuk bisa berkembang dengan baik. Kondisi memaksa pria 48 tahun ini harus berhemat tanpa mengorbankan kualitas produksi pertanian. Meski terasa berat, Antri berusaha menghadirkan kualitas sayur terbaik saat keuntungannya didapat tidak sebesar sebelumnya.
2: Kalau berat mungkin pasti ya, kalau berat pasti. Dijalani ini kita hanya bertahan hidup untuk survival aja ya. Artinya karena mungkin untuk saya pribadi ya apa yang harus saya lakukan lagi gitu kan ya. Kita dari dulu bertani, sekarang masa harus menyerah di wilayah pertanian juga.
1: Keluhan serupa juga diungkapkan Elgi, salah satu petani sayur. Elgi yang tergabung dalam kelompok tani Macakal ini mengaku kenaikan berbagai bahan penunjang pertanian seperti pupuk, pestisida, insektisida, dan juga plastik turut memberikan tekanan bagi para petani sayur.
3: Untuk saat ini hampir semua sih gitu. Untuk saat ini hampir semua untuk di bidang pertanian lah gitu. Yang kemarin mungkin ada di plastik gitu. Untuk sekarang ada di pupuk, ada di pestisida. Hampir semua lah gitu yang berhubungan dengan pertanian semua naik kan.
1: Sebelum nilai tukar dolar melonjak, harga pupuk sekitar Rp700.000 untuk satu karung berisi 50 kg. Namun saat ini harga melonjak drastis. Sekarang 1 kg pupuk impor bisa dibeli dengan harga mencapai angka lebih dari Rp900.000. Kenaikan harga pupuk bukan sekedar 1-2 kali saja. Bahkan pedagang mengaku kenaikannya bisa terjadi setiap 3 bulan sekali.
4: Kalau untuk kenaikan sendiri sebenarnya memang sangat signifikan ya. Dari yang awalnya per karung itu saya jual itu 400.000, sekarang udah sampai 450, udah sampai 480. Dan juga kenaikannya itu biasanya kalau kenaikan pupuk tuh di sini bisa hampir 1 tahun 2 kali, 1 tahun 3 kali. Kalau untuk sekarang udah hampir 3 bulan sekali, hampir 2 bulan sekali itu udah naik.
1: Hal ini memaksa Elgi memutar otak untuk mencari cara agar biaya produksi tidak membengkak sekaligus membebani keuangan keluarga. Pupuk organik cair yang dikembangkan kelompok tani Macakal cukup membantu mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia yang harganya terus melambung.
3: Untuk saat ini kita mensiasatinya dengan pupuk organik cair atau POC ya, supaya kita bisa menekan kos itu gitu. Dari tadinya kita memakai pupuk kimia itu mungkin 100%, bahkan sekarang bisa ditekan di angka 30-50%.
1: Kenaikan harga bahan pertanian juga mempengaruhi kondisi keluarga para petani. Sang istri, Teni pun harus turut menekan berbagai pengeluaran demi memenuhi kebutuhan permodalan. Meski berat, usaha pertanian yang menjadi sandaran hidup harus terus dilakukan.
5: Jujur berat sih, makanya kadang kalau suami misalkan butuh buat pupuk apa itu pasti laporannya sebelumnya, biar kita ikut nabung dulu gitu. Dari hasil-hasil ininya, uangnya kita sisihin gitu.
6: Terus dari apa aja biasanya yang bertambah?
5: Dari upah yang kerja misalkan, terus ya obat-obatannya buat di kebun.
1: Di tengah berbagai tantangan, petani dituntut untuk terus mencari cara agar hasil panen bisa terserap dan memiliki nilai jual yang stabil. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas jaringan pemasaran ke berbagai sektor, mulai dari pasar tradisional hingga peluang ekspor.
7: Penjualan sekarang kita jadi lebih banyak ngebuka market ya. Kemarin kan hanya Horeca, hotel, restoran, kafe, sekarang ke supermarket, ke ekspor, lalu kita ke pasar tradisional juga sekarang diperbanyak gitu. Ditambah sekarang kan ada program yang MBG itu kita tawar-tawarkan gitu.
1: Bagi mereka, bertahan bukan sekadar pekerjaan, melainkan tumpuan hidup yang harus terus dipertahankan di tengah berbagai tantangan yang semakin berat. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
8: Usai jeda komersial berikut, Sisi Kota mengunjungi industri karpet di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menguak cerita tentang pembuatan karpet dan kisah humanis pekerjanya. Tetaplah di redaksi.

0: awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
5: Bekasi merupakan kota industri, salah satunya ada industri karpet yang banyak menampung tenaga kerja. Pada sisi kota kali ini, produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi mengajak kita mengikuti cara membuat karpet. Pembuatan dilengkapi dengan cerita para pekerja pabrik sehingga tercipta karpet cantik dengan kualitas terbaik.

Bekasi adalah kota yang sangat maju dengan industrinya. Salah satu yang menonjol adalah pabrik pembuatan karpet. Karpet memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar penutup lantai, terutama di masjid, musola, ataupun gedung pemerintahan seperti Istana Negara. Di masjid misalnya, selain memberikan alas yang nyaman saat beribadah, karpet juga berfungsi membantu jemaah membentuk syaf dan menciptakan suasana yang lebih tenang serta khusyuk. Sementara di gedung pemerintahan,

0: atau institusi negara, karpet menjadi bagian dari tata ruang kenegaraan yang mencerminkan kewibawaan. Hal tersebut membuat saya penasaran, ingin mengetahui cara pembuatan karpet.
1: Ya, karpet ini menjadi salah satu elemen penting agar dekorasi rumah, perkantoran, musola ataupun masjid ini terasa lebih nyaman dan hangat. Tapi sebenarnya bagaimana sih proses ataupun cara pembuatan karpet dan siapa saja yang berjasa di balik pembuatan karpet ini? Saat ini saya sedang berada di HJ Karpet, salah satu sentra penjualan dan juga pembuatan karpet yang ada di Kecamatan Babelan, Bekasi. Kita akan langsung lihat bagaimana proses pembuatan karpet di sini.
0: Pembuatan karpet sangat rumit bahkan panjang. Tahapan demi tahapan pembuatan karpet dikerjakan secara bergantian oleh masing-masing divisi. Di HJ Karpet, total ada 200 orang karyawan. Inilah Nur Lailatul atau yang akrab disapa Ella. Perempuan berusia 20 tahun ini pertama kali mendapatkan informasi pekerjaan sebagai pembuat karpet dari saudaranya. Setelah menjalani pelatihan selama 3 bulan, Ella kemudian ditempatkan di bagian looming.
2: Tantangannya sih misalkan dari tembakan dari gambarnya ya, kadang tuh ada yang susah, ada yang rumit banget sih, yang harus banget dibantu pakai dinomerin. Karena kalau abstrak tuh kita kalau harus lihat gambar tuh kadang lebih susah.
0: Selain ketelitian, kekuatan fisik juga jadi tantangan. Pasalnya Ella harus berdiri berjam-jam saat melakukan proses looming. Jika ukuran karpetnya lebar, tak jarang ia harus naik ke atas dak kayu dengan ketinggian menyesuaikan lebar karpet. Perlu diketahui, looming adalah proses menenun atau membentuk struktur dasar karpet.
2: Awalnya sih ngeri, kayak takut jatuh, tapi kayak makin kesini makin lama tuh makin biasa aja sih. Makin ya terbiasa jadi nggak terlalu takut.
0: Ella bekerja mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Namun jika ada target karpet yang harus diselesaikan, maka ia harus lembur hingga jam 9 malam. Dalam sehari, Ella bersama satu temannya bisa menyelesaikan looming karpet motif abstrak untuk ukuran karpet 1,5 x 2 meter. Pembuatan karpet memiliki tahapan cukup panjang. Pertama, request atau permintaan motif, ukuran, warna, dan bahan dari pembeli dituangkan dalam bentuk desain oleh desainer grafis. Jika sudah disetujui, desain ini kemudian dicetak pada mika untuk menjadikannya sebuah sketsa.
1: Nah, ini tadi sketsa yang sudah digambar oleh desainer melalui komputer dengan perbandingan 1:10, terus untuk menuangkan di kanvasnya, ini kita pakai cara yaitu dengan memasang ke proyektor seperti saat ini saya lakukan ya. Nah, kalau udah dipasang di proyektor ini kan ada tuh pantulannya di kanvas. Nanti sama masnya akan dilukis lagi untuk kemudian nanti masuk ke tahapan selanjutnya. Gitu deh.
0: Sembari membuat pola di atas kanvas, benang terlebih dahulu dipintal dan disusun sesuai kode warna. Sementara itu, ada satu orang penjahit yang bertugas menyambung kanvas bahan karpet menjadi ukuran yang diinginkan. Kanvas yang sudah berpola kemudian masuk ke dalam tahapan yang paling rumit dan perlu ketelitian, yaitu looming. Agar pengerjaannya cepat, proses looming menggunakan alat modern yang biasa disebut tapping gun atau mesin tembak menang.
3: Oke.
1: Nah, ini bisa dilihat nih perbedaannya, pemirsa. Waktu awal-awal tuh masih halus karena tangannya tuh masih bisa menyesuaikan. Jadi ketika alat dari loopnya ini naik, tangan kanannya juga harus naik ya mas ya.
4: Harus
1: jadi
4: naik, harus bisa nyimbangin.
1: Benar, harus seimbang dan harus lurus. Nah kalau tangannya udah terlalu atas nih, terus kayak jadi nggak lurus, jadinya benangnya agak kayak gini, berantakan.
0: Di sentra produksi HJ Karpet, calon karyawan bagian looming setidaknya harus melalui pelatihan selama 3 bulan sebelum mahir menggunakan tapping gun. Kalau saya coba buat seru-seruan aja ya. Tapi proses ini cukup satisfying, memberikan sensasi visual dan suara yang menyenangkan.
1: Oke, lumayan nih. Halus nih guys, lumayan nih 3-4 kali percobaan, lumayan bisa. Makasih mas.
0: Namun tak berhenti.

0: berhenti sampai di situ. Pembuatan karpet dilanjutkan dengan pemberian lapisan lateks untuk menguci benang. Setelah dirasa cukup kuat dan susunan warnanya telah sesuai, karpet memasuki tahap finishing, yaitu pembersihan dari sisa-sisa benang dan kontrol kualitas. Pemilik HJ Karpet, Heru Purnomo, mengatakan, industri karpet menghadapi tantangan sulitnya mendapatkan bahan baku.
1: Yang jelas dengan dolar mau 18.000 ini kondisinya lumayan berat. Jadi karena bahan baku dasar karpet ini kan tekstil ya. Tekstil itu hubungannya dengan minyak bumi dan sampai hari ini pun belinya konversinya masih terdolar.
0: Namun berbagai upaya terus dilakukan Heru untuk mempertahankan industri ini serta menghidupi 200 karyawannya. Misalnya dengan terus berinovasi, menciptakan produk-produk turunan dari karpet seperti sajadah, keset, ataupun produk desain interior lainnya. Satrio Adi, Andika Surahmanto, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
2: Unjuk rasa kecam KTT G7 berubah ricuh dan pembakaran. Masa menilai G7 hanya menyenangkan Donald Trump saja. Redaksi segera kembali.

0: Sebuah jaringan global Oxfam mengecam KTT G7 Summit menggunakan replika karikatur petinggi dunia yang tergabung dalam kelompok tersebut. Mereka menilai G7 hanya menyenangkan Trump dan kurang fokus terhadap isu penting. Sementara itu gelombang protes demonstran juga terjadi di dekat Danau Genoa dan salah satu mobil Tesla jadi sasaran pembakaran.
1: Gelombang aksi protes terjadi di sepanjang Danau Genoa, Swiss. Ratusan orang membawa poster anti-imperialisme, anti-fasis tanpa G7, serta perlawanan feminis. Bentuk protes juga datang dari tengah danau di mana mereka memasang layar menolak G7 sambil mengibarkan bendera Palestina. Di tengah aksi gelombang protes di Jenewa, sebuah mobil Tesla menjadi sasaran amukan demonstran di pusat kota hingga menimbulkan kebakaran. Massa menyoroti ketika

0: ketimpangan global dan kapitalisme dengan menyuarakan aspirasi lewat poster bertuliskan "Rakyat bukan G7" dan "Musuh kalian tidak datang dengan kapal, melainkan dengan jet pribadi." Para pemimpin G7 menggelar KTT di Evian-Lebang, Perancis pada 15 hingga 17 Juni 2026. Organisasi internasional di bidang pengentasan kemiskinan dan ketidakadilan sosial atau Oxfam mengecam pertemuan G7 Summit. Mereka menganggap forum itu terlalu fokus menyenangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Protes menampilkan replika para petinggi dunia seperti Kanada, Jepang, Jerman, Inggris, dan Italia dengan wajah murung. Sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berwajah gembira dan berjabat tangan. Oxfam menilai G7 Summit kurang fokus terhadap isu-isu penting seperti hak asasi manusia dan perubahan iklim, sehingga berlawanan dengan tujuan awal.
1: Gelaran Grand World Cup Parade berhasil menyita perhatian warga domestik dan mancanegara di kota Meksiko. Selain menampilkan tradisi kebudayaan tradisional, acara ini juga jadi ajang persembahan untuk menghormati legenda sepak bola dunia. Sementara itu di India, seorang penggemar sepak bola membuktikan kecintaannya mendukung klub Brazil dengan mengecat rumah, mobil, dan motornya dengan warna khas timnas asal Amerika Selatan itu. Informasi ini akan sekaligus menutup redaksi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.
2: Ribuan orang memadati Jalan Paseo de la Reforma untuk meramaikan Grand World Cup Parade di kota Meksiko pada Sabtu waktu setempat. Parade ini merupakan rangkaian dari gelaran FIFA World Cup 2026 yang menampilkan kebudayaan tradisional Meksiko. Selain itu, bentuk penghormatan pada tokoh legenda sepak bola juga dipamerkan untuk mengenang sosok Pele dan Maradona. Hal tersebut disandingkan dengan aksi toko figur ikonik khas Meksiko, Katrina Katrin, yang digunakan dalam memperingati Day of the Dead. Keseruan parade ini juga dirasakan oleh Adriana, salah satu pengunjung yang datang dari Kolombia, yang mendukung tim nasionalnya sambil bergaya mengikuti tradisi budaya Meksiko.
3: Maravillada y muy contenta. Yo siempre he querido venir en octubre, pero siempre por alguna razón no había venido. Entonces por eso estoy, obviamente, con la Catrina, porque me parece que es una fiesta muy linda, muy representativa de México y de mucho folclor. Y yo amo el folclor en cualquier país que estemos.
2: Parade ini digelar dengan tujuan memperkenalkan kepada wisatawan domestik dan mancanegara kekayaan budaya Meksiko yang digabungkan dengan perayaan untuk Hari Orang Mati, namun dikemas dengan suasana Piala Dunia. Lain halnya di India, seorang penggemar timnas Brazil Sudar 45 tahun di Kerala ini rela mengecat rumah, mobil, motor dengan warna khas Brazil dan Piala Dunia untuk mengekspresikan kecintaannya dengan tim sepak bola asal Amerika Selatan itu. Bahkan dirinya juga membawa mobil bercat khusus pemain Brazil itu berkeliling hingga memantik perhatian warga sekitar. Sudar bahkan juga membuat menu bertemakan Brazil serta promo khusus Piala Dunia di usaha kedai miliknya. Ia juga berharap Neymar dapat kembali turun memperkuat Brazil. Sementara pelatih Carlo Ancelotti mengonfirmasi bahwa Neymar sebelumnya absen di pertandingan pembuka karena mengalami cedera betis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang menandai pergantian tahun dalam kalender Hijriah ini bukan sekedar momen bergantinya angka dan waktu. Lebih dari itu, Muharram menjadi pengingat bagi kita untuk melakukan muhasabah, menata kembali niat dan memperbaiki langkah dalam menjalani kehidupan. Nah, di tengah kesibukan dan tantangan kehidupan saat ini, Muharram hadir sebagai momen untuk mengevaluasi diri. Lalu sudah sejauh mana kita memanfaatkan umur yang Allah berikan dan sudah

0: berapa dekat kita melangkah menuju ridhonya. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas Muharram dan makna Tahun Baru Islam. Semoga pembahasan hari ini menjadi sarana muhasabah bagi kita semua dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Kiai?
1: Alhamdulillah baik Mbak Eva, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita akan membahas seluk beluk atau sejarah hingga nanti apa yang harus kita lakukan di saat Muharram ini ya Kiai ya. Dan untuk Anda pemirsa, apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan Anda dapat kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah Kiai, kita akan mulai dari kita akan menengok lembaran sejarah. Ini pembuka diskusi kita tentang Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Umat Islam generasi awal ini sempat tidak memiliki penamaan tahun ya Kiai ya. Namun kemudian dirasa perlu karena memang berbeda-beda dan ini dimulai di saat Khalifah Umar bin Khattab. Nah, itu bagaimana?
1: Jadi kisah, perjalanan sejarahnya, penanggalan itu dalam satuan tahunnya itu terjadi pada tahun ke-17 Hijrah. Jadi 17 tahun setelah hijrahnya Rasulullah, Rasulullahnya sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar sudah wafat, di masa pemerintahan Sayyidina Umar itu untuk kali pertama umat Islam itu memiliki penanggalan resmi. Jadi sebelum itu bukan hanya umat Islam, bahkan kita masyarakat Indonesia itu boleh jadi kan tahunnya berbeda-beda. Kalau kita baca sejarah Majapahit itu kan ada tahun namanya tahun Saka. Kemudian seiring dengan perubahan zaman itu, kalau kita dapatkan orang-orang tua kita itu ketiga lahir itu tidak menisbahkan kepada angka, tapi kadang-kadang pada peristiwa besar Mbak Eva. Misalnya saya dulu punya keluarga karena di desa, saya tanya, "Paman lahirnya kapan?" Itu menjawab, "Saya lahir waktu agresi militer." Nah, tentu kalau untuk mengetahui lahirnya beliau kan harus buka sejarah Indonesia. Karena dalam tradisi masyarakat biasanya satu tahun itu dinisbahkan kepada peristiwa besar. Saya di pesantren hari ini Mbak Eva punya santri disebut angkatan COVID, karena mereka masuk ke pesantren itu ketika masa-masa pandemi. Oleh karena itu kita juga dapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinyatakan lahirnya itu pada tahun gajah, merujuk kepada pasukan gajah yang dibawa oleh Raja Abraha dari Yaman untuk menyerang kota Mekah. Jadi secara tradisi memang masyarakat di masa lalu itu tidak memiliki satuan tahun, mereka hanya memiliki satuan bulan. Jadi yang namanya bulan Muharram, bulan Sofar dan seterusnya itu adalah bulan yang sudah ada sebelum adanya Islam. Jadi kalau nanti kita mempelajari sejarah itu, penamaan tradisi penghormatan terhadap waktu tertentu itu adalah warisan dari masyarakat sebelumnya, bahkan dari periode kenabian sebelum Islam. Hingga terjadi pertanyaan pada masa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu punya gubernur, gubernur di Irak yang bernama Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Maka pada satu ketiga beliau itu sedang, kalau sekarang mungkin Mbak Eva ya, itu mengutak-atik fail surat di Kementerian Sekretaris Negara gitu loh. Maka beliau mendapatkan satu surat yang beliau itu merasa, nih dalam Sahih Bukhari itu diriwayatkan, belum dieksekusi, perintah ini belum dikerjakan. Suratnya dari Khalifah Sayyidina Umar presiden nih. Surat itu ada tanggalnya tapi tidak ada tahunnya. Maka kemudian Sayyidina Abu Musa itu bingung, ini surat datang sekarang atau jangan-jangan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu buat beliau, wah akan saya kena marah sama presiden, karena sampai satu tahun itu belum dilakukan eksekusi apapun. Tapi kalau ini tahun ini, berarti saya baru mendapatkan perintah itu. Maka kemudian Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari itu mengirim surat ke Sayyidina Umar sebagai khalifah, kalau sekarang mengatakan Tuan Presiden, saya ketika membuka file persuratan itu mendapatkan surat di bulan yang sama, tapi saya tidak tahu apakah itu tahun lalu, sekarang, atau boleh jadi maksud Tuhan perintah untuk bulan ini di tahun yang akan datang. Itulah yang kemudian menyebabkan saya

0: demokratis berarti ya.
1: Sangat demokratis, sangat terbuka dan menjunjung tinggi asas musyawarah. Ya. Itu bisa kita lihat. Sholat terawih yang menjadi 20 rakaat itu tidak diputuskan oleh beliau sendiri. Termasuk untuk membuat satuan tahun. Beliau punya kebiasaan itu mengumpulkan. Tentu tidak semua tokoh ya Mbak Eva karena kesulitan alat transportasi, tetapi yang memungkinkan untuk diajak berbicara, dihadirkan ke pusat pemerintahan di Madinah, itu selalu dihadirkan. Maka di situ Sayyidina Umar melempar persoalan ini. Ini ada persoalan seperti ini loh, apa usulan kalian? Nah, jadi situ Sayyidina Umar nanti akan mendengarkan usulan-usulannya.
0: Dan kemudian akhirnya diputuskan. Nah, Kay, yang menjadi pertanyaan kemudian ya, ini yang menarik adalah dilakukan awal kalendernya itu ya, penentuan awal kalendernya bukan di saat lahirnya Rasulullah atau turunnya wahyu. Yang dipilih itu di saat hijrah dari Mekah ke Madinah ya, Kay. Nah, itu mengapa demikian? Pertimbangannya apa, Kay?
1: Usulannya banyak, Mbak Eva. Yang disebutkan Mbak Eva itu tadi, itu semuanya memang dikemukakan oleh para sahabat. Ada yang mengatakan, ayo kita mulai saja dari tahun kenabian, bukan dari tahun kelahiran. Kata yang satunya, enggak lah, harus dari tahun kelahiran. Kan enggak mungkin ada kenabian kalau nabinya enggak dilahirkan. Ada yang mengatakan dengan turunnya Al-Quran saja, karena dengan itu kan nabi juga menjadi nabi. Yang kedua, ada momentum kan turunnya wahyu. Maka dari sekian banyak pandangan, ada yang berpendapat kita mulai saja dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sayyidina Umar condong dengan pandangan ini. Karena kata Sayyidina Umar, semenjak kita hijrah dari Mekah ke Madinah, syariat ini menjadi sempurna. Di Mekah kan tidak bisa sholat berjamaah. Di Mekah kan tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Syariat yang ada di Mekah itu terbatas hanya berkaitan dengan tauhid dan akhlak. Tapi fungsi sosial kemasyarakatan, pembangunan hukum, ekonomi, itu semua baru terjadi di Madinah. Di Madinahlah yang kemudian dibedakan antara al-haq dan al-batil. Karena yang ikut Rasulullah itu akan kelihatan, Mbak Eva, pada satu apa ini, kelompok. Sementara dulu di Mekah ada orang yang memang ikut Nabi, tetapi karena kondisi sosialnya tidak memungkinkan berhadap-hadapan dengan pemerintah yang represif, maka mereka menyembunyikan keislamannya. Kata Sayyidina Umar, jelasnya bedanya antara al-haq dan al-batil itu terlihat dimulainya dengan hijrah. Maka momentum itu yang membuat para sahabat kemudian sepakat dengan beliau sebagai pimpinan untuk menjadikan peristiwa hijrah itu sebagai awal tahun kalender Islam.
0: Nah, itu tadi awal tahun kalender, Kiai. Nah, kalau kemudian awal bulan, ini dimulai dari Muharram, gitu ya, Kiai. Padahal kan kita tahu begitu ya, peristiwa hijrah ini kan sebenarnya dilakukan pada saat Rabiul awal ya.
1: Sampainya Mbak Eva. Jadi ada banyak versi. Ini para pemirsa nanti, supaya nanti kan ngaji di Gapai Kemuliaan tuh punya tradisi juga buka kitab. Ya, ada dua kitab Sirah Nabawiyah yang memang menjadi rujukan banyak kaum muslimin di samping kitab-kitab hadis. Kayak Sahih Bukhari misalnya, itu juga menceritakan peristiwa hijrah. Tetapi kalau memakai buku spesialisasi terkait dengan sejarah, maka di situ ada kitab Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Ibnu Hisham dan Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Ibnu Sa'ad. Secara umum mereka itu hanya berbeda pandangan kapan Rasulullah keluar dari kota Mekah. Ada yang berpandangan Rasulullah itu keluar dari kota Mekahnya itu sudah tanggal 27 Safar. Maka nanti sampainya di Madinah itu 12 Rabiul Awal. Sama dengan hari kelahiran Rasulullah dan juga hari wafatnya Rasulullah. Maka kemudian ada yang berpandangan seperti Ibnu Sa'ad bahwa itu terjadi setelah tanggal 27. Ada yang berpandangan itu dari 1 Rabiul Awal, makanya Mbak Eva tadi bilang bukankah hijrah itu pada bulan Rabiul Awal, karena ada pandangan seperti itu. Tetapi para ulama kemudian menyatukan, mengapa kemudian Muharram ini identik dengan hijrah? Ada pandangan yang pertama, bahwa bidayatul hijrah secara umum kan turun dulu Mbak Eva, izin untuk berhijrah. Nah, itu dalam pandangan sebagai

0: Sebagian ulama terjadi pada bulan Muharram. Jadi sahabat-sahabat Nabi ya itu hijrah kan sebelum Rasulullah itu dimulai pada bulan Muharram. Oh. Karena nanti ketika Rasulullah hijrah Mbak Eva itu yang tersisa dari tokoh Islam itu hanya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Lain-lainnya itu adalah orang-orang yang tidak punya kendaraan, orang-orang tua yang tidak mungkin berhijrah. Jadi Bidayatul Hijrah, kalau para pemirsa ingin menarik sejarah itu lebih dalam, itu kan harus dimulai dari Baiatul Aqabah, ya, janji setia kaum Ansor nih, penduduk Madinah, itu kan datang ke Mekah yang 73 orang yang dikatakan Baiatul Aqabatul Kubro. Mereka bersumpah, berjanji setia kepada Rasulullah untuk menjadikan kota mereka Yasrib, Madinah sekarang, itu sebagai markas, pusat okay. dakwahnya Rasulullah. Hmm. Nah, di situ terjadi pasti bulan Dzulhijjah, yeah. kan di masa haji. Yeah. Nah, setelah mereka selesai, kalau bahasa gampangnya udah deal nih Mbak Eva, ketemu nih, cocok, maka dimulai hijrah. Hmm. Nah, itu pandangan pertama. Yang yeah. kedua, karena Muharram itu adalah bulan pertama setelah haji, menjadi tradisi bangsa Arab, ya, setelah menunaikan ibadah haji itu seperti tradisi muhasabah, nih taubat, menyesal, ya, kembali menjadi baik,
1: ya, maka memulai kehidupan baru gitu baru. Ya,
0: nah,
1: ya.
0: Hilal bulan pertama yang terlihat setelah mereka melakukan haji, haji ini kan pertengahan bulan selesainya Mbak Eva, ya. Makanya Mbak Eva kalau mabit di Mina itu akan bertemu dengan bulan purnama kan, ya. 11, 12 dan 13. Nah, setelah itu hilalnya akan surut tuh, nanti terbit lagi kan itu nanti di bulan Muharram. Maka sepakatlah di situ untuk menjadikan Muharram sebagai bulan pertama memulai kehidupan yang baru, dan kemudian ini disepakati, maka bulannya adalah bulan Muharram yang pertama, kemudian tahunnya adalah mulainya hijrahnya para sahabat ke Madinah.
1: Baik, Kiai, kita akan gali lebih lanjut lagi. Ya Kiai, soal penamaan ini ya. Dan mengapa kemudian masuk dalam Asyuhurul Hurum ya Kiai. Ya. Nah, bulan suci. Ya. Kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, Muharram ini kan sebetulnya artinya itu yang diharamkan ya, Kiai, ya, atau suci gitu bulan ya, Kiai, ya, bulan suci. Kemudian tadi kita ingin gali apa yang kemudian melatar belakangi sehingga ada penamaan Muharram ini, Kiai, dan mengapa kemudian masuk dalam Asyurul
1: Al-Hurum. Jadi Al-Hurum itu suci, Mbak Eva, sama dengan kita ke Mekah tanah haram. Bahwa haram yang dimaksud di sini itu bukan sama dengan diksi haram pada hukum. Ya, jadi yang perlu di kita kita pahami
0: bulan haram,
1: jangan tanah haram, anak haram gitu. Bukan itu maksudnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri indallah," bahwa hitungan bulan itu di sisi Allah itu ada 12 syahrun. Ada 12. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 ini, kalau kita lihat sepertiganya, 4 bulan ini itu disebut dengan bulan haram. Nah, bulan haram ini sebenarnya Mbak Eva, kalau dulu saya ngaji, guru saya tuh bilang ini adalah tradisi dari zaman Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita lihat, Nabi Ibrahim ini kan menjadi bapak dan induk dari semua syariat dan semua nabi. Karena istrinya kan dua nih Mbak Eva ya. Yang satu menurunkan Nabi Bani Israel, yang satu menurunkan Rasulullah. Nanti pada syariat, misalnya 3 agama besar hari ini, misalnya Yahudi, Nasrani, dan yang terakhir Islam, itu pasti akan merujuk kepada agama Ibrahim ini. Nah, dalam tradisi agama Nabi Ibrahim, itu memang meletakkan Mbak Eva, 4 bulan ini sebagai bulan yang dikatakan bulan apa ini? Suci. Suci itu artinya tidak boleh melakukan pertumpahan darah. Gitu loh. Nah, ini yang kemudian dikatakan sebagai bulan suci yang dihormati dalam tradisi agama Nabi Ibrahim ini, yang tentunya dari Babilonia sampai kemudian ke Yerusalem nantinya, itu yang kemudian tempat dari 3 agama besar ini, termasuk di dalamnya adalah bangsa Arab yang ada di kota Mekah, di mana Islam itu kali pertama diturunkan oleh Allah. Maka tradisi masyarakat itu diadopsi dan diakui oleh Islam, bahwa 4 bulan ini memang dilarang untuk melakukan yang namanya peperangan. Tiganya itu berkaitan dengan orang persiapan ibadah haji dan pasca melakukan ibadah haji. Itu dikatakan bulan yang diharamkan peperangan. Di situ ada Dzulqa'dah, di situ ada Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram ini, dan satu terpisah itu nanti ya, karena itu akan menjelang ibadah yang namanya Ramadan. Ya. Nah, di sana kalau kita lihat di bulan Rajab itu juga bulan yang dilarang untuk melakukan peperangan, karena menghadapi bulan Sya'ban sebagai persiapan, dan kemudian nanti adalah bulan Ramadan. Itu analogi keislamannya, di samping itu menjaga tradisi masyarakat Arab yang menghormati 4 bulan ini.
0: Nah, kalau kemudian kita bicara kaitannya dengan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 disebutkan ada satu larangan, yaitu larangan menyakiti
1: fala tadzlimu
0: diri sendiri ya, Kiai. Nah, itu maksudnya bagaimana memaknainya, Kiai?
1: Jadi gini Mbak Eva, orang itu kalau berbuat maksiat sejatinya itu menyakiti dirinya sendiri kan. Karena akibat maksiat dia kan berdosa. Karena ada dosa dia akan masuk ke dalam api neraka. Jadi kalau dia membiarkan dirinya terjerumus kepada kemaksiatan, pembangkangan kepada Allah, maka sejatinya dia menyakiti dirinya sendiri kan. Ini kan sama aja Mbak Eva, kalau malam ujian gak belajar kan Anda kan menyakiti diri Anda. Anda mungkin sekarang nyaman tidur, bisa tertawa, tapi saat pengumuman nanti nilai Anda hancur, Anda kan seakan-akan menyiksa diri Anda sendiri. Maka di dalam bulan-bulan seperti ini, Al-Ashhurul Hurum, itu Al-Quran menegaskan, jangan kalian melakukan kezaliman dan maksiat, karena ini adalah bulan yang dihormati, Mbak Eva. Jadi ayat itu mengatakan, hati-hati, kalau Anda berbuat dosa di bulan ini, tentu maknanya menjadi berbeda. Nah, nanti di sini ada khilaf, Mbak Eva. Apakah ada dosa yang dilipat gandakan?
0: Nah, itu dia kayak pertanyaan selanjutnya. Karena kan sebetulnya yang kita pahami di saat melakukan kebaikan di bulan-bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, apakah itu kemudian juga berlaku sama begitu ya apabila melakukan hal-hal yang maksiat juga dilipat gandakan dosanya?
1: Secara umum dulu kata guru saya, mengutip pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami yang bermadzhab Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa secara prinsip bagian dari rahmat Allah, Allah itu tidak pernah melipat gandakan dosa pada kuantitasnya, Mbak Eva. Kalau pahala itu pada kuantitas dan kualitasnya dilipat gandakan. Misalnya saya memberi makan nih, Mbak Eva. Yang saya beri makan ini orang tua saya, dengan yang saya beri makan itu orang lain. Makanannya sama. Kalau itu terjadi di malam Lailatul Qadar, maka dilipat gandakan khairun min alfi saharin, kuantitasnya dan kualitasnya. Kalau saya memberi makan orang lain, itu dicatat sebagai pemberian makan. Tapi kalau saya kepada orang tua, maka pemberian makan plus berbakti kepada orang tua. Jadi rahmat Allah itu luar biasa. Kalau kebaikan, itu kuantitas dan kualitasnya. Nah, sementara kalau dosa, itu kuantitasnya nggak dilipat gandakan, Mbak Eva. Jadi kalau orang melakukan dosa satu, ya satu. Ya, fala yujza illa misluha. Itu Qur'annya bilang, nggak akan Allah balas kecuali misluha. Ini misluha ini kuantitasnya. Anda melakukan satu dosa, ya satu. Kalau Anda melakukan satu pahala, Allah lipat gandakan. Tetapi yang dimaksud pelipat gandaan dosa di sini, kata guru saya, itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya.
0: Nih. Maksudnya bagaimana itu, Kiai?
1: Mbak Eva, kuantitas dan kualitas sederhana. Saya mukul orang itu dosa, Mbak Eva. Tapi saya mukul bapak saya, dosanya itu kan bukan soal pukulannya, tapi kepada siapa pukulan itu Anda berikan. Nah, ini kalau ditanya dosanya satu, Mbak Eva, saya mukul orang itu dosa satu, saya mukul bapak itu sama-sama satu nih kuantitasnya. Tapi kualitas dosanya itu lebih berat yang ini kan, karena ini kepada orang tua. Nah, itulah logika yang dipahami oleh guru-guru saya, bahwa mengerjakan maksiat di bulan yang dihormati karena kesuciannya, kayak bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau karena fadilahnya, kayak bulan Ramadan misalnya, atau karena tempatnya, na'udzubillah ya, nyolek perempuan hampir tawaf, Mbak Eva. Nyolek perempuan itu dosa gitu loh. Tapi di depan Ka'bah masih melakukan itu. Colekannya tetap satu. Sayiahnya satu. Dosanya satu. Tetapi kualitasnya itu yang nanti akan berbeda. Betapa jahatnya engkau di tempat yang disucikan, dalam kondisi semua orang ingat Allah, kamu masih sempat-sempatnya melakukan maksiat. Nah, ketika maksiat ini dilakukan di tempat lain, itu bukan berarti boleh. Nggak boleh juga. Tetapi tidak kemudian menodai kehormatan tempat, kehormatan waktu misalnya. Inilah yang dipahami dulu waktu saya ngaji dari guru-guru saya, bahwa bagian dari rahmat Allah, maksiat itu hanya dilihat kualitasnya, tidak pernah dilihat kuantitasnya. Sementara pahala itu selalu dikaitkan dengan dua hal, kuantitas dan kualitas.
0: Masya Allah, baiklah Kiai, kita akan lanjutkan lagi soal bagaimana kemudian memaknai bulan Muharram ini di Indonesia khususnya, Kiai. Tapi kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, kan bulan Muharram itu seringkali dikaitkan dengan aura mistis ya Kiai ya, kalau di tanah air masyarakat kita itu sering mengaitkan itu. Kalau kita bicara bulan Suro itu ada beberapa larangan Kiai. Katanya larangan untuk mengadakan pernikahan karena ini bulan sial gitu ya Kiai ya. Nah, bagaimana kemudian agama Islam memandang fenomena ini Kiai?
4: Untung syuting enggak dilarang. Dilarang kita libur.
3: Aduh, berarti libur bulan Muharram ya. Gitu.
4: Jadi para pemirsa ya, saya seperti guru-guru saya itu diajarkan oleh beliau-beliau untuk melihat kearifan dari setiap fenomena budaya dan tradisi masyarakat. Apa yang melatar belakanginya. Yang ingin saya sampaikan para pemirsa, yang pertama, bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Itu menurut versi Yahudi yang diceritakan kepada Rasulullah kan. Itu makanya nanti ada puasa Asyura itu kan. Puasa Asyura itu Rasulullah datang ke kota Madinah. Yahudi yang di Madinah itu berpuasa. Maka Nabi katakan, kenapa kalian berpuasa? Kata orang-orang Yahudi, karena pada hari ini Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun yang di Laut Merah itu loh. Nah, maka kemudian peristiwa ini kan mendatangkan bukan kesialan kan, justru kebaikan. Dulu guru saya juga cerita ketika belajar tentang sejarah secara umum, itu ada pendapat yang mengatakan surutnya banjir Nabi Nuh itu juga mulai turun ke darat lagi, enggak lagi ikut kapalnya Nabi Nuh, itu juga terjadi di bulan Muharram, Mbak Eva. Jadi segala yang baik-baik ini memang banyak sekali terjadi di bulan Muharram. Tetapi di bulan ini, Asyura itu dipahami juga oleh sebagian kaum muslimin, itu hari yang penuh dengan duka. Karena cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak ada kaitannya dengan paham Ahlu Sunnah atau Syiah. Karena memang fakta sejarahnya terjadi di bulan ini. Itu wafat di Medan Karbala, yang kepalanya itu dipenggal pada masa itu, di masa dinasti Bani Umayyah. Maka ada yang kemudian dalam tradisi orang Jakarta, orang Betawi, itu dikatakan lebaran anak yatim. Karena mengingat Sayyidina Husain waktu itu yang kemudian terwafat dan anak keturunannya kan menjadi yatim di sana. Nah, dari sini muncul tuh budaya, Mbak Eva. Ketika melihat sisi yang ini, dikatakan masa iya sih ketika cucu Rasulullah wafat, kita seharusnya berduka, kok kemudian mengadakan walimah. Ini bukan akad nikah asalnya, walimah yang identik dengan pesta dan makan. Maka ada orang yang menghindari acara besar di bulan ini karena ingin menghormati perasaan kehilangan duka dari wafatnya Sayyidina Husain di Medan Karbala. Nah, tetapi ada guru saya yang mengatakan yang dimintakan mengingat dukanya, tidak kemudian duka itu harus menghalangi kebaikan selama dilakukan dalam bentuk kepantasan. Maka dulu guru saya itu bilang gini, kalau kamu punya keyakinan seperti itu, nikah saja di bulan Muharram. Tapi kalau kamu mau buat syukuran yang dirasakan agak wah, Mbak Eva, bisa aja syukurannya di pending di bulan lain. Tapi secara prinsip di dalam Islam itu tidak ada kita boleh pesimis hanya karena waktu. Ini hari gak baik nih, ini gak, semuanya baik. Yang menjadikan tidak baik itu keyakinan kita yang tidak maksimal kepada Allah. Kayak kan sama Mbak Eva, Kalau mata kedutan begini, begini. Kalau kejatuhan cicak, ya, akan begini. Tapi ketika kita mencoba melawan itu dengan keyakinan kepada Allah, dulu guru saya bilang, itu tidak terjadi. Tapi kalau kamu yang meyakini itu dari hatimu, maka nanti di situ ada jin, ada setan yang ingin semakin menjerumuskan kamu. Mungkin begitu kena cicak jatuh di kepalanya, jalan itu mulus, ya, kamu mungkin ditutup matanya sama setan. Akhirnya motormu masuk selokan.
3: Yeah.
4: Kamu kemudian mengatakan, "Tuh kan, apa gua bilang dari tadi juga udah kejatuhan cecek, jangan berangkat." Nah, tapi ketika kejatuhan cecek misalnya, kemudian dalam tradisi ini tanda tidak baik. Kemudian kata guru saya, kita beristighfar, kita meminta perlindungan kepada Allah, dan karena kewajiban, jangan sampai Mbak Eva karena mau ngajar ke kelas, kejatuhan cecek, gurunya jadi gak ngajar gitu. Nah, tetap berangkat ngajar, kemudian dia beristighfar, berdoa, dan memohon pertolongan kepada Allah. Singkirkan itu semua dengan menggunakan tauhid. La haula wa la quwata illa billah, keyakinan bahwa di dunia ini semua yang terjadi itu pasti seizin dan atas kuasa Allah
3: Subhanahu wa taala. Nah, Kiai, kalau kemudian tadi kita bicara soal Muharram sebagai bulan suci atau bulan haram itu, di dalam hadis disebutkan begitu ya, Kiai, ya, bahwa Rasulullah menyebutkan puasa terbaik setelah puasa Ramadan itu adalah puasa Muharram.
4: Betul.
3: Nah, secara fikih itu bagaimana penjelasannya, Kiai?
4: Maksudnya tentu hadis-hadis seperti itu ingin mendorong orang agar menjaga ritme ritual tertentu sekalipun waktunya itu sudah berlalu.
3: Okay.
4: Contohnya gini. Kita ini bisa sholat malam, itu biasanya Ramadan, ada terawih, ya, nanti kalau 10 hari terakhir ada Lailatul Qadar. Maka Rasulullah itu bercerita kan, kata semua sholat itu semuanya baik, kata Nabi. Yang terbaik tentu sholat fardu. Setelah sholat fardu, maka sholat yang paling baik itu adalah sholat fi jawfil lail, di tengah malam. Artinya menjelang subuh itu dari jam 1 ke belakang. Nah, itu tujuan Nabi, agar orang itu punya senjata khusus nih Mbak Eva. Kalaupun saya tidak bisa setiap hari, misalnya ketika saya menghadapi persoalan tertentu atau di hari tertentu, saya membiasakan untuk sholat malam. Agar ritme sholat ini terjaga.
3: Oh.
4: Mungkin duhurnya gak husuk.
3: Iya.
4: Karena mau siaran kayak kita. Duhurnya tadi makannya cepat misalnya. Maka kekurangan itu, ketidaksempurnaan ditutup di sana.
3: Okay.
4: Maka Nabi bilang, puasa yang paling afdol setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Kata guru saya, yang paling utama itu adalah puasa Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram. Lebih utama lagi didahului dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Jadi tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Kata guru saya, kalau kamu tidak pernah puasa Senin Kemis, maka berusahalah di bulan Muharram ini puasa Senin Kemis. Kalau kamu tidak bisa puasa Ayyamul Bid, 3 hari pertengahan bulan Hijriah itu, maka puasalah kamu di bulan Hijriah ini. Kalau kamu kuat mau puasa 1 bulan pun, itu dibolehkan.
3: Oh, dibolehkan.
4: Dibolehkan. Ya. Tetapi guru saya dulu mengatakan tidak dianjurkan, agar tidak menyamakan bulan ini dengan bulan Ramadan. Agar nanti ketiga bulan Ramadan, itu ada bahagia tambahan.
3: Ya.
4: Nah, tetapi kata guru saya, kalau Anda ingin memperbanyak puasa, maka hindari saja hari-hari yang memang secara prinsip syariah itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Contohnya hari apa? Hari Jumat. Itu kan lebaran. Kita bertemu dengan orang. Mungkin orang karena ketemu di masjid lama gak ketemu, ayo Faiz ke rumah saya yuk. Terus saya puasa. Takut kecewa yang ngajak. Maka kata guru saya, Jumat gak puasa. Sabtu kan ada larangan khusus tuh. Kalau tidak biasa puasa, untuk menghindari puasa di hari Sabtu misalnya. Nah, di bulan seperti ini, dulu amalan dari guru saya itu yang paling bagus adalah menjaga puasa Senin Kemis, adalah menjaga puasa Ayyamul Bid, adalah menjaga puasa Asyura. Ketika kamu sudah melaksanakan ini, sudah cukup baik. Kalau ingin sangat baik, maksimal itu puasa Daud, Mbak Eva. Sehari puasa, sehari makan. Itu adalah batasan yang dianjurkan, sekalipun tidak ada larangan berpuasa selama 1 bulan utuh.
3: Dan bahkan disebutkan ya Kiai, puasa Asyura itu akan bisa menghapus dosa kita selama setahun terakhir. Nah tapi kita akan bahas setelah juga ya Kiai, kita akan bahas saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.
1: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Oke, tadi kita terpotong di saat membahas kalau kita berpuasa di tanggal 10 Muharram kita ini disebutkannya mendapatkan keutamaan bisa menghapus dosa selama setahun terakhir gitu ya Kiai ya. Nah, mengapa kalau begitu Allah memberikan kenikmatan yang demikian besar begitu ya atau demikian masif terhadap puasa yang hanya dilakukan selama satu hari saja Kiai?
1: Itu dulu kata guru saya Mbak Eva, agar setiap hamba itu selalu berbaik sangka kepada Allah. Bahwa rahmat Allah itu jauh lebih besar dari semua problematika yang kita miliki. Ini bukan ajakan untuk kemudian meremehkan dosa. Karena ada orang kadang-kadang salah paham nih. Oh, kalau saya puasa sehari itu diampuni dosa saya satu tahun. Kok gitu aman? Kita dosa aja. Nanti tinggal puasa Asyura. Pertanyaannya kalau dia berpuasa. Kalau dia nggak berpuasa seperti apa? Nah, jadi ini sebetulnya Mbak Eva, itu rahmat dari Allah. Agar setiap orang bisa menyadari bahwa segelap apapun dia di masa lalu, dia tetap punya kesempatan untuk meraih cahaya di masa yang akan datang. Jadi puasa ini tidak boleh diartikan hanya sekedar menghapus dosa, tapi mengajak orang kepada sinar dan cahaya Allah. Sehingga Anda bayangkan, kalau puasa ini, kata guru saya dulu, itu bisa menghapus dosa satu tahun, bagaimana seandainya orang yang dosanya nggak ada? Gitu loh. Pasti Allah itu akan memberi lawan dari dosa kan. Walaupun itu tidak dikatakan di dalam hadis, tapi logika kemanusiaan dan logika agama akan mengatakan gini kan Mbak Eva. Kalau Mbak Eva misalnya punya hutang sama saya, maka ketika Mbak Eva berbuat baik, maka hutangnya akan
0: terbayar.
1: Persoalannya Mbak Eva gak punya hutang sama saya. Kan berarti uang saya itu tidak jadi saya transfer ke Mbak Eva. Tidak mustahil kata guru saya, ketika tidak terjadi hutang dan orang itu baik, maka uang yang ada di saya kasihkan ke Mbak Eva. Karena kebaikan kan gitu. Nah, ini yang penting para pemirsa. Jadi hadis seperti ini, itu bukan dorongan

0: orang untuk meremehkan dosa,
1: yeah.
0: Tapi dorongan untuk berbaik sangka betapa Allah itu keinginan sedari awal itu agar hambanya itu masuk surga. Nih, beda kan dengan kita atasan. Kita atasan itu kadang kepengen juga lah bawahan yang merasa sulit,
1: yeah.
0: Maka dipersulit. Kalau Allah enggak seperti itu. Allah sedari awal tuh inginnya, ayo, kamu tuh saya berikan banyak kesempatan untuk masuk surga. Sementara konsekuensi yang melahirkan dosa neraka itu dipersempit. Kayak tadi, bicara soal kuantitas dan kualitas. Maka harus seperti itu, para pemirsa, kita memahami keistimewaan puasa Asyura.
1: Nah, bahkan disebutkan, Kiai, apabila kita melakukan amalan-amalan,
0: ya,
1: bersedekah, banyak beramal, berbagi rezeki di bulan Muharram ini, akan mendapatkan kelapangan rezeki juga, Kiai, selama setahun ya, begitu ya, Kiai.
0: Itu
1: ya,
0: ada hadisnya. Dan banyak ulama mengatakan status hadis itu adalah hadis yang bisa dijadikan dalil. Cuman kalau saya ngomong gini nanti di Instagramnya Gapai Kemuliaan dianggap saya pro ibu-ibu lagi. Itu hadisnya betul, Mbak. Jadi suami yang melapangkan rezeki keluarganya di hari itu Allah akan berikan keberkahan. Jadi bapak-bapak yang agak pelit ini mohonlah hari Asyura itu istrinya yang biasa dikasih uang belanja 50 ribu, jadi 500 ribu.
1: Wah,
0: nah, dengan niatan mengagungkan hari ini, karena ini adalah hari yang baik, maka saya ingin berbuat baik. Nah, agama kan luar biasa, Mbak Eva. Baiknya saya pada kepentingan pribadi itu puasa, kan gak ada dampak apapun. Tapi baiknya saya sebagai suami itu harus kelihatan,
1: yeah.
0: Baiknya saya sebagai bapak misalnya gitu loh. Jadi pada hari Asyura itu memang dianjurkan untuk memberikan keluasan rezeki kepada keluarga. Mungkin makan yang enak. Kemarin sudah makan enak, Pak. Oh, berarti yeah, jalan-jalan gitu. Kemarin sudah jalan-jalan. Oh, berarti istrinya belikan pakaian. Misalnya, apapun yang menggambarkan terjemah dari pengagungan hari Asyura itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Jadi akan diganjar kelapangan rezeki ya, selama setahun ke depan ya, Kiai.
0: Dan bisa dibalik, Mbak Eva. Suaminya ngasih uang yang banyak, sama istri simpan, jangan dihabisin. Nah, ini juga bagian dari istri yang kemudian istri yang penuh barokah. Begitu besok kata suaminya, ini uang belanja, oh enggak usah, yang kemarin masih ada sisa. Saya ingin meluaskan kepada suami saya, sebagaimana suami itu juga meluaskan kepada istri. Nah, ini pola beragama yang selalu diingatkan oleh guru saya, bahwa pada setiap perintah kepada suami dan istri, istri juga harus melakukan hal yang sama. Nah, ketika itu perintah kepada istri, maka suami juga melakukan hal yang sama.
1: Nah, Kiai, sebagai penutup di awal tahun atau pembuka ya, sebagai penutup di segmen kita dan sebagai pembuka di awal tahun 1448 Hijriah ini, Kiai, apa kemudian doa dan juga muhasabah yang kemudian bisa kita lakukan supaya kita terus berada di tuntunan ajaran agama Islam dan dijauhkan dari kelalaian atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Jadi kalau pertanyaannya itu doa khusus, enggak ada, Mbak Eva. Karena kan tahun barunya saja, ini kan baru ada di zaman Sayyidina Umar. Logikanya kan pasti itu bukan dari Rasulullah bentuk doanya. Tapi substansi ajarannya ada. Kan Nabi selalu bilang, hasibu anfusakum qobla antuhasabu, hitung dirimu sebelum engkau dihitung. Ketika Allah berbicara tentang bulan, itu kan dikatakan lita'lamu adadasinin, supaya kamu mengetahui tahun berapa sekarang, wal hisab, dan hitungan. Kan kalau hutang setahun kapan, dua tahun kapan. Nah, dari sini ulama mengatakan bahwa kalau hutang piutang, urusan keduniawian saja dihitung, maka menjadi penting buat kita. Ketika berganti tahun, itu usia kita bertambah, berarti kesempatan hidupnya berkurang. Persoalannya di mana? Perintah agama yang mengatakan bahwa setiap manusia itu disuruh memikirkan masa depannya, ya kan? Maqaddamat lighat, apa yang sudah Anda persiapkan untuk masa depan Anda di akhirat. Maka dari sini ulama itu membuat tradisi. kan ada orang Mbak Eva yang remnya itu betul-betul nggak ada, gas terus. Nah, begitu diingatkan ini tahun baru Hijriah, oh ini tahun baru Masehi, yeah, oh ini pergantian bulan, maka boleh di situ kata ulama memanjatkan doa apapun. Yeah. Doa itu intinya dua hal. Yang pertama, minta kebaikan di masa yang akan datang dan meminta maaf khilaf atas kesalahan di masa lalu. Meminta keberkahan pada usia hari ini dan yang akan datang dan meminta khilaf atas usia yang tersia-siakan pada masa yang lalu. Ini intinya. Jadi mau dilakukan di masjid, mau dilakukan di aula, mau dilakukan pada kesunyian batin di pojokan rumah, itu juga boleh dilakukan. Tidak ada teknis ajaran yang secara spesifik seperti kita sholat subuh 2 rakaat. Okay. Bebas dilakukan selama itu dalam kaitan doa untuk diri, keluarga, dan sahabat, handai telan, umat manusia, tetangga semuanya. Yang kedua, melakukan evaluasi diri. Hanya itu Mbak Eva.
1: Hanya itu ya, hanya yang itu yang paling penting.
0: Iya, jadi dilakukan. Mbak Eva gak usah bingung. Ini redaksinya apa Pak Faiz ya? Kalau talbiyah kan adalah baik, Allahumma labbaik, takbiratul ihram, Allahu akbar. Kalau doa itu Mbak Eva, doa apa saja, dengan bahasa apa saja, selama semangatnya adalah mengingat ini masa yang berkurang, cepat atau lambat saya akan bermuara kepada kematian dan menghadap Allah.
1: Teknisnya itu tidak penting ya, tidak penting. Yang penting hatinya ya,
0: substansinya.
1: Kiai. Substansinya. Iya. Baiklah Kiai, terima kasih atas kajian dan juga ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi Kiai sampaikan bisa menjadi bekal kita semua pemirsa untuk kemudian menjalani awal tahun baru ini ya dengan lebih semangat dan berharap semoga kita selalu dalam tuntunan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya menambah keimanan dan mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Eva Yunizar bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Akibat pengemudi wanita lansia hilang kendali, sebuah mobil Matic menabrak pengendara sepeda motor dan tiga mobil yang diparkir di bahu jalan Tarum Barat, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang.
1: Ya, satu orang pengendara motor tewas dalam insiden ini.
2: Wah, gila ini depan sekolah si Petra.
3: Mobil jenis Matic ini rusak setelah sempat terguling di Jalan Tarum Barat, Cipinang Indah, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang. Peristiwa ini bermula saat mobil yang dikendarai wanita lansia melaju dalam kecepatan tinggi. Diduga akibat persoalan di mesin kendaraan, mobil kehilangan kendali dan menabrak pengendara sepeda motor yang baru keluar dari toko dan tiga mobil lainnya. Pengendara motor tewas sementara penumpangnya kritis. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sementara wanita lansia pengemudi mobil mengalami luka di kepala.
4: Orang ban baru nyentuh jalanan aspalnya dikit kok, langsung disambar sama mobil ini.
5: Sempat keseret berarti?
4: Iya, keseret mental. Terbang, ngomati mobil.
5: Si motornya?
4: Motornya nggak mental, yang mental orangnya.
5: Oh, terus gimana kondisi korban itu, Pak?
4: Meninggal satu orang.
5: Meninggal.
3: Kasus kecelakaan yang mengakibatkan satu orang tewas ini ditangani unit Laka Satlantas Jakarta Timur. F. Rizal, Jakarta.
1: Gelombang unjuk rasa mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima 15 perwakilan mahasiswa dan menyatakan bahwa tuntutan para mahasiswa jadi bahan evaluasi pemerintah.
0: Sementara di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, suasana diskusi yang dihadiri tiga anggota Kabinet Merah Putih Senin malam memanas. Para mahasiswa mendesak ketiga narasumber tersebut untuk mengakui adanya kesalahan dalam tata kelola pemerintahan Prabowo-Gibran.
6: Suasana diskusi bertajuk Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreasi Kampus UGM Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin malam memanas. Mahasiswa UGM memprotes tiga narasumber, yaitu Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wamen Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Masa mendesak ketiga anggota Kabinet Merah Putih ini untuk mengakui adanya kesalahan pada tata kelola pemerintahan Prabowo-Gibran. Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid sempat duduk bersama para mahasiswa dan berusaha menjawab tuntutan para mahasiswa. Namun suasana yang tidak kondusif memaksa Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid dievakuasi dari lokasi acara.
7: Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka. Seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Dan jika kami dianggap jahat, merusuh atau apapun itu, sesungguhnya kejahatan mereka itu sangat-sangat lebih besar.
6: Sebelumnya pada Senin siang, ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta melakukan long march dan berunjuk rasa menyuarakan 6 tuntutan, diantaranya penghentian program MBG hingga revisi UU Polri. Aksi massa berlanjut di titik 0 km Yogyakarta. Di Jakarta, aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi hingga pelemahan nilai tukar rupiah digelar ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno Senin siang. Mahasiswa mengkritisi sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru hanya menghabiskan anggaran negara, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah. Dalam aksi ini sempat terjadi pengadangan oleh petugas kepolisian di kawasan Tugu Tani saat massa mahasiswa akan bertolak ke Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi. Senin sore, 15 orang perwakilan mahasiswa diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Kepada para mahasiswa, Gibran mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Wapres Gibran pun memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan jadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada Presiden.
8: Saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan. Sampaikan aja. Sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya senang ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran.
6: Usai bertemu Wakil Presiden, para mahasiswa memberi batas waktu 5 kali 24 jam kepada pemerintah untuk respons tuntutan mahasiswa.
9: Nah, di dalam klausul ancaman dan sanksi kirakan ini, apabila dalam waktu 5 kali 24 jam paling lambat Jumat 19 Juni 2006 pihak dua melanggar memabaikan atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka pihak satu berhak mengatakan bahwa pihak dalam cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan.
6: Selain di Yogyakarta dan Jakarta, mahasiswa di Kota Bandung pun berunjuk rasa menyoroti program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga evaluasi penggunaan anggaran negara. Unjuk rasa berlangsung damai dan berakhir sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga akibat dibohongi dengan dalih akan dipertemukan dengan ibunya, seorang pria di Kemayoran, Jakarta Pusat, tega menghabisi nyawa temannya sendiri.
0: Sementara petugas lapas narkotika kelas 2 Cipinang, Jakarta Timur, menggagalkan upaya dua wanita yang menyelundupkan sabu-sabu ke dalam lapas. Berikut selengkapnya dalam Metropolitan.
10: Petugas lapas narkotika kelas 2 Cipinang, Jakarta Timur menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam lapas. Petugas mendapati terduga pelaku berinisial LA menyembunyikan 9 gram sabu-sabu ke dalam alat kontrasepsi dan dicelupkan ke dalam botol minuman kopi. Tak lama berselang, petugas juga mendapati seorang terduga pelaku lainnya berinisial AM yang membawa 20 gram lebih sabu-sabu. Ia diduga menyelundupkan barang haram ini juga ke dalam alat kontrasepsi. Mereka mengaku tergiur dengan bayaran sebesar 4 hingga 5 juta rupiah per gram sabu-sabu untuk diselundupkan ke dalam lapas. Kedua terduga pelaku kemudian diserahkan ke Polres Jakarta Timur. Seorang pria ditemukan tewas dengan luka tikam di sebuah gang sempit di Jalan Utan Panjang Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin dini hari. Korban diduga ditikam sebanyak 3 kali oleh terduga pelaku berinisial T yang juga teman korban. Usai melakukan aksinya, terduga pelaku berusaha kabur namun berhasil diringkus warga. Warga lantas mendapati barang bukti pisau yang diduga digunakan untuk menusuk korban. Menurut keterangan warga, peristiwa ini bermula saat korban diminta oleh ibu pelaku untuk mengantar T ke sebuah pesantren di Garut, Jawa Barat. Namun sesampainya di pesantren, korban diduga justru meninggalkan terduga pelaku.
11: Berangkat ke Garut, setelah besoknya sampai, tiba-tiba besok malamnya kejadian seperti malam pagi inilah, udah masuk jam 1 lewat ya. Jadi tiba-tiba adu-adu mulut, cekcok-cekcok, atau si korban belum siap om apa, megang anaknya, udah langsung ditancap.
10: Guna menghindari amuk massa, terduga pelaku berikut barang bukti diamankan ke Polsek Kemayoran. Jenazah korban sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses visum. Memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sebuah event organizer terkemuka akan menggelar festival musik, kopi, dan kuliner kemerdekaan. Menggabungkan unsur musik, kuliner, dan berbagai aktivitas budaya, festival tahun ini dibagi dalam 3 tema, yaitu kolaborasi tanah Jawa, kolaborasi 90-an, dan kolaborasi tanah air. Selain kuliner Nusantara, permainan tradisional ciri khas 17-an pun akan memeriahkan acara.
12: Jadi kita ngelihat antusias untuk para penggemar musik Indonesia ini sangat menggebu-gebu ya. Sedangkan musik ini nggak jauh dari kopi kan. Jadi kayaknya itu satu hobi atau culture yang benar-benar kayak bisa digabungin gitu ya.
10: Festival yang rencananya digelar pada 14 hingga 16 Agustus 2026 di JI Expo Kemayoran ini juga akan diisi oleh puluhan musisi tanah air. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pencuri toko yang viral karena meninggalkan surat permintaan maaf kini mengembalikan uang hasil curiannya.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masyarakat
6: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
7: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Pencuri toko di Mojokerto yang viral meninggalkan surat permintaan maaf kini mengembalikan uang hasil curian.
1: Ya, ia mendatangi korban secara langsung sambil membawa kedua anaknya untuk mengembalikan uang ganti rugi.
2: Surat permohonan maaf dari pelaku pencurian sebuah warung kelontong di Desa Jabon Tegal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menjadi viral di media sosial. Tak hanya sekali, pelaku kembali mengirim surat yang berisi sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab. Menurut pemilik warung, Alvin Setio Tegal, dua hari setelah kejadian, dia mendatangi korban secara langsung sambil membawa kedua anaknya untuk mengembalikan uang ganti rugi. Sikap pelaku yang berusaha keras menepati janjinya membuat hati Alvin

0: Finuloh.
1: Ya akhirnya dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas. Lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan dua orang anak laki-laki itu membawa uang 200.000.
2: Suratnya isinya apa pak?
1: Kalau suratnya isinya dia mau mengansur itu untuk yang kedua kalinya itu dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin.
0: Sebelumnya, saat kejadian pelaku sempat dihajar warga usai kedapatan mencuri. Namun karena pemilik warung merasa kasihan dan pelaku mengembalikan rokok yang dicuri, pemilik warung akhirnya melepaskan pelaku. Namun ternyata uang milik korban masih terbawa oleh pelaku. Namun sehari usai pencurian, sang pelaku menaruh secarik kertas surat permintaan maaf dan janji untuk bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang ia curi. Pelaku menyatakan dirinya terpaksa melakukan hal tersebut karena terdesak untuk membayar kuliah anaknya. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
3: Suami istri ditangkap polisi karena diduga mengeksploitasi anak dan cucunya menjadi manusia silver dengan target Rp500.000 per hari.
4: Selain itu di kota Makassar, Sulawesi Selatan, seorang wanita muda ditemukan bersimbah darah di kamar kosnya, diduga dihabisi oleh suaminya sendiri. Selengkapnya kami rangkum dalam
3: Kriminal 24 Jam.
5: Stop. Ya udah.
0: SM dan suaminya MM ditangkap polisi setelah diduga mengeksploitasi dua anak kandung serta seorang cucu untuk menjadi pengemis manusia silver di jalanan. Kasus ini terbongkar setelah polisi menerima laporan adanya keributan anak di sebuah pusat perbelanjaan di Pangkalan Kerinci pada Jumat malam. Saat diperiksa, PW, 9 tahun, menolak pulang karena takut mendapatkan kekerasan dari sang nenek. Hasil penyelidikan polisi mengungkap korban bersama dua anak lainnya, MH dan RA, dipaksa mengemis dengan setoran hingga Rp500.000 per hari dengan ancaman kekerasan fisik jika target tidak terpenuhi. Saat ini, para korban dalam pendampingan dinas sosial untuk pemulihan psikologis dan kesehatan. Warga Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Minggu malam digegerkan dengan tewasnya seorang wanita muda berinisial AL, 24 tahun di kamar kosnya. Korban tewas bersimbah darah usai lehernya digorak senjata tajam dan tubuhnya terlungkup. Korban yang merupakan ibu satu orang anak diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Usai olah TKP, jenazah korban kemudian langsung dievakuasi pihak kepolisian ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Dari hasil awal penyelidikan, korban tewas akibat luka gorak senjata tajam jenis badik. Adapun pelaku pembunuhan tersebut diduga merupakan suami korban berinisial SU, berusia 21 tahun. Saat ini, pelaku berserta barang bukti diketahui telah ditangkap dan tengah menjalani pemeriksaan intensif. Penemuan bayi berjenis kelamin perempuan menggegerkan warga sekitar Denpasar Barat, Bali pada Jumat lalu. Mirisnya, bayi ditemukan di dalam tas belanja dengan mulut ditutup lakban. Bayi itu lalu dibuka lakbannya dan diselimuti warga yang menemukan. Anggota Polsek Denpasar Barat kemudian membawa bayi ke klinik terdekat guna mendapatkan perawatan lebih lanjut. Beruntung, saat diperiksa petugas medis, bayi masih dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan luka maupun lecet pada tubuhnya. Polisi masih mencari keberadaan orang tua bayi malang itu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang pencuri sepeda motor melepaskan tembakan saat beraksi di area parkir gerai es krim di Serang, Banten. Pelaku akhirnya dibekuk oleh polisi saat berada di Pelabuhan Merak.
3: Sementara itu, seorang pelaku pembakar gudang pabrik rokok di Malang ditangkap setelah aksinya terekam CCTV. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
6: Kamera CCTV merekam momen seorang pelaku pencurian sepeda motor mengeluarkan tembakan ke udara saat terpergok warga. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor milik pegawai gerai es krim siap saji di wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Usai mendapatkan laporan dari warga, polisi langsung bergerak dan menangkap ketiga pelaku di area dermaga Pelabuhan Merak. Dua di antaranya adalah residivis kasus serupa. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api jenis revolver beserta amunisi, serta tiga buah kunci T. Petugas juga menyita satu unit mobil pickup yang digunakan untuk membawa motor curian. Ketiga pelaku terancam hukuman maksimal hingga 9 tahun penjara. Kamera CCTV merekam saat 4 tersangka pencurian modus ganjal AT

0: Mereka menyasar mesin ATM model lama yang berada di dalam area minimarket. Kini para tersangka harus kembali mendekam di sel tahanan dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Kamera CCTV merekam saat tersangka MAS dan AFR membakar gudang rokok di wilayah Kedung Kandang, Kota Malang. Kedua tersangka masuk ke dalam gudang dengan mudah lantaran merupakan karyawan pabrik rokok tersebut. Usai menyulut api di salah satu sudut ruangan yang berisi bahan pembuatan rokok, kedua tersangka pun langsung keluar. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi kemudian menangkap tersangka pada Senin. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menangkap 3 pelaku lainnya. Semua tersangka merupakan karyawan pabrik rokok tersebut. Kelima tersangka membakar pabrik tempatnya bekerja untuk menghilangkan jejak lantaran telah melakukan penggelapan barang milik perusahaan senilai 950 juta. Kamera CCTV merekam momen dua pencuri beraksi di salah satu ruang penyimpanan barang inventaris di komplek perkantoran perusahaan pengolahan tembakau Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Keduanya mengambil sejumlah barang berharga di salah satu ruangan, kemudian melarikan diri. Tak puas dengan hasil curiannya, kedua pelaku kembali dan mencuri sejumlah barang inventaris kantor lainnya, serta peralatan listrik. Berbekal rekaman CCTV, tim unit reskrim Polsek Bangsal Sari meringkus kedua pelaku di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku masuk ke lokasi dengan cara membobol pintu kantor menggunakan tang besi. Petugas juga mengamankan sejumlah barang curian dan sepeda motor yang digunakan pelaku dalam beraksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Salah satu gerai kuliner gudeg yang jadi favorit di daerah istimewa Yogyakarta adalah gudeg pawon yang masih diolah secara tradisional.
2: Bagaimana lika-liku pengolahannya? Informasinya kami sajikan. Sesaat lagi redaksi pagi segera kembali.
1: Good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: setengah 10 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat, akhirnya dibongkar setelah videonya viral di media sosial.
1: Sebuah video yang merekam aksi heroik pengunjung yang menyelamatkan bocah yang tenggelam di objek wisata di Kabupaten Sukabumi menjadi viral di media sosial. Mengutip Detik Jakbar, kejadian itu terjadi di Taman Wisata Air Alam Oasis pada Minggu 14 Juni kemarin. Peristiwa berawal saat bocah perempuan berusia 5 tahun keluar dari gedung dari acara kenaikan kelas menuju kolam renang. Korban yang tenggelam diselamatkan pengunjung dengan diberi nafas buatan hingga sadar. Bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat ini dibongkar setelah videonya viral di media sosial. Bangunan ini dinilai menghalangi jalur pejalan kaki karena berdiri di area trotoar yang seharusnya menjadi ruang publik. Menurut Ana Rahadi, Ketua RW 6 Kelurahan Citarum, kepada Detikkom, garasi itu bukan milik pribadi dan dipakai untuk menyimpan motor pengangkut sampah. Hal itu dilakukan karena pernah mengalami pencurian motor sampah. Ia pun meminta maaf jika garasi yang dibangun tersebut menyalahi aturan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Motif asmara diketahui sebagai alasan dua pria melakukan aksi percobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahannya di Pantai Indah Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara.
0: Usai kedua pelaku ditangkap, terkuak jika korban tidak merestui hubungan salah satu pelaku dengan putrinya karena pelaku sudah mempunyai istri dan dua anak.

0: Dua pelaku percobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahan di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya tertangkap. Setelah melakukan penyelidikan dan menganalisa sejumlah rekaman CCTV, Unit Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara, menangkap CW dan FAP yang beraksi pada 2 bulan lalu. Keduanya diringkus di kawasan Cikarang dan Pantai Indah Kapuk di waktu berbeda. Dalam aksinya, kedua pelaku berbagi peran. CW yang merupakan otak pelaku berperan sebagai pengemudi mobil SUV, sementara FAP direkrut oleh CW sebagai eksekutor yang menyeret korban ke mobil. Kedua pelaku pun sempat berupaya mengelabui petugas dengan menukar plat nomor mobil yang digunakan usai kejadian. Dikonfirmasi Kapolsek Penjaringan AKBP Akta Buana Putra, aksi percobaan penculikan itu dipicu oleh motif asmara. Korban diduga tidak merestui hubungan salah satu pelaku dengan anaknya karena pelaku sudah mempunyai istri dan 2 anak.
1: Memang ada beberapa kali dari pelaku ini ingin bertemu dengan pihak keluarga. Awalnya memang sempat ada komunikasi yang baik. Namun setelah pihak keluarga korban mengetahui ada bahwa si pelaku ini sudah memiliki keluarga, sudah memiliki istri dan anak, nah akhirnya di situ dilarang untuk berhubungan kembali.
0: Diketahui korban Gunawan Hidayat yang berusia 70 tahun itu adalah seorang pengusaha, sementara saksi mata Cynthia Kartika Hidayat merupakan anak korban.
2: Kaget ya, Pak?
3: Hidup saya memang, saya tidak merasa ada musuh. Saya punya banyak teman, tapi saya tidak merasa ada musuh. Dan semuanya terungkap dengan oleh polisi yang...
0: Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Gunawan Sugro, Jakarta.
4: Sebuah kapal tongkang mengangkut batu bara sebanyak 10.000 ton karam di perairan Cibuni, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
5: Sementara seorang warga negara asing yang berboncengan sepeda motor di Kuta Bali menjadi korban penjambretan. Selengkapnya kami rangkum dalam
4: Indonesia 24 jam.
6: Sebuah video penjambretan seorang warga negara asing yang sedang berboncengan sepeda motor di Kuta Bali viral di media sosial. Pelaku penjambretan memepet korban dan mengambil telepon genggam korban yang digunakan untuk melihat peta jalan. Aksi penjambretan terhadap warga negara asing di jalan bypass Ngurah Rai ini terjadi pada akhir pekan lalu. Usai berhasil mengambil ponsel korban, pelaku langsung tancap gas di tengah keramaian lalu lintas. Hingga Senin, pelaku kasus penjambretan warga negara asing ini masih dalam perburuan polisi.
7: Evakuasi.
6: Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara bernama Titan 70 karam di perairan Cibuni, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seluruh awak kapal yang berjumlah 16 orang termasuk nakoda berhasil diselamatkan. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Para nelayan setempat bahu-membahu menyelamatkan korban di tengah laut. Satu persatu anak buah kapal dievakuasi ke atas perahu nelayan, lalu dibawa menuju daratan di kawasan pantai Ujung Genteng. Kapal tongkang Titan 70 ini diketahui mengangkut 10.000 ton batu bara dari Lampung menuju ke Cilacap, Jawa Tengah. Namun saat melintasi perairan Cibuni, kapal mengalami gangguan teknis akibat lambung kapal yang pecah. Dikonfirmasi petugas pada Senin, kapal sempat berniat untuk bersandar, namun akibat kerusakan kapal akhirnya karam. Ribuan warga membadati sepanjang jalur kirab budaya dalam rangkaian perayaan Grebeg Suro di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin petang. Tradisi tahunan yang digelar menjelang malam satu Suro atau Tahun Baru Islam ini pun kembali menjadi daya tarik masyarakat. Sejak Senin siang, warga sudah memenuhi ruas jalan dari kawasan makam Batoro Katong hingga alun-alun Ponorogo. Mereka antusias menyaksikan iring-iringan pusaka peninggalan bersejarah yang dikirap. Terdapat 5 pusaka yang dikirap, yakni Angkin Cinde Puspito, Payung Kiai Tunggul Wulung, Tombak Kanjeng Kiai Tunggul Nogo, Keris Kiai Pamong Angon Geni, serta Tombak Kiai Bromo Geni. 5 pusaka menjadi simbol perjalanan sejarah dan identitas Kabupaten Ponorogo yang terus dijaga keberadaannya hingga sekarang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selain dikenal sebagai kota pelajar, Jogja juga dikenal sebagai kota gudeg. Nah, gudeg di Jogja dipasarkan dari kaki lima sampai ke restoran.
5: Salah satu gerai kuliner gudeg yang jadi favorit adalah Gudeg Pawon yang masih mengolah gudeg secara tradisional. Bahkan ini katanya pelopor makan gudeg langsung di dapurnya. Waduh, pastinya penasaran seperti apa? Kita simak liputan yang berikut ini.

0: Gudeg merupakan makanan khas legendaris kota Yogyakarta yang memiliki cita rasa manis, gurih, legit. Gudeg terbuat dari nangka muda atau gori yang dimasak berjam-jam menggunakan santan, gula merah, serta rempah-rempah. Ada dua jenis, yaitu gudeg kering dan gudeg basah. Sebagai pelengkap, gudeg biasanya ditambah olahan opor ayam, tahu, dan sayur tahu, tempe, dan krecek. Selain bumbu yang sudah disiapkan tadi, tambahkan juga gula jawa dan garam. Sesuai namanya, masak menggunakan pawon dan kayu bakar. Setiap hari seluruh olahan membutuhkan kayu bakar sebanyak 4 gulung.
1: Saya mau bantu-bantu ibu bikin santan cuci tangan dulu biar bersih. Ini untuk 3 olahan ini pakai santan semua ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Dan santannya santan segar tadi baru kita ini.
2: Yang kencang.
1: Oh, yang kencang.
2: Oh iya. Udah.
1: Ibu ikut bareng tos ini toh?
2: Okay.
1: Ini santannya.
2: Kencang.
1: Nanti ini dianu lagi, Bu.
2: Iya.
1: Oh iya, masih itu lagi.
2: Masih kental ya.
0: Nah, ada dua jenis santan yang digunakan. Santan kental khusus untuk olahan membuat areh yang nantinya akan digunakan untuk memasak ayam. Sementara untuk santan encer akan digunakan untuk memasak gudeg dan sambal goreng tempe dan krecek.
1: Oh, jadi untuk yang areh ini khusus santannya santan perasan pertama yang kental. Oh, ya. Ini baru belum dimasak baru dicampur gini warnanya udah cantik itu. Warnanya sudah menggoda selera. Tinggal nanti nunggu belakang, nanti kita nyalakan pawonnya.
0: Siapkan bumbu sambal goreng tempe dan krecek, tambahkan cabai merah yang sudah dihaluskan dan digoreng sampai matang. Berikutnya, setelah cabai digiling lalu digoreng sampai matang, tinggal dimasukkan santan. Warnanya pun berubah jadi kuning keemasan yang menggoda. Jangan lupa diaduk agar santan tidak pecah. Selanjutnya, setelah seluruh santan dimasukkan ke dalam masakan, olahan areh, gudeg dan sambal goreng tempe dan krecek dibiarkan dimasak kurang lebih 1-3 jam. Satu persatu, seluruh daging ayam dimasukkan ke areh. Proses masak sampai empuk tidak butuh waktu lama. Sekitar setengah jam sudah benar-benar empuk dan matang.
1: Wah, udah mulai mendidih aromanya. Aromanya sudah.
2: Apalagi nanti rasanya.
1: Waduh, ini udah. Ini berapa lama sih ngerebus ini, Bu?
2: Sudah matang.
1: Oh, ini udah matang? Cepat ya, kalau ayam dia nggak sampai setengah jam udah matang. Nah, ini ininya masuk ke sini.
2: Ya.
1: Nah, ini tinggal. Ini apa namanya ini? Kreceknya masuk ke sini.
3: Senyum.
2: Anggar, masak-masak
1: langsung. Wah, ini kalau nggak terbiasa, ini kaku. Yes, mantap. Diaduk nggak, Bu? Ibu yang aduk, Bu.
0: Ayam yang sudah matang harus ditiriskan agar tidak terlalu empuk dan hancur. Lanjut ditata di tempat khusus dan disusun rapi. Menjelang pukul 5 sore, seluruh olahan sudah matang, termasuk nasi yang paling terakhir dimasak. Sembari menyiapkan nasi, agar gudeg lebih lembut, haluskan dengan cara ditumbuk seperti ini. Memasuki jam 5 sore, seluruh olahan dari gudeg, ayam, telur, sampai sambal goreng, tempe dan krecek, serta nasi sudah matang. Tinggal mencoba olahan gudeg pawon legendaris yang sudah ada sejak 2 generasi.
1: Nah, ini nasinya langsung depan pawon seperti ini ya. Cukup, ya. Lengkap telur, krecek, sama ini. Ayamnya paha saja. Atau telur.
4: Ini yang menul-menul.
1: Nih, lihat penampakannya tuh. Ayam, telur, pecel.
0: Suasana di dapur gudeg pawon sudah penuh pelanggan menjelang 6 sore. Mereka tidak hanya datang dari dalam kota Yogyakarta, tapi juga pelanggan dari luar kota. Pada hari libur, jumlah pengunjung lebih ramai 2 kali lipat jika dibanding hari biasa.
1: Kalau sore-sore di Jogja, pengen menikmati suasana di kampung seperti ini, masuk gang dan menikmati sensasi rasa kuliner otentiknya Jogja, gudeg ini di Gudeg Pawon pas banget. Bukanya cuma jam 5 sore sampai jam 9, jam 10 malam. Kalau sudah jam 9, jam 10 kesini mungkin sudah tutup. Jadi manfaatkan waktu itu, manfaatkan liburannya, nikmati suasana di Jogja dan kulinernya. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Yogyakarta istimewa.

0: Umat Muslim di sejumlah daerah memperingati momen Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan menggelar pawai obor pada Senin malam.
1: Ya, di Purwakarta, pawai obor yang diikuti ribuan orang jadi tontonan warga. Sementara itu ada yang tak kalah menarik ini, suasana kota Lamongan Jawa Timur meriah dengan parade lampion dan juga pawai ta'aruf.
0: Ta'aruf.
2: Pemukulan beduk menandai detik-detik pergantian Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Senin petang. Malam harinya, jalan protokol kota meriah dengan parade lampion dan pawai ta'aruf. Pawai diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah serta lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga menengah. Suasana alun-alun Lamongan pun semarak dengan gemerlap cahaya lampu lampion, seiring harapan Kabupaten Lamongan bisa menjadi daerah yang lebih maju dan rakyatnya lebih sejahtera. Suasana serupa juga terekam di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Senin malam. Ribuan orang antusias mengikuti pawai obor menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tahun Baru Islam dimaknai sebagai perpindahan dari kebatilan menuju kebenaran, serta dari keterpurukan menuju peradaban.
3: Adakan pemutihan lagi, adakan Tahun Baru Islam atau bubul putih untuk mengadakan pemutihan. Karena kemarin-kemarin mungkin banyak salah, banyak dosa yang pernah kerjakan, datang Tahun Baru ini kita perbanyak istighfar dan bertobat.
2: Tidak hanya di Nusa Tenggara Barat dan Lamongan, Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah juga diperingati secara meriah oleh warga kota Purwakarta

0: Ribuan orang mengikuti pawai obor dari Pasar Jumat hingga titik akhir di pintu masuk kantor Pemkab Purwakarta. Menurut Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta yang juga turut serta dalam pawai, Tahun Baru Islam dimaknai sebagai bentuk istiqomah dalam keislaman dan keimanan sebagai umat muslim. Pawai obor ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Nah, usai jeda kita akan ajak Anda untuk menjelajahi cita rasa soto khas Nusantara.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu ini.

0: isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat
3: dulu saya bicara. Masyarakat you waktu bicara saya diam.
4: Nggak.
3: Sekarang you diam.
4: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
5: Himpitan ekonomi membuat urusan dapur makin menantang.
6: Ya, di pasar Padayungan Tasikmalaya, siasat mengecilkan ukuran dagangan jadi solusi agar harga kebutuhan tetap terjangkau masyarakat.

0: Harga kebutuhan pokok di pasar pada Yungan, Tasikmalaya merangkak naik. Beras, minyak goreng, hingga sayur mayur mengalami kenaikan yang memberatkan ibu rumah tangga. Beras Singaparna naik dari Rp15.500 menjadi Rp16.000 per kilogram. Beras Pandan Wangi dari Rp14.500 menjadi Rp15.000. Minyak goreng curah melonjak dari Rp19.000 menjadi Rp21.000 per liter.
1: Penyebabnya apa, Pak Haji? Penyebabnya?
2: Penyebabnya.
1: Apa gara-gara BBM naik, Pak Haji?
2: Iya, betul.
1: Salah satunya itu ya.
3: Faktor ekonomi, faktor dolar.
2: Buat isu-isu nuklir itulah.
1: Isu BBM, ya.
0: Cabai hijau melonjak tajam dari Rp14.000 menjadi Rp25.000. Bawang putih dari Rp30.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Pedagang menyiasati dengan mengemas sayuran dalam porsi Rp1.000 agar tetap masuk kantong belanja ibu-ibu.
1: Harganya berapa per bungkusnya?
3: Per bungkus Rp1.000.
1: Rp1.000. Biasanya lebih laku.
3: Laku.
1: Lebih laku gitu ya. Dibanding yang kiloannya gitu. Ya. Dan kondisi yang naik apa aja, Bu Haji?
3: Kacang.
1: Sayur asam.
0: Harga tahu tempe terpantau stabil, tapi ukuran diperkecil akibat biaya produksi meningkat. Tingginya biaya produksi membuat margin keuntungan perdagang menipis hanya Rp500 sampai Rp1.000. Dari Pasar Palmerah Jakarta, Senin pagi harga komoditas pangan masih berfluktuasi. Cabai rawit hijau naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Bawang putih cutting jadi Rp50.000 dari Rp40.000.
4: Pusing juga. Ya, masyarakatnya susah ini. Jadi belanja jadi bertambah, pengeluaran bertambah, kebutuhan bertambah. Maunya sih harga turun lagi normal, seperti kan juga faktor dari BBM naik kali ya.
0: Kondisi ini membebani konsumen dan menurunkan omset pedagang hingga 30%. Masyarakat berharap pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebagai sajian penutup, siapa yang suka soto? Lia suka nggak?
6: Suka banget, Bang.
5: Iya, kalau misalnya ngomongin soal soto ini memang kebanyakan orang memang suka kuliner yang satu ini. Karena tipe kuliner yang bisa dimakan kapanpun, mulai dari sarapan sampai makan malam. Karena saya sendiri sukanya soto Betawi.
6: Waduh, saya sih semuanya soto kayaknya enak karena kuahnya itu bikin makan nikmat. Tapi di Indonesia sendiri memang ternyata ada lebih dari 70 varian soto yang tersebar dari Sumatera sampai Papua. Banyak banget ya, Bal ya. Yep. Namun sayangnya informasi tentang soto ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
7: Bagi masyarakat Indonesia, soto adalah salah satu kuliner yang mudah dijumpai. Makanan berkuah ini menjadi comfort food yang dapat dinikmati di segala waktu dan kondisi. Di Indonesia, setidaknya ada sekitar 75 varian soto yang tersebar dari Sumatera hingga Papua yang memiliki karakteristik unik sesuai kearifan lokal. Saya beruntung nih, nggak perlu sampai capek keliling Indonesia demi berburu soto. Di Festival Soto Nusantara 2026 yang digelar di Kabupaten Boyolali ini, saya bisa mencicipi beragam soto dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari soto Padang, soto Betawi, soto Sokaraja, soto Kudus, soto Semarang, soto Lamongan, soto Makassar, hingga soto Boyolali sebagai tuan rumah.
8: Soto Sokaraja, rasanya enak, seger, gratis.
9: Soto Bang Jo, ada Sokaraja juga. Soto Padang apalagi menarik banget. Dan sini juga ada tadi soto iga sih. Jadi hampir semua ya sudah saya coba dan saya akan coba-coba lagi sih.
7: Salah satu tenan yang menarik perhatian pengunjung adalah soto Padang. Sekilas tampilannya mirip dengan soto pada umumnya. Berisi bihun, toge, dan irisan daun seledri. Namun yang membedakan adalah topping daging sapi goreng yang renyah serta kerupuk merah khas yang menjadi pelengkap wajib. Perpaduan tekstur renyah dan kuah kaya rempah menjadi ciri khas soto asal Sumatera Barat ini.
10: Di sini menggunakan daging sapi yang digunakan.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 16 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Gelombang unjuk rasa mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi terjadi di beberapa daerah, di antaranya di Surabaya, Yogyakarta, serta Jakarta. Kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat akhirnya diumumkan. Kedua negara setuju menghentikan perang dan kembali membuka Selat Hormuz. Piala Dunia ternyata bukan cuma soal adu taktik di lapangan hijau, tapi juga adu lewat busana resmi tim nasional.

0: Masa mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi terjadi di Surabaya, Yogyakarta, serta Jakarta. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM Pertamax serta menurunkan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang saat ini masih lemah.
1: Ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi Senin siang. Mereka melakukan long march berjalan sekitar 1 km dari kantor LKBH UII Kota Baru hingga Jalan Malioboro. Massa sempat berorasi di depan kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyuarakan 6 tuntutan. Beberapa tuntutan diantaranya penghentian program MBG hingga revisi Undang-Undang Polri. Aksi ratusan mahasiswa ini dilanjutkan di titik 0 km Yogyakarta. Mereka menggelar mimbar bebas dan mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah.
2: Pada aksi kali ini kami membawa 6 tuntutan, tapi kami terfokuskan pada ekonomi. Seperti tajuk yang kami bawakan kan menuju Indonesia bangkrut. Salah satu yang kami bawakan mengenai melemahnya nilai tukar rupiah. Ini kan akhir

0: yang berpengaruh sebagai efek domino hingga meningkatnya harga BBM. Dan dapat kita lihat bagaimana kita susah untuk mendapatkan subsidi Pertalite itu saat ini, seperti itu.
1: Ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia ini turut didukung oleh dosen. Para dosen menilai aksi para mahasiswanya ini merupakan salah satu upaya menegakkan demokrasi di Indonesia. Di Surabaya, Jawa Timur, demo menuntut perbaikan ekonomi negara dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus di depan DPRD Kota Surabaya Senin siang. Dalam orasinya, aksi massa menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM Pertamax serta menurunkan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah yang saat ini masih sangat lemah. Massa juga menyisipkan tuntutan penolakan terhadap pengesahan RUU Polri yang dinilai mengancam demokrasi. Mahasiswa mendorong DPRD Kota Surabaya untuk mewakili tuntutan mahasiswa agar disampaikan kepada pemerintah pusat.
2: Kita ketahui bersama bahwasannya hari ini kebijakan-kebijakan dari Kabinet Prabowo Gibran tentunya tidak pro kepada rakyat, di mana sekarang itu kita ketahui bersama bahwasannya BBM sudah naik, khususnya harga Pertamax, terus MBG yang kita ketahui bersama bahwasannya tidak tepat sasaran. Sekaligus kita juga menuntut pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.
1: Bahtiar Rifai, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, mengatakan tuntutan mengenai MBG dan kenaikan harga BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya bisa menerima kebijakan dari pemerintah pusat saja. Kenaikan BBM ini bukan merupakan BBM subsidi, melainkan non-subsidi. Aksi di depan DPRD Kota Surabaya oleh ratusan mahasiswa ini berlangsung damai dan mendapatkan pengamanan dari anggota Polrestabes Surabaya.
3: Menjadi kesan kita tersampaikan dan
1: di lokasi terpisah, unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi hingga pelemahan nilai tukar rupiah digelar ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno Jakarta Senin siang. Massa menilai kenaikan harga ini akan memicu terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi lantaran banyaknya warga yang beralih demi bisa berhemat. Mahasiswa juga mengkritisi sejumlah program pemerintahan Prabowo Gibran yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru akan menghabiskan anggaran negara, termasuk melemahkan nilai tukar rupiah. Sempat terjadi pengadangan oleh anggota kepolisian di kawasan Tugu Tani saat massa mahasiswa akan bertolak ke Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke informasi selanjutnya, seorang pencuri sepeda motor melepaskan tembakan saat beraksi di area parkir gerai es krim di Serang, Banten. Pelaku akhirnya dibekuk polisi saat berada di Pelabuhan Merak. Sementara itu, seorang pelaku pembakar gudang pabrik rokok di Malang ditangkap setelah aksinya terekam CCTV.
5: Kamera CCTV merekam momen seorang pelaku pencurian sepeda motor mengeluarkan tembakan ke udara saat terpergok warga. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor milik pegawai gerai es krim siap saji di wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Usai mendapatkan laporan dari warga, polisi langsung bergerak dan menangkap ketiga pelaku di area dermaga Pelabuhan Merak. Dua di antaranya adalah residivis kasus serupa. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api jenis revolver beserta amunisi, serta tiga buah kunci T. Petugas juga menyita satu unit mobil pickup yang digunakan untuk membawa motor curian. Ketiga pelaku terancam hukuman maksimal hingga 9 tahun penjara. Kamera CCTV merekam saat empat tersangka pencurian modus ganjal ATM mendatangi salah satu minimarket di kawasan Larangan, Kota Tangerang, Banten untuk melakukan penarikan tunai dari rekening korbannya di mesin ATM. Polisi yang mendapati laporan korban kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap empat tersangka di salah satu minimarket dan kamar kontrakan tersangka pada Kamis pekan lalu. Uniknya, diduga panik dan ketakutan saat ditangkap, salah seorang tersangka terkencing-kencing di celana. Keempat tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Metro Tangerang Kota. Polisi mengatakan komplotan ini adalah residivis kasus serupa dan telah beraksi lebih dari 4 kali di wilayah Kota Tangerang dan sudah menguras puluhan juta rupiah dari korbannya. Mereka menyasar mesin ATM model lama yang berada di dalam area minimarket. Kini para tersangka harus kembali mendekam di sel tahanan dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Kamera CCTV merekam saat tersangka MAS dan AFR membakar gudang rokok di wilayah Kedung Kandang, Kota Malang. Kedua tersangka masuk ke dalam gudang dengan mudah lantaran merupakan karyawan pabrik rokok tersebut. Usai menyulut api di salah satu sudut ruangan yang berisi bahan pembuatan rokok, kedua tersangka pun langsung keluar. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi kemudian menangkap tersangka pada Senin. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menangkap tiga pelaku lainnya. Semua tersangka merupakan karyawan pabrik rokok tersebut. Kelima tersangka membakar pabrik tempatnya bekerja untuk menghilangkan jejak lantaran telah melakukan penggelapan barang milik perusahaan senilai 950 juta. Kamera CCTV merekam momen dua pencuri beraksi di salah satu ruang penyimpanan barang inventaris di komplek perkantoran perusahaan pengolahan tembakau Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Keduanya mengambil sejumlah barang berharga di salah satu ruangan, kemudian melarikan diri. Tak puas dengan hasil curiannya, kedua pelaku kembali dan mencuri sejumlah barang inventaris kantor lainnya, serta peralatan listrik. Berbekal rekaman CCTV, tim unit reskrim Polsek Bangsal Sari meringkus kedua pelaku di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku masuk ke lokasi dengan cara membobol pintu kantor menggunakan tang besi. Petugas juga mengamankan sejumlah barang curian dan sepeda motor yang digunakan pelaku dalam beraksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polda Metro Jaya mengamankan 69 orang dari lokasi perjudian di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi juga mengamankan barang bukti dari lokasi perjudian yang beromset 1,2 miliar per bulan.
6: Lari.
7: Polisi menggerebek sebuah lokalisasi perjudian di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan yang dilakukan Rabu lalu, petugas mengamankan 69 orang dari lokasi. Dari hasil interogasi awal kepada tiga pelaku yang berperan sebagai pengelola dan pemilik tempat judi, polisi mendapati hasil perputaran uang judi dalam sebulan mencapai 1,2 miliar rupiah. Modus perjudian yang dilakukan adalah mengkonversi uang ke dalam voucher permainan. Sedangkan hasil permainan dapat dikonversikan kembali ke dalam uang cash atau logam mulia. Para remaja ini langsung tancap gas ketika polisi membubarkan aksi balap liar di Jalan Lintas Selatan, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur pada Minggu sore. Sejumlah pelaku balap liar bahkan sampai ambil langkah 1000 ke persawahan dan meninggalkan motornya agar lolos dari kejaran petugas. Aksi ini terpaksa ditindak polisi lantaran banyaknya warga yang resah dengan aksi kebut-kebutan yang beresiko memakan korban jiwa. Tak hanya itu, tak jarang para pelaku balap liar juga terlibat aksi tawuran di kawasan tersebut. Dari hasil razia ini, polisi berhasil mengamankan 9 motor untuk selanjutnya diproses secara hukum. Sesosok mayat wanita ditemukan di semak-semak pinggir jalan Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Minggu siang. Penemuan ini bermula saat seorang sopir truk yang berhenti di lokasi mencium bau busuk. Setelah melihat sekitar, terlihat sesosok wanita terbujur kaku dengan pakaian lengkap. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Di lokasi penemuan, polisi tidak menemukan identitas korban. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk diotopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Viral sebuah kamera amatir merekam aksi heroik pengunjung menyelamatkan bocah yang tenggelam di objek wisata di Kabupaten Sukabumi. Sementara bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat, akhirnya dibongkar setelah videonya viral di media sosial.
7: Sebuah video yang merekam aksi heroik pengunjung yang menyelamatkan bocah yang tenggelam di objek wisata di Kabupaten Sukabumi menjadi viral di media sosial. Mengutip Detik Jakbar, kejadian itu terjadi di Taman Wisata Air Alam Oasis pada Minggu 14 Juni kemarin. Peristiwa berawal saat bocah perempuan berusia 5 tahun keluar dari gedung dari acara kenaikan kelas menuju kolam renang. Korban yang tenggelam diselamatkan pengunjung dengan diberi nafas buatan hingga sadar. Bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat ini dibongkar setelah videonya viral di media sosial. Bangunan ini dinilai menghalangi jalur pejalan kaki karena berdiri di area trotoar yang seharusnya menjadi ruang publik. Menurut Ana Rahadi, Ketua RW 6 Kelurahan Citarum, kepada Detikkom, garasi itu bukan milik pribadi dan dipakai untuk menyimpan motor pengangkut sampah. Hal itu dilakukan karena pernah mengalami pencurian motor sampah. Ia pun meminta maaf jika garasi

0: dibangun tersebut menyalahi aturan. Sebuah gudang penyimpanan bahan pangan di Kota Kediri, Jawa Timur ludes terbakar Senin dini hari. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gudang. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Setelah berjibaku selama 3 jam, api berhasil dijinakkan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat akhirnya diumumkan. Kedua negara setuju menghentikan perang dan kembali membuka Selat Hormuz. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Kejaksaan Agung telah menerima dan mempelajari permohonan Justice Collaborator dari satu terperiksa kasus korupsi di BGN.
3: Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di lingkungan Badan Gizi Nasional. Penyidik memastikan akan memeriksa sejumlah pihak pekan ini, guna menelusuri aliran dana serta pihak lain yang terlibat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyidik telah menerima dan mempelajari permohonan Justice Collaborator dari satu terperiksa bernama Sony. Kejaksaan Agung menegaskan penanganan kasus ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga upaya pemulihan kerugian negara. Pihaknya memastikan akan menelusuri aliran dana maupun keuntungan yang diterima para pihak termasuk melalui penerapan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
4: Kan JS itu ada syarat-syaratnya tentu dan apakah dia bisa menguap yang lebih besar atau kalau dia pelaku utama kan nanti apakah masuk kategori itu nanti penyidik akan melihat berdasarkan fakta dan keterangan nanti akan diberikan nanti.
5: Pak, akan ditelusuri juga nggak sih Pak lewat TPPU Pak?
4: Bukanlah yang kita mungkin, pasti kita akan mengejar. Pihak-pihak yang dianggap terlibat pasti penyidikan dalam rangka.
3: Pada Senin pagi, sekitar 1.500 pendukung Sudewo telah memadati area depan gedung Pengadilan Negeri Tipikor Semarang. Masa yang mengatasnamakan aliasi Pati Banget ini membawa berbagai spanduk berisi tuntutan pembebasan pada sidang perdana mantan Bupati Pati ini. Mereka mengklaim kasus yang menjerat Sudewo merupakan bentuk kriminalisasi. Untuk mengantisipasi kericuhan, Polrestabes Semarang mengerahkan 700 personel gabungan termasuk bantuan dari Polres Kudus, Pati, serta Grobogan. Sudewo merupakan mantan Bupati Pati yang ditangkap KPK pada Januari 2025. Dalam operasi tangkap tangan terkait kasus

0: jual beli jabatan di Kabupaten Pati dengan barang bukti uang sebesar 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian berkembang hingga melibatkan dugaan suap proyek Kemenhub DJKA saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mulai 15 Juni 2026, petugas sensus ekonomi akan melakukan pendataan dari pintu ke pintu, baik skala rumahan hingga pelaku ekonomi digital. Nantinya, 90 juta keluarga akan didatangi 1 hingga 2 petugas dan melakukan wawancara hingga 31 Agustus mendatang.
2: Sensus ekonomi 10 tahunan resmi dimulai Senin pagi. Salah satu pemilik usaha jasa lingkungan di tepi jalan Haluo Leo, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menjadi objek pertama pendataan. Proses pendataan dimulai dengan pertanyaan kepemilikan usaha, waktu pendirian, hingga aneka pengeluaran. Mengingat beberapa data yang ditanyakan tergolong sangat detail dan privat, pelaku usaha berharap petugas pendata bisa meyakinkan pentingnya sensus ekonomi ini.
3: Saya rasa untuk tanggapan dari adanya sensus ini, saya rasa baik, bagus sih tanggapannya. Soalnya di tengah kita ekonominya dengan kondisi seperti ini, kita butuh data yang real. Ya, data real itu kita peroleh dari teman-teman BPS yang betul dalam melakukan pendataan.
2: BPS menjamin kerahasiaan data setiap pelaku usaha yang menjadi objek sensus. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sony Hari Budi Utomo Harmadi, meminta semua pihak tidak perlu ragu usai memantau proses wawancara pengambilan data.
4: Saya bersama Pak Wagub menyaksikan secara langsung proses pendataan yang dilakukan oleh petugas lapangan kami. Ya tentu petugas lapangan lebih grogi karena Pak Wagub juga nih ya. Tapi di sini kita memperoleh informasi lengkap secara jujur dari pemilik usaha dan kemudian kita data dengan lengkap semua jawaban tadi sudah sesuai tier ya. Terima petugas dengan baik, sudah diterima oleh pemilik usaha dengan baik. Terus isi datanya dengan benar, sudah diisi dengan benar ya oleh petugas lapangan berdasarkan wawancara. Dan kami pastikan bahwa rahasianya akan terjaga.
2: Hasil sensus ekonomi 2026 ini akan menjadi salah satu rujukan penting bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Melibatkan 251 ribu petugas pendata DAB menyasar 32 juta unit pelaku usaha, sensus ekonomi akan berakhir 31 Agustus 2026. Zainal Ishak, Kendari, Sulawesi Tenggara.
1: Kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat akhirnya diumumkan. Kedua negara setuju menghentikan perang dan kembali membuka Selat Hormuz. Penandatanganan perjanjian damai itu akan dilakukan di Swiss pada 19 Juni.
5: Iran dan Amerika Serikat resmi menyepakati perjanjian perdamaian dan penghentian operasi militer di semua front, termasuk Lebanon pada Minggu. Pengumuman itu pertama kali disampaikan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui unggahan di media sosial X. Sharif menyebut penandatanganan dokumen resmi perjanjian perdamaian itu akan dilakukan di Jenewa, Swiss pada Jumat 19 Juni. Presiden Donald Trump juga langsung merespons pengumuman itu melalui media sosialnya bahwa kesepakatan antara negaranya dengan Iran sudah tercapai. Dan ia mengizinkan pencabutan blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Bahkan menurut Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, ada kemungkinan Trump akan hadir dalam penandatanganan kesepakatan damai di Jenewa. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, dalam wawancara di TV Nasional Iran mengonfirmasi kesepakatan damai itu. Namun juga menambahkan bahwa Iran akan mengambil langkah sendiri jika terjadi pelanggaran dari pihak lain. Rincian kesepakatan damai ini belum diketahui, namun secara garis besar kesepakatan itu antara lain dibukanya kembali Selat Hormuz, penghentian blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat, dan penghentian operasi militer. Mengenai program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi tambahan selama 60 hari. Tercapainya kesepakatan damai ini langsung direspons positif oleh banyak pemimpin dunia. Dan tak hanya itu saja, harga minyak mentah langsung turun tajam pada Minggu, begitu kesepakatan damai diumumkan. Hingga sekitar pukul 18.00 waktu New York, minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli turun sekitar 4% menjadi sekitar $81 per barel di bursa New York Mercantile Exchange. Minyak Brent untuk pengiriman Agustus

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Piala Dunia biasanya identik dengan persaingan gol dan taktik. Namun di turnamen tahun ini ada persaingan lain yang tak kalah menarik perhatian. Sejumlah tim nasional datang ke Piala Dunia 2026 bukan hanya membawa ambisi menjadi juara, mereka juga menampilkan identitas bangsa mereka lewat busana resmi yang memikat perhatian penggemar di seluruh dunia.
1: Jika ada tim yang langsung menjadi bintang di luar lapangan, mungkin gelar itu pantas diberikan kepada Republik Demokratik Kongo. Para pemain Les Leopard tiba dengan setelan hitam beraksen motif macan tutul yang elegan sekaligus berani. Busana ini terinspirasi dari budaya Lasape, subkultural fashion ikonik Kongo yang menjunjung gaya berpakaian sebagai bentuk kebanggaan dan ekspresi diri. Tak heran, foto-foto kedatangan mereka langsung viral dan disebut banyak penggemar sebagai salah satu penampilan terbaik di Piala Dunia tahun ini. Tim lain yang juga menarik perhatian penggemar bola seluruh dunia adalah tim Les Elephant Pantai Gading yang tampil menonjol dengan busana rancangan desainer nasional Ibrahim Fernandes. Dominasi warna oranye yang menjadi identitas nasional dipadukan dengan potongan modern yang tegas dan berkarakter. Sementara itu, walau sama-sama dari Afrika, Maroko memilih gaya yang jauh berbeda. Tim Atlas Lions tampil dengan setelan formal, rancangan rumah moda Italia Carlo Pignatelli. Tampil mereka jauh dari kesan ramai, namun justru memancarkan kemewahan yang memikat. Sentuhan warna merah Maroko dan potongan tailoring klasik membuat para pemain terlihat lebih mirip model runway daripada atlet yang baru turun dari pesawat. Dari Asia, tim Jepang mencuri perhatian dengan filosofi yang berbeda lagi. Samurai Blue memilih penampilan minimalis, rapi, dan presisi. Sebuah rumah mode Inggris Dunhill merancang busana resmi mereka. Dengan setelan double-breasted bergaya klasik dan detail yang minimalis, Jepang memilih menonjolkan elegansi tanpa warna menyala atau motif berani. Busana itu menyampaikan pesan yang sama dengan gaya bermain mereka, disiplin, efisien, dan elegan.
0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu secara sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pemirsa, dinamika industri taksi online di Indonesia sedang mengalami pergeseran yang cukup besar. Berbagai hot issue dan juga regulasi baru justru membuka celah pasar yang sangat basah bagi para pengusaha rental mobil. Lantas seberapa menarik bisnis rental mobil saat ini? Kita akan membahasnya bersama Direktur Marketing dari Avesta, Bapak Fuad Zaki. Pak Fuad, apa kabar?
1: Yes, selalu semangat dan antusias setiap harinya.
0: Luar biasa sekali, apalagi ini sekarang banyak sekali ya Pak regulasi-regulasi yang semakin mendorong kita untuk menggunakan mobil listrik.
1: Betul.
0: Nah, pastinya di sini kita juga ingin mencari celah nih, peluang bisnisnya seperti apa gitu. Benarkah Pak kalau misalkan mobil listrik ini akhirnya direntalkan, itu memang menjadi peluang bisnis yang cukup besar Pak saat ini di Indonesia?
1: Yes, betul sekali. Jadi kalau misalkan saat ini Anda pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, Anda mencoba menggunakan jasa aplikasi online, maka Anda akan bisa melihat bahwa mobil listrik itu masuk kategori comfort dan masuk kategori luxury.
0: Okay.
1: Yang dimana ini berpotensi memberikan income yang jauh lebih besar bagi pebisnis rentalnya. Dan kalau misalkan Anda masih bermain di mobil konvensional, tentu saja Anda bisa melihat itu masuk kategorinya masuk kategori standar atau bahkan hemat. Yang itu sudah pasti akan memberikan potensi income yang jauh lebih sedikit bagi pebisnis rental mobilnya. Oleh karena itu, ini benar-benar terjadi pergeseran saat ini bahwa mereka lebih banyak memilih untuk mobil listrik ketimbang mobil bensin ataupun mobil konvensional.
0: Okay.
1: Dan kalau kita melihat kondisi saat ini, fakta di lapangan itu sangat mendukung sekali gitu loh untuk Anda bisa menjadi pebisnis rental mobil listrik. Mulai dari yang pertama, begitu banyak orang saat ini pengen banget gitu ya mencari uang, mencari pekerjaan, tapi satu sisi peluang atau lowongan pekerjaan tersedia ini sangat terbatas.
0: Yeah.
1: Otomatis kita bisa melihat bahkan saat ini di sosial media begitu banyak orang menunjukkan bahwa baru-baru ini mendaftar sebagai driver ojol ataupun driver taksel.
0: Benar.
1: Ya, sekedar informasi aja kalau driver ojol itu roda 2, kalau driver taksel itu roda 4 gitu ya. Dan mereka memahami bahwa potensi income itu akan jauh lebih besar ketika mereka menjadi driver taksel gitu ya. Nah, tapi ada tantangan di mana mereka mungkin saat ini belum punya unit kendaraannya.
0: Benar.
1: Nah, ini fakta di lapangan. Kemudian yang kedua, fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa bisa jadi mereka punya unit kendaraan, tapi ternyata usia kendaraannya mungkin sudah tua, atau mungkin jenis kendaraannya itu tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh operator-operator atau aplikator ojek online.
0: Yeah.
1: Sehingga mereka bingung nih mau jadi driver taksel, terus gimana nih? Dan fakta yang ketiga juga menunjukkan bahwa saat ini semua driver taksel gitu ya, bahkan kalau saya nggak boleh ngomong semua, mayoritas mereka berpikir, ah saya tidak mau tuh untuk komitmen jangka panjang dengan mengambil kredit sampai 5 tahun.
0: Leasing ya Pak ya?
1: Iya, karena mereka berpikir, iya kalau saya terus-terusan sehat, kalau misalkan saya sakit terus bagaimana gitu ya. Akhirnya mereka mencari sesuatu hal yang lebih fleksibel, yang dimana kalau mereka bawa mobilnya mereka tinggal bayar setoran, kalau mereka tidak bawa mobilnya mereka tinggal kembalikan saja dan mereka tidak dikejar-kejar oleh setoran.
0: Benar.
1: Dan untuk itulah Avesta hadir di Indonesia, bahkan per Juni 2026 ini era baru Avesta segera dimulai.
0: Wow, ini itu tadi banyak sekali. Ada saya melihat satu peluang bisnis tapi juga ada banyak sekali kendalanya dan di sini Avesta hadir untuk bisa memberikan solusinya.
1: Yes, betul sekali.
0: Kira-kira kita pastinya harus mengenal terlebih dahulu Avesta ini apa.
1: Baik.
0: Dan tadi Bapak juga sempat menyebutkan era baru Avesta.
1: Betul banget.
0: Okay. Apa sih era baru dari Avesta ini?
1: Baik. Jadi kalau berbicara tentang Avesta, Avesta itu adalah sebuah program kemitraan bisnis di mana Anda selaku mitra bisnisnya sejak awal perjanjian, unit mobil kendaraan atau mobil listriknya ini sudah menjadi milik Anda.
0: Okay.
1: BPKB dan STNK sudah langsung atas nama Anda. Dan selama masa